0: guru kita, guru-guru P3K dan P3K paruh waktu untuk tidak digaji. Nah, ini MK yang lupa untuk mempertimbangkannya. Padahal kami menghadirkan waktu itu saksi ya Pak Iman Zanatul Hairi, Kabid Advokasi P2G, yang memaparkan bagaimana nasib guru-guru P3K dan P3K paruh waktu di daerah-daerah yang hari ini digaji hanya 200.000, 139.000, bahkan 50.000. Jadi kami justru meminta tetap ya kepada pemerintah agar mulai APBN 2027 mengeluarkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan yang 20% dan memprioritaskan anggaran pendidikan untuk kesejahteraan guru, untuk kesejahteraan dosen, dan untuk sarana prasarana, untuk memberikan beasiswa, untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis sebagaimana keputusan MK tahun sebelumnya juga 2024.
1: Menurut para penggugat, jika pemerintah memiliki itikad baik, pemisahan anggaran masih bisa dilakukan untuk APBN 2027. Karena sesuai amanat konstitusi, bahwa pemerintah haruslah menjamin pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa. Irino Wardani, Maranata Tampu Bolon, Jakarta.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit nirsentuh. Inovasi ini menjadi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia demi memberikan kemudahan bagi masyarakat.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Rabu pagi resmi meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit nirsentuh atau IMV contactless di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta Pusat. Dengan sistem baru ini, penumpang cukup menempelkan kartu kredit berlogo Visa maupun Mastercard pada area pintu masuk tanpa perlu membeli tiket khusus atau mengisi saldo kartu elektronik. Inovasi ini menjadi sejarah baru karena pertama kalinya diterapkan pada sistem transportasi publik di Indonesia. Pramono menegaskan kehadiran fasilitas ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi kelas dunia. Jutaan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jakarta kini dapat langsung menggunakan kartu kredit mereka tanpa perlu bingung membeli kartu lokal.
4: Demikian, sebagai kota global, Jakarta sekarang ini harus menjadi kota yang sejajar dengan kota-kota yang sudah menerapkan ini. Di antaranya adalah Singapura, Tokyo, Shanghai, New York, Kuala Lumpur, Hong Kong, Sydney, dan sebagainya. Dan inilah yang akan merubah dan juga akan menarik bagi wisatawan yang berkunjung di Jakarta yang selama ini kalau mereka akan menggunakan MRT harus menggunakan kartu khusus. Sekarang dengan adanya Visa Mastercard yang bisa digunakan, mereka langsung bisa menggunakan itu.
3: Ke depan, Pemprov Jakarta berencana memperluas sistem pembayaran nirsentuh ini ke seluruh moda transportasi lainnya seperti LRT, Transjakarta, hingga Trans Jabodetabek. Integrasi ini diharapkan dapat memudahkan mobilitas masyarakat dalam berpindah antar moda transportasi hanya dengan satu sistem pembayaran. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Pengurus besar Ikatan Pencaksilat Indonesia mematangkan persiapan jelang tampil di Vietnam. Cabang olahraga asli Indonesia ini diharapkan dapat masuk ke Olimpiade. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia.

0: kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Tim Riset Resource Circular Center atau RCC UPN Veteran Jawa Timur meluncurkan program pengelolaan sampah yang inovatif. Universitas yang dijuluki sebagai kampus bela negara ini memanfaatkan limbah kertas dari karcis parkir untuk diolah kembali menjadi sebuah produk tepat guna.
1: Setiap hari tak kurang dari 4.000 kendaraan memadati area parkir Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Bisa dibayangkan berapa banyak sisa sampah karcis parkir yang terbuang. Selama ini limbah tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan berisiko memicu polusi udara. Melihat fenomena itu, tim riset Resources Circular Center RCC UPN Veteran Jawa Timur melakukan langkah taktis untuk mengatasi persoalan tersebut dengan cara mendaur ulang sampah karcis parkir menjadi sebuah produk tepat guna. Caranya pun cukup sederhana. Sampah kertas berupa tumpukan karcis yang telah dikumpulkan dari pos satpam langsung dihancurkan hingga menjadi serat yang halus. Hasilnya lalu diaduk bersama larutan kimia dengan formula yang tepat serta ditambahkan bubuk kerlip untuk menambah estetika. Setelahnya adonan dituang di atas cetakan yang telah disiapkan. Perlu waktu tak kurang dari 24 jam hingga produk ini siap dilepaskan dari cetakan. Tatakan gelas dipilih menjadi produk perdana dalam program ini. Ketua Tim Riset RCC UPN Veteran Jawa Timur, Ramadhani Mahendra Kusuma mengungkapkan, ia dan tim menghabiskan waktu berbulan-bulan hingga menghasilkan formula terbaik pada produk ini.
2: Kami melakukan riset tentunya, jadi beberapa kali tahapan kita tentunya merujuk kepada jurnal, tapi kemudian kami mengimprovisasi dan meriset metode. Jadi ada beberapa bahan yang kami gunakan, selain daripada limbah karcis itu sendiri, kami juga menggunakan beberapa bahan untuk membuatnya bisa menjadi bahan yang keras, seperti coaster. Nah itu kami menggunakan resin. Nah disitulah tahapan risetnya, sehingga kami melakukan riset komposisi bahannya, berapa persen limbah karcisnya, berapa persen komposisi resinnya, itu kita melalui proses risetnya dalam beberapa bulan terakhir ini, sehingga ditemukan formulasi yang tepat untuk membuat coaster itu bisa kuat, jadi bisa tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras, tapi itu sudah kuat sehingga bisa dicetak di alat pencetaknya yang kami buat menggunakan teknologi 3D printing.
1: Inovasi ini disambut baik oleh para mahasiswa.
3: Saya sangat setuju sekali karena hal ini itu bisa mengurangi limbah kertas yang ada di kampus. Mengingat sekali banyak sekali mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur ini tidak hanya 1-2 tetapi ribuan sekali mahasiswa yang menggunakan motor dan memakai karcis dari kertas.
4: Kalau mengingat dari aktivitas dari kampus sendiri itu kan pasti lalu lalang motor yang masuk itu nggak hanya 1.000 motor gitu perharinya, bisa lebih gitu kan. Apalagi karcisnya itu kan pasti bakal banyak banget gitu. Itu pasti bisa mengurangi limbah-limbah kertas itu sih.
5: Bagus sih sebenarnya kalau ada daur ulang sampah itu kan. Apalagi sampah kertas kan itu juga pasti banyak banget yang harusnya nggak langsung dibuang secara cuma-cuma aja gitu.
1: Program RCC UPN Veteran Jawa Timur akan dikembangkan untuk menghasilkan produk berkualitas dan menarik lainnya. Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI mulai mematangkan persiapan tim demonstrasi yang akan tampil di Hanoi International Martial Arts Festival di Vietnam. Penampilan ini diharapkan menjadi ajang memperkenalkan

0: Dalam latihan yang berlangsung di Gor Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Kamis petang, aktor Fauzi Baadillah dan aktris sekaligus mantan atlet pencaksilat profesional Prisia Nasution turut berlatih untuk menyatukan gerakan dan membangun kekompakan tim. Wakil Sekretaris Jenderal PBIPSI Bima Sinung Widagdo menjelaskan, penampilan di Vietnam menjadi bagian dari upaya memperluas promosi pencaksilat ke panggung internasional. Selain menampilkan keindahan gerakan, IPSI juga terus mendorong agar pencaksilat dapat menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade.
1: Ini kemudian juga di sini ada Prisia Nasution, ada Bang Fauzi yang memang udah lama nggak berlatih, kita ajak lagi untuk sama-sama mengembangkan, mempromosikan pencaksilat yang memang lagi sedang kita kembangkan. Ya, mungkin harapan kita juga nantinya pencaksilat akan bisa dipertandingkan di Olimpiade seperti cabang-cabang olahraga bela diri lainnya.
0: Sementara bagi Prisia Nasution, pencaksilat merupakan warisan budaya yang berasal dari kawasan Nusantara. Melalui ajang internasional ini, ia berharap dunia luar semakin mengenal pencaksilat sebagai bela diri yang layak tampil di kompetisi dunia.
2: Semoga Hanoi, negara tetangga kita, bisa juga kasih kabar ke dunia di luar Asia Tenggara kalau silat itu juga besar dan layak dipertandingkan di kejuaraan internasional.
0: Senada dengan itu, Fauzi Baadillah menyebut latihan menjadi momen penting untuk menyatukan energi dan kekompakan tim. Menurutnya, pencaksilat sudah dikenal di berbagai negara dan harus terus dipromosikan agar eksistensinya tetap terjaga.
3: Buat selaras itu harus benar-benar rapi ya. Jadi butuh pemanasan lah. Penyamaan energi frekuensi. Kolaborasi.
0: PBIPSI berharap penampilan di Hanoi International Martial Arts Festival dapat menjadi sarana memperkenalkan pencak silat kepada masyarakat internasional, sekaligus memperkuat dukungan agar pencak silat menjadi bagian dari cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Aji Atmoko, Jakarta.
4: Jelang tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026, tim Taekwondo Indonesia terus melakukan latihan intensif di Gor Popki Cibubur, Jakarta Timur. Untuk mengukur kesiapan tim, atlet-atlet pelatnas Taekwondo Indonesia juga akan diturunkan pada kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championship di Senayan, Jakarta, 1 hingga 5 Agustus 2026.
5: Di bawah arahan pelatih asal Iran, Ervan Heidari, 20 atlet Kyorugi penghuni pelatnas Taekwondo Indonesia ini berlatih intensif untuk mematangkan teknik dan strategi pertandingan. Atlet Taekwondo Indonesia nomor pertarungan ini akan turun di kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championship yang akan digelar di Senayan 1 hingga 5 Agustus 2026. Kejuaraan level G2 ini juga akan menjadi ajang pemanasan bagi dua atlet Kyorugi Indonesia, Arya Danu Susilo dan Muhammad Basam, jelang tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.
6: G2 itu kayak ajang uji coba lah, apalagi saya kan setelah pulih dari cedera lutut kan, kayak itu unjuk gigi saya untuk Asian Games nanti. Hasilnya, popernya nanti, saya akan lakukan terbaik.
7: Kalau untuk target medali atau apa, itu saya kesampingin dulu, yang penting saya mau versi Basam Rehan yang baik aja. Yang paling baik lah pokoknya.
5: Selain di nomor Kyorugi, Indonesia juga akan menurunkan 11 atlet pelatnas nomor POMSE di kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026. Salah satu andalan Indonesia di nomor seni ini adalah Andi Sultan. Di Asian Games 2026, Andi Sultan akan turun di nomor gabungan Recognize dan Freestyle.
8: Memang nggak mudah buat dapat medali emas di sini, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Yang ada kita mau atau nggak gitu.
9: Asian Games ini membuat aturan yang baru. Satu atlet itu harus bisa melakukan freestyle dan recognize jurus. Dan ini keuntungan bagi kita. Jarang atlet-atlet di Asia ini mempunyai kemampuan yang dua.
5: Kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championships ini total akan diikuti oleh 478 atlet dari 36 negara. Kejuaraan ini juga menjadi ajang untuk pengumpulan poin peringkat dunia dan kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028 khusus di nomor Kyorugi. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
4: Insiden unik berakhir viral, wajah pria disedot gurita saat sedang memancing. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
1: Selingkuh kok ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
2: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
3: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Sebuah insiden unik menjadi viral di sosial media, di mana wajah pria disedot gurita saat sedang memancing di Puerto Princesa, Palawan, Filipina. Sementara itu, sebuah perusahaan di Gunma, Jepang, membuka kulkas khusus untuk mendinginkan tubuh manusia sebagai respon lonjakan suhu musim panas yang tengah melonjak.
1: Seorang nelayan sekaligus influencer, Clarence J. Temula, mengalami kejadian lucu saat lengketnya tentakel gurita yang baru ditangkapnya menempel di wajahnya di Puerto Princesa, Palawan. Dalam video yang beredar, Temula berusaha melepaskan tentakel gurita dari wajahnya, namun tentakel lainnya justru mengayun dan menampar wajahnya. Setelah pergulatan singkat, ia akhirnya berhasil melepaskan gurita tersebut. Menggigit gurita merupakan praktik tradisional untuk membunuh hewan tersebut saat ditangkap. Hal tersebut dilakukan dengan menyasar sistem saraf pusat yang terletak tepat di antara kedua matanya. Namun, metode ini memicu perdebatan. Para pegiat berpendapat bahwa penggunaan pisau atau tombak yang ditusukkan ke kepala jauh lebih efektif dan manusiawi. Sebagai respon unik terhadap suhu musim panas yang melonjak, sebuah perusahaan di Gunma, Jepang meluncurkan solusi pendingin inovatif yang dijuluki sebagai kulkas manusia. Bertajuk The Human Box, inovasi tersebut dirancang untuk mengatasi gelombang panas ekstrim akibat kenaikan suhu global. Bilik pendingin untuk kapasitas satu orang, inovasi ini ditujukan untuk melindungi pekerja luar ruangan, pekerja pabrik, dan masyarakat umum dari bahaya sengatan panas. Di dalamnya, pengguna bisa duduk, sementara terdapat sirkulasi yang bisa disesuaikan menghembuskan udara bersuhu 5 derajat Celcius ke arah kepala, leher, dan bahu. Suhu di dalam bilik dijaga pada kisaran 15 derajat Celcius dengan fitur pematian otomatis setelah 20 menit untuk mencegah suhu menjadi terlalu dingin. Jepang secara rutin mengalami suhu musim panas di atas 35 derajat Celcius, dengan beberapa wilayah mencapai 40 derajat Celcius yang memunculkan sebutan Kokusobi, yang berarti hari-hari yang panasnya menyiksa.
0: Cina kembali menawarkan pengalaman wisata yang berbeda bagi para pengunjung. Di kota Chongqing, wisatawan berbondong-bondong mencoba sensasi berkendara sepeda motor dengan hasil video bergaya film layar lebar. Sementara di Shenzhen, museum sejarah alam terbesar di Cina bagian selatan resmi dibuka dan langsung dipadati pengunjung. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Tren wisata berawal dari video viral di media sosial yang menampilkan perjalanan sepeda motor dengan sudut pengambilan gambar sinematik ala film layar lebar. Kini paket wisata tersebut menjadi daya tarik baru di Chongqing, Cina. Para wisatawan akan dibonceng pengendara lokal, sementara videografer merekam perjalanan

0: mereka dengan efek gerak lambat dan pengambilan gambar bergaya film aksi. Rute yang populer biasanya melintasi Nanbin Road, jembatan Dung Sui Moon hingga kawasan Raffles City dengan latar gemerlap lampu kota pada malam hari. Tren ini tidak hanya memikat wisatawan muda, tetapi juga wisatawan senior yang ingin merasakan sensasi berkendara ala bintang film. Kota Chongqing dikenal sebagai salah satu pusat industri sepeda motor terbesar di China, sehingga budaya berkendara telah jadi bagian dari identitas kota ini. Tidak hanya Chongqing yang menjadi daya tarik wisata di China, kota Shenzhen dibanjiri pengunjung yang ingin berwisata ke museum sejarah alam yang baru resmi dibuka untuk umum. Dengan luas lebih dari 100.000 meter persegi, museum ini menjadi museum sejarah alam terbesar di China bagian selatan. Pengunjung dapat menyaksikan kerangka dinosaurus raksasa, fosil, satwa awetan, model planet, hingga berbagai wahana digital interaktif yang memadukan kecerdasan buatan, realitas virtual, dan augmented reality.
1: 我认为最震撼的馆就是这个恐龙馆，因为这个恐龙馆一进来就是从，一进来就是一个顶上全是一个大屏幕，然后面有许多的活化石、各种文物，非常的立体震撼。
0: Menurut pengelola, museum ini dirancang untuk menggabungkan penelitian, edukasi, dan hiburan dalam satu tempat. Melalui teknologi digital, pengunjung diajak memahami perjalanan bumi, kehidupan purba, hingga keanekaragaman hayati di Tiongkok Selatan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.

0: Viral di media sosial, penyalahgunaan PIN ibu hamil palsu di KRL Komuter Line kembali terjadi. Kali ini terjadi di lintas Cikarang Angke pada Kamis pagi. Seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas. Kejadian ini memicu kekesalan penumpang lain karena merugikan penyandang disabilitas dan ibu hamil yang berhak. PIN ibu hamil palsu marak dijual secara daring, sementara PIN resmi terbitan KAI Komuter dilengkapi logo KAI Komuter di bagian atas serta masa aktif di bagian tengah. Seorang perempuan diamankan petugas keamanan Pasar Segiri Samarinda karena kedapatan mencuri sayuran milik pedagang di los sayuran. Dalam video berdurasi 2 menit terlihat perempuan tersebut diikat di tiang listrik. Bahkan ia sempat mendapat tindakan kekerasan dari segerombolan emak-emak di lokasi. Para pedagang sebelumnya mengaku sering kehilangan barang dagangan mulai dari sayuran, bawang hingga lombok dan meminta petugas segera menangkap pelaku.
1: Sudah lama, sudah sering memang malingnya. Karena sudah diincar memang, nah cuma pas kemarin subuh baru kedapatan malingnya lombok, bawang, sayur-sayuran. Nah.
0: Sementara itu pihak kepolisian menyesalkan tindakan warga tersebut. Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi mengaku belum menerima laporan dari pedagang maupun korban dan meminta masyarakat tidak main hakim sendiri.
2: Di Polsek Samarinda Ulu belum menerima laporan dari korban ataupun dari pihak-pihak terkait untuk melaporkan kejadian tersebut. Ya. Mengharapkan kepada masyarakat apabila ada peristiwa yang diduga itu adalah perbuatan pidana, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib segera dan kami pasti akan tindak lanjutin.
0: Kasus ini kini masih dalam pemantauan kepolisian dan warga diimbau menyerahkan proses hukum kepada aparat. Tim liputan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning. Sudah hari Jumat, berarti besok weekend, senang sekali kita bisa libur.
4: Betul.
3: Tapi saya libur, dia mungkin gak libur ya?
4: Belum libur.
3: Mungkin bisa merancang agenda kegiatan kira-kira apa yang mau dilakukan di saat libur nanti ya. Dan good morning seperti biasa hadir menemani Anda bersama saya, Alfian Raharjo.
4: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai good morning selengkapnya.

0: seorang mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang depresi berat usai jadwal ujian skripsinya belasan kali dibatalkan sepihak oleh dosen penguji.
1: Ya, sementara itu kali ini di Tasikmalaya, Jawa Barat ada seorang anak SD yang dianiaya teman sekelasnya hingga mengalami luka bagian organ dalam dan harus menjalani operasi.
2: Jessica, mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Undana Kupang ini terus menangis histeris hingga bergulingan di lantai rumahnya. Ia depresi, psikologinya tertekan karena sudah 12 kali jadwal ujian skripsinya selalu tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Depresi hebat yang dialaminya membuat mahasiswa dengan IPK 3,5 itu bahkan sampai harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Tentara Wira Sakti Kupang. Terkait video viral ini, Wakil Rektor 3 Undana membenarkan jika perempuan di video tersebut adalah benar mahasiswa Undana. Namun pihak kampus masih meminta keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji terkait pembatalan ujian skripsi hingga 12 kali.
3: Jadi sebenarnya kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force major, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa.
2: Pihak kampus memastikan kasus ini akan segera ditangani dengan segera.
4: Sabar, sabar. Iya, nanti biar sembuh ya.
2: Kondisi memilukan juga dirasakan AF, bocah kelas 3 sekolah dasar negeri di Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini terus menangis kesakitan di bagian perutnya usai dipukul berulang kali oleh teman sekelasnya di sekolah. Dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Daerah Purwokerto, korban dinyatakan mengalami luka organ dalam dan harus menjalani operasi. Orang tua korban pun langsung melapor ke Mapolres Tasikmalaya. Pemukulan itu terjadi saat persiapan pentas seni di akhir tahun pelajaran lalu dan dilihat langsung oleh ibu korban dan guru sekolah.
5: Oh, dioperasi?
6: Dioperasi karena ada luka pendarahan di dalam, katanya
5: tinggi. Di perut. Akibat pukulan.
6: Akibat pukulan. Nah. Sama saya kan ditarik si anaknya yang mukulin anak saya itu udah terus-terusan gitu. Terus kata si ibu guru agamanya tuh bilang, ibu udah kurang-kurangnya mah kalau anak laki-laki mah seperti itu semuanya.
2: Unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya langsung bergerak cepat. Selain olah tempat kejadian perkara, polisi juga periksa sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, tertidur pulas karena kelelahan, seorang pedagang martabak keliling kehilangan tas yang disimpan dalam gerobak.
0: Bagi korban, kejadian ini bukan sekedar kehilangan barang, karena di dalam tas tersebut terdapat ponsel untuk kado ulang tahun kedua anaknya.
7: Muhammad Khairul Anwar hanya bisa pasrah saat mengetahui tas dalam gerobak dagangannya Raib dicuri. Insiden pencurian itu terekam kamera pengawas di lokasi ia beristirahat setelah berkeliling menjajakan martabak mini. Dalam video tampak dua orang berboncengan yang memutar balik arah saat melihat ia terlelap. Dan dalam hitungan detik, pelaku mengambil tas yang disembunyikan dalam gerobak. Bagi Khairul, kejadian ini bukan sekedar barang yang hilang, namun juga harapan untuk melihat senyum anak-anaknya saat hari ulang tahun mereka. Di dalam tas tersebut ada dua unit ponsel untuk hadiah ulang tahun kedua anaknya.
8: Yang dua buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
9: Ulang tahunnya kapan, Bang?
8: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
9: Oke, itu sudah permintaannya.
8: Sudah permintaannya.
9: Aku sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat dua HP?
8: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat dua HP.
9: Dari hasil jualan martabak itu?
8: Dari hasil jualan martabak itu.
7: Sementara itu pada Rabu, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Sealasyah menyerahkan bantuan kepada Khairul. Bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi dari personil Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan juga akan berkoordinasi dengan Polsek Ciledug untuk penanganan kasus ini, karena lokasi kejadian secara administratif berada di wilayah proses hukum Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Diduga berkendara dalam kondisi mabuk, seorang sopir truk menabrak sepeda dan mobil di Jalan Plumpang Semper Koja, Jakarta Utara. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor mengalami luka-luka.
1: Sementara itu, pengemudi mobil SUV yang mengantuk di Palembang, Sumatera Selatan menabrak gerobak, motor, mobil, serta pejalan kaki. Dan akibatnya 4 warga mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit.
0: Diduga sopir truk trailer dalam kondisi pengaruh minuman keras, truk tabrak sepeda dan mobil pribadi di Jalan Plumpang Semper Koja, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Untuk kondisi 2 sepeda motor dan 1 unit mobil pribadi rusak parah akibat ditabrak oleh truk trailer. Sementara pengendara motor mengalami luka-luka setelah melompat dari motor sebelum ditabrak oleh truk. Menurut Kepala Pos Polisi Semper, kecelakaan terjadi setelah jam pembatasan truk baru selesai atau sekitar pukul 9.10 pagi. Truk tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Sopir truk diperiksa lebih lanjut oleh petugas kepolisian. Diduga akibat sopir mengalami microslip atau mengantuk saat mengemudi, truk bermuatan kayu mengalami kecelakaan di Jalan Raya Aji Barang Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada Kamis pagi. Saat kejadian, truk mengalami oleng ke kanan hingga menabrak seorang pejalan kaki, 2 kios, sebuah rumah, mobil yang sedang terparkir, dan tiang listrik. Akibat kecelakaan ini, 1 orang pejalan kaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban meninggal diketahui berinisial RR, warga desa Pancurendang, yang selanjutnya jenazah dievakuasi ke RSUD Aji Barang untuk proses lebih lanjut. Saksi mengatakan truk melaju dengan kecepatan cukup tinggi sebelum tiba-tiba oleng ke kanan. Polisi masih memeriksa sejumlah barang bukti untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Kecelakaan terjadi di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari, Palembang pada Kamis sore. Sebuah mobil SUV melaju dari arah flyover menuju Pasar Induk Jakabaring. Tiba-tiba mobil hilang kendali dan menabrak sejumlah gerobak penjual jagung bakar hingga pejalan kaki. Mobil baru berhenti setelah menabrak sejumlah kendaraan yang sedang terparkir di lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, 4 orang mengalami luka-luka. Isak tangis pecah dari salah satu pemilik gerobak. Seorang pedagang mengalami luka saat mencoba menghindari mobil. Tim Liputan CNN Indonesia. Jelang panen raya, harga bawang merah di sentra pasar Dringu, Probolinggo merosot imbas melimpahnya pasokan dari berbagai daerah.
1: Berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda di Good Morning.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
5: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliat dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
9: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
11: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Jelang panen raya pada Agustus mendatang, harga bawang merah di sentra Pasar Dringu Probolinggo Jawa Timur terus merosot akibat melimpahnya pasokan dari berbagai daerah.
12: Berbanding terbalik, harga cabai di ibu kota justru kembali merangkak naik hingga puluhan ribu rupiah per kilogramnya.
13: Jelang panen raya bawang merah pada bulan Agustus mendatang, harga bawang merah di sentra Pasar Bawang Merah Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus merosot. Harga kini berkisar antara Rp14.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Bawang merah super dihargai sekitar Rp26.000 per kilogram, namun jumlahnya terbatas dan sulit ditemukan. Merosotnya harga bawang merah ini karena melimpahnya pasokan bawang merah dari berbagai daerah, seperti Nganjuk, Brebes, Prima, dan Probolinggo sendiri. Akibatnya, pedagang berlomba mendapatkan bawang merah dengan kualitas terbaik. Meskipun bawang merah asal Probolinggo tetap menjadi favorit karena memiliki aroma dan rasa yang kuat, serta kualitas yang baik.
14: Panen raya harganya anjlok ke bawah 20, yang banyak itu. Pokoknya murah, murah sekali Probolinggo ini sudah.
15: Kalau sekarang hari ini mentok berapa?
14: Hari ini mentok paling mahal 22.
15: 22. 22. Itu yang besar?
14: Iya besar.
15: Bukan yang super?
16: Ini yang harga di bawah 20 itu?
14: Iya kayak ini, 17, 16 ada, 15 ada, 18, macam-macam pokoknya di bawah 20 banyak.
13: Sementara bagi petani, anjloknya harga bawang merah membuat mereka merugi. Karena biaya produksi seperti pupuk dan perawatan tanaman saat ini sangat mahal. Pedagang memperkirakan harga bawang merah masih akan tertekan hingga panen raya bulan Agustus nanti dan berpeluang kembali meningkat pada akhir tahun 2026. Sementara harga cabai naik lagi. Di Pasar Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat, kenaikan harga cabai bahkan mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting dari Rp40.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Dan cabai rawit merah yang semula Rp50.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram.
17: Nah, per kilo Rp10.000. Ini harga Rp40, sekarang Rp50.
15: Nah, itu cabai untuk cabai apa? Cabai keriting?
17: Kalau rawit merah itu dari Rp50 jadi Rp60. Alhamdulillah masih standar sih. Biasa aja kalau langganan tadi.
15: Biasa saja.
13: Hanya saja meskipun harga cabai kembali naik, pedagang merasa belum ada penurunan pembelian. Warga masih belum protes dengan harga cabai yang melonjak ini dan mereka juga belum mengurangi jumlah pembelian cabai. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Kemarau membuat warga Desa Gunung Putri, Situbondo, Jawa Timur harus berjalan kaki sejauh 5 km demi mendapatkan air bersih. Warga setiap hari harus menempuh medan pegunungan ekstrim karena bantuan air belum juga menyentuh kampungnya.
12: Sementara itu, kekeringan akibat kemarau ekstrim di Kabupaten Tangerang, Banten semakin meluas. Sebanyak 20 desa di 10 kecamatan mengalami krisis air bersih.
18: Beginilah keseharian Jumhari, warga Desa Gunung Putri, Situbondo. Setiap pagi ia mendatangi sumber mata air di tengah pegunungan. Ia bukan satu-satunya warga kampung yang kesulitan air bersih saat kemarau datang. Air yang diambil itu ditampung satu persatu ke dalam jerigen. Jumlahnya harus cukup untuk kebutuhan minum hingga mandi keluarganya. Setelah terisi penuh, jerigen berisi air itu dipikul di atas bahu. Medan terjal dan berbatu menjadi tantangan tersendiri. Jumhari harus menempuh jarak sekitar 5 km untuk sampai ke rumah. Perjalanan itu dilakoninya setiap hari demi kebutuhan air bersih keluarganya. Kondisi ini sudah dialami warga sekitar sejak sebulan terakhir. Pihak BPBD mengakui belum bisa menjangkau seluruh lokasi terdampak kekeringan. Pihaknya berjanji mulai bulan Agustus akan menambah volume distribusi air bersih.
19: Ya, karena air nggak nyampe ke atas ke rumah saya.
20: Kalau setiap hari kebutuhan air seperti apa?
19: Ya, setiap hari kesini, ngaku kesini.
21: Masih banyak, Bu. Banyak.
18: Warga Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang antusias mendatangi mobil bantuan air bersih dari PMI Kabupaten Tangerang pada Kamis siang. Sambil membawa galon bekas, ember hingga tong besar, mereka rela mengantri lama demi mendapatkan air bersih. Sudah hampir 3 bulan, sumur bor dan sumur timba di permukiman warga mengering. Untuk memenuhi kebutuhan air, mereka harus berjalan kaki sejauh 1 km, sementara untuk memasak dan konsumsi, mereka terpaksa membeli.
3: Hampir 3 bulan lah ada.
4: Selama 3 bulan itu, ngambil air di mana?
3: Ke sini, kalau enggak ke sono, ke sumur Mangsaan.
4: Jauh enggak jarak?
3: Jauh. Buat mandi, cuci piring, cuci baju.
4: Untuk masak sendiri, beli apa gitu?
3: Beli galon.
18: Berdasarkan data BPBD Kabupaten Tangerang, lebih dari 20 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau ekstrim tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
12: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan.
11: Iya, dan memang baju adat ini menjadi kostum yang paling banyak diminati hingga akhirnya persewaan ini meningkat sampai dengan 80% di bulan Agustus.
18: Bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.
22: Biasanya, kostum yang paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang, heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
18: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25-100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
23: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya orang itu pasti puas. Oh ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
18: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivania JL Fong, mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
24: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya, karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu, kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
18: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
11: Buat yang belum punya ide makan siang apa hari ini, nah usai jeda kami akan hadirkan rekomendasi menu khas Jawa yang otentik.
12: Dan ini nggak harus keliling-keliling Jawa ya, cukup di Jaksel aja. Pastikan Anda jangan kemana-mana karena Good Morning akan segera kembali sesaat lagi.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
1: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
0: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: ...60 ekor sapi tunggangan dan gerobak sapi memeriahkan festival gerobak sapi di Klaten, Jawa Tengah.
3: Iya, dan menariknya lagi ada sapi peserta yang memiliki bobot 800 kg dan dihargai hingga 120 juta rupiah.
4: Festival Sapi Tunggangan dan Gerobak Sapi digelar di Jalan Raya Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, Kamis pagi. Acara ini diselenggarakan pemerintah kecamatan dan Puskesuan Jatinom bersama peternak sapi Klaten. 60 sapi jumbo senilai ratusan juta rupiah ikut meramaikan festival, mulai dari jenis limosin, simental, bali, hingga peranakan ongole atau PU. Selain menyambut puncak tradisi Saparan Yakoyiwu, festival ini digelar untuk melestarikan gerobak sapi. Kendaraan tradisional berbahan kayu ini dahulu digunakan petani dan peternak untuk mengangkut hasil panen. Tradisi terus dijaga agar tidak tergerus zaman.
5: Ada peserta untuk dari tahun-tahun ini ada sebuah progres peningkatan. Untuk tahun ini sekitar 60-an sapi. Sapi-sapi unggulan tentunya dari berbagai wilayah tentunya.
4: Salah satu peserta sekaligus peternak Rahmat Fatah mengaku senang mengikuti festival ini. Selain sebagai ajang silaturahmi antar peternak, festival juga dinilai mampu meningkatkan harga jual sapi.
6: Apa mas ini?
7: Ini PO kebumen mas.
6: Bobotnya?
7: Bobotnya 800.
6: 3 tahun ya. Susah nggak mas kalau mengendalikan sapi ini mas?
7: Agak susah mas.
6: Susahnya apa?
7: Kalau pertama itu harus naikin, gimana ya, nunggangin itu mas. Harus nurutin dulu.
6: Kalau pas sudah di jalan,
7: enak.
4: Dalam festival ini, sapi dan gerobak diarak sejauh 2 km dari Pasar Jatinom menuju Pasar Gabus. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian sekaligus membangkitkan semangat para peternak sapi. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
2: Berikutnya masih dari Klaten, Jawa Tengah. Ini ada seorang petani muda yang punya cara unik untuk lebih mengenalkan potensi pertanian pada anak-anak muda.
3: Ya, mereka ini membuat tanbo art atau seni melukis sawah dengan pola menarik dengan menggunakan dua varietas padi yang memiliki dua warna daun yang berbeda.
8: Para petani muda di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah membuat tanbo art atau seni melukis sawah. Dibutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk membuat sketsa pola tanbo art di sawah tersebut. Kreasi seni ini menggunakan dua varietas padi yang berbeda. Pertama, padi jenis Sibatu yang daunnya berwarna hijau dan padi jenis Black Madras yang daunnya berwarna ungu.
9: Proses pengerjaannya, kami memakan waktu sekitar 10 hari ya, tapi dengan durasi ya jam kerjanya dari pagi sampai siang saja seperti itu. Dengan cara kerjanya ya kita membuat pola terlebih dahulu di sketsa di kertas gitu ya, kemudian kita pindahkan ke sawah dengan menggunakan sistem koordinat seperti itu.
8: Tak hanya jadi karya seni, tanbo art juga membuat pemandangan sawah jadi menarik. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
3: Ya, kali ini kita akan mengajak Anda untuk merapat ke Jakarta Selatan. Karena memang ada sebuah rumah makan yang memang benar-benar menyajikan menu otentik khas Jawa dengan rasa tentu saja yang juga otentik.
2: Nah, ini menunya ada beberapa ya, ada garang asem bambu, kemudian ada ayam oseng serai yang diolah secara tradisional dan rasanya pastinya bikin nagih.
3: Waduh, siang ini kita ke sana ya.
2: Langsung.
3: Oke, langsung.
2: Langsung aja.
3: Kita tonton bareng-bareng.
8: Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa masih dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovatif. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu petuk yang sudah dimodifikasi. Bambu diisi dengan beragam bahan aromatik mulai dari serai, lengkuas, daun jeruk, hingga daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah, sementara belimbing wulu, tomat hijau, dan tomat merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asem. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tungku pembakaran pun menanti. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap disiram menggunakan santan yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asem.
2: Kira-kira ada teknik khusus nggak mas buat masukinnya?
10: Tuang aja kak.
2: Tuang aja ya, tapi ya. Kalau masalah jangan dimarahin ya. Ini ya.
8: Olahan terakhir adalah ayam oseng serai. Ayam kampung yang dibakar terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai aromatik, dan jagung sebagai tambahan karbohidrat. Menggunakan teknik flambe, wajan dipanaskan dengan api besar sehingga menghasilkan semburan api sesaat yang membantu memperkuat aroma dan memberikan karakter rasa pada masakan.
2: Nah, ini semua makanan yang kita masak tadi, dan ini nih si bintang utamanya, apalagi kalau bukan garang asem. Wah, lihatnya aja udah bikin ngiler nih ya. Nah, temannya ini nih, nasi panas dan juga nasi gurih. Yuk, langsung kita santap.
8: Paduan rasa yang kompleks mulai dari asin, asam, gurih, manis, dan pedas membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi nagih. Ingin makan lagi dan lagi. Tak ketinggalan menu langka yang jarang ditemukan di Jakarta, ayam oseng serai yang menyegarkan siap memberikan sensasi pengalaman rasa nan unik.
2: Rasa ayam oseng serai ini kompleks banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga serainya menambahkan aromatik. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya yang nambah rasa manis, benar-benar lengkap deh.
8: Makanan tradisional ini dibanderol beragam, mulai dari yang ramah di kantong hingga versi sultan. Meskipun harganya variatif, kuliner ini pun terus diburu masyarakat dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu kota.
2: Dika Ramar, Dwi Agung, Jakarta.
11: Dramatis aksi pengejaran tiga pelaku ganjal ATM terekam CCTV di Tangerang Selatan, Banten. Para pelaku yang berusaha kabur akhirnya ditembak petugas di bagian kaki.
3: Berita selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Selama ku bisa.
2: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
3: Selingkuh kok ketahuan.
2: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
4: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
5: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
2: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
9: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
10: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
11: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: CCTV merekam aksi percobaan pencurian motor di rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat. Pelaku yang aksinya tepergok penghuni kontrakan langsung menodongkan senjata api dan kabur.
1: Sementara di Tangerang Selatan, Banten, petugas kepolisian yang dibantu Satpam berhasil menggagalkan aksi ganjal ATM. Para pelaku sempat berusaha kabur, akhirnya ditembak petugas di bagian kaki. CCTV merekam detik-detik upaya pencurian sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pekapuran Tapos, Kota Depok. Dalam rekaman, terlihat dua orang pelaku datang berboncengan menggunakan satu sepeda motor. Salah satu pelaku kemudian turun dan berusaha membobol kunci sepeda motor yang terparkir di halaman kontrakan. Belum berhasil membobol, justru aksi pelaku dipergoki oleh salah satu penghuni kontrakan yang mengejar dan berteriak maling. Curi yang panik langsung menodongkan senjata dan langsung kabur.
2: Motor dicongkel, terus ya langsung saya gerak dah, lari, teriakin, maling. Terus malingnya saya kejar, saya lari, ternyata yang tadi nyongkel motor itu, nodong saya pakai pistol, terus lalu saya ngindar gitu.
1: Lantaran aksinya gagal dan sudah diketahui warga, kedua pelaku akhirnya melarikan diri keluar dari area kontrakan menuju arah Jalan Raya Bogor tanpa berhasil membawa kabur motor. Di daerah lain, CCTV merekam detik-detik penangkapan tiga terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang, Jalan Raya Siliwangi Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Kamis. Peristiwa bermula saat seorang petugas keamanan rumah sakit curiga terhadap gerak-gerik tiga pria yang berada di dalam ruang ATM. Merasa ada yang salah, sang satpam melaporkan temuan tersebut ke Polsek Pamulang. Tim opsional Polsek Pamulang langsung bergerak menuju lokasi. Saat petugas berusaha melakukan penangkapan, ketiga pelaku justru melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Polisi sempat memberikan tembakan peringatan, namun pelaku menghiraukan sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Dua pelaku akhirnya ditembak di bagian kaki, sementara satu pelaku lainnya yang hampir melarikan diri namun berhasil digagalkan satpam rumah sakit.
3: Personil kami melaksanakan penangkapan, namun tetapi dari penangkapan tersebut pelaku sempat melawan dan hingga melarikan diri. Sehingga kami mengambil tindakan tegas secara terukur. Penangkapan tersebut dibantu oleh warga sekitar yang berprofesi sebagai satpam di rumah sakit itu. Dan dia membantu kami, namun tetapi satpam tersebut terluka.
1: Saat ini ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 476 junto pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya, kebakaran melanda kompleks asrama Polri yang berada di belakang Mapolda Jambi. 8 unit rumah dilaporkan ludes terbakar.
0: Dan kali ini kebakaran juga terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Api menghanguskan sebuah gudang besi bekas. Kebakaran ini terjadi diduga dari percikan api las yang menyambar bahan mudah terbakar.
4: Kompleks asrama polisi yang berada tepat di belakang Mapolda Jambi Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Kota Jambi pada Kamis siang terbakar. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan saat memadamkan api yang membesar. Untuk kejadian ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengerahkan 13 armada dan 60 personel.
5: Alhamdulillah tidak ada korban jiwa saat ini. Api dapat ditangani.
6: Berapa rumah, Bang?
5: Untuk nanti masih dalam pendataan. Informasi sementara ini ada sekitar 7 atau 9.

0: Banyaknya material mudah terbakar seperti busa spon hingga karet membuat nyala api semakin cepat membesar. Pada saat kejadian, gudang besi bekas tersebut dalam kondisi kosong. Kebakaran diduga berasal dari percikan api las saat pembongkaran kendaraan yang tidak termonitor karyawan sehingga api merembet semakin menyebar dan meluas. Proses pemadaman dilakukan oleh petugas damkar Klaten dibantu damkar Sukoharjo dan relawan setempat. Usai 2 jam melakukan penyemprotan, nyala api berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebakaran juga melanda tempat pemrosesan sampah akhir atau TPSA Dengung di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis siang. Api yang diduga berawal dari pembakaran lahan merambat ke tumpukan sampah dan membakar sekitar 3.000 meter persegi area TPSA. Api dengan cepat menjalar ke tumpukan sampah kering yang mudah terbakar akibat kondisi cuaca panas dan musim kemarau. Besarnya tumpukan sampah dan tiupan angin membuat proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Petugas harus melakukan penyemprotan dan pendinginan secara bertahap untuk memastikan api benar-benar padam. Kepulan asap pekat yang menyelimuti kawasan TPSA juga menjadi kendala bagi petugas saat melakukan pemadaman. Hingga Kamis sore, petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan titik-titik api yang masih menyala serta melakukan pendinginan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Detik-detik truk pengangkut makanan terguling di Jalan Layang Mexico City terekam CCTV. Muatannya berhamburan dan menarik perhatian warga.
2: Informasi dari mancanegara lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetap bersama kami di Good Morning.

0: Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita

0: internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Kebakaran besar melanda gudang oli di Irak Utara. Angin kencang membuat api cepat meluas meski berhasil dikendalikan tanpa korban jiwa.
1: Truk pengangkut makanan terguling di Jalan Layang, Mexico City. Muatannya berhamburan dan menarik perhatian warga yang sebagian terlihat mengambil produk makanan yang berserakan.
2: Kebakaran hebat melanda sejumlah gudang dan fasilitas penyimpanan di Jalan Erbil Kirkuk, Irak Utara, Kamis waktu setempat. Api muncul dari sebuah gudang penyimpanan oli mesin yang menjalar ke bangunan di sekitarnya akibat tiupan angin kencang. Tim pemadam kebakaran berupaya menjinakkan si jago merah agar tidak merambat ke area lain. Petugas terus menyemprotkan air dan membuat pembatas untuk mengendalikan kobaran api. Direktorat Pertahanan Sipil Erbil menyatakan kebakaran berhasil dikendalikan tanpa menimbulkan korban jiwa. Kerusakan hanya berupa kerugian material pada gudang dan fasilitas penyimpanan. Menurut pejabat setempat, gudang tersebut menyimpan suku cadang kendaraan konstruksi perak, termasuk ban, aki, dan oli mesin. Sebuah truk pengangkut makanan terguling secara dramatis di Jalan Layang, Mexico City pada Rabu hingga muatan berhamburan ke jalan di bawahnya. Rekaman kamera CCTV menunjukkan truk trailer itu kehilangan keseimbangan sebelum terbalik dan terseret di atas jalan layang. Tak lama setelah kecelakaan, warga mendatangi lokasi dan sebagian terlihat mengambil produk makanan yang berserakan. Petugas medis dan pemadam kebakaran segera diterjunkan untuk mengamankan area, membersihkan muatan, serta mengevakuasi truk yang terguling. Pemerintah Mexico City memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hingga kini penyebab kecelakaan masih diselidiki, sementara pengendara diimbau mematuhi batas kecepatan dan berkendara dengan hati-hati.
1: Kita ke informasi lain, sebuah insiden unik menjadi viral di sosial media di mana wajah pria ini disedot gurita saat sedang memancing di Puerto Princesa, tepatnya di Palawan, Filipina.
0: Ya mimpi apa ya, wadahnya wajahnya disedot oleh gurita. Sementara itu sebuah perusahaan di Gunma, Jepang ini membuka kulkas khusus untuk mendinginkan tubuh manusia sebagai respon lonjakan suhu musim panas yang tengah melonjak.
3: Seorang nelayan sekaligus influencer Clarence J. Cemula mengalami kejadian lucu saat lengketnya tentakel gurita yang baru ditangkapnya menempel di wajahnya di Puerto Princesa, Palawan. Dalam video yang beredar, Cemula berusaha melepaskan tentakel gurita dari wajahnya, namun tentakel lainnya justru mengayun dan menampar wajahnya. Setelah pergulatan singkat, ia akhirnya berhasil melepaskan gurita tersebut. Menggigit gurita merupakan praktik tradisional untuk membunuh hewan tersebut saat ditangkap. Hal tersebut dilakukan dengan menyasar sistem saraf pusat yang terletak tepat di antara kedua matanya. Namun, metode ini memicu perdebatan. Para pegiat berpendapat bahwa penggunaan pisau atau tombak yang ditusukkan ke kepala jauh lebih efektif dan manusiawi. Sebagai respon unik terhadap suhu musim panas yang melonjak, sebuah perusahaan di Gunma, Jepang meluncurkan solusi pendingin inovatif yang dijuluki sebagai kulkas manusia. Bertajuk The Human Box, inovasi tersebut dirancang untuk mengatasi gelombang panas ekstrim akibat kenaikan suhu global. Bilik pendingin untuk kapasitas satu orang, inovasi ini ditujukan untuk melindungi pekerja luar ruangan, pekerja pabrik, dan masyarakat umum dari bahaya sengatan panas. Di dalamnya, pengguna bisa duduk, sementara terdapat sirkulasi yang bisa disesuaikan, menghembuskan udara bersuhu 5 derajat Celcius ke arah kepala, leher, dan bahu. Suhu di dalam bilik dijaga pada kisaran 15 derajat Celcius dengan fitur pematian otomatis setelah 20 menit untuk mencegah suhu menjadi terlalu dingin. Jepang secara rutin mengalami suhu musim panas di atas 35 derajat Celcius, dengan beberapa wilayah mencapai 40 derajat Celcius yang memunculkan sebutan Kokusobi, yang berarti hari-hari yang panasnya menyiksa.
0: Dan akhirnya usai sudah Good Morning untuk edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Alfian Raharjo.
1: Dan saya Dea Kartika. Have a great day, stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Penyalahgunaan PIN ibu hamil palsu di kereta komuter lain kembali terjadi. Di lintas Cikarang Angke, seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas.
0: Sementara itu, karena akses jalan desa yang buruk, seorang ibu hamil di Kabupaten Waikanan, Lampung, melahirkan di dalam mobil dengan bantuan warga.
2: Viral di media sosial, penyalahgunaan PIN ibu hamil palsu di KRL komuter lain kembali terjadi. Kali ini di lintasan Cikarang Angke pada Kamis pagi. Seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas. Kejadian ini memicu kekesalan penumpang lain karena merugikan penyandang disabilitas dan ibu hamil yang berhak. PIN ibu hamil palsu marak dijual secara daring, sementara PIN resmi terbitan KAI komuter dilengkapi logo KAI komuter di bagian atas serta masa aktif di bagian tengah. Video viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita paruh baya diikat di tiang bangunan Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Wanita berbaju kuning itu ditangkap warga karena diduga mencuri lalu diikat dengan tali rafia. Sejumlah warga yang marah melakukan kekerasan terhadap sang wanita. Sementara Polsek Samarinda Ulu mengaku belum menerima laporan terkait kejadian tersebut. Namun polisi telah melakukan penyelidikan untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat.
3: Mau dirujuk malah lahir di mobil.
2: Seorang ibu hamil tua di Kabupaten Waikanan, Lampung melahirkan di dalam mobil. Video yang diunggah kemudian viral di media sosial. Sang ibu awalnya hendak menuju puskesmas, namun jalan tanah dan berbatu membuat perjalanan akhirnya berhenti. Sejumlah ibu-ibu di sekitar lokasi kemudian datang memberikan pertolongan. Mereka membantu proses persalinan di dalam minibus sembari menenangkan sang ibu yang menahan kesakitan. Pasca viral, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan permintaan maaf atas kondisi jalan di wilayahnya.
4: Maaf kepada masyarakat, kami berusaha untuk seluruh infrastruktur supaya disesuaikan pemerintah yang berusaha di Kabupaten Kabupaten.
3: Mau dirujuk malah lahir di mobil.
2: Video ibu hamil melahirkan di dalam minibus menuai beragam tanggapan dari warganet. Umumnya, warga menyoroti buruknya akses jalan di wilayah tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah terpisah selama 22 hari, akhirnya bayi berinisial GIA bisa kembali ke pelukan ibu kandungnya. Sebelumnya bayi berusia 8 bulan tersebut diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah.
1: Polisi telah memeriksa 8 orang saksi dalam kasus ini.
5: Alhamdulillah.
6: Femi Sri Rohani kini bisa bernafas lega. Setelah 22 hari terpisah, ia bisa kembali memeluk erat buah hatinya. GIA, bayi perempuan berusia 8 bulan ini diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah di Kabupaten Batanghari, Jambi. Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Siregar menyatakan proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
7: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Dalam proses penanganannya, kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPTD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini. Dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
6: Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Femi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Femi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi GIA sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA. namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Saat ini unit PPA di Treskrimum Polda Jambi mengambil alih perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan terlapor TH, ayah kandung bayi GIA. Polisi juga telah memeriksa 8 orang saksi terkait kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat pembuangan puing dan sampah ilegal, tanggul Muara Baru Jakarta Utara terancam jebol. Warga pun resah karena air terus mengalir dan membuat jalan licin.
0: Sementara itu, seorang sopir truk trailer yang mabuk menabrak sepeda dan mobil di Koja, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya dalam Metropolitan.
8: Puing dan sampah ilegal menumpuk di kawasan tanggul Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara pada Kamis pagi. Puing dan sampah ini diduga dibuang ke area kolam yang berisi air. Kolam tersebut sebelumnya merupakan bagian dari kawasan reklamasi. Dalam video amatir warga, terlihat sejumlah truk membuang puing dan sampah serta menimbun kolam tersebut. Meski sudah ada petugas gabungan dan pihak Pemkot Jakarta Utara yang berusaha menghentikan truk, tetapi mereka mendapat perlawanan dari sekelompok orang, sehingga perdebatan sengit tak terhindarkan.
9: Warganya, bukan bapak yang bikin kacau.
10: Tanggulnya tahu udah dibeturin, tapi kan mungkin air dari bawah kali ya, Ibu. Karena diuruk terus.
11: Oh, berarti diuruk itu Bu ya?
10: Ya diuruk terus kan itu, jadi kan mungkin air kalau lagi banjir ya rembes. Ya pengennya mati perbaikin lah aja gitu.
8: Akibat kolam ditimbun menggunakan puing dan sampah, selain menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kesehatan warga, tanggul juga terancam jebol karena sejumlah bagian tanggul sudah mengeluarkan rembesan air. Sebuah truk trailer yang melaju dari arah Semper menuju Plumpang menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Plumpang Semper Koja, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Truk trailer hilang kendali akibat sopir mabuk. Dua sepeda motor dan satu unit mobil pribadi rusak parah akibat ditabrak oleh truk trailer itu. Warga dan pengendara lainnya pun mengamankan sopir truk yang mabuk dan dibawa ke Polsek Koja.
12: Kebetulan sopir dalam keadaan mabuk obat.

0: ya. Jadi agak susah payah kami dibantu oleh Dishub, PMI dan Damkar. Dengan susah payah kita amankan dulu sopir. Khawatir di masa.
1: Saat ini sopir truk masih diperiksa lebih lanjut oleh petugas kepolisian. Sementara itu pengendara sepeda motor mengalami luka-luka setelah melompat dari motor sebelum motornya ditabrak oleh truk. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berinisial NY atau Nyumarno resmi ditahan di Lapas Cikarang setelah terlibat dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban mengalami sejumlah luka di wajah dan tubuhnya. Dan pada Rabu malam, dengan mendapatkan pengawalan dari pihak keluarga terlapor, NY bersama tersangka lainnya dibawa ke rumah tahanan. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap usai 9 bulan menjalani proses penyidikan oleh Polres Metro Bekasi. Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terjadi di sebuah restoran di kawasan Cikarang Selatan pada Oktober 2025. Korban FN mengalami luka di wajah, mata, kepala, dan lengan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tertidur pulas karena kelelahan, pedagang martabak kehilangan tas berisi ponsel, kado ulang tahun untuk anaknya.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
2: Tertidur pulas karena kelelahan, seorang pedagang martabak keliling kehilangan tas yang disimpan dalam gerobak.
3: Ya, bagi korban, kejadian ini bukan sekedar kehilangan barang, karena dalam tas tersebut terdapat ponsel untuk kado ulang tahun kedua anaknya.
4: Muhammad Khairul Anwar hanya bisa pasrah saat mengetahui tas dalam gerobak dagangannya raib dicuri. Insiden pencurian itu terekam kamera pengawas di lokasi ia beristirahat setelah berkeliling menjajakan martabak mini. Dalam video tampak dua orang berboncengan yang memutar balik arah saat melihat ia terlelap. Dan dalam hitungan detik, pelaku mengambil tas yang disembunyikan dalam gerobak. Bagi Hoirul, kejadian ini bukan sekedar barang yang hilang, namun juga harapan untuk melihat senyum anak-anaknya saat hari ulang tahun mereka. Di dalam tas tersebut ada dua unit ponsel untuk hadiah ulang tahun kedua anaknya.
5: Yang dua buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
6: Ulang tahunnya kapan, Bang?
5: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
6: Oh, itu sudah permintaannya.
5: Sudah permintaannya.
6: Aku sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat 2 HP?
5: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat 2 HP.
6: Dari hasil jualan martabak itu?
5: Dari hasil jualan martabak itu.
4: Sementara itu pada Rabu, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Sealasyah menyerahkan bantuan kepada Hoirul. Bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi dari personil Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan juga akan berkoordinasi dengan Polsek Ciledug untuk penanganan kasus ini, karena lokasi kejadian secara administratif berada di wilayah proses hukum Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Berbekal rekaman CCTV, 2 dari 4 pelaku maling sepeda motor berhasil disergap oleh warga di dalam rumah kontrakannya di Cilincing, Jakarta Utara.
3: Adapun di Sumatera Selatan, seorang maling motor di Kecamatan Gandus, Palembang berhasil diringkus polisi dan 2 lainnya masih buron.
1: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terbongkarnya aksi komplotan pencuri sepeda motor di Gang Melati, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Bermodalkan rekaman tersebut, warga mengenali salah satu pelaku, lalu menyergap 2 dari 4 anggota komplotan saat berada di rumah kontrakannya. Kedua pelaku sempat berkelit dan hampir dihakimi massa. Namun warga memilih menyerahkan mereka ke Polsek Cilincing untuk diproses secara hukum. Hingga kini polisi masih memburu 2 pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Kamera CCTV merekam aksi maling masuk ke dalam rumah dan bergerak mencari barang berharga milik korban. Aksi pelaku tergolong nekat, pasalnya saat beraksi, penghuni rumah berada di dalam dan sedang tertidur. Dalam semalaman, pelaku disebut berhasil menyasar lebih dari 1 rumah. Tim Satreskrim Polresta Serangkota akhirnya berhasil menangkap 4 orang yang terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut di lokasi yang berbeda di wilayah Kota Serang. 2 orang berperan sebagai pelaku utama pencurian, sedangkan 2 orang lainnya ditangkap karena diduga menampung atau membeli barang hasil kejahatan. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 unit telepon genggam dan

0: satu unit sepeda motor. Polisi mengimbau masyarakat agar tingkatkan kewaspadaan dengan memastikan pintu dan jendela terkunci. Video viral memperlihatkan aksi pencurian 3 sepeda motor di 2 lokasi yang terjadi dalam satu malam. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap satu orang tersangka bernama Iwan di kawasan Ogan Ilir, Sabtu sore. Pada saat ditangkap, ia berusaha melawan sehingga petugas memberikan tindakan tegas terukur. Dari hasil interogasi awal, tersangka Iwan berperan sebagai orang yang mengikat pintu rumah di saat dua temannya beraksi. Kapolsek Gandus AKP Imade Budi Harta Kusuma Rabu siang mengatakan, pelaku beraksi berjumlah 3 orang yang satu di antaranya sengaja membawa senjata api. Saat ini polisi masih memburu 2 orang rekan pelaku yang belum tertangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan 3 pelaku ganjal ATM yang biasa beraksi di sekitaran rumah sakit di Tangerang Selatan, Banten.
2: Sementara itu 3 pelaku penculikan balita di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah membawa kabur korban selama sekitar 2 pekan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Detik-detik penangkapan 3 terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang di Jalan Raya Siliwangi, Tangerang Selatan pada Kamis pagi terekam CCTV. Peristiwa bermula saat seorang satpam rumah sakit curiga terhadap gerak-gerik 3 pria yang berada di dalam ruang ATM. Satpam kemudian melaporkannya ke Polsek Pamulang. Saat petugas melakukan penangkapan, ketiga pelaku justru melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri. Karena terus melawan petugas, 2 pelaku ditembak pada bagian kaki, sementara 1 pelaku lain diamankan satpam rumah sakit. Kapolsek Pamulang, AKP Galuh Febri Saputra menyebutkan ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aksi begal di kawasan Genuk Kota Semarang, Jawa Tengah diungkap polisi dalam hitungan jam. 2 pelaku yang merupakan warga Demak ditangkap setelah telepon genggam milik korban yang dirampas terlacak. Saat beraksi, pelaku menarik paksa tas milik korban. Tarikan kuat membuat tali tas putus dan barang berharga berhasil dibawa kabur. Setelah kejadian, korban melapor ke Polsek Genuk dan polisi melacak HP korban. Hasilnya, 2 pria, FP dan AT, diamankan di sebuah rumah tanpa perlawanan. Dikonfirmasi petugas pada Kamis sore, dari kedua pelaku polisi menemukan senjata tajam dan sepeda motor yang diduga digunakan untuk beraksi. Tiga pelaku penculikan balita berusia 2 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap setelah membawa kabur korban bersama pengasuhnya ke Kabupaten Pangkep selama 2 pekan. Hasil penyelidikan, pelaku nekat membawa kabur balita itu karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah yang telah disetorkan. Usai diamankan, polisi mempertemukan dan mengembalikan sang balita kepada orang tuanya. Hingga Kamis, pihak kepolisian masih mendalami dugaan arisan yang menjadi motif perkara termasuk aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan uang arisan itu. Ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman 12 tahun kurungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pengemudi mobil SUV yang mengantuk menabrak gerobak pedagang sejumlah kendaraan serta pejalan kaki.
1: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
4: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
1: Pengemudi mobil SUV yang mengantuk di Palembang, Sumatera Selatan menabrak gerobak motor, mobil, serta pejalan kaki. Akibatnya 4 warga mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit.
2: Sementara itu akibat salah injak pedal gas saat melintasi jalan berkelok, sebuah minibus tercebur ke kali sedalam 4 meter di Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat. Petugas harus mengerahkan mobil krain pemadam kebakaran untuk bisa mengeluarkan minibus dari dasar kali.
5: Kecelakaan terjadi di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari, Palembang pada Kamis sore. Mobil SUV melaju dari arah flyover menuju Pasar Induk Jakabaring. Tiba-tiba mobil hilang kendali dan menabrak sejumlah gerobak penjual jagung bakar hingga pejalan kaki. Mobil baru berhenti setelah menabrak sejumlah kendaraan.

0: kendaraan yang sedang terparkir di lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, 4 orang mengalami luka-luka. Isak tangis pun pecah dari salah satu pemilik gerobak. Seorang pedagang mengalami luka saat mencoba menghindari mobil.
1: Apa jadi korbannya? Berapa korban jadi?
2: Dua tadi, dengan yang beli jagung.
1: Oh, pelanggan juga sih, kok.
2: Dia lagi nunggu yang bakar jagung ini, kan?
0: Akibat salah injak pedal gas saat melintasi jalan berkelok, minibus berisi 2 orang tercebur ke kali sedalam 4 meter di Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Sang pengemudi beserta rekannya ikut terjun ke dalam aliran kali, selamat dari maut.
3: Pak bilang kan itu Pak, apa namanya? Pak, saya maksudnya masih rem gitu kan, malang gas. Ya udah lah, sejam belum.
4: Mobil metik atau?
3: Manual.
4: Manual. Tadi sempat ngegas sendiri atau
3: gimana? Ya, teman saya udah ngerem tangan, Pak.
0: Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi mengerahkan 1 mobil kren. Setelah diikat di sejumlah titik, minibus akhirnya bisa dikeluarkan dari dasar kali. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kebakaran melanda kompleks asrama Polri yang berada di belakang Mapolda Jambi. 8 unit rumah dilaporkan ludes terbakar.
6: Ya, kebakaran juga terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Api menghanguskan sebuah gudang besi bekas. Kebakaran terjadi diduga dari percikan api las yang menyambar bahan yang mudah terbakar.
0: Kompleks asrama polisi yang berada tepat di belakang Mapolda Jambi, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Kota Jambi pada Kamis siang terbakar. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan saat memadamkan api yang membesar. Untuk kejadian ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengerahkan 13 armada dan 60 personel.
7: Alhamdulillah tidak ada korban jiwa saat ini. Api dapat ditangani.
6: Berapa rumah, Bang?
7: Untuk nanti masih dalam pendataan. Informasi sementara ini ada sekitar 7 atau 9 rumah atau 8. Sekitar itu.
0: Setelah berjibaku selama 1,5 jam, api akhirnya dapat dipadamkan. Sementara asal api dan kerugian kini tengah diselidiki pihak kepolisian Polresta Jambi. Sebuah gudang besi bekas atau rosok di Desa Bolo Pleret, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah hangus dilalap si jago merah pada Kamis malam. Banyaknya material mudah terbakar seperti busa spon hingga karet membuat nyala api semakin cepat membesar. Pada saat kejadian, gudang besi bekas tersebut dalam kondisi kosong. Kebakaran diduga berasal dari percikan api las saat pembongkaran kendaraan yang tidak termonitor karyawan sehingga api merembet semakin menyebar dan meluas. Proses pemadaman dilakukan oleh petugas damkar Klaten dibantu damkar Sukoharjo dan relawan setempat. Usai 2 jam melakukan penyemprotan, nyala api berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebakaran juga melanda tempat pemrosesan sampah akhir atau TPSA Dengung di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis siang. Api yang diduga berawal dari pembakaran lahan merambat ke tumpukan sampah dan membakar sekitar 3.000 meter persegi area TPSA. Api dengan cepat menjalar ke tumpukan sampah kering yang mudah terbakar akibat kondisi cuaca panas dan musim kemarau. Besarnya tumpukan sampah dan tiupan angin membuat proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Petugas harus melakukan penyemprotan dan pendinginan secara bertahap untuk memastikan api benar-benar padam. Kepulan asap pekat yang menyelimuti kawasan TPSA juga menjadi kendala bagi petugas saat melakukan pemadaman. Hingga Kamis sore, petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan titik-titik api yang masih menyala serta melakukan pendinginan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Viral seorang mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang depresi berat usai jadwal ujian skripsinya belasan kali dibatalkan sepihak oleh dosen penguji.
6: Sementara itu di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang anak SD dianiaya teman sekelasnya hingga mengalami luka organ dalam dan harus dioperasi.
8: Jessica, mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Undana Kupang ini terus menangis histeris hingga bergulingan di lantai rumahnya. Ia depresi, psikologinya tertekan karena sudah 12 kali jadwal ujian skripsinya selalu tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Depresi hebat yang dialaminya membuat mahasiswa dengan IPK 3,5 itu bahkan sampai harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Tentara Wira Sakti Kupang. Terkait video viral ini, Wakil Rektor 3 Undana membenarkan jika perempuan di video tersebut adalah benar mahasiswa Undana. Namun pihak kampus masih meminta keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji terkait pembatalan ujian skripsi hingga 12 kali.
9: Jadi sebenarnya kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force major, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa.
8: Pihak kampus memastikan kasus ini akan segera ditangani dengan segera.
10: Sabar, sabar. Iya, nanti biar sembuh ya.
8: Kondisi memilukan juga dirasakan AF, bocah kelas 3 sekolah dasar negeri di Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini terus menangis kesakitan di bagian perutnya usai dipukul berulang kali oleh teman sekelasnya di sekolah. Dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Daerah Purwokerto, korban dinyatakan mengalami luka organ dalam dan harus menjalani operasi. Orang tua korban pun langsung melapor ke Mapolres Tasikmalaya. Pemukulan itu terjadi saat persiapan pentas seni di akhir tahun pelajaran lalu dan dilihat langsung oleh ibu korban dan guru sekolah.
11: Oh, dioperasi?
10: Dioperasi karena ada luka pendarahan di dalam, katanya
11: tinggi. Di perut. Akibat pukulan.
10: Akibat pukulan. Nah. Sama saya kan ditarik si anaknya yang mukulin anak saya itu udah terus-terusan gitu. Terus kata si ibu guru agamanya tuh bilang, ibu udah kurang-kurangnya mah kalau anak laki-laki mah
11: seperti itu semuanya.
8: Unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya langsung bergerak cepat. Selain olah tempat kejadian perkara, polisi juga periksa sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berikutnya, imbas kemarau panjang, warga di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan harus menunggu hingga berjam-jam demi bisa mendapatkan air bersih dari sebuah sumur tua.
6: Sementara itu, teror monyet liar meresahkan warga di kawasan padat Tembilahan Hilir, Indragiri Hilir, Riau. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Proses penertiban lahan milik pemerintah Kota Surabaya di kawasan Temanan diwarnai kericuhan pada Kamis siang. Seorang penghuni bersama anak dan keluarganya berusaha menghentikan petugas serta alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Pihak keluarga mengaku telah menempati lahan secara turun-temurun sejak tahun 1958. Mereka menolak klaim kepemilikan pemerintah kota dan berencana menempuh jalur hukum. Sementara pemerintah Kota Surabaya menyatakan penertiban dilakukan setelah sosialisasi selama 2 tahun. Pemkot menegaskan hubungan hukum berupa sewa lahan tidak diperbarui. Musim kemarau yang terjadi sejak 1 bulan terakhir di wilayah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan berdampak pada keringnya sumur-sumur warga. Warga pun terus berusaha mencari sumber mata air untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti yang terlihat di sebuah sumur tua di tepi jalan Kelurahan Karya Bakti pada Kamis. Sejak pagi hingga sore hari, warga ramai mengambil air bersih. Bahkan di jam-jam tertentu, mereka harus rela menunggu beberapa saat demi air bersih yang selalu keluar dari mata air sumur. Dalam satu hari, warga bisa bolak-balik mengambil air hingga 10 jerigen besar. Teror monyet liar meresahkan warga di kawasan Tembilahan Hilir, Indragiri Hilir, Riau. Dari keterangan warga pada Kamis, serangan kawanan monyet ini terjadi secara tiba-tiba. Dalam beberapa hari terakhir, sedikitnya 7 warga dilaporkan menjadi korban serangan, hingga mengalami luka serius akibat cakaran dan gigitan monyet. Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di RSUD Puri Husada Tembilahan. Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir pun telah dikerahkan untuk melakukan evakuasi kawanan monyet liar. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Ke informasi lain, 60 ekor sapi tunggangan dan juga gerobak sapi memeriahkan festival gerobak sapi di Klaten, Jawa Tengah.
5: Menariknya, ada sapi peserta yang memiliki bobot 800 kg yang dihargai hingga 120 juta rupiah.

0: Festival Sapi Tunggangan dan Gerobak Sapi digelar di Jalan Raya Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, Kamis pagi. Acara ini diselenggarakan pemerintah kecamatan dan Puskesuan Jatinom bersama peternak sapi Klaten. 60 sapi jumbo senilai ratusan juta rupiah ikut meramaikan festival, mulai dari jenis limosin, simental, bali, hingga peranakan ongole atau PU. Selain menyambut puncak tradisi Saparan Yakoyiwu, festival ini digelar untuk melestarikan gerobak sapi. Kendaraan tradisional berbahan kayu ini dahulu digunakan petani dan peternak untuk mengangkut hasil panen. Tradisi terus dijaga agar tidak tergerus zaman.
1: Apa yang ada peserta untuk dari tahun-tahun ini ada sebuah progres peningkatan. Untuk tahun ini sekitar 60-an sapi. Sapi-sapi unggulan tentunya dari berbagai wilayah tentunya.
0: Salah satu peserta sekaligus peternak Rahmat Fatah mengaku senang mengikuti festival ini. Selain sebagai ajang silaturahmi antar peternak, festival juga dinilai mampu meningkatkan harga jual sapi.
2: Apa mas ini?
3: Ini PO Kebumen mas.
2: Bobotnya?
3: Bobotnya 800.
2: 3 tahun. Susah nggak mas kalau mengendalikan sapi ini mas?
3: Agak susah mas.
2: Susahnya apa?
3: Kalau pertama itu harus naikin, gimana ya, nunggangin itu mas. Harus nurutin dulu.
2: Kalau pas sudah di jalan?
3: Enak.
0: Dalam festival ini, sapi dan gerobak diarak sejauh 2 km dari Pasar Jatinom menuju Pasar Gabus. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian sekaligus membangkitkan semangat para peternak sapi. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Seorang petani muda di Klaten, Jawa Tengah memiliki cara unik untuk lebih mengenalkan potensi pertanian pada anak muda.
5: Mereka membuat tanbo art atau seni melukis sawah dengan pola menarik menggunakan dua varietas padi yang memiliki dua warna daun yang berbeda.
6: Para petani muda di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah membuat tanbo art atau seni melukis sawah. Dibutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk membuat sketsa pola tanbo art di sawah tersebut. Kreasi seni ini menggunakan dua varietas padi yang berbeda. Pertama, padi jenis Sibatu yang daunnya berwarna hijau dan padi jenis Black Madras yang daunnya berwarna ungu.
7: Proses pengerjaannya, kami memakan waktu sekitar 10 hari ya, tapi dengan durasi ya jam kerjanya dari pagi sampai siang saja seperti itu. Dengan cara kerjanya ya kita membuat pola terlebih dahulu di sketsa di kertas gitu ya, kemudian kita pindahkan ke sawah dengan menggunakan sistem koordinat seperti itu.
6: Tak hanya jadi karya seni, tanbo art juga membuat pemandangan sawah jadi menarik. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
5: Jelang hari kemerdekaan RI, bisnis sewa kostum mulai kebanjiran pesanan. Pesanan meningkat hingga 80%.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
5: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan.
4: Baju adat menjadi kostum yang paling banyak diminati hingga persewaannya meningkat sampai 80% pada Agustus.
8: Bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.
9: Biasanya, kostum yang paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang, heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
8: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat

0: 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25-100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
1: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya orang itu pasti puas. Oh ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
0: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivania Jiel Fong mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
2: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya, karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu, kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
0: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kita ke informasi mancanegara. Demam maca tidak lagi hanya mewarnai Jepang tetapi juga menjadi fenomena global.
4: Ya, di balik popularitas yang terus melonjak, produsen maca di Jepang kini berjuang memenuhi permintaan dunia sekaligus menjaga warisan budaya yang telah berusia ratusan tahun. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
5: Matcha, teh hijau bubuk khas Jepang kini tengah menikmati masa keemasannya di berbagai belahan dunia. Dari kafe-kafe modern hingga media sosial, permintaan terhadap matcha terus melonjak. Namun, di balik demam matcha ini, Jepang justru menghadapi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Perjalanan matcha dimulai dari perkebunan teh di Wazuka dan Uchi, Prefektur Kyoto. Daun tencha, bahan baku matcha, dipanen dengan hati-hati. Kemudian didinginkan, dikeringkan, dipisahkan dari batangnya sebelum digiling perlahan menggunakan batu penggiling hingga menjadi bubuk hijau lembut yang kita kenal. Namun, melonjaknya permintaan dari luar negeri membuat pasokan tencha semakin sulit diperoleh. Di New York, antusiasme terhadap matcha terlihat hampir di setiap sudut kota. Kafe-kafe khusus matcha dipadati pengunjung dengan antrian panjang yang mengular sejak toko dibuka. Banyak pengunjung yang datang khusus untuk mencoba matcha yang sedang viral. Beragam varian mulai dari matcha latte hingga kreasi musiman menjadi magnet baru bagi pecinta minuman kekinian. Kalangan pelestari budaya pun menyambut positif meningkatnya popularitas matcha, namun mereka berharap dunia tidak hanya mengenal matcha sebagai minuman viral. Mereka juga menegaskan bahwa tidak semua jenis matcha digunakan dengan cara yang sama, karena matcha untuk upacara minum teh memiliki kualitas berbeda dengan matcha yang biasa digunakan untuk latte.
6: This is the original matcha used for tea ceremony. And this one is designed for matcha latte, especially for matcha latte. So this one is a little bit low rank. So this is like high rank matcha and this is like low rank, but it goes very nice with matcha latte.
5: Di tengah demam matcha yang terus menyebar ke seluruh dunia, masyarakat Jepang berharap popularitas ini membuat semakin banyak orang mengenal nilai dan warisan budaya yang terkandung di balik secangkir matcha.

0: Ke informasi selanjutnya, Satres Narkoba Polrestabes Medan telah menggerebek rumah indekos yang menjadi gudang penyuplai narkoba antar pulau se-Indonesia. Di lain tempat, Polda Metro Jaya meluruskan informasi ini terkait dengan pemeriksaan Kasatres Narkoba Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman. Pihaknya menegaskan yang bersangkutan bukan tersangka dalam kasus kepemilikan dan peredaran 200 etomide.
1: Ini rekaman detik-detik petugas menangkap HS yang merupakan bagian dari sindikat jaringan narkoba antar pulau se-Indonesia di Jalan Rawe 5, Medan Labuhan pada 22 Juli kemarin. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita 3 butir pil ekstasi yang kemudian dikembangkan ke sebuah rumah kos yang menjadi gudang penyimpanan sekaligus penyuplai narkoba. Dari gudang tersebut, petugas menangkap JD, penyuplai narkoba dari Kota Medan menuju sejumlah provinsi di Indonesia. Di sini, petugas menyita beragam jenis narkoba, mulai sabu, pil ekstasi, hingga ganja. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan jasa pengiriman paket dengan mengkamuflasekan narkoba yang seolah-olah merupakan barang elektronik. Polisi kini sedang mengejar satu pelaku lain, dan kedua pelaku kini terancam penjara 5 tahun tentang narkotika. Sebelumnya diberitakan, Polres Tangerang Selatan membenarkan sejumlah personelnya, termasuk Kasat Reserse Narkoba, tengah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Mabes Polri. Terkini, Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait pemeriksaan Kasat Res Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman. Pihaknya menegaskan, yang bersangkutan bukan tersangka dalam kasus kepemilikan dan peredaran 200 etomidit yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Sementara, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka berinisial MR dan DD dalam kepemilikan 200 etomidit. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menambahkan, AKP Pardiman tidak terlibat dalam perkara pidana yang menjerat kedua tersangka. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar terkait status Kasatres Narkoba Polres Tangerang Selatan tersebut. Namun AKP Pardiman tetap jalani pemeriksaan yang difokuskan pada tanggung jawabnya sebagai atasan dalam pengawasan terhadap anggotanya.
2: Jadi Kasat Narkoba beserta 5 orang lainnya tidak terkait tentang 2 orang yang ditahan oleh Direktorat Tipit Narkoba tentang kepemilikan 200 ketrit etomidit. Tetapi yang bersangkutan sebagai seorang kasat ada pertanggungjawaban jabatan tentang pengawasan apakah yang bersangkutan mengetahui bahwa anggotanya melakukan pelanggaran tentang narkotika.
1: Hingga kini, proses pemeriksaan terhadap AKP Pardiman masih berlangsung. Untuk hasil pemeriksaan akan disampaikan secara terbuka kepada publik setelah proses selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, pelanggaran lawan arus lintas masih marak terjadi di berbagai jalan. Hanya demi memperpendek jarak dan waktu tempuh, tak sedikit pengendara yang tetap nekat melanggar aturan. Padahal hal ini tidak hanya berisiko memicu kecelakaan dan juga kemacetan, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Meski sanksinya sudah jelas, pelanggaran lintas ini pun masih terus berulang.

0: Melawan arus menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pelanggaran ini umumnya ditemukan di titik putar balik, persimpangan, maupun ruas jalan yang kerap digunakan pengendara untuk memotong jalur demi mempersingkat perjalanan. Di Jakarta Selatan sendiri, kepolisian mencatat sedikitnya terdapat 31 titik rawan pelanggaran lawan arus. Kali ini tim CNN Indonesia menelusuri sejumlah titik rawan pelanggaran lawan arus, diantaranya adalah kawasan stasiun Pasar Minggu dan Jalan Raya Kalibata.
1: Sekarang saya sedang berada di titik yang menjadi lokasi para pengendara itu kerap melawan arus, yakni di depan stasiun Pasar Minggu. Ketika kami datang, kami langsung mendapatkan banyak temuan bahwa banyak

0: tercatat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan juga angkutan jalan. Lalu mengapa mereka masih melakukan pelanggaran ini padahal sanksinya jelas, yakni denda dan juga ancaman pidana?
1: Sanksi bagi pengendara yang melawan arus dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Polisi rutin berjaga dan melakukan penindakan di titik-titik rawan untuk mencegah pengendara masuk ke jalur berlawanan. Meski demikian, pelanggaran masih terus terjadi.
2: Selamat pagi, Bapak. Izin, Pak. Bapak tahu pelanggaran?
3: Apa?
2: Hah? Apa pelanggarannya?
3: Didorong,
2: Pak. Hah?
3: Didorong.
2: Iya, lawan arah, kan? Kalau lawan arah itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri, Bapak. Ya. Silakan Bapak sesuai dengan jalurnya. Ya, kembali ya Bapak ya. Jangan lawan arah, nanti membahayakan orang lain. Ya, silakan Bapak kembali.
1: Alasan terburu waktu, jarak putar balik yang dianggap terlalu jauh hingga mengikuti pengendara lain yang menjadi faktor kerap mendorong masyarakat melawan arus.
4: Salah satunya ya bikin lama, jauh muternya mereka. Terus kadang-kadang ya emang jadi padat sih, sebelah sono padat, kadang-kadang sini, kalau nggak ada polisi tetap aja lawan arus. Apa sih yang jagain, siapa yang jagain? Orang mereka pada melawan arus semua, ya kan?
5: Kalau lawan arus sih mempersingkat waktu aja, Mbak, ya kan? Tapi emang nggak dibenarin juga sih, salah itu lawan arus. Cuman kalau untuk kondisi di sini, ya buat mempersingkat waktu aja.
1: Dengan alasan sederhana, ingin memperpendek waktu perjalanan, risiko yang ditimbulkan justru berpotensi jauh lebih besar.
0: Selain berhadapan dengan sanksi hukum, pengendara yang melawan arus juga menciptakan risiko besar di jalan raya. Hanya demi mencari jalan kita supaya lebih cepat, mereka dapat menyebabkan risiko kecelakaan. Tidak hanya itu, tentunya kemacetan akan terjadi karena mereka mengganggu arus lalu lintas supaya lancar. Kemudian, para pejalan kaki, kemudian pengguna angkutan umum, dan penyandang disabilitas tentunya juga ikut terancam.
1: Berbagai kecelakaan lalu lintas telah tercatat terjadi akibat pengendara yang memilih untuk masuk ke jalur berlawanan. Data Polri menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, terdapat 224 kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan lawan arus. Akibatnya 25 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka berat, dan 276 orang mengalami luka ringan. Fenomena ini pun menjadi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perilaku pengendara yang mengabaikan aturan.
6: Ya itu sudah jelas ya, mengganggu ya. Kelihatan sekali nggak disiplin gitu loh pengendara di Indonesia ya. Itu kan kelihatannya sepele ya, tapi kalau udah kecelakaan, coba. Malu loh kita dilihat negara lain ya, yang sudah menerapkan disiplin gitu.
7: Ya sebenarnya kalau untuk melawan arus itu kan punya resiko ya, baik kecelakaan dan kemacetan juga gitu ya. Kalau seandainya itu terus terjadi dan tidak ada kesadaran untuk tidak lawan arah, bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan lain dan untuk di lalu lintas itu.
1: Menurut petugas, salah satu tantangan terbesar dalam menekan pelanggaran lawan arus adalah masih rendahnya kesadaran pengendara. Tak sedikit yang hanya mematuhi aturan saat ada petugas berjaga.
8: Di sini kita petugas tiap hari dari jam 6 sampai jam 8. Tetapi kalau tidak ada petugas, pelanggar itu langsung langgar arus balik, langsung langgar kita, Mbak. Jadi harus ditungguin petugas. Jadi kita dinasnya itu dari jam 6 sampai jam 8. Tapi ya kayak tadi yang saya bilang, kalau tidak ada petugas, dia langgar lalu lintas. Jangan ada petugas saja, dia itu patuh. Nah, kalau tidak ada petugas, dia tidak patuh. Untuk dampaknya itu sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas, satu. Dua, itu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
1: Risiko yang ditimbulkan akibat melawan arus tak sebanding dengan waktu yang berhasil dihemat. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, baik saat ada maupun tidak ada petugas di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengingatkan agar pelanggaran lawan arus tidak terus berulang. Diakirana, Warsa, Jakarta.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Berikutnya, Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis 30 Juli pagi. Selain Anom, ada 3 orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjadi tahanan KPK. Mereka adalah 2 pihak swasta dan 1 oknum pegawai perbantuan KPK dari kepolisian. Keempatnya menjadi tersangka atas kasus 2 kasus yang berbeda. Yang pertama, kasusnya adalah dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada jajarannya. Nah, sementara di kasus kedua yang melibatkan oknum pegawai KPK adalah kasus pemerasan terhadap Bupati Pemalang. Dengan ditetapkannya sebagai tersangka, kasus ini pun naik ke tahap penyidikan.
3: Tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan untuk 2 klaster perkara. Yang pertama yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada para jajaran di bawahnya dan juga para pihak swasta. Klaster kedua, ya, ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Atas 2 klaster penyidikan tersebut, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka.
2: Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Sejumlah pejabat diperiksa penyidik KPK di Polres Pemalang, termasuk istri Bupati Pemalang.
4: Petugas KPK menjemput istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Mainovi, dari rumah dinas Bupati Pemalang Rabu dini hari. Istri Bupati dijemput untuk menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK di Mapolres Pemalang terkait operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Penyidik KPK juga melakukan penyegelan pada ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, serta 2 rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang.
5: Perempuan diamankan petugas keamanan Pasar Segiri, Samarinda, karena kedapatan mencuri sayuran milik pedagang di los sayuran. Dalam video berdurasi 2 menit, terlihat perempuan tersebut diikat di tiang listrik. Bahkan, ia sempat mendapat tindakan kekerasan dari segerombolan emak-emak di lokasi. Para pedagang sebelumnya mengaku sering kehilangan barang dagangan mulai dari sayuran, bawang, hingga lombok dan meminta petugas segera menangkap pelaku.
6: Sudah lama, sudah sering memang malingnya karena sudah diincar memang. Nah, cuma pas kemarin subuh baru kedapatan malingnya lombok, bawang, sayur-sayuran. Nah.
5: Sementara itu pihak kepolisian menyesalkan tindakan warga tersebut. Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi mengaku belum menerima laporan dari pedagang maupun korban dan meminta masyarakat tidak main hakim sendiri.
7: Di Polsek Samarinda Ulu belum menerima laporan dari korban ataupun dari pihak-pihak terkait untuk melaporkan kejadian tersebut. Ya, mengharapkan kepada masyarakat, apabila ada peristiwa yang diduga itu adalah perbuatan pidana, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib segera. Dan kami pasti akan tindak lanjutin.
5: Kasus ini kini masih dalam pemantauan kepolisian dan warga diimbau menyerahkan proses hukum kepada aparat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kemarau membuat warga Desa Gunung Putri, Situbondo, Jawa Timur harus berjalan kaki sejauh 5 km demi mendapatkan air bersih. Sementara itu, kekeringan akibat kemarau ekstrim di Kabupaten

0: Tangerang, Banten semakin meluas. Sebanyak 20 desa di 10 kecamatan mengalami krisis air bersih.
1: Beginilah keseharian Jumhari, warga desa Gunung Putri, Situbondo. Setiap pagi ia mendatangi sumber mata air di tengah pegunungan. Ia bukan satu-satunya warga kampung yang kesulitan air bersih saat kemarau datang. Air yang diambil itu ditampung satu persatu ke dalam jerigen. Jumlahnya harus cukup untuk kebutuhan minum hingga mandi keluarganya. Setelah terisi penuh, jerigen berisi air itu dipikul di atas bahu. Medan terjal dan berbatu menjadi tantangan tersendiri. Jumhari harus menempuh jarak sekitar 5 km untuk sampai ke rumah. Perjalanan itu dilakoninya setiap hari demi kebutuhan air bersih keluarganya. Kondisi ini sudah dialami warga sekitar sejak sebulan terakhir. Pihak BPBD mengakui belum bisa menjangkau seluruh lokasi terdampak kekeringan. Pihaknya berjanji mulai bulan Agustus akan menambah volume distribusi air bersih.
2: Ya, karena air nggak nyampe ke atas ke rumah saya.
3: Kalau setiap hari kebutuhan air seperti apa?
2: Ya, setiap hari kesini ngaku kesini.
4: Masih banyak, Bu. Banyak.
1: Warga Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang antusias mendatangi mobil bantuan air bersih dari PMI Kabupaten Tangerang pada Kamis siang. Sambil membawa galon bekas, ember, hingga tong besar, mereka rela mengantri lama demi mendapatkan air bersih. Sudah hampir 3 bulan, sumur bor dan sumur timba di permukiman warga mengering. Untuk memenuhi kebutuhan air, mereka harus berjalan kaki sejauh 1 km, sementara untuk memasak dan konsumsi, mereka terpaksa membeli.
5: Hampir 3 bulan lah ada.
6: Selama 3 bulan itu, ngambil air di mana?
5: Ke sini, kalau enggak ke sono, ke sumur Mangsaan.
6: Jauh enggak jarak?
5: Jauh. Buat mandi, cuci piring, cuci baju.
6: Untuk masak sendiri, beli apa gitu?
5: Beli galon.
1: Berdasarkan data BPBD Kabupaten Tangerang, lebih dari 20 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau ekstrim tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Setelah Kota Palangkaraya, kenaikan status tanggap darurat karhutla juga ditetapkan oleh Kabupaten Kota Waringin Timur. Sementara itu, kepolisian terus mendalami penyebab kebakaran yang terjadi di sejumlah titik dan memasang garis polisi di area lahan yang diduga menjadi titik awal api.
4: Kebakaran lahan gambut dari hari ke hari makin parah. Salah satunya di ruas jalan Trans Kalimantan penghubung Sampit Palangkaraya pada Rabu siang. Kebakaran lahan gambut yang terjadi di tiga titik ini menimbulkan asap tebal yang mengganggu aktivitas warga sekitar. Bahkan, kelancaran lalu lintas sempat terhambat karena jarak pandang yang sangat pendek. Petugas gabungan dari BPBD Damkar Manggala Agni serta TNI Polri harus bekerja ekstra keras untuk bisa memadamkan api. Pemadaman terkendala oleh minimnya sumber air sehingga petugas tidak bisa bekerja maksimal sebab harus menunggu datangnya pasokan air yang didatangkan menggunakan mobil tangki. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur terhitung mulai Kamis 30 Juli memutuskan untuk menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat selama 28 hari. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin meningkatnya karhutla di Kota Waringin Timur yang luas lahan terbakar mencapai 300 hektar.
5: Berdasarkan kriteria yang ada, itu sudah sangat sangat bahkan melewati batas sudah seharusnya. Karena sudah mulai ya. Untuk itu makanya kita rapat hari ini untuk meningkatkan statusnya. Karena kita status kita dalam siaga. Nah, kita tingkatkan menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat artinya buku di situ sudah darurat.
4: Kenaikan status menjadi tanggap darurat karhutla ini diharapkan akan mampu menanggulangi karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur. Mengingat komando penanganan terpusat dikendalikan oleh Satkorlak yang personelnya melibatkan lintas instansi. Petugas dari Polresta Palangkaraya bersama tim Satgas Karhutla menelusuri lokasi kebakaran lahan gambut di kawasan Kameloh Baru, Kota Palangkaraya, Selasa sore. Dari hasil penelusuran awal, polisi menduga telah menemukan titik sumber api yang memicu kebakaran hingga meluas ke sejumlah area. Di lokasi ini, petugas langsung memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan data sementara, luas lahan yang terbakar di kawasan ini telah mencapai lebih dari 20 hektare dengan status kepemilikan tanah yang berbeda-beda.
6: Sudah sampaikan ke seluruh jajaran, ya, seluruh jajaran. Setiap terjadi karhutla untuk dilakukan penyelidikan. Penyelidikan sebab ya timbulnya api. Dan untuk yang di wilayah ini pun ya Polresta dengan Polsek juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik lahan untuk kita dalami.
4: Selain proses penyelidikan, Kapolda juga menambahkan ratusan personel untuk memperkuat upaya pemadaman. Personel ini difokuskan untuk sejumlah wilayah rawan, diantaranya Karhutla di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kota Palangkaraya yang masih berlangsung upaya pemadaman. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
3: Menindaklanjuti arahan Presiden terkait antisipasi El Nino dan ancaman Karhutla, Polri menggelar rapat konsolidasi nasional di Mabes Polri Jakarta pada Kamis. Rapat dipimpin Wakapolri bersama Wakil Menteri Kehutanan.
7: Dipimpin Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, rapat konsolidasi dihadiri pejabat utama Mabes Polri, seluruh Kapolda dan Wakapolda dari wilayah rawan Karhutla secara virtual, serta kementerian dan lembaga terkait, diantaranya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan Basarnas. Forum ini menjadi langkah konsolidasi nasional jelang puncak musim kemarau pada Juli hingga September 2026. Sebagai strategi pencegahan, Polri memperkuat mitigasi prabencana dengan patroli terpadu bersama TNI serta Manggala Agni, Pemda, dan masyarakat. Pemanfaatan command center terintegrasi, drone dan CCTV pos pantau juga dioptimalkan agar potensi kebakaran dapat ditangani secara real time. Polri menyiagakan lebih dari 48.000 personel Sabara dan 23.000 personel Brimob dengan sistem rayonasi. Dari aspek penegakan hukum, Polri tegas menindak praktik pembakaran lahan. Hingga Juni 2026, sebanyak 115 tersangka telah diproses, termasuk penyelidikan terhadap korporasi yang provokatif dan melanggar hukum. Melalui konsolidasi nasional ini, Polri menegaskan komitmen untuk mengedepankan pencegahan sebagai strategi utama untuk melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan nasional.
3: Dukung kemandirian ekonomi daerah, Bank Indonesia Jawa Timur resmi melepas tim jelajah UMKM dan pesantren 2026. Misi utamanya merajut sinergi antara UMKM, pesantren, hingga korporasi petani demi ekosistem lokal yang semakin tangguh.

0: Kamis pagi, Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur resmi memberangkatkan tim jelajah UMKM dan Pondok Pesantren 2026 ke beberapa titik di Jawa Timur, seperti Mojokerto, Sumenep hingga Banyuwangi. Dengan mengangkat tema merangkai kemandirian inovasi dan keberlanjutan dari ekosistem lokal, harapannya kisah sukses pelaku UMKM, pertanian dan pondok pesantren binaan BI Jatim bisa menginspirasi wilayah lainnya.
1: UMKM dan pondok pesantren, utamanya di wilayah Jawa Timur, untuk mengemuka di wilayah nasional, termasuk bagaimana semua pihak bisa belajar. Ada success story, ada insight, dan kemudian itu bisa direplikasi di tempat lain. Untuk itulah pentingnya acara hari ini bisa kita teruskan dari tahun ke tahun, dan ini tahun ketiga, dan insya Allah bisa kita pertahankan sampai ke berikutnya.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut mengapresiasi program jelajah UMKM dan pondok pesantren yang rutin diselenggarakan Bank Indonesia ini. Dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah provinsi, Bank Indonesia, dan pelaku usaha, tentu berdampak baik pada stabilitas ekonomi negeri.
2: Capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat ini didorong perkembangan UMKM, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya memperkuat perekonomian daerah. Pada saat yang sama, kita juga bersyukur bahwa inflasi Jawa Timur tetap berada pada level yang terkendali, yaitu 2,93%, masih berada dalam kisaran sasaran nasional. Capaian ini merupakan hasil sinergi yang sangat baik antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia, TPID, kemudian pemerintah kabupaten kota, serta seluruh pemangku atau kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.
0: PT Sirtanio Organik Indonesia di Banyuwangi menjadi salah satu binaan Bank Indonesia Jatim. Pembinaan klaster bahkan sudah dilakukan sejak tahun 2012. Kini beras organik Sirtanio bahkan telah berhasil memasarkan produknya ke beberapa wilayah Indonesia hingga kancah internasional.
3: Dan ketika itu pihak BI akhirnya melihat potensi kami bahwa ini bisa membesar, dan ketika 2012 akhir itulah kami pertama kali mendapatkan bantuan CSR dari Bank Indonesia berupa seperangkat mesin untuk membuat pengemasan produk kami itu menjadi pengemasan vakum, sehingga umur simpan produk kami bisa awalnya hanya 1 bulan bisa menjadi lebih dari 1 tahun. Akhirnya dengan solusi tersebut kami akhirnya bisa mengirimkan produk kami ke seluruh Jawa Timur dan beberapa wilayah di Indonesia lainnya.
0: Dengan semangat kemandirian dan inovasi, jelajah UMKM dan pesantren 2026 diharapkan mampu menjadi pemantik inspirasi agar ekosistem ekonomi lokal makin tangguh dan menjangkau pasar dunia. Gia Marisa, Andes Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Detik-detik truk pengangkut makanan terguling di jalan layang Mexico City terekam CCTV. Muatannya berhamburan dan menarik perhatian warga. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
1: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
0: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Kebakaran besar melanda gudang oli di Irak Utara. Angin kencang membuat api cepat meluas meski berhasil dikendalikan tanpa korban jiwa. Sementara truk pengangkut makanan terguling di jalan layang Mexico City. Muatannya berhamburan dan menarik perhatian warga yang sebagian terlihat mengambil produk makanan yang berserakan.
1: Kebakaran hebat melanda sejumlah gudang dan fasilitas penyimpanan di jalan Erbil Kirkuk, Irak Utara, Kamis waktu setempat. Api muncul dari sebuah gudang penyimpanan oli mesin yang menjalar ke bangunan di sekitarnya akibat tiupan angin kencang. Tim pemadam kebakaran berupaya menjinakkan si jago merah agar tidak merambat ke area lain. Petugas terus menyemprotkan air dan membuat pembatas untuk mengendalikan kobaran api. Direktorat Pertahanan Sipil Erbil menyatakan kebakaran berhasil dikendalikan tanpa menimbulkan korban jiwa. Kerusakan hanya berupa kerugian material pada gudang dan fasilitas penyimpanan. Menurut pejabat setempat, gudang tersebut menyimpan suku cadang kendaraan konstruksi berat, termasuk ban, aki, dan oli mesin. Sebuah truk pengangkut makanan terguling secara dramatis di jalan layang Mexico City pada Rabu hingga muatan berhamburan ke jalan di bawahnya. Rekaman kamera CCTV menunjukkan truk trailer itu kehilangan keseimbangan sebelum terbalik dan terseret di atas jalan layang. Tak lama setelah kecelakaan, warga mendatangi lokasi dan sebagian terlihat mengambil produk makanan yang berserakan. Petugas medis dan pemadam kebakaran segera diterjunkan untuk mengamankan area, membersihkan muatan, serta mengevakuasi truk yang terguling. Pemerintah Mexico City memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hingga kini, penyebab kecelakaan masih diselidiki, sementara pengendara diimbau mematuhi batas kecepatan dan berkendara dengan hati-hati.
0: Sebuah insiden unik menjadi viral di sosial media di mana wajah pria disedot gurita saat sedang memancing di Puerto Princesa, Palawan, Filipina. Sementara sebuah perusahaan di Gunma, Jepang membuka kulkas khusus untuk mendinginkan tubuh manusia sebagai respon lonjakan suhu musim panas yang tengah melonjak.
2: Seorang nelayan sekaligus influencer, Clarence J. Cemula, mengalami kejadian lucu saat lengketnya tentakel gurita yang baru ditangkapnya menempel di wajahnya di Puerto Princesa, Palawan. Dalam video yang beredar, Cemula berusaha melepaskan tentakel gurita dari wajahnya, namun tentakel lainnya justru mengayun dan menampar wajahnya. Setelah pergulatan singkat, ia akhirnya berhasil melepaskan gurita tersebut. Menggigit gurita merupakan praktik tradisional untuk membunuh hewan tersebut saat ditangkap. Hal tersebut dilakukan dengan menyasar sistem saraf pusat yang terletak tepat di antara kedua matanya. Namun, metode ini memicu perdebatan. Para pegiat berpendapat bahwa penggunaan pisau atau tombak yang ditusukkan ke kepala jauh lebih efektif dan manusiawi. Sebagai respon unik terhadap suhu musim panas yang melonjak, sebuah perusahaan di Gunma, Jepang meluncurkan solusi pendingin inovatif yang dijuluki sebagai kulkas manusia. Bertajuk The Human Box, inovasi tersebut dirancang untuk mengatasi gelombang panas ekstrim akibat kenaikan suhu global. Bilik pendingin untuk kapasitas satu orang, inovasi ini ditujukan untuk melindungi pekerja luar ruangan, pekerja pabrik, dan masyarakat umum dari bahaya sengatan panas. Di dalamnya, pengguna bisa duduk, sementara terdapat sirkulasi yang bisa disesuaikan, menghembuskan udara bersuhu 5 derajat Celcius ke arah kepala, leher, dan bahu. Suhu di dalam bilik dijaga pada kisaran 15 derajat Celcius dengan fitur pematian otomatis setelah 20 menit untuk mencegah suhu menjadi terlalu dingin. Jepang secara rutin mengalami suhu musim panas di atas 35 derajat Celcius, dengan beberapa wilayah mencapai 40 derajat Celcius yang memunculkan sebutan Kokusobi, yang berarti hari-hari yang panasnya menyiksa.

0: Demam maca tak lagi hanya mewarnai Jepang, tetapi juga menjadi fenomena global. Di balik popularitas yang terus melonjak, produsen maca di Jepang kini berjuang memenuhi permintaan dunia sekaligus menjaga warisan budaya yang telah berusia ratusan tahun.
1: Maca, teh hijau bubuk khas Jepang kini tengah menikmati masa keemasannya di berbagai belahan dunia. Dari kafe-kafe modern hingga media sosial, permintaan terhadap maca terus melonjak. Namun, di balik demam maca ini, Jepang justru menghadapi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Perjalanan maca dimulai dari perkebunan teh di Wazuka dan Uchi, Prefektur Kyoto. Daun tencha, bahan baku maca, dipanen dengan hati-hati, kemudian didinginkan, dikeringkan, dipisahkan dari batangnya sebelum digiling perlahan menggunakan batu penggiling hingga menjadi bubuk hijau lembut yang kita kenal. Namun, melonjaknya permintaan dari luar negeri membuat pasokan tencha semakin sulit diperoleh.
2: で、まあ、急激なのは本当にこの3年ぐらいですかね。高くしないと買えない、確保できないっていう風になってしまうのが、どこまで買ったらいいのかっていうところもあったり、まあそういうのでこう仕入れには苦労してますね。
1: Di New York, antusiasme terhadap maca terlihat hampir di setiap sudut kota. Kafe-kafe khusus maca dipadati pengunjung dengan antrian panjang yang mengular sejak toko dibuka. Banyak pengunjung yang datang khusus untuk mencoba maca yang sedang viral. Beragam varian mulai dari maca latte hingga kreasi musiman menjadi magnet baru bagi pecinta minuman kekinian. Kalangan pelestari budaya pun menyambut positif meningkatnya popularitas maca, namun mereka berharap dunia tidak hanya mengenal maca sebagai minuman viral. Mereka juga menegaskan bahwa tidak semua jenis maca digunakan dengan cara yang sama, karena maca untuk upacara minum teh memiliki kualitas berbeda dengan maca yang biasa digunakan untuk latte.
3: This is the original matcha used for tea ceremony. And this one is designed for matcha latte, especially for matcha latte. So this one is a little bit low rank. So this is like high rank matcha and this is like low rank, but it goes very nice with matcha latte.
1: Di tengah demam maca yang terus menyebar ke seluruh dunia, masyarakat Jepang berharap popularitas ini membuat semakin banyak orang mengenal nilai dan warisan budaya yang terkandung di balik secangkir maca.
0: Dan informasi dari Negeri Sakura tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Ruli Kurniawan, salam sehat, sampai jumpa.

Bisnis bersama saya, Ruli Kurniawan, dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait pendanaan program MBG yang menyatakan alokasi dana pendidikan dalam APBN harus digunakan secara khusus untuk memenuhi hak konstitusional warga negara di bidang pendidikan.

0: Presiden Prabowo Subianto mengultimatum agar segala persoalan mengenai sampah sudah harus selesai pada tahun 2027 mendatang. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pemerintah tengah membangun ekosistem ekonomi haji dan umroh agar nilai perputaran dana dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait pendanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Hal ini diputuskan dalam sidang putusan MK pada Kamis siang yang menyatakan alokasi dana pendidikan dalam APBN harus digunakan secara khusus memenuhi hak konstitusional warga negara di bidang pendidikan. Hakim MK menegaskan program makan bergizi gratis tetap dapat dilaksanakan, namun pembiayaannya tidak boleh berasal dari pos anggaran pendidikan yang menjadi amanat konstitusi. Putusan ini sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah dan DPR dalam menyusun APBN ke depan agar alokasi wajib sebesar 20% untuk fungsi pendidikan tidak dikurangi atau dialihkan untuk program di luar tujuan pendidikan.
1: Amar putusan mengadili satu mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Ya, untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028.
0: Dan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Keputusan ini dibacakan pada sidang putusan Mahkamah Konstitusi Kamis siang.
1: Amar putusan mengadili satu mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028.
2: Menurut pertimbangan para hakim, putusan pemisahan anggaran ini untuk memastikan hak atas pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Hakim menetapkan pemisahan anggaran ini harus dilaksanakan paling lambat pada APBN 2028. Putusan hakim ini disambut gembira, terutama oleh para penggugat yang merupakan para guru dan mahasiswa. Meski demikian, menurut Satriwan Salim, Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru, pemisahan anggaran di tahun 2028 terlalu lama. Mengingat banyaknya guru yang tidak digaji layak dan sarana-prasarana sekolah yang butuh anggaran banyak.
3: Tapi kami ada kecewanya juga gitu ya, ada sedihnya juga karena harus 2 tahun gitu, harus di tahun anggaran APBN 2028. Kenyataannya guru-guru P3K paru waktu hari ini mereka digaji sangat tidak manusiawi. Apakah harus menunggu 2 tahun lagi guru-guru kita, guru-guru P3K dan P3K paru waktu untuk tidak digaji? Nah, ini MK yang lupa untuk mempertimbangkannya, padahal kami menghadirkan waktu itu saksi ya Pak Iman Zanatul Hairi, Kabid Advokasi P2G, yang memaparkan bagaimana nasib guru-guru P3K dan P3K paruh waktu di daerah-daerah yang hari ini digaji hanya 200.000, 139.000, bahkan 50.000. Jadi kami justru meminta tetap ya kepada pemerintah agar mulai APBN 2027 mengeluarkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan yang 20% dan memprioritaskan anggaran pendidikan untuk kesejahteraan guru, untuk kesejahteraan dosen, dan untuk sarana-prasarana, untuk memberikan beasiswa, untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis sebagaimana keputusan MK tahun sebelumnya juga, 2024.
2: Menurut para penggugat, jika pemerintah memiliki itikad baik, pemisahan anggaran masih bisa dilakukan untuk APBN 2027. Karena sesuai amanat konstitusi bahwa pemerintah haruslah menjamin pemerintah

0: pelayanan pendidikan bagi seluruh bangsa. Irina Wardani, Maranatha Tampu Bolon, Jakarta.
1: Pemerintah optimis penjualan kendaraan bermotor nasional akan terus bertumbuh hingga akhir tahun 2026. Optimisme ini disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026.
2: Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 resmi dibuka. Pembukaan pameran otomotif terbesar ini menjadi momentum bagi industri kendaraan bermotor nasional untuk terus mendorong pertumbuhan pasar dan produksi dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis penjualan mobil nasional tahun ini dapat melampaui target 850 ribu unit. Menurut Agus, target tersebut bukanlah batas atas, melainkan target minimal yang masih dapat ditingkatkan hingga akhir tahun.
3: Semester pertama tahun 2026 telah memberikan bukti cukup menggembirakan, di mana produksi kendaraan bermotor nasional mencapai 615 ribu unit, tumbuh 11,3%. Sementara penjualan wholesale meningkat 15,9% menjadi 436 ribu unit.
2: Optimisme pemerintah sejalan dengan kinerja penjualan kendaraan bermotor pada paruh pertama 2026. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menunjukkan distribusi kendaraan dari pabrik ke dealer atau wholesale pada Januari hingga Juni 2026 mencapai 436.564 unit. Angka ini meningkat 15,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara penjualan dari dealer ke konsumen atau retail mencapai 433.848 unit. Capaian tersebut tumbuh 10,5% dibandingkan Januari hingga Juni tahun lalu.
4: Bapak Menteri, dapat kami laporkan sepanjang bulan Januari hingga Juni 2026, penjualan mobil di dalam negeri mencatat hasil yang sangat baik, yaitu mencapai 436.564 unit atau tumbuh sebesar 15,8%. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kalau kita lihat kinerja ekspornya juga tumbuh cukup bagus, yaitu 7,7% atau sampai dengan Juni ini mencapai 250.705 unit.
2: Pertumbuhan pasar ini menjadi momentum bagi produsen otomotif untuk memperkuat produksi di dalam negeri. Salah satunya Toyota yang menyatakan akan terus mendukung arahan dan program pemerintah termasuk dalam memaksimalkan potensi pasar nasional. Toyota juga menekankan penguatan produk-produk yang saat ini dipasarkan termasuk kendaraan yang diproduksi di dalam negeri.
5: Pastinya kita akan mendukung semua arahan dan program dari pemerintah untuk bisa memaksimalkan pasar nasional. Pastinya kita pasti lebih memfokuskan kepada produk-produk yang kita jual sekarang, dan kita bisa memaksimalkan produk yang kita produksi di dalam negeri.
2: GIAS 2026 sekaligus menjadi etalase bagi perkembangan industri otomotif Indonesia. Pemerintah berharap pertumbuhan pasar otomotif dapat terus berlanjut hingga akhir tahun, sekaligus memperkuat industri kendaraan bermotor dan rantai pasok di dalam negeri. Nindya Yuwono, Softan Herdiagama, Tangerang, Banten.
1: Fondasi ekonomi yang kuat menjadi modal penting dalam menghadapi dinamika global. Di tengah berbagai upaya pemerintah memperkuat fundamental ekonomi, mampukah Indonesia kembali menjadi tujuan utama investasi global? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Selama ku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
2: Selingkuh kok ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
3: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
4: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menggelar lomba kota terbersih dengan hadiah mencapai 20 miliar rupiah. Gagasan ini sebagai upaya mendorong pemerintah daerah semakin serius menjaga kebersihan lingkungan. Prabowo juga mengultimatum segala persoalan mengenai sampah sudah harus selesai pada tahun 2027.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, bangsa Indonesia harus turut menjaga lingkungan. Prabowo meminta mulai dari tataran RT, RW, ketua masjid, ketua koperasi, ketua kelompok masyarakat untuk saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan. Prabowo juga mendorong para pegawai di lingkungan BUMN dan aparatur sipil negara di seluruh pemerintah daerah untuk membersihkan lingkungan selama 1 jam setiap pagi. Jika hal ini dikerjakan, maka hasilnya akan luar biasa. Prabowo bahkan berjanji akan memberikan insentif sebesar 20 miliar rupiah bagi 5 kota terbersih terbaik dan 10 miliar rupiah untuk kota-kota peringkat di bawahnya. Presiden Prabowo menekankan menjaga kebersihan lingkungan menjadi kampanye nasional yang sangat penting selain program hilirisasi dan ketahanan pangan.
2: Nanti kita kasih insentif ya. Ada Menteri Ekon di sini, nanti ada ya. Menteri Menseknek, koordinasi nanti sama Menteri Keuangan ya. Kita bikin lomba kota terbersih.
1: Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga menargetkan persoalan sampah di Indonesia selesai pada akhir tahun 2027. Prabowo tak ingin masih ditemukan adanya sampah menumpuk hingga bergunung-gunung.
2: Kota terbersih malah kita kasih kalau bisa 20 miliar. Lima kota terbersih, 20 miliar. Lima kota yang di bawahnya, 10 miliar. Dan sebagainya. Lebih baik dikasih itu kan daripada kita kasih piala. Atau piala juga. Piala juga yang mentah juga ya. Enggak, ini benar. Pasti uang itu dipakai untuk yang baik. Iya kan? Dia akan cari truk, dia ekskavator dan sebagainya. Tapi ekskavator yang ada, coba di Panglima TNI ya, cek di Pindad ada ekskavator berapa, bagikan ke kabupaten-kabupaten semua itu juga.
1: Presiden menyampaikan soal kebersihan kota adalah hal penting dalam menjaga daya tarik pariwisata karena tidak ada wisatawan yang mau datang ke kota yang kotor. Prabowo juga menambahkan sektor pariwisata menyumbang lapangan pekerjaan yang sangat besar bagi rakyat. Arif Kurniawan, Indra, Batang, Jawa Tengah.
0: Integrasi Satu Data Indonesia dan Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi strategis dalam memotret peta baru perekonomian nasional yang akurat, mutakhir, dan bertaraf global. Hal tersebut diungkapkan dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 pekan ini.
3: Badan Pusat Statistik BPS tengah menjalankan salah satu agenda besar dalam satu dekade terakhir, yakni Sensus Ekonomi 2026. Pemerintah berupaya menyusun kembali peta ekonomi Indonesia secara menyeluruh untuk digunakan dalam mensejahterakan masyarakat.
4: Sensus Ekonomi 2026 ini kita secara door to door sudah mulai sejak tanggal 15 Juni dan tentunya akan berakhir di 31 Agustus 2026. Sampai dengan saat ini progresnya sudah lebih di atas 50%. Sensus ekonomi ini merupakan hajat besar kita semua. Ini merupakan milik bangsa karena ini merupakan kegiatan yang 10 tahun sekali yang tadi sudah disampaikan. Dan tentunya ini kesempatan besar kita untuk melakukan pendataan lengkap mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia, baik yang terlihat fisik ya, kantor, industri, warung, toko, dari kecil, ultra mikro, menengah sampai besar, dan juga aktivitas ekonomi yang ada di dalam rumah tangga.
3: Pemerintah menjamin kerahasiaan data pribadi yang diberikan masyarakat. Tenaga ahli utama Bakom, Fitra Faisal Hastiadi, mengatakan data statistik yang akurat merupakan fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi menjadi kunci agar berbagai program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
5: Kenapa struktur ekonomi itu perlu diukur ya? Seperti Mas Victor sampaikan di awal tadi, adalah untuk kebijakan pemerintah itu lebih tepat sasaran, dan kita kemudian melakukan roadmap ya, kebijakan pembangunan itu memang betul-betul berdasarkan fondasi statistik yang memadai.
3: Sensus ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi bagi penyusunan kebijakan yang semakin tepat sasaran, adaptif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dinilai menjadi peluang baru bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Jawa Angelo De Sousa menyatakan koperasi harus menjadi wadah bagi generasi muda berinovasi, berwirausaha, sekaligus menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional ke-8 Angkatan Muda Koperasi Indonesia tahun 2026 di Jakarta. Menurut Jau, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi langkah strategis pemerintah untuk membuka ruang ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan generasi muda di berbagai daerah. Jau menilai koperasi tidak lagi dapat dipandang sebagai lembaga konvensional, melainkan ekosistem bisnis modern yang menghubungkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, hingga industri pangan dalam satu rantai nilai yang terintegrasi.
6: Karena AMKI ini kan Angkatan Muda Koperasi Indonesia. Koperasi Merah Putih hadir untuk mendampingin pemuda untuk bisa mengembangkan kreativitas mereka, karya mereka untuk mengisi ruang ekonomi yang selama ini kosong bagi anak muda. Jadi Koperasi Merah Putih akan menjadi patron bagi generasi muda untuk membangun ekonomi menuju Indonesia Mas.
0: Founder and Chairman CT Corp, Khairul Tanjung, bertemu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal di kantor Gubernur Lampung. Dalam kesempatan ini, CT memaparkan rencana kegiatan Lampung Financial Festival 2026 yang akan diadakan pada tanggal 5 dan 6 September mendatang. Kegiatan edukasi tentang keuangan ini akan juga dibalut dengan tayangan hiburan seperti konser musik.
7: Founder and Chairman CT Corp Khairul Tanjung tiba di kantor Gubernur Lampung pada Kamis sore. Khairul Tanjung yang datang bersama Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Farid Azhar Nasution langsung menuju ruang kerja Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Dalam pertemuan ini, Khairul Tanjung menjelaskan rencana kegiatan Lampung Financial Festival 2026. Kegiatan bersama Lembaga Penjamin Simpanan ini akan berlangsung pada tanggal 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Kegiatan Lampung Financial Festival akan menargetkan mahasiswa dan pelajar SMA. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi mahasiswa mengenai sistem keuangan.
8: Acara ini unik Pak Gubernur. Yang pertama itu berupa edukasi dan pendidikan tentang industri keuangan, khususnya tentang nanti Pak Farid lebih akan bicara tentang detail tentang ini, supaya orang yang belum punya akun di bank itu supaya punya akun di bank, dan kalau sudah punya akun memanfaatkannya dengan baik dan benar. Nah, jadi kami mohon dukungan dari Gubernur ya untuk suksesnya acara ini. Nanti biasanya pejabat-pejabat di sektor keuangan seperti Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, lalu OJK, Ketua LPS, itu semua kumpul biasanya, termasuk menteri-menteri yang lain, juga dirut-dirut perbankan.
7: Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani menyambut baik kegiatan Lampung Financial Festival 2026. Rahmat berharap kegiatan ini nantinya dapat digunakan oleh para mahasiswa dan pelajar untuk menambah literasi mengenai keuangan.
9: Pimpinan LPS dan Pak Heru Tanjung ya, menginformasikan, alhamdulillah Lampung dipilih sebagai provinsi tuan rumah potensi untuk sosialisasi LPS ya. Jadi Lampung Financial Festival gitu, yang akan diadakan di 5 6 September tentunya kami Bapak-Bapak sangat berbangga hari dan senang ya, kenapa ini akan meningkatkan, apalagi targetnya adalah mahasiswa-mahasiswa anak-anak muda Gen Z, artinya ini akan meningkatkan literasi keuangan pada mahasiswa, dan syukur-syukur nanti ke depan mahasiswanya ikut menggunakan instrumen keuangan yang ada di Indonesia.
7: Sebelum di Lampung, Financial Festival telah diadakan di Surabaya, Medan, dan Yogyakarta. Selain berupa edukasi, kegiatan Financial Festival juga diisi sejumlah hiburan hingga konser tanpa dipungut bayaran. Sugianto, Lampung.
0: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan. Baju adat menjadi kostum yang paling banyak diminati hingga persewaan meningkat hingga 80% pada Agustus mendatang.
10: Bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.
11: Biasanya, kostum yang paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang, heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
10: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25-100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
12: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya orang itu pasti puas. Oh ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
10: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivania Jielfong, mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
13: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya, karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
10: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kamsa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pemerintah tengah membangun ekosistem ekonomi haji dan umroh agar nilai perputaran dana yang mencapai hampir 80 triliun rupiah setiap tahun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo agar belanja haji dan umroh tidak hanya mengalir ke luar negeri, melainkan juga mendorong pertumbuhan pelaku usaha nasional termasuk UMKM. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang ekosistem ekonomi haji dan umroh sekaligus memperluas penggunaan produk dalam negeri bagi kebutuhan jamaah, mulai dari beras hingga bahan pangan lainnya. Pemerintah juga mengembangkan platform digital ekonomi haji, termasuk platform oleh-oleh haji, agar jamaah dapat berbelanja dari Indonesia.
14: Kita ambil yang 30 juta jarak-jarak, berarti ada 60 triliun. 60 triliun umroh, 18 triliun haji, berarti 78 triliun perputaran uang. Perputaran yang cukup besar, dan Presiden berharap ada yang dirasakan oleh masyarakat. perputarannya besar itu juga artinya membuat banyak pihak tertarik untuk ikut, termasuk teman-teman di sini yang sudah merasakan nikmatnya perputaran itu. Tadi pagi juga saya menerima para pelaku usaha travel rohani dari Uzbekistan. Mereka juga berharap jamaah-jamaah umroh juga bisa singgah ke Uzbekistan dengan tawaran-tawaran yang cukup menggiurkan juga.
0: Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dan umroh guna menekan berbagai pelanggaran yang masih terjadi. Salah satu upayanya dilakukan dengan mendukung pameran Islamic Travel Connect yang mempertemukan penyelenggara travel resmi dengan calon jamaah agar masyarakat lebih mudah memilih layanan yang profesional dan terpercaya.
15: Pameran Islamic Travel Connect tak hanya menawarkan beragam pilihan paket haji dan umroh, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan konsultasi bagi masyarakat dalam memilih penyelenggara perjalanan yang aman dan berkualitas. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam pembukaan pameran menegaskan, kehadiran pameran seperti ini dapat mempermudah calon jemaah membandingkan berbagai penawaran secara langsung, sekaligus meminimalisir resiko penipuan yang masih sering dilaporkan. Pemerintah juga menekankan pentingnya profesionalisme penyelenggara haji khusus dan umroh. Melalui pengawasan yang lebih ketat, serta terbentuknya Satgas Gabungan bersama Kementerian Imigrasi dan Kepolisian, Kementerian Haji berupaya menekan pelanggaran sekaligus mencegah pelayanan haji maupun umroh ilegal.
16: Dannya, kami di Kementerian Haji ada Direktorat Bina Haji Khusus dan Umroh. Tugasnya untuk memastikan bahwa para pelaku-pelaku bisnis haji khusus dan umroh itu benar-benar menjalankan bisnisnya sesuai dengan regulasi yang kita miliki. Dengan demikian mereka patuh dengan aturan dan tidak merugikan pada konsumen maupun calon konsumen. Tapi kita fokuskan data yang kita miliki sejak tahun 2025 ini dengan pengawasan yang lebih ketat, lebih baik, angka-angka pelaporan semakin menurun. Walaupun juga ada beberapa kasus yang cukup besar yang melibatkan banyak calon konsumen dan mencakup uang yang cukup besar juga. Itu juga menjadi salah satu.
15: Di sisi lain, calon jemaah memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan pilihan. Selain memastikan keberangkatan, pelayanan, dan harga yang sesuai, rekomendasi dari kerabat masih menjadi faktor penting. Kejelasan jadwal, kenyamanan selama perjalanan, hingga reputasi penyelenggara menjadi hal utama. Track record dan profesionalisme travel tetap menjadi penentu dalam memilih paket umroh.
17: Saya sih biasanya dari rekomendasi teman ya. Jadi emang rekomendasi teman itu yang udah pernah ngejalin nama travel itu yang paling bisa kita terima lah, gitu. Karena kita belum tentu dari online misalnya mereka iklan di sosmednya mereka belum tentu cocok ke kita gitu. Biasanya kita dapat dari temen atau yang pernah kita ketemu di Arabnya gitu. Mana sih travel yang bagus, mana jalaninnya, yang penting sih kepastian berangkat. Kedua memang pelayanan kalau ini, terus yang ketiga pasti harga ya. Orang kan pasti cari yang sesuai dengan budgetnya.
15: Pameran Islamic Travel Connect menjadi ruang pertemuan antara penyelenggara perjalanan haji dan umroh dengan masyarakat yang tengah mencari paket perjalanan. Di tengah maraknya kasus penipuan travel, pameran ini diharapkan menjadi ruang bagi calon jemaah untuk lebih cermat memilih penyelenggara yang profesional dan terpercaya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.

0: Dan bagaimana antusiasme warga dengan kehadiran Islamic Travel Connect 2026? Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang, di Mall Kota Casablanca, Jakarta. Selamat siang, Desi. Selain diskon yang ada di sana, apa hal menarik lainnya apabila pengunjung datang langsung ke Islamic Travel Connect siang hari ini? Silakan, Desi, dengan laporan Anda.
1: Ya, selamat pagi Ruli, betul sekali ini Islamic Travel Connect sudah menjadi ketiga yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia bersama puluhan eksibitor yang ada di sini untuk memberikan pelayanan seperti itu ya, pelayanan bagi masyarakat yang ingin menyediakan atau ingin memenuhi kebutuhan travel untuk haji khusus.

0: maupun umroh pada akhir tahun 2026 ini. Kalau sudah keliling-keliling di Islamic Travel Connect ini mencari travel haji umroh mana yang sesuai kebutuhan, yang harganya cocok, yang promonya cocok, dan juga dengan program-program yang cocok dengan kebutuhan, sekarang ada waktunya kita bertanya dananya dari mana. Mungkin sebagian ada yang dananya sudah terkumpul sebagian, tapi ada juga yang masih belum punya dananya. Nah, di Islamic Travel Connect ini ada solusi karena sudah ada Bank Mega Syariah yang bisa memberikan solusi kepada konsumen atau pengunjung yang hadir di Islamic Travel Connect untuk bisa memulai atau membuka perencanaan tabungan haji di masa datang. Dan di sini sudah ada bersama kita CNN Indonesia, Direktur Utama Bank Mega Syariah, Pak Wiono Waluyo. Bapak, selamat pagi Bapak.
1: Pagi, pagi. Baik, alhamdulillah.
0: Okay. Pak, saya lihat nih Bapak tadi sibuk untuk berkoordinasi dengan tim di sini, yes. Pak. Kira-kira memang maksud kami kehadiran Bank Mega Syariah di Islamic Travel Connect ini apa sih partisipasinya Pak, tujuannya menjadi official banking partner Pak?
1: Ya, yang pertama saya kira ini jadi ajang juga buat Bank Mega Syariah untuk lebih dekat kepada masyarakat semua di sini gitu ya. Jadi kita ikut di sini, kebetulan juga CNN itu salah satu anak perusahaan daripada CTCom juga, jadi kita melakukan sinergi yang cukup baik untuk membantu Bank Mega Syariah juga mendekat kepada masyarakat. Dan acara ini saya kira jadi acara yang sangat bagus juga untuk masyarakat tahu tentang Bank Mega Syariah, produk-produk apa saja tentang Bank Mega Syariah, dan sejalan juga sebenarnya dengan strategi kami untuk meningkatkan untuk tabungan haji, produk-produk haji ataupun produk-produk umroh yang berkaitan dengan syariah.
0: Pak, saya sempat baca-baca nih Pak, kalau misalnya Bank Mega Syariah itu punya campaign Gen Hajj. Yes. Itu kayaknya mau mengajak usia produktif ya Pak, untuk bisa cepat-cepat persiapkan dana perencanaan untuk tabungan haji gitu ya Pak?
1: Ya, sebenarnya kan gini, sebagai salah satu bank syariah gitu, kita kan memang alhamdulillah kita dipilih juga untuk salah satu destination bank yang bisa membantu jamaah-jamaah atau calon-calon jamaah itu untuk mempermudah perjalanan ritualnya ke Baitullah gitu kan, untuk perjalanan haji ataupun umroh gitu. Nah itu yang memang kita campaign. Sebenarnya kan kalau naik haji itu gak usah nunggu harus tua dulu, gak usah nunggu pensiun dulu. Jadi perencanaan itu memang harus dilakukan sejak dini sebenarnya. Sejak dia mulai mendapatkan penghasilan harusnya sudah direncanakan. Apalagi kita tahu bahwa antriannya kan cukup panjang ya, kira-kira sekitar 20 tahun. Jadi harusnya memang sudah dipersiapkan sejak awal untuk supaya dia bisa follow kesiapan untuk naik haji ataupun berangkat umroh terlebih dahulu. Jadi Gen Hajj yang kita campaign memang basically tidak hanya untuk generasi milenial. Sebenarnya yang mau naik haji itu kan dari mulai milenial harus persiapan lebih baik, kemudian di atasnya milenial, Gen X, Gen Y, baby boomer pun itu kan sebenarnya juga yang belum naik haji tentunya itu kan juga pengen willing untuk naik haji juga. Sebenarnya juga kita punya campaign terutama yang generasi milenial, kita campaign dengan konsep seperti yang fit dengan milenialnya ataupun yang di atas itu juga kita fitting dengan kebutuhan mereka sehari-hari itu seperti apa, supaya perencanaan ibadah haji ataupun umroh dari setiap generasi itu bisa berjalan dengan baik dengan dibantu Bank Mega Syariah tentunya.
0: Nah, tapi kalau bicara milenial dan Gen Z, Pak, itu kalau ngelihat tren tabungan haji di Bank Mega Syariah itu pertumbuhannya seperti apa sih, Pak? Dan memang kelihatan memang untuk generasi milenial dan Gen Z itu mulai sadar untuk lebih cepat melakukan tabungan haji, membuka tabungan haji.
1: Saya kira yang khususnya yang milenial, kalau kita lihat di Bank Mega Syariah terutama, itu pertumbuhannya cukup quite significant ya. Untuk milenial itu tumbuh sekitar hampir 20-30%. Untuk milenial, jadi usia-usia 42 tahun ke atas itu udah jauh lebih banyak. Dan pertumbuhan tabungan haji sendiri itu juga di Bank Mega Syariah tiap tahun kita bertumbuh kurang lebih sekitar hampir 6%, dan tiap bulannya pun itu kita pertumbuhan tabungan haji yang calon-calon jamaah yang mau daftar haji melalui kita itu kira-kira tiap bulan juga tumbuh sekitar 2,5% gitu, 2,2-2,5%. Jadi saya kira melihat animo masyarakat juga udah mulai tergerak hatinya untuk mendaftar haji di saat awal, itu akan jauh lebih bagus lagi sehingga dia pada saatnya kesiapan untuk naik haji dengan berbagai indikatornya itu juga bisa terpenuhi juga dengan dia menabung, bisa didaftarin porsi terlebih dahulu dan yang lain.
0: Oke, menarik ya Pak ya. Nah, bagi Gen Z, milenial maupun

0: para orang tua gitu yang sudah mampir ke Islamic Travel Connect ini, ada penawaran atau promo khusus apa sih Pak selama pameran untuk bisa, wah ini saatnya nih untuk buka tabungan haji gitu?
1: Saya kira pada hari ini acara CNN Islamic Connect ya, kita untuk semua source of pembayaran kita punya syariah card, which is itu kartu kredit berbasis syariah, kemudian kita punya tabungan melalui M-Syariah dengan mobile banking kita, terus kita juga punya bisa pakai tabungan-tabungan yang memang sudah ada di Bank Mega Syariah, itu promonya cukup banyak, semuanya itu kita kasih promo. Ya, jadi misalnya ada cash reward sebesar 2,5 juta, kemudian ada di belakang saya banyak nih ya promo-promonya. Terus juga bisa dapat free coffee bean, terus dari rekening tabungan atau melalui debit DMS itu kita juga ada promo juga kan. Ada cashback dan yang lain-lain, cukup banyak harusnya yang bisa dinikmati oleh nasabah-nasabah atau calon nasabah kita yang melakukan transaksi di acara ini atau di event ini, karena cukup banyak itu harusnya bisa dikejar juga sama calon-calon nasabah kita supaya buka di rekening di Bank Mega Syariah, buka tabungan sehingga perencanaan hajinya juga lebih matang, terus kemudian juga dapat promo-promo yang sangat menarik gitu di sini. Saya kira cukup banyak ya, nanti bisa dilihat juga di belakang saya ini banyak hadiah-hadiah yang sangat menarik bisa dinikmati oleh semua nasabah yang hadir di sini.
0: Promo menarik ini saya lihat tadi ada Bank Mega Syariah kerjasama dengan beberapa travel haji umrah juga ya Pak ya. Jadi bisa ada bundling dan potongan harga gitu ya.
1: Saya kira kan itu jadi salah satu advantage dengan kita punya kerjasama cukup banyak dengan travel haji atau umroh, dengan PHK yang terus kita berkolaborasi sehingga kita bisa memberikan benefit yang banyak juga kepada calon jamaah. Jadi satu, kemudahannya pasti akan didapat dengan dia masuk ke Mega Syariah, registrasinya bisa dibantu oleh travel haji atau umroh, itu akan memudahkan mereka, jadi nggak perlu susah-susah. Bahkan untuk daftar haji aja sebenarnya, itu nanti kita sudah bisa melalui mobile banking kita. Daftarnya bisa langsung di situ, jadi kapanpun dia mulai realize bahwa saya ada kebutuhan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, dia udah bisa langsung daftar. Pelunasannya pun juga bisa melalui digital kami yang sudah kita upgrade fiturnya untuk memudahkan kalangan milenial dan lainnya itu untuk bisa pakai mobile banking juga untuk memonitor perencanaannya.
0: Baik, terima kasih Pak Iwono Waluyo, ya. Bapak atas kesempatannya dan penjelasannya. Memang menarik sekali ya, di sini di Islamic Travel Connect sudah paketnya sudah lengkap sekali, keliling untuk mencari informasi tentang travel haji dan umroh yang terpercaya dan profesional, lalu kemudian buat tabungan haji khususnya juga ada di Bank Mega Syariah. Jadi liburan maupun wisata ataupun ibadah haji dan umroh kedepannya itu tidak lagi menjadi hanya angan-angan dan bisa dipersiapkan sejak sekarang. Ruli, kapan mau mampir ke Islamic Travel Connect dan bisa langsung ketemu untuk travel haji umroh dan juga Bank Mega Syariahnya? Silakan.
2: Saatnya harus merencanakan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Terima kasih Desi Aritonang melaporkan langsung situasi di Islamic Travel Connect lengkap sekali dan selamat bertugas kembali.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di

0: CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Musim kemarau yang berkepanjangan di Kabupaten Lebak, Banten membuat debit air waduk Karian terus menyusut. Akibatnya puing rumah warga yang sebelumnya tenggelam kembali muncul ke permukaan. Penyalahgunaan PIN ibu hamil palsu di kereta komuter lain kembali terjadi di lintas Cikarang Angke. Seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas. Datangnya bulan Agustus menjadi berkah bagi para perajin bendera merah putih di Boyolali, Jawa Tengah. Permintaan bendera dan umbul-umbul meningkat 2 kali lipat. Halo, selamat siang. Apa kabar? Selain 3 informasi tadi, kami juga masih menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Siang ini ada bersama saya, Tiffany Raitama. Kita mulai News Hour selengkapnya. Tertidur pulas karena kelelahan, seorang pedagang martabak keliling kehilangan tas yang disimpan dalam gerobak. Bagi korban, kejadian ini bukan sekedar kehilangan barang karena dalam tas tersebut terdapat ponsel untuk kado ulang tahun kedua anaknya.
1: Muhammad Khairul Anwar hanya bisa pasrah saat mengetahui tas dalam gerobak dagangannya raib dicuri. Insiden pencurian itu terekam kamera pengawas di lokasi ia beristirahat setelah berkeliling menjajakan martabak mini. Dalam video tampak 2 orang berboncengan yang memutar balik arah saat melihat ia terlelap. Dan dalam hitungan detik, pelaku mengambil tas yang disembunyikan dalam gerobak. Bagi Hoirul, kejadian ini bukan sekedar barang yang hilang, namun juga harapan untuk melihat senyum anak-anaknya saat hari ulang tahun mereka. Di dalam tas tersebut ada 2 unit ponsel untuk hadiah ulang tahun kedua anaknya.
2: Yang 2 buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
3: Ulang tahunnya kapan, Bang?
2: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
3: Oh, itu mah sudah permintaannya.
2: Sudah permintaannya.
3: Aku sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat 2 HP?
2: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat 2 HP.
3: Dari hasil jualan martabak itu?
2: Dari hasil jualan martabak itu.
1: Sementara itu pada Rabu, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Syalasyah menyerahkan bantuan kepada Hoirul. Bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi dari personil Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan juga akan berkoordinasi dengan Polsek Ciledug untuk penanganan kasus ini, karena lokasi kejadian secara administratif berada di wilayah proses hukum Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pengemudi mobil SUV yang mengantuk di Palembang, Sumatera Selatan menabrak gerobak motor, mobil, serta pejalan kaki. Sementara akibat salah injak pedal gas saat melintasi jalan berkelok, sebuah minibus tercebur ke dalam kali sedalam 4 meter di Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat.
4: Kecelakaan terjadi di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari, Palembang pada Kamis sore. Mobil SUV melaju dari arah flyover menuju Pasar Induk Jakabaring. Tiba-tiba mobil hilang kendali dan menabrak sejumlah gerobak penjual jagung bakar hingga pejalan kaki. Mobil baru berhenti setelah menabrak sejumlah kendaraan yang sedang terparkir di lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, 4 orang mengalami luka-luka. Isak tangis pun pecah dari salah satu pemilik gerobak. Seorang pedagang mengalami luka saat mencoba menghindari mobil.
5: Apa jadi korbannya? Berapa korban jadi?
6: Tadi dengan yang beli jagung.
5: Pelanggan juga sih.
6: Dia lagi nunggu uang bakar jagung ini kan.
4: Akibat salah injak pedal gas saat melintasi jalan berkelok, minibus berisi 2 orang tercebur ke kali sedalam 4 meter di Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Sang pengemudi beserta rekannya ikut terjun ke dalam aliran kali, selamat dari maut.
7: Pak bilang kan itu Pak, apa namanya? Saya maksudnya masih rem gitu kan, malah gas, ya udah lah sinjam dulu.
8: Mobil metik atau?
7: Manual.
8: Manual. Tapi sempat gas sendiri atau?
7: Ya, kita kayak teman saya udah ngerem tangan Pak.
4: Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi mengerahkan 1 mobil kren. Setelah diikat di sejumlah titik, minibus akhirnya bisa dikeluarkan dari dasar kali. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, aparat kepolisian melepaskan tembakan ke udara saat penangkapan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kamis malam. Sementara itu polisi juga menangkap 3 pelaku penculikan balita berusia 2 tahun di Kota Makassar. Usai diduga dibawa kabur karena dipicu permasalahan uang arisan online orang tuanya senilai 300 juta rupiah.
9: Tembak, tembak. Aparat kepolisian terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara dan bergulat dengan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur saat ditangkap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Pelaku diketahui telah melakukan aksi kejahatannya di 3 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Baru dan sempat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku beraksi membobol sebuah rumah pada 12 Januari 2026. Pelaku yang membawa mobil pick-up mengangkat puluhan outdoor AC dari rumah korban ke atas mobilnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku menyasar rumah kosong yang sedang ditinggal oleh pemiliknya.
10: Jadi pelaku sebelumnya memantau kondisi rumah, kemudian melihat ada rumah yang kosong, masuk lewat pintu ataupun jendela yang pengamanannya kurang. Kemudian mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut.
11: Ini tercatat ada berapa laporan polisi, Kunan?
10: Jadi untuk tersangka, tercatat ada 3 laporan polisi yang keseluruhannya adalah terjadi di wilayah hukum Polres Baru.
9: Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Baru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Masih dari Kota Makassar, polisi mengungkap kasus dugaan penculikan balita berusia 2 tahun yang diambil paksa di sebuah rumah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah melakukan penyelidikan, unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar menemukan korban bersama 3 terduga pelaku, yaitu 2 perempuan berinisial SS dan NH, serta pria berinisial SD di Kabupaten Pangkep pada 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga nekat membawa kabur balita tersebut karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah yang disetorkan oleh mereka.
12: Motifnya bahwa si pelaku ini menduga orang tua dari korban sudah melakukan penipuan atau penggelapan dengan modus uang arisan sebesar 300 juta. Nah, ketika diminta untuk dikembalikan, orang tua korban ini tidak bisa mengembalikan. Sehingga diambil paksalah anaknya ini berumur 2 tahun bersama dengan pengasuhnya.
9: Kini ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 450 dan atau pasal 451 KUHP tentang membawa lari atau menguasai anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Renhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Eksekusi lahan seluas 5 hektar di kawasan Jalan Ngagel Timur, Kota Surabaya berlangsung ricuh. Seorang ibu bersama keluarganya menghadang alat berat dan memberikan perlawanan ketika petugas Satpol PP melakukan penertiban.
13: Ricuh mewarnai proses eksekusi lahan milik pemerintah Kota Surabaya di kawasan Temanan. Seorang ibu bernama Mary Go bersama anak dan keluarganya berusaha menghentikan petugas dan alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Petugas Satpol PP yang dikawal aparat kepolisian terpaksa membujuk sekaligus mengamankan lokasi agar proses penertiban tetap berjalan. Menurut pihak keluarga, mereka telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1958. Mary Go menolak klaim bahwa tanah itu merupakan milik pemerintah kota dan menyebut eksekusi dilakukan tanpa putusan pengadilan yang jelas.
14: Ini tanah orang tua saya dari tahun 58 sampai sekarang. Pemerintah kota bilang 30 tahun tanah ini menjadi hak milik rakyat. Mana buktinya? Ayo keluar,
13: keluar! Sementara itu, pemerintah Kota Surabaya menyatakan penertiban dilakukan setelah proses sosialisasi selama 2 tahun kepada penghuni. Pemkot menyebut hubungan hukum berupa sewa lahan tidak diperbarui sehingga pengambil alihan aset dilaksanakan sesuai prosedur. Petugas juga menyiagakan tim medis, damkar, serta membantu evakuasi barang-barang milik penghuni agar tidak rusak.
15: Penertiban kena aset pemerintah Kota Surabaya. Luasnya kurang lebih 5.000 meter. Jadi tanah ini dulunya IPT dan karena peruntukannya berubah, pemerintah kota mengizinkan silakan dengan sistem karena mau dipakai bisnis ya digunakan dengan pembayaran pajak untuk bisnis. Yang bersangkutan sampai dengan proses tersebut tidak pernah membayar kewajibannya.
13: Dalam proses penertiban, pembongkaran terus dilakukan dengan pengamanan ketat dari Satpol PP dan aparat kepolisian. Sementara pihak penghuni menyatakan akan melanjutkan sengketa ini melalui jalur hukum. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kebakaran melanda kompleks asrama Polri yang berada di belakang Mapolda Jambi. 8 unit rumah hangus terbakar. Kebakaran juga terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Api menghanguskan sebuah gudang besi bekas. Kebakaran ini terjadi diduga dari percikan api las yang menyambar bahan yang mudah terbakar.
4: Kompleks asrama polisi yang berada tepat di belakang Mapolda Jambi, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Kota Jambi pada Kamis siang terbakar. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan saat memadamkan api yang membesar. Untuk kejadian ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengerahkan 13 armada dan 60 personel.
16: Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa saat ini. Api dapat ditangani.
17: Berapa rumah, Bang?
16: Untuk nanti masih dalam pendataan. Informasi sementara ini ada sekitar 7 atau 9 rumah atau 8. Sekitar itu.
4: Setelah berjibaku selama 1,5 jam, api akhirnya dapat dipadamkan. Sementara asal api dan kerugian kini tengah diselidiki pihak kepolisian Polresta Jambi. Sebuah gudang besi bekas atau rosok di Desa Bolokleret, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah hangus dilalap si jago merah pada Kamis malam. Banyaknya material mudah terbakar seperti busa spon hingga karet membuat nyala api semakin cepat membesar. Pada saat kejadian, gudang besi bekas tersebut dalam kondisi kosong. Kebakaran diduga berasal dari percikan api las saat pembongkaran kendaraan yang tidak termonitor karyawan, sehingga api merembet semakin menyebar dan meluas. Proses pemadaman dilakukan oleh petugas damkar Klaten dibantu damkar Sukoharjo dan relawan setempat. Usai 2 jam melakukan penyemprotan, nyala api berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebakaran juga melanda tempat pemrosesan sampah akhir atau TPSA Dengung di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis siang. Api yang diduga berawal dari pembakaran lahan merambat ke tumpukan sampah dan membakar sekitar 3.000 meter persegi area TPSA. Api dengan cepat menjalar ke tumpukan sampah kering yang mudah terbakar akibat kondisi cuaca panas dan musim kemarau. Besarnya tumpukan sampah dan tiupan angin membuat proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Petugas harus melakukan penyemprotan dan pendinginan secara bertahap untuk memastikan api benar-benar padam. Kepulan asap pekat yang menyelimuti kawasan TPSA juga menjadi kendala bagi petugas saat melakukan pemadaman. Hingga Kamis sore, petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan titik-titik api yang masih menyala serta melakukan pendinginan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.

0: Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
1: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
0: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.

0: Kembali bersama News Hour, musim kemarau yang berkepanjangan di Kabupaten Lebak, Banten membuat debit air Waduk Karian terus menyusut. Akibatnya puing rumah warga yang sebelumnya tenggelam kembali muncul ke permukaan. Musim kemarau terjadi sejak satu bulan terakhir di wilayah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan juga berdampak terhadap keringnya sumur-sumur warga. Warga pun terpaksa mencari sumber mata air di sebuah sumur tua.
1: Musim kemarau yang berkepanjangan di Kabupaten Lebak, Banten membuat debit air Waduk Karian terus menyusut. Akibatnya, bangunan dan puing rumah warga yang sebelumnya tenggelam kini kembali muncul ke permukaan. Tembok rumah, pondasi bangunan hingga puing permukiman warga muncul satu persatu di dasar waduk. Rumah-rumah dari dua desa ini dahulu direlokasi saat pembangunan Waduk Karian.
2: Kemarau, Pak. Karena kemarau, terus airnya surut. Ini kemarau udah 3 bulan. Jadi airnya udah pada surut, pada kecil.
3: Biasanya, Pak, emang ketenggelamkan atau gimana, Pak?
2: Ya, kalau musim hujan, itu tenggelam semua itu. Lagi cuma masjid dong, tuh.
1: Kondisi ini kemudian menarik perhatian warga yang datang langsung ke lokasi. Meski demikian, warga diimbau tetap berhati-hati saat beraktivitas di sekitar area yang muncul karena kondisi tanah masih labil. Sementara itu, musim kemarau yang terjadi sejak satu bulan terakhir di wilayah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, berdampak pada keringnya sumur-sumur warga. Hal ini juga diperparah oleh tidak lancarnya aliran air bersih dari PDAM. Warga terpaksa mencari sumber mata air untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satunya di sebuah sumur tua yang berada di tepi jalan Kelurahan Karya Bakti. Seperti yang dilakukan Gunawan, demi air bersih ia mengaku harus bolak-balik dari rumahnya ke sumur ini untuk mengangkut 10 jerigen berisi air.
4: Di sekarang ini air sumur sudah kering, sudah tuh mati, alam udah hujan juga. Jadi untuk alternatif kebutuhan sehari-hari air ini ya akan mengambil kembang di Karya Bakti ini. Nah, itu sumber kembang.
3: Sehari bisa berapa nih ngambil?
4: Kalau sehari bisa 10 jerigen.
1: Warga berharap hujan segera turun mengisi sumur mereka yang kering dan air PDAM dapat kembali mengalir agar mereka dapat menikmati air bersih. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kemarau membuat warga desa Gunung Putri, Situbondo, Jawa Timur harus berjalan kaki sejauh 5 km demi mendapatkan air bersih. Warga setiap hari menempuh medan pegunungan ekstrim karena bantuan air belum menyentuh kampungnya. Sementara itu kekeringan akibat kemarau ekstrim di Kabupaten Tangerang, Banten kian meluas, sebanyak 20 desa di 10 kecamatan mengalami krisis air bersih.
5: Beginilah keseharian Jumhari, warga desa Gunung Putri, Situbondo. Setiap pagi ia mendatangi sumber mata air di tengah pegunungan. Ia bukan satu-satunya warga kampung yang kesulitan air bersih saat kemarau datang. Air yang diambil itu ditampung satu persatu ke dalam jerigen. Jumlahnya harus cukup untuk kebutuhan minum hingga mandi keluarganya. Setelah terisi penuh, jerigen berisi air itu dipikul di atas bahu. Medan terjal dan berbatu menjadi tantangan tersendiri. Jumhari harus menempuh jarak sekitar 5 km untuk sampai ke rumah. Perjalanan itu dilakoninya setiap hari demi kebutuhan air bersih keluarganya. Kondisi ini sudah dialami warga sekitar sejak sebulan terakhir. Pihak BPBD mengakui belum bisa menjangkau seluruh lokasi terdampak kekeringan. Pihaknya berjanji mulai bulan Agustus akan menambah volume distribusi air bersih.
6: Ya, karena air nggak nyampe ke atas ke rumah saya.
3: Kalau setiap hari kebutuhan air seperti apa?
6: Ya, setiap hari kesini, ngaku kesini.
3: Masih banyak, Bu. Banyak.
5: Warga Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang antusias mendatangi mobil bantuan air bersih dari PMI Kabupaten Tangerang pada Kamis siang. Sambil membawa galon bekas, ember, hingga tong besar, mereka rela mengantri lama demi mendapatkan air bersih. Sudah hampir 3 bulan, sumur bor dan sumur timba di permukiman warga mengering. Untuk memenuhi kebutuhan air, mereka harus berjalan kaki sejauh 1 km, sementara untuk memasak dan konsumsi, mereka terpaksa membeli.
7: Hampir 3 bulan lah ada.
8: Selama 3 bulan itu, ngambil air di mana?
7: Ke sini, kalau enggak ke sono, ke sumur Mangsaan.
8: Jauh enggak jarak?
7: Jauh. Buat mandi, cuci piring, cuci baju.
8: Kalau untuk masak sendiri, beli apa gitu?
7: Beli galon.
5: Berdasarkan data BPBD,

0: BPBD Kabupaten Tangerang. Lebih dari 20 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau ekstrim tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi fenomena El Nino terjadi hingga kuartal pertama tahun 2027 dengan peluang puncak intensitas sampai kategori kuat. Selain itu, sebagian wilayah Indonesia juga diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis siang, Kepala BMKG mengungkapkan puncak musim kemarau 2026 diprediksi dominan terjadi pada Agustus dan September. Memasuki Oktober hingga November, curah hujan kategori tinggi diperkirakan mulai muncul di beberapa wilayah. Sementara itu, hingga 28 Juli 2026, BMKG mencatat terdapat 4.700 titik panas, terutama di wilayah Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. Kondisi ini perlu diwaspadai menjelang puncak musim kemarau sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan serta risiko karhutla mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 di sejumlah wilayah.
2: Untuk puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi umumnya terjadi pada bulan Agustus ya, atau 48,84% luas daratan Indonesia, dan di bulan September atau 25,41% luas daratan Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan 437 zona musim atau 48,77% luasan daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim kemarau yang lebih panjang dibanding kondisi normal. Memasuki bulan Oktober hingga November 2026, curah hujan kategori tinggi mulai diperkirakan muncul di beberapa wilayah.
1: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Dalam gelaran Islamic Travel Connect 2026, ada banyak promo dan kegiatan menarik yang ditawarkan. Apa saja itu? Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang. Desi, selamat siang. Oke, Desi, di gelaran Islamic Travel Connect kali ini, apa saja mungkin yang bisa Anda sampaikan, kegiatan, agenda yang bisa didatangi dan dihadiri oleh para pengunjung di sana?
1: Iya, betul sekali. Selamat siang, Tiffany. Di Islamic Travel Connect itu menjadi hari yang ketiga ya, di mana kalau udah jam makan siang seperti ini, kayaknya udah mulai banyak pengunjung yang lagi muter-muter di Mall Kota Casablanca, terus mampir ke Islamic Travel Connect yang akan terus ada sampai mall tutup, sampai jam 10 malam. Nah, kalau bicara memilih travel untuk ibadah haji dan umroh, itu tentunya dengan hadirnya pameran seperti ini, seperti Islamic Travel Connect ini akan memudahkan bagi para pengunjung untuk bisa memilih, kemudian menentukan mana kebutuhan yang cocok untuk mereka bisa pergi beribadah haji maupun umroh di khususnya akhir tahun 2026 ini ya, di bulan-bulan September sampai Desember. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kepada Tiffany, ini sudah ada salah satu eksibitor di Islamic Travel Connect, yaitu Al Amin Universal. Halo Pak Abdul Majid, boleh saya ngobrol dengan Bapak ya Pak ya? Nih, boleh, menarik Mbak sekali Desi. Pak, ya, menarik sekali nih Pak, dari semua eksibitor yang ada di sini, saya tertarik dengan adanya penawaran yang ada di Al Amin Universal nih Pak. Tapi kalau boleh dijelasin sendiri, kenapa Al Amin tertarik untuk bisa hadir bersama-sama dengan Islamic Travel Connect yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia Pak?
2: Baik, terima kasih Mbak Desi atas pertanyaannya. Alhamdulillah Al Amin bisa join, bisa ikut di Islamic Travel Connect ini, karena di sini bertemu para calon jamaah, kemudian juga ada stakeholder yang lainnya, yang mana dengan event-event seperti ini tentunya sangat membantu kami dari pihak travel untuk memberikan fasilitas pelayanan lebih dekat lagi kepada masyarakat, khususnya para pengunjung mall di khususnya di Kota Casablanca ini. Dan Al Amin juga memberikan banyak penawaran-penawaran menarik pada acara Islamic Travel Connect ini. Di sini kita memberikan banyak diskon-diskon spesial, khususnya dari paket-paket kita. Kita Al Amin Universal ada paket VX, kemudian ada VIP, kemudian juga kita ada sister company yang untuk lebih ekonomis harganya. Bahkan biasanya kita tidak pernah menjual paket yang se-ekonomis ini. Hari ini dengan fasilitas yang luar biasa, kita mulai dari kisaran 35 juta rupiah hingga kemudian diskon-diskon yang lainnya, setiap paketnya itu sampai $200 atau sekitar 4 jutaan. Kemudian kami juga ada haji. Jadi ada haji, kita selain PPU telah menggarap ibadah umroh, juga kita melayani haji tentunya. Yaitu ada diskon juga nih yang menarik Mbak Desi. Diskonnya itu di kisaran $500. Lumayan, dolarnya lagi lumayan saat ini. Jadi nilai rupiahnya pun sangat tinggi. Tinggal dikali 18.000 ya kalau nggak salah saat ini. Jadi itu kurang lebihnya Mbak Desi, kami sangat senang sekali bisa hadir di Islamic Travel Connect ini yang diadakan oleh CNN, karena dapat mendekatkan kami dengan para calon jamaah haji ataupun jamaah umroh.
1: Menarik sekali Pak, tadi sudah disebutkan potongannya baik dalam mata uang dolar maupun mata uang rupiah ya Pak ya. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat nih Pak, dalam dua hari penyelenggaraan, ini karakter pengunjung yang datang ke Al Amin ini seperti apa sih Pak, yang dibutuhkan mereka untuk bisa pergi ibadah haji maupun umroh?
2: Iya, ini kalau boleh dibilang wilayah Jakarta Selatan ya. Jadi sangat cocok sekali sepertinya dengan karakter Al Amin nih, yang memberikan pelayanan sangat maksimal. Jadi Mbak Desi, kalau Raja Arab itu dia menamakan dirinya Khadimul Haromain Asyarifain, pelayan dua tanah suci. Nah, Al Amin Universal juga menjadi pelayan yang terbaik bagi para calon tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah. Jadi memang sejak awal Al Amin berdiri itu sangat fokus dengan pelayanan yang diberikan. Boleh dibilang istilah kata jamaah itu tidak diantar atau ditemani kecuali mereka mau ke toilet atau ke kamar pribadinya. Selebihnya insya Allah pelayanan kami sangat luar biasa. Yang pertama adalah yang membedakan dengan travel lain, yaitu mulai dari akomodasinya. Akomodasi seperti hotel, begitu kita nginap di hotelnya Al Amin di Mekah atau di Madinah, kita turun dari lift, keluar hotel langsung pelataran. Kemudian yang kedua juga, kita pakai maskapai yang terbaik. Maskapai yang direct langsung. Kemudian yang ketiga, angkutan darat di sana, kita menggunakan bis-bis juga tahun-tahun terbaru dengan bis-bis juga yang terbaik. Kemudian yang terakhir, tentunya tadi pelayanan yang memang nanti Mbak Desi hanya bisa merasakan. Jadi kalau Mbak Desi sudah coba berangkat dengan Alamin, baru bisa membedakan pelayanannya seperti apa. Karena pelayanan ini sifatnya unlimited lah insya Allah ya. Unlimited dalam artian ya kita bisa membedakan, bisa merasakan setelah kita ikut bersama dengan Alamin. Maka konsumen-konsumen terbesar kita itu adalah hampir mungkin 90% itu repeater. Repeater, karena mereka yang telah merasakan pelayanan Alamin mungkin pernah sekali dua kali mencoba kesana kemari, tapi akhirnya kembali lagi.
0: Oh gitu.
2: Seperti itu kurang lebihnya.
0: Okay. Menarik sekali Pak, tapi kalau ngelihat dari kemarin tuh mereka butuhnya lebih banyak ke untuk berangkat haji atau umroh sih Pak?
2: Ya saat ini karena antrian haji yang begitu panjang, yang begitu banyak, khususnya di haji reguler, kurang lebih sampai 27 sampai 30 tahunan, dan juga tingkat kemampuan orang Indonesia alhamdulillah sudah semakin besar, maka haji plus itu menjadi pilihan. Haji plus saat ini antriannya di sekitar 7 sampai 9 tahun. Jadi lebih cepat dibandingkan haji reguler. Tapi bagi mereka yang memang sudah tidak sabar lagi untuk ke sana, 7 sampai 9 tahun ini cukup lama, maka kemudian ibadah umroh menjadi pilihan juga di setiap tahunnya. Misalkan di tahun ini dari mulai musim haji sampai bulan Juli, ibadah orang Indonesia yang berumrah itu sudah nilainya 170 ribuan. Kalau dalam setahun kurang lebih bisa sampai 900 sampai 1 jutaan. Kita nomor 2 terbesar setelah Pakistan. Dan memang saat ini Pakistan adalah negara dengan umat Islam terbesar pertama loh. Kita sudah bergeser kedua. Nah maka peminat ibadah umroh itu sangat luar biasa. Bahkan kemarin Gus Irfan Kemenhaj mengatakan bahwa perputaran di travel haji dan umroh ini kurang lebih 80 triliun per tahunnya. Jadi sangat luar biasa.
0: Pak, pertanyaan terakhir satu yang menggelitik saya Pak. Kalau misalnya nih saya hanya punya budget terbatas gitu, Alamin sendiri bisa gak sih Pak membuat paket khusus untuk mengikuti ke budget yang saya miliki untuk travel umrohnya Pak?
2: Kalau budgetnya terbatas, kita ada promo-promo seperti di bulan 17 Oktober ini, kita punya paket khusus itu di 35 jutaan. Tapi kalau memang budgetnya tidak terbatas dan pengen keleluasaan dalam mengatur jadwal, mengatur tanggal dan kegiatan-kegiatannya, bahkan mau berapa hari kita berangkat, mungkin cuma 3 hari, 5 hari, 9 hari, bahkan mau 20 hari dan ingin hanya kita yang berangkat, tidak diganggu dengan yang lainnya, maka pilihan private lebih terbaik. Dan untuk private ini Alamin memang jagonya sih.
0: Okay, siap.
2: Jadi insya Allah spesialis private insya Allah kita bisa buat jadwal dengan sefleksibel mungkin, mengikuti daripada apa yang diinginkan oleh para jamaah.
0: Baik, Pak Majid, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Ya, memang menarik sekali ya, Tiffany, bahwa segala kebutuhan yang diharapkan oleh para calon jemaah haji itu bisa dipenuhi seperti itu ya, mengikuti jadwal maupun program ataupun yang diharapkan oleh para calon jemaah haji. Dan memang kalau dengan hadirnya pameran seperti Islamic Travel Connect ini menjadi sarana kolaborasi maupun edukasi dan konsultasi bagi masyarakat pengunjung dengan para travel haji dan umroh yang ada di sini, karena memang sudah dikurasi ya, dipilih yang terpercaya dan juga profesional untuk bisa mereka lebih yakin lagi menentukan travel haji dan umroh mana yang bisa mereka pilih untuk memenuhi kebutuhan ibadah haji maupun umroh dan juga wisata halal di masa depan. Tiffany.
3: Baik, terima kasih Desi Aryatonang atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selamat siang. Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap penyelenggaran haji dan umroh guna menekan berbagai pelanggaran yang masih terjadi. Salah satu upayanya yang dilakukan dengan mendukung pameran Islamic Travel Connect yang mempertemukan penyelenggara travel resmi dengan calon jemaah.
4: Pameran Islamic Travel Connect tak hanya menawarkan beragam pilihan paket haji dan umroh, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan konsultasi bagi masyarakat dalam memilih penyelenggara perjalanan yang aman dan berkualitas. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam pembukaan pameran menegaskan, kehadiran pameran seperti ini dapat mempermudah calon jemaah membandingkan berbagai penawaran secara langsung, sekaligus meminimalisir resiko penipuan yang masih sering dilaporkan. Pemerintah juga menekankan pentingnya profesionalisme penyelenggara haji khusus dan umroh. Melalui pengawasan yang lebih ketat, serta terbentuknya Satgas Gabungan bersama Kementerian Imigrasi dan Kepolisian, Kementerian Haji berupaya menekan pelanggaran sekaligus mencegah pelayanan haji maupun umroh ilegal.
5: Dannya, kami di Kementerian Haji ada Direktorat Bina Haji Khusus dan Umroh. Tugasnya untuk memastikan bahwa para pelaku-pelaku bisnis haji khusus dan umroh itu benar-benar menjalankan bisnisnya sesuai dengan regulasi yang kita miliki. Dengan demikian mereka patuh dengan aturan dan tidak merugikan pada konsumen maupun calon konsumen. Tapi kita fokuskan data yang kita miliki sejak tahun 2025 ini dengan pengawasan yang lebih ketat, lebih baik, angka-angka pelaporan semakin menurun. Walaupun juga ada beberapa kasus yang cukup besar yang melibatkan banyak calon konsumen dan mencakup uang yang cukup besar juga. Itu juga menjadi salah satu.
4: Di sisi lain, calon jemaah memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan pilihan. Selain memastikan keberangkatan, pelayanan, dan harga yang sesuai, rekomendasi dari kerabat masih menjadi faktor penting. Kejelasan jadwal, kenyamanan selama perjalanan, hingga reputasi penyelenggara menjadi hal utama. Track record dan profesionalisme travel tetap menjadi penentu dalam memilih paket umroh.
6: Saya sih biasanya dari rekomendasi teman ya. Jadi emang rekomendasi teman itu yang pernah ngejalanin nama travel itu yang paling bisa kita terima lah. Gitu. Karena kita belum tentu dari online misalnya mereka iklan di sosmednya mereka belum tentu cocok ke kita gitu. Biasanya kita dapat dari teman atau yang pernah kita ketemu di Arabnya gitu, mana sih travel yang bagus, mana jalaninnya, yang penting sih kepastian berangkat, kedua memang pelayanan kalau ini, terus yang ketiga pasti harga ya, gitu. Orang kan pasti cari yang sesuai dengan budgetnya.
4: Pameran Islamic Travel Connect menjadi ruang pertemuan antara penyelenggara perjalanan haji dan umroh dengan masyarakat yang tengah mencari paket perjalanan. Di tengah maraknya kasus penipuan travel, pameran ini diharapkan menjadi ruang bagi calon jemaah untuk lebih cermat memilih penyelenggara yang profesional dan terpercaya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Pemerintah optimistis penjualan kendaraan bermotor nasional akan terus bertumbuh hingga akhir 2026. Optimisme ini disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pembukaan GIAS 2026.
7: Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 resmi dibuka. Pembukaan pameran otomotif terbesar ini menjadi momentum bagi industri kendaraan bermotor nasional untuk terus mendorong pertumbuhan pasar dan produksi dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis penjualan mobil nasional tahun ini dapat melampaui target 850 ribu unit. Menurut Agus, target tersebut bukanlah batas atas, melainkan target minimal yang masih dapat ditingkatkan hingga akhir tahun.
8: Semester pertama tahun 2026 telah memberikan bukti cukup menggembirakan di mana produksi kendaraan bermotor nasional mencapai 615 ribu unit, tumbuh 11,3%, sementara penjualan wholesale meningkat 15,9% menjadi 436 ribu unit.
7: Optimisme pemerintah sejalan dengan kinerja penjualan kendaraan bermotor pada paruh pertama 2026. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menunjukkan distribusi kendaraan dari pabrik ke dealer atau wholesales pada Januari hingga Juni 2026 mencapai 436.564 unit. Angka ini meningkat 15,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara penjualan dari dealer ke konsumen atau retail mencapai 433.848 unit. Capaian tersebut tumbuh 10,5% dibandingkan Januari hingga Juni tahun lalu.
9: Bapak Menteri, dapat kami laporkan sepanjang bulan Januari hingga Juni 2025.

0: 2026. Penjualan mobil di dalam negeri mencatat hasil yang sangat baik, yaitu mencapai 436.564 unit atau tumbuh sebesar 15,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kalau kita lihat kinerja ekspornya juga tumbuh cukup bagus, yaitu 7,7% atau sampai dengan Juni ini mencapai 250.705 unit.
1: Pertumbuhan pasar ini menjadi momentum bagi produsen otomotif untuk memperkuat produksi di dalam negeri. Salah satunya Toyota yang menyatakan akan terus mendukung arahan dan program pemerintah termasuk dalam memaksimalkan potensi pasar nasional. Toyota juga menekankan penguatan produk-produk yang saat ini dipasarkan termasuk kendaraan yang diproduksi di dalam negeri.
2: Pastinya kita akan mendukung semua arahan dan program dari pemerintah untuk bisa memaksimalkan pasar nasional. Pastinya kita pasti lebih memfokuskan kepada produk-produk yang kita jual sekarang dan kita bisa memaksimalkan produk yang kita produksi di dalam negeri.
1: GIAS 2026 sekaligus menjadi etalase bagi perkembangan industri otomotif Indonesia. Pemerintah berharap pertumbuhan pasar otomotif dapat terus berlanjut hingga akhir tahun, sekaligus memperkuat industri kendaraan bermotor dan rantai pasok di dalam negeri. Nindya Yuwono, Softan Herdiagama, Tangerang, Banten.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit nirsentuh. Inovasi ini menjadi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia demi memberikan kemudahan bagi masyarakat.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Rabu pagi resmi meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit nirsentuh atau EMV contactless di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta Pusat. Dengan sistem baru ini, penumpang cukup menempelkan kartu kredit berlogo Visa maupun Mastercard pada area pintu masuk tanpa perlu membeli tiket khusus atau mengisi saldo kartu elektronik. Inovasi ini menjadi sejarah baru karena pertama kalinya diterapkan pada sistem transportasi publik di Indonesia. Pramono menegaskan kehadiran fasilitas ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi kelas dunia. Jutaan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jakarta kini dapat langsung menggunakan kartu kredit mereka tanpa perlu bingung membeli kartu lokal.
5: Demikian, sebagai kota global, Jakarta sekarang ini harus menjadi kota yang sejajar dengan kota-kota yang sudah menerapkan ini. Di antaranya adalah Singapura, Tokyo, Shanghai, New York, Kuala Lumpur, Hong Kong, Sydney, dan sebagainya. Dan inilah yang akan merubah dan juga akan menarik bagi wisatawan yang berkunjung di Jakarta yang selama ini kalau mereka akan menggunakan MRT harus menggunakan kartu khusus. Sekarang dengan adanya Visa Mastercard yang bisa digunakan, mereka langsung bisa menggunakan itu.
4: Kedepan, Pemprov Jakarta berencana memperluas sistem pembayaran nirsentuh ini ke seluruh moda transportasi lainnya seperti LRT, Transjakarta, hingga Trans Jabodetabek. Integrasi ini diharapkan dapat memudahkan mobilitas masyarakat dalam berpindah antar moda transportasi hanya dengan satu sistem pembayaran. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
3: Setelah pembangunannya dicanangkan pada Juni lalu, PT MRT Jakarta memaparkan desain pedestrian dek duku atas yang akan mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik serta menyiapkan konsep pemanfaatan ruang di atasnya. Lewat paparan desain ini, PT MRT Jakarta menjelaskan pedestrian dek duku atas akan menghubungkan sejumlah moda transportasi publik mulai dari MRT, KRL, LRT, Transjakarta hingga kereta bandara. Sagita Devi selaku Top Planning Department Head MRT Jakarta menyebut pedestrian dek ini terintegrasi dengan pengembangan kawasan mixed use di sekitarnya, termasuk fasilitas komersial dan perhotelan di kawasan duku atas. Selain fungsi konektivitas, MRT Jakarta juga menjelaskan rencana pemanfaatan ruang komersial di atas pedestrian deck.
6: Kita mencoba untuk mengembangkan konektivitas yang seamless dengan semua operator transportasi publik, di mana salah satunya kan juga ada airport.

0: railing ya, dimana kan langsung terhubung ke bandara gitu.
1: Para pecinta sepak bola bersiaplah. Klub Liga Primer Inggris Aston Villa tiba di Jakarta untuk melakoni uji coba melawan Indonesia All Stars di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu malam. Sesaat lagi.

0: Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Skuad Aston Villa tiba di tanah air untuk melakoni uji coba melawan Indonesia All Stars di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu malam besok. Sementara itu kontingen Jawa Tengah keluar sebagai juara umum kejuaraan nasional panahan junior.
5: Kedatangan para pemain Aston Villa di tanah air disambut para penggemar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kamis malam. Juara Europa League 2025-2026 itu rencananya akan melakoni pertandingan uji coba melawan Indonesia All Stars di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam. Pelatih Aston Villa Unai Emery membawa pemain-pemain terbaiknya seperti Victor Lindelof, John McGinn, Tammy Abraham, hingga rekrutan anyar di musim ini Alejandro Garnacho yang baru didatangkan dari Chelsea. Penggemar klub asal London itu pun antusias menyambut para idolanya.
6: Tentunya sangat senang ya melihat pasar Indonesia ini udah mulai didatangin ini oleh tim-tim internasional. Kita bisa melihat langsung sepak bola yang standarnya tinggi di tanah air gitu. Jadi sangat amat semangat, apalagi nanti besok lusa bisa nonton langsung di GBK.
7: Sebagai penggemar sepak bola, baru kali ini saya bisa ketemu langsung gitu beberapa pemain gitu.
8: Baru tahu tadi dari Instagram tuh ya, dari Indonesia Aston Villa gitu ya.
7: Diinfoin di bandara, di Terminal 1 ini. Dapat tangan-tangan Victor Lindelof.
8: Gimana mas?
7: Cukup ramah ya si Lindelof itu ya. Dia mau foto juga dan dapat tangan-tangannya gitu.
5: Kontingen Jawa Tengah kembali menunjukkan dominasinya di ajang kejuaraan nasional panahan junior Milklife Archery Challenge 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Mengandalkan 80 atlet yang tampil pada kategori usia 10, 13, 15, dan 18 tahun di divisi recurve, compound, dan nasional. Kontingen Jawa Tengah tampil konsisten di sepanjang kejuaraan. Hasilnya, Jawa Tengah kembali keluar sebagai juara umum dengan raihan 26 medali emas, 22 medali perak.

0: perak dan 22 medali perunggu.
1: Dari Jawa Tengah total ada 80 atlet. Kebetulan juga kita bermain di Kudus, di tuan rumah. Kita sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. Perolehan medali kita di tahun ini 26 emas, 22 perak dan 30 perunggu dengan total 78 medali.
0: Prestasi ini sekaligus memperpanjang dominasi Jawa Tengah dengan meraih gelar juara umum Kejurnas Panahan Junior 5 kali berturut-turut sejak tahun 2022. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jelang tampil di Asian Games, Aichi Nagoya 2026, tim Taekwondo Indonesia terus melakukan latihan intensif di Gor Popki Cibubur, Jakarta Timur. Untuk mengukur kesiapan tim, atlet-atlet pelatnas Taekwondo Indonesia juga akan diturunkan pada kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championship di Senayan, Jakarta pada 1 hingga 5 Agustus 2026.
3: Di bawah arahan pelatih asal Iran, Ervan Heidari, 20 atlet Kyorugi penghuni pelatnas Taekwondo Indonesia ini berlatih intensif untuk mematangkan teknik dan strategi pertandingan. Atlet Taekwondo Indonesia nomor pertarungan ini akan turun di kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championship yang akan digelar di Senayan 1 hingga 5 Agustus 2026. Kejuaraan level G2 ini juga akan menjadi ajang pemanasan bagi dua atlet Kyorugi Indonesia, Arya Danu Susilo dan Muhammad Basam, jelang tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.
4: G2 itu kayak ajang uji coba lah, apalagi saya kan setelah pulih dari cedera lutut kan, kayak itu unjuk gigi saya untuk Asian Games nanti. Hasilnya, popernya nanti, saya akan lakukan terbaik.
5: Kalau untuk target medali atau apa? Itu saya kesampingin dulu, yang penting saya mau versi Basam Rehan yang baik aja. Yang paling baik lah pokoknya.
3: Selain di nomor Kyorugi, Indonesia juga akan menurunkan 11 atlet pelatnas nomor POMSE di kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026. Salah satu andalan Indonesia di nomor seni ini adalah Andi Sultan. Di Asian Games 2026, Andi Sultan akan turun di nomor gabungan Recognize dan Freestyle.
6: Memang nggak mudah buat dapat medali emas di sini, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Yang ada kita mau atau nggak gitu.
7: Asian Games ini membuat aturan yang baru. Satu atlet itu harus bisa melakukan freestyle dan recognize jurus. Dan ini keuntungan bagi kita. Jarang atlet-atlet di Asia ini mempunyai kemampuan yang dua.
3: Kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championships ini total akan diikuti oleh 478 atlet dari 36 negara. Kejuaraan ini juga menjadi ajang untuk pengumpulan poin peringkat dunia dan kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028 khusus di nomor Kyorugi. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
2: Kita beralih ke berita mancanegara. Kebakaran besar melanda gudang oli di Irak Utara. Angin kencang membuat api cepat meluas meski berhasil dikendalikan tanpa korban jiwa. Truk pengangkut makanan terguling di jalan layang Mexico City. Muatannya berhamburan menarik perhatian warga yang sebagian terlihat mengambil produk makanan yang berserakan.
8: Kebakaran hebat melanda sejumlah gudang dan fasilitas penyimpanan di jalan Erbil Kirkuk, Irak Utara, Kamis waktu setempat. Api muncul dari sebuah gudang penyimpanan oli mesin yang menjalar ke bangunan di sekitarnya akibat tiupan angin kencang. Tim pemadam kebakaran berupaya menjinakkan si jago merah agar tidak merambat ke area lain. Petugas terus menyemprotkan air dan membuat pembatas untuk mengendalikan kobaran api. Direktorat Pertahanan Sipil Erbil menyatakan kebakaran berhasil dikendalikan tanpa menimbulkan korban jiwa. Kerusakan hanya berupa kerugian material pada gudang dan fasilitas penyimpanan. Menurut pejabat setempat, gudang tersebut menyimpan suku cadang kendaraan konstruksi perak, termasuk ban, aki, dan oli mesin. Sebuah truk pengangkut makanan terguling secara dramatis di jalan layang Mexico City pada Rabu hingga muatan berhamburan ke jalan di bawahnya. Rekaman kamera CCTV menunjukkan truk trailer itu kehilangan keseimbangan sebelum terbalik dan terseret di atas jalan layang. Tak lama setelah kecelakaan, warga mendatangi lokasi dan sebagian terlihat mengambil produk makanan yang berserakan. Petugas medis dan pemadam kebakaran segera diterjunkan untuk mengamankan area, membersihkan muatan, serta mengevakuasi truk yang terguling. Pemerintah Mexico City memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hingga kini penyebab kecelakaan masih diselidiki, sementara pengendara diimbau mematuhi batas kecepatan dan berkendara dengan hati-hati.
2: Kita ke informasi lainnya, sebuah insiden unik menjadi viral di sosial media di mana wajah pria disedot gurita ketika sedang memancing di Puerto Princesa, Palawan, Filipina. Sementara sebuah perusahaan di Gunma, Jepang membuka kulkas khusus untuk mendinginkan tubuh manusia sebagai respon lonjakan suhu musim panas yang tengah melonjak.
9: Seorang nelayan sekaligus influencer, Clarence J. Cemula, mengalami kejadian lucu saat lengketnya tentakel gurita yang baru ditangkapnya menempel di wajahnya di Puerto Princesa, Palawan. Dalam video yang beredar, Cemula berusaha melepaskan tentakel gurita dari wajahnya, namun tentakel lainnya justru mengayun dan menampar wajahnya. Setelah pergulatan singkat, ia akhirnya berhasil melepaskan gurita tersebut. Menggigit gurita merupakan praktik tradisional untuk membunuh hewan tersebut saat ditangkap. Hal tersebut dilakukan dengan menyasar sistem saraf pusat yang terletak tepat di antara kedua matanya. Namun, metode ini memicu perdebatan. Para pegiat berpendapat bahwa penggunaan pisau atau tombak yang ditusukkan ke kepala jauh lebih efektif dan manusiawi. Sebagai respon unik terhadap suhu musim panas yang melonjak, sebuah perusahaan di Gunma, Jepang meluncurkan solusi pendingin inovatif yang dijuluki sebagai kulkas manusia. Bertajuk The Human Box, inovasi tersebut dirancang untuk mengatasi gelombang panas ekstrim akibat kenaikan suhu global. Bilik pendingin untuk kapasitas satu orang, inovasi ini ditujukan untuk melindungi pekerja luar ruangan, pekerja pabrik, dan masyarakat umum dari bahaya sengatan panas. Di dalamnya, pengguna bisa duduk, sementara terdapat sirkulasi yang bisa disesuaikan menghembuskan udara bersuhu 5 derajat Celcius ke arah kepala, leher, dan bahu. Suhu di dalam bilik dijaga pada kisaran 15 derajat Celcius dengan fitur pematian otomatis setelah 20 menit untuk mencegah suhu menjadi terlalu dingin. Jepang secara rutin mengalami suhu musim panas di atas 35 derajat Celcius, dengan beberapa wilayah mencapai 40 derajat Celcius yang memunculkan sebutan Kokusobi, yang berarti hari-hari yang panasnya menyiksa.
2: Selanjutnya, News Hour masih akan kembali bersama rekan saya, Benny Darmawan. Saya Tiffany Raitama, pamit undur diri. Selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Beni Darmawan. Penyalahgunaan PIN ibu hamil palsu di kereta komuter lain kembali terjadi. Di lintas Cikarang Angke, seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas. Sementara itu karena akses jalan desa yang buruk, seorang ibu hamil di Kabupaten Waikanan

0: Lampung melahirkan di dalam mobil dengan bantuan warga.
1: Viral di media sosial, penyalahgunaan PIN ibu hamil palsu di KRL Komuter Line kembali terjadi. Kali ini di lintasan Cikarang Angke pada Kamis pagi. Seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas. Kejadian ini memicu kekesalan penumpang lain karena merugikan penyandang disabilitas dan ibu hamil yang berhak. PIN ibu hamil palsu marak dijual secara daring, sementara PIN resmi terbitan KAI Komuter dilengkapi logo KAI Komuter di bagian atas serta masa aktif di bagian tengah. Video viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita paruh baya diikat di tiang bangunan Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Wanita berbaju kuning itu ditangkap warga karena diduga mencuri lalu diikat dengan tali rafia. Sejumlah warga yang marah melakukan kekerasan terhadap sang wanita. Sementara Polsek Samarinda Ulu mengaku belum menerima laporan terkait kejadian tersebut. Namun polisi telah melakukan penyelidikan untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat.
2: Mau dirujuk malah lahir di mobil.
1: Seorang ibu hamil tua di Kabupaten Waikanan Lampung melahirkan di dalam mobil. Video yang diunggah kemudian viral di media sosial. Sang ibu awalnya hendak menuju puskesmas, namun jalan tanah dan berbatu membuat perjalanan akhirnya berhenti. Sejumlah ibu-ibu di sekitar lokasi kemudian datang memberikan pertolongan. Mereka membantu proses persalinan di dalam minibus sembari menenangkan sang ibu yang menahan kesakitan. Pasca viral, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan permintaan maaf atas kondisi jalan di wilayahnya.
3: Mohon maaf kepada masyarakat, kami berusaha memperbaiki seluruh aksi prosedur supaya sesuai dengan pemerintah yang terisi kabupaten Kabupaten.
2: Mau dirujuk malah lahir di mobil.
1: Video ibu hamil melahirkan di dalam minibus menuai beragam tanggapan dari warganet. Umumnya, warga menyoroti buruknya akses jalan di wilayah tersebut. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Viral, seorang mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang depresi berat usai jadwal ujian skripsinya belasan kali dibatalkan sepihak oleh dosen penguji. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang anak SD dianiaya teman sekelasnya hingga mengalami luka organ dalam dan harus dioperasi.
4: Jessica, mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Undana Kupang ini terus menangis histeris hingga bergulingan di lantai rumahnya. Ia depresi, psikologinya tertekan karena sudah 12 kali jadwal ujian skripsinya selalu tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Depresi hebat yang dialaminya membuat mahasiswa dengan IPK 3,5 itu bahkan sampai harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Tentara Wira Sakti Kupang. Terkait video viral ini, Wakil Rektor 3 Undana membenarkan jika perempuan di video tersebut adalah benar mahasiswa Undana. Namun pihak kampus masih meminta keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji terkait pembatalan ujian skripsi hingga 12 kali.
5: Jadi sebenarnya kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force major, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa.
4: Pihak kampus memastikan kasus ini akan segera ditangani dengan segera.
6: Sabar, sabar. Iya, nanti biar sembuh ya.
4: Kondisi memilukan juga dirasakan AF, bocah kelas 3 sekolah dasar negeri di Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini, terus menangis kesakitan di bagian perutnya usai dipukul berulang kali oleh teman sekelasnya di sekolah. Dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Daerah Purwokerto, korban dinyatakan mengalami luka organ dalam dan harus menjalani operasi. Orang tua korban pun langsung melapor ke Mapolres Tasikmalaya. Pemukulan itu terjadi saat persiapan pentas seni di akhir tahun pelajaran lalu dan dilihat langsung oleh ibu korban dan guru sekolah.
7: Oh, dioperasi?
8: Dioperasi karena ada luka pendarahan di dalam, katanya
7: tinggi. Di perut. Akibat pukulan.
8: Akibat pukulan. Nah. Sama saya kan ditarik si anaknya yang mukulin anak saya itu udah terus-terusan gitu. Terus kata si ibu guru agamanya tuh bilang, ibu udah kurang-kurangnya mah kalau anak laki-laki mah.
7: Seperti itu.
8: Semuanya.
4: Unit TPA Satreskrim Polres Tasikmalaya langsung bergerak cepat. Selain olah tempat kejadian perkara, polisi juga periksa sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: CCTV merekam aksi percobaan pencurian motor di rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat. Pelaku yang aksinya terpergok penghuni kontrakan langsung menodongkan senjata api dan kabur. Sementara di Pamulang, Tangerang Selatan, petugas kepolisian yang dibantu Satpam berhasil menggagalkan aksi ganjal ATM. Para pelaku sempat berusaha kabur, akhirnya ditembak petugas di bagian kaki.
1: CCTV merekam detik-detik upaya pencurian sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pekapuran Tapos, Kota Depok. Dalam rekaman, terlihat dua orang pelaku datang berboncengan menggunakan satu sepeda motor. Salah satu pelaku kemudian turun dan berusaha membobol kunci sepeda motor yang terparkir di halaman kontrakan. Belum berhasil membobol, justru aksi pelaku dipergoki oleh salah satu penghuni kontrakan yang mengejar dan berteriak maling. Curi yang panik langsung menodongkan senjata dan langsung kabur.
9: Motor dicongkel, terus ya langsung saya gerak dah, lari, teriakin, maling. Terus malingnya saya kejar, saya lari, ternyata yang tadi nyongkel motor itu, nodong saya pakai pistol, terus lalu saya ngindar gitu.
1: Lantaran aksinya gagal dan sudah diketahui warga, kedua pelaku akhirnya melarikan diri keluar dari area kontrakan menuju arah Jalan Raya Bogor tanpa berhasil membawa kabur motor. Di daerah lain, CCTV merekam detik-detik penangkapan tiga terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang, Jalan Raya Siliwangi Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Kamis. Peristiwa bermula saat seorang petugas keamanan rumah sakit curiga terhadap gerak-gerik tiga pria yang berada di dalam ruang ATM. Merasa ada yang salah, sang satpam melaporkan temuan tersebut ke Polsek Pamulang. Tim Opsnal Polsek Pamulang langsung bergerak menuju lokasi. Saat petugas berusaha melakukan penangkapan, ketiga pelaku justru melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Polisi sempat memberikan tembakan peringatan, namun pelaku menghiraukan sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Dua pelaku akhirnya ditembak di bagian kaki, sementara satu pelaku lainnya yang hampir melarikan diri namun berhasil digagalkan satpam rumah sakit.
10: Personil kami melaksanakan penangkapan, namun tetapi dari penangkapan tersebut pelaku sempat melawan dan hingga melarikan diri. Sehingga kami mengambil tindakan tegas secara terukur. Penangkapan tersebut dibantu oleh warga sekitar yang berprofesi sebagai satpam di rumah sakit itu. Dan dia membantu kami, namun tetapi satpam tersebut terluka.
1: Saat ini ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 476 junto pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengungkap praktik kejahatan tata niaga beras nasional. Dalam konferensi pers bertajuk Darurat Mafia Beras di Jakarta, Menteri Pertanian memaparkan adanya kerugian negara dan konsumen yang mencapai puluhan triliun rupiah akibat dua kasus utama mafia beras.
11: Pada kasus pertama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Dalam paparannya, Menteri Pertanian menjelaskan bahwa kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial. Namun, hasil uji laboratorium menunjukkan tingkat pelanggaran mutu beras premium mencapai 85,56% dengan sebanyak 39,75% atau setara 12,2 juta ton merupakan bentuk penipuan konsumen yang menimbulkan kerugian hingga 98 triliun rupiah.
12: WS 59,2, ini 45,43, ini yang terjadi beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya. Nanti kita lihat ke ujung.

0: Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi, itu ada di dalamnya. 2 triliun per bulan.
1: Sementara pada kasus kedua, pemerintah membongkar penipuan dalam peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat dan dijual jauh di atas harga eceran tertinggi. Padahal beras fortifikasi seharusnya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dan keluarga berisiko stunting berdasarkan aturan standar nasional Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku.
0: Ini ada SNI untuk beras fortifikasi. Itu diberi vitamin B, asam folat, B12, zat besi, seng, dan seterusnya. Ini persyaratannya. Clear ya? Ini adalah darurat kedua. Memang tidak tobat. Sekarang, next. Ini yang tidak sesuai lab. Bayangkan, lebih gila lagi, setelah kemarin 17 ribu, ini 22 ribu average. Ada yang jual 42 ribu. Beritahu itu pengamat bahwa ini lebih gila lagi mainnya sekarang. Ini 22 ribu, ini baru sampel kita ambil, itu 71 triliun. Ini asumsi, tapi kita tindak lanjuti. Dan saya sebagai Kepala Bappenas, Sestama, Dirjen, cabut izinnya, perintahkan ke bawah. Itu kewenanganku, cabut izinnya dan tidak boleh mengedarkan.
1: Dari peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar tersebut, potensi kerugian konsumen diperkirakan mencapai 71,9 triliun rupiah per tahun. Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri kini terus memburu jaringan mafia beras hingga ke akarnya, menindak tegas pelaku kejahatan, serta segera mencabut izin usaha produsen nakal demi melindungi hak konsumen dan kesejahteraan petani Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jelang panen raya pada Agustus mendatang, harga bawang merah di sentra pasar Dringu Probolinggo Jawa Timur terus merosot akibat melimpahnya pasokan dari berbagai daerah. Berbanding terbalik, harga cabai di ibu kota justru kembali merangkak naik hingga puluhan ribu rupiah per kilogramnya.
1: Jelang panen raya bawang merah pada bulan Agustus mendatang, harga bawang merah di sentra pasar bawang merah Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus merosot. Harga kini berkisar antara Rp14.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Bawang merah super dihargai sekitar Rp26.000 per kilogram, namun jumlahnya terbatas dan sulit ditemukan. Merosotnya harga bawang merah ini karena melimpahnya pasokan bawang merah dari berbagai daerah, seperti Nganjuk, Brebes, Prima, dan Probolinggo sendiri. Akibatnya, pedagang berlomba mendapatkan bawang merah dengan kualitas terbaik. Meskipun bawang merah asal Probolinggo tetap menjadi favorit karena memiliki aroma dan rasa yang kuat, serta kualitas yang baik.
3: Panen raya harganya anjlok ke bawah 20, yang banyak itu. Pokoknya murah, murah sekali Probolinggo ini sudah.
4: Kalau sekarang, hari ini mentok berapa?
3: Hari ini mentok paling mahal 22.
4: 22. Itu yang besar?
3: Iya, besar.
4: Bukan yang super?
5: Ini yang harga di bawah 20 itu?
3: Iya, kayak ini, 17, 16 ada, 15 ada, 18, macam-macam pokoknya di bawah 20 banyak.
1: Sementara bagi petani, anjloknya harga bawang merah membuat mereka merugi. Karena biaya produksi seperti pupuk dan perawatan tanaman saat ini sangat mahal. Pedagang memperkirakan harga bawang merah masih akan tertekan hingga panen raya bulan Agustus nanti dan berpeluang kembali meningkat pada akhir tahun 2026. Sementara harga cabai naik lagi. Di pasar Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat, kenaikan harga cabai bahkan mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting dari Rp40.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Dan cabai rawit merah yang semula Rp50.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram.
6: Nah, per kilo Rp10.000. Tadi harga Rp40.000, sekarang Rp50.000.
4: Oh, itu untuk cabai apa? Cabai keriting?
6: Kalau rawit merah itu dari Rp50.000 jadi Rp60.000. Alhamdulillah masih standar sih. Biasa aja kalau langganan tadi.
4: Biasa aja.
1: Hanya saja meskipun harga cabai kembali naik, pedagang

0: Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
1: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
0: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Datangnya bulan Agustus menjadi berkah bagi para perajin bendera merah putih di Boyolali, Jawa Tengah. Permintaan bendera dan umbul-umbul meningkat 2 kali lipat sejak awal Juli, bahkan pesanan datang dari berbagai kota di Indonesia. Meski demikian, kenaikan harga bahan baku membuat harga jual bendera ikut naik pada musim kemerdekaan tahun ini.
1: Nuansa merah putih langsung terasa saat memasuki rumah produksi bendera milik Sukis di Kampung Indrokilo, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Memasuki musim peringatan Hari Kemerdekaan, Sukis bersama istri dan belasan karyawannya disibukkan dengan pembuatan bendera merah putih dan umbul-umbul. Lembaran kain merah dan putih yang telah dipotong sesuai ukuran kemudian disambung dan dijahit hingga menjadi bendera siap jual. Permintaan dari pelanggan mulai meningkat sejak awal Juli. Jika pada hari biasa produksi hanya berkisar 30 hingga 40 kodi per hari, kini jumlahnya meningkat menjadi 70 hingga 80 kodi setiap harinya. Pesanan tidak hanya datang dari Boyolali dan Solo Raya, namun juga dari berbagai daerah seperti Bandung dan Jakarta. Meski permintaan meningkat, penjualan tahun ini diakui sedikit menurun dibandingkan tahun lalu karena harga jual ikut terdongkrak akibat kenaikan harga bahan baku. Harga bendera naik antara 10 hingga 15 ribu rupiah per kodi. Untuk ukuran 60 x 90 cm, harga kini menjadi sekitar Rp100.000 per kodi. Sedangkan umbul-umbul mengalami kenaikan hingga Rp20.000 per kodi, dengan harga kini mencapai Rp180.000.
2: Dari nanti bendera umbul-umbul lain sampai 70 sampai 80 kodi.
3: Per harinya.
4: Untuk ukuran yang paling banyak, ukuran berapa?
2: Ukuran 60-90.
4: Iya. Itu yang bendera?
2: Bendera.
4: Yang umbul-umbul?
2: Umbul-umbul yang sekarang banyak yang 4 meter. Ada yang 3 meter tapi banyak yang 4 meter.
1: Selain menjadi tujuan para reseller, rumah produksi ini juga ramai didatangi warga yang membeli bendera secara langsung. Mereka memilih datang ke produsen karena pilihan ukuran lebih lengkap dan harganya dinilai lebih murah dibandingkan membeli di toko.
5: Ya, yang pertama barang yang di sini komplit, kemudian harga juga lumayan selisih jauh dari toko-toko yang lain.
4: Di pasaran.
5: Iya, di pasaran.
4: Karena langsung ke produsen.
5: Iya.
1: Pesanan diperkirakan masih akan terus berdatangan hingga sekitar sepekan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada musim ini, Sukis mampu meraih keuntungan hingga jutaan rupiah dari usaha pembuatan bendera merah putih dan umbul-umbul yang telah digelutinya selama bertahun-tahun. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran.

0: dan pesanan. Baju adat menjadi kostum yang paling banyak diminati, hingga persewaannya meningkat sampai 80% pada Agustus.
1: Bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.
2: Biasanya, kostum yang paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang, heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
1: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25-100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
3: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya orang itu pasti puas. Oh ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
1: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivenia Jielfong, mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
4: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya, karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
1: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah meraup penghasilan tambahan dari membudidayakan lebah madu. Dalam sebulan ia bisa meraup omset hingga 40 juta rupiah. Sementara itu sejumlah mahasiswa di Surabaya mengembangkan panganan ringan yang berbahan dasar dari daun mangga dan kulit kacang.
5: Ari Sigit membudidayakan lebah madu di pekarangan rumahnya di Desa Cimenga, Kecamatan Kumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Puluhan kotak lebah madu ini menjadi sumber penghasilan tambahan baginya. Berbekal ketekunan, pria ini kini telah memiliki sekitar 50 kotak lebah yang terdiri dari lebah ondoan dan lebah kelanceng. Ketertarikannya pada dunia perlebahan berawal saat ia telah mempelajari manfaat madu.
6: Alhamdulillah bang, hasilnya lumayan untuk nambah penghasilan saya gitu ya bang. Gitu. Alhamdulillah bagus banget lah.
7: Harapan besar dari Anda memiliki kegiatan seperti ini apa?
6: Saya berharap untuk teman-teman yang ada di tenaga kesehatan juga bisa mengikuti jejak saya ya. Selain satu, buat nambah penghasilan. Yang kedua juga untuk kesehatan sudah saya buktikan sendiri.
5: Musim kemarau ini menjadi waktu terbaik untuk memanen madu karena cuaca cerah membuat lebah lebih leluasa mencari nektar dari berbagai jenis tanaman sehingga produksi madu pun meningkat. Dari budidaya lebah kelanceng, setiap bulannya ia mampu memanen sekitar 200 botol madu berukuran 250 ml. Sementara itu, untuk madu lebah ondoan dipasarkan dalam botol kemasan 200 ml. Madu tersebut dijual dengan harga Rp250.000 per botol sehingga menghasilkan omset sekitar Rp40 juta per bulan. Usaha Ari Sigit ini membuktikan bahwa pekarang rumah dapat dimanfaatkan menjadi usaha produktif dengan nilai ekonomi tinggi. 5 mahasiswa dari Universitas Surabaya berhasil menyulap daun mangga dan limbah kulit kacang tanah menjadi camilan sehat berkhasiat. Inovasi bernama Mango Nut Bar ini tidak hanya kaya akan antioksidan, namun juga berpotensi menjadi pangan fungsional bagi penderita diabetes. Hasil kajian tim menunjukkan daun mangga mengandung senyawa mangiferin yang berpotensi menghambat penyerapan glukosa sehingga dapat membantu mencegah lonjakan kadar gula darah. Selain itu, kulit kacang tanah yang selama ini menjadi limbah ternyata memiliki kandungan antioksidan yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dari paparan radikal bebas.
8: Masalah apa sih yang sampai sekarang itu masih happening? Nah, masalahnya itu ada di diabetes. Nah, dari situ kita cari-cari studi literatur kayak gitu. Nah, kita temukan ada dua bahan yang selama ini mungkin belum dikenal. Selama ini mungkin hanya ditemui lalu dibuang saja, yaitu seperti daun mangga dan juga kulit kacang tanah. Nah, setelah melakukan studi literatur di daun mangga sendiri, kami menemukan adanya senyawa namanya mangiferin. Nah, di mangiferin ini dia itu dapat melakukan inhibisi pada enzim, kemudian dapat mempengaruhi proses penyerapan gula di dalam tubuh.
5: Produk karya 5 mahasiswa Ubaya ini bahkan sudah meraih 3 penghargaan di ajang kompetisi nasional. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang petani muda di Klaten, Jawa Tengah memiliki cara unik untuk lebih mengenalkan potensi pertanian pada anak muda. Mereka membuat tanbo art atau seni melukis sawah dengan pola menarik menggunakan 2 varietas padi yang memiliki 2 warna daun yang berbeda.
5: Para petani muda di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah membuat tanbo art atau seni melukis sawah. Dibutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk membuat sketsa pola tanbo art di sawah tersebut. Kreasi seni ini menggunakan 2 varietas padi yang berbeda. Pertama, padi jenis Sibatu yang daunnya berwarna hijau dan padi jenis Black Madras yang daunnya berwarna ungu.
9: Proses pengerjaannya, kami memakan waktu sekitar 10 hari ya, tapi dengan durasi ya jam kerjanya dari pagi sampai siang saja seperti itu. Dengan cara kerjanya ya kita membuat pola terlebih dahulu di sketsa di kertas gitu ya, kemudian kita pindahkan ke sawah dengan menggunakan sistem koordinat seperti itu.
5: Tak hanya jadi karya seni, tanbo art juga membuat pemandangan sawah jadi menarik. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Pemanfaatan AI di dunia kesehatan mulai mendapat perhatian. Di Singapura, Changi General Hospital menerapkan AI untuk mendukung kinerja dokter dan tenaga medis dalam situasi darurat.
1: Changi General Hospital di Singapura bersama IBM kini mengembangkan platform berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk menghadapi insiden korban massal pediatrik. Sistem ini menggabungkan Mixed Reality, WatsonX AI, dan WatsonX Orchestrate dalam simulasi penanganan darurat. Selama ini pelatihan umumnya mengandalkan manekin dan simulasi berbasis kertas. Metode tersebut membutuhkan banyak sumber daya, sulit diperluas, dan tidak selalu mampu memberikan gambaran kinerja tim secara menyeluruh. Dengan AI, tenaga kesehatan menjalani skenario darurat dalam lingkungan Mixed Reality. Sistem kemudian mencatat jalannya simulasi, termasuk komunikasi antar tim dan respons terhadap perubahan kondisi. Salah satu bagian utamanya adalah AI Assessor. Fitur ini menganalisis komunikasi suara, tindakan penanganan, dan data selama simulasi. Namun penggunaan AI juga memunculkan pertanyaan tentang batas peran teknologi dalam keputusan medis.
2: But ultimately, the decision making comes from the physician, the doctor or the nurse who is attending to the human patient. So there will be no change in this. We will never reach a stage whereby we allow the decision making to be taken over by AI. Because if that happens, we lose autonomy as a human caregivers. And I do not think any of us would actually look forward to that day. We need to be very wise in how we use AI to optimize outcomes.
1: Teknologi tidak menggantikan pertimbangan medis, melainkan penyedia informasi tambahan agar tenaga kesehatan dapat melihat kelemahan dalam respons mereka sebelum menghadapi situasi nyata. Pada kondisi darurat, perbedaan beberapa menit dapat menentukan hasil. Karena itu, nilai sistem ini tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologinya, tetapi pada sejauh mana hal itu benar-benar meningkatkan kesiapan, koordinasi, dan keselamatan pasien. Roni Satria, Singapura.
0: Demam menonton film di layar IMAX tengah melanda para pecinta film. Demi mendapatkan pengalaman visual terbaik sesuai visi sang sutradara, banyak penonton rela membayar tiket dengan harga premium. Di balik pengalaman sinematik ini terdapat investasi besar serta proses teknis yang sangat rumit.
3: Really excited to be put back on the map.
4: You're gonna be in the Odyssey Theater 8.
5: Brandon Theatres at the Palms is one of 41 true 70mm IMAX theaters in the world and just one of 25 in the entire United States. The rare commodity has turned the entertainment capital of the world into an even bigger destination, drawing film buffs from all over the world.
6: Because I really wanted to see an IMAX 7mm. I love Christopher Nolan, and I really want to see this movie how he intended for it to be.
3: We had people come from Vermont, from Mexico, from Colorado, all coming to visit our theater specifically to watch this movie.
7: Who's looking after your wife and son?
8: Do you see?
7: My dad is coming home.
9: The Odyssey, you can only really get the full experience on IMAX, and so I think it really just adds to it.
10: I think it just captured the excitement, you know, of seeing something in this scope.
5: While the opportunity to see the nearly three-hour epic the way Nolan intended comes with a hefty price tag of about $50 per ticket, many say the experience is worth every penny.
6: Didn't you feel like 3 hours, honestly, because it was just such a good movie and it was just really surreal. Like when it was starting, I just felt so happy and I was like, this is so cool.
10: The screen went from ceiling to the floor and I've never experienced anything like that before.
5: And while audiences are paying a premium for the sold-out experience, the cost behind the scenes, ensuring the theater can show the film, has been even greater.
3: As far as the projection booth goes, everything the light touches in that room, we had to repair. And everything the light doesn't touch, but the air does touch, we had to repair that too, including the air and the humidity.
5: In addition to those upgrades, Mirasol says the theater also invested $32,000 worth in humidifiers alone to help ensure the more than 500 pounds and 11 miles of film remain preserved.
11: The humidifier has to be around between 45 to 50 humidity levels, because otherwise the film gets warped and wrapped, and that can cause problems on the platter. Sometimes the film will stick, and if it sticks, it may jump onto a roller and then create what's called a brain wrap, which shuts the projector down.
5: Peter Demopoulos is one of three IMAX projectionists flown out from across the country specifically to work through a four-week endeavor, rotating around the clock, ensuring operations run smoothly.
11: Slightest mistake could actually cancel the show. Actually, really cancel the show. Yeah, there's no room for error here. You have to be picture perfect, check your rollers. There are times where people probably have misthreaded, meaning going over the orange rolls, and it causes scratches, black scratches on the screen, noticeable scratches that could destroy a print that costs $80,000.
5: And while the work requires meticulous attention to detail and only one minor hiccup requiring the cancellation of a screening, Demopoulos says that the rare job consisting of about only 70 projectionists worldwide has been rewarding.
11: It's just the challenge of just, you know, working for IMAX. It's just an exhilarating feel to it, I believe. And, you know, it's our love for film, pretty much.
0: Demam Macha tidak lagi hanya mewarnai Jepang, tapi juga menjadi fenomena global. Di balik popularitas yang terus melonjak, produsen Macha di Jepang kini berjuang memenuhi permintaan dunia sekaligus menjaga warisan budaya yang telah berusia ratusan tahun.
12: Matcha, teh hijau bubuk khas Jepang kini tengah menikmati masa keemasannya di berbagai belahan dunia. Dari kafe-kafe modern hingga media sosial, permintaan terhadap matcha terus melonjak. Namun, di balik nama matcha ini, Jepang justru menghadapi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Perjalanan matcha dimulai dari perkebunan teh di Wazuka dan Uchi, Prefektur Kyoto. Daun tencha, bahan baku matcha, dipanen dengan hati-hati, kemudian didinginkan, dikeringkan, dipisahkan dari batangnya sebelum digiling perlahan menggunakan batu penggiling hingga menjadi bubuk hijau lembut yang kita kenal. Namun, melonjaknya permintaan dari luar negeri membuat pasokan tencha semakin sulit diperoleh.
13: で、まあ、海外の方も元安で多くなりましたし。で、まあ、急激なのは本当にこの3年ぐらいですかね。高くしないと買えない、確保できないっていう風になってしまうのが、どこまで買ったらいいのかっていうところもあったり、まあ、そういうのでこう仕入れには苦労してますね。
12: Di New York, antusiasme terhadap matcha terlihat hampir di setiap sudut kota. Kafe-kafe khusus matcha dipadati pengunjung dengan antrian panjang yang mengular sejak toko dibuka. Banyak pengunjung yang datang khusus untuk mencoba matcha yang sedang viral. Beragam varian mulai dari matcha latte hingga kreasi musiman menjadi magnet baru bagi pecinta minuman kekinian. Kalangan pelestari budaya pun menyambut positif meningkatnya popularitas matcha, namun mereka berharap dunia tidak hanya mengenal matcha sebagai minuman viral. Mereka juga menegaskan bahwa tidak semua jenis matcha digunakan dengan cara yang sama, karena matcha untuk upacara minum teh memiliki kualitas berbeda dengan matcha yang biasa digunakan untuk latte.
14: This is the original matcha used for tea ceremony. And this one is designed for matcha latte, especially for matcha latte. So this one is a little bit low rank. So this is like high rank matcha and this is like low rank, but it goes very nice with matcha latte.
12: Di tengah demam matcha yang terus menyebar ke seluruh dunia, masyarakat Jepang berharap popularitas ini membuat semakin banyak orang mengenal nilai dan warisan budaya yang terkandung di balik secangkir matcha.
0: Kita ke informasi dari dunia hiburan, dua penyanyi tanah air akhirnya resmi kembali meramaikan industri musik dengan karya terbaru mereka. Momo menandai comeback-nya lewat duet bersama Enau, sementara Tiara Andini hadir dengan single penuh makna bertajuk Tulang dan Nadi. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Bini Dermawan pamit, selamat siang. Sampai jumpa.
15: Ingin ku bertanya bagaimana kita ke depannya.
16: Penyanyi Momo resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum. Mantan vokalis Geisha itu menandai comeback-nya lewat kolaborasi bersama Enau dalam versi terbaru single Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
15: Yang lama, kau hasilnya.
16: single tersebut sebelumnya menjadi salah satu karya dalam album milik Enau yang dirilis pada 2024 lalu. Melalui versi terbaru ini, Enau menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duet.
15: Tapi nyatanya semakin hari semakin jadi.
16: Dalam liriknya, single ini mengisahkan dua insan yang saling mencintai, namun harus menghadapi kenyataan pahit karena perbedaan keyakinan. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Tiara Andini dipastikan akan kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single Tulang dan Nadi. Dalam liriknya, lagu ini menceritakan tentang ikatan cinta dan rasa syukur mendalam kepada sosok penopang hidup. Rilisan single ini sekaligus menjadi penanda comeback Tiara setelah sukses dengan berbagai lagu yang mendapat sambutan positif dari penikmat musik Indonesia.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Victor Pangaribuan. Ratusan migran dari Maroko berhasil menerobos kawasan perbatasan Ceuta, Spanyol. Sejumlah migran bahkan nekat berenang menyeberangi laut demi mencapai wilayah Eropa. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya, di antaranya. Rusia kembali menyerang sejumlah wilayah di Ukraina. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan tersebut. Tiga petugas pemadam kebakaran di Yunani tewas saat berjuang padamkan kebakaran hutan yang menerjang Pulau Kreta. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat dan mengancam permukiman warga serta kawasan wisata. Rusia kembali menyerang sejumlah wilayah di Ukraina pada Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu.

0: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di pusat kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia, di mana 2 diantaranya merupakan gadis berusia 5 dan 12 tahun. Serangan itu juga melukai sedikitnya 8 orang. Jumlah korban pun diperkirakan bisa bertambah seiring proses pencarian korban lain oleh petugas di sebuah reruntuhan bangunan di Desa Radushne, sebuah desa di pinggir kota Kryvyi Rih. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Akibat serangan itu, seorang warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka. Petugas kebakaran yang terjun ke lokasi menyebut serangan itu membakar kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Dan sejumlah titik api pun telah berhasil dipadamkan. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. 2 rumah bahkan nyaris hancur total. Wakil Wali Kota Lviv, Andriy Moskalenko, mengatakan sedikitnya 34 orang terluka, termasuk 13 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Ia menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari 2 orang yang diyakini terjebak di bawah reruntuhan di Jalan Paton. Menanggapi serangan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia merupakan buatan Korea Utara. Rudal balistik itu ditemukan di wilayah Radushne.
1: В Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися. Але станом на зараз це північно-корейська балістика.
0: Sejauh ini pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menyerang sejumlah wilayah Ukraina.
2: Serangan Rusia ke Ukraina menyasar hingga ke Polandia. Sebuah objek yang diduga rudal milik Rusia dilaporkan meledak di sebuah lahan pertanian warga yang jaraknya tak jauh dari perbatasan Polandia dan Ukraina.
3: Sebuah proyektil tak dikenal jatuh hingga memicu ledakan di sebuah desa di Polandia sekitar 95 km dari perbatasan Ukraina pada Kamis waktu setempat. Insiden ini berlangsung ketika Rusia melancarkan serangan jarak jauh mematikan ke berbagai wilayah Ukraina. Kementerian Dalam Negeri Polandia menjelaskan, dampak benturan objek yang diduga kuat merupakan rudal Rusia itu meninggalkan kawah selebar kurang lebih 10 meter. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyebut, objek diduga rudal KH-101 Rusia itu jatuh di wilayah Polandia Timur. Lokasi tersebut ditemukan dari laporan warga lokal di Biugoraj yang mendengar suara dentuman keras di antara desa Tarnawa Kolonia dan Biskupice.
4: Według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnaleziono elementy wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący, zdolny do przenoszenia oczywiście ładunków i też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło. Wielkość leja krateru 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości pokazują, że to była poważna bardzo sprawa.
3: Akibat insiden ini, Polandia mengumumkan upaya untuk menambah pasokan sistem rudal Patriot untuk Ukraina. Langkah itu dilakukan agar Kiev dapat menangkis lebih banyak rudal Rusia sehingga amunisi itu tidak terbang sampai ke Polandia.
2: 3 petugas pemadam kebakaran di Yunani tewas saat berjuang padamkan kebakaran hutan yang menerjang Pulau Kreta sejak Rabu waktu setempat. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat dan mengancam permukiman warga serta kawasan wisata. Sejumlah wisatawan pun harus dievakuasi dan terpaksa bermalam di gedung olahraga.
5: Kebakaran hutan kembali melanda Pulau Kreta Yunani. Asap pekat membubung tinggi di sepanjang lembah pegunungan saat angin kencang mempercepat penyebaran kobaran api yang terus mendekati kawasan permukiman serta destinasi wisata populer. 2 petugas pemadam kebakaran tewas terjebak di dalam kendaraan saat melintas di antara 2 titik api di dekat desa Kriya Frisi. Sementara 1 petugas pemadam lainnya dilaporkan tewas di wilayah Peloponnes. Ratusan wisatawan dari berbagai negara dan warga lokal terpaksa bermalam di gelanggang olahraga kota Moires, Pulau Kreta setelah dievakuasi dari 9 desa dan kawasan wisata akibat kebakaran hutan yang terus membesar. Petugas Palang Merah Yunani bersama pemerintah setempat menyediakan tempat tidur darurat, makanan, serta bantuan logistik bagi para pengungsi. Beberapa wisatawan mengaku trauma karena harus meninggalkan lokasi dalam waktu singkat saat api membesar.
6: It was frightening, yes. We could see the flames in the hills above the village. And the police and the firefighters were just telling everybody to leave straight away.
7: So trauma. It's the first time in my life happened. But we are thankful that we are safe now.
5: Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran bersama puluhan armada kendaraan dan pesawat pengangkut air masih terus berjuang memadamkan api di Pulau Kreta. Kebakaran ini telah merusak kawasan pertanian, perkebunan zaitun, serta beberapa perumahan warga.
2: Ratusan migran dari Maroko berhasil menerobos kawasan perbatasan Ceuta Spanyol pada Kamis waktu setempat. Sejumlah migran bahkan nekat berenang menyeberangi laut demi mencapai wilayah Eropa. Gelombang migran dalam jumlah besar kembali menerobos wilayah perbatasan Spanyol. Beberapa migran berenang di lautan, sementara yang lain menerobos gerbang perbatasan darat dan berlari masuk ke wilayah kota. Hal itu langsung membuat pemerintah Spanyol menerjunkan aparat kepolisian serta personel militer untuk mengamankan jalur perbatasan dan jalan-jalan utama. Selain itu, kapal-kapal patroli angkatan laut juga disiagakan di sepanjang pesisir pantai guna menghalau migran lain yang mencoba menyeberang dari wilayah Maroko. Penyeberangan ini menyebabkan 9 orang tewas. Pihak berwenang Spanyol mengatakan telah menemukan seluruh jenazah.
8: Se he cruzado por la mañana a las 10 y media más o menos, bueno, con un grupo como todo el mundo lo que está pasando ahora. Y bueno, que lleva todo el día aquí. No sé ahora qué van a hacer. He cruzado por la arena al principio desde de Castillejo y luego he saltado una muralla. Que de la policía del Marruecos el primero, y luego ha entrado por la frontera nadando. Bueno, he nadado de 200 metros hacia en el mar. Yeah.
2: Sekretaris Kabinet Jepang mengumumkan jumlah korban tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 7,1 yang menerjang Jepang sebagian selatan. Kini bertambah menjadi 35 orang. Pada Jumat pagi operasi penyelamatan masih terus dilakukan. Tim penyelamat di Jepang harus terus berpacu dengan waktu untuk berevakuasi korban yang terjebak akibat gempa bermagnitudo 7,1 yang menerjang prefektur Kumamoto. Sebagian besar korban tewas dalam bencana ini dilaporkan berasal dari dua lokasi, yakni pabrik kertas Nippon Paper Industries serta pusat perbelanjaan Aeon Mall. Sejumlah alat berat dan petugas masih terus diterjunkan ke lokasi terdampak. Sementara itu, antrean warga membawa wadah dan kantong air bersih terjadi di salah satu posko distribusi darurat di kota Yatsushiro, prefektur Kumamoto. Pasokan air dari posko hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Tanpa air mengalir, warga tidak dapat mandi maupun menggunakan toilet secara normal di tengah cuaca yang panas.
9: この子供たちが快適に過ごせないから、私とかは全然耐えられるけど、 暑いと髪の毛も洗えないとやっぱり気持ち悪いし、体も洗えないと寝れないし、すごく不便さは感じてます。時間関係なく、もう水使えるから、何回でも洗濯物回して、もう水じゃ出しっぱなしとかっていうことが多かったけど、それができないから不便でしかない。もうストレスはかかる。
2: Sedikitnya 11 orang tewas dan puluhan lain terluka saat ledakan terjadi di sebuah tambang batu bara di Pakistan. Sementara itu, aksi seorang penjaga pantai menyelamatkan seorang anak laki-laki yang diterjang ombak besar di pantai California mendapat perhatian di media sosial.
0: Seorang penjaga pantai remaja menyelamatkan seorang anak laki-laki yang terjebak oleh gelombang besar dan arus deras di pantai negara bagian Seabright di Santa Cruz, California, Amerika Serikat pada Sabtu 25 Juli lalu. Sebuah video merekam aksi penjaga pantai itu meraih korban dan menariknya menuju pantai saat serangkaian gelombang besar dan arus deras menghantam keduanya dan menyeret mereka kembali ke laut. Beruntung, seorang penjaga pantai lain turut membantu hingga akhirnya mereka selamat dan kembali ke tepi pantai. Anak laki-laki itu tidak mengalami cedera yang serius dan telah dipulangkan kepada orang tuanya. Hujan deras menyebabkan banjir di berbagai daerah di La Union Los Rios, Chile pada Kamis. Sedikitnya 20 rumah warga terendam banjir. Warga terpaksa mengevakuasi harta dan benda mereka ke tempat yang aman dengan menggunakan sampan. Selain banjir, warga di wilayah Akatama juga terjebak salju lebat. Alat-alat berat diturunkan untuk membersihkan salju di jalan. Sementara pemerintah setempat mendistribusikan bantuan untuk para peternak lokal berupa pakan ternak. Ledakan dahsyat mengguncang sebuah tambang batubara di Provinsi Balochistan, Pakistan pada Kamis. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 11 pekerja tambang dan menyebabkan puluhan lainnya masih terjebak di bawah tanah. Tim penyelamat masih berupaya mencari para korban yang hilang di kedalaman lebih dari 1.200 meter. Ledakan itu terjadi di kawasan Sorange, daerah terpencil yang terletak tidak jauh dari ibu kota Provinsi Balochistan, Quetta. Otoritas menduga ledakan dipicu oleh akumulasi gas metana di dalam tambang.
2: Kebakaran besar melanda gudang oli di Irak Utara. Angin kencang membuat api cepat meluas meski berhasil dikendalikan tanpa korban jiwa. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
1: Selingkuh ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
2: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
3: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: 81 kemerdekaan Republik Indonesia, rekan-rekan media serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu, selamat datang di Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka konferensi pers Bulan Kemerdekaan tahun 2026. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, mari kita simak penyampaian informasi mengenai agenda Bulan Kemerdekaan tahun 2026. Kami silakan kepada Bapak Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bapak Jury Ardiantoro. Waktu dan tempat kami silakan.
1: Tes. Terima kasih Mas Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman panitia peringatan HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di samping kiri kanan saya serta teman-teman yang juga ada di depan yang sebagian sudah menggunakan kaos dan topi HUT RI, bagi yang belum bisa langsung mendaftar dan nggak usah mendaftar, langsung menghubungi Pak Aryo nanti biar baik topi maupun kaosnya. Teman-teman jurnalis, teman-teman media yang saya hormati, termasuk juga teman-teman media, nanti silakan ambil di Pak Aryo kaos dan topi. Celana belum ada. Terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya di pertemuan siang hari ini dalam rangka sekali lagi mengupdate tahapan pelaksanaan peringatan HUT RI ke-81. Hari ini kami akan menyampaikan penjelasan mengenai kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan selama bulan kemerdekaan. Satu bulan ke depan, apa yang akan dikerjakan oleh panitia, oleh pemerintah, dan tentu saja keterlibatan dari pihak-pihak yang lain. Teman-teman semua yang saya hormati, bahwa kita sudah tahu bahwa tahun ini HUT ke-81 Kemerdekaan RI sudah kita umumkan tema dan logo peringatan HUT RI, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, dan kemudian logo yang sebagaimana sudah kita launching juga teman-teman sudah tahu, dan mulai sejak di launching logo dan tema sudah menjadi bahan sosialisasi, bahan promosi, maupun bahan-bahan bagi siapapun yang ingin turut meramaikan kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman semua, bahwa perayaan bulan kemerdekaan tahun ini dirancang secara kolaboratif melalui kerjasama berbagai kementerian dan lembaga serta juga melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Persiapan perayaan hari kemerdekaan telah dimulai dengan peluncuran tema dan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang sebagaimana kita tahu dikoordinasikan sebelum ini oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan telah disupport dan kemudian disebarluaskan dan kemudian juga diamplifikasi oleh semua kalangan. Teman-teman yang saya hormati, saudara-saudara, masyarakat bisa setanah air, sebangsa dan setanah air, bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, sejumlah agenda bulan kemerdekaan telah disiapkan oleh panitia pelaksana tingkat nasional, antara lain, pertama, zikir dan doa kebangsaan. Zikir dan doa kebangsaan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 Agustus 2026 di kawasan Monumen Nasional atau Monas dan dihadiri oleh banyak pejabat, tokoh-tokoh agama, dan jamaah lintas agama. Zikir dan doa kebangsaan ini adalah momentum bersyukur sekaligus simbol persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Dan insya Allah dalam zikir akan diisi juga sholawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyghaf dari Solo. Pada masyarakat dipersilahkan untuk menghadiri sholawat kebangsaan yang akan dipimpin oleh Habib Syekh. Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kegiatan selanjutnya adalah penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang akan dilaksanakan di Istana Negara seperti biasa dalam setiap peringatan HUT RI. Tanda jasa dan tanda kehormatan juga akan diberikan tahun ini oleh Presiden Republik Indonesia kepada seseorang atau kepada kesatuan atau institusi pemerintah atau organisasi atau figur-figur tertentu atas jasa, prestasi, dharma bakti, dan kesetiaan yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Para calon berasal dari berbagai latar belakang seperti akademisi, tokoh agama, seniman, birokrat, dan militer, serta tokoh-tokoh lainnya yang diseleksi secara ketat dan transparan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Teman-teman semua, selanjutnya kegiatan di bulan Agustus seperti juga tahun-tahun sebelumnya adalah pidato Presiden Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2026 dalam dua sesi. Pertama adalah pidato kenegaraan di hadapan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua pidato rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2027 dan penyampaian rancangan nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD secara bersama-sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Selanjutnya, kegiatan di bulan Agustus ini adalah ziarah nasional dan renungan suci yang menurut rencana akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ziarah nasional dan renungan suci ini adalah bentuk penghormatan negara, pemerintah, dan masyarakat Indonesia kepada para pejuang kemerdekaan dan pahlawan Indonesia, sekaligus juga momentum untuk merenungan akan makna kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian teman-teman, selanjutnya tentu saja adalah upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Ini adalah yang juga dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Presiden RI akan bertindak sebagai inspektur upacara dan sebagaimana kebiasaannya, undangan kepada masyarakat juga diberikan secara terbuka melalui mekanisme war ticket. Jadi nanti kami juga akan melaksanakan war ticket bagi masyarakat yang ingin serta mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, sehingga ada kesempatan hadir secara langsung di istana.

0: Erik ke-81. Teman-teman, di hari yang sama, tanggal 17 Agustus, sepanjang hari, dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan...
1: Ya, baru saja kita saksikan konferensi pers yang dihadirkan oleh Mensesnek RI yang menyatakan sederet agenda di bulan kemerdekaan dalam peringatan HUT RI ke-81 nanti. Di antaranya ada zikir dan doa bersama hingga peringatan detik-detik proklamasi. Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 31 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Eksekusi lahan di kota Surabaya berlangsung ricuh. Seorang ibu bersama keluarganya mengadang alat berat dan juga melawan petugas Satpol PP. Kenaikan status tanggap darurat karhutla ditetapkan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran. Kementerian Pertanian mengungkap praktik mafia beras. Kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah.

0: Eksekusi lahan seluas 5 hektar di kawasan Jalan Ngagel Timur, Kota Surabaya Jawa Timur berlangsung ricuh. Seorang ibu bersama keluarganya mengadang alat berat dan juga memberikan perlawanan saat petugas Satpol PP melakukan penertiban.
1: Ricuh mewarnai proses eksekusi lahan milik pemerintah Kota Surabaya di kawasan Temanan. Seorang ibu bernama Mary Go bersama anak dan keluarganya berusaha menghentikan petugas dan alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Petugas Satpol PP yang dikawal aparat kepolisian terpaksa membujuk sekaligus mengamankan lokasi agar proses penertiban tetap berjalan. Menurut pihak keluarga, mereka telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1958. Mary Go menolak klaim bahwa tanah itu merupakan milik pemerintah kota dan menyebut eksekusi dilakukan tanpa putusan pengadilan yang jelas.
2: Ini tanah orang tua saya dari tahun 58 sampai sekarang. Pemerintah kota bilang 30 tahun tanah ini menjadi hak milik rakyat. Mana buktinya? Ayo keluar, keluar!
1: Sementara itu, pemerintah Kota Surabaya menyatakan penertiban dilakukan setelah proses sosialisasi selama 2 tahun kepada penghuni. Pemkot menyebut hubungan hukum berupa sewa lahan tidak diperbarui sehingga pengambil alihan aset dilaksanakan sesuai prosedur. Petugas juga menyiagakan tim medis, damkar, serta membantu evakuasi barang-barang milik penghuni agar tidak rusak.
3: Penertiban kena aset pemerintah Kota Surabaya. Luasnya kurang lebih 5.000 meter. Jadi tanah ini dulunya IPT dan karena peruntukannya berubah, pemerintah kota mengizinkan silakan dengan sistem karena mau dipakai bisnis ya digunakan dengan pembayaran pajak untuk bisnis. Yang bersangkutan sampai dengan proses tersebut tidak pernah membayar kewajibannya.

0: Dalam proses penertiban, pembongkaran terus dilakukan dengan pengamanan ketat dari Satpol PP dan aparat kepolisian. Sementara pihak penghuni menyatakan akan melanjutkan sengketa ini melalui jalur hukum. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
1: Di saat seorang ayah berjuang mencari nafkah demi membahagiakan kedua anaknya, musibah justru datang tanpa diduga. Tas berisi handphone untuk kado sang anak milik pedagang martabak mini di Pesanggerahan, Jakarta Selatan dicuri saat korban tertidur kelelahan. Sementara itu polisi berhasil menangkap komplotan pelaku pencurian dengan modus pecah kaca yang mencuri uang nasabah senilai 1,2 miliar rupiah.
2: Rekaman CCTV aksi dua pelaku pencurian saat mengambil sebuah tas milik pedagang martabak keliling di bawah jalan AMD 10, Pesanggerahan, Jakarta Selatan viral di media sosial. Selepas berjam-jam berkeliling menjajakan martabak mini, korban bernama Muhammad Khairul Anwar beristirahat sejenak hingga tertidur pulas. Tanpa ia sadari, dua pelaku yang melintas dengan sepeda motor memutar balik arah. Dalam hitungan detik, tas yang disembunyikan di dalam gerobak dagangan dibawa kabur. Di dalam tas tersebut terdapat 4 unit handphone, jam tangan, serta dokumen-dokumen penting milik korban. Namun yang paling membuat hati korban terpukul, 2 dari 4 handphone itu adalah hadiah ulang tahun untuk kedua anaknya.
3: Betul, memang lagi istirahat di sini.
4: Habis jualan di sini juga tadi?
3: Iya, jualan di sini juga.
4: Bang, yang hilang apa aja?
3: Yang hilang jam tangan, HP, 4 bis, sama KTP, NPWP, SIM, dan yang lain-lainnya.
4: HP berapa?
3: HP 4.
4: 4? Ya. Kadoan ulang tahun itu gimana?
3: Yang 2 buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
4: Emang ulang tahunnya kapan, Bang?
3: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
4: Oh, jadi Bang sudah permintaannya?
3: Sudah permintaannya.
4: Abang sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat 2 HP?
3: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat 2 HP.
2: M, S, dan M meringis kesakitan setelah dihadiahi timah panas oleh Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ketiga pelaku ini merupakan komplotan pelaku pencurian lintas provinsi dengan modus pecah kaca. Komplotan ini ditangkap di tempat berbeda. S ditangkap di Cilengsi, Kabupaten Bogor, sementara M dan M ditangkap di Bengkulu. Aksi terakhir komplotan yang merupakan satu keluarga ini terjadi pada 9 Juni lalu di wilayah Jakarta Barat. Dalam aksi tersebut, para pelaku menggasak uang nasabah sebanyak 1,2 miliar rupiah.
5: Korban saat melakukan pengambilan uang di salah satu bank swasta, di situ mereka diikutin oleh 5 orang, yang mana 3 orang sudah kami amankan, yang bermodus pecah kaca, di mana dalam aksinya mereka melakukan pembuntutan dari awal korban mengambil uang sampai di salah satu jalan yang sepi, mereka melancarkan aksinya dengan mengebosi ban tersebut.
2: I ditangkap usai aksinya viral mencuri 3 sepeda motor di 2 lokasi berbeda dalam 1 malam. Pelaku terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melawan polisi saat ditangkap. Saat beraksi, pelaku bersama 2 rekannya berbagi peran serta membawa senjata api. Aksi kawanan pelaku yang viral itu terjadi di Kompleks Taman Asri Kecamatan Gandus, Palembang pada 14 Juli sekitar pukul 2 dini hari. Kawanan pelaku curanmor ini menggodol 3 unit sepeda motor dari 2 rumah berbeda.
6: Tim gabungan, karena kita tahu bahwa pelaku bawa senpi tentunya. Jadi untuk jaga-jaga kita temukan tim gabungan dari Polsek dan Polrestabes. Dan penangkapan awalnya memang kita agak cukup banyak mengeluarkan waktu ya. Karena kita kan ada 3, awalnya kita kira 2 pelaku, ternyata ada 3 pelaku. Dan hanya 1 pelaku yang kemarin berhasil kita amankan. Yang 2 lagi itu tidak berada di lokasi.
7: Itu diberikan tindakan tegas terukur, Bang?
6: Tentunya tindakan tegas terukur ya. Jadi
8: spesialis, Bang?
6: Spesialis, ya.
2: Saat ini polisi memburu 2 orang pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah terpisah selama 22 hari, akhirnya bayi berinisial GIA bisa kembali ke pelukan ibu kandungnya. Sebelumnya bayi berusia 8 bulan tersebut diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah. Polisi telah memeriksa 8 orang saksi dalam kasus ini.
8: Alhamdulillah.
2: Femi Sri Rohani kini bisa bernafas lega. Setelah 22 hari terpisah, ia bisa kembali memeluk erat buah hatinya. GIA, bayi perempuan berusia 8 bulan ini diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah di Kabupaten Batanghari, Jambi. Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Siregar menyatakan proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
9: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Dalam proses penanganannya, kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPTD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini. Dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
2: Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Femi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Femi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi GIA sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Saat ini unit PPA di Treskrimum Polda Jambi mengambil alih perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan terlapor TH, ayah kandung bayi GIA. Polisi juga telah memeriksa 8 orang saksi terkait kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Harga cabai di ibu kota kembali merangkak naik hingga puluhan ribu rupiah per kilogramnya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: akan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
2: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
0: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmalogi. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Sopir berkendara dalam kondisi mabuk, truk menabrak sepeda motor dan juga mobil di Jalan Pelumpang Semper, Koja, Jakarta Utara dan mengakibatkan satu pemotor terluka. Sementara itu sebuah sepeda motor menabrak truk box di Jalan Magelang, Yogyakarta dan mengakibatkan kedua kendaraan terbakar habis. Gini,
6: diduga sopir truk trailer dalam kondisi pengaruh minuman keras, truk tabrak sepeda dan mobil pribadi di Jalan Pelumpang Semper, Koja, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Untuk kondisi dua sepeda motor dan satu unit mobil pribadi rusak parah akibat ditabrak oleh truk trailer tersebut. Sementara pengendara sepeda motor mengalami luka-luka setelah melompat dari motor sebelum motornya ditabrak oleh truk. Menurut Kepala Pos Polisi Semper, kejadian terjadi setelah jam pembatasan truk baru saja selesai atau sekitar pukul 9:10 pagi. Truk tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Saat ini, sopir truk masih diperiksa lebih lanjut oleh petugas kepolisian. Kendaraan belum berhasil dievakuasi. Diduga akibat sopir mengalami mikroslip atau mengantuk saat mengemudi, truk bermuatan kayu mengalami kecelakaan di Jalan Raya Aji Barang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis pagi. Saat kejadian, truk mengalami oleng ke kanan hingga menabrak seorang pejalan kaki, dua kios, sebuah rumah, mobil yang sedang terparkir, dan tiang listrik. Akibat kecelakaan itu, satu orang pejalan kaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban meninggal diketahui berinisial RR, warga desa Pancurendang yang selanjutnya jenazah dievakuasi ke RSUD Aji Barang untuk proses lebih lanjut. Saksi mengatakan truk melaju dengan kecepatan cukup tinggi sebelum tiba-tiba oleng ke kanan. Saat ini polisi masih memeriksa kondisi pengemudi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Video amatir memperlihatkan api membakar sepeda motor dan truk box di Jalan Magelang, Yogyakarta, tepatnya di Desa Bojong, Magelang, Jawa Tengah, Rabu sore. Tim damkar yang datang ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman, namun api yang cukup besar langsung melalap dan meluruskan sepeda motor dan kabin truk hingga muatan yang ada di dalam box truk. Api sendiri baru dapat dipadamkan 1,5 jam upaya penanganan. Hasil olah tempat kejadian sementara, kebakaran dipicu motor yang menabrak truk box. Kerasnya benturan sehingga menimbulkan percikan api dan langsung membakar tangki motor dan menyambar kabin truk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pengendara motor mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Setelah Kota Palangkaraya, kenaikan status tanggap darurat karhutla juga ditetapkan oleh Kabupaten Kota Waringin Timur. Sementara itu kepolisian terus mendalami penyebab kebakaran yang terjadi di sejumlah titik dan memasang garis polisi di area lahan yang diduga menjadi titik awal api.
7: Kebakaran lahan gambut dari hari ke hari makin parah. Salah satunya di ruas jalan Trans Kalimantan penghubung Sampit Palangkaraya pada Rabu siang. Kebakaran lahan gambut yang terjadi di tiga titik ini menimbulkan asap tebal yang mengganggu aktivitas warga sekitar. Bahkan kelancaran lalu lintas sempat terhambat karena jarak pandang yang sangat pendek. Petugas gabungan dari BPBD Damkar Manggala Agni serta TNI Polri harus bekerja ekstra keras untuk bisa memadamkan api. Pemadaman terkendala oleh minimnya sumber air sehingga petugas tidak bisa bekerja maksimal sebab harus menunggu datangnya pasokan air yang didatangkan menggunakan mobil tangki. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur terhitung mulai Kamis 30 Juli memutuskan untuk menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat selama 28 hari. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin meningkatnya karhutla di Kota Waringin Timur yang luas lahan terbakar mencapai 300 hektar.
8: Berdasarkan kriteria yang ada, itu sudah sangat bahkan melewati batas sudah seharusnya. Karena sudah mulai, ya, untuk itu makanya kita rapat hari ini untuk meningkatkan statusnya. Karena kita, status kita dalam siaga. Nah, kita tingkatkan menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat artinya bahwa kondisi itu sudah darurat.
7: Kenaikan status menjadi tanggap darurat karhutla ini diharapkan akan mampu menanggulangi karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur. Mengingat komando penanganan terpusat dikendalikan oleh Satkorlak yang personelnya melibatkan lintas instansi. Petugas dari Polresta Palangkaraya bersama tim Satgas Karhutla menelusuri lokasi kebakaran lahan gambut di kawasan Kameloh Baru, Kota Palangkaraya, Selasa sore. Dari hasil penelusuran awal, polisi menduga telah menemukan titik sumber api yang memicu kebakaran hingga meluas ke sejumlah area. Di lokasi ini, petugas langsung memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan data sementara, luas lahan yang terbakar di kawasan ini telah mencapai lebih dari 20 hektare dengan status kepemilikan tanah yang berbeda-beda.
9: Sudah sampaikan ke seluruh jajaran, ya, seluruh jajaran. Setiap terjadi karhutla untuk dilakukan penyelidikan. Penyelidikan sebab ya timbulnya api. Dan untuk yang di wilayah ini pun ya Polresta dengan Polsek juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik lahan untuk kita dalami.
7: Selain proses penyelidikan, Kapolda juga menambahkan ratusan personel untuk memperkuat upaya pemadaman. Personel ini difokuskan untuk sejumlah wilayah rawan, diantaranya karhutla di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kota Palangkaraya yang masih berlangsung upaya pemadaman. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
5: Jelang panen raya pada Agustus mendatang, harga bawang merah di sentra pasar Dringu, Probolinggo, Jawa Timur terus merosot akibat melimpahnya pasokan dari berbagai daerah. Berbanding terbalik, harga cabai di ibu kota justru kembali merangkak naik hingga puluhan ribu rupiah per kilogramnya.
10: Jelang panen raya bawang merah pada bulan Agustus mendatang, harga bawang merah di sentra pasar bawang merah Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus merosot. Harga kini berkisar antara Rp14.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Bawang merah super dihargai sekitar Rp26.000 per kilogram, namun jumlahnya terbatas dan sulit ditemukan. Merosotnya harga bawang merah ini karena melimpahnya pasokan bawang merah dari berbagai daerah, seperti Nganjuk, Brebes, Blima, dan Probolinggo sendiri. Akibatnya, pedagang berlomba mendapatkan bawang merah dengan kualitas terbaik. Meskipun bawang merah asal Probolinggo tetap menjadi favorit karena memiliki aroma dan rasa yang kuat, serta kualitas yang baik.
11: Panen raya harganya anjlok ke bawah 20, yang banyak itu. Pokoknya murah sekali Probolinggo ini sudah.
12: Kalau sekarang, hari ini mentok berapa?
11: Hari ini mentok paling mahal 22.
12: Itu yang besar?
11: Iya, besar.
12: Bukan yang super?
13: Ini yang harga di bawah 20 itu?
11: Iya, kayak ini, 17, 16 ada, 15 ada, 18, macam-macam pokoknya di bawah 20 banyak.
10: Sementara bagi petani, anjloknya harga bawang merah membuat mereka merugi. Karena biaya produksi seperti pupuk dan perawatan tanaman saat ini sangat mahal. Pedagang memperkirakan harga bawang merah masih akan tertekan hingga panen raya bulan Agustus nanti dan berpeluang kembali meningkat pada akhir tahun 2026. Sementara harga cabai naik lagi. Di pasar Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat, kenaikan harga cabai bahkan mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting dari Rp40.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Dan cabai rawit merah yang semula Rp50.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram.
14: Nah, per kilo Rp10.000. Tadi harga Rp40.000, sekarang Rp50.000.
15: Oh, itu cabai untuk cabai apa? Cabai keriting?
14: Cabai keriting. Kalau rawit merah itu dari Rp50.000 jadi Rp60.000. Alhamdulillah masih standar sih. Biasa aja kalau langganan tadi.
15: Biasa aja.
10: Hanya saja meskipun harga cabai kembali naik, pedagang merasa belum ada penurunan pembelian. Warga masih belum protes dengan harga cabai yang melonjak ini dan mereka juga belum mengurangi jumlah pembelian cabai. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Mahkamah Konstitusi putuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hhari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Akibat kemarau panjang menyebabkan debit air Waduk Karian di Lebak Banten terus menurun. Surutnya permukaan air waduk membuat puing-puing permukiman lama kembali muncul. Di Bandung Barat, Jawa Barat, menyusutnya air Situ Ciburuy dimanfaatkan warga dengan menanam sayuran di bantaran situ.
1: Inilah puing-puing rumah di Kampung Somang, Desa Sukarame, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak Banten. Fondasi bangunan serta beberapa bekas jalan kampung kembali terlihat. Di beberapa titik, sisa bangunan bahkan muncul hampir secara utuh di permukaan. Kemunculan permukiman ini terjadi seiring dengan surutnya debit air Waduk Karian akibat kekeringan yang melanda. Bagi masyarakat yang pernah tinggal di kawasan tersebut, munculnya kembali bekas permukiman menjadi pengingat kuat akan kampung halaman yang kini berada di dasar waduk.
2: Ini kan kelahiran saya kan di sini gitu ya, kampung saya kan di sini juga gitu, banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan, biasa ramai jadi sepi.
1: Waduk Karian merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dibangun untuk menyediakan air baku, irigasi, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik. Pembangunan waduk ini membuat warga direlokasi. Warga meninggalkan permukiman itu sejak tahun 2022 saat proses pengisian Waduk Karian dimulai. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kemarau panjang mengakibatkan air Situ Ciburuy menyusut hingga 3 meter. Kondisi ini dimanfaatkan warga dengan mengolah lahan bantaran situ menjadi lahan pertanian. Warga menanam beberapa jenis sayuran di bantaran situ, diantaranya timun, sawi hijau, hingga ubi.
3: Ada mentimun, ada sosir, ada ubi. Ya kayak gitu aja, biar cepet-cepet aja.
4: Berapa lama sih, Pak, biasanya panennya, Pak?
3: Kalau yang mentimun ini, paling 2 bulan lah.
1: Selain dimanfaatkan menjadi lahan pertanian, Situ Ciburuy yang surut menjadi tempat bermain anak-anak di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengungkap praktik kejahatan tata niaga beras nasional. Dalam konferensi pers bertajuk Darurat Mafia Beras di Jakarta, Menteri Pertanian memaparkan adanya kerugian negara dan konsumen yang mencapai puluhan triliun rupiah akibat 2 kasus utama mafia beras.
5: Pada kasus pertama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Dalam paparannya, Menteri Pertanian menjelaskan bahwa kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial. Namun, hasil uji laboratorium menunjukkan tingkat pelanggaran mutu beras premium mencapai 85,56% dengan sebanyak 39,75% atau setara 12,2 juta ton merupakan bentuk penipuan konsumen yang menimbulkan kerugian hingga 98 triliun rupiah.
6: WS 59,2, ini 45,43, ini yang terjadi beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000, ini pembuktiannya, nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi, itu ada di dalamnya. 2 triliun per bulan.
5: Sementara pada kasus kedua, pemerintah membongkar penipuan dalam peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat dan dijual jauh di atas harga eceran tertinggi. Padahal beras fortifikasi seharusnya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dan keluarga berisiko stunting berdasarkan aturan standar nasional Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku.
6: Ini ada SNI untuk beras fortifikasi. Itu diberi vitamin B, asam folat, B12, zat besi, seng dan seterusnya. Ini persyaratannya. Clear ya? Ini adalah darurat kedua. memang tidak tobat. Sekarang, next, ini yang tidak sesuai lab. Bayangkan, lebih gila lagi, setelah kemarin 17 ribu, ini 22 ribu average, ada yang jual 42 ribu. Beritahu itu pengamat, bahwa ini lebih gila lagi mainnya sekarang. Ini 22 ribu, ini baru sampel kita ambil, itu 71 triliun. Ini asumsi, tapi kita tindak lanjuti. Dan saya sebagai kepala Bappenas, Sestama, Dirjen, cabut izinnya, perintahkan ke bawah. Itu kewenanganku, cabut izinnya dan tidak boleh mengedarkan.
5: Dari peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar tersebut, potensi kerugian konsumen diperkirakan mencapai 71,9 triliun rupiah per tahun. Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri kini terus memburu jaringan mafia beras hingga ke akarnya, menindak tegas pelaku kejahatan, serta segera mencabut izin usaha produsen nakal demi melindungi hak konsumen dan kesejahteraan petani Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mahkamah Konstitusi telah memutuskan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Keputusan ini dibacakan pada sidang putusan Mahkamah Konstitusi Kamis siang.
7: Amar putusan mengadili satu mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028.
8: Menurut pertimbangan para hakim, putusan pemisahan anggaran ini untuk memastikan hak atas pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Hakim menetapkan pemisahan anggaran ini harus dilaksanakan paling lambat pada APBN 2028. Putusan hakim ini disambut gembira, terutama oleh para penggugat yang merupakan para guru dan mahasiswa. Meski demikian, menurut Satriwan Salim, Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru, pemisahan anggaran di tahun 2028 terlalu lama. Mengingat banyaknya guru yang tidak digaji layak dan sarana-prasarana sekolah yang butuh anggaran banyak.
9: Tapi kami ada kecewanya juga gitu ya, ada sedihnya juga karena harus 2 tahun gitu, harus di tahun anggaran APBN 2028. Kenyataannya guru-guru P3K paruh waktu hari ini mereka digaji sangat tidak manusiawi. Apakah harus menunggu 2 tahun lagi guru-guru kita, guru-guru P3K dan P3K paruh waktu untuk tidak digaji? Nah, ini MK yang lupa untuk mempertimbangkannya. Padahal kami menghadirkan waktu itu saksi ya Pak Iman Zanatul Hairi, Kabid Advokasi P2G, yang memaparkan bagaimana nasib guru-guru P3K dan P3K paruh waktu di daerah-daerah yang hari ini digaji hanya 200.000, 139.000, bahkan 50.000. Jadi kami justru meminta tetap ya kepada pemerintah agar mulai APBN 2027 mengeluarkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan yang 20% dan memprioritaskan anggaran pendidikan untuk kesejahteraan guru, untuk kesejahteraan dosen, dan untuk sarana-prasarana, untuk memberikan beasiswa, untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis sebagaimana keputusan MK tahun sebelumnya juga, 2024.
8: Menurut para penggugat, jika pemerintah memiliki itikad baik, pemisahan anggaran masih bisa dilakukan untuk APBN 2027. Karena sesuai amanat konstitusi bahwa pemerintah haruslah menjamin pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa. Irina Wardani, Maranata Tampu Bolon, Jakarta.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh. Inovasi ini menjadi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia demi memberikan kemudahan bagi masyarakat.
10: Gubernur Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Rabu pagi resmi meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit nirsentuh atau IMV contactless di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta Pusat. Dengan sistem baru ini, penumpang cukup menempelkan kartu kredit berlogo Visa maupun Mastercard pada area pintu masuk tanpa perlu membeli tiket khusus atau mengisi saldo kartu elektronik. Inovasi ini menjadi sejarah baru karena pertama kalinya diterapkan pada sistem transportasi publik di Indonesia. Pramono menegaskan kehadiran fasilitas ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi kelas dunia. Jutaan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jakarta kini dapat langsung menggunakan kartu kredit mereka tanpa perlu bingung membeli kartu lokal.
11: Demikian, sebagai kota global, Jakarta sekarang ini harus menjadi kota yang sejajar dengan kota-kota yang sudah menerapkan ini. Di antaranya adalah Singapura, Tokyo, Shanghai, New York, Kuala Lumpur, Hong Kong, Sydney, dan sebagainya. Dan inilah yang akan merubah dan juga akan menarik bagi wisatawan yang berkunjung di Jakarta yang selama ini kalau mereka akan menggunakan MRT harus menggunakan kartu khusus. Sekarang dengan adanya Visa Mastercard yang bisa digunakan, mereka langsung bisa menggunakan itu.
10: Ke depan, Pemprov Jakarta berencana memperluas sistem pembayaran nirsentuh ini ke seluruh moda transportasi lainnya seperti LRT, TransJakarta, hingga TransJabodetabek. Integrasi ini diharapkan dapat memudahkan mobilitas masyarakat dalam berpindah antar moda transportasi hanya dengan satu sistem pembayaran. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia mematangkan persiapan jelang tampil di Vietnam. Cabang olahraga asli Indonesia ini diharapkan dapat masuk ke Olimpiade. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
3: Husnul khatimah itu husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
1: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Tim Riset Resource Circular Center atau RCC UPN Veteran Jawa Timur meluncurkan program pengelolaan sampah yang inovatif. Universitas yang dijuluki sebagai kampus bela negara ini memanfaatkan limbah kertas dari karcis parkir untuk diolah kembali menjadi sebuah produk tepat guna.
1: Setiap hari tak kurang dari 4.000 kendaraan memadati area parkir Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Bisa dibayangkan berapa banyak sisa sampah karcis parkir yang terbuang. Selama ini limbah tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan berisiko memicu polusi udara. Melihat fenomena itu, Tim Riset Resources Circular Center RCC UPN Veteran Jawa Timur melakukan langkah taktis untuk mengatasi persoalan tersebut dengan cara mendaur ulang sampah karcis parkir menjadi sebuah produk tepat guna. Caranya pun cukup sederhana. Sampah kertas berupa tumpukan karcis yang telah dikumpulkan dari pos satpam langsung dihancurkan hingga menjadi serat yang halus. Hasilnya lalu diaduk bersama larutan kimia dengan formula yang tepat serta ditambahkan bubuk kerlip untuk menambah estetika. Setelahnya adonan dituang di atas cetakan yang telah disiapkan. Perlu waktu tak kurang dari 24 jam hingga produk ini siap dilepaskan dari cetakan. Tatakan gelas dipilih menjadi produk perdana dalam program ini. Ketua Tim Riset RCC UPN Veteran Jawa Timur, Ramadhani Mahendra Kusuma mengungkapkan, ia dan tim menghabiskan waktu berbulan-bulan hingga menghasilkan formula terbaik pada produk ini.
2: Kami melakukan riset tentunya, jadi beberapa kali tahapan kita tentunya merujuk kepada jurnal, tapi kemudian kami mengimprovisasi dan meriset metode. Jadi ada beberapa bahan yang kami gunakan, selain daripada limbah karcis itu sendiri, kami juga menggunakan beberapa bahan untuk membuatnya bisa menjadi bahan yang keras, seperti coaster. Nah itu kami menggunakan resin, nah disitulah tahapan risetnya, sehingga kami melakukan riset komposisi bahannya, berapa persen limbah karcisnya, berapa persen komposisi resinnya, itu kita melalui proses risetnya dalam beberapa bulan terakhir ini, sehingga ditemukan formulasi yang tepat untuk membuat coaster itu bisa kuat, jadi bisa tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras, tapi itu sudah kuat sehingga bisa dicetak di alat pencetaknya yang kami buat menggunakan teknologi 3D printing.
1: Inovasi ini disambut baik oleh para mahasiswa.
3: Saya sangat setuju sekali karena hal ini itu bisa mengurangi limbah kertas yang ada di kampus. Mengingat sekali banyak sekali mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur ini tidak hanya 1-2 tetapi ribuan sekali mahasiswa yang menggunakan motor dan memakai karcis dari kertas.
4: Kalau mengingat dari aktivitas dari kampus sendiri itu kan pasti lalu lalang motor yang masuk itu nggak hanya 1.000 motor gitu perharinya, bisa lebih gitu kan. Apalagi karcisnya itu kan pasti bakal banyak banget gitu. Itu pasti bisa mengurangi limbah-limbah kertas itu sih.
5: Bagus sih sebenarnya kalau ada daur ulang sampah itu kan. Apalagi sampah kertas kan itu juga pasti banyak banget yang harusnya nggak langsung dibuang secara cuma-cuma aja gitu.
1: Program RCC UPN Veteran Jawa Timur akan dikembangkan untuk menghasilkan produk berkualitas dan menarik lainnya. Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBIPSI mulai mematangkan persiapan tim demonstrasi yang akan tampil di Hanoi International Martial Arts Festival di Vietnam. Penampilan ini diharapkan menjadi ajang memperkenalkan pencaksilat ke mata dunia, sekaligus mendorong agar cabang olahraga asli Indonesia ini dapat masuk ke Olimpiade.
6: PBIPSI menggelar latihan perdana bagi tim demonstrasi yang akan tampil di Hanoi International Martial Arts Festival yang berlangsung di Hanoi, Vietnam pada 7 hingga 9 Agustus mendatang. Dalam latihan yang berlangsung di Gor Bulungan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis petang, aktor Fauzi Badilah dan aktris sekaligus mantan atlet pencaksilat profesional Prisia Nasution turut berlatih untuk menyatukan gerakan dan membangun kekompakan tim. Wakil Sekretaris Jenderal PB IPSI Bima Sinung Widakdo menjelaskan, penampilan di Vietnam menjadi bagian dari upaya memperluas promosi pencaksilat ke panggung internasional. Selain menampilkan keindahan gerakan, IPSI juga terus mendorong agar pencaksilat dapat menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade.
7: Ini kemudian juga di sini ada Christian Nasution, ada Bang Fauzi yang memang udah lama nggak berlatih, kita ajak lagi untuk sama-sama mengembangkan, mempromosikan pencaksilat yang memang lagi sedang kita kembangkan. Ya, mungkin harapan kita juga nantinya pencaksilat akan bisa dipertandingkan di Olimpiade seperti macam-macam olahraga bela diri lainnya.
6: Sementara bagi Prisia Nasution, pencaksilat merupakan warisan budaya yang berasal dari kawasan Nusantara. Melalui ajang internasional ini, ia berharap dunia luar semakin mengenal pencaksilat sebagai bela diri yang layak tampil di kompetisi dunia.
8: Semoga Hanoi, adalah negara tetangga kita, bisa juga kasih kabar ke dunia di luar Asia Tenggara kalau silat itu juga besar dan layak dipertandingkan di kejuaraan internasional.
6: Senada dengan itu, Fauzi Badilah menyebut latihan menjadi momen penting untuk menyatukan energi dan kekompakan tim. Menurutnya, pencaksilat sudah dikenal di berbagai negara dan harus terus dipromosikan agar eksistensinya tetap terjaga.
9: Buat selaras itu harus benar-benar rapi ya. Jadi butuh pemanasan lah, penyamaan energi frekuensi, kolaborasi.
6: PB IPSI berharap penampilan di Hanoi International Martial Arts Festival dapat menjadi sarana memperkenalkan pencaksilat kepada masyarakat internasional, sekaligus memperkuat dukungan agar pencaksilat menjadi bagian dari cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Jelang tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026, tim Taekwondo Indonesia terus melakukan latihan intensif di Gor Popki Cibubur, Jakarta Timur. Untuk mengukur kesiapan tim, atlet-atlet pelatnas Taekwondo Indonesia juga akan diturunkan pada kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championship di Senayan, Jakarta, 1 hingga 5 Agustus 2026.
10: Di bawah arahan pelatih asal Iran, Ervan Heidari, 20 atlet Kyorugi penghuni pelatnas Taekwondo Indonesia ini berlatih intensif untuk mematangkan teknik dan strategi pertandingan. Atlet Taekwondo Indonesia nomor pertarungan ini akan turun di kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championship yang akan digelar di Senayan 1 hingga 5 Agustus 2026. Kejuaraan level G2 ini juga akan menjadi ajang pemanasan bagi dua atlet Kyorugi Indonesia, Arya Danu Susilo dan Muhammad Basam, jelang tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.
11: G2 itu kayak ajang uji coba lah, apalagi saya kan setelah pulih dari cedera lutut kan, kayak itu unjuk gigi saya untuk Asian Games nanti. Hasilnya, popernya nanti saya akan lakukan terbaik.
12: Kalau untuk target medali atau apa? Itu saya kesampingin dulu, yang penting saya mau versi Basam Rehan yang baik aja. Yang paling baik lah pokoknya.
10: Selain di nomor Kyorugi, Indonesia juga akan menurunkan 11 atlet pelatnas nomor POMSE di kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026. Salah satu andalan Indonesia di nomor seni ini adalah Andi Sultan. Di Asian Games 2026, Andi Sultan akan turun di nomor gabungan Recognized dan Freestyle.
13: Memang nggak mudah buat dapat medali emas di sini, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Yang ada kita mau atau nggak gitu.
14: Asian Games ini membuat aturan yang baru. Satu atlet itu harus bisa melakukan freestyle dan recognize jurus. Dan ini keuntungan bagi kita. Jarang atlet-atlet di Asia ini mempunyai kemampuan yang dua.
10: Kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championships ini total akan diikuti oleh 478 atlet dari 36 negara. Kejuaraan ini juga menjadi ajang untuk pengumpulan poin peringkat dunia dan kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028 khusus di nomor Kyorugi. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Insiden unik berakhir viral, wajah pria disedot gurita saat sedang memancing. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Sebuah insiden unik menjadi viral di sosial media, di mana wajah pria disedot gurita saat sedang memancing di Puerto Princesa, Palawan, Filipina. Sementara itu, sebuah perusahaan di Gunma, Jepang, membuka kulkas khusus untuk mendinginkan tubuh manusia sebagai respon lonjakan suhu musim panas yang tengah melonjak.
1: Seorang nelayan sekaligus influencer, Clarence J. Cemula, mengalami kejadian lucu saat lengketnya tentakel gurita yang baru ditangkapnya menempel di wajahnya di Puerto Princesa, Palawan. Dalam video yang beredar, Cemula berusaha melepaskan tentakel gurita dari wajahnya, namun tentakel lainnya justru mengayun dan menampar wajahnya. Setelah pergulatan singkat, ia akhirnya berhasil melepaskan gurita tersebut. Menggigit gurita merupakan praktik tradisional untuk membunuh hewan tersebut saat ditangkap. Hal tersebut dilakukan dengan menyasar sistem saraf pusat yang terletak tepat di antara kedua matanya. Namun, metode ini memicu perdebatan. Para pegiat berpendapat bahwa penggunaan pisau atau tombak yang ditusukkan ke kepala jauh lebih efektif dan manusiawi. Sebagai respon unik terhadap suhu musim panas yang melonjak, sebuah perusahaan di Gunma, Jepang meluncurkan solusi pendingin inovatif yang dijuluki sebagai kulkas manusia. Bertajuk The Human Box, inovasi tersebut dirancang untuk mengatasi gelombang panas ekstrim akibat kenaikan suhu global. Bilik pendingin untuk kapasitas satu orang, inovasi ini ditujukan untuk melindungi pekerja luar ruangan, pekerja pabrik, dan masyarakat umum dari bahaya sengatan panas. Di dalamnya, pengguna bisa duduk, sementara terdapat sirkulasi yang bisa disesuaikan menghembuskan udara bersuhu 5 derajat Celcius ke arah kepala, leher, dan bahu. Suhu di dalam bilik dijaga pada kisaran 15 derajat Celcius dengan fitur pematian otomatis setelah 20 menit untuk mencegah suhu menjadi terlalu dingin. Jepang secara rutin mengalami suhu musim panas di atas 35 derajat Celcius, dengan beberapa wilayah mencapai 40 derajat Celcius yang memunculkan sebutan Kokusobi, yang berarti hari-hari yang panasnya menyiksa.
0: Cina kembali menawarkan pengalaman wisata yang berbeda bagi para pengunjung. Di kota Chongqing, wisatawan berbondong-bondong mencoba sensasi berkendara sepeda motor dengan hasil video bergaya film layar lebar. Sementara di Shenzhen, museum sejarah alam terbesar di Cina bagian selatan resmi dibuka dan langsung dipadati pengunjung. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Tren wisata berawal dari video viral di media sosial yang menampilkan perjalanan sepeda motor dengan sudut pengambilan gambar sinematik ala film layar lebar. Kini paket wisata tersebut menjadi daya tarik baru di Chongqing, Cina. Para wisatawan akan dibonceng pengendara lokal, sementara videografer merekam perjalanan mereka dengan efek gerak lambat dan pengambilan gambar bergaya film aksi. Rute yang populer biasanya melintasi Nanbin Road, jembatan Dung Sui Moon, hingga kawasan Raffles City dengan latar gemerlap lampu kota pada malam hari. Tren ini tidak hanya memikat wisatawan muda, tetapi juga wisatawan senior yang ingin merasakan sensasi berkendara ala bintang film. Kota Chongqing dikenal sebagai salah satu pusat industri sepeda motor terbesar di China, sehingga budaya berkendara telah jadi bagian dari identitas kota ini. Tidak hanya Chongqing yang menjadi daya tarik wisata di Cina, kota Shenzhen dibanjiri pengunjung yang ingin berwisata ke museum sejarah alam yang baru resmi dibuka untuk umum. Dengan luas lebih dari 100.000 meter persegi, museum ini menjadi museum sejarah alam terbesar di Cina bagian selatan. Pengunjung dapat menyaksikan kerangka dinosaurus raksasa, fosil, satwa awetan, model planet, hingga berbagai wahana digital interaktif yang memadukan kecerdasan buatan, realitas virtual, dan augmented reality.
3: 我认为最震撼的馆就是这个恐龙馆，因为这个恐龙馆一进来就是一个顶上全是一个大屏幕，然后面有许多的活化石，各种文物，非常的立体震撼。
2: Menurut pengelola, museum ini dirancang untuk menggabungkan penelitian, edukasi, dan hiburan dalam satu tempat. Melalui teknologi digital, pengunjung diajak memahami perjalanan bumi, kehidupan purba, hingga keanekaragaman hayati di Tiongkok Selatan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.

0: Tangis keluarga pecah saat seorang anak remaja 15 tahun yang dilaporkan hilang 3 hari memanah ikan di laut di Kepulauan Tanimbar ditemukan meninggal. Viral di dunia maya, seorang perempuan diduga menggunakan PIN ibu hamil palsu demi mendapatkan kursi prioritas di kereta komuter lain. Bukan sekedar olahraga, jalan kaki kini menjadi kegiatan favorit banyak orang. Dan Sisi Kota kali ini akan mengajak kita bergabung dengan komunitas jalan kaki di Kota Bandung menyusuri tempat-tempat unik. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang anak remaja 15 tahun yang dilaporkan hilang 3 hari memanah ikan di laut di Kepulauan Tanimbar ditemukan meninggal. Tangis keluarga pun pecah saat jenazah ditemukan. Tangis keluarga pecah usai tim SAR menemukan jasad Yosep Atajalin, remaja berusia 15 tahun asal desa Kabiarat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, di pesisir pantai desa Kabiarat pada Kamis pagi. Sebelumnya Yosep dilaporkan hilang usai pergi bersama temannya bernama Luis Batseran untuk mencari kerang laut dan memanah ikan pada Senin sore. Usai menyelam, Luis pulang terlebih dahulu dan mengira temannya Yosep masih memanah ikan. Namun ternyata hingga malam, Yosep dikabarkan tidak pulang ke rumah dan proses pencarian dilakukan. Hingga akhirnya pada hari ketiga, jenazah anak remaja 15 tahun itu ditemukan pada Kamis pagi di pesisir pantai desa Kabiarat.
1: Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Yosep Atajalin, umur 15 tahun, di pesisir pantai desa Kabiarat dengan jarak 60 meter pada air laut.
0: Viral seorang mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang depresi berat usai jadwal ujian skripsinya belasan kali dibatalkan sepihak oleh dosen penguji. Sementara di Cikarang, penyalahgunaan PIN ibu hamil palsu di kereta komuter lain kembali terjadi. Di lintas kereta Cikarang Angke, seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas.
2: Seorang mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang ini berinisial J terus menangis histeris hingga bergulingan di lantai rumahnya. Mahasiswi ini psikologisnya tertekan karena sudah 12 kali jadwal ujian skripsinya selalu tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh sang dosen.

0: bot.
1: Ini jadi sebenarnya kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force major, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa.
2: Pihak kampus memastikan kasus ini akan segera ditangani dengan segera. Viral di media sosial, penyalahgunaan PIN ibu hamil di KRL Commuter Line kembali terjadi pada Kamis. Kali ini berada di lintas Cikarang Angke. Seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas. Kejadian ini memicu kekesalan penumpang lain karena merugikan penyandang disabilitas dan ibu hamil yang berhak. PIN ibu hamil palsu ini ternyata marak dijual secara daring. Sementara PIN resmi terbitan KAI Commuter Line dilengkapi dengan logo KAI Commuter di bagian atas serta masa aktif di bagian tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada kebakaran melanda kompleks asrama Polri di belakang Mapolda Jambi. 8 unit rumah dilaporkan ludes terbakar. Kompleks asrama polisi yang berada tepat di belakang Mapolda Jambi, Kelurahan Tambak Sari, terbakar pada Kamis siang. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan saat memadamkan api yang besar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengerahkan 13 armada dan 60 personil. Api bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1,5 jam. Asal api masih diselidiki pihak kepolisian Polresta Jambi. Informasi berikutnya, akibat pembuangan puing dan sampah ilegal, tanggul Muara Baru, Jakarta Utara terancam jebol. Warga resah lantaran air terus mengalir dan membuat jalanan licin. Puing dan sampah ilegal menumpuk di kawasan tanggul Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Puing dan sampah ini diduga dibuang ke area kolam yang berisi air. Meski sudah ada petugas gabungan dan pihak Pemkot Jakarta Utara yang berusaha menghentikan truk, tetapi upaya mendapatkan perlawanan dari sekelompok orang. Tumpukan puing dan bau dan sampah ini menimbulkan bau tidak sedap. Tanggul pun terancam jebol karena sejumlah bagian tanggul sudah mengeluarkan rembesan air. Informasi terakhir, kebakaran hutan dan lahan di Jalan Trans Kalimantan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah belum terkendali. Asap dari karhutla mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Asap karhutla menutupi badan Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis sore. Jarak pandang pengendara pun terbatas, upaya pemadaman kebakaran hutan terus dilakukan. Namun api juga masih terus meluas. Kondisi ini dipengaruhi cuaca panas dan arah angin yang berubah-ubah. Ratusan hektare lahan gambut yang terbakar belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Meski upaya pemadaman sudah dilakukan selama 30 hari. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan akan memaksimalkan pengerahan seluruh helikopter waterbombing untuk menangani karhutla ini. Kekeringan yang melanda wilayah Cilacap, Jawa Tengah membuat petani cabai terpaksa mencari cara lain untuk mengairi lahan mereka. Uang 300 ribu harus mereka siapkan untuk membeli bahan bakar mesin pompa air. Kekeringan juga dirasakan warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mereka harus menunggu air bersih dari salah satu sumur.
4: Seperti inilah kondisi tanaman cabai para petani di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kaunganten, Cilacap, Jawa Tengah. Saat kemarau tiba, tanaman cabai mengandalkan air hujan tak mendapat asupan air yang memadai. Tanaman cabai pun mulai layu dan mengering. Jika dalam kondisi normal, petani bisa panen 4 hingga 5 kuintal cabai. Kini mereka hanya mendapatkan 1,5 kuintal cabai. Para petani pun harus putar otak. Mereka menyedot sisa air sungai yang berjarak sekitar 1 km dari lahan menggunakan mesin pompa air. Meski lahan terairi, para petani dihadapkan pada tingginya biaya bahan bakar mesin pompa air. Setiap hari butuh biaya Rp300.000 untuk bahan bakar mesin pompa air.
5: Kalau kita penyiraman itu di 2 kali, Pak, pagi dan sore.
6: Berapa lama untuk penyiraman?

0: Di pagi hari itu kita membutuhkan waktu 4 jam. Di pagi hari kita mulai jam 6 sampai jam 10-an itu selesai, dan lanjut lagi di sore hari dimulai dari jam 3 sampai petang itu.
1: Kemarau di wilayah Cilacap diperkirakan masih akan berlangsung hingga September mendatang. Sejak sebulan lalu, musim kemarau dan kekeringan juga melanda wilayah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sumur-sumur warga mulai mengering, air pam pun tak lancar. Warga akhirnya menggantungkan sumber air bersih dari salah satu sumur tua di Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Sejak pagi hingga sore, warga bergantian datang untuk mengambil air. Di jam-jam tertentu, warga harus menunggu air keluar dari mata air.
2: Kalau sehari bisa 10 jerigen. Ini kalau sebentar lagi, ceritanya ada kawan-kawan ngambil. Ada yang sampai 20.
1: Warga berharap hujan segera turun agar sumur-sumur mereka kembali terisi air. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tertidur pulas karena kelelahan, seorang pedagang martabak keliling kehilangan tas yang disimpan dalam gerobak. Bagi korban, kejadian ini bukan sekedar kehilangan barang, karena di dalam tas ini terdapat ponsel untuk kado ulang tahun kedua anaknya.
4: Muhammad Khairul Anwar hanya bisa pasrah saat mengetahui tas dalam gerobak dagangannya Raib dicuri. Insiden pencurian itu terekam kamera pengawas di lokasi ia beristirahat setelah berkeliling menjajakan martabak mini. Dalam video tampak dua orang berboncengan yang memutar balik arah saat melihat ia terlelap. Dan dalam hitungan detik, pelaku mengambil tas yang disembunyikan dalam gerobak. Bagi Hoirul, kejadian ini bukan sekedar barang yang hilang, namun juga harapan untuk melihat senyum anak-anaknya saat hari ulang tahun mereka. Di dalam tas tersebut ada dua unit ponsel untuk hadiah ulang tahun kedua anaknya.
5: Yang dua buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
6: Ulang tahunnya kapan, Bang?
5: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
6: Oh, itu sudah permintaannya.
5: Sudah permintaannya.
6: Aku sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat HP?
5: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat dua HP.
6: Dari hasil jualan martabak itu?
5: Dari hasil jualan martabak itu.
4: Sementara itu pada Rabu, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Sealasyah menyerahkan bantuan kepada Hoirul. Bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi dari personil Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan juga akan berkoordinasi dengan Polsek Ciledug untuk penanganan kasus ini, karena lokasi kejadian secara administratif berada di wilayah proses hukum Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ya, belum lama ini publik dibuat pilu dengan video seorang bocah perempuan di samping jasad ayahnya yang dihakimi warga lantaran diduga mencuri ayam aduan. Fenomena main hakim sendiri ini kerap terjadi di masyarakat. Bak hukum rimba, masyarakat pun seakan menjadi eksekutor hukum tanpa batasan. Lalu, kenapa hukum rimba alias main hakim sendiri kerap dilakukan oleh sebagian masyarakat? Berikut kita simak laporan khas redaksi.
7: Hukum rimba saat warga seakan-akan menjadi aparat penegak hukum. Tidak ada proses hukum ataupun sidang, siapapun yang ditangkap, maka bogem mentah bakal melayang sebagai hukumannya. Seperti yang terjadi di Pasar Segiri, Samarinda beberapa waktu lalu. Seorang perempuan diikat di tiang pasar lalu dihakimi oleh sejumlah ibu-ibu. Namun sesuai namanya, hukum rimba tanpa batasan. Hukumannya pun tergantung dengan emosi orang-orang yang menghakimi. Bahkan dalam beberapa kasus hukum rimba, membuat pelaku kejahatannya meninggal dunia karena luka parah. Seperti yang terjadi di Tabanan, Bali. Seorang pria dihakimi warga usai kedapatan mencuri dua ekor ayam aduan. Akibat hukum rimba, seorang anak pun kehilangan sosok ayah.
8: Vigilantisme atau aksi main hakim sendiri kian marak akhir-akhir ini. Di bulan Juli saja, aksi main hakim sendiri yang merenggut korban jiwa tercatat terjadi di sejumlah kota, mulai dari Lamongan, Jawa Timur, Tabanan, Bali, Matraman, Jakarta, hingga Morowali. Meskipun disebut-sebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan publik atas tidak hadirnya rasa aman, mengingat kriminalitas yang semakin marak terjadi.
7: Maraknya aksi main hakim sendiri alias hukum rimba memicu pertanyaan, kenapa sebagian masyarakat melakukannya? Kami pun mencoba bertanya kepada sejumlah masyarakat pendapat mereka soal aksi main hakim sendiri.
9: Kan seharusnya ya dihukum gitu aja, apa kayak pokoknya jangan main hakim sendirilah, kan kasihan. Ada anak kecil juga, anaknya juga itu apa, nangis kan di depan orang banyak gitu.
10: Kalau main hakim sendiri kayaknya jangan deh ya. Soalnya kan ya apa sih mas, maling apa? Maling apa namanya, cuma ayam itu dihukum di penjara sih nggak apa-apa. Jangan sampai mati kan kasihan ada keluarga.
11: Tapi mungkin dari masyarakat itu sendiri mereka memilih tindakan tersebut karena kurang kepercayaan dari mereka bahwa tindakan dari pihak perwajib sendiri sekarang mungkin terlambat atau ya seperti yang di berita-berita lah.
7: Sebagian masyarakat mengaku tidak sepakat dengan aksi main hakim sendiri. Namun, di satu sisi, mereka mengaku was-was dengan aksi kejahatan yang marak terjadi. Pendapat masyarakat ini pun dibenarkan oleh pakar hukum pemerintahan Universitas Erlangga, Surabaya. Muhammad Saiful Aris menilai hukum rimba terjadi lantaran masyarakat merasa tidak aman saat ini dan kecewa dengan penegakan hukum yang ada.
12: Dalam konteks negara, sebetulnya negara itu sudah diberikan ruang hak secara monopoli untuk melakukan penegakan hukum. Negara diberikan kewenangan secara penuh, negara diberikan power, negara juga diberikan alat dan pasukan dalam konteks untuk melindungi masyarakat.
7: Fenomena main hakim sendiri harus jadi evaluasi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Apalagi masyarakat kini sangat mudah mendapatkan akses informasi. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin fenomena main hakim sendiri akan berlanjut dan bahkan memicu potensi konflik horizontal yang lebih besar. Dalam konteks negara sejahtera, tidak semata soal memenuhi kebutuhan hidup rakyat untuk menekan tingkat kriminalitas. Namun juga bagaimana negara hadir menjamin perlindungan hak-hak dasar serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Bukan sekedar olahraga, jalan kaki kini menjadi kegiatan favorit banyak orang. Dan sesaat lagi Sisi Kota kali ini akan mengajak Anda bergabung dengan komunitas jalan kaki di Kota Bandung menyusuri tempat-tempat yang unik. Redaksi segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Selama ku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
2: Selingkuh kok ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
3: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
4: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
6: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
3: Husnul khatimah itu husnun, itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
0: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif

0: mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Bukan sekedar olahraga, jalan kaki kini menjadi kegiatan favorit banyak orang. Tidak heran komunitas jalan kaki pun mulai marak bermunculan di banyak kota, termasuk di Kota Bandung, Jawa Barat. Tidak sekedar menjaga kebugaran tubuh, keberadaan komunitas ini juga turut memberikan pengalaman sosial dan healing bagi para penikmatnya. Berikut sisi kota.

0: Jalan kaki jadi aktivitas olahraga yang populer di masyarakat. Saat ini banyak warga yang berjalan kaki bersama-sama dengan bergabung ke dalam sebuah komunitas. Wafi Zakia Nufus salah satunya. Sudah 3 bulan ia bergabung dengan komunitas Not So Morning Club di Kota Bandung. Beberapa kali dalam seminggu, Wafi dan anggota komunitas menyusuri gang-gang atau tempat-tempat ikonik di Kota Kembang. Meski awalnya merasa lelah karena tak terbiasa berjalan jauh, Wafi mengaku mendapat banyak manfaat dengan bergabung bersama komunitas. Ia menjadi lebih aktif bergerak, bonusnya mendapat banyak teman baru.
1: Nah justru aku jarang, makanya aku olahraga yang aktivitas lain itu jarang, aku lebih seringnya kayak jalan. Kalau lari pun aku gak terlalu kuat gitu ya, jadi kalau misalkan jalan itu lebih aman sih kalau di saya. Nah kalau misalkan jalan tuh kan kita ritmenya juga sambil ngobrol, bisa sambil sharing-sharing sama yang lain juga, nanti sekalian dapat teman baru, insight baru gitu. Jadi ke kesehatannya juga dapat, temannya dapat, terus kita dapat hadiah-hadiah lainnya juga dapat dari komunitas. Pokoknya banyak banget manfaatnya kalau menurut aku.
0: Iya. Berdiri sejak 1 tahun lalu, komunitas Not So Morning Club saat ini mempunyai puluhan anggota dengan berbagai latar belakang. Jalan kaki bersama biasanya dilakukan di akhir pekan dengan durasi sekitar 2 jam. Jalan-jalan juga sering diisi dengan beragam permainan, termasuk pemilihan dress code agar suasananya semakin semarak.
2: Yang pertama pengen jalan pagi juga kan, karena pengen jadi morning person. Terus yang kedua biar nambah relasi ataupun nambah teman juga sih sebenarnya.
3: Ini emang hobi jalan kaki kah atau
4: bisa dipilih nanti?
2: Awalnya enggak hobi, cuman gara-gara ketemu orangnya yang asik dan ternyata ini juga konsisten acaranya, jadi hobi juga sekarang.
0: Rute jalan kaki bersama selalu berbeda setiap minggu. Namun biasanya mereka menyusuri ruang publik atau gang-gang yang sulit diakses kendaraan bermotor.
5: Nah, jadi ini salah satu keseruan dalam agenda jalan-jalan bersama komunitas ini adalah kita akan melewati gang-gang sempit yang ada di Kota Bandung. Ini sekaligus juga untuk merasakan experience bertemu dengan warga Kota Bandung secara langsung. Selain itu tentunya yang paling menarik di sini adalah sambil jalan kita juga bisa sambil foto-foto di gang-gang yang ada di Kota Bandung. Jalan lagi.
0: Konsep yang dipilih komunitas ini adalah berjalan-jalan bersama teman baru sambil mengeksplor dan melihat lebih dekat suasana Bandung di pagi hari. Jadi, tak sekedar menjaga kebugaran tubuh, komunitas ini juga ingin mendekatkan warga dari berbagai daerah dan latar belakang dan memberi pengalaman jalan-jalan yang berbeda.
6: Tapi kenapa jalan kaki?
7: Jalan kaki, karena itu hal yang paling mudah untuk dilakuin. Tidak banyak persyaratan, mostly semua orang udah jalan kaki ya. Dan juga kita kan goalnya pengen banyak interaksi sesamanya ya, ngobrol. Jadi kalau jalan tuh bisa sambil kenalan sama orang baru kayak gitu.
8: Kalau tadi Laisa jalan kaki dengan Not So Morning Club, saya juga sedang mengeksplor sisi kota lainnya di Bandung bersama komunitas jalan kaki

0: Anti Lempang-Lempang Club. Komunitas ini sudah ada sejak akhir 2023. Dari namanya terkesan bertentangan dengan aktivitas yang mereka lakukan ya. Namun justru disitulah letak keunikannya. Anggota komunitas ini mengaku bukan pencinta olahraga. Namun, kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan membuat mereka mencari aktivitas fisik yang paling mudah dan mungkin untuk dilakukan, yakni berjalan kaki. Lapangan Saparua menjadi titik awal komunitas ini melangkah. Bagi ALLC, jalan kaki bukan lagi sekedar olahraga. Setiap langkah mereka menjadi cara untuk menjaga kesehatan, mempererat pertemanan, sekaligus menjelajahi sudut-sudut kota Bandung yang jarang dikunjungi. Dari perjalanan itulah muncul beragam cerita yang tak pernah direncanakan. Mulai dari kesasar, menemukan gang-gang tersembunyi, hingga pengalaman-pengalaman unik yang justru menjadi cerita seru di setiap perjalanan mereka.
1: Nanti ada ibu PKK lagi senam, gabung kita. Nanti ada anak-anak lagi istirahat, kita main bola bareng. Jadi kita berinteraksi sosial, jadi tidak ansih walking it's sport kayak gitu. Jadi bukan sekadar sport, bukan sekadar pergerakan olahraga ansih gitu, tapi kita berkomunikasi karena teman-teman ALLC ini adalah teman-teman yang suka berkomunikasi.
0: Dalam sepekan, komunitas ini rutin berjalan kaki 2 kali, yakni setiap Selasa dan Kamis. Kali ini tujuannya adalah kawasan Cigadung dengan jarak tempuh sekitar 7 km. Sepanjang perjalanan kami menyusuri jalan-jalan utama, gang-gang kecil, hingga kawasan permukiman warga sambil ngobrol dan bersenda gurau.
2: Ini saya masih bergabung bersama dengan teman-teman. Ini rute akhirnya tujuannya ke Cigadung. Cigadung itu daerah Dago tapi sebelah atas gitu ya. Oh, teman-teman semangatnya luar biasa. Kalau saya memang pemula jadi rada haheho ini ya. Agak capek ini. Saya udah jalan sekitar 2000 langkah lebih. Kita coba ikutin terus ya. Mudah-mudahan saya bisa dan saya mampu. Nanti di ujung kita akan makan-makan kan, Bu? Biasanya. Kita akan makan-makan, yuk lanjut yuk.
0: Meski awalnya sudah menentukan tujuan di tengah perjalanan, bisa berubah arah sewaktu-waktu. Terutama saat komunitas ini menemukan gang unik, tempat yang menarik, atau sekedar ingin mencoba jalur baru. Bagi mereka, dari rute yang fleksibel ini sering muncul cerita-cerita unik yang jadi ciri khas setiap perjalanan.
3: Tapi yang paling seru sebenarnya, kita jalan masuk ke gang-gang, ya. Ke jalan-jalan sempit, ya. Dimana di situ justru kita ada sedikit belajar adab, tentang adab. Dimana kita masuk ke lingkungan orang lain, harus permisi kan, banyak orang-orang di pinggir-pinggir, punten, ya. Kalau orang Sunda gitu kan, punten Bu. Nah di situ memang seru lah. Terus yang lebih seru lagi kan kita rutenya tidak pernah di pakemin ini, ya. Ya dipakemin. Kadang hari ini kemana, hari ini kemana, tapi jalannya ya sejalannya aja.
0: Setelah berjalan sekitar 3 km, kami memutuskan untuk istirahat sejenak di salah satu minimarket di kawasan Dipati Ukur. Waktu istirahat ini kami isi dengan sekedar ngobrol atau diskusi antar anggota komunitas. Benar saja, rute yang semula menuju kawasan Dago berubah arah ke Taman Sari. Setelah berjalan sekitar 2 jam 30 menit, kami sampai di tujuan akhir.
2: Yes, hari ini setelah di total kita sudah berjalan sekitar 5,5 km berjalan dari kawasan Saparua ya, Saparua Bandung dan berakhir di kawasan Taman Sari ini. Dan memang biasanya teman-teman akan mengakhirinya di tempat makan seperti ini sambil santap-santap jelang siang ya. Wah seru banget perjalanannya, saya juga lebih dari 5.000 langkah hari ini dan mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kemudian didapatkan oleh Anda semua dari teman-teman komunitas jalan kaki di kota Bandung ini. Sampai di sini perjalanan kita. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa.
4: Sebuah insiden terjadi di Filipina. Seorang konten kreator nelayan wajahnya tersedot tentakel gurita. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
1: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
0: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
3: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
4: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
0: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4:45 di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Bencana besar tidak selalu menyisakan kisah duka. Di Venezuela, seekor kura-kura berhasil ditemukan masih hidup setelah terperangkap selama lebih dari satu bulan di bawah reruntuhan gedung usai gempa bumi besar.
1: Di tengah puing-puing bangunan di kota Catia-Lamar, Venezuela, tim penyelamat menemukan seekor kura-kura yang masih hidup setelah terperangkap lebih dari 30 hari. Kura-kura bernama Pascualina itu berhasil ditemukan saat petugas memindahkan reruntuhan bangunan yang ambruk akibat dua gempa besar yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu. Setelah memindahkan beberapa balok beton dan material bangunan, salah satu petugas berhasil menjangkau dan mengeluarkan Pascualina dari celah reruntuhan. Menurut pemiliknya, kura-kura tersebut jatuh dari lantai 6 saat gempa terjadi. Setelah dievakuasi, Pascualina akhirnya ditemukan kembali dengan pemiliknya. Sementara itu, pusat penampungan hewan SeaCam di Majada Honda, Madrid dipenuhi anjing dan kucing yang dievakuasi dari wilayah Madrid dan Avila yang terdampak kebakaran hutan besar. Pengelola mulai menerima permintaan bantuan sejak Jumat lalu dan langsung dibanjiri permintaan untuk menampung hewan-hewan tersebut.
2: El viernes a recibir llamadas por Lola de Abrazo Animal y ofrecimos nuestras instalaciones para coger animales hasta completar el aforo que teníamos disponible.
1: Setibanya di penampungan, banyak hewan dalam kondisi sangat lelah dan mengalami stres berat setelah dievakuasi oleh para relawan yang berkoordinasi melalui media sosial dan aplikasi pesan.
3: Y fueron traídos por voluntarios que no eran ni de las propias protectoras, sino que a través de una red de comunicación que se habían montado pues por redes sociales, WhatsApp, habían estado comunicándose para ir a las zonas necesitadas y traer a los animales. Eso, llevaban todo el día, pues eso, nos contaron desde las 12:30, no habían ni comido, de un lado para otro, trayendo los perros. Y bueno, tuvimos la suerte de que todos los perros que han venido muy buenos, algunos más miedosos que otros.
1: Demi menyelamatkan para hewan peliharaan, para relawan bekerja tanpa henti sepanjang hari untuk memindahkan hewan-hewan dari wilayah yang terancam api.
0: Sebagai informasi penutup, ada insiden unik dan viral saat wajah pria disedot gurita saat sedang memancing di Filipina. Dan saya Bini Darmawan pamit, sampai jumpa.
4: Seorang nelayan sekaligus influencer Clarence J. Cemula mengalami kejadian lucu saat lengketnya tentakel gurita yang baru ditangkapnya menempel di wajahnya di Puerto Princesa, Palawan. Dalam video yang beredar, Cemula berusaha melepaskan tentakel gurita dari wajahnya, namun tentakel lainnya justru mengayun dan menampar wajahnya. Setelah pergulatan singkat, ia akhirnya berhasil melepaskan gurita tersebut. Menggigit gurita merupakan praktik tradisional untuk membunuh hewan tersebut saat ditangkap. Hal tersebut dilakukan dengan menyasar sistem saraf pusat yang terletak tepat di antara kedua matanya. Namun, metode ini memicu perdebatan. Para pegiat berpendapat bahwa penggunaan pisau atau tombak yang ditusukkan ke kepala jauh lebih efektif dan manusiawi. Sebagai respon unik terhadap suhu musim panas yang melonjak, sebuah perusahaan di Gunma, Jepang meluncurkan solusi pendingin inovatif yang dijuluki sebagai kulkas manusia. Bertajuk The Human Box, inovasi tersebut dirancang untuk mengatasi gelombang panas ekstrim akibat kenaikan suhu global. Bilik pendingin untuk kapasitas satu orang, inovasi ini ditujukan untuk melindungi pekerja luar ruangan, pekerja pabrik, dan masyarakat umum dari bahaya sengatan panas. Di dalamnya, pengguna bisa duduk, sementara terdapat sirkulasi yang bisa disesuaikan, menghembuskan udara bersuhu 5 derajat Celcius ke arah kepala, leher, dan bahu. Suhu di dalam bilik dijaga pada kisaran 15 derajat Celcius dengan fitur pematian otomatis setelah 20 menit untuk mencegah suhu menjadi terlalu dingin. Jepang secara rutin mengalami suhu musim panas di atas 35 derajat Celcius, dengan beberapa wilayah mencapai 40 derajat Celcius yang memunculkan sebutan Kokusobi, yang berarti hari-hari yang panasnya menyiksa.

0: Inilah detik-detik penangkapan tiga terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang, Jalan Raya Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan pada Kamis pagi. Peristiwa bermula saat seorang petugas keamanan rumah sakit menaruh curiga terhadap gerak-gerik tiga pria yang berada di dalam ruang ATM. Curiga, satpam melaporkan temuan tersebut kepada Polsek Pamulang. Saat petugas melakukan penangkapan, ketiga pelaku justru melakukan perlawanan dan melarikan diri. Karena terus melawan petugas, dua pelaku dilumpuhkan dengan tindakan tegas terukur pada bagian kaki. Sementara itu, satu pelaku lainnya diamankan oleh satpam rumah sakit dengan menghadangnya. Kapolsek Pamulang AKP Galuh Febri Saputra menjelaskan, kawasan tersebut sebelumnya kerap jadi lokasi aksi ganjal ATM yang menyebabkan nasabah kehilangan uang. Saat ini, ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aksi begal di wilayah Genuk, Kota Semarang berhasil diungkap polisi dalam hitungan jam. Dua pelaku yang merupakan warga Demak ditangkap setelah telepon genggam milik korban yang dirampas terlacak. Saat beraksi, pelaku menarik paksa tas milik korban. Tarikan kuat membuat tali tas putus dan barang berharga berhasil dibawa kabur. Setelah kejadian, korban melapor ke Polsek Genuk dan polisi berhasil melacak HP korban. Hasilnya, dua pria, FP dan AT, diamankan di sebuah rumah tanpa perlawanan. Dari kedua pelaku, polisi menemukan senjata tajam dan sepeda motor yang diduga digunakan untuk beraksi.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Kali ini bersama saya, Mei Frisyari.

0: Dua pelaku pencurian sepeda motor bersenjata tajam ditangkap warga setelah kepergok beraksi di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga sebelum akhirnya diamankan petugas. Sementara di Kalimantan Timur, seorang wanita diikat di tiang listrik usai tertangkap warga mencuri sayuran di Pasar Segiri, Samarinda.
1: Dua pelaku pencurian sepeda motor menjadi sasaran kemarahan

0: warga setelah tertangkap basah saat berusaha mencuri sepeda motor milik seorang warga di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis siang. Saat dilakukan penggeledahan oleh warga, ditemukan satu set kunci T serta sebilah senjata tajam jenis Glock. Menurut keterangan warga, aksi pencurian tersebut gagal setelah pemilik sepeda motor memergoki pelaku saat berusaha mematahkan kunci stang kendaraan. Teriakan korban mengundang warga berdatangan dan berhasil mengapung kedua terduga pelaku sebelum sempat melarikan diri.
1: Dua orang, Pak.
2: Dua orang. Itu sempat ketangkap apa gimana, Bu?
1: Dikejar.
2: Oh, ketangkap akhirnya?
1: Iya.
2: Motor ditaruh di mana, Bu, motor?
1: Di
2: sini. Oh, diparkir di sini?
1: Iya.
2: Enggak, belum sempat diambil, Bu?
1: Belum. Putar-putar kunci stang.
2: Oh, lagi ngutak-ngutak kunci stangnya.
0: Hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku merupakan residivis dalam kasus curanmor. Dari tangan kedua terduga pelaku, polisi mengamankan dua unit sepeda motor Matic, satu set kunci T beserta mata kunci, serta satu bilah senjata tajam jenis Glock yang diduga dibawa saat beraksi.
3: Kemudian segera mendatangi TKP sehingga kami berhasil mengamankan dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari catatan yang ada, pelaku dua orang ini merupakan residivis. Karena berdasarkan keterangan awal tadi, didapati bahwa pelaku melakukan.
4: CNN Indonesia Breaking News.
5: Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ibu Arum Sari beserta Bapak Wakil Kepala Badan BGN Bapak Mayor Jenderal TNI Trenggono. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan semacam update sebagaimana janji kami kepada masyarakat, kepada publik atas transparansi dan perkembangan dari Badan Gizi Nasional. Rekan-rekan media yang saya hormati, ya, hari ini saya ingin menyampaikan langsung ya terkait update, kemudian perkembangan dan lain-lain yang barangkali perlu untuk kami sampaikan. Kami memonitor ada ribuan 27.469 dapur yang saat ini beroperasi, kami sisir, termasuk juga beberapa dapur-dapur yang memang sudah kemarin itu ada yang demo ke tempat demonstrasi ke sini, saya sudah terima, ada yang kirim email dan lain-lain, kami cermati semua. Jadi yang jalan maupun yang tidak jalan itu kami cermati semua, dan juga semua aspirasi, ada yang kirim email, ada yang kirim WA, ada yang kirim surat, ada yang melalui orang lewat ngomong, ada juga yang datang ke sini, dan beberapa sudah kami terima secara langsung, tapi ya minta maaf mungkin tidak bisa semua kami bisa terima, makanya ada beberapa klarifikasi dan beberapa informasi kami sampaikan via video atau melalui press conference seperti ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita ini setiap hari mengurusi ribuan dapur SPPG dengan ribuan rekening, ya jadi ribuan rekening virtual account dapur-dapur itu. Nah, dalam proses pemeriksaan ya, setelah kami ada di sini, kami periksa semua, gitu. Setelah kami periksa ribuan-ribuan rekening ini, kami menemukan semacam anomali bahwa ada satu rekening yang terkirim dari pusat kepada rekening-rekening dapur yang dalam bentuk virtual account itu, ternyata rekening penampungan rekening dapur itu, dapurnya, either dapurnya itu belum beroperasi, atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account. Jadi oleh karenanya ya, setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.246.295.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran ya yang kami temukan dari 414 SPBG atau dapur yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPBG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPBG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPBG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPBG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPBG, kami kembalikan 15,3 miliar. Totalnya 311,2 miliar kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini dari 414 SPBG. Kita akan terus sisir, apakah nanti ada tambahan-tambahan lagi, kita akan update terus, tapi sejauh sampai dengan kita umumkan di sini, kita mendapatkan 414 dapur dan mengembalikan 311,2 miliar. Kemudian kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum, apakah adanya indikasi mens rea. Misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit, apa tidak, dan lain-lain, kami serahkan kepada penegak hukum di kejaksaan untuk diperiksa. Ya, tentu saja bagi dapur-dapur yang atau bagi dapur SPPG atau pihak-pihak manapun, mau mitra mau siapapun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di Badan Gizi ini, tidak ada yang kebal hukum, kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum. Jadi yang saya maksud atau kami maksud kemarin kami sampaikan di beberapa forum bahwa kami membuka diri bukan hanya kita ditanya kemudian kita menjawab, tapi juga kami berinisiatif dari pemeriksaan-pemeriksaan kami ini kemudian kami berikan data kepada penegak hukum. Selain itu, mana? Selain itu, kami juga telah menerima ya hasil klasifikasi data SPPG berdasarkan kertas kerja audit dari kejaksaan ya. Ini ada daftarnya semua. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Ada 16.482 yang diperiksa dan sejauh ini kita sedang memeriksa lebih dalam. Dari 16.482 tadi ada 5.355. Itu kemudian kategori-kategori, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan begitu, ada 5.000, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, ini kita periksa lebih dalam lagi. Apakah dalam kertas kerja audit dari kejaksaan ini kemudian ada dapur-dapur yang secara mens rea itu kemudian berniat untuk nyuri, ngentit atau ngambil duit ya. Ini semua akan kita bereskan. Bagi dapur-dapur yang melanggar, ada yang kemarin kita umumkan 800 sekian kita suspend. Itu bukan hanya dapurnya kita suspend, tapi juga adalah SPPG atau kepala dapurnya juga akan kami berikan teguran, peringatan, dan bila memang ada indikasi-indikasi niat untuk tindak pidana korupsi, nyuri, nyolong, ngentit, maka kita akan langsung copot dan kemudian kita usulkan pemecatan di Badan Kepegawaian Nasional. Nanti kami akan umumkan beberapa hasil pemeriksaan kami, baik itu dapur, baik itu mitra, baik itu juga kepala SPPG. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan pada siang hari ini. Ada pertanyaan? Ada mic ya? Ya, itu tuh yang mana aja? Ya, silakan.
6: Ya, selamat sore, Mas Dar dan kepala. Wakil Kepala bagian lainnya, yang nama saya Iqman Ibrahim dari Tribunnews.com. Yang pertama saya ingin menanya, apakah terkait tadi temuan tadi, apakah ada afiliasi dari yang tadi dapur pemilik virtual akun yang diduga bermasalah ini dengan pejabat-pejabat petinggi BGN lama yang sedang bermasalah terseret hukum seperti itu. Terus yang kedua juga saya ingin menanyakan tentang statement Bapak yang sempat menyatakan bahwa tidak boleh adanya menggunakan bahan subsidi di dapur. SPPG ini apakah sudah ada surat edaran atau arahan khusus kepada SPPG di daerah, karena berdasarkan temuan katanya masih ada yang masih memakai minyak kita seperti ya. Itu. Demikian Mas Dar.
5: Ini langsung saya jawab atau saya jawab langsung aja ya? Jadi kami menduga, ini namanya dugaan, tentu saja pembuktiannya ada pada penegak hukum. Kami menduga kenapa uang bisa ke rekening di mana dapur itu rekeningnya double atau dapur itu belum beroperasi. Kami menduga ada oknum terdahulu di dalam BGN yang kemudian mengirimkan ini. Apa motivasi dan lain-lainnya kami sedang perdalam. Apakah misalnya ya tentu saja ada dua ini motivasinya, motivasi mensrea kejahatan atau yang satunya. Kalau mensrea kejahatan mungkin dia niat mau nyuri misalnya. Atau bisa jadi misalnya kami menduga ini yang katakanlah mendugaan yang bukan pelanggaran pencurian atau tindak pidana korupsi adalah dia hanya ingin ngirim ke banyak rekening supaya kelihatan serapan anggarannya tinggi. Ya, jadi anggarannya terserap banyak gitu, jadi kemudian serapan di BGN-nya tinggi sehingga supaya ada dicek itu kira-kira serapan tinggi itu adalah sama dengan prestasi yang baik dari sebuah lembaga. Itu kami sedang mendalami ini ya, dan manakala ada indikasi mens rea, ada indikasi niat jahat untuk nyuri, ngentit atau nyolong tadi, maka ini kita serahkan kepada penegak hukum. Kemudian terkait bahan subsidi ya, kita kirim surat edaran dan clear ya di peraturan, sebetulnya di yang lalu-lalu juga sudah dikasih tahu. Maka ada kemungkinan kita sedang ingin menginvestigasi dapur-dapur yang menggunakan bahan subsidi tadi, selisihnya dikembalikan ke kas negara ya. Jadi misalnya dia tadinya harusnya beli minyak goreng biasa, tapi dia beli minyak goreng kita, kan harganya selisih. Nah, selisih dikali berapa dia pakai, itu ada kemungkinan sesuai dengan hasil investigasi kita nanti kita minta untuk kembalikan ke kas negara. Ya, silakan di belakang. Nanti baru Mbak atau Mbaknya dulu deh boleh.
7: Ya. Mas Dar?
5: Ya.
7: Oke. Okay. Max dari Simbol TV, Mas Dar ada dua pertanyaan. Selamat sore pimpinan BGN sekalian. Mungkin pertama terkait dengan tadi 414 SPPG yang telah disisir dengan hasil 311 miliar something yang sudah berhasil dikembalikan ke kas negara. Ya. Kalau boleh tahu Mas Dar, adakah data mengenai penyisiran ini di wilayah mana saja yang mungkin terbanyak mungkin, ataupun yang di luar Pulau Jawa yang hasil penyisiran ini? Ini pertama. Kemudian juga yang kedua soal mungkin kebetulan karena pimpinan BGN ada di momen ini, mungkin boleh minta tanggapannya Mas Dar terkait dengan putusan MK begitu, terkait pemisahan anggaran pendidikan dan juga MBG begitu dipisah paling lama 2 tahun sejak putusan dihasilkan.
5: Thank you. Ya. Tentu saja ada wilayah di mana, tapi mungkin tidak bisa kami share karena ini kan asas praduga tak bersalah, jadi harus tetap diperiksa dulu. Tapi yang jelas ini adalah uang rakyat, uang negara, dan kita kembalikan ke kas negara. Sambil kemudian kita dalami itu tadi apakah ada mensreanya, ada niat jahatnya atau tidak dan seterusnya ya. Jadi kami tidak bisa memberikan, barangkali nanti kalau siapa dapur yang mana itu nanti penegak hukum manakala ada ditemukan indikasi itu ditemukan terbukti, nah itu baru nanti penegak hukum yang akan menyampaikan. Nah, kalau dari kami ini asas praduga tak bersalah, kami intinya kami memberikan informasi seluas-luasnya. Terkait keputusan MK, ya kami adalah lembaga pemerintah operasional ya, kami melaksanakan operasional, tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah, tentu saja ini akan nanti akan dibarengi atau akan dilanjutkan dengan kebijakan oleh pemerintah, apakah itu Kementerian Keuangan, Badan Anggaran dan seterusnya. Kami Badan Gizi Nasional adalah lembaga di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apapun tugas dengan anggaran seperti apa dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu penjelasan terkait MK. Silakan, Pak.
8: Selamat. Selamat sore Mas, saya Irin dari CNN. Masih terkait dengan putusan MK, apakah ini akan mempengaruhi lagi mengenai pendanaan atau penerima manfaat dari MBG, karena kan akan dikeluarkan 20%, nilainya itu sangat signifikan dari dana pendidikan. Kemudian fokusnya apakah akan berubah, mulai fokus lagi ke daerah 3T?

0: Saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. Ya. Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami adalah fokus ke pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan untuk berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana saya juga kemarin preskon, 3T ini kemudian kami sisir dari data Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mananya sudah ada, dan ini sedang kita sinkronkan data sehingga mana yang prioritas kita memang dari yang ngantri yang belum ada ini kita fokuskan dulu, memang nanti yang daerah yang memang stuntingnya tinggi, ya 3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi, nggak hanya di Papua tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain, termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi gitu. Itu jawaban saya. Kemudian jadi yang bersangkutan betul itu memang saya memberikan zoom kemudian di layar pegang handphone ya, kemudian saya beri teguran dan memang di situ saya sampaikan untuk dipindahkan ke Papua. Yang bersangkutan adalah koordinator wilayah di Kabupaten Kayong ya Utara kalau tidak salah di Kalimantan Barat, dan di situ saya sampaikan memang untuk dipindahkan ke Papua. Setelah kami cek ternyata di Papua itu tenaga SPPG atau tenaga SPPI-nya itu ternyata oversupply, artinya tenaga SPPI dengan dapurnya belum begitu banyak sehingga tenaganya oversupply, sehingga kami tidak pindah ke Papua, tapi kami pindahkan ke daerah lain. Jadinya kami pindahkan kalau tidak salah ke Sulawesi Selatan, yang di mana memang ada kebutuhan tambahan tenaga SPPI di tempat itu. Gitu kira-kira. Lain-lain? Ya, kamu. Ini langganan di Kementan ini beliau ini.
1: Ya, selamat sore Mas Dar, saya Marti dari CNBC. Izin mau follow up terkait dengan usulan beras fortifikasi khusus MBG yang kemarin diusulkan Pak Dirut Bulog ya. Itu usulan tersebut kan sudah disampaikan ke Mas Dar juga, itu ya. Tanggapannya seperti apa dan selanjutnya itu nanti usulannya akan diteruskan kemana dan apakah memungkinkan itu usulan tersebut direalisasi gitu Pak. Terima kasih.
0: Baik. Saya jawab, usulan dari Dirut Bulog itu bukan beras SPHP, bukan beras stabilisasi harga pasokan pangan, bukan. Yang beras medium SPHP bukan, tapi yang menjadi usulan beras Bulog adalah beras premiumnya Bulog. Nah, tentu saja kami, gini, Bulog ini kan adalah lembaga negara, Bulog ini kan tujuannya adalah, sekali lagi karena kami sebelumnya penugasannya di bidang pertanian di sebagai wakil menteri pertanian, Bulog ini kan punya dua tugas atau dua hal yang penting menjadi peran dia adalah stabilisator harga di suatu tempat dan juga menjaga stok di tempat di semua tempat. Jadi mesti stoknya ada dan harganya sesuai. Maka usulan dari Bulog tadi kami memandang positif terkhusus untuk daerah-daerah yang memang misalnya jangkauan atau persebaran atau stok berasnya memang dirasa minim. Jangan sampai kemudian ada dapur, ada SPPG, ada kegiatan MBG di situ mengambil katakanlah beras lokal ya atau beras yang beredar di situ kemudian menjadi gejolak kenaikan harga di kabupaten atau wilayah itu. Maka kami menyambut baik usulan dari Dirut Bulog yang kami ingin menempatkan Bulog ini sebagai buffer. Jadi manakala itu tadi, kan ini kan lembaga negara, memang tugasnya adalah bagaimana supaya harga berasnya terjangkau di harga yang memang ditentukan oleh pemerintah, harga eceran tertinggi, dan juga stoknya juga kita perhatikan. Ya. Jadi kami ingin memastikan bahwa memang MBG ini bukan hanya memberi gizi, tapi juga bisa memutar atau mendorong ekonomi lokal. Jadi kami memastikan BGN untuk mengambil bahan-bahan di lokal. Itu prioritas. Manakala nanti di kemudian hari misalnya kemudian ada kekurangan beras, nah baru sebagai buffer kami ingin melibatkan Bulog supaya tidak

0: kemudian terjadi gejolak harga dan kelangkaan stok di wilayah tertentu, itu kira-kira. Dari sini, Mas.
1: CNN Indonesia Breaking News.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
3: Husnul khatimah itu husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
1: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Dua pelaku pencurian sepeda motor bersenjata tajam ditangkap warga setelah kepergok beraksi di Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang, Banten. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga sebelum akhirnya diamankan oleh petugas. Sementara itu di Kalimantan Timur, seorang wanita diikat di tiang listrik usai tertangkap warga mencuri sayuran di Pasar Segiri, Samarinda.
1: Dua pelaku pencurian sepeda motor menjadi sasaran kemarahan warga setelah tertangkap basah saat berusaha mencuri sepeda motor milik seorang warga di Desa Kareo, Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis siang. Saat dilakukan penggeledahan oleh warga, ditemukan satu set kunci T serta sebilah senjata tajam jenis Glock. Menurut keterangan warga, aksi pencurian tersebut gagal setelah pemilik sepeda motor memergoki pelaku saat berusaha mematahkan kunci stang kendaraan. Teriakan korban mengundang warga berdatangan dan berhasil mengapung kedua terduga pelaku sebelum sempat melarikan diri.
2: Dua orang, Pak.
3: Dua orang. Itu sempat ketangkap apa gimana, Bu?
2: Dikejar.
3: Oh, ketangkap akhirnya?
2: Iya.
3: Motor ditaruh di mana, Bu, motor?
2: Di
3: sini. Di Oh, di parkir sini ya?
2: Iya.
3: Enggak, belum sempat diambil, Bu?
2: Belum, lagi
3: muter-muter
2: kunci stang.
3: Oh, lagi ya. Kunci stang ya?
1: Hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku merupakan residivis dalam kasus curanmor. Dari tangan kedua terduga pelaku, polisi mengamankan dua unit sepeda motor Matic, satu set kunci T beserta mata kunci, serta satu bilah senjata tajam jenis Glock yang diduga dibawa saat beraksi.
4: Kemudian segera mendatangi TKP sehingga kami berhasil mengamankan dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari catatan yang ada, pelaku dua orang ini merupakan residivis. Karena berdasarkan keterangan awal tadi, didapati bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tiga TKP yang ada di Jawa.
1: Pasar Segiri, Samarinda mendadak geger pada Selasa pagi. Seorang perempuan ditangkap petugas keamanan pasar karena kedapatan mencuri sayuran milik pedagang di los sayuran yang berada di bagian dalam pasar. Selain diikat, pelaku menjadi sasaran amuk massa yang sebagian besar adalah emak-emak. Sebelum kejadian, para pedagang melaporkan sering kehilangan barang dagangannya, baik sayuran, bawang, cabai, dan komoditi sayuran lainnya. Bahkan para pedagang meminta kepada petugas keamanan pasar untuk segera melakukan penangkapan.
5: Memang sudah lama, sudah sering memang malingnya, karena sudah diincar memang. Nah, cuma pas kemarin subuh baru kedapatan malingnya lombok, bawang, sayur-sayuran lah. Nah, ada juga telur, mungkin itu aja sih, karena sempat juga banyak yang ngeluh kadang pedagang, tolonglah kalau bisa malingnya ditangkap. Nah.
1: Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi mengaku tidak menerima laporan dari pedagang maupun korban. Ia pun meminta agar masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri yang bisa berdampak pada kasus hukum.
6: Di Polsek Samarinda Ulu belum menerima laporan dari korban ataupun dari pihak-pihak terkait untuk melaporkan kejadian tersebut. Ya, mengharapkan kepada masyarakat, apabila ada peristiwa yang diduga itu adalah perbuatan pidana, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib segera, dan kami pasti akan tindak lanjutin. Kemudian masyarakat kami himbau untuk tidak melakukan upaya-upaya main hakim sendiri, karena itu merupakan perbuatan pidana nantinya ke depan.
1: Kini kasus tersebut masih dalam pemantauan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya ada aksi tawuran antara dua kelompok pelajar yang terjadi di Jalan Fahrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis petang. Petugas kepolisian berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat dalam tawuran. Di lokasi lain, 2 bulan lebih menjadi misteri. Kasus tewasnya seorang mahasiswi Universitas Mataram di dalam kamar indekos akhirnya menemukan titik terang. Polisi berhasil menangkap seorang residivis yang kedapatan menggunakan motor milik korban.
7: Dalam video amatir milik warga, terlihat puluhan pelajar menggunakan senjata tajam melakukan aksi saling serang di Jalan Fahrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis petang. Petugas kepolisian sektor Tanah Abang yang mendapat laporan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat aksi tawuran. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ke-8 orang pelajar tersebut dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, aksi tawuran yang melibatkan para pelajar ini sering terjadi dan meresahkan.
8: Tanya mah dari kolong, melawan arah gitu, dari atas tuh.
9: Oh, berapa orang yang?
8: Banyak, motor ada 4 atau berapa.
9: Puluhan ada ya? Sekolah mana itu?
8: Orang tahu itu, Pak. Saya menarik lagi.
9: Pakai senjata tajam?
8: Senjata ya, semuanya pakai senjata semua.
9: Ada yang bacok-bacokan nggak?
8: Nggak ada, suruh melawan arah gitu, melawan arah pada bacok-bacokan.
7: Petugas Satreskrim Polresta Mataram di backup tim Puma Polda NTB berhasil menangkap seorang residivis berinisial HB saat mengendarai motor di wilayah Kota Mataram pada Rabu 29 Juli 2026. Setelah diperiksa, petugas memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik seorang mahasiswi Universitas Mataram berinisial NDR yang ditemukan tewas di dalam kamarnya pada 17 Mei 2026 lalu. Petugas kemudian membawa HB untuk mencari barang bukti ponsel milik korban yang juga hilang bersama sepeda motornya saat peristiwa tewasnya korban.
10: Di mana terduga pelaku inisial HP yang beralamat di wilayah Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang bersangkutan merupakan residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor. Dapat kami sampaikan di mana kronologis awal kami bersama tim Jatantras Polda NTB melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan satu terduga tindak pidana pelaku yang menghilangkan nyawa orang. Awalnya mendapatkan informasi berkaitan dengan keberadaan sepeda motor milik korban, saudari NDR.
7: Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap motif pembunuhan tersebut. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mako Polresta Mataram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aparat kepolisian melepaskan tembakan ke udara saat penangkapan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Sementara itu polisi juga menangkap 3 pelaku penculikan balita berusia 2 tahun di Kota Makassar usai diduga dibawa kabur karena dipicu permasalahan uang arisan online orang tuanya bernilai 300 juta rupiah.
11: Aparat kepolisian terpaksa melepaskan tembakan peringatan

0: ke udara dan bergulat dengan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur saat ditangkap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Pelaku diketahui telah melakukan aksi kejahatannya di 3 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Baru dan sempat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku beraksi membobol sebuah rumah pada 12 Januari 2026. Pelaku yang membawa mobil pick-up mengangkat puluhan outdoor AC dari rumah korban ke atas mobilnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku menyasar rumah kosong yang sedang ditinggal oleh pemiliknya.
1: Jadi pelaku sebelumnya memantau kondisi rumah, kemudian melihat ada rumah yang kosong, masuk lewat pintu ataupun jendela yang pengamanannya kurang. Kemudian mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut.
2: Ini tercatat ada berapa laporan polisi, Kunan?
1: Jadi untuk tersangka, tercatat ada 3 laporan polisi yang keseluruhannya adalah terjadi di wilayah hukum Polres Baru.
0: Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Baru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Masih dari Kota Makassar, polisi mengungkap kasus dugaan penculikan balita berusia 2 tahun yang diambil paksa di sebuah rumah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah melakukan penyelidikan, unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar menemukan korban bersama 3 terduga pelaku, yaitu 2 perempuan berinisial SS dan NH, serta pria berinisial SD di Kabupaten Pangkep pada 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga nekat membawa kabur balita tersebut karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah yang disetorkan oleh mereka.
3: Motifnya bahwa si pelaku ini menduga orang tua dari korban sudah melakukan penipuan atau penggelapan dengan modus uang arisan sebesar 300 juta. Nah, ketika diminta untuk dikembalikan, orang tua korban ini tidak bisa mengembalikan, sehingga diambil paksalah anaknya ini berumur 2 tahun bersama dengan pengasuhnya.
0: Kini ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 450 dan atau pasal 451 KUHP tentang membawa lari atau menguasai anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
4: Petugas gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan merkuri cair dalam jumlah besar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Petugas menyita 3,4 ton merkuri senilai 17,5 miliar rupiah yang diduga akan diekspor secara ilegal ke Burkina Faso, Afrika. Sementara itu di lokasi lainnya, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya membekuk sindikat penjual obat keras golongan G di Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi menangkap 5 orang pelaku dan menyita barang bukti sebanyak 575 ribu butir obat keras dan uang tunai sebesar 140 juta rupiah.
5: Upaya penyelundupan merkuri cair dalam jumlah besar berhasil digagalkan petugas Bea Cukai dan polisi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pengungkapan berawal dari analisis intelijen dan profiling risiko oleh petugas terhadap satu kontainer ekspor berukuran 20 feet yang awalnya dilaporkan berisi karton keramik dengan tujuan Burkina Faso, Afrika. Saat dilakukan pemeriksaan fisik, petugas menemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan isi kontainer. Dari 900 karton keramik yang dilaporkan, hanya ditemukan 826 karton. Petugas kemudian menemukan 251 botol plastik dan 71 jeriken berisi cairan berwarna perak yang disembunyikan di sela-sela palet keramik dan dilapisi aluminium foil. Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Bea Cukai Surabaya, cairan tersebut dipastikan merupakan merkuri cair. Total barang bukti yang diamankan mencapai 3.428 kg dengan estimasi nilai sekitar 17,5 miliar rupiah.
6: Juga 251 botol plastik dan 71 jeriken. Jeriken ini berisi cairan berwarna perak silver yang disembunyikan di dalam alet keramik dan dilapisi aluminium foil. Untuk memastikan jenis cairan tersebut, kami dari petugas mengambil sampel dan melakukan pengujian di Balai Laboratorium Bea Cukai Surabaya, BLBC. Dan hasilnya cairan tersebut dipastikan merupakan merkuri.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membekuk sindikat penjual obat keras golongan D di Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 5 orang pelaku dan menyita barang.

0: bersama sejati masyarakat mengenai aktivitas peredaran obat keras menjelang aksi demo di kota. Temuan barang bukti dalam jumlah besar ini membuat polisi menduga adanya jaringan yang lebih besar dalam peredaran obat keras golongan G di Jakarta.
1: Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan, obat-obatan keras dalam daftar G seperti tramadol, trihexpenidil, esimer, dan juga tablet warna putih berlogo Y. Total berjumlah 575.200 butir. Kemudian kami juga mengamankan uang tunai hasil penjualan total berjumlah Rp140.691.000.
0: Atas perbuatannya, kelima pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pria di Lamongan, Jawa Timur tega menghabisi nyawa tetangganya karena merasa korban telah mengguna-guna orang tua pelaku hingga mengalami patah tulang kaki. Informasinya usai jeda.

0: aku bisa.
1: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
2: Selingkuh kok ketahuan.
1: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
3: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
4: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
1: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
7: Husnul khatimah itu husnun, itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
1: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Seorang pria di Lamongan, Jawa Timur tega menghabisi nyawa seorang kakek tetangganya sendiri. Pelaku berhasil ditangkap dan motifnya ternyata dendam. Karena merasa korban telah mengguna-guna atau santet orang tua pelaku hingga diduga alami patah tulang kaki.
9: Warga Desa Talun Rejo, Kecamatan Blukuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis siang digemparkan aksi pembunuhan terhadap Simat, seorang petani berusia 68 tahun. Korban tewas seketika usai kepalanya dipukul dengan tongkat kayu oleh tetangganya sendiri, seorang pria berinisial K, 36 tahun. Tak butuh waktu lama, tim Reskrim Polsek Blukuk jajaran Polres Lamongan langsung menangkap terduga pelaku di rumahnya. Polisi juga turut menyita barang bukti satu batang tongkat kayu sepanjang 1 meter, pakaian dan sarung milik korban. Dari hasil pemeriksaan awal, motif dibalik pembunuhan tersebut ternyata di latar belakangnya rasa dendam membara. Pelaku menuduh korban telah melakukan praktik ilmu gaib atau guna-guna yang mengakibatkan orang tua pelaku mengalami patah tulang kaki.
10: Telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Saat ini terduga pelaku dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Lamongan.
9: Tuah dari ulahnya, tersangka K dijerat pasal 466 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
8: Setelah terpisah selama 22 hari, akhirnya bayi berinisial GIA bisa kembali ke pelukan ibu kandungnya. Sebelumnya, bayi berusia 8 bulan ini diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah. Polisi pun telah memeriksa 8 orang saksi dalam kasus ini.
11: Alhamdulillah.
12: Femi Sri Rohani kini bisa bernafas lega. Setelah 22 hari terpisah, ia bisa kembali memeluk erat buah hatinya. GIA, bayi perempuan berusia 8 bulan ini diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah di Kabupaten Batanghari, Jambi. Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Siregar menyatakan proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
13: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Dalam proses penanganannya, kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPPD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini. Dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
12: Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Femi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Femi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi GIA sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Saat ini unit PPA di Treskrimum Polda Jambi mengambil alih perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan terlapor TH, ayah kandung bayi GIA. Polisi juga telah memeriksa 8 orang saksi terkait kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Misteri kematian Andika Wahyu Santoso, seorang pengamen manusia silver di kota Probolinggo, akhirnya terungkap. Sebelum tewas, korban dan pelaku sempat terlibat pesta minuman keras. Sementara itu di Purwakarta, warga geger usai menemukan potongan kaki bayi yang dimuntahkan oleh seekor biawak hingga polisi turun tangan.

Warga Jalan Makaliwe, Jakarta Barat, digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita bersimbah darah tergeletak di kasur di kamar kontrakannya Rabu malam. Korban berinisial M, usia 52 tahun. Warga mengatakan sempat mendengar suara teriakan korban pada pukul 6 sore. Tak lama kemudian, pemilik kontrakan melihat tetesan darah dari lantai 2. Saat diperiksa, korban sudah ditemukan tewas. Dugaan sementara korban tewas dibunuh oleh suaminya sendiri. Pak Sutri ini memang diketahui kerap selisih paham. Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Kasusnya ditangani Polsek Grogol Petamburan. Andika Wahyu Santoso, 22 tahun, seorang pengamen manusia silver ditemukan tewas di belakang sebuah warung kopi di Kelurahan Pilang, Probolinggo, Senin 22 Juni 2026 lalu. Setelah buron selama 38 hari, tim guru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil menangkap dua rekan korban sesama pengamen manusia silver berinisial NA dan AH di rumah kos di Kota Kediri, Rabu siang. Pembunuhan itu ternyata dipicu rasa jengkel atas ulah pelaku saat pesta miras. Korban disebut memaksa dan memukul salah satu pelaku karena tidak punya uang untuk tambahan membeli minuman keras saat pesta miras di perempatan Lampu Merah Pilang. Selama buron, kedua pelaku berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Kini keduanya dijerat pasal berlapis dan terancam 12 tahun penjara. Sementara satu pelaku lainnya berinisial KA masih diburu. Ya.

0: Mangyan.
1: Warga Desa Batu Tumpang Purwakarta digegerkan penemuan potongan kaki bayi dari muntahan seekor biawak. Polisi dan warga masih mencari tubuh bayi malang itu. Belum diketahui bayi itu berasal dari mana dan siapa orang tuanya. Penemuan berawal saat seorang anak kecil melihat biawak memuntahkan sesuatu di depan rumah warga yang saat diperiksa ternyata potongan mirip kaki bayi. Kini polisi masih menunggu apakah bayi tersebut dibuang atau ada peristiwa yang lain. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke perkembangan kasus pengeroyokan dan pembacokan yang dilakukan sejumlah debt collector terhadap dua petugas parkir Vale di kawasan kafe Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Satu debt collector menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya, sementara pelaku mengaku menggunakan parang yang sudah disediakan di dalam mobil.
3: Bentrokan antar kelompok debt collector dan kelompok pesilat pecah di Jalan Teguh Umar hingga Jalan Kartini, Surabaya, Minggu dini hari. Peristiwa ini merupakan buntut dari kasus pembacokan terhadap dua petugas parkir Vale di Kafe Tembak Langit Jalan Basuki Rahmat yang terjadi sehari sebelumnya. Pasca kejadian, SL laki-laki berusia 36 tahun warga Taman Sidoarjo menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Kepada petugas, SL yang bekerja sebagai debt collector dan kini berstatus sebagai tersangka itu menuturkan kronologi kejadian. Awalnya ia dan tiga rekannya hendak melakukan penarikan kendaraan yang memiliki tunggakan di area parkir Kafe Tembak Langit di Jalan Basuki Rahmat. Namun upaya penarikan kendaraan itu diwarnai adu mulut dengan pemilik mobil hingga akhirnya berujung baku hantam dengan sejumlah juru parkir. Merasa kalah jumlah, tersangka lalu meminta bantuan teman-temannya yang lain. Sekitar 20 menit kemudian, rekan-rekan tersangka datang dan disitulah pembacokan itu terjadi. Tiga orang terluka termasuk satu rekan tersangka yang turut terkena ayunan senjata tajam. Usai kejadian, tersangka membuang parang dan kaos merah yang digunakannya ke sungai di kawasan Gunung Sari untuk menghilangkan barang bukti.
4: Awal itu gimana?
5: Ada lagi, Pak.
4: Lagi apa? Mobil, Pak. Saat pengadilannya ada?
6: Ya, ada di depan pintunya itu. Supaya mobil mau diserahkan. Namun yang bersangkutan tidak bersedia. Terjadi pertengkaran. Setelah pertengkaran, perkelahian.
4: Mau ngambil mobil itu, tidak serta-merta langsung diambil di jalan. Kan nggak bisa begitu.
3: Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu para pelaku lain. Sementara tersangka SL dijerat pasal 262 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
2: Berbekal rekaman CCTV, dua dari empat pelaku maling sepeda motor berhasil disergap oleh warga di dalam rumah kontrakannya di Cilincing, Jakarta Utara. Adapun di Sumatera Selatan, seorang maling motor di Kecamatan Gandus, Palembang berhasil diringkus oleh polisi. Dua lainnya masih buron.
3: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terbongkarnya aksi komplotan pencuri sepeda motor di Gang Melati, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Bermodalkan rekaman tersebut, warga mengenali salah satu pelaku lalu menyergap dua dari empat anggota komplotan saat berada di rumah kontrakannya. Kedua pelaku sempat berkelit dan hampir dihakimi massa. Namun warga memilih menyerahkan mereka ke Polsek Cilincing untuk diproses secara hukum. Hingga kini polisi masih memburu dua pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Kamera CCTV merekam aksi maling masuk ke dalam rumah dan bergerak mencari barang berharga milik korban. Aksi pelaku tergolong nekat, pasalnya saat beraksi, penghuni rumah berada di dalam dan sedang tertidur. Dalam semalaman, pelaku disebut berhasil menyasar lebih dari satu rumah. Tim Satreskrim Polresta Serangkota akhirnya berhasil menangkap empat orang yang terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut di lokasi yang berbeda di wilayah Kota Serang. Dua orang berperan sebagai pelaku utama pencurian, sedangkan dua orang lainnya ditangkap karena diduga menampung atau membeli barang hasil kejahatan. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti dua unit telepon genggam dan satu unit sepeda motor. Polisi mengimbau masyarakat agar tingkatkan kewaspadaan dengan memastikan pintu dan jendela terkunci. Video viral memperlihatkan aksi pencurian tiga sepeda motor di dua lokasi yang terjadi dalam satu malam. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap satu orang tersangka bernama Iwan di kawasan Ogan Ilir, Sabtu sore. Pada saat ditangkap, ia berusaha melawan sehingga petugas memberikan tindakan tegas terukur. Dari hasil interogasi awal, tersangka Iwan berperan sebagai orang yang mengikat pintu rumah di saat dua temannya beraksi. Kapolsek Gandus AKP Imade Budi Harta Kusuma Rabu siang mengatakan, pelaku beraksi berjumlah 3 orang, yang satu di antaranya sengaja membawa senjata api. Saat ini polisi masih memburu 2 orang rekan pelaku yang belum tertangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi percobaan pencurian sepeda motor terjadi di sebuah rumah kontrakan yang ada di kawasan Pekapuran, Tapos, Kota Depok. Pelaku yang kepergok beraksi bahkan sempat menodongkan pistol ke arah warga yang memergokinya. Sementara di lokasi lainnya, seorang perempuan di Tangerang, Banten menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan seorang pengendara motor saat dia berjalan sendirian di jalan.
0: CCTV merekam detik-detik upaya pencurian sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pekapuran Tapos, Kota Depok. 2 pelaku datang berboncengan, lalu salah satunya turun dan berusaha membobol kunci sepeda motor yang terparkir. Namun aksi mereka terpergok oleh salah satu penghuni kontrakan yang sedang memantau CCTV. Saat diteriaki maling, pelaku mendadak mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah saksi. Merasa nyawanya terancam, saksi langsung kabur menyelamatkan diri. Usai gagal mencuri motor, kedua pelaku kabur ke arah Jalan Raya Bogor dengan tangan kosong. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik dugaan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Seorang pria bermotor mendadak mendekati korban dari belakang, menyentuh tubuh korban lalu langsung kabur. Warga mengaku resah karena aksi serupa disebut sudah 3 kali terjadi dengan korban perempuan yang tinggal di kos-kosan. Meski sudah dilaporkan ke aparat keamanan setempat, namun pelaku hingga kini masih buron. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang emak-emak yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nopol terduga pelaku mengejar dan menangkapnya. Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja, lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren, Kota Kediri. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saat saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Victor Pangaribuan di CNN Indonesia News Update. Seorang anak laki-laki menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku diduga kesal karena korban enggan diajak pulang saat sedang bersama ibunya. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, anak berusia 2 tahun menjadi korban penculikan. Diduga karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah.
1: Rekaman video yang memperlihatkan anak laki-laki dianiaya oleh seorang pria viral di media sosial. Pria tersebut diduga adalah ayah kandung korban. Tampak dalam video, anak itu menangis dengan kondisi wajah berdarah di bagian mulut dan hidungnya. Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saat ini korban dirawat di rumah ibunya. Ibu korban membenarkan kejadian tersebut dilakukan oleh mantan suaminya. Pelaku diduga kesal saat korban enggan diajak pulang karena sedang bersama sang ibu yang baru 3 bulan kembali dari Arab Saudi sebagai pekerja migran. Pelaku juga diduga kesal karena ibu korban tidak bersedia diajak rujuk sehingga terjadi penganiayaan.
2: Kemarin tuh anak saya tuh nggak mau pulang, tapi dipaksa sama ayahnya sendiri. Langsung dipaksa digusur, katanya. Saya nggak lihat, cuman kata kakek, katanya dibawanya di rumah kakek di bawah sana.
3: Itu yang dipukul apa aja tuh?
2: Bagian pipi, paha, sama ini dijambak kepala.
3: Kalau yang berdarah bagian apa?
2: Bagian hidung.
3: Berarti hidungnya dipukul juga?
2: Iya.
1: Sementara itu mengutip Detikkom, Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi menyatakan telah menangkap pelaku. Kasus ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cimahi. Di Makassar, Sulawesi Selatan, 3 pelaku penculikan balita berusia 2 tahun ditangkap setelah membawa kabur korban bersama pengasuhnya ke Kabupaten Pangkep selama 2 pekan. Dari hasil penyelidikan, pelaku nekat membawa kabur balita itu karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah yang telah disetorkan.
4: Bahwa si pelaku ini menduga orang tua dari korban sudah melakukan penipuan atau penggelapan dengan modus uang arisan sebesar 300 juta. Nah, ketika diminta untuk dikembalikan, orang tua korbannya tidak bisa mengembalikan, sehingga diambil paksalah anaknya ini berumur 2 tahun bersama dengan pengasuhnya.
1: Usai diamankan, polisi mempertemukan dan mengembalikan balita tersebut kepada orang tuanya. Polisi juga masih mendalami dugaan arisan yang menjadi motif perkara, termasuk aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan uang arisan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, seorang mahasiswi di Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami depresi setelah jadwal ujian proposal skripsinya dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Pembatalan sepihak itu bahkan sudah terjadi belasan kali.
5: Jessica, mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang ini terus menangis histeris di lantai rumahnya.
6: Besok mencari jalan.
5: Keluarga berusaha menenangkannya namun tidak berhasil. Dalam sebuah unggahan di media sosial disebutkan, mahasiswi dengan IPK 3,5 ini depresi lantaran jadwal ujian proposal skripsinya dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji di hari ujian. Pembatalan ini bukan baru sekali terjadi. Total sudah 12 kali jadwal ujiannya dibatalkan sepihak oleh dosen penguji. Dalam unggahan lain, pihak keluarga juga mengungkapkan kekecewaan atas kejadian yang menimpa anak mereka. Kasus ini pun menjadi viral di media sosial. Wakil Rektor 3 Undana membenarkan bahwa perempuan dalam video itu adalah mahasiswi Undana. Pihak kampus saat ini sedang memintai keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji terkait pembatalan jadwal ujian hingga 12 kali.
7: Kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force major, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa. Apa sih yang menyebabkan? Karena secara prosedural itu tidak ada di dalam standar operasional kami.
5: Jessica saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Kupang akibat tekanan psikologis yang dialaminya. Kris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Isak tangis pecah dari salah satu pemilik gerobak karena pegawainya mengalami luka saat mencoba menghindari mobil yang menyeruduk gerobaknya. Pengemudi Pajero diduga mengantuk saat melintasi jalan turunan di Jalan Gubernur Haji Bastari Palembang Kamis sore. Selain menabrak sejumlah gerobak, mobil ini menabrak dua orang pejalan kaki, satu pesepeda motor dan pedagang. Empat korban luka-luka sudah dilarikan ke rumah sakit, sementara sang sopir diamankan pihak kepolisian. Berikutnya, bocah berusia 3 tahun ini merintih kesakitan begitu mengetahui tangannya tertancap di pagar besi tetangganya di Kelurahan Palantingkang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diketahui peristiwa tersebut terjadi saat bocah berinisial AB ini sedang bermain di depan rumah tetangganya. Evakuasi dilakukan dengan cara memotong pagar besi. Hampir selama 1 jam pagar besi berhasil dipotong dan bocah malang tersebut dilarikan ke RSUD Syekh Yusuf. Peristiwa ini jadi pengingat agar terus mengawasi anak saat bermain di luar rumah. Berikutnya, kepanikan sempat terjadi saat sebuah power bank milik seorang penumpang warga negara asing terbakar di dalam kabin pesawat Batik Air pada Rabu lalu. Setelah pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, petugas keamanan maskapai menyerahkan penumpang tersebut kepada otoritas bandara. Menurut Humas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Taufan Yudhistira, powerbank yang terbakar diketahui memiliki kapasitas 37 watt hour atau masih sesuai ketentuan dan diperbolehkan dibawa ke dalam kabin pesawat. Hingga kini penyebab pasti terbakarnya powerbank tersebut masih dalam penelusuran pihak berwenang. Aksi seorang emak-emak yang diduga mencuri tabung gas LPG di Kota Kediri, Jawa Timur berakhir saat pelaku ditangkap warga yang mengenali ciri-cirinya dari rekaman CCTV yang viral di media sosial. Sementara di Tangerang Selatan, petugas kepolisian yang dibantu Satpam berhasil menggagalkan aksi ganjal ATM. Para pelaku sempat berusaha kabur, akhirnya ditembak petugas di bagian kaki.
5: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang emak-emak yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nomor polisi terduga pelaku mengejar dan menangkapnya.
8: Saksi satu ini melihat ciri-cirinya kok sama dengan CCTV yang kemarin, pelaku yang di lingkungan rumahnya, akhirnya dia mengikuti dan bersama-sama Babin Kaptipmas dan Babinsa mengamankan ibu ini.
5: Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren Kota Kediri. Di Tangerang Selatan, Banten, CCTV merekam detik-detik penangkapan 3 terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang, Kamis. Penangkapan berawal dari kecurigaan Satpam terhadap gerak-gerik ketiga pria di dalam ruang ATM yang kemudian dilaporkan ke Polsek Pamulang. Saat hendak ditangkap, para pelaku melawan dan berusaha kabur. Polisi pun melakukan pengejaran hingga 2 pelaku dilumpuhkan dengan tembakan di kaki. Sementara 1 pelaku lain berhasil digagalkan oleh Satpam saat hendak melarikan diri.
9: Penangkapan tersebut dibantu oleh warga sekitar yang berprofesi sebagai Satpam di rumah sakit itu, dan dia membantu kami, namun tetapi Satpam tersebut terluka. Tapi kami sudah membawa Satpam tersebut ke rumah sakit.
5: Saat ini ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jelang HUT RI merupakan musim cari hoki bagi bisnis sewa kostum. Apa saja yang jadi prima dona jelang Agustusan tahun ini? Informasinya usai jeda.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
1: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
0: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
2: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
0: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.
6: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan. Baju adat menjadi kostum yang paling banyak diminati hingga persewaannya meningkat sampai 80% pada bulan Agustus.
7: Bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.

0: Biasanya kostum yang paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang, heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
1: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25-100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
2: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya orang itu pasti puas. Oh ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
1: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivania Jielfong, mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
3: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya, karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
1: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Berikutnya, seorang petani muda di Klaten, Jawa Tengah punya cara unik untuk lebih mengenalkan potensi pertanian pada anak muda. Mereka membuat Tanbo ART, Tanbo Art atau seni melukis sawah dengan pola menarik menggunakan 2 varietas padi yang memiliki 2 warna daun yang berbeda.
5: Para petani muda di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah membuat Tanbo Art atau seni melukis sawah. Dibutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk membuat sketsa pola Tanbo Art di sawah tersebut. Kreasi seni ini menggunakan 2 varietas padi yang berbeda. Pertama, padi jenis Cibatu yang daunnya berwarna hijau dan padi jenis Black Madras yang daunnya berwarna ungu.
6: Proses pengerjaannya, kami memakan waktu sekitar 10 hari ya, tapi dengan durasi ya jam kerjanya dari pagi sampai siang saja seperti itu. Dengan cara kerjanya ya kita membuat pola terlebih dahulu di sketsa di kertas gitu ya, kemudian kita pindahkan ke sawah dengan menggunakan sistem koordinat seperti itu.
5: Tak hanya jadi karya seni, Tanbo Art juga membuat pemandangan sawah jadi menarik. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Selanjutnya ada rekomendasi liburan bagi Anda yang hobi memacu adrenalin dan suka ketinggian nih. Di Kulon Progo, Yogyakarta, Anda bisa terbang menggunakan para layang dan menikmati keindahan perbukitan menoreh dan hamparan sawah hijau yang memanjakan mata.

Lanskap gugusan perbukitan menoreh, megahnya Gunung Merapi dan Merbabu, hingga hamparan sawah nan hijau jadi pemandangan yang akan memanjakan mata saat Anda menjajal wisata olahraga satu ini. Ya, inilah cara berbeda untuk menikmati panorama alam gugusan perbukitan menoreh yang berada di area para layang Giri Sembung, Kelurahan Banjar Asri Kapanewon, Kalibawang. Sebelum terbang, pendamping dan penerbang tandem wajib menggunakan alat keselamatan berstandar internasional. Wisatawan juga akan diberikan pengetahuan dasar cara lepas landas dan mendarat yang aman,

0: Baru ini sih pertama kali pemandangannya Kulon Progo. Wah, top. Top banget.
1: Takut enggak?
0: Takut, takut, takut banget. Aku takut ketinggian. Tapi ternyata waktu pas udah terbang, wah. Hebatnya luar biasa.
2: Untuk bisa menikmati sensasi tandem para layang, berat badan maksimal yang direkomendasikan adalah 90 kg. Tidak ada batasan usia terbang, bahkan anak-anak pun bisa menjajal terbang dengan para layang ini. Untuk menjamin keselamatan wisatawan, pengelola wisata bekerja sama dengan Federasi Aerosport Indonesia atau FASI. Paket tandem para layang ini beroperasi setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Untuk bisa menikmati sensasi tandem para layang, wisatawan cukup membayar Rp450.000 sudah termasuk pilot tandem bersertifikat, dokumentasi, serta asuransi. Bambang Jati Asmoro, Kulon Progo, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
3: Jelang akhir pekan dan baru gajian, jalan-jalan ke Tanah Pasundan sepertinya cocok ya pemirsa. Usai jeda ada rekomendasi lontong legendaris di kawasan Cibadak, Bandung yang masih viral aja nih sampai sekarang. Tetap di News Update.

0: menggunakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
2: Selingkuh ketahuan.
1: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
3: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
4: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
1: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
1: Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
1: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus.

0: bagus. Khotimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
1: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khotimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Untuk pemirsa yang mau ke Bandung nanti malam nih, jangan lupa Sabtu paginya berburu kuliner di kawasan Cibadak, Kota Bandung. Di situ ada sajian lontong legendaris yang lagi viral hingga mengundang pembeli dari luar kota berdatangan.
5: Kawasan Cibadak ini terkenal dengan kulinernya, ya ini Cibadak Culinary Night, tapi itu biasanya di malam hari. Nah untuk pagi hari, untuk sarapan ada menu apa yang menarik ya? Kita lihat-lihat yuk.
6: Antrean pengunjung sudah nampak sejak pukul 6 pagi di lapak lontong legendaris yang satu ini. Warga lokal hingga wisatawan rela mengantri demi mencicipi kuliner usaha keluarga yang sudah eksis selama 30 tahun.
5: Yang bikin istimewanya itu adalah banjurannya ini nih, kuah oncom yang mantap. Kita coba ya. Tapi jangan lupa tambahannya itu ada beberapa gorengan yang harus dicoba juga. Saya mau apa ya?
6: Ciri khas lontong di sini adalah pada siraman kuah oncom yang kental dengan cita rasa gurih, pedas, dan manis.
7: Kita paling ngejaga rasa sama ngejaga sama banjurnya gitu kan. Soalnya banyak yang ngikutin ke kita, cuman sambalnya yang kita beda. Kita yang beda di sambal oncomnya.
6: Tersedia 4 varian lontong, yakni isi oncom, kacang merah, polos, dan isi ayam. Menikmati lontong memang paling enak dipadukan dengan kerupuk kuning beserta aneka gorengan.
5: Mantep banget nih rasanya tuh, manis, gurih, dan pedas yang siramannya tadi ya, siram bumbu oncomnya tadi. Ngeblend banget dengan lontongnya yang ada daging di dalam, isian dagingnya tuh banyak banget juga melimpah. Dan jangan lupa pakai kerupuk kuning yang krauk nih. Makin mantep rasanya. Lanjut makan lagi ya.
6: Kuliner lontong buka dari pukul 6 pagi hingga 3 sore. Dalam sehari, ribuan lontong ludes diburu pecinta kuliner. Nah, jika akhir pekan, lontong yang terjual ini bisa mencapai 2.000.
8: Buat orang yang suka ya sama sambal kacang, lontong ini kan makanan-makanan udah lama, udah jarang ya ditemuin. Ngangenin sih, enak. Ya. Iya, soalnya susah banget kalau di Palembang tuh rata-rata pakai cuko ya mbak ya, nemuin yang pakai kuah kacang, pakai tauco gini susah, harus kesini.
6: Harga lontong dan aneka gorengan sangat ramah di kantong. Harga lontong dibanderol Rp5.000, sedangkan gorengan dibanderol Rp2.000 sampai Rp5.000.
9: Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Victor Pangaribuan, sampai jumpa.

0: Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tantangan menjaga momentum pertumbuhan nasional, pada 2026 pemerintah memasang target lebih tinggi untuk 2027. DPR pun mulai mendalami sejauh mana sasaran tersebut dapat direalisasikan. Sementara, masyarakat masih berharap harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, lapangan kerja semakin tersedia, dan usaha terus bergerak. Pemerintah memasang target pertumbuhan yang lebih tinggi pada 2027. Pertanyaannya, apakah target tersebut realistis? Dan kebijakan apa yang harus disiapkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat? Pemerintah dan DPR telah menyepakati dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027. Kesepakatan yang menjadi landasan penyusunan RAPBN 2027 tersebut menyepakati target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8% hingga 6,5%, pendapatan negara sebesar 12,01% hingga 12,4% dari PDB, serta defisit APBN pada rentang 1,8% hingga 2,4% terhadap PDB. Rapat paripurna di DPR yang pertama kalinya dihadiri Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2026 penting dalam memuat arah kebijakan fiskal dan makroekonomi. Semua ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. DPR pun melalui seluruh fraksi memaparkan pandangan mereka. DPR melalui Komisi 11 melanjutkan pembahasannya dalam rapat panitia kerja. DPR sangat serius pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan sebanding dengan kemajuan bangsa.
1: Telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dalam pelaksanaan panja tersebut, Komisi 11 DPR RI telah memperoleh penjelasan dari pemerintah yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Tema KEM PPKF tahun 2027 adalah tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, sejalan dengan RKP tahun 2027 yang berorientasi pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, sejalan dengan RKP tahun 2027. Dalam penyusunan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada dokumen KEM PPKF, pemerintah telah mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan domestik, serta berbagai peluang dan risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja perekonomian nasional, serta mempertimbangkan efektivitas bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi. Pemerintah memastikan berbagai agenda transformasi ekonomi nasional dilakukan, antara lain upaya peningkatan produktivitas, penguatan investasi, penurunan IKOR, hilirisasi, serta industrialisasi sebagai instrumen utama untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif yang ditujukan dengan penciptaan tenaga kerja formal dan peningkatan kesejahteraan umum.
2: Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek ke depan, kami optimis perekonomian Indonesia akan mampu berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi sebagai fondasi akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat.
0: Pimpinan DPR menilai target makroekonomi 2027 tersebut masih realistis di tengah ketidakpastian global. Target defisit 1,8 hingga 2,4%, pertumbuhan investasi 6,5 hingga 7,5%, pertumbuhan ekspor 7,1 hingga 8,8%, serta asumsi nilai tukar 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat dinilai masih dapat dicapai dengan pelaksanaan kebijakan yang konsisten. Pangan, industri manufaktur hilirisasi, dan energi domestik ditetapkan sebagai tiga motor pertumbuhan guna mengurangi dampak gejolak global. Sementara program prioritas pemerintah seperti program makan bergizi gratis, koperasi desa, dan modernisasi kampung nelayan diharapkan menjadi pendorong konsumsi masyarakat.
3: Perencanaannya baru dimulai, ya harus optimis. Yang akan saya sampaikan adalah saya percaya bahwa pemerintah sudah bekerja keras dalam penyusunan KEM PPKF dengan data dan analisa yang akurat tentunya, dan saya percaya itu semua akan membawa Indonesia ke pertumbuhan ekonomi yang direncanakan. Jadi masyarakat saya harap bersabar dan optimis terhadap semua program-program kerja pemerintah.
0: Untuk mencapai target pertumbuhan 5,8 hingga 6,5% pada 2027, pemerintah tidak bisa mengandalkan satu sektor saja. Konsumsi rumah tangga, investasi, industri manufaktur, hilirisasi, pemberdayaan UMKM, hingga kinerja ekspor menjadi mesin utama yang harus bergerak secara bersamaan. Ketua Komisi 11 dari fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakun meminta pemerintah memberikan arah pembangunan yang jelas melalui APBN 2027 agar masyarakat dan dunia usaha percaya terhadap target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. DPR menilai peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, stimulus ekonomi dan perlindungan bagi kelas menengah akan menjaga daya beli sebagai penopang utama produk domestik bruto. Sedangkan, untuk perbaikan iklim investasi, DPR mendorong reformasi perpajakan, perizinan, dan kepastian hukum agar investasi meningkat. Sementara, kinerja ekspor dan cadangan devisa harus terjaga untuk meningkatkan kepercayaan investor. Misbakun menegaskan, DPR akan mengawal implementasi kebijakan melalui pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Pemerintah didorong konsisten menjalankan kebijakan yang telah disepakati bersama DPR dengan monitoring dan evaluasi berbasis data atau evidence-based policy agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai atau diperbaiki jika ditemukan kendala.
4: Tentunya akan pertumbuhan itu akan didorong di mana? Pertumbuhan kita yang utama adalah konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ini dicapai oleh penghasilan masyarakat. Masyarakat melakukan ekspansi dengan penghasilan yang ada dipakai untuk mengkonsumsi kebutuhan mereka sehari-hari. Pemenuhan terhadap kebutuhan pangan, kebutuhan energi, kebutuhan listrik, kebutuhan sehari-hari mereka itu akan menjadi sebuah ekspansi terhadap pertumbuhan ekonomi.
0: Sementara itu, anggota Komisi 11 fraksi Gerindra, Kamru Samad, berpendapat DPR optimistis target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai karena pemerintah telah melakukan konsolidasi kebijakan dari hulu hingga hilir. Terutama di sektor sumber daya alam melalui penertiban kawasan hutan atau PKH, hilirisasi dan kebijakan devisa hasil ekspor DHE dan hasil implementasinya diperkirakan mulai terlihat pada 2027. Di sektor keuangan, DPR mendorong penurunan bunga kredit UMKM, peningkatan kepercayaan dunia usaha agar kredit perbankan tersalurkan, percepatan reformasi perizinan, serta insentif bagi industri manufaktur untuk mencegah deindustrialisasi dini dan menarik investasi. Catatan dari Gerindra, APBN 2027 yang diperkirakan menembus 4.000 triliun rupiah harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. DPR menekankan pengawasan terhadap alokasi anggaran pendidikan 20%, layanan kesehatan, program prioritas pemerintah, infrastruktur produktif, hingga perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, agar tepat sasaran, transparan, dan bebas korupsi.
5: Nah, kemudian selanjutnya, confidence dunia usaha. Ini yang terpenting, karena LDR perbankan kita itu di luar Himbara masih sangat rendah. Harusnya kan menurut OJK di 85 sampai 90 sekian. Dan di luar Himbara masih berada di posisi di bawah 80. Nah, artinya fungsi intermediasi perbankan belum berjalan normal. Kenapa belum berjalan normal? Ada soal demand side. Yaitu salah satunya adalah mendorong investasi dalam negeri.
0: Berbagai belanja yang digunakan untuk mendanai berbagai program dan target pemerintah tersebut akan sangat bergantung pada penerimaannya. DPR menilai penerimaan pajak menjadi titik paling krusial dalam pembahasan RAPBN 2027 dan meminta pemerintah menjelaskan target pajak secara rinci. Komisi 11 mengingatkan, apabila penerimaan negara kembali meleset seperti 2026, maka belanja negara dan defisit APBN 2020

0: 1997 berpotensi tertekan, bahkan jebol. DPR mendorong pemerintah segera mengeksekusi perluasan basis pajak, termasuk pajak minuman berpemanis dalam kemasan dan pajak e-commerce untuk menambah penerimaan negara. Namun, DPR menegaskan tidak mendukung kenaikan pajak yang membebani masyarakat dan UMKM, melainkan mengutamakan optimalisasi dan perluasan basis pajak. Komisi 11 berkomitmen mengawal penerimaan negara secara ketat dan meminta laporan realisasi pajak tiap 3 bulan agar target defisit APBN 2027 tetap terjaga.
1: Nah, kita pengen Komisi 11 itu mengawal supaya per triwulan, per 3 bulan itu ada laporan yang secara konkret Menteri Keuangan tentang sumber pendapatan negara kita. Kalau pendapatan negara kita sama seperti tahun 2026, maka APBN kita bisa jebol.
0: Telah dari Komisi 11, laporan panja pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 diserahkan ke Rapat Badan Anggaran Banggar DPR RI bersama pemerintah pada 29 Juni 2026 menyepakati secara resmi menyerahkan kepada pemerintah hasil kompilasi berbagai usulan yang telah dihimpun dan dibahas bersama komisi-komisi DPR RI, DPD RI, MPR RI, BPK, serta mitra kerja terkait. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjelaskan, usulan tersebut berupa tambahan dari pagu belanja kementerian dan lembaga yang saat ini dirancang sebesar Rp1.389,94 triliun. Jika seluruh usulan itu disetujui pemerintah, maka total belanja kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2027 akan mencapai Rp2.373,95 triliun atau meningkat signifikan dibandingkan target belanja KL pada tahun 2026 yang sebesar Rp1.510,5 triliun. Meski begitu, RAPBN 2027 bukan minim catatan. Masukan dan rekomendasi konstruktif kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Lembaga lainnya dalam penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2027. Salah satunya mengenai anggaran subsidi dan kompensasi agar tepat sasaran dan menjaga daya beli kelas menengah.
2: Antara anggaran untuk subsidi dan kompensasi itu lebih besar kompensasi. Dan kompensasi itu lebih banyak dimanfaatkan oleh orang yang menengah atas. Salah satu contoh, bolak-balik ketika sampai dari 2017 kami sampaikan. Kami ini anggota DPR, Pak Purbaya. Tiap bulan bayar listrik juga. Tapi yang listrik kami bayarkan itu bukan harga keekonomian. Karena di dalamnya Pak Purbaya mengandung apa tadi? Ah, kompensasi. Giliran orang miskin subsidi, kalau orang kaya dibikin keren, apa lagi tadi? Kompensasi. Lupa terus saya gara-gara untuk saya itu.
0: Sisi lain, Rapat Banggar dan pemerintah menyepakati rasio transfer ke daerah atau TKD berada di kisaran 2,55% hingga 2,79% terhadap produk domestik bruto. Anggaran ini memiliki rentang pagu indikatif antara Rp710 triliun hingga Rp810 triliun. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong belanja daerah yang lebih efektif guna mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain itu, dana ini diarahkan untuk mendukung layanan publik dan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah.
3: Kemarin ketika di TKD, itu sudah disepakati Pak Ketua terkait dengan norma baru yang akan dimasukkan terkait dengan penerapan undang-undang KPD, yaitu persentase belanja pegawai dan infrastruktur. Ini jadi hilang nih. Kita kan ingin menjamin bahwa daerah, ya, para pegawai honorer atau belanja pegawai di daerah itu terjamin keberlangsungannya. Jangan sampai ada kecemasan dari daerah karena kemampuan fiskal daerah tidak sanggup, ya, karena ada batasan ceiling atas. Nah, itu kita kalau ini sampai tidak masuk dalam kesimpulan, maka norma dalam RUU nanti nggak bisa. Maka akan berapa banyak daerah yang karena fiskalnya tidak memadai, dia tidak bisa banyak membayar belanja pegawai. Ya, ini

0: cukup akan meresahkan nanti kepada daerah-daerah seluruh Indonesia.
1: Selanjutnya, proses penyusunan RAPBN tahun anggaran 2027 akan berproses sesuai tahapan yang telah ditetapkan, termasuk penyampaian nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2027. Direktur Eksekutif Indef, Ahmad Tauhid menilai, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5%, pemerintah perlu melakukan reformulasi fiskal dengan memprioritaskan program dan anggaran yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa memperlebar defisit secara berlebihan. Investasi harus menjadi fokus utama melalui peningkatan foreign direct investment, kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan dukungan insentif bagi industri dalam negeri. Pemerintah perlu menjaga daya beli dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat sektor padat karya, dan mencegah terus menyusutnya kelas menengah. Sementara, Indef mendorong DPR terus mengawal kebijakan ekonomi agar likuiditas di pasar keuangan tetap terjaga, ekspor meningkat, impor lebih terkendali, serta transfer ke daerah dan dukungan kepada masyarakat dapat diperkuat pada RAPBN 2027.
2: Masih ada ruang untuk prioritas KL mana yang kemudian bisa mendorong untuk growth lebih tinggi di 2007 tersebut begitu. Yang kedua, saya kira kita harus menjaga dinamika antara kebutuhan di likuiditas di sektor real ya dengan upaya pemerintah menjaga keseimbangan untuk pembiayaan utang begitu ya. Saya kira ini penting agar jangan sampai kita terdesak oleh tumbuh tapi utang tinggi di sektor realnya kering. Nah, itu saya kira itu penting harus ada tambahan policy di makroprudensial atau lain sehingga likuiditas perekonomian kita tetap terjaga. Saya kira terobosan itu yang penting begitu ya. Sambil upaya sekarang kan sampai akhir tahun kemungkinan bisa saja BI naikin suku bunga, tapi tahun depan harusnya sudah mulai normalisasi lagi begitu sehingga sektor real sudah mulai bekerja begitu ya. Nah, terakhir saya kira pada level masyarakat bawah dan di daerah. Nah, ini saya kira memang kalau tahun 2026 turun cukup drastis sekitar kurang lebih 300 triliun maka harusnya memang 2027 anggaran ke daerah plus ke masyarakat bisa lebih tinggi bahkan paling tidak sama dengan 2025 yang lalu.
1: Bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi bukanlah sekadar angka. Target ekonomi tumbuh di atas 5,8% diharapkan berujung pada ketersediaan lapangan kerja yang lebih luas, daya beli yang tetap terjaga, serta kesempatan usaha yang semakin terbuka.
3: Untuk DPR sendiri ya lebih aktif lagi mendorong pemerintah biar kerja lebih baik, kerja lebih tegas, kerja lebih cepat, sama bisa memastikan kalau di tingkat eksekutif ini mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya aja.
4: Kalau untuk DPR sendiri sih, kami sih berharapnya bisa benar-benar menjadi tempat untuk mengawasi kinerja pemerintah ya.
1: DPR akan mengawal koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK, termasuk memantau hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK agar kebijakan tetap selaras dengan target pertumbuhan ekonomi. DPR memperkuat pengawasannya tidak hanya dilakukan lewat rapat dengan pemerintah, tapi juga melalui kunjungan kerja ke daerah untuk memastikan program prioritas berjalan tepat sasaran, transparan,

menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kondisi cuaca yang kering, penurunan curah hujan, serta dampak fenomena iklim meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Tantangan tidak hanya berasal dari faktor iklim, melainkan juga dari aktivitas manusia yang masih menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran. Lantas seberapa serius kondisi karhutla yang dihadapi Indonesia saat ini, kita akan membahasnya nanti. Saya Rosalyn Hiu, Anda menyaksikan

Dan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena menyelundupkan narkotika jenis ekstasi pada 29 Juli 2026. Sebanyak lebih dari 33.000 siswa calon manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dinyatakan lulus pendidikan. Selanjutnya mereka nantinya akan ditempatkan di KDKMP dan KNMP yang sudah selesai dibangun. Rusia kembali menyerang sejumlah wilayah di Ukraina. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu.

0: Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa, seorang pilot maskapai asing asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena menyelundupkan narkotika jenis ekstasi pada 29 Juli 2026. Petugas berhasil mengamankan lebih dari 70 ribu butir ekstasi dan 4 gram sabu-sabu. Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia berinisial MS tertangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat membawa lebih dari 70 ribu butir ekstasi. Selain itu, petugas juga menemukan 4 gram sabu-sabu di dalam tas pribadi MS. Pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas dari hasil pemindaian mesin X-ray sebuah koper yang dibawa oleh pilot MS. Menurut Bea Cukai, Sindikat Narkotika Nasional ataupun Internasional mulai memanfaatkan para kru pesawat yang memiliki akses istimewa di bandara. Dari hasil wawancara petugas, MS mengaku sudah melakukan penyelundupan sebanyak 3 kali. Atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman mati.
1: Menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta, MH727. Landing di Soekarno-Hatta, kemudian pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap bagasi koper yang bersangkutan, ditemukan kecurigaan, kita periksa ternyata ada 14 bungkus ekstasi yang setelah dihitung pada saat pengembangan 70.114 butir. Rekan-rekan, kalau kilonya 25 kilo lebih, jadi 26 kilo itu bruto, netonya 25 kilo lebih. Itu yang terjadi, kemudian sedang kita kembangkan kasusnya bersama teman-teman dari Bareskrim Polri.
0: Pemirsa, viral di media sosial, seorang mahasiswi di Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami depresi setelah jadwal ujian proposal skripsinya dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Pembatalan sepihak ini bahkan terjadi belasan kali.
2: Jessica, mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang ini terus menangis histeris di lantai rumahnya.
3: Oh, mencari jalan.
2: Keluarga berusaha menenangkannya namun tidak berhasil. Dalam sebuah unggahan di media sosial disebutkan, mahasiswi dengan IPK 3,5 ini depresi lantaran jadwal ujian proposal skripsinya dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji di hari ujian. Pembatalan ini bukan baru sekali terjadi. Total sudah 12 kali jadwal ujiannya dibatalkan sepihak oleh dosen penguji. Dalam unggahan lain, pihak keluarga juga mengungkapkan kekecewaan atas kejadian yang menimpa anak mereka. Kasus ini pun menjadi viral di media sosial. Wakil Rektor 3 Undana membenarkan bahwa perempuan dalam video itu adalah mahasiswi Undana. Pihak kampus saat ini sedang memintai keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji terkait pembatalan jadwal ujian hingga 12 kali.
4: Kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force major, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa. Apa sih yang menyebabkan? Karena secara prosedural itu tidak ada di dalam standar operasional kami.
2: Jessica saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Kupang akibat tekanan psikologis yang dialaminya. Chris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Aksi seorang mak-mak yang diduga mencuri tabung gas LPG di kota Kediri, Jawa Timur berakhir saat pelaku ditangkap warga yang mengenali ciri-cirinya dari rekaman CCTV yang viral di media sosial. Sementara di Tangerang Selatan, pemirsa, petugas kepolisian yang dibantu Satpam berhasil menggagalkan aksi ganjal ATM. Para pelaku sempat berusaha kabur, akhirnya ditembak petugas di bagian kaki.

0: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang emak-emak yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nomor polisi terduga pelaku mengejar dan menangkapnya.
1: Saksi satu ini melihat ciri-cirinya kok sama dengan CCTV yang kemarin, pelaku yang di lingkungan rumahnya. Akhirnya dia mengikuti dan bersama-sama Babin Kaptipmas dan Babinsa mengamankan ibu ini.
0: Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Kini, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren, Kota Kediri. Di Tangerang Selatan, Banten, CCTV merekam detik-detik penangkapan tiga terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang, Kamis. Penangkapan berawal dari kecurigaan satpam terhadap gerak-gerik ketiga pria di dalam ruang ATM yang kemudian dilaporkan ke Polsek Pamulang. Saat hendak ditangkap, para pelaku melawan dan berusaha kabur. Polisi pun melakukan pengejaran hingga dua pelaku dilumpuhkan dengan tembakan di kaki. Sementara satu pelaku lain berhasil digagalkan oleh satpam saat hendak melarikan diri.
2: Penangkapan tersebut dibantu oleh warga sekitar yang berprofesi sebagai satpam di rumah sakit itu. Dan dia membantu kami, namun tetapi satpam tersebut terluka. Tapi kami sudah membawa satpam tersebut ke rumah sakit.
0: Saat ini ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dua pelaku pencurian sepeda motor bersenjata tajam ditangkap warga setelah kepergok beraksi di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga sebelum akhirnya diamankan petugas. Sementara itu di Kalimantan Timur, seorang wanita diikat di tiang listrik usai tertangkap warga mencuri sayuran di Pasar Segiri, Samarinda.
4: Dua pelaku pencurian sepeda motor menjadi sasaran kemarahan warga setelah tertangkap basah saat berusaha mencuri sepeda motor milik seorang warga di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis siang. Saat dilakukan penggeledahan oleh warga, ditemukan satu set kunci T serta sebilah senjata tajam jenis golok. Menurut keterangan warga, aksi pencurian tersebut gagal setelah pemilik sepeda motor memergoki pelaku saat berusaha mematahkan kunci stang kendaraan. Teriakan korban mengundang warga berdatangan dan berhasil mengapung kedua terduga pelaku sebelum sempat melarikan diri.
5: Dua orang, Pak.
6: Dua orang. Itu sempat ketangkap apa gimana, Bu?
5: Dikejar.
6: Oh, ketangkap akhirnya?
5: Iya.
6: Motor ditaruh di mana, Bu, motor?
5: Dari.
6: Di sini ya? Oh, di parkir sini.
5: Iya.
6: Enggak, belum sempat diambil, Bu.
5: Belum. Putar-putar kunci stang.
6: Oh, lagi ngutak-ngutik kunci stangnya.
4: Hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku merupakan residivis dalam kasus curanmor. Dari tangan kedua terduga pelaku, polisi mengamankan dua unit sepeda motor Matic, satu set kunci T beserta mata kunci, serta satu bilah senjata tajam jenis golok yang diduga dibawa saat beraksi.
7: Kemudian segera mendatangi TKP sehingga kami berhasil mengamankan dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari catatan yang ada, pelaku dua orang ini merupakan residivis. Karena berdasarkan keterangan awal tadi, didapati bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tiga TKP yang ada di Jawilan.
4: Pasar Segiri Samarinda mendadak geger pada Selasa pagi. Seorang perempuan ditangkap petugas keamanan pasar karena kedapatan mencuri sayuran milik pedagang di los sayuran yang berada di bagian dalam pasar. Selain diikat, pelaku menjadi sasaran amuk massa yang sebagian besar adalah emak-emak. Sebelum kejadian, para pedagang melaporkan sering kehilangan barang dagangannya, baik sayuran, bawang, cabai, dan komoditi sayuran lainnya. Bahkan para pedagang meminta kepada petugas keamanan pasar untuk segera melakukan penangkapan.
8: Memang sudah lama, sudah sering memang malingnya, karena sudah diincar memang. Nah, cuma pas kemarin subuh baru kedapatan malingnya lombok, bawang, sayur-sayuran lah. Nah, ada juga telur, mungkin itu aja sih, karena sempat juga banyak yang ngeluh kadang pedagang tolonglah kalau bisa malingnya ditangkap. Nah.
4: Kapolsek Samarinda Ulu AKP Asriadi mengaku tidak menerima laporan dari pedagang maupun korban. Ia pun meminta agar masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri yang bisa berdampak pada kasus hukum.
9: Di Polsek Samarinda Ulu belum menerima laporan dari korban ataupun dari pihak-pihak terkait untuk melaporkan kejadian tersebut. Ya, mengharapkan kepada masyarakat, apabila ada peristiwa yang diduga itu adalah perbuatan pidana, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib segera, dan kami pasti akan tindak lanjutin. Kemudian masyarakat kami himbau untuk tidak melakukan upaya-upaya main hakim sendiri, karena itu merupakan perbuatan pidana nantinya ke depan.
4: Kini kasus tersebut masih dalam pemantauan pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menerima aspirasi masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran jabatan notaris di Jakarta. Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
10: Udah, Pak Dirjen, ditangani ya, dibantu sampai tuntas. Ya, buat laporan.
11: Ini udah.
10: Nanti sama Pak Dirjen, nanti stafnya Pak Dirjen bantu itu.
3: Dalam pertemuan tersebut, Menteri mendengarkan pengaduan Julia Subintoro terkait proses pemeriksaan terhadap seorang notaris. Sebelumnya Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta menyatakan notaris yang dilaporkan telah menjalankan jabatannya sesuai undang-undang. Atas putusan itu, pelapor mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat. Kementerian Hukum menjelaskan, proses pemeriksaan banding baru dapat dilakukan setelah seluruh berkas perkara diterima secara lengkap. Namun hingga saat ini, berkas tersebut disebut belum lengkap. Menteri Hukum menegaskan pemerintah akan memastikan seluruh proses berjalan secara profesional, objektif, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Trans Kalimantan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah belum terkendali. Asap dari karhutla mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.
12: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
13: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
14: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus
13: fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
15: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
16: Dengan kemasan baru.
17: Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
18: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
17: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia.
19: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
17: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
20: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
17: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Jalan Trans Kalimantan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah belum terkendali. Asap dari karhutla mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Asap karhutla menutupi badan Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Kamis sore. Jarak pandang pengendara pun terbatas. Upaya pemadaman kebakaran hutan terus dilakukan. Namun api juga masih terus meluas. Kondisi ini dipengaruhi oleh cuaca panas dan arah angin yang berubah-ubah. Ratusan hektar lahan gambut yang terbakar belum sepenuhnya dapat dipadamkan, meski upaya pemadaman sudah dilakukan selama 30 hari. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyatakan akan memaksimalkan pengerahan seluruh helikopter waterbombing untuk menangani karhutla ini.
1: Tengah menjadi salah satu provinsi prioritas penanganan karhutla karena sifat daerahnya merupakan lahan gambut, di mana lahan gambut ini susah untuk dipadamkan. Yang sekarang ada untuk WB ada 3 pesawat, tadi Pak Gubernur meminta dan saya menyanggupi secara bertahap, permintaan beliau ada 7, mungkin dalam waktu minggu ini ada 1 lagi tambahan WB, nanti secara terus akan ditambah, ada heli patroli 2 dan heli untuk OMC. Nah, OMC ini yang perlu ditambah karena sekarang di Kalimantan Tengah ini masih ada awan hujan, pertumbuhan awan hujan, dan ini kita sepakat nanti untuk di maksimal.
0: Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini, langkah penanganan hingga strategi pencegahan yang dilakukan pemerintah, telah bergabung bersama dengan kami Bapak Egar Mejupan, Ketua Tim Kerja Kampanye dan Publikasi Pencegahan Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan. Selamat sore, Pak Egar.
2: Selamat sore Mbak Ocha dan pemirsa CNN Indonesia.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di CNN Indonesia Newsroom. Pak Egar, kalau kita lihat perkembangan selama beberapa pekan terakhir, kebakaran hutan dan juga lahan terjadi di sejumlah daerah, Pak Egar. Kemudian seberapa hal ini menjadi concern pemerintah dan seberapa serius kondisi yang dihadapi pemerintah saat ini?
2: Baik Mbak Ocha. Pemerintah tentunya terus memantau perkembangan kondisi kebakaran hutan dan lahan atau biasa dikenal oleh masyarakat karhutla ya istilahnya, secara intensif melalui sistem pemantauan karhutla. Kami mengembangkan sistem pemantauan karhutla dengan nama simongi.gakum.kehutanan.go.id untuk memantau perkembangan hotspot atau titik panas karhutla yang terjadi di Indonesia. Kemudian juga kami menggerakkan juga patroli pencegahan di lapangan, kemudian juga melakukan upaya-upaya pemadaman kebakaran di titik-titik api yang sudah terjadi supaya titik-titik apinya tidak semakin meluas. Kemudian juga tentunya penting untuk kami memperkuat koordinasi bersama para pihak, karena memang kebakaran hutan dan lahan ini tidak bisa diselesaikan satu atau dua pihak. Ini merupakan kerja bersama yang harus kita perkuat koordinasi dan sinergitasnya. Nah, potensi peningkatan karhutla memang terjadi meningkat seiring memasuki musim kemarau di sebagian besar di wilayah Indonesia. Dinyatakan oleh BMKG memang pada tahun 2026 ini diperkirakan terjadi El Nino dengan intensitas yang kuat dan ini akan bertahan diprediksi hingga akhir tahun ini. Nah, ini tentunya menyebabkan musim kemarau akan berlangsung lebih panjang dan lebih kering. Ini menyebabkan bahan bakaran biomasa vegetasi yang ada di lapangan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Sampai saat ini, khususnya sampai dengan Juni, Kementerian Kehutanan mencatat secara nasional luas kebakaran hutan dan lahan seluas 107.465 hektar. Nah, angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yang di mana tahun lalu di 2025 dari periode Januari sampai Juni mencapai 84.387 hektar. Nah, dalam upaya pengendalian karhutla ini pemerintah tentunya tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi kita lebih kedepankan dulu untuk upaya-upaya pencegahan melalui berbagai langkah antisipatif. Mudah-mudahan resiko kebakaran dapat ditekan dan kebakaran yang terjadi segera dapat ditanggulangi. Nah, begitu juga dengan upaya penanganan karhutla, ini terus diperkuat dan ditingkatkan supaya kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas. Bauca.
0: Ya, baik. Tadi sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh Pak Egar ya, ada kemarau panjang dan juga potensi fenomena El Nino secara berkepanjangan hingga akhir tahun ini memang disebut menjadi pemicu utama. Tapi sebetulnya sejauh mana sih Pak Egar faktor iklim berkontribusi dibandingkan faktor ulah manusia sebetulnya?
2: Ya, baca. Kondisi iklim seperti kemarau panjang dan dipengaruhi El Nino ini tentunya akan meningkatkan tingkat kerawanan. Karena dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi hari tanpa hujan yang panjang, hingga ini menyebabkan vegetasi biomasa yang ada di lapangan atau di lahan akan menjadi lebih kering. Dan ini sangat mudah sekali terbakar. Namun demikian, jikapun itu kering, tetapi jika tidak dipicu oleh aktivitas manusia, ini juga tentunya tidak akan terjadi kebakaran ya, Mbak Oca. Secara historis memang kejadian kebakaran di Indonesia, dan ini juga secara gamblang disampaikan oleh para ahli bahwa kebakaran di Indonesia itu pada umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia, baik itu karena kelalaian ataupun karena kesengajaan. Nah, karena kesengajaan ini misalnya adanya aktivitas membuka lahan dengan cara membakar. Oleh karena itu, upaya pengendalian karhutla ini harus dilakukan melalui kolaborasi banyak pihak nih, terutama pelibatan masyarakat dan mitra korporasi sebagai pengelola konsesi atau lahan yang ada di lapangan. Pencegahan karhutla harus terus diupayakan untuk meningkatkan terus bagaimana kesadaran akan pentingnya mencegah karhutla dan menanamkan kesadaran betapa bahayanya dan dampak yang besar dari karhutla ini bagi lingkungan dan bagi masyarakat.
0: Baik, demikian Bauca. Ya, jadi selain kemudian fenomena El Nino yang memang intensitasnya tinggi, juga masih banyak sekali trigger ataupun pemicu dari ulah manusia yang kemudian tidak bertanggung jawab. Nah, ini Pak Egar, kalau kita lihat persebarannya memang terjadi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Secara tersebar, wilayah mana saja tapi yang kemudian menjadi prioritas penanganan dan strateginya seperti apa akan diterapkan untuk mencegah kebakaran meluas?
2: Prioritas penanganan untuk pengendalian karhutla ini difokuskan pada provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Nah, ini berdasarkan dari kategori kondisi cuacanya, kemudian juga karakteristik lahannya, misalnya lahan gambut dan lahan mineral tentunya tingkat kerawanannya berbeda, dan kemudian historis dari kejadian kebakarannya. Nah, wilayah-wilayah yang menjadi fokus untuk penanganan secara konvensional, misalnya seperti di Riau, untuk wilayah Sumatera, Jambi, Sumatera Selatan. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, misalnya seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Nah, strategi yang diupayakan tentunya kita mengedepankan upaya-upaya pencegahan terlebih dahulu. Upaya-upaya yang dilakukan misalnya dengan melakukan deteksi dini melalui pemantauan sistem karhutla, kemudian juga melalui patroli pencegahan, baik yang dilakukan secara mandiri oleh instansi-instansi tertentu. Kami di Kemenhut memiliki satuan pasukan Manggala Agni yang bergerak di lapangan terus-menerus untuk melakukan patroli, kemudian juga melakukan patroli terpadu juga bersama petugas TNI dan Polri misalnya di lapangan. Kemudian juga terus-menerus melakukan edukasi kepada masyarakat. Tiada henti untuk tetap menyampaikan pentingnya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga Manggala Agni yang kami miliki di Kemenhut sebanyak di 34 daerah operasional itu juga diingatkan untuk melakukan kesiapsiagaan. Kemudian juga langkah teknologi yang dilakukan antara lain melalui pembasahan lahan gambut melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Nah ini juga terus diperkuat juga dengan koordinasi lintas sektor untuk percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dan yang terpenting tentunya dari semuanya adalah bagaimana kita membangun kesadaran bersama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di lapangan. Demikian Mbak Oca.
0: Baik, jadi tadi ada kemudian sejumlah modifikasi yang dilakukan, tidak hanya juga kemudian memperkuat sistem pemantauan, deteksi dini, tapi juga edukasi dan juga melibatkan secara aktif untuk masyarakat bisa betul-betul berkolaborasi bersama dengan pemerintah. Lantas ada pesan lebih khusus Pak Egar kepada masyarakat, pelaku usaha, khususnya juga mungkin perusahaan yang mengelola lahan, juga pemerintah daerah setempat agar kemudian bisa menghindari kebakaran hutan dan lahan lebih meluas dan juga mencegahnya sejak dini, Pak Egar.
2: Ya, Kemenhub mengingatkan dan menegaskan kembali bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi Kemenhub kembali mengajak seluruh para pengelola lahan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan adanya indikasi kebakaran. Nah, juga kepada para mitra korporasi diharapkan untuk memastikan seluruh kewajiban pencegahannya dapat dipenuhi, termasuk juga bagaimana mereka mempersiapkan kesiapan sarana dan prasarana pengendalian karhutla di daerah konsesi masing-masing dan menjaga wilayah konsesinya supaya tidak terjadi kebakaran. Sementara itu untuk pemerintah daerah tentunya kami mengharapkan untuk terus kita memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan upaya-upaya pencegahan, kemudian juga menggerakkan seluruh potensi sumber daya di wilayah masing-masing. Nah, dengan kolaborasi semua pihak ini, mudah-mudahan risiko kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan, sehingga kelestarian hutan dan keselamatan masyarakat di Indonesia dapat terjaga.
0: Baik.
2: Demikian Mbak Oca.
0: Baik, harapannya semoga berbagai langkah mitigasi yang telah disiapkan oleh pemerintah bisa meminimalkan kebakaran hutan dan juga lahan, melindungi masyarakat dan tentunya menjaga kelestarian hutan secara jangka panjang di tengah musim kemarau sampai dengan akhir tahun ini ya. Terima kasih banyak Pak Egar Mejupan, Ketua Tim Kerja Kampanye dan Publikasi Pencegahan Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Pak Egar, sampai berjumpa kembali.
2: Salam sehat, terima kasih Mbak Oca dan pemirsa CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi fenomena El Nino terjadi hingga kuartal pertama tahun 2027 dengan peluang puncak intensitas sampai kategori kuat. Selain itu, sebagian wilayah Indonesia juga diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal.
3: Hingga BMKG terus melakukan pemantauan kondisi asap.
0: Dalam konferensi pers yang digelar Kamis siang, Kepala BMKG mengungkapkan puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi dominan terjadi pada bulan Agustus dan September. Memasuki Oktober hingga November, curah hujan kategori tinggi diperkirakan mulai muncul di beberapa wilayah. Sementara itu, hingga 28 Juli 2026, BMKG mencatat terdapat 4.700 titik panas, terutama di wilayah Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. Kondisi ini perlu diwaspadai jelang puncak musim kemarau serta resiko karhutla mencapai puncaknya hingga September 2026 di sejumlah wilayah.
4: Untuk puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi umumnya terjadi pada bulan Agustus ya, atau 48,84% luas

0: curah hujan kategori tinggi mulai diperkirakan muncul di beberapa wilayah.
1: Sementara itu, guna mengantisipasi ancaman kemarau ekstrim, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan OMC terlebih di tengah kondisi ibu kota yang sudah hampir 3 pekan tidak diguyur hujan. Langkah modifikasi cuaca ini diharapkan mampu menjaga pasokan air serta mengatasi ancaman kekeringan seiring kemarau panjang yang diprediksi masih akan berlangsung.
2: Kami siap kapan saja dilakukan, tetapi yang jelas pemerintah DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga sudah melakukan persiapan kalau memang diperlukan. Kalau selama ini kan kita mengatur hujan supaya tidak hujan, ini dalam waktunya kalau memang diperlukan pemerintah DKI Jakarta akan mengatur supaya hujan, karena memang udah hampir 3 minggu tidak ada hujan, di beberapa tempat terjadi kekeringan. Yang paling utama sebenarnya di atas Jakarta yang terjadi kekeringan. Tetapi tentunya ini juga berpengaruh bagi Jakarta. Yang jelas kami siap untuk melakukan itu.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar Lomba Kota Terbersih dengan hadiah mencapai 20 miliar rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, Badan Gizi Nasional merespon putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari dana pendidikan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN.
1: Kami memonitor.
0: Melalui konferensi pers yang digelar pada Jumat sore, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas operasional, pihaknya akan menanti atau menaati setiap keputusan atau kebijakan dari pemerintah. Sudaryono menegaskan saat ini BGN akan berfokus pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.
1: Terkait MK, saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. Ya. Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami adalah fokus ke pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan untuk berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana saya juga kemarin preskon, 3T ini kemudian kami sisir dari data Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mananya sudah ada. Dan ini sedang kita sinkronkan data sehingga mana yang

0: Prioritas kita memang dari yang ngantri yang belum ada ini, kita fokuskan dulu memang nanti yang daerah yang memang stuntingnya tinggi. Ya. 3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi. Enggak hanya di Papua, tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain, termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa, ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi.
1: Pemirsa, sebanyak lebih dari 33.000 siswa calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dinyatakan lulus pendidikan. Selanjutnya mereka nantinya akan ditempatkan di KDKMP dan KNMP yang sudah selesai dibangun.
2: Bahagia sekali bisa melewati 45 hari ini secara keseluruhan bersama teman-teman. Itu senang, kami lulus bareng-bareng, masuk bareng-bareng, lulusnya bareng-bareng, itu senang sekali.
3: Itulah ungkapan Masito setelah dinyatakan lulus pelatihan calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pada Jumat pagi, ia akan menjalani upacara penutupan pendidikan bersama lebih dari 3.000 rekan lainnya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebelumnya kami sempat bertemu Masito saat ia tengah menjalani pendidikan di Pusdikes TNI AD di Jakarta sekitar sebulan lalu. Saat itu, ia mengaku sempat merasa tertekan.
4: Tapi ada ini nggak? Stres bahwa nanti aku bisa lulus atau enggak gitu?
2: Stres. Sempat kepikiran juga, cuman berdoa aja sih Bang. Yakin aja sih dengan kemampuan.
3: Namun kini segala upayanya membuahkan hasil. Ia pun mengaku siap ditempatkan di mana saja untuk mengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Total ada 33.785 orang siswa SPPI yang dinyatakan lulus pendidikan. Nantinya akan dibuka lagi gelombang pendidikan kedua bagi calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pola pendidikannya pun dipastikan tidak terlalu militeristik, sesuai dengan evaluasi pendidikan gelombang pertama. Sebelumnya, pada pendidikan gelombang pertama ini sempat bermasalah hingga menimbulkan korban jiwa.
5: Memang sudah ada pada saat kita pendidikan awal, kita sudah mengevaluasi bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan bela negara. Sehingga pelaksanaan yang tadinya mencapai waktu yang sudah ditentukan, ya kita kurangi menjadi 1,5 bulan. Di mana 1,5 bulan tersebut, 1 bulan adalah waktu pendidikan dan latihannya bela negara. Kemudian 2 minggunya itu adalah pendidikan manajemen kepada perkooperasian, baik itu dari jaladi ataupun pangan seperti itu.
3: Hingga kini sudah ada lebih dari 18.700 koperasi desa Merah Putih yang sudah dibangun. 1.021 diantaranya sudah mulai beroperasi. Sementara Kampung Nelayan Merah Putih yang sudah terbangun ada sebanyak 100 titik. Lebih dari 1.300 titik lainnya saat ini masih dalam proses pembangunan. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar Lomba Kota Terbersih dengan hadiah mencapai 20 miliar rupiah. Gagasan ini sebagai upaya mendorong pemerintah daerah semakin serius menjaga kebersihan lingkungan. Prabowo juga mengultimatum segala persoalan mengenai sampah sudah harus selesai pada tahun 2027 mendatang.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, bangsa Indonesia harus turut menjaga lingkungan. Prabowo meminta mulai dari tataran RT, RW, ketua masjid, ketua koperasi, ketua kelompok masyarakat untuk saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan. Prabowo juga mendorong para pegawai di lingkungan BUMN dan aparatur sipil negara di seluruh pemerintah daerah untuk membersihkan lingkungan selama 1 jam setiap pagi. Jika hal ini dikerjakan, maka hasilnya akan luar biasa. Prabowo bahkan berjanji akan memberikan insentif sebesar 20 miliar rupiah bagi 5 kota terbersih terbaik dan 10 miliar rupiah untuk kota-kota peringkat di bawahnya. Presiden Prabowo menekankan menjaga kebersihan lingkungan menjadi kampanye nasional yang sangat penting selain program hilirisasi dan ketahanan pangan.
7: Nanti kita kasih insentif ya. Ada Menteri Ekon di sini, nanti ada ya. Menteri Menseknek, koordinasi nanti sama Menteri Keuangan, ya. Kita bikin lomba kota terbersih.
6: Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga menargetkan persoalan sampah di Indonesia selesai pada akhir tahun 2020.

0: 27. Prabowo tak ingin masih ditemukan adanya sampah menumpuk hingga bergunung-gunung.
1: Kota terbersih malah kita kasih kalau bisa 20 miliar. Lima kota terbersih, 20 miliar. Lima kota yang di bawahnya, 10 miliar. Dan sebagainya. Lebih baik dikasih itu kan daripada kita kasih piala. Atau piala juga. Piala juga yang mentah juga ya. Enggak, ini benar. Pasti uang itu dipakai untuk yang baik. Iya kan? Dia akan cari truk, dia ekskavator dan sebagainya. Tapi ekskavator yang ada, coba di Panglima TNI ya, cek di Pindad ada ekskavator berapa, bagikan ke kabupaten-kabupaten semua itu sudah.
0: Presiden menyampaikan soal kebersihan kota adalah hal penting dalam menjaga daya tarik pariwisata karena tidak ada wisatawan yang mau datang ke kota yang kotor. Prabowo juga menambahkan, sektor pariwisata menyumbang lapangan pekerjaan yang sangat besar bagi rakyat. Arif Kurniawan, Indra, Batang, Jawa Tengah.
2: Setelah pembangunannya dicanangkan pada Juni lalu, PT MRT Jakarta memaparkan desain pedestrian deck dukuh atas yang akan mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik serta menyiapkan konsep pemanfaatan ruang di atasnya. Lewat paparan desain ini, PT MRT Jakarta menjelaskan pedestrian deck dukuh atas akan menghubungkan sejumlah moda transportasi publik, mulai dari MRT, KRL, LRT, Transjakarta hingga kereta bandara. Sagita Devi selaku TOD Planning Department, Head MRT Jakarta, menyebut pedestrian deck ini terintegrasi dengan pengembangan kawasan mixed use di sekitarnya, termasuk fasilitas komersial dan perhotelan di kawasan Duku Atas. Selain fungsi konektivitas, MRT Jakarta juga menjelaskan rencana pemanfaatan ruang komersial di atas pedestrian deck.
3: Kita mencoba untuk mengembangkan konektivitas yang seamless dengan semua operator transportasi publik, di mana salah satunya kan juga ada airport railing ya, di mana kan langsung terhubung ke bandara gitu.
2: Pemirsa, integrasi satu data Indonesia dan sensus ekonomi 2026 menjadi fondasi strategis dalam memotret peta baru perekonomian nasional yang akurat, mutakhir, dan bertaraf global. Hal tersebut diungkapkan dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 pekan ini.
4: Badan Pusat Statistik BPS tengah menjalankan salah satu agenda besar dalam satu dekade terakhir, yakni sensus ekonomi 2026. Pemerintah berupaya menyusun kembali peta ekonomi Indonesia secara menyeluruh untuk digunakan dalam mensejahterakan masyarakat.
5: Sensus ekonomi 2026 ini kita secara door to door sudah mulai sejak tanggal 15 Juni dan tentunya akan berakhir di 31 Agustus 2026. Sampai dengan saat ini progresnya sudah lebih di atas 50%. Sensus ekonomi ini merupakan hajat besar kita semua. Ini merupakan milik bangsa karena ini merupakan kegiatan yang 10 tahun sekali yang tadi sudah disampaikan, dan tentunya ini kesempatan besar kita untuk melakukan pendataan lengkap mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia, baik yang terlihat fisik ya, kantor, industri, warung, toko, dari kecil, ultra mikro, menengah sampai besar, dan juga aktivitas ekonomi yang ada di dalam rumah tangga.
4: Pemerintah menjamin kerahasiaan data pribadi yang diberikan masyarakat. Tenaga ahli utama Bakom Fitra Faisal Hastiadi mengatakan, data statistik yang akurat merupakan fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi menjadi kunci agar berbagai program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
6: Kenapa struktur ekonomi itu perlu diukur ya? Seperti Mas Victor sampaikan di awal tadi adalah untuk kebijakan pemerintah itu lebih tepat sasaran, dan kita kemudian melakukan roadmap ya, kebijakan pembangunan itu memang betul-betul

0: berdasarkan fondasi statistik yang memadai.
1: Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi bagi penyusunan kebijakan yang semakin tepat sasaran, adaptif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum mulai bersiap kebanjiran pesanan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
5: Terus kemudian sedikit lah tiga ya, terus
6: kemudian fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu.
4: Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
7: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
8: Dengan kemasan baru.
9: Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
10: Husnul khatimah itu husnun, itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
9: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
9: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, founder and chairman Citicorp Chairul Tanjung bertemu dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Gyausal di kantor Gubernur Lampung. Dalam kesempatan ini dipaparkan rencana kegiatan Lampung Financial Festival 2026 yang akan diadakan pada tanggal 5 dan 6 September mendatang. Kegiatan edukasi tentang keuangan ini akan juga dibalut dengan tayangan hiburan seperti konser musik.
1: Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung tiba di kantor Gubernur Lampung pada Kamis sore. Chairul Tanjung yang datang bersama Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Farid Azhar Nasution langsung menuju ruang kerja Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Gyausal. Dalam pertemuan ini, Chairul Tanjung menjelaskan rencana kegiatan Lampung Financial Festival 2026. Kegiatan bersama Lembaga Penjamin Simpanan ini akan berlangsung pada tanggal 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Kegiatan Lampung Financial Festival akan menargetkan mahasiswa dan pelajar SMA. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi mahasiswa mengenai sistem keuangan.
2: Acara ini unik, Pak Gubernur. Yang pertama itu berupa edukasi dan pendidikan tentang industri keuangan, khususnya tentang nanti Pak Farid lebih akan bicara tentang detail tentang ini, supaya orang yang belum punya akun di bank itu supaya punya akun di bank, dan kalau sudah punya akun memanfaatkannya dengan baik dan benar. Nah, jadi kami mohon dukungan dari Pak Gubernur ya untuk suksesnya acara ini. Nanti biasanya pejabat-pejabat di sektor keuangan seperti Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, OJK, Ketua LPS, itu semua kumpul biasanya, termasuk menteri-menteri yang lain, juga dirut-dirut perbankan.
1: Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani menyambut baik kegiatan Lampung Financial Festival 2026. Rahmat berharap kegiatan ini nantinya dapat digunakan oleh para mahasiswa dan pelajar untuk menambah literasi mengenai keuangan.

0: pangan.
1: Di bidang LPS dan Pak Heru Tanjung ya, menginformasikan alhamdulillah Lampung dipilih sebagai provinsi tuan rumah potensi untuk sosialisasi LPS ya, jadi Lampung Financial Festival gitu, yang akan diadakan di 5-6 September. Tentunya kami Pak Lampung sangat berbangga hati dan senang ya, kenapa ini akan meningkatkan. Apalagi targetnya adalah mahasiswa-mahasiswa anak-anak muda Gen Z ya, tentunya ini akan meningkatkan literasi keuangan pada mahasiswa, dan syukur-syukur nanti ke depan mahasiswanya ikut menggunakan instrumen keuangan yang ada di Indonesia.
0: Sebelum di Lampung, Financial Festival telah diadakan di Surabaya, Medan, dan Yogyakarta. Selain berupa edukasi, kegiatan Financial Festival juga diisi sejumlah hiburan hingga konser tanpa dipungut bayaran. Sugianto, Lampung.
2: Pemirsa, pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dan umroh guna menekan berbagai pelanggaran yang masih terjadi. Salah satu upayanya dilakukan dengan mendukung pameran Islamic Travel Connect yang mempertemukan penyelenggara travel resmi dengan calon jemaah agar masyarakat lebih mudah memilih layanan yang profesional dan terpercaya.
3: Pameran Islamic Travel Connect tak hanya menawarkan beragam pilihan paket haji dan umroh, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan konsultasi bagi masyarakat dalam memilih penyelenggara perjalanan yang aman dan berkualitas. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam pembukaan pameran menegaskan, kehadiran pameran seperti ini dapat mempermudah calon jemaah membandingkan berbagai penawaran secara langsung, sekaligus meminimalisir resiko penipuan yang masih sering dilaporkan. Pemerintah juga menekankan pentingnya profesionalisme penyelenggara haji khusus dan umroh. Melalui pengawasan yang lebih ketat, serta terbentuknya Satgas Gabungan bersama Kementerian Imigrasi dan Kepolisian, Kementerian Haji berupaya menekan pelanggaran sekaligus mencegah pelayanan haji maupun umroh ilegal.
4: Dannya, kami di Kementerian Haji ada Direktorat Bina Penghaji Khusus dan Umroh. Tugasnya untuk memastikan bahwa para pelaku-pelaku bisnis haji khusus dan umroh itu benar-benar menjalankan bisnisnya sesuai dengan regulasi yang kita miliki. Dengan demikian mereka patuh dengan aturan dan tidak merugikan pada konsumen maupun calon konsumen. Tapi kita fokuskan data yang kita miliki sejak tahun 2025 ini dengan pengawasan yang lebih ketat, lebih baik, angka-angka pelaporan semakin menurun. Walaupun juga ada beberapa kasus yang cukup besar yang melibatkan banyak calon konsumen dan mencakup uang yang cukup besar juga. Itu juga menjadi salah satu.
3: Di sisi lain, calon jemaah memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan pilihan. Selain memastikan keberangkatan, pelayanan, dan harga yang sesuai, rekomendasi dari kerabat masih menjadi faktor penting. Kejelasan jadwal, kenyamanan selama perjalanan, hingga reputasi penyelenggara menjadi hal utama. Track record dan profesionalisme travel tetap menjadi penentu dalam memilih paket umroh.
5: Saya sih biasanya dari rekomendasi teman ya. Jadi emang rekomendasi teman itu yang udah pernah ngejalanin nama travel itu yang paling bisa kita terima lah gitu, karena kita belum tentu dari online misalnya mereka iklan di sosmednya mereka belum tentu cocok ke kita gitu. Biasanya kita dapat dari temen atau yang pernah kita ketemu di Arabnya gitu, mana sih travel yang bagus, mana jalaninnya. Yang penting sih kepastian berangkat, kedua memang pelayanan kalau ini, terus yang ketiga pasti harga ya. Karena kan pasti cari yang sesuai dengan budgetnya.
3: Pameran Islamic Travel Connect menjadi ruang pertemuan antara penyelenggara perjalanan haji dan umroh dengan masyarakat yang tengah mencari paket perjalanan. Di tengah maraknya kasus penipuan travel, pameran ini diharapkan menjadi ruang bagi calon jemaah untuk lebih cermat memilih penyelenggara yang profesional dan terpercaya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar di Mall Kota Casablanca. Baik, selamat sore. Mikaira, selamat sore. Bagaimana kemudian suasana ataupun situasi di lokasi Islamic Travel Connect hari ini? Silakan dengan laporannya.
6: Yap, selamat sore Rosa, betul sekali memasuki hari ketiga pergelaran Islamic Travel Connect 2026 ini. Sepertinya animo masyarakat semakin tinggi ya. Mungkin bisa dilihat di sekitar saya banyak sekali para calon jemaah yang berkunjung ya ke tempat ini sekedar untuk berkolaborasi, untuk berkonsultasi dan juga untuk mencari informasi nih bagaimana untuk melaksanakan ibadah haji dan juga umroh. Bisa dilihat masyarakat juga sedang duduk di stand-stand pameran begitu ya. Beberapa agen-agen travel yang memang sedang berkonsultasi karena memang banyak sekali promo-promo yang ditawarkan di sini. Nah tadi saya sudah sempat nih berkeliling di booth-booth yang ada di Islamic Travel Connect 2026 ini. Memang penawarannya sangat luar biasa sekali ya. Ada yang memang menawarkan paket haji premium gitu ya dengan waktu tunggu yang lebih singkat daripada haji reguler, dan juga ada promo umroh premium dengan plus jalan-jalan di beberapa wilayah atau beberapa kota setelah melaksanakan ibadah haji dan juga umroh begitu. Dan juga memang penawarannya juga sangat menarik sekali karena di sini juga menawarkan berbagai pilihan maskapai yang bisa dipilih begitu ya, mulai dari yang kelas ekonomi sampai bisnis ataupun first class begitu. Dan juga untuk menginap aja juga bisa dipilih berdasarkan budget yang memang disesuaikan dengan kemampuan para jemaah ini. Nah bisa dilihat memang masyarakat sepertinya memang sangat antusias sekali ya. Dari tadi saya di sini sekitar dari siang hari tadi masyarakat tidak henti-hentinya untuk berdatangan meskipun hari ini belum terhitung weekend begitu ya, masih hari kerja. Namun memang hari Jumat biasanya masyarakat lebih pulang lebih cepat daripada biasanya sehingga memang menyempatkan waktu untuk berkonsultasi di tempat ini. Nah, untuk pergelaran Islamic Travel Connect 2026 ini sendiri diikuti lebih dari 20 tenan agen perjalanan haji dan juga umroh yang juga memang memberikan berbagai macam penawaran terbaik kepada para calon jemaah hari ini dan sampai nantinya akan ditutup pada tanggal 2 Agustus 2026 mendatang. Kemarin untuk pembukaan di acara Islamic Travel Connect ini dibuka oleh Menteri Haji dan juga Umroh ya, Bapak Muhammad Irfan, yang memang sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memang mempertemukan para regulator, industri dan juga masyarakat di satu tempat. Sehingga acara ini memberikan dampak yang sangat besar seperti memunculkan kembali nih kepercayaan publik. Karena memang untuk haji dan juga umroh ini kita lihat sama-sama di masyarakat memang masih banyak beberapa angka penipuan gitu ya, yang memang menawarkan haji cepat, haji tanpa antrian atau bahkan haji tanpa visa haji. Nah di sini dengan adanya Islamic Travel Connect 2026 ini yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia memberikan berbagai layanan seputar haji dan juga umroh kepada masyarakat. Tentunya semua agen-agen perjalanan dan juga travel di sini sudah dijamin legalitasnya dan juga keamanannya. Nah, selain agen-agen perjalanan travel haji dan juga umroh, lantas apa sih yang menarik di sini yang bisa dieksplor oleh jemaah? Nah, di sini mungkin bagi jemaah yang sudah merencanakan nih mengambil penawaran terbaik dari travel haji dan juga umroh, di sini juga ada beberapa tempat booth yang memang menawarkan untuk pakaian muslim dan juga muslimah dan juga lainnya begitu. Nah jadi bagi pemirsa ataupun Rosa ataupun orang terdekat Rosa yang memang ingin menjalani ataupun berniat untuk mengesanakan ibadah haji ataupun umroh, mungkin bisa ke Islamic Travel Connect ini untuk mencari penawaran terbaik. Kembali ke studio Rosa.
2: Baik, terima kasih Mikaira Amar melaporkan langsung dari Mall Kota Casablanca. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, terkait dengan teknologi baru apa saja yang ada di ajang pameran otomotif GIAS 2026. Laporannya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour.

0: aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiga ya. Terus kemudian
0: fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Masih di CNN Indonesia, Diosro pemirsa, pemerintah optimistis penjualan kendaraan bermotor nasional akan terus bertumbuh hingga akhir tahun 2026. Dan kita akan tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes di ICE BSD City, Tangerang, Banten. Baik, selamat sore. Seperti apa suasana di lokasi pembukaan GIAS 2026 pada hari ini? Silahkan dengan laporannya. Baik, kita masih mencoba terhubung dengan Putri. Ya.
5: Situasinya di sini sangat ramai. Saya tidak bisa mendengar begitu jelas pertanyaan Anda, tapi yang bisa saya gambarkan kepada Anda, Rosa, untuk sore hari ini sudah memasuki hari kedua ya, Rosa, untuk gelaran dari Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS di tahun 2026. Kemarin dibuka di tanggal 30 Juli dan hari ini sudah memasuki Jumat, jadi jelang weekend, apalagi ini sudah di sore hari, jadi antusiasme dari para pengunjung ini begitu besar. Tapi saya mau tunjukkan kepada Anda sedikit, Rosa, situasi di belakang saya ini adalah salah satu hall yang paling besar, yaitu ini ada berbagai campuran sebenarnya, Rosa. Ada mobil-mobil dari datang dari Jepang, kemudian ada di belakang bisa dilihat juga ada pemain baru juga yang sudah masuk cukup lama di Indonesia dari beberapa tahun lalu, ini dari Vietnam. Kemudian yang paling agresif di tahun ini pastinya adalah dari Cina. Dan kalau kita melihat untuk hari ini, maksud saya adalah untuk tahun ini, Rosa, pada tanggal 1 Juli ini hari kedua dan total untuk seluruh pameran GIAS 2026 ini digelar selama 11 hari, yakni tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus di ASBSD. Dan untuk hari ini, dan untuk gelaran tahun ini, diikuti lebih dari 65 merek kendaraan dan ratusan industri pendukung. Jadi totalnya, Rosa, dari seluruh hall yang ada di ASBSD ini berfungsi semuanya ya, dan salah satu yang tempat saya melaporkan ini adalah hall 5, tetapi totalnya ada 11 hall, di mana ini terdiri dari kategorinya ada mobil penumpang di tempat saya saat ini, kemudian ada mobil komersil, kendaraan roda 2, karoseri, industri pendukung, yang lainnya seperti misalnya ini ada aksesori, kemudian suku cadang, pembiayaan, asuransi, dan lain-lain. Dan pastinya yang juga banyak diminati adalah hall untuk test drive yang letaknya ada di seberang. Kemudian untuk jumlah pengunjung, ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun, misalnya dari 3 tahun lalu misalnya ya, Rosa, di tahun 2024 ini ada 475 ribu pengunjung. Dan di tahun 2025 ini jumlah pengunjungnya naik sekitar 2%, memang tidak terlalu banyak. Tetapi kalau kita melihat secara jumlah transaksi di 3 tahun terakhir, misalnya di 2024 ke 2025 ini terjadi sedikit penurunan. Jadi kalau kita lihat misalnya di tahun 2024 total transaksinya itu 11 triliun. Tetapi di tahun lalu ini menjadi 9,7 triliun. Dan ini di diprediksi ini karena ini berbagai ahli, kemudian juga Gaikindo sendiri ini memperkirakan bahwa penyebabnya adalah bagaimana daya beli masyarakat yang menurun karena ketidakpastian ekonomi global begitu ya, sehingga pengunjung yang datang ini kebanyakan memang cuma lihat-lihat tetapi transaksinya tidak sebesar di 2 tahun lalu begitu. Dan ini diharapkan masih menjadi optimisme ya, karena kalau memang melihat secara wholesale ini ada sedikit pengurangan, tapi kalau kita lihat year on year-nya tahun ini di semester 1 ini meningkat, sehingga kalau kita lihat gelaran hari ini di SBSD GIAS 2026 ini diharapkan menjadi peningkatan transaksi mobil, kendaraan di tahun ini untuk menutup akhir tahun 2026. Tapi kalau yang bisa saya gambarkan kepada Anda, Rosa, yang jelas tren hari ini di SBSD, di GIAS adalah masih berputar pada tahun lalu, yakni kendaraan dengan energi baru terbarukan, yaitu electric vehicle, kemudian juga hybrid begitu ya, di mana dari seluruh penjualan diprediksi di tahun ini Jepang masih menjadi pemain utama untuk hybrid. Artinya ini tidak mengubah sedikit banyak gaya hidup masyarakat ya, untuk bisa tetap mengisi bensin yang konvensional tetapi juga mulai bertransisi ke listrik. Dan pemain yang agresif tentu saja Cina, yakni 20% penjualannya ini diprediksi akan memenuhi total untuk tahun ini. Dan kita akan lihat seperti apa, Rosa, untuk gelaran masih ada beberapa hari ke depan sampai 9 Agustus 2026. Kembali ke Anda, Rosa.
2: Baik, terima kasih Putri Demes melaporkan langsung dari ajang GIAS 2026 di ISBSD Tangerang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
4: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Selama ku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial.

0: kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
1: Selingkuh ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
2: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
3: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
5: Terus kemudian sedikit lah pikirnya, terus sedikit banget
6: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu.
7: Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
8: Untung ada Ultra Flu reda, lega rasanya.
9: Dengan kemasan baru.

0: Pemirsa, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan. Baju adat menjadi kostum yang paling banyak diminati hingga persewaannya meningkat sampai 80% pada Agustus.
1: Bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.
2: Biasanya, kostum yang paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang, heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
1: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25-100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
3: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya orang itu pasti puas. Oh, ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
1: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivania Jielfong, mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
4: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya, karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu, kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
1: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pemirsa, bagi Anda yang memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikan di Arab Saudi, Saudi Education Expo 2026 menyediakan informasi terkait pendidikan serta beasiswa. Pameran ini digelar di Jakarta mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.
5: Jumat 31 Juli 2026, bertempat di Gedung Smesco, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, digelar pameran pendidikan asal Arab Saudi bertajuk Saudi Education Expo 2026. Acara ini disebut sebagai pameran dan festival pendidikan serta beasiswa Arab Saudi terbesar di Indonesia. Acara diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia atau PPMI Arab Saudi dan dihadiri oleh 60 mahasiswa perwakilan kampus serta 20 universitas di Arab Saudi, diantaranya Universitas Islam Madinah, Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, dan Universitas King Abdul Aziz. Dalam pameran ini, pengunjung dapat menggali informasi terkait dunia pendidikan dan cara mendapatkan beasiswa di Arab Saudi. Selain booth pendidikan, tersedia juga booth fashion muslim dan booth kuliner. Menurut Ketua Pelaksana Saudi Education Expo 2026, Habibul Muiz, acara ini digelar untuk memberikan informasi terkait pendidikan dan beasiswa di Arab Saudi. Ia menambahkan, mahasiswa yang berkuliah di Arab Saudi juga berkesempatan melaksanakan ibadah haji dan umroh.
6: Ya, tentunya kita menghadirkan Saudi Education Expo ini untuk memudahkan ya akses informasi kepada seluruh masyarakat ya secara masif terkait pendaftaran dan juga beasiswa yang ada di Arab Saudi ini. Kurang lebih seperti itu. Karena beasiswa di Arab Saudi ini cukup menarik karena yang pertama fully funded, kemudian juga kita bisa punya privilege untuk umroh dan haji ya untuk mahasiswa Kemudian yang lebih gongnya lagi, kita dikasih kesempatan untuk pulang ke kampung halaman itu setahun sekali. Dan itu dibiayai dan difasilitasi oleh kampus.
5: Sementara itu, para pengunjung mengaku terbantu dengan adanya Saudi Education Expo 2026. Bagi mereka, acara ini memberikan informasi terkait pendidikan di Arab Saudi serta kemudahan mendapatkan beasiswa.
7: Tujuan kami bersama dengan teman-teman untuk mengetahui tentang seperti apa kuliah di Saudi Arabia itu, dan tentunya ini sangat suatu hal yang sangat menggembirakan buat kami.
8: Ranca ini mau ikut acara Saudi Expo untuk menggali informasi tentang kampus-kampus yang ada di Arab Saudi.
9: Ingin cari informasi mengenai melanjutkan ke Timur Tengah, karena saya berkeinginan juga melanjutkan ke sana. Bagus sekali, karena tidak perlu jauh-jauh, di sini semuanya ada informasinya untuk kuliah di Timur Tengah.
5: Di Saudi Education Expo 2026, pengunjung juga bisa melakukan konsultasi langsung di booth resmi Universitas Arab Saudi, mengikuti sesi talk show dan workshop seputar beasiswa. Acara ini digelar mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.
10: Bagi Anda yang ingin mencari informasi atau ingin mendapatkan beasiswa sekolah di universitas ternama di Arab Saudi, nah, Anda harus mengunjungi Saudi Education Expo 2026. Kenapa? Di sini Anda bisa mendapatkan informasi, kemudahan beasiswa untuk sekolah di negeri Arab Saudi. Jimmy Chandra, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Rusia kembali menyerang sejumlah wilayah di Ukraina pada hari Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.

0: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di pusat kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia, di mana 2 di antaranya merupakan gadis berusia 5 dan 12 tahun. Serangan itu juga melukai sedikitnya 8 orang. Jumlah korban pun diperkirakan bisa bertambah seiring proses pencarian korban lain oleh petugas di sebuah reruntuhan bangunan di Desa Radushne, sebuah desa di pinggir kota Kryvyi Rih. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Akibat serangan itu, seorang warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka. Petugas kebakaran yang terjun ke lokasi menyebut serangan itu membakar kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Dan sejumlah titik api pun telah berhasil dipadamkan. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. 2 rumah bahkan nyaris hancur total. Wakil Wali Kota Lviv, Andriy Moskalenko, mengatakan sedikitnya 34 orang terluka, termasuk 13 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Ia menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari 2 orang yang diyakini terjebak di bawah reruntuhan di Jalan Paton. Menanggapi serangan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia merupakan buatan Korea Utara. Rudal balistik itu ditemukan di wilayah Radushne.
1: Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися. Але станом на зараз це північно-корейська балістика.
0: Sejauh ini pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menyerang sejumlah wilayah Ukraina.
2: Serangan Rusia ke Ukraina menyasar hingga ke Polandia. Sebuah objek yang diduga rudal milik Rusia dilaporkan meledak di sebuah lahan pertanian warga yang jaraknya tidak jauh dari perbatasan Polandia dan Ukraina.
3: Sebuah proyektil tak dikenal jatuh hingga memicu ledakan di sebuah desa di Polandia sekitar 95 km dari perbatasan Ukraina pada Kamis waktu setempat. Insiden ini berlangsung ketika Rusia melancarkan serangan jarak jauh mematikan ke berbagai wilayah Ukraina. Kementerian Dalam Negeri Polandia menjelaskan, dampak benturan objek yang diduga kuat merupakan rudal Rusia itu meninggalkan kawah selebar kurang lebih 10 meter. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyebut, objek diduga rudal KH-101 Rusia itu jatuh di wilayah Polandia Timur. Lokasi tersebut ditemukan dari laporan warga lokal di Biugoraj yang mendengar suara dentuman keras di antara desa Tarnawa Kolonia dan Biskupice.
4: Według oceny ekspertów wojskowych, no, zdecydowana większość śladów w tym odnaleziono elementy wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący, no, zdolny do przenoszenia oczywiście ładunków i no, też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło. Wielkość leja krateru 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości pokazują, że to była no, poważna bardzo sprawa.
3: Akibat insiden ini, Polandia mengumumkan upaya untuk menambah pasokan sistem rudal Patriot untuk Ukraina. Langkah itu dilakukan agar Kiev dapat menangkis lebih banyak rudal Rusia sehingga amunisi itu tidak terbang sampai ke Polandia.
2: Pemirsa, 3 petugas pemadam kebakaran di Yunani tewas saat berjuang memadamkan kebakaran hutan yang menerjang Pulau Kreta sejak Rabu waktu setempat. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat dan mengancam pemukiman warga serta kawasan wisata. Sejumlah wisatawan pun harus dievakuasi dan terpaksa bermalam di gedung olahraga. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
5: Kebakaran hutan kembali melanda Pulau Kreta Yunani. Asap pekat membumbung tinggi di sepanjang lembah pegunungan saat angin kencang mempercepat penyebaran kobaran api yang terus mendekati kawasan permukiman serta destinasi wisata populer. 2 petugas pemadam kebakaran tewas terjebak di dalam kendaraan saat melintas di antara 2 titik api di dekat desa Kriya Frisi. Sementara 1 petugas pemadam lainnya dilaporkan tewas di wilayah Peloponnese. Ratusan wisatawan dari berbagai negara dan warga lokal terpaksa bermalam di gelanggang olahraga Kota Moires, Pulau Kreta setelah dievakuasi dari 9 desa dan kawasan wisata akibat kebakaran hutan yang terus membesar. Petugas Palang Merah Yunani bersama pemerintah setempat menyediakan tempat tidur darurat, makanan, serta bantuan logistik bagi para pengungsi. Beberapa wisatawan mengaku trauma karena harus meninggalkan lokasi dalam waktu singkat saat api membesar.
6: It was frightening, yes. We could see the flames in the hills above the village. And the police and the firefighters were just telling everybody to leave straight away.
7: So trauma. It's the first time in my life happened. But we are thankful that we are safe now.
5: Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran bersama puluhan armada kendaraan dan pesawat pengangkut air masih terus berjuang memadamkan api di Pulau Kreta. Kebakaran ini telah merusak kawasan pertanian, perkebunan zaitun, serta beberapa perumahan warga.

0: Tangis keluarga pecah saat seorang anak remaja 15 tahun yang dilaporkan hilang 3 hari memanah ikan di laut di Kepulauan Tanimbar ditemukan meninggal. Viral di dunia maya, seorang perempuan diduga menggunakan PIN ibu hamil palsu demi mendapatkan kursi prioritas di kereta komuter lain. Bukan sekedar olahraga, jalan kaki kini menjadi kegiatan favorit banyak orang. Dan Sisi Kota kali ini akan mengajak kita bergabung dengan komunitas jalan kaki di Kota Bandung menyusuri tempat-tempat unik. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang anak remaja 15 tahun yang dilaporkan hilang 3 hari memanah ikan di laut di Kepulauan Tanimbar ditemukan meninggal. Tangis keluarga pun pecah saat jenazah ditemukan. Tangis keluarga pecah usai tim SAR menemukan jasad Yosep Atajalin, remaja berusia 15 tahun asal desa Kabiarat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, di pesisir pantai desa Kabiarat pada Kamis pagi. Sebelumnya Yosep dilaporkan hilang usai pergi bersama temannya bernama Luis Batseran untuk mencari kerang laut dan memanah ikan pada Senin sore. Usai menyelam, Luis pulang terlebih dahulu dan mengira temannya Yosep masih memanah ikan. Namun ternyata hingga malam, Yosep dikabarkan tidak pulang ke rumah dan proses pencarian dilakukan. Hingga akhirnya pada hari ketiga, jenazah anak remaja 15 tahun itu ditemukan pada Kamis pagi di pesisir pantai desa Kabiarat.
1: Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Yosep Atajalin, umur 15 tahun, di pesisir pantai desa Kabiarat dengan jarak 60 meter pada air tatal.
0: Viral seorang mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang depresi berat usai jadwal ujian skripsinya belasan kali dibatalkan sepihak oleh dosen penguji. Sementara di Cikarang, penyalahgunaan PIN ibu hamil palsu di kereta komuter lain kembali terjadi. Di lintas kereta Cikarang Angke, seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas.
2: Seorang mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang ini berinisial J terus menangis histeris hingga bergulingan di lantai rumahnya. Mahasiswi ini psikologisnya tertekan karena sudah 12 kali jadwal ujian skripsinya selalu tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Depresi hebat yang dialaminya membuat mahasiswi dengan IPK 3,5 itu bahkan sampai harus menjalani perawatan di rumah sakit Tentara Wira Sakti Kupang. Terkait video viral ini, Wakil Rektor 3 Undana membenarkan jika perempuan di video tersebut adalah mahasiswi Undana. Namun pihak kampus masih meminta keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji terkait pembatalan ujian skripsi hingga 12 kali tersebut.
3: Ini. Jadi sebenarnya kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force major, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa.
2: Pihak kampus memastikan kasus ini akan segera ditangani dengan segera. Viral di media sosial, penyalahgunaan PIN ibu hamil di KRL Komuter Line kembali terjadi pada Kamis. Kali ini berada di lintas Cikarang Angke. Seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas. Kejadian ini memicu kekesalan penumpang lain karena merugikan penyandang disabilitas dan ibu hamil yang berhak. PIN ibu hamil palsu ini ternyata marak dijual secara daring. Sementara PIN resmi terbitan KAI Komuter Line dilengkapi dengan logo KAI Komuter di bagian atas serta masa aktif di bagian tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ada kebakaran melanda kompleks asrama Polri di belakang Mapolda Jambi. 8 unit rumah dilaporkan ludes terbakar. Kompleks asrama polisi yang berada tepat di belakang Mapolda Jambi, Kelurahan Tambak Sari terbakar pada Kamis siang. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan saat memadamkan api yang besar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengerahkan 13 armada dan 60 personil. Api bisa dipadamkan setelah petugas

0: Gabungan dan pihak Pemkot Jakarta Utara yang berusaha menghentikan truk, tetapi upaya mendapatkan perlawanan dari sekelompok orang. Tumpukan puing dan bau dan sampah ini menimbulkan bau tidak sedap. Tanggul pun terancam jebol karena sejumlah bagian tanggul sudah mengeluarkan rembesan air. Informasi terakhir, kebakaran hutan dan lahan di Jalan Trans Kalimantan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah belum terkendali. Asap dari karhutla mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Asap karhutla menutupi badan Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis sore. Jarak pandang pengendara pun terbatas, upaya pemadaman kebakaran hutan terus dilakukan. Namun api juga masih terus meluas. Kondisi ini dipengaruhi cuaca panas dan arah angin yang berubah-ubah. Ratusan hektare lahan gambut yang terbakar belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Meski upaya pemadaman sudah dilakukan selama 30 hari. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan akan memaksimalkan pengerahan seluruh helikopter waterbombing untuk menangani karhutla ini. Kekeringan yang melanda wilayah Cilacap, Jawa Tengah membuat petani cabai terpaksa mencari cara lain untuk mengairi lahan mereka. Uang 300.000 harus mereka siapkan untuk membeli bahan bakar mesin pompa air. Kekeringan juga dirasakan warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mereka harus menunggu air bersih dari salah satu sumur.
1: Seperti inilah kondisi tanaman cabai para petani di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kaunganten, Cilacap, Jawa Tengah. Saat kemarau tiba, tanaman cabai yang mengandalkan air hujan tak mendapat asupan air yang memadai. Tanaman cabai pun mulai layu dan mengering. Jika dalam kondisi normal, petani bisa panen 4 hingga 5 kuintal cabai. Kini mereka hanya mendapatkan 1,5 kuintal cabai. Para petani pun harus putar otak. Mereka menyedot sisa air sungai yang berjarak sekitar 1 km dari lahan menggunakan mesin pompa air. Meski lahan terairi, para petani dihadapkan pada tingginya biaya bahan bakar mesin pompa air. Setiap hari butuh biaya Rp300.000 untuk bahan bakar mesin pompa air.
2: Kalau kita penyiraman itu di 2 kali, Pak, pagi dan sore.
3: Berapa lama untuk penyiraman ini, Mas?
2: Di pagi hari itu kita membutuhkan waktu 4 jam. Di pagi hari kita mulai jam 6 sampai jam 10-an itu selesai dan lanjut lagi di sore hari dimulai dari jam 3 sampai petang itu, Pak.
1: Kemarau di wilayah Cilacap diperkirakan masih akan berlangsung hingga September mendatang. Sejak sebulan lalu, musim kemarau dan kekeringan juga melanda wilayah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sumur-sumur warga mulai mengering, air pam pun tak lancar. Warga akhirnya menggantungkan sumber air bersih dari salah satu sumur tua di Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Sejak pagi hingga sore, warga bergantian datang untuk mengambil air. Di jam-jam tertentu, warga harus menunggu air keluar dari mata air.
4: Kalau sehari bisa 10 drigen. Ini kalau sebentar lagi, ceritanya ada kawan-kawan ngambil. Ada yang sampai 20.
1: Warga berharap hujan segera turun agar sumur-sumur mereka kembali terisi air. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tertidur pulas karena kelelahan, seorang pedagang martabak keliling kehilangan tas yang disimpan dalam gerobak. Bagi korban, kejadian ini bukan sekedar kehilangan barang, karena di dalam tas ini terdapat ponsel untuk kado ulang tahun kedua anaknya.
5: Muhammad Khairul Anwar hanya bisa pasrah saat mengetahui tas dalam gerobak dagangannya Raib dicuri. Insiden pencurian itu terekam kamera pengawas di lokasi ia beristirahat setelah berkeliling menjajakan martabak mini. Dalam video tampak dua orang berboncengan yang memutar balik arah saat melihat ia terlelap. Dan dalam hitungan detik, pelaku mengambil tas yang disembunyikan dalam gerobak. Bagi Khairul, kejadian ini bukan sekedar barang yang hilang, namun juga harapan untuk melihat senyum anak-anaknya saat hari ulang tahun mereka. Di dalam tas tersebut ada dua unit ponsel untuk hadiah ulang tahun kedua anaknya.
6: Yang dua buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
7: Ulang tahunnya kapan, Bang?
6: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
7: Oh, itu sudah

0: permintaannya.
1: Sudah permintaannya hampir.
0: Abang sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat 2 HP?
1: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat 2 HP.
0: Dari hasil jualan martabak itu?
1: Dari hasil jualan martabak.
2: Sementara itu pada Rabu, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Sealasyah menyerahkan bantuan kepada Hoirul. Bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi dari personil Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan juga akan berkoordinasi dengan Polsek Ciledug untuk penanganan kasus ini, karena lokasi kejadian secara administratif berada di wilayah proses hukum Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ya, belum lama ini publik dibuat pilu dengan video seorang bocah perempuan di samping jasad ayahnya yang dihakimi warga lantaran diduga mencuri ayam aduan. Fenomena main hakim sendiri ini kerap terjadi di masyarakat. Bak hukum rimba, masyarakat pun seakan menjadi eksekutor hukum tanpa batasan. Lalu, kenapa hukum rimba alias main hakim sendiri kerap dilakukan oleh sebagian masyarakat? Berikut kita simak laporan khas redaksi.
4: Hukum rimba saat warga seakan-akan menjadi aparat penegak hukum. Tidak ada proses hukum ataupun sidang, siapapun yang ditangkap, maka bogem mentah bakal melayang sebagai hukumannya. Seperti yang terjadi di Pasar Segiri, Samarinda beberapa waktu lalu. Seorang perempuan diikat di tiang pasar lalu dihakimi oleh sejumlah ibu-ibu. Namun sesuai namanya, hukum rimba tanpa batasan. Hukumannya pun tergantung dengan emosi orang-orang yang menghakimi. Bahkan dalam beberapa kasus hukum rimba, membuat pelaku kejahatannya meninggal dunia karena luka parah. Seperti yang terjadi di Tabanan, Bali. Seorang pria dihakimi warga usai kedapatan mencuri 2 ekor ayam aduan. Akibat hukum rimba, seorang anak pun kehilangan sosok ayah.
5: Vigilantisme atau aksi main hakim sendiri kian marak akhir-akhir ini. Di bulan Juli saja, aksi main hakim sendiri yang merenggut korban jiwa tercatat terjadi di sejumlah kota. Mulai dari Lamongan, Jawa Timur, Tabanan, Bali, Matraman, Jakarta, hingga Morowali. Meskipun disebut-sebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan publik atas tidak hadirnya rasa aman, mengingat kriminalitas yang semakin marak terjadi.
4: Maraknya aksi main hakim sendiri alias hukum rimba memicu pertanyaan, kenapa sebagian masyarakat melakukannya? Kami pun mencoba bertanya kepada sejumlah masyarakat pendapat mereka soal aksi main hakim sendiri.
6: Kan seharusnya ya dihukum gitu aja, apa kayak pokoknya jangan main hakim sendirilah, kan kasihan. Ada anak kecil juga, anaknya juga itu apa, nangis kan di depan orang banyak gitu.
7: Kalau main hakim sendiri kayak jangan deh ya. Soalnya kan ya apa sih mas, maling apa? Maling apa namanya, cuma ayam itu dihukum di penjara sih nggak apa-apa. Jangan sampai mati kan kasihan ada keluarga.
8: Tapi mungkin dari masyarakat itu sendiri mereka memilih tindakan tersebut karena kurang kepercayaan dari mereka bahwa tindakan dari pihak perwajib sendiri sekarang mungkin terlambat atau ya seperti yang di berita-berita lah.
4: Sebagian masyarakat mengaku tidak sepakat dengan aksi main hakim sendiri. Namun, di satu sisi, mereka mengaku was-was dengan aksi kejahatan yang marak terjadi. Pendapat masyarakat ini pun dibenarkan oleh pakar hukum pemerintahan Universitas Erlangga, Surabaya. Muhammad Saiful Aris menilai hukum rimba terjadi lantaran masyarakat merasa tidak aman saat ini dan kecewa dengan penegakan hukum yang ada.
9: Dalam konteks negara, sebetulnya negara itu sudah diberikan ruang hak secara monopoli untuk melakukan penegakan hukum. Negara diberikan kewenangan secara penuh, negara diberikan power, negara juga diberikan alat dan pasukan dalam konteks untuk melindungi masyarakat.
4: Fenomena main hakim sendiri harus jadi evaluasi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Apalagi masyarakat kini sangat mudah mendapatkan akses informasi. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin fenomena main hakim sendiri akan berlanjut dan bahkan memicu potensi konflik horizontal yang lebih besar. Dalam konteks negara sejahtera, tidak semata soal memenuhi kebutuhan hidup rakyat untuk menekan tingkat kriminalitas. Namun juga bagaimana negara hadir menjamin perlindungan hak-hak dasar serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Bukan sekedar olahraga, jalan kaki kini menjadi kegiatan favorit banyak orang. Dan sesaat lagi Sisi Kota kali ini akan mengajak Anda bergabung dengan komunitas jalan kaki di Kota Bandung menyusuri tempat-tempat yang unik. Redaksi segera kembali.

Bukan sekedar olahraga, jalan kaki kini menjadi kegiatan favorit banyak orang. Tidak heran komunitas jalan kaki pun mulai marak bermunculan di banyak kota, termasuk di Kota Bandung, Jawa Barat. Tidak sekedar menjaga kebugaran tubuh, keberadaan komunitas ini juga turut memberikan pengalaman sosial dan healing bagi para penikmatnya. Berikut sisi kota.

0: jalan kaki jadi aktivitas olahraga yang populer di masyarakat. Saat ini banyak warga yang berjalan kaki bersama-sama dengan bergabung ke dalam sebuah komunitas. Wafi Zakia Nufus salah satunya. Sudah 3 bulan ia bergabung dengan komunitas Not So Morning Club di Kota Bandung. Beberapa kali dalam seminggu, Wafi dan anggota komunitas menyusuri gang-gang atau tempat-tempat ikonik di Kota Kembang. Meski awalnya merasa lelah karena tak terbiasa berjalan jauh, Wafi mengaku mendapat banyak manfaat dengan bergabung bersama komunitas. Ia menjadi lebih aktif bergerak, bonusnya mendapat banyak teman baru.
1: Nah justru aku jarang, makanya aku olahraga yang aktivitas lain itu jarang, aku lebih seringnya kayak jalan. Kalau lari pun aku gak terlalu kuat gitu ya, jadi kalau misalkan jalan itu lebih aman sih kalau di saya. Nah kalau misalkan jalan tuh kan kita ritmenya juga sambil ngobrol, bisa sambil sharing-sharing sama yang lain juga, nanti sekalian dapet teman baru, insight baru gitu. Jadi kesehatannya juga dapat, temannya dapat, terus kita dapat hadiah-hadiah lainnya juga dapat dari komunitas. Pokoknya banyak banget manfaatnya kalau menurut aku.
0: Berdiri sejak 1 tahun lalu, komunitas Not So Morning Club saat ini mempunyai puluhan anggota dengan berbagai latar belakang. Jalan kaki bersama biasanya dilakukan di akhir pekan dengan durasi sekitar 2 jam. Jalan-jalan juga sering diisi dengan beragam permainan, termasuk pemilihan dress code agar suasananya semakin semarak.
2: Yang pertama pengen jalan pagi juga kan, karena pengen jadi morning person. Terus yang kedua biar nambah relasi ataupun nambah teman juga sih sebenarnya.
3: Ini emang hobi jalan kaki kah atau
4: bisa dipilih nanti?
2: Awalnya enggak hobi, cuman gara-gara ketemu orangnya yang asik dan ternyata ini juga konsisten acaranya, jadi hobi juga sekarang.
0: Rute jalan kaki bersama selalu berbeda setiap minggu. Namun biasanya mereka menyusuri ruang publik atau gang-gang yang sulit diakses kendaraan bermotor.
3: Nah, jadi ini salah satu keseruan dalam agenda jalan-jalan bersama komunitas ini adalah kita akan melewati gang-gang sempit yang ada di Kota Bandung. Ini sekaligus juga untuk merasakan experience bertemu dengan warga Kota Bandung secara langsung. Selain itu tentunya yang paling menarik di sini adalah sambil jalan kita juga bisa sambil foto-foto di gang-gang yang ada di Kota Bandung ini. Jalan lagi.
0: Konsep yang dipilih komunitas ini adalah berjalan-jalan bersama teman baru sambil mengeksplor dan melihat lebih dekat suasana Bandung di pagi hari. Jadi, tak sekedar menjaga kebugaran tubuh, komunitas ini juga ingin mendekatkan warga dari berbagai daerah dan latar belakang dan memberi pengalaman jalan-jalan yang berbeda.
3: Tapi kenapa jalan kaki?
5: Jalan kaki, karena itu hal yang paling mudah untuk dilakuin. Tidak banyak persyaratan, mostly semua orang udah jalan kaki ya. Dan juga kita kan goalnya pengen banyak interaksi sesamanya ya, ngobrol. Jadi kalau jalan tuh bisa sambil kenalan sama orang baru kayak gitu.
6: Kalau tadi Laisa jalan kaki dengan Not So Morning Club, saya juga sedang mengeksplor sisi kota lainnya di Bandung bersama komunitas jalan kaki Anti Lempang-Lempang Club. Komunitas ini sudah ada sejak akhir 2023. Dari namanya terkesan bertentangan dengan aktivitas yang mereka lakukan ya. Namun justru disitulah letak keunikannya. Anggota komunitas ini mengaku bukan pencinta olahraga. Namun kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan membuat mereka mencari aktivitas fisik yang paling mudah dan mungkin untuk dilakukan, yakni berjalan kaki. Lapangan Saparua menjadi titik awal komunitas ini melangkah. Bagi ALLC, jalan kaki bukan lagi sekedar olahraga. Setiap langkah mereka menjadi cara untuk menjaga kesehatan, mempererat pertemanan, sekaligus menjelajahi sudut-sudut Kota Bandung yang jarang dikunjungi. Dari perjalanan itulah muncul beragam cerita yang tak pernah direncanakan. Mulai dari kesasar, menemukan gang-gang tersembunyi, hingga pengalaman-pengalaman unik yang justru menjadi cerita seru di setiap perjalanan mereka.
7: Nanti ada ibu PKK lagi senam, gabung kita. Nanti ada anak-anak lagi istirahat, kita main bola bareng. Jadi kita berinteraksi sosial, jadi tidak ansih walking it's sport kayak gitu. Jadi bukan sekadar sport, bukan sekadar pergerakan olahragaan sih gitu, tapi kita berkomunikasi karena teman-teman ALLC ini adalah teman-teman yang suka berkomunikasi.
6: Dalam sepekan, komunitas ini rutin berjalan kaki 2 kali, yakni setiap Selasa dan Kamis. Kali ini tujuannya adalah kawasan Cigadung dengan jarak tempuh sekitar 7 km. Sepanjang perjalanan, kami menyusuri jalan-jalan utama, gang-gang kecil, hingga kawasan permukiman warga sambil ngobrol dan bersenda gurau.
4: Ini saya masih bergabung bersama dengan teman-teman. Ini rute akhirnya, tujuannya ke Cigadung. Cigadung itu daerah Dago, tapi sebelah atas gitu ya. Oh, teman-teman semangatnya luar biasa. Kalau saya memang pemula, jadi rada haheho ini ya. Agak capek ini, saya udah jalan sekitar 2000 langkah lebih. Kita coba ikutin terus ya. Mudah-mudahan saya bisa dan saya mampu. Nanti di ujung kita akan makan-makan kan, Bu? Biasanya. Kita akan makan-makan, yuk lanjut yuk.
6: Meski awalnya sudah menentukan tujuan di tengah perjalanan, bisa berubah arah sewaktu-waktu. Terutama saat komunitas ini menemukan gang unik, tempat yang menarik, atau sekedar ingin mencoba jalur baru. Bagi mereka, dari rute yang fleksibel ini sering muncul cerita-cerita unik yang jadi ciri khas setiap perjalanan.
8: Tapi yang paling seru sebenarnya, kita jalan masuk ke gang-gang, ke jalan-jalan sempit. Di mana di situ justru kita ada sedikit belajar adab, tentang adab. Di mana kita masuk ke lingkungan orang lain, harus permisi kan, banyak orang-orang di pinggir-pinggir. Punten, yeah. Kalau orang Sunda gitu kan, punten Bu. Nah di situ memang seru lah. Terus yang lebih seru lagi kan kita rutenya tidak pernah di pakemin ini. Ya? Iya, dipakemin. Kadang hari ini kemana, hari ini kemana, tapi jalannya ya sejalannya aja.
6: Setelah berjalan sekitar 3 km, kami memutuskan untuk istirahat sejenak di salah satu minimarket di kawasan Dipati Ukur. Waktu istirahat ini kami isi dengan sekedar ngobrol atau diskusi antar anggota komunitas. Benar saja, rute yang semula menuju kawasan Dago berubah arah ke Taman Sari. Setelah berjalan sekitar 2 jam 30 menit, kami sampai di tujuan akhir.
4: Yes, hari ini setelah di total kita sudah berjalan sekitar 5,5 km berjalan dari kawasan Saparua ya, Saparua Bandung dan berakhir di kawasan Taman Sari ini. Dan memang biasanya teman-teman akan mengakhirinya di tempat makan seperti ini sambil santap-santap jelang siang ya. Wah seru banget perjalanannya, saya juga lebih dari 5.000 langkah hari ini dan mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kemudian didapatkan oleh Anda semua dari teman-teman komunitas jalan kaki di kota Bandung ini. Sampai di sini perjalanan kita, Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa.
9: Sebuah insiden terjadi di Filipina, seorang konten kreator nelayan wajahnya tersedot tentakel gurita. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Bencana besar tidak selalu menyisakan kisah duka. Di Venezuela, seekor kura-kura berhasil ditemukan masih hidup setelah terperangkap selama lebih dari satu bulan di bawah reruntuhan gedung usai gempa bumi besar.
1: Di tengah puing-puing bangunan di kota Catia-Lamar, Venezuela, tim penyelamat menemukan seekor kura-kura yang masih hidup setelah terperangkap lebih dari 30 hari. Kura-kura bernama Pascualina itu berhasil ditemukan saat petugas memindahkan reruntuhan bangunan yang ambruk akibat dua gempa besar yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu. Setelah memindahkan beberapa balok beton dan material bangunan, salah satu petugas berhasil menjangkau dan mengeluarkan Pascualina dari celah reruntuhan. Menurut pemiliknya, kura-kura tersebut jatuh dari lantai 6 saat gempa terjadi. Setelah dievakuasi, Pascualina akhirnya ditemukan kembali dengan pemiliknya. Sementara itu, pusat penampungan hewan SeaCam di Majada Honda, Madrid dipenuhi anjing dan kucing yang dievakuasi dari wilayah Madrid dan Avila yang terdampak kebakaran hutan besar. Pengelola mulai menerima permintaan bantuan sejak Jumat lalu dan langsung dibanjiri permintaan untuk menampung hewan-hewan tersebut.
2: El viernes a recibir llamadas por Lola de Abrazo Animal y ofrecimos nuestras instalaciones para coger animales hasta completar el aforo que teníamos disponible.
1: Setibanya di penampungan, banyak hewan dalam kondisi sangat lelah dan mengalami stres berat setelah dievakuasi oleh para relawan yang berkoordinasi melalui media sosial dan aplikasi pesan.
3: Y fueron traídos por voluntarios que no eran ni de las propias protectoras, sino que a través de una red de comunicación que se habían montado pues por redes sociales, WhatsApp, habían estado comunicándose para ir a las zonas necesitadas y traer a los animales. Eso, llevaban todo el día, pues eso, nos contaron desde las 12:30, no habían ni comido, de un lado para otro, trayendo los perros. Y bueno, tuvimos la suerte de que todos los perros que han venido muy buenos, algunos más miedosos que otros.
1: Demi menyelamatkan para hewan peliharaan, para relawan bekerja tanpa henti sepanjang hari untuk memindahkan hewan-hewan dari wilayah yang terancam api.
0: Sebagai informasi penutup, ada insiden unik dan viral saat wajah pria disedot gurita saat sedang memancing di Filipina. Dan saya Bini Darmawan pamit, sampai jumpa.
4: Seorang nelayan sekaligus influencer Clarence J. Cemula mengalami kejadian lucu saat lengketnya tentakel gurita yang baru ditangkapnya menempel di wajahnya di Puerto Princesa, Palawan. Dalam video yang beredar, Cemula berusaha melepaskan tentakel gurita dari wajahnya, namun tentakel lainnya justru mengayun dan menampar wajahnya. Setelah pergulatan singkat, ia akhirnya berhasil melepaskan gurita tersebut. Menggigit gurita merupakan praktik tradisional untuk membunuh hewan tersebut saat ditangkap. Hal tersebut dilakukan dengan menyasar sistem saraf pusat yang terletak tepat di antara kedua matanya. Namun, metode ini memicu perdebatan. Para pegiat berpendapat bahwa penggunaan pisau atau tombak yang ditusukkan ke kepala jauh lebih efektif dan manusiawi. Sebagai respon unik terhadap suhu musim panas yang melonjak, sebuah perusahaan di Gunma, Jepang meluncurkan solusi pendingin inovatif yang dijuluki sebagai kulkas manusia. Bertajuk The Human Box, inovasi tersebut dirancang untuk mengatasi gelombang panas ekstrim akibat kenaikan suhu global. Bilik pendingin untuk kapasitas satu orang, inovasi ini ditujukan untuk melindungi pekerja luar ruangan, pekerja pabrik, dan masyarakat umum dari bahaya sengatan panas. Di dalamnya, pengguna bisa duduk, sementara terdapat sirkulasi yang bisa disesuaikan, menghembuskan udara bersuhu 5 derajat Celcius ke arah kepala, leher, dan bahu. Suhu di dalam bilik dijaga pada kisaran 15 derajat Celcius dengan fitur pematian otomatis setelah 20 menit untuk mencegah suhu menjadi terlalu dingin. Jepang secara rutin mengalami suhu musim panas di atas 35 derajat Celcius, dengan beberapa wilayah mencapai 40 derajat Celcius yang memunculkan sebutan Kokusobi, yang berarti hari-hari yang panasnya menyiksa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Victor Pangaribuan di CNN Indonesia News Update. Seorang anak laki-laki menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku diduga kesal karena korban enggan diajak pulang saat sedang bersama ibunya. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, anak berusia 2 tahun menjadi korban penculikan. Diduga karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah.
1: Rekaman video yang memperlihatkan anak laki-laki dianiaya oleh seorang pria viral di media sosial. Pria tersebut diduga adalah ayah kandung korban. Tampak dalam video, anak itu menangis dengan kondisi wajah berdarah di bagian mulut dan hidungnya. Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saat ini korban dirawat di rumah ibunya. Ibu korban membenarkan kejadian tersebut dilakukan oleh mantan suaminya. Pelaku diduga kesal saat korban enggan diajak pulang karena sedang bersama sang ibu yang baru 3 bulan kembali dari Arab Saudi sebagai pekerja migran. Pelaku juga diduga kesal karena ibu korban tidak bersedia diajak rujuk sehingga terjadi penganiayaan.
2: Kemarin tuh anak saya tuh nggak mau pulang, udah dipaksa sama ayahnya sendiri, langsung dipaksa digusur katanya. Saya nggak lihat, cuman kata kakek, katanya di bawahnya di rumah kakek di bawah sana.
3: Itu yang dipukul apa aja tuh?
2: Bagian pipi, paha, sama ini dijambak kepala.
3: Kalau yang berdarah bagian apa?
2: Bagian hidung.
3: Berarti hidungnya dipukul juga?
2: Iya.
1: Sementara itu mengutip Detikcom, Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi menyatakan telah menangkap pelaku. Kasus ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cimahi. Di Makassar, Sulawesi Selatan, 3 pelaku penculikan balita berusia 2 tahun ditangkap setelah membawa kabur korban bersama pengasuhnya ke Kabupaten Pangkep selama 2 pekan. Dari hasil penyelidikan, pelaku nekat membawa kabur balita itu karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah yang telah disetorkan.
4: Bahwa si pelaku ini menduga orang tua dari korban sudah melakukan penipuan atau penggelapan dengan modus uang arisan sebesar 300 juta. Nah, ketika diminta untuk dikembalikan, orang tua korban ini tidak bisa mengembalikan, sehingga diambil paksalah anaknya ini berumur 2 tahun bersama dengan pengasuhnya.
1: Usai diamankan, polisi mempertemukan dan mengembalikan balita tersebut kepada orang tuanya. Polisi juga masih mendalami dugaan arisan yang menjadi motif perkara, termasuk aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan uang arisan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, seorang mahasiswi di Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami depresi setelah jadwal ujian proposal skripsinya dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Pembatalan sepihak itu bahkan sudah terjadi belasan kali.
5: Jessica, mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang ini terus menangis histeris di lantai rumahnya.
6: Oh, suka mencari jalan.
5: Keluarga berusaha menenangkannya namun tidak berhasil. Dalam sebuah unggahan di media sosial disebutkan, mahasiswi dengan IPK 3,5 ini depresi lantaran jadwal ujian proposal skripsinya dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji di hari ujian. Pembatalan ini bukan baru sekali terjadi. Total sudah 12 kali jadwal ujiannya dibatalkan sepihak oleh dosen penguji. Dalam unggahan lain, pihak keluarga juga mengungkapkan kekecewaan atas kejadian yang menimpa anak mereka. Kasus ini pun menjadi viral di media sosial. Wakil Rektor 3 Undana membenarkan bahwa perempuan dalam video itu adalah mahasiswi Undana. Pihak kampus saat ini sedang memintai keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji terkait pembatalan jadwal ujian hingga 12 kali.
7: Kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force majeure, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan.

0: perjuangkan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa. Apa sih yang menyebabkan? Karena secara prosedural itu tidak ada di dalam standar operasional kami.
1: Jessica saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Kupang akibat tekanan psikologis yang dialaminya. Chris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Isak tangis pecah dari salah satu pemilik gerobak karena pegawainya mengalami luka saat mencoba menghindari mobil yang menyeruduk gerobaknya. Pengemudi Pajero diduga mengantuk saat melintasi jalan turunan di Jalan Gubernur Haji Bastari Palembang Kamis sore. Selain menabrak sejumlah gerobak, mobil ini menabrak dua orang pejalan kaki, satu pesepeda motor dan pedagang. Empat korban luka-luka sudah dilarikan ke rumah sakit, sementara sang sopir diamankan pihak kepolisian. Berikutnya, bocah berusia 3 tahun ini merintih kesakitan begitu mengetahui tangannya tertancap di pagar besi tetangganya di Kelurahan Palantingkang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diketahui peristiwa tersebut terjadi saat bocah berinisial AB ini sedang bermain di depan rumah tetangganya. Evakuasi dilakukan dengan cara memotong pagar besi. Hampir selama 1 jam pagar besi berhasil dipotong dan bocah malang tersebut dilarikan ke RSUD Syekh Yusuf. Peristiwa ini jadi pengingat agar terus mengawasi anak saat bermain di luar rumah. Berikutnya, kepanikan sempat terjadi saat sebuah power bank milik seorang penumpang warga negara asing terbakar di dalam kabin pesawat Batik Air pada Rabu lalu. Setelah pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, petugas keamanan maskapai menyerahkan penumpang tersebut kepada otoritas bandara. Menurut Humas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Taufan Yudhistira, power bank yang terbakar diketahui memiliki kapasitas 37 watt hour atau masih sesuai ketentuan dan diperbolehkan dibawa ke dalam kabin pesawat. Hingga kini penyebab pasti terbakarnya power bank tersebut masih dalam penelusuran pihak berwenang. Aksi seorang emak-emak yang diduga mencuri tabung gas LPG di Kota Kediri, Jawa Timur berakhir saat pelaku ditangkap warga yang mengenali ciri-cirinya dari rekaman CCTV yang viral di media sosial. Sementara di Tangerang Selatan, petugas kepolisian yang dibantu Satpam berhasil menggagalkan aksi ganjal ATM. Para pelaku sempat berusaha kabur, akhirnya ditembak petugas di bagian kaki.
1: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang emak-emak yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nomor polisi terduga pelaku mengejar dan menangkapnya.
3: Saksi satu ini melihat ciri-cirinya kok sama dengan CCTV yang kemarin, pelaku yang di lingkungan rumahnya, akhirnya dia mengikuti dan bersama-sama Babin Kaptipmas dan Babinsa mengamankan ibu ini.
1: Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren Kota Kediri. Di Tangerang Selatan, Banten, CCTV merekam detik-detik penangkapan 3 terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang, Kamis. Penangkapan berawal dari kecurigaan Satpam terhadap gerak-gerik ketiga pria di dalam ruang ATM yang kemudian dilaporkan ke Polsek Pamulang. Saat hendak ditangkap, para pelaku melawan dan berusaha kabur. Polisi pun melakukan pengejaran hingga 2 pelaku dilumpuhkan dengan tembakan di kaki. Sementara 1 pelaku lain berhasil digagalkan oleh Satpam saat hendak melarikan diri.
4: Penangkapan tersebut dibantu oleh warga sekitar yang berprofesi sebagai Satpam di rumah sakit itu, dan dia membantu kami, namun tetapi Satpam tersebut terluka. Tapi kami sudah membawa Satpam tersebut ke rumah sakit.
1: Saat ini ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Jelang HUT RI merupakan musim cari hoki bagi bisnis sewa kostum. Apa saja yang jadi primadona jelang Agustusan tahun ini? Informasinya usai jeda.

0: Untuk pemirsa yang mau ke Bandung nanti malam nih, jangan lupa Sabtu paginya berburu kuliner di kawasan Cibadak, Kota Bandung. Di situ ada sajian lontong legendaris yang lagi viral hingga mengundang pembeli dari luar kota berdatangan.
1: Kawasan Cibadak ini terkenal dengan kulinernya ya, ini Cibadak Culinary Night, tapi itu biasanya di malam hari. Nah untuk pagi hari, untuk sarapan ada menu apa yang menarik ya? Kita lihat-lihat yuk.
2: Antrean pengunjung sudah nampak sejak pukul 6 pagi di lapak lontong legendaris yang satu ini. Warga lokal hingga wisatawan rela mengantri demi mencicipi kuliner usaha keluarga yang sudah eksis selama 30 tahun.
1: Yang bikin istimewanya itu adalah banjurannya ini nih, kuah oncom yang mantap. Kita coba ya. Tapi jangan lupa tambahannya itu ada beberapa gorengan yang harus dicoba juga. Saya mau apa ya?
2: Ciri khas lontong di sini adalah pada siraman kuah oncom yang kental dengan cita rasa gurih, pedas, dan manis.
3: Kita paling ngejaga rasa sama ngejaga sama banjurnya gitu kan. Soalnya banyak yang ngikutin ke kita, cuman sambalnya yang kita beda. Kita yang beda di sambal oncomnya.
2: Tersedia 4 varian lontong, yakni isi oncom, kacang merah, polos, dan isi ayam. Menikmati lontong memang paling enak dipadukan dengan kerupuk kuning beserta aneka gorengan.
1: Mantep banget nih rasanya tuh, manis, gurih, dan pedes yang siramannya tadi ya, siram bumbu oncomnya tadi. Ngeblend banget dengan lontongnya yang ada daging di dalam, isian dagingnya tuh banyak banget juga melimpah. Dan jangan lupa pakai kerupuk kuning yang krauk nih. Makin mantep rasanya. Lanjut makan lagi ya.
2: Kuliner lontong buka dari pukul 6 pagi hingga 3 sore. Dalam sehari, ribuan lontong ludes diburu pecinta kuliner. Nah, jika akhir pekan, lontong yang terjual ini bisa mencapai 2.000.
4: Buat orang yang suka ya sama sambal kacang, lontong ini kan makanan-makanan udah lama, udah jarang ya ditemuin. Ngangenin sih, enak. Ya. Iya, soalnya susah banget kalau di Palembang tuh rata-rata pakai cuko ya mbak ya, nemuin yang pakai kuah kacang, pakai tauco gini susah, harus kesini.
2: Harga lontong dan aneka gorengan sangat ramah di kantong. Harga lontong dibanderol Rp5.000, sedangkan gorengan dibanderol Rp2.000 sampai Rp5.000. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Victor Pangaribuan, sampai jumpa.

0: Dalam video amatir milik warga, terlihat puluhan pelajar menggunakan senjata tajam melakukan aksi saling serang di Jalan Farudin Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis petang. Petugas kepolisian sektor Tanah Abang yang mendapat laporan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat aksi tawuran. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ke-8 orang pelajar tersebut dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, aksi tawuran yang melibatkan para pelajar ini sering terjadi dan meresahkan.
1: Tanya mah dari kolong, melawan arah gitu, dari atas tuh.

0: berapa orang yang?
1: Banyak, motor ada 4 atau berapa.
0: Puluhan ada ya? Sekolah mana itu?
1: Orang tahu itu, Pak. Saya menarik lagi.
0: Pakai senjata tajam?
1: Senjata ya, semuanya pakai senjata semua.
0: Ada yang bacok-bacokan nggak?
1: Nggak ada, suruh ngelawan arah gitu, ngelawan arah pada bacok-bacokan.
2: Petugas Satreskrim Polresta Mataram di backup tim Puma Polda NTB berhasil menangkap seorang residivis berinisial HB saat mengendarai motor di wilayah kota Mataram pada Rabu 29 Juli 2026. Setelah diperiksa, petugas memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik seorang mahasiswi Universitas Mataram berinisial NDR yang ditemukan tewas di dalam kamarnya pada 17 Mei 2026 lalu. Petugas kemudian membawa HB untuk mencari barang bukti ponsel milik korban yang juga hilang bersama sepeda motornya saat peristiwa tewasnya korban.
3: Di mana terduga pelaku inisial HP yang beralamat di wilayah Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang bersangkutan merupakan residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor, dapat kami sampaikan di mana kronologis awal kami bersama tim Jatantras Polda NTB melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan satu terduga tindak pidana pelaku yang menghilangkan nyawa orang. Awalnya mendapatkan informasi berkaitan dengan keberadaan sepeda motor milik korban, saudari NDR.
2: Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap motif pembunuhan tersebut. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mako Polresta Mataram. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, selamat malam CNN Indonesia. Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar dugaan permainan mafia beras dalam peredaran beras fortifikasi dalam negeri. Diduga ada 80% beras fortifikasi yang telah terdaftar tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena menyelundupkan narkotika jenis ekstasi pada 29 Juli 2026. Petugas berhasil mengamankan lebih dari 70 ribu butir ekstasi dan 4 gram sabu-sabu. Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia berinisial MS tertangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat membawa lebih dari 70 ribu butir ekstasi. Selain itu, petugas juga menemukan 4 gram sabu-sabu di dalam tas pribadi MS. Dan pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas dari hasil pemindaian mesin X-ray sebuah koper yang dibawa oleh pilot MS. Menurut Bea Cukai, Sindikat Narkotika Internasional mulai memanfaatkan para kru pesawat yang memiliki akses istimewa di bandara. Dari hasil wawancara petugas, MS mengaku sudah melakukan penyelundupan sebanyak 3 kali. Dan atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman mati.
1: Menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta MH727. Landing di Soekarno-Hatta, kemudian pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap bagasi koper yang bersangkutan, ditemukan kecurigaan, kita periksa ternyata ada 14 bungkus ekstasi yang setelah dihitung pada saat pengembangan 70.114 butir, rekan-rekan. Kalau kilonya 25 kilo lebih. Jadi 26 kilo itu bruto, netonya 25 kilo lebih. Itu yang terjadi, kemudian sedang kita kembangkan kasusnya bersama teman-teman dari Bareskrim Polri.
0: Viral di media sosial, seorang mahasiswi di Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami depresi setelah jadwal ujian proposal skripsinya dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Pembatalan sepihak ini bahkan terjadi belasan kali.

0: Jessica, mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang ini terus menangis histeris di lantai rumahnya.
1: Dia suka mencari jalan.
0: Keluarga berusaha menenangkannya namun tidak berhasil. Dalam sebuah unggahan di media sosial disebutkan, mahasiswi dengan IPK 3,5 ini depresi lantaran jadwal ujian proposal skripsinya dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji di hari ujian. Pembatalan ini bukan baru sekali terjadi. Total sudah 12 kali jadwal ujiannya dibatalkan sepihak oleh dosen penguji. Dalam unggahan lain, pihak keluarga juga mengungkapkan kekecewaan atas kejadian yang menimpa anak mereka. Kasus ini pun menjadi viral di media sosial. Wakil Rektor 3 Undana membenarkan bahwa perempuan dalam video itu adalah mahasiswi Undana. Pihak kampus saat ini sedang memintai keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji terkait pembatalan jadwal ujian hingga 12 kali.
2: Kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force major, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa. Apa sih yang menyebabkan? Karena secara prosedural itu tidak ada di dalam standar operasional kami.
0: Jessica saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Kupang akibat tekanan psikologis yang dialaminya. Chris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
3: Kita ke informasi lainnya, seorang anak remaja 15 tahun yang dilaporkan hilang 3 hari memanah ikan di laut di Kepulauan Tanimbar ditemukan meninggal dunia. Tangis keluarga pun pecah saat jenazah ditemukan. Tangis keluarga pecah usai tim SAR menemukan jasad Yosep Atayalin, remaja berusia 15 tahun asal Desa Kabiarat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, di pesisir pantai Desa Kabiarat pada Kamis pagi. Sebelumnya Yosep dilaporkan hilang usai pergi bersama temannya bernama Louis Batseran untuk mencari kerang laut dan memanah ikan pada Senin sore. Usai menyelam, Louis pulang terlebih dahulu dan mengira temannya Yosep masih memanah ikan. Namun ternyata hingga malam Yosep dikabarkan tidak pulang ke rumah dan proses pencarian pun dilakukan. Hingga akhirnya pada hari ketiga jenazah anak remaja 15 tahun itu ditemukan pada Kamis pagi di pesisir pantai Desa Kabiar.
4: Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Yosep Atayalin, umur 15 tahun, di pesisir pantai Desa Kabiarat dengan jarak 60 meter pada air tatar.
3: Selanjutnya petugas gabungan menyita 3,4 ton merkuri senilai 17,5 miliar rupiah. Yang diduga akan diekspor secara ilegal ke Burkina Faso, Afrika di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara di lokasi lainnya, polisi menangkap 5 orang dan menyita 575 ribu butir obat keras dan uang tunai 140 juta rupiah.
5: Upaya penyelundupan merkuri cair dalam jumlah besar berhasil digagalkan petugas Bea Cukai dan polisi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pengungkapan berawal dari analisis intelijen dan profiling risiko oleh petugas terhadap satu kontainer ekspor berukuran 20 feet yang awalnya dilaporkan berisi karton keramik dengan tujuan Burkina Faso, Afrika. Saat dilakukan pemeriksaan fisik, petugas menemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan isi kontainer. Dari 900 karton keramik yang dilaporkan, hanya ditemukan 826 karton. Petugas kemudian menemukan 251 botol plastik dan 71 jeriken berisi cairan berwarna perak yang disembunyikan di sela-sela palet keramik dan dilapisi aluminium foil. Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Bea Cukai Surabaya, cairan tersebut dipastikan merupakan merkuri cair. Total barang bukti yang diamankan mencapai 3.428 kg dengan estimasi nilai sekitar 17,5 miliar rupiah.
6: Juga 251 botol plastik dan 71 jeriken. Jeriken ini berisi cairan berwarna perak silver yang disembunyikan di dalam alat keramik dan dilapisi aluminium.

0: koin. Untuk memastikan jenis cairan tersebut, kami dari petugas mengambil sampel dan melakukan pengujian di Balai Laboratorium Bea Cukai Surabaya, BLBC. Dan hasilnya cairan tersebut dipastikan merupakan merkuri.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membekuk sindikat penjual obat keras golongan D di Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 5 orang pelaku dan menyita barang bukti 575.

0: informasi dari masyarakat mengenai aktivitas peredaran obat keras menjelang aksi demo di ibu kota. Temuan barang bukti dalam jumlah besar ini membuat polisi menduga adanya jaringan yang lebih besar dalam peredaran obat keras golongan G di Jakarta.
1: Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan, obat-obatan keras dalam daftar G seperti tramadol, trihexpenidil, eximer, dan juga tablet warna putih berlogo Y. Total berjumlah 575.200 butir. Kemudian kami juga mengamankan uang tunai hasil penjualan total berjumlah Rp140.691.000.
0: Atas perbuatannya, kelima pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua pelaku pencurian sepeda motor bersenjata tajam ditangkap warga setelah kepergok beraksi di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Keduanya sempat jadi sasaran kemarahan warga sebelum akhirnya diamankan petugas. Sementara di Kalimantan Timur, seorang wanita diikat di tiang listrik usai tertangkap warga mencuri sayuran di Pasar Segiri, Samarinda.
3: Dua pelaku pencurian sepeda motor menjadi sasaran kemarahan warga setelah tertangkap basah saat berusaha mencuri sepeda motor milik seorang warga di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis siang. Saat dilakukan penggeledahan oleh warga, ditemukan satu set kunci T serta sebilah senjata tajam jenis golok. Menurut keterangan warga, aksi pencurian tersebut gagal setelah pemilik sepeda motor memergoki pelaku saat berusaha mematahkan kunci stang kendaraan. Teriakan korban mengundang warga berdatangan dan berhasil mengapung kedua terduga pelaku sebelum sempat melarikan diri.
4: Dua orang, Pak.
5: Dua orang. Itu sempat ketangkap apa gimana, Bu?
4: Kejar.
5: Oh, ketangkap akhirnya?
4: Iya.
5: Motor ditaruh di mana, Bu, motor?
4: Di
5: sini. Nah, oh, di parkir sini.
4: Iya.
5: Enggak, belum sempat diambil, Bu.
4: Belum. Putar-putar kunci stang.
5: Oh, lagi ngotak-ngotak kunci stangnya.
3: Hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku merupakan residivis dalam kasus curanmor. Dari tangan kedua terduga pelaku, polisi mengamankan dua unit sepeda motor Matic, satu set kunci T beserta mata kunci, serta satu bilah senjata tajam jenis golok yang diduga dibawa saat beraksi.
6: Kemudian segera mendatangi TKP sehingga kami berhasil mengamankan dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari catatan yang ada, pelaku dua orang ini merupakan residivis. Karena berdasarkan keterangan awal tadi, didapati bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tiga TKP yang ada di Jawilan.
3: Pasar Segiri, Samarinda mendadak geger pada Selasa pagi. Seorang perempuan ditangkap petugas keamanan pasar karena kedapatan mencuri sayuran milik pedagang di los sayuran yang berada di bagian dalam pasar. Selain diikat, pelaku menjadi sasaran amuk massa yang sebagian besar adalah mama. Sebelum kejadian, para pedagang melaporkan sering kehilangan barang dagangannya, baik sayuran, bawang, cabai, dan komoditi sayuran lainnya. Bahkan para pedagang meminta kepada petugas keamanan pasar untuk segera melakukan penangkapan.
7: Memang sudah lama, sudah sering memang malingnya, karena sudah diincar memang. Nah, cuma pas kemarin subuh baru kedapatan malingnya lombok, bawang, sayur-sayuran. Nah, ada juga telur, mungkin itu aja sih, karena sempat juga banyak yang ngeluh kadang pedagang, tolonglah kalau bisa malingnya ditangkap. Nah.
3: Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi mengaku tidak menerima laporan dari pedagang maupun korban. Ia pun meminta agar masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri yang bisa berdampak pada kasus hukum.
8: Di Polsek Samarinda Ulu belum menerima laporan dari korban ataupun dari pihak-pihak terkait untuk melaporkan kejadian tersebut. Ya, mengharapkan kepada masyarakat, apabila ada peristiwa yang diduga itu adalah perbuatan pidana, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib segera, dan kami pasti akan tindak lanjutin. Kemudian masyarakat kami himbau untuk tidak melakukan upaya-upaya main hakim sendiri, karena itu merupakan perbuatan pidana nantinya ke depan.
3: Kini kasus tersebut masih dalam pemantauan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bukannya menolong korban kecelakaan, pria di Kabupaten Asahan, Sumatera malah mencuri HP korban. Sementara di lokasi lain di Gorontalo, seorang mahasiswa nekat membobol konter handphone dengan memecahkan pintu kaca menggunakan batu besar.
9: Kecelakaan ini terjadi di Jalan Wilem Iskandar, Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Seorang ibu rumah tangga berinisial FS mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor pada Sabtu 25 Juli lalu. Warga pun bergegas menolong, tapi tidak dengan pria yang satu ini. Berpura-pura menolong korban, pria ini justru mencuri ponsel milik korban. Pencuri ponsel yang beraksi dengan modus pura-pura menolong korban kecelakaan ini pun ditangkap tim unit Jatanras Polres Asahan saat sedang sarapan di warung makan di kawasan Jalan Marah Rusli, Selawan, Kisaran Timur Kabupaten Asahan pada Selasa pagi. Menurut polisi, pada Jumat siang pelaku berinisial DPM bukan kali pertama mencuri ponsel korban kecelakaan. Pelaku adalah residivis kasus serupa.
10: Kita dapati memang laki-laki tersebut bernama DPM, inisialnya DPM, yang mana kita ketahui bahwasanya DPM ini juga sudah residivis dalam kasus pencurian. Dan hasil pengumpulan informasi bahwasanya tadi pagi yang bersangkutan sedang sarapan di sebuah warung makan di Jalan Kiai Haji Salim dekat rumah yang bersangkutan, sehingga kami mengamankan yang bersangkutan berikut handphone yang telah dicurinya.
9: Akibat perbuatannya, pelaku kini kembali berurusan dengan hukum dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Seorang mahasiswa di Gorontalo Selasa dini hari lalu membobol konter handphone di Jalan Rinjani, Kota Gorontalo. Aksi pembobolan dilakukan dengan memecahkan pintu kaca menggunakan sebuah batu besar. Saat di dalam konter, dirinya sempat memeriksa sejumlah etalase handphone dan tidak menemukan apa yang dicari. Hanya sebuah handphone yang ada di etalase dekat meja kasir yang sempat diambil pelaku. Berbekal rekaman CCTV, tim Reskrim Polresta Gorontalo Kota menangkap pelaku di rumahnya saat sedang tidur.
11: Selanjutnya, korban melaporkan kejadian di Polresta Gorontalo Kota, sehingga tim URC melakukan penyelidikan dan mengetahui ciri-ciri pelaku. Selanjutnya, tim URC melakukan penangkapan di rumahnya terduga pelaku. Pada saat itu juga tersangka sedang tidur. Kemudian dilakukanlah penggeledahan, ditemukan HP-nya korban. Selanjutnya, tersangka telah dilakukan penahanan oleh penyidik. Kemudian barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik, yaitu satu buah HP, kemudian batu yang digunakan untuk memecah pintu kaca kontak HP, kemudian motor yang digunakan.
9: Akibat kejadian ini, pemilik konter mengalami kerugian Rp4.500.000. Pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun.
12: Ini begal, guys.
9: Pemuda asal Gading Rejo, Kota Pasuruan menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual-beli telepon genggam bekas melalui sistem cash on delivery atau COD. Korban bernama Lukman dibacok tangan dan punggungnya oleh 3 pelaku begal di tengah hutan pada Kamis sore kemarin. Peristiwa itu terjadi di Jalan Desa Kedung Penggaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Saat itu, korban membuat janji bertemu dengan seseorang yang menawarkan handphone melalui Facebook. Korban berhasil menyelamatkan diri, namun para pelaku membawa kabur motor korban.
13: Bapak Polsek Kejayan terima laporan tentang pencurian kendaraan sepeda motor yang berawal dari 2 orang transaksi melalui COD Facebook, kemudian menuju ke TKP. Pada saat perjalanan telah dihadang oleh 2 orang yang membawa senjata tajam. Kemudian dari situ korban mempertahankan, terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban mengalami luka bacok pada pergelangan

0: ganjal ATM. Para pelaku sempat berusaha kabur, akhirnya ditembak petugas di bagian kaki.
1: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang emak-emak yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nomor polisi terduga pelaku mengejar dan menangkapnya.
2: Saksi satu ini melihat ciri-cirinya kok sama dengan CCTV yang kemarin, pelaku yang di lingkungan rumahnya. Akhirnya dia mengikuti dan bersama-sama Babin Kaptipmas dan Babinsa mengamankan ibu ini.
1: Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Kini, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren Kota Kediri. Di Tangerang Selatan, Banten, CCTV merekam detik-detik penangkapan tiga terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang, Kamis. Penangkapan berawal dari kecurigaan satpam terhadap gerak-gerik ketiga pria di dalam ruang ATM yang kemudian dilaporkan ke Polsek Pamulang. Saat hendak ditangkap, para pelaku melawan dan berusaha kabur. Polisi pun melakukan pengejaran hingga dua pelaku dilumpuhkan dengan tembakan di kaki. Sementara satu pelaku lain berhasil digagalkan oleh satpam saat hendak melarikan diri.
3: Penangkapan tersebut dibantu oleh warga sekitar yang berprofesi sebagai satpam di rumah sakit itu. Dan dia membantu kami, namun tetapi satpam tersebut terluka. Tapi kami sudah membawa satpam tersebut ke rumah sakit.
1: Saat ini ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, polisi melepaskan tembakan ke udara saat penangkapan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Di lokasi lain, polisi juga menangkap tiga pelaku penculikan balita berusia 2 tahun di Kota Makassar, usai diduga dibawa kabur karena dipicu permasalahan uang arisan online orang tuanya senilai 300 juta rupiah.
4: Aparat kepolisian terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara dan bergulat dengan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur saat ditangkap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Pelaku diketahui telah melakukan aksi kejahatannya di tiga lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Baru dan sempat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku beraksi membobol sebuah rumah pada 12 Januari 2026. Pelaku yang membawa mobil pick-up mengangkat puluhan outdoor AC dari rumah korban ke atas mobilnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku menyasar rumah kosong yang sedang ditinggal oleh pemiliknya.
5: Jadi pelaku sebelumnya memantau kondisi rumah, kemudian melihat ada rumah yang kosong, masuk lewat pintu ataupun jendela yang pengamanannya kurang. Kemudian mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut.
6: Ini tercatat ada berapa laporan polisi, Kunan?
5: Jadi untuk tersangka, tercatat ada 3 laporan polisi yang keseluruhannya adalah terjadi di wilayah hukum Polres Baru.
4: Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Baru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Masih dari Kota Makassar, polisi mengungkap kasus dugaan penculikan balita berusia 2 tahun yang diambil paksa di sebuah rumah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah melakukan penyelidikan, unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar menemukan korban bersama 3 terduga pelaku, yaitu 2 perempuan berinisial SS dan NH, serta pria berinisial SD di Kabupaten Pangkep pada 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga nekat membawa kabur balita tersebut karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah yang disetorkan oleh mereka.
7: Motifnya bahwa si pelaku ini menduga orang tua dari korban sudah melakukan penipuan atau penggelapan dengan modus uang arisan sebesar 300 juta. Nah, ketika diminta untuk dikembalikan, orang tua korban ini tidak bisa mengembalikan, sehingga diambil paksalah anaknya ini berumur 2 tahun bersama dengan pengasuhnya.
4: Kini ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 45.

0: 50 dan atau pasal 451 KUHP tentang membawa lari atau menguasai anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
1: Kekeringan yang melanda wilayah Cilacap, Jawa Tengah membuat petani cabai terpaksa mencari cara lain untuk mengairi lahan mereka. Uang Rp300.000 harus mereka siapkan untuk membeli bahan bakar mesin pompa air. Kekeringan juga dirasakan warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mereka harus menunggu air bersih dari salah satu sumur.
2: Seperti inilah kondisi tanaman cabai para petani di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kaunganten, Cilacap, Jawa Tengah. Saat kemarau tiba, tanaman cabai yang mengandalkan air hujan tak mendapat asupan air yang memadai. Tanaman cabai pun mulai layu dan mengering. Jika dalam kondisi normal, petani bisa panen 4 hingga 5 kuintal cabai. Kini mereka hanya mendapatkan 1,5 kuintal cabai. Para petani pun harus putar otak. Mereka menyedot sisa air sungai yang berjarak sekitar 1 km dari lahan menggunakan mesin pompa air. Meski lahan terairi, para petani dihadapkan pada tingginya biaya bahan bakar mesin pompa air. Setiap hari butuh biaya Rp300.000 untuk bahan bakar mesin pompa air.
3: Kalau kita penyiraman itu di 2 kali, Pak, pagi dan sore.
4: Berapa lama untuk penyiraman, Mas?
3: Di pagi hari itu kita membutuhkan waktu 4 jam. Di pagi hari kita mulai jam 6 sampai jam 10-an itu selesai dan lanjut lagi di sore hari dimulai dari jam 3 sampai petang itu, Pak.
2: Kemarau di wilayah Cilacap diperkirakan masih akan berlangsung hingga September mendatang. Sejak sebulan lalu, musim kemarau dan kekeringan juga melanda wilayah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sumur-sumur warga mulai mengering, air pam pun tak lancar. Warga akhirnya menggantungkan sumber air bersih dari salah satu sumur tua di Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Sejak pagi hingga sore, warga bergantian datang untuk mengambil air. Di jam-jam tertentu, warga harus menunggu air keluar dari mata air.
5: Kalau sehari bisa 10 jerigen. Ini kalau sebentar lagi ceritanya ada kawan-kawan ngambil. Ada yang sampai 20.
2: Warga berharap hujan segera turun agar sumur-sumur mereka kembali terisi air. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di tengah klaim swasembada beras, Kementerian Pertanian menyebut sindikat kelompok pengusaha besar terbukti melakukan penipuan mutu secara sistematik dengan cara menjual beras tidak sesuai standar dengan harga gelap. Informasinya hadir selengkapnya sesaat lagi.
6: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
7: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus beli
6: bliss. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
8: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
9: Dengan kemasan baru.
10: Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
11: Husnul khatimah itu husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
10: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
10: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
13: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja.

0: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Belum lama ini publik dibuat pilu dengan video seorang bocah perempuan di samping jasad ayahnya yang dihakimi warga lantaran diduga mencuri ayam aduan. Fenomena main hakim sendiri ini kerap terjadi di masyarakat bak hukum rimba. Masyarakat pun seakan jadi eksekutor hukum tanpa batasan. Lalu kenapa hukum rimba alias main hakim sendiri kerap dilakukan oleh sebagian masyarakat? Berikut liputannya untuk Anda.
2: Hukum rimba saat warga seakan-akan menjadi aparat penegak hukum. Tidak ada proses hukum ataupun sidang, siapapun yang ditangkap, maka bogem mentah bakal melayang sebagai hukumannya. Seperti yang terjadi di Pasar Segiri, Samarinda beberapa waktu lalu. Seorang perempuan diikat di tiang pasar lalu dihakimi oleh sejumlah ibu-ibu. Namun sesuai namanya, hukum rimba tanpa batasan. Hukumannya pun tergantung dengan emosi orang-orang yang menghakimi. Bahkan dalam beberapa kasus hukum rimba, membuat pelaku kejahatannya meninggal dunia karena luka parah. Seperti yang terjadi di Tabanan, Bali. Seorang pria dihakimi warga usai kedapatan mencuri 2 ekor ayam aduan. Akibat hukum rimba, seorang anak pun kehilangan sosok ayah.
3: Vigilantisme atau aksi main hakim sendiri kian marak akhir-akhir ini. Di bulan Juli saja, aksi main hakim sendiri yang merenggut korban jiwa tercatat terjadi di sejumlah kota. Mulai dari Lamongan, Jawa Timur, Tabanan, Bali, Matraman, Jakarta, hingga Morowali. Meskipun disebut-sebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan publik atas tidak hadirnya rasa aman, mengingat kriminalitas yang semakin marak terjadi.
2: Maraknya aksi main hakim sendiri alias hukum rimba memicu pertanyaan, kenapa sebagian masyarakat melakukannya? Kami pun mencoba bertanya kepada sejumlah masyarakat pendapat mereka soal aksi main hakim sendiri.
4: Kan seharusnya ya dihukum gitu aja, apa kayak pokoknya jangan main hakim sendirilah, kan kasihan. Ada anak kecil juga, anaknya juga itu apa, nangis kan di depan orang banyak gitu.
5: Kalau main hakim sendiri kayak jangan deh ya. Soalnya kan ya apa sih mas, maling apa namanya, cuma ayam itu dihukum di penjara sih nggak apa-apa. Jangan sampai mati kan kasihan ada keluarga.
6: Tapi mungkin dari masyarakat itu sendiri mereka memilih tindakan tersebut karena kurang kepercayaan dari mereka bahwa tindakan dari pihak perwajib sendiri sekarang mungkin terlambat atau ya seperti yang di berita-berita lah.
2: Sebagian masyarakat mengaku tidak sepakat dengan aksi main hakim sendiri. Namun di satu sisi mereka mengaku was-was dengan aksi kejahatan yang marak terjadi. Pendapat masyarakat ini pun dibenarkan oleh pakar hukum pemerintahan Universitas Erlangga Surabaya. Muhammad Saiful Aris menilai hukum rimba terjadi lantaran masyarakat merasa tidak aman saat ini dan kecewa dengan penegakan hukum yang ada.
7: Dalam konteks negara, sebetulnya negara itu sudah diberikan ruang hak secara monopoli untuk melakukan penegakan hukum. Negara diberikan kewenangan secara penuh, negara diberikan power, negara juga diberikan alat dan pasukan dalam konteks untuk melindungi masyarakat.
2: Fenomena main hakim sendiri harus jadi evaluasi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Apalagi masyarakat kini sangat mudah mendapatkan akses informasi. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin fenomena main hakim sendiri akan berlanjut dan bahkan memicu potensi konflik horizontal yang lebih besar. Dalam konteks negara sejahtera, tidak semata soal memenuhi kebutuhan hidup rakyat untuk menekan tingkat kriminalitas. Namun juga bagaimana negara hadir menjamin perlindungan hak-hak dasar serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Ke informasi

0: Lainnya Presiden RI Prabowo Subianto memanggil jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia ke Istana Negara Jakarta pada Jumat siang. Pertemuan ini digelar sebagai forum komunikasi langsung antara pemerintah dan kalangan dunia usaha untuk membahas arah perekonomian nasional juga memperkuat dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintah. Ketua KADIN Anindya Bakri tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ia datang bersama pimpinan KADIN di 38 provinsi atas undangan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain soal arah perekonomian nasional, Anindya juga menyebut forum pertemuan Presiden dengan kalangan usaha ini juga dimaksudkan untuk berdiskusi soal peningkatan ekonomi daerah. Selain jajaran pengurus KADIN, tampak hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri SDM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, juga Menteri Perdagangan Budi Santoso.
1: Hadir juga nanti ada 30 asosiasi dan himpunan, jadi harusnya diskusi sangat menarik. Dan ini kita lihat menyambung diskusi dengan Pak Presiden tahun lalu di bulan Agustus 2025 ketika kami diundang ke Hambalang sebelum kita melakukan rapat. Dan itu diprediksikan bahwa kita akan menghadapi kondisi ekonomi dan juga geopolitik yang seperti sekarang ini. Nah sekarang bagaimana kita sama-sama untuk duduk menyikapinya, karena dari keliling daerah kita melihat semua tetap mencari jalan keluar, tetap optimis.
0: Badan Gizi Nasional merespons putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari dana pendidikan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Melalui konferensi pers yang digelar pada Jumat sore, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan, sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas operasional, pihaknya akan menaati setiap keputusan atau kebijakan dari pemerintah. Sudaryono menegaskan saat ini BGN akan berfokus pada daerah tertinggal, terdepan atau terluar atau 3T.
2: Terkait MK, saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. Ya. Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami adalah fokus ke pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan untuk berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana saya juga kemarin preskon, 3T ini kemudian kami sisir dari data Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mananya sudah ada. Dan ini sedang kita sinkronkan data sehingga mana yang prioritas kita memang dari yang ngantri yang belum ada ini, kita fokuskan dulu memang nanti yang daerah yang memang stuntingnya tinggi. Ya. 3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi. Enggak hanya di Papua, tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain, termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa, ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi.
0: Kementerian Pertanian resmi membongkar kasus mafia beras jilid 2 yang menyasar tata niaga beras fortifikasi. Di tengah klaim swasembada, sindikat oleh kelompok pengusaha besar terbukti melakukan penipuan mutu secara sistematik dengan cara menjual beras tidak sesuai standar dengan harga gelap.
3: Nilai subsidi itu, nilai kembali yang tadi, yang terjadi adalah...
4: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa praktik curang mafia beras fortifikasi ini merupakan bentuk residivis dari kasus sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis mendalam Kementan terkait darurat mafia beras, peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat SNI 9314/2024 dan SNI 9372/2025 menimbulkan potensi kerugian konsumen hingga Rp 71,9 triliun per tahun. Dari 15 merek sampel beras fortifikasi yang diawasi Badan Pangan Nasional di Jakarta, hanya 3 merek yang memenuhi syarat. Sementara 12 merek lainnya dinyatakan gagal uji dengan tingkat pelanggaran mencapai 80% dan harga jual ekstrim berkisar antara Rp17.580 hingga Rp42.500 per kilogram. Harga ini jauh di atas HET beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram.
5: Nah, ternyata ada harganya sampai 42.000 1 kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar,

0: yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
1: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum. Salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa gangguan pasar akibat praktik mafia ini telah diimbangi dengan kesiapan cadangan pangan nasional yang kuat dan terkendali. Bulog terus memperkuat penyerapan dalam negeri dan mengoptimalkan kinerja logistik guna menstabilkan pasar, serta mendukung penuh pemberantasan oknum nakal yang merugikan pemerintah dan masyarakat.
2: Jadi sesuai dengan impres, target kita adalah 4 juta ton. 4 juta ton. Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2026. Demikian.
1: Pemerintah memastikan proses hukum terhadap kasus mafia beras jilid kedua ini akan dikawal ketat hingga tuntas oleh aparat penyidik. Langkah tegas pencabutan izin edar menjadi fokus utama dalam menertibkan kembali tata niaga pangan nasional serta melindungi hak-hak konsumen. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
3: Beralih informasi lain, isu ancaman PHK ribuan buruh di Jawa Timur menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik menilai skema mediasi pemerintah masih cenderung memihak kepentingan pengusaha. Namun, Disnaker Trans Jawa Timur mengatakan potensi angka ribuan PHK belum jadi data real di lapangan.
4: Sinyal bahaya kembali berbunyi bagi sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur. Sebanyak 4.400 pekerja kini terancam gelombang pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi bisnis dan tekanan ekonomi global. Menanggapi hal ini, Disnaker Trans Jatim menyatakan angka tersebut menjadi perhatian khusus, namun bukan berarti menjadi data real di lapangan. Sejumlah langkah mitigasi akan terus dikaji dan dipersiapkan oleh pemerintah Jawa Timur.
5: Memang isu yang sudah beredar bahwa 4.400 itu adalah pra atau sebuah ancaman. Maka ancaman ini pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis. Jangan sampai kemudian PHK menjadi fakta real. Perlu diketahui Mbak Gea, sepanjang tahun 2025 jumlah pekerja yang mengalami PHK itu kurang lebih sekitar 5.324 orang. Dari beberapa sumber mengatakan demikian. Sementara hingga pertengahan tahun 2026, saya ulangi, pertengahan 2026, jumlah yang benar-benar sudah terkena PHK baru mencapai 357. Kemudian, dari 357 ini, apakah semua bermasalah yang nantinya bermuara kepada yaitu perselisihan PHK di dinas? Saya anggap tidak. Karena hingga saat ini kebetulan kami di Bina Penegakan Hukum itu tidak ada lonjakan yang cukup signifikan terkait dengan kasus-kasus PHK. Ya. Sehingga kemudian dapat kita ambil kesimpulan bahwa PHK yang benar-benar sudah terkena PHK baru mencapai 357. Jika kemudian ada pra-PHK 4.400, maka ini kan sebagai suatu potensi ya, sebagai suatu potensi, bukan suatu menjadi akan menjadi suatu angka real.
4: Sementara itu, dosen administrasi publik UNESA Surabaya menyatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah mitigasi yang strategis. Pasalnya ribuan buruh di Jawa Timur kini dibayangi dengan kehilangan mata pencaharian.
6: Sebetulnya ancaman PHK ini, kalau kita melihat bagaimana kemudian pemerintah bertindak, pertanyaan saya sebetulnya ada pada apakah solusi yang ditawarkan pemerintah ini sudah dikeluarkan oleh mekanisme yang saya sebut sebagai tripartit ya, atau mendudukkan antara pemerintah, industri, dan juga para pekerja. Karena kalau dilihat dari efisiensi negosiasi BPJS ini terkesan nampaknya lebih berpihak pada perusahaan gitu.
4: Di balik angka dan aturan, ada ribuan kepala keluarga yang kini harap-harap cemas. Mereka hanya bisa bersiap dengan kemungkinan terburuk sambil menunggu kepastian nasib dari pemerintah. Kia Clarissa, Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Setelah dua pekan latihan bersama Multinational Peacekeeping Exercise 2026, Garuda Canti Dharma 3 rampung dituntaskan 22 negara. Upacara penutupan dilaksanakan di lapangan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI Sentul Kabupaten Bogor pada Jumat pagi. Sebelumnya selama dua pekan terakhir, 1014 prajurit dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Inggris hingga Argentina diasah kemampuannya dengan pembekalan simulasi standar PBB. Mereka menjalani latihan staf, pengawalan konvoi lapangan, operasi medis, penanganan bahan peledak hingga misi perlindungan warga sipil dan pemberdayaan perempuan dalam misi perdamaian. Latihan ini sengaja digelar untuk meningkatkan profesionalisme pasukan penjaga perdamaian dalam memperkuat kesiapan kontingen United Nations Peacekeeping Capability Readiness System dan interoperabilitas antar negara.
7: Konflik yang semakin kompleks menuntut pasukan perdamaian memiliki profesionalisme, kesiapan, interoperabilitas, serta kemampuan bekerja sama lintas negara. Oleh karena itu, latihan multinasional seperti Garuda Canti Dharma bukan sekedar agenda rutin, tetapi merupakan investasi strategis untuk membangun kepercayaan, memperkuat kerjasama internasional, dan meningkatkan kesiapan bersama dalam mendukung perdamaian dunia.
3: Sementara itu, sebanyak lebih dari 33.000 siswa calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dinyatakan lulus pendidikan. Selanjutnya mereka nantinya akan ditempatkan di KDKMP dan KNMP yang sudah selesai dibangun.
8: Bahagia sekali bisa melewati 45 hari ini. Secara keseluruhan bersama teman-teman itu senang, kami lulus bareng-bareng, masuk bareng-bareng, lulusnya bareng-bareng, itu senang sekali.
9: Itulah ungkapan Masito setelah dinyatakan lulus pelatihan calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pada Jumat pagi, ia akan menjalani upacara penutupan pendidikan bersama lebih dari 3.000 rekan lainnya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebelumnya kami sempat bertemu Masito saat ia tengah menjalani pendidikan di Pusdikes TNI AD di Jakarta sekitar sebulan lalu. Saat itu, ia mengaku sempat merasa tertekan.
10: Tapi ada ini nggak? Stres bahwa nanti aku bisa lulus atau enggak gitu?
8: Stres. Sempat kepikiran juga, cuman berdoa aja sih Bang. Yakin aja sih dengan kemampuan.
9: Namun kini segala upayanya membuahkan hasil. Ia pun mengaku siap ditempatkan di mana saja untuk mengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Total ada 33.785 orang siswa SPPI yang dinyatakan lulus pendidikan. Nantinya akan dibuka lagi gelombang pendidikan kedua bagi calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pola pendidikannya pun dipastikan tidak terlalu militeristik, sesuai dengan evaluasi pendidikan gelombang pertama. Sebelumnya, pada pendidikan gelombang pertama ini sempat bermasalah hingga menimbulkan korban jiwa.
11: Memang sudah ada pada saat kita pendidikan awal, kita sudah mengevaluasi bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan bela negara. Sehingga pelaksanaan yang tadinya mencapai waktu yang sudah ditentukan, jadi kita kurangi menjadi 1,5 bulan. Di mana 1,5 bulan tersebut, 1 bulan adalah waktu pendidikan dan latihannya bela negara. Kemudian dua minggunya itu adalah pendidikan manajemen kepada perkooperasian, baik itu dari Jaladi ataupun pangan seperti itu.
9: Hingga kini sudah ada lebih dari 18.700 koperasi Desa Merah Putih yang sudah dibangun. 1.021 diantaranya sudah mulai beroperasi. Sementara Kampung Nelayan Merah Putih yang sudah terbangun ada sebanyak 100 titik. Lebih dari 1.300 titik lainnya saat ini masih dalam proses pembangunan. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
3: Setelah pembangunannya dicanangkan pada Juni lalu, PT MRT Jakarta memaparkan desain pedestrian deck Dukuh Atas yang akan mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik serta menyiapkan konsep pemanfaatan ruang di atasnya. Lewat paparan desain ini, PT MRT Jakarta menjelaskan pedestrian deck Dukuh Atas akan menghubungkan sejumlah moda transportasi publik mulai dari MRT, KRL, LRT, Transjakarta hingga kereta bandara. Sagita Devi selaku TOD Planning Department Head MRT Jakarta menyebut pedestrian deck ini terintegrasi dengan pengembangan kawasan mixed use di sekitarnya termasuk fasilitas komersial dan juga perhotelan di kawasan Dukuh Atas. Selain fungsi konektivitas, MRT Jakarta juga menjelaskan rencana pemanfaatan ruang komersial di atas pedestrian deck.
12: Kita mencoba untuk mengembangkan konektivitas yang seamless dengan semua operator transportasi publik, di mana salah satunya kan juga ada airport railing ya, di mana kan langsung terhubung ke bandara gitu.
3: Ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar Lomba Kota Terbersih dengan hadiah mencapai 20 miliar rupiah. Gagasan ini sebagai upaya mendorong pemerintah daerah semakin serius menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, Prabowo juga mengultimatum segala persoalan mengenai sampah sudah harus selesai pada tahun 2027 mendatang.
13: Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, bangsa Indonesia harus turut menjaga lingkungan. Prabowo meminta mulai dari tataran RT, RW, ketua masjid, ketua koperasi, ketua kelompok masyarakat untuk saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan. Prabowo juga mendorong para pegawai di lingkungan BUMN dan aparatur sipil negara di seluruh pemerintah daerah untuk membersihkan lingkungan selama 1 jam setiap pagi. Jika hal ini dikerjakan, maka hasilnya akan luar biasa. Prabowo bahkan berjanji akan memberikan insentif sebesar 20 miliar rupiah bagi 5 kota terbersih terbaik dan 10 miliar rupiah untuk kota-kota peringkat di bawahnya. Presiden Prabowo menekankan menjaga kebersihan lingkungan menjadi kampanye nasional yang sangat penting selain program hilirisasi dan ketahanan pangan.
14: Nanti kita kasih insentif ya. Ada Menteri Ekon di sini, nanti ada ya. Menteri Menseknek, koordinasi nanti sama Menteri Keuangan, ya. Kita bikin lomba kota terbersih.
13: Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga menargetkan persoalan sampah di Indonesia selesai pada akhir tahun 2027. Prabowo tak ingin masih ditemukan adanya sampah menumpuk hingga bergunung-gunung.
14: Kota terbersih malah kita kasih kalau bisa 20 miliar. Lima kota terbersih, 20 miliar. Lima kota yang di bawahnya, 10 miliar. Dan sebagainya. Lebih baik dikasih itu kan daripada kita kasih piala. Atau piala juga. Piala juga yang mentah juga ya. Enggak, ini benar. Pasti uang itu dipakai untuk yang baik. Iya kan? Dia akan cari truk, dia ekskavator dan sebagainya. Tapi ekskavator yang ada, coba di Panglima TNI ya. Cek di Pindad ada ekskavator berapa, bagikan ke kabupaten-kabupaten semua itu sudah.
13: Presiden menyampaikan soal kebersihan kota adalah hal penting dalam menjaga daya tarik pariwisata karena tidak ada wisatawan yang mau datang ke kota yang kotor. Prabowo juga menambahkan sektor pariwisata menyumbang lapangan pekerjaan yang sangat besar bagi rakyat. Arief Kurniawan, Indra, Batang, Jawa Tengah.
3: Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dan umroh guna menekan berbagai pelanggaran yang masih terjadi. Informasi hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
15: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
16: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget
15: listnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
17: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
18: Dengan kemasan baru. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
19: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
18: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
20: Aku bisa.
18: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
21: Selingkuh ketahuan.
18: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
22: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
23: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
18: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
15: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
16: Terus kemudian sedikit banget, tiga ya, terus sedikit banget, listnya.
15: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu.
18: Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
17: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
18: Dengan kemasan baru.
3: Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dan umroh guna menekan berbagai pelanggaran yang masih terjadi. Salah satunya upaya dilakukan dengan mendukung pameran Islamic Travel Connect yang mempertemukan penyelenggara travel resmi dengan calon jemaah agar masyarakat pun lebih mudah memilih layanan yang profesional dan juga terpercaya.
18: Pameran Islamic Travel Connect tak hanya menawarkan beragam pilihan paket haji dan umroh, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan konsultasi bagi masyarakat dalam memilih penyelenggara perjalanan yang aman dan berkualitas. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam pembukaan pameran menegaskan, kehadiran pameran seperti ini dapat mempermudah calon jemaah membandingkan berbagai penawaran secara langsung, sekaligus meminimalisir resiko penipuan yang masih sering dilaporkan. Pemerintah juga menekankan pentingnya profesionalisme penyelenggara haji khusus dan umroh. Melalui pengawasan yang lebih ketat, serta terbentuknya Satgas Gabungan bersama Kementerian Imigrasi dan Kepolisian, Kementerian Haji berupaya menekan pelanggaran sekaligus mencegah pelayanan haji maupun umroh ilegal.
24: Dannya, kami di Kementerian Haji ada Direktorat Bina Penghaji Khusus dan Umroh. Tugasnya untuk memastikan bahwa para pelaku-pelaku bisnis haji khusus dan umroh itu benar-benar menjalankan bisnisnya sesuai dengan regulasi yang kita miliki. Dengan demikian mereka patuh dengan aturan dan tidak merugikan pada konsumen maupun calon konsumen. Tapi kita fokuskan data yang kita miliki sejak tahun 2025 ini dengan pengawasan yang lebih ketat, lebih baik, angka-angka pelaporan semakin menurun. Walaupun juga ada beberapa kasus yang cukup besar yang melibatkan banyak calon konsumen dan mencakup uang yang cukup besar juga. Itu juga menjadi salah satu.
18: Di sisi lain, calon jemaah memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan pilihan. Selain memastikan keberangkatan, pelayanan, dan harga yang sesuai, rekomendasi dari kerabat masih menjadi faktor penting. Kejelasan jadwal, kenyamanan selama perjalanan, hingga reputasi penyelenggara menjadi hal utama. Track record dan profesionalisme travel tetap menjadi penentu dalam memilih paket umroh.
0: Saya sih biasanya dari rekomendasi teman ya. Jadi emang rekomendasi teman itu yang pernah ngejalanin sama travel itu yang paling bisa kita terima lah. Gitu. Karena kita belum tentu dari online misalnya mereka iklan di sosmednya mereka belum tentu cocok ke kita gitu. Biasanya kita dapat dari teman atau yang pernah kita ketemu di Arabnya gitu. Mana sih travel yang bagus, mana jalaninnya. Yang penting sih kepastian berangkat. Kedua memang pelayanan kalau ini, terus yang ketiga pasti harga ya. Sekarang kan pasti cari yang sesuai dengan budgetnya.
18: Pameran Islamic Travel Connect menjadi ruang pertemuan antara penyelenggara perjalanan haji dan umroh dengan masyarakat yang tengah mencari paket perjalanan. Di tengah maraknya kasus penipuan travel, pameran ini diharapkan menjadi ruang bagi calon jemaah untuk lebih cermat memilih penyelenggara yang profesional dan terpercaya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Kita akan lihat langsung keseluruhan acara Islamic Travel Connect. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar di Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Selamat malam, Kaira. Kaira, apa saja yang bisa pengunjung dapatkan kala mendatangi Islamic Travel Connect 2026 tempat Anda melaporkan?
1: Yap, selamat malam Diana. Meskipun sudah malam ya, tapi sepertinya animo masyarakat tidak turun-turun di hari ketiga perhelatan Islamic Travel Connect 2026. Berbagai tujuan masyarakat datang ke sini, ada yang memang ingin berkonsultasi tentang masalah haji dan juga umroh, ada yang memang langsung nih mendapatkan dan juga mengambil tawaran-tawaran yang diberikan oleh berbagai travel agent yang ada di sini, dan juga bahkan ada yang hanya menonton talk show saja. Mungkin foto judul saya Dwi Agung bisa memperlihatkan bagaimana situasi sekarang ya di Islamic Travel Connect 2026. Banyak sekali masyarakat yang terus berdatangan ke lokasi ini. Bisa dilihat di booth-booth travel haji dan juga umroh di sini, masyarakat tengah berkonsultasi. Berbagai kalangan masyarakat datang ke sini, ada yang bahkan dari masyarakat yang masih muda begitu ya, ada yang memang sudah berkeluarga dan juga sebagainya. Karena memang penawaran di Islamic Travel Connect 2026 ini sangat menarik begitu ya. Meskipun baru pertama kali diadakan di tahun ini, tapi masyarakat, antusiasme masyarakat tetap meningkat di malam hari ini. Berbagai penawaran ditawarkan, ada yang memang menawarkan haji plus premium, di mana berbeda dengan haji reguler biasanya yang butuh waktu lumayan lama nih ya untuk diberangkatkan, bahkan lebih dari 20 tahun. Di sini travel agent menyediakan, menawarkan paket haji plus premium ini dengan waktu berangkat yang lebih singkat, sekitar 10 sampai 15 tahun. Nah, tidak hanya itu, di sini juga menawarkan umroh premium, di mana selain melaksanakan ibadah umroh, para jemaah juga mendapatkan tawaran untuk jalan-jalan begitu ya, perjalanan religi ke beberapa kota untuk melihat begitu ya sejarah Islam di sana. Ada yang kawasannya masih di sekitaran Arab Saudi, dan bahkan ada yang sudah di luar Arab Saudi seperti Turki dan juga sebagainya. Dan di sini juga disediakan berbagai macam pilihan paket begitu ya. Ada yang memang untuk paket ekonomi, dan juga ada paket yang bahkan sampai first class begitu ya, untuk maskapainya maupun untuk penginapannya yang bahkan sampai hotel bintang 5 begitu. Nah, tadi saya juga sempat mengobrol dengan masyarakat yang datang ke sini ya, kenapa sih memilih untuk datang nih ke acara ini, karena memang mereka sangat antusias ya, apalagi haji dan juga umrohnya adalah salah satu ibadah begitu ya yang prioritas di dalam agama Islam tentunya. Dan juga karena memang dari masyarakat sendiri juga mengejar penawaran-penawaran yang ada di sini. Nah, selain beberapa paket yang bisa diambil oleh masyarakat, entah apa saja sih yang menarik di sini. Nah, selain memang beberapa penawaran menarik dan juga promo-promo menarik yang ditawarkan oleh agent travel di sini, yang bahkan hampir dari 20 agent travel di sini ya, di sini juga menyediakan beberapa layanan. Nah, salah satunya mungkin bisa dilihat di belakang saya, ini ada panggung ya, panggung di

0: ini sedang berlangsung talk show dari Bank Mega Syariah yang memang memberikan edukasi kepada masyarakat begitu ya, bagaimana sih mempersiapkan keuangan begitu untuk mempersiapkan ibadah haji dan juga umroh yang bahkan sebenarnya sudah bisa dimulai nih dari usia muda. Karena memang kalau kita lihat terutama untuk ibadah haji juga waktu tunggunya lumayan lama. Jadi sedemikian rupa sebisa mungkin untuk mempersiapkan ibadah haji dan juga keuangan untuk haji dan juga umroh sedari dini mungkin. Dan juga nih bagi pemirsa atau mungkin orang terdekat Diana yang mungkin masih mencari penawaran terbaik untuk ingin berangkat haji dan juga umroh ya, mungkin bisa datang ke Islamic Travel Connect 2026. Karena memang acara ini sangat menarik sekali ya, dan juga bahkan dari Menteri Haji dan juga Umroh sendiri Bapak Muhammad Irfan juga mengapresiasi acara ini karena dengan adanya acara ini meningkatkan kembali kepercayaan publik yang kalau kita lihat di masyarakat begitu ya, masih banyak beberapa kasus tentang penipuan, tentang keberangkatan haji yang menawarkan iming-iming haji tanpa antrian, haji tanpa visa haji dan juga sebagainya. Nah, dengan adanya acara ini, dengan mendaftarnya lebih dari 20 booth yang ada di sini booth-booth yang memang sudah tercatat dan juga dijamin legalitasnya. Apalagi kalau kita lihat ekosistem dari haji dan umroh sendiri merupakan ekosistem yang sangat besar, nilainya begitu ya, lebih dari 7 triliun rupiah. Itu dapat saya pernah kembali ke studio, Diana.
1: Baik, terima kasih atas laporan terkini Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Mikaela Amar, dari Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Pemerintah optimistis penjualan kendaraan bermotor nasional akan terus bertumbuh hingga akhir tahun 2026. Optimisme ini disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026.
2: Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 resmi dibuka. Pembukaan pameran otomotif terbesar ini menjadi momentum bagi industri kendaraan bermotor nasional untuk terus mendorong pertumbuhan pasar dan produksi dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis penjualan mobil nasional tahun ini dapat melampaui target 850 ribu unit. Menurut Agus, target tersebut bukanlah batas atas melainkan target minimal yang masih dapat ditingkatkan hingga akhir tahun.
3: Semester pertama tahun 2026 telah memberikan bukti cukup menggembirakan di mana produksi kendaraan bermotor nasional mencapai 615 ribu unit, tumbuh 11,3%.
2: Optimisme pemerintah sejalan dengan kinerja penjualan kendaraan bermotor pada paruh pertama 2026. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menunjukkan distribusi kendaraan dari pabrik ke dealer atau wholesales pada Januari hingga Juni 2026 mencapai 436.564 unit. Angka ini meningkat 15,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara penjualan dari dealer ke konsumen atau retail mencapai 433.848 unit. Capaian tersebut tumbuh 10,5% dibandingkan Januari hingga Juni tahun lalu. Pertumbuhan pasar ini menjadi momentum bagi produsen otomotif untuk memperkuat produksi di dalam negeri. Salah satunya Toyota yang menyatakan akan terus mendukung arahan dan program pemerintah termasuk dalam memaksimalkan potensi pasar nasional. Toyota juga menekankan penguatan produk-produk yang saat ini dipasarkan termasuk kendaraan yang diproduksi di dalam negeri. GIAS 2026 sekaligus menjadi etalase bagi perkembangan industri otomotif Indonesia. Pemerintah berharap pertumbuhan pasar otomotif dapat terus berlanjut hingga akhir tahun, sekaligus memperkuat industri kendaraan bermotor dan rantai pasok di dalam negeri. Nindya Yuwono, Softan Herdiagama, Tangerang, Banten.
1: Bagi Anda yang memiliki rencana melanjutkan pendidikan di Arab Saudi, Saudi Education Expo 2026 menyediakan informasi terkait pendidikan serta beasiswa. Pameran ini digelar di Jakarta mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.
4: Jumat 31 Juli 2026, bertempat di Gedung Smesco, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, digelar pameran pendidikan asal Arab Saudi bertajuk Saudi Education Expo 2026. Acara ini disebut sebagai pameran dan festival pendidikan serta beasiswa Arab Saudi terbesar di Indonesia. Acara diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia atau PPMI Arab Saudi dan dihadiri oleh 60 mahasiswa perwakilan kampus serta 20 universitas di Arab Saudi, diantaranya Universitas Islam Madinah, Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, dan Universitas King Abdul Aziz. Dalam pameran ini, pengunjung dapat menggali informasi terkait dunia pendidikan dan cara mendapatkan beasiswa di Arab Saudi. Selain booth pendidikan, tersedia juga booth fashion muslim dan booth kuliner. Menurut Ketua Pelaksana Saudi Education Expo 2026, Habibul Muiz, acara ini digelar untuk memberikan informasi terkait pendidikan dan beasiswa di Arab Saudi. Ia menambahkan, mahasiswa yang berkuliah di Arab Saudi juga berkesempatan melaksanakan ibadah haji dan umroh.
5: Ya, tentunya kita menghadirkan Saudi Education Expo ini untuk memudahkan ya akses informasi kepada seluruh masyarakat ya secara masif terkait pendaftaran dan juga beasiswa yang ada di Arab Saudi ini. Kurang lebih seperti itu. Karena beasiswa di Arab Saudi ini cukup menarik. Karena yang pertama fully funded, kemudian juga kita bisa punya privilege untuk umroh dan haji ya untuk mahasiswa. Kemudian yang lebih gongnya lagi, kita dikasih kesempatan untuk pulang ke kampung halaman itu setahun sekali. Dan itu dibiayai dan difasilitasi oleh kampus.
4: Sementara itu, para pengunjung mengaku terbantu dengan adanya Saudi Education Expo 2026. Bagi mereka, acara ini memberikan informasi terkait pendidikan di Arab Saudi serta kemudahan mendapatkan beasiswa.
6: Tujuan kami bersama dengan teman-teman untuk mengetahui tentang seperti apa kuliah di Saudi Arabia itu, dan tentunya ini sangat suatu hal yang sangat menggembirakan buat kami.
7: Rencana ini mau ikut acara Saudi Expo untuk menggali informasi tentang kampus-kampus yang ada di Arab Saudi.
8: Ingin cari informasi mengenai melanjutkan ke Timur Tengah, karena saya berkeinginan juga melanjutkan ke sana. Bagus sekali karena tidak perlu jauh-jauh, di sini semuanya ada informasinya untuk kuliah di Timur Tengah.
4: Di Saudi Education Expo 2026, pengunjung juga bisa melakukan konsultasi langsung di booth resmi Universitas Arab Saudi, mengikuti sesi talk show dan workshop seputar beasiswa. Acara ini digelar mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.
9: Bagi Anda yang ingin mencari informasi atau ingin mendapatkan beasiswa sekolah di universitas ternama di Arab Saudi, nah Anda harus mengunjungi Saudi Education Expo 2026. Kenapa? Di sini Anda bisa mendapatkan informasi, kemudahan beasiswa untuk sekolah di negeri Arab Saudi. Jimmy Chandra, Aryo Asmoro, Jakarta.
1: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan. Baju adat jadi kostum yang paling banyak diminati hingga persewaannya meningkat sampai 80% pada Agustus.
10: Bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.
11: Biasanya, kostum yang paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang, heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
10: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25-100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
12: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya orang itu pasti puas. Oh ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
10: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivania Jielfong, mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu

0: didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
1: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya, karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu, kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya, supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
0: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
3: Aku mau pesen 2, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
4: Terus kemudian sedikit lah, tiga jari sedikit lah, nah,
3: lipsnya doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
5: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru.
7: Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
8: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
7: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
7: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
2: Kita ke informasi mancanegara, Rusia kembali menyerang sejumlah wilayah di Ukraina pada Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu.

Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di pusat kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia, di mana 2 di antaranya merupakan gadis berusia 5 dan 12 tahun. Serangan itu juga melukai sedikitnya 8 orang. Jumlah korban pun diperkirakan bisa bertambah seiring proses pencarian korban lain oleh petugas di sebuah reruntuhan bangunan di Desa Radushne, sebuah desa di pinggir kota Kryvyi Rih. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Akibat serangan itu, seorang warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka. Petugas kebakaran yang terjun ke lokasi menyebut serangan itu membakar kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Dan sejumlah titik api pun telah berhasil dipadamkan. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. 2 rumah bahkan nyaris hancur total. Wakil Wali Kota Lviv, Andriy Moskalenko, mengatakan sedikitnya 34 orang terluka, termasuk 13 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Ia menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari 2 orang yang diyakini terjebak di bawah reruntuhan di Jalan Paton. Menanggapi serangan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut rudal

0: Jaraknya tak jauh dari perbatasan Polandia dan Ukraina.
1: Sebuah proyektil tak dikenal jatuh hingga memicu ledakan di sebuah desa di Polandia sekitar 95 km dari perbatasan Ukraina pada Kamis waktu setempat. Insiden ini berlangsung ketika Rusia melancarkan serangan jarak jauh mematikan ke berbagai wilayah Ukraina. Kementerian Dalam Negeri Polandia menjelaskan, dampak benturan objek yang diduga kuat merupakan rudal Rusia itu meninggalkan kawah selebar kurang lebih 10 meter. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyebut, objek diduga rudal KH-101 Rusia itu jatuh di wilayah Polandia Timur. Lokasi tersebut ditemukan dari laporan warga lokal di Biłgoraj yang mendengar suara dentuman keras di antara desa Tarnawa Kolonia dan Biskupice.
2: Według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnaleziono elementy wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący, zdolny do przenoszenia oczywiście ładunków i też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło. Wielkość leja krateru 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości pokazują, że to była poważna bardzo sprawa.
1: Akibat insiden ini, Polandia mengumumkan upaya untuk menambah pasokan sistem rudal Patriot untuk Ukraina. Langkah itu dilakukan agar Kiev dapat menangkis lebih banyak rudal Rusia sehingga amunisi itu tidak terbang sampai ke Polandia.
0: Sementara itu, 3 petugas pemadam kebakaran di Yunani tewas saat berjuang memadamkan kebakaran hutan yang menerjang Pulau Kreta sejak Rabu waktu setempat. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat dan mengancam permukiman warga serta kawasan wisata. Sejumlah wisatawan pun harus dievakuasi dan terpaksa bermalam di gedung olahraga.
3: Kebakaran hutan kembali melanda Pulau Kreta Yunani. Asap pekat membubung tinggi di sepanjang lembah pegunungan saat angin kencang mempercepat penyebaran kobaran api yang terus mendekati kawasan permukiman serta destinasi wisata populer. 2 petugas pemadam kebakaran tewas terjebak di dalam kendaraan saat melintas di antara 2 titik api di dekat desa Kria Frisi. Sementara 1 petugas pemadam lainnya dilaporkan tewas di wilayah Peloponnese. Ratusan wisatawan dari berbagai negara dan warga lokal terpaksa bermalam di gelanggang olahraga kota Moires, Pulau Kreta setelah dievakuasi dari 9 desa dan kawasan wisata akibat kebakaran hutan yang terus membesar. Petugas Palang Merah Yunani bersama pemerintah setempat menyediakan tempat tidur darurat, makanan, serta bantuan logistik bagi para pengungsi. Beberapa wisatawan mengaku trauma karena harus meninggalkan lokasi dalam waktu singkat saat api membesar.
4: It was frightening, yes. We could see the flames in the hills above the village, and the police and the firefighters were just telling everybody to leave straight away.
5: So trauma, it's the first time in my life happened, but we are thankful that we are safe now.
3: Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran bersama puluhan armada kendaraan dan pesawat pengangkut air masih terus berjuang memadamkan api di Pulau Kreta. Kebakaran ini telah merusak kawasan pertanian, perkebunan zaitun, serta beberapa perumahan warga.
0: Bencana besar tidak selalu menyisakan kisah duka. Di Venezuela misalnya, seekor kura-kura berhasil ditemukan masih hidup setelah terperangkap selama lebih dari 1 bulan di bawah reruntuhan gedung akibat gempa bumi besar. Sementara itu di Spanyol, pusat penampungan hewan dipenuhi puluhan anjing dan kucing yang dievakuasi dari kebakaran hutan terbesar dalam sejarah negara tersebut.
3: Di tengah puing-puing bangunan di kota Catia Mar, Venezuela, tim penyelamat menemukan seekor kura-kura yang masih hidup setelah terperangkap lebih dari 30 hari. Kura-kura bernama Pascualina itu berhasil ditemukan saat petugas memindahkan reruntuhan bangunan yang ambruk akibat 2 gempa besar yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu. Setelah memindahkan beberapa balok beton dan material bangunan, salah satu petugas berhasil menjangkau dan mengeluarkan Pascualina dari celah reruntuhan. Menurut pemiliknya, kura-kura tersebut jatuh dari lantai 6 saat gempa terjadi. Setelah dievakuasi, Pascualina akhirnya ditemukan kembali dengan pemiliknya. Sementara itu, pusat penampungan hewan SeaCam di Majada Honda, Madrid dipenuhi anjing dan kucing yang dievakuasi dari wilayah Madrid dan Avila yang terdampak kebakaran hutan besar. Pengelola mulai menerima permintaan bantuan sejak Jumat lalu dan langsung dibanjiri permintaan untuk

0: menampung hewan-hewan tersebut.
1: Vamos el viernes a recibir llamadas por Lola de Abrazo Animal y ofrecimos nuestras instalaciones para coger animales hasta completar el aforo que teníamos disponible.
0: Setibanya di penampungan, banyak hewan dalam kondisi sangat lelah dan mengalami stres berat setelah dievakuasi oleh para relawan yang berkoordinasi melalui media sosial dan aplikasi pesan.
2: Y fueron traídos por voluntarios que no eran ni de las propias protectoras, sino que a través de una red de comunicación que se habían montado pues por redes sociales, WhatsApp, habían estado comunicándose para ir a las zonas necesitadas y traer a los animales. Eso, llevaban todo el día, pues eso, nos contaban desde las 12:30, no habían ni comido, de un lado para otro, trayendo los perros. Y bueno, tuvimos la suerte de que todos los perros que han venido muy buenos, algunos más miedosos que otros.
0: Demi menyelamatkan para hewan peliharaan, para relawan bekerja tanpa henti sepanjang hari untuk memindahkan hewan-hewan dari wilayah yang terancam api.
3: Pemanfaatan AI di dunia kesehatan mulai mendapat perhatian. Di Singapura, Changi General Hospital menerapkan AI untuk mendukung kinerja dokter dan juga tenaga medis dalam situasi darurat. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup siaran Indonesia Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam.
4: Changi General Hospital di Singapura bersama IBM kini mengembangkan platform berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk menghadapi insiden korban massal pediatrik. Sistem ini menggabungkan mixed reality, Watson X AI, dan Watson X Orchestrate dalam simulasi penanganan darurat. Selama ini pelatihan umumnya mengandalkan manekin dan simulasi berbasis kertas. Metode tersebut membutuhkan banyak sumber daya, sulit diperluas, dan tidak selalu mampu memberikan gambaran kinerja tim secara menyeluruh. Dengan AI, tenaga kesehatan menjalani skenario darurat dalam lingkungan mixed reality. Sistem kemudian mencatat jalannya simulasi, termasuk komunikasi antar tim dan respons terhadap perubahan kondisi. Salah satu bagian utamanya adalah AI Assessor. Fitur ini menganalisis komunikasi suara, tindakan penanganan, dan data selama simulasi. Namun penggunaan AI juga memunculkan pertanyaan tentang batas peran teknologi dalam keputusan medis.
5: But ultimately, the decision-making comes from the physician, the doctor or the nurse who is attending to the human patient. So there will be no change in this. We will never reach a stage whereby we allow the decision-making to be taken over by AI. Because if that happens, we lose autonomy as a human caregivers. And I do not think any of us would actually look forward to that day. We need to be very wise in how we use AI to optimize outcomes.
4: Teknologi tidak menggantikan pertimbangan medis, melainkan penyedia informasi tambahan agar tenaga kesehatan dapat melihat kelemahan dalam respons mereka sebelum menghadapi situasi nyata. Pada kondisi darurat, perbedaan beberapa menit dapat menentukan hasil. Karena itu, nilai sistem ini tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologinya, tetapi pada sejauh mana hal itu benar-benar meningkatkan kesiapan, koordinasi, dan keselamatan pasien. Roni Satria, Singapura.

0: Rekaman video yang memperlihatkan anak laki-laki dianiaya oleh seorang pria viral di media sosial. Pria tersebut diduga adalah ayah kandung korban. Tampak dalam video, anak itu menangis dengan kondisi wajah berdarah di bagian mulut dan hidungnya. Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saat ini korban dirawat di rumah ibunya. Ibu korban membenarkan kejadian tersebut dilakukan oleh mantan suaminya. Pelaku diduga kesal saat korban enggan diajak pulang karena sedang bersama sang ibu yang baru 3 bulan kembali dari Arab Saudi sebagai pekerja migran. Pelaku juga diduga kesal karena ibu korban tidak bersedia diajak rujuk sehingga terjadi penganiayaan.
1: Kemarin tuh anak saya tuh nggak mau pulang, udah dipaksa sama ayahnya sendiri, terus langsung dipaksa digusur katanya. Saya nggak lihat, cuman kata kakek, katanya di bawahnya di rumah kakek di bawah sana.
2: Itu yang dipukul apa aja tuh?
1: Bagian pipi, paha, sama ini dijambak kepala.
2: Kalau yang berdarah bagian apa?
1: Bagian hidung.
2: Berarti hidungnya dipukul juga?
1: Iya.
0: Sementara itu mengutip Detikkom, Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi menyatakan telah menangkap pelaku. Kasus ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cimahi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sempat 3 hari hilang usai memanah ikan di laut, seorang remaja 15 tahun ditemukan meninggal dunia. Sementara itu power bank milik salah satu penumpang maskapai Batik Air tiba-tiba terbakar di dalam pesawat dan menimbulkan kepanikan. Dan berikut kilas peristiwa.
4: Yosef Atajalib, remaja 15 tahun asal Desa Kabiarat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, ditemukan tewas di pesisir pantai Desa Kabiarat, Kamis pagi. Sebelumnya Yosef dilaporkan hilang pada Senin sore, usai pergi bersama temannya mencari kerang laut dan memanah ikan. Usai menyelam, teman korban pulang terlebih dahulu dan mengira korban masih memanah ikan. Namun hingga malam, korban tidak kunjung pulang ke rumah dan proses pencarian dilakukan. Hingga akhirnya pada hari ketiga, seorang anggota Babin Kamtipmas melaporkan adanya jasad yang terdampar di pantai. Kepanikan sempat terjadi saat sebuah power bank milik penumpang warga negara asing terbakar di dalam kabin pesawat Batik Air pada Rabu lalu. Setelah pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, penumpang tersebut langsung diamankan dan diserahkan petugas keamanan maskapai kepada otoritas bandara. Humas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Taufan Yudhistira menjelaskan, power bank yang terbakar memiliki kapasitas 37 watt hour, masih sesuai ketentuan dan diperbolehkan dibawa ke dalam kabin pesawat. Hingga kini penyebab pasti terbakarnya powerbank tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kompleks asrama Polri yang berada tepat di belakang Mapolda Jambi, Kelurahan Tambak Sari terbakar pada Kamis siang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengerahkan 13 armada dan 60 personel. Api bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1,5 jam. Asal api masih diselidiki pihak kepolisian Polresta Jambi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Aksi tawuran dengan senjata tajam kembali pecah di Tanah Abang, Jakarta Pusat. 8 pelajar ditangkap. Sementara di Magelang, pulang dari bank lalu mampir ke warung bakso. Seorang pria kehilangan 150 juta rupiah lantaran jadi korban pencurian bermodus pecah kaca mobil.
5: Dalam video amatir milik warga terlihat puluhan pelajar menggunakan senjata tajam melakukan aksi saling serang di Jalan Fakhrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis petang. Petugas kepolisian sektor Tanah Abang yang mendapat laporan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat aksi tawuran. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ke-8 orang pelajar tersebut dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, aksi tawuran yang melibatkan para pelajar ini sering terjadi dan meresahkan. Tim Inafis Polresta Magelang melakukan olah TKP kasus pencurian modus kempes ban dan pecah kaca mobil di kawasan traffic light Simpang 4 Pakelan Desa Banyurojo, Mertoyudan. Kejadian berawal saat korban Trisang Edi Wibowo pulang usai mengambil uang dari sebuah bank Kamis siang. Menyadari ban mobil belakang sebelah kiri kempes, ia lalu berhenti dan memarkirkan mobil di depan ruko. Sambil menunggu bengkel datang, korban kemudian ke warung bakso di seberang jalan. Setelah mengecek, kaca pintu depan pecah dan uang 150 juta rupiah yang disimpan di bawah jok mobil telah raib. Korban lalu dibawa ke Mapolsek Mertoyudan untuk dimintai keterangan. GG yang berprofesi sebagai dokter langsung shock dan memeluk orang tuanya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban selama 1 jam di Pengadilan Negeri Bandung Kamis petang. Perkara ini terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Andre Akbar Mubarok yang juga seorang dokter kepada GG. Hubungan keduanya sempat putus diduga karena GG selalu disakiti oleh terdakwa. Menurut keluarga, GG shock dengan pertanyaan kuasa hukum terdakwa terkait hubungan keduanya. Kabar terakhir, GG mengalami

0: depresi berat dan gangguan kejiwaan dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena kedapatan menyelundupkan sabu dan puluhan ribu butir ekstasi. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam kilas kriminal.
2: Gara-gara eta manehna maling-maling. Masih lompat penjalan
3: jadi. Dua pelaku curanmor menjadi sasaran kemarahan warga setelah tertangkap basah saat berusaha mencuri motor milik seorang warga di Desa Kareo, Jawilan, Serang pada Kamis siang. Saat dilakukan penggeledahan oleh warga, ditemukan satu set kunci T serta sebilah senjata tajam jenis golok. Menurut warga, aksi pencurian tersebut gagal setelah pemilik motor memergoki pelaku saat berusaha mematahkan kunci stang kendaraan. Teriakan korban mengundang warga berdatangan dan berhasil mengepung kedua terduga pelaku sebelum sempat melarikan diri. Hasil pemeriksaan sementara kedua pelaku merupakan residivis dalam kasus curanmor. U, 58 tahun, lesu usai aksi pencurian yang ia lakukan digagalkan Ernie, asisten rumah tangga di Kampung Cerewet, Bekasi Timur, Jumat pagi. Sebelumnya pelaku beserta tiga lainnya datang dengan dua sepeda motor saat sang majikan sedang tak berada di rumah. Dua pelaku menunggu di pinggir jalan, dua lainnya beraksi dengan modus telah menerima order memasang wallpaper dinding di rumah majikannya. Ernie lalu berniat menelpon sang majikan namun dihalang-halangi bahkan diberi uang Rp50.000 agar tidak menghubungi ponsel majikannya. Ernie curiga lalu keluar bersama cucu sang pemilik rumah untuk lapor ke tetangga, namun dua pelaku yang berada di rumah berusaha kabur. Ernie lalu mengejar dan menendang motor pelaku hingga terjatuh, sementara tiga pelaku lain berhasil kabur. Sang pilot maskapai asing asal Malaysia berinisial MS tertangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat membawa lebih dari 70 ribu butir ekstasi. Selain itu, petugas juga menemukan 4 gram sabu-sabu di dalam tas pribadi MS. Pengungkapan berawal kecurigaan petugas dari hasil pemindaian mesin X-ray sebuah koper yang dibawa oleh pilot MS. MS berdalih hanya diminta membawa koper yang nanti akan diambil oleh seseorang yang identitasnya masih dalam penyelidikan. Menurut Bea Cukai, Sindikat Narkotika Internasional mulai memanfaatkan para kru pesawat yang memiliki akses istimewa di bandara. Dari hasil wawancara petugas, MS mengaku sudah melakukan penyelundupan sebanyak 3 kali. Atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Lagi asyik sarapan di warung, seorang residivis kasus pencurian ditangkap usai aksinya mencuri ponsel dengan modus berpura-pura menolong korban kecelakaan terekam CCTV. Adapun di Gorontalo juga karena terekam CCTV membobol konter handphone, seorang mahasiswa dibekuk polisi saat sedang tidur.
4: Tuh. Aparat kepolisian terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara dan bergulat dengan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur saat akan ditangkap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis malam. Pelaku diketahui telah melakukan aksi kejahatannya di 3 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, dan sempat terekam kamera CCTV. Salah satunya pada 12 Januari 2026. Kawanan pelaku yang membawa mobil pickup satu persatu mengangkat puluhan outdoor AC dari rumah korban ke atas mobilnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku menyasar rumah kosong yang sedang ditinggal oleh pemiliknya.
5: Jadi pelaku sebelumnya memantau kondisi rumah, kemudian melihat ada rumah yang kosong, masuk lewat pintu ataupun jendela yang pengamanannya kurang.
4: Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Baru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Insiden seorang ibu rumah tangga yang mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor di Jalan Wilhelm Iskandar, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dimanfaatkan oleh seorang pencuri untuk menggasak ponsel korban pada Sabtu 25 Juli lalu. Pelaku beraksi saat beberapa warga memberikan pertolongan. Berbekal rekaman CCTV di lokasi, pelaku berinisial DPM yang merupakan residivis kasus serupa itu akhirnya berhasil diringkus tim unit Jatanras Polres Asahan. Ia dibekuk saat tengah sarapan di warung makan kawasan Jalan Mara Rusli, Selawan, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan pada Selasa pagi. Dari tangan pelaku

0: pelaku, polisi amankan barang bukti satu unit ponsel korban yang sempat digadaikan pelaku. Kini residivis Kambuan itu harus kembali berurusan dengan hukum dan dijerat pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Beginilah aksi Aib alias Koko, seorang mahasiswa saat membobol konter handphone di Jalan Runjani, Kecamatan Holo, Talangi, Selasa dini hari lalu. Pelaku menutup wajahnya dengan kaos yang dia pakai. Meski sudah berupaya menyembunyikan wajahnya, identitas pelaku tetap terendus polisi. Pemuda warga Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat itu diringkus tim Reskrim Polresta Gorontalo Kota di rumahnya saat sedang tidur. Ia dijerat pasal pencurian, pemberatan, dan terancam penjara 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Terkuaknya kasus tragedi pembunuhan seorang kakek bos bengkel mobil di Banyumas, Jawa Tengah mengejutkan banyak pihak. Pasalnya korban ternyata dihabisi oleh istri yang sudah dinikahinya selama 45 tahun. Lantas mengapa biduk rumah tangga yang sudah terjalin hampir setengah abad itu bisa berakhir tragis? Berikut kisahnya dalam segmen Ulas Kasus.
2: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lain. Memori pertikaian dalam keluarga ini membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arca Winangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Keluarga tidak pernah menyangka di usia senja sang ayah inisial EMS 67 tahun dan ibunya Y 61 tahun terlibat konflik yang berujung kematian sang ayah. Dalam reka ulang terungkap, Y sang istri menghabisi suaminya dibantu seorang pria teman dekatnya dan 2 pria lain. Dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang memiliki bengkel mobil. Kejadian Sabtu 27 Juni 2026 mengoyak ketenangan warga. Korban dilaporkan istrinya berinisial Y meninggal akibat perampokan. Kami menelusuri kasus pembunuhan ini dengan mendatangi lokasi. Didampingi ketua RT, saya melihat lokasi kamar tidur tempat korban ditemukan meninggal.
3: Di kamar inilah pertama kalinya warga menemukan korban Edi Yono Subagio meninggal dunia setelah istri korban Ispayanti melaporkan jika suaminya meninggal dunia akibat terjadinya perampokan.
2: Pembunuhan terhadap korban dinilai cukup rapi. Peristiwa ini tidak diketahui meski posisi rumah warga berhimpitan dengan rumah korban. Iy, istri EMS, memberitahukan ke warga jika suaminya meninggal. Namun saat warga melihat kondisi korban, mereka mulai curiga karena di tubuh EMS terdapat sejumlah luka yang justru mengindikasikan penganiayaan.
4: Nah, setelah itu, istrinya tuh bilang, anu kata kalau bisa tuh cepat-cepat dimandikan, dikubur kasih aja, biar nggak ketahuan sama polisi gitu. Takut ada polisi datang, ini nanti motor saya juga hilang, gitu. Loh, hilang di mana? Dia di garasi, gitu. Setelah itu saya ke atas, naik ke atas. Atas saya lihat ke atas, ternyata pintu garasinya masih utuh.
2: Di mata warga, pasangan kakek dan nenek ini terlihat tertutup. Mereka jarang mengikuti kegiatan sosial di lingkungan. Warga beranggapan hal ini terjadi karena keduanya lansia dan korban sering sakit-sakitan. Namun, beberapa waktu terakhir, warga melihat Iye sering pergi meninggalkan rumah. Namun warga tidak mengetahui kemana perginya. Gelagat ini ternyata juga dirasakan anak perempuan korban. Pasalnya, setiap dirinya mengirimkan uang, diduga tidak digunakan untuk kebutuhan bersama ayahnya. Namun, selalu habis entah kemana. Perasaan sang anak juga terusik karena dari hari ke hari suasana di rumah semakin tidak nyaman.
5: Kalau sertifikatnya masih yang bawa, Pak. Kan udah feeling banget itu bakalan ada yang gak

0: bener gitu. Makanya saya bela-belain pulang.
1: Dibawa aja gitu kan?
0: Tak bawa ke Kalimantan. Dia beli kabel, pasang aja Pak.
1: Iya, soalnya kan sempat juga apa itu juga katanya kan udah ungkapan, udah pasang aja Bapak gitu kan gitu.
0: Itu kemungkinan bisa seperti itu, karena saya juga kena.
2: Kondisi kematian korban Edi Yonos Bagio yang tidak wajar serta adanya luka-luka lebam di sebagian wajah korban dan luka jeratan di leher dan juga alat-alat bukti seperti benda tumpul dan kabel yang ditemukan di lokasi kejadian menjadi awal terungkapnya jika korban meninggal bukan karena perampokan namun menjadi korban pembunuhan.
3: Berpacu dengan waktu, polisi membongkar kasus pembunuhan yang ternyata didalangi IY bersama AR, pria teman dekatnya. Aksi sadis ini juga dibantu dua pria lain. Belakangan terungkap kawanan ini adalah warga Lebak, Pandeglang, Banten. Polisi menangkap kawanan pelaku di rumahnya masing-masing. AR yang menjadi otak pembunuhan bersama IY ternyata residivis yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan terkuak, motif pembunuhan dipicu hubungan tersangka IY dengan AR serta keinginan keduanya untuk menguasai harta milik korban yang berprofesi sebagai pemilik bengkel mobil. Rencana untuk menghabisi nyawa korban sudah direncanakan sejak 6 bulan lalu dengan berbagai cara mulai dari memberi suntikan bius hingga menyantet. Namun semua upaya gagal. Akhirnya keluarga korban menyerahkan kasus ini ke penegak hukum agar kawanan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Keluarga berharap keadilan bisa berpihak kepada korban. Imam Amarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
4: Beralih informasi mancanegara, sejumlah migran dari Maroko nekat berenang menyeberangi laut dan menerobos ke wilayah perbatasan Spanyol demi mencapai wilayah Eropa. Penyeberangan nekat ini menyebabkan 9 orang tewas. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
5: Gelombang migran dalam jumlah besar kembali menerobos kawasan perbatasan Ceuta Spanyol pada Kamis waktu setempat. Beberapa migran nekat berenang di lautan, sementara yang lain menerobos gerbang perbatasan darat dan berlari masuk ke wilayah kota. Penyeberangan ini menyebabkan 9 orang tewas. Aparat kepolisian serta personel militer langsung mengamankan jalur perbatasan dan jalan-jalan utama. Pihak berwenang Spanyol mengatakan telah menemukan seluruh jenazah korban. Hingga kini kapal-kapal patroli angkatan laut terus disiagakan di sepanjang pesisir pantai guna menghalau migran lain yang mencoba menyeberang dari wilayah Maroko. Ledakan dahsyat mengguncang tambang batubara di Provinsi Balochistan, Pakistan pada Kamis. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 11 pekerja tambang dan menyebabkan puluhan lain yang masih terjebak di bawah tanah. Tim penyelamat masih berupaya mencari para korban yang hilang di kedalaman lebih dari 1.200 meter. Ledakan itu terjadi di kawasan Sorange, daerah terpencil yang terletak tidak jauh dari ibu kota Provinsi Balochistan, Quetta. Otoritas menduga ledakan dipicu oleh akumulasi gas metana di dalam tambang. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi yang menerjang Jepang Selatan kini bertambah menjadi 35 orang. Hingga Jumat pagi operasi penyelamatan masih terus dilakukan. Tim penyelamat terus berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang terjebak. Sebagian besar korban tewas dalam bencana ini dilaporkan berasal dari dua lokasi, yakni pabrik kertas Nippon Paper Industries serta pusat perbelanjaan Aeon Mall. Sebelumnya gempa magnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto Jepang Selatan Selasa 28 Juli. Kuatnya gempa mengakibatkan runtuhnya tembok di sekitar Kastil Kumamoto di puncak Bukit Chuoku. Salah satu lokasi terparah akibat gempa di Kumamoto adalah pusat perbelanjaan Aeon Mall. Sekitar 30 pekerja dilaporkan tertimbun reruntuhan. Gempa juga memutus aliran listrik dan merusak jalur transportasi termasuk rel kereta.
4: Rusia kembali menyerang sejumlah wilayah di Ukraina pada Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.

0: rudal balistik Rusia, di mana dua di antaranya merupakan gadis berusia 5 dan 12 tahun. Serangan itu juga melukai sedikitnya 8 orang. Jumlah korban pun diperkirakan bisa bertambah seiring proses pencarian korban lain oleh petugas di sebuah reruntuhan bangunan di Desa Radushne, sebuah desa di pinggir kota Kriviri. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Akibat serangan itu, seorang warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka. Petugas kebakaran yang terjun ke lokasi menyebut serangan itu membakar kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Dan sejumlah titik api pun telah berhasil dipadamkan. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. Dua rumah bahkan nyaris hancur total. Wakil Wali Kota Lviv, Andriy Moskalenko, mengatakan sedikitnya 34 orang terluka, termasuk 13 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan satu di antaranya dalam kondisi kritis. Ia menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari dua orang yang diyakini terjebak di bawah reruntuhan di Jalan Paton. Menanggapi serangan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia merupakan buatan Korea Utara. Rudal balistik itu ditemukan di wilayah Radushne. Sejauh ini, pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menyerang sejumlah wilayah Ukraina.
1: Ribuan pesilat PSHT menggeruduk Mapolrestabes Surabaya mendesak polisi mengusut tuntas dan hukum berat sejumlah debt collector yang mengeroyok salah satu anggotanya dan dua petugas parkir valet. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit lah tiketnya, terus beri makna
2: listnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit lah tiketnya, terus beri makna listnya.
2: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.
6: Ribuan pesilat melakukan aksi damai ke Mapolresta Surabaya. Mereka mendesak polisi menuntaskan kasus penganiayaan dan juga pembacokan terhadap anggota mereka. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi kilas metropolitan ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit. Selamat bayar pekan. Sampai jumpa.
7: Ribuan pesilat menggunakan motor dan dikawal mobil komando mendatangi Mapolrestabes Surabaya. Aksi ini untuk mendesak kepolisian menuntaskan kasus penganiayaan dan pembacokan terhadap anggota mereka serta memberikan hukuman setimpal kepada para pelaku. Setelah berorasi, perwakilan massa diterima audiensi oleh Kapolrestabes Surabaya. Polisi menegaskan komitmen mengawal proses hukum hingga tuntas. Sebelumnya bentrokan antar kelompok debt collector dan kelompok pesilat pecah.

di Jalan Tuku Umar hingga Jalan Kartini Surabaya Minggu dini hari. Peristiwa ini merupakan buntut dari kasus pembacokan terhadap dua petugas parkir valet di kafe Tembak Langit Jalan Pasuki Rahmat yang terjadi sehari sebelumnya. Saat itu satu pelaku sudah ditangkap, sedangkan satu pelaku lain masuk daftar pencarian orang. Inilah saat T ditangkap petugas BNN Provinsi Sumatera Utara di Jalan Wahid Hasyim Medan pada 29 Juli lalu. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti pot getar mengandung narkoba yang disembunyikan dalam kotak tisu di mobil yang dikendarainya. Dari pengembangan, petugas lalu menggerebek rumah yang dijadikan pabrik pembuatan vape liquid narkoba di Jalan Jati Gang Mawar Semincirim Sunggal Deli Serdang. Sementara di Medan Petisa, petugas mengamankan 4 tersangka lain, sedangkan di Jalan Punak Sekip Kota Medan, petugas juga menemukan gudang penyimpanan berisi pot vape narkoba siap edar. Para tersangka mengaku memperoleh zat etomidate melalui jasa titip dari seseorang yang berada di Kamboja. Inilah saat petugas membawa HB untuk mencari barang bukti ponsel milik korban NDR, seorang mahasiswi Universitas Mataram yang ditemukan tewas di dalam kamarnya pada 17 Mei lalu. Sebelumnya petugas Satreskrim Polresta Mataram di backup tim Puma Polda NTB berhasil menangkap seorang residivis berinisial HB saat mengendarai motor di wilayah Kota Mataram pada Rabu 29 Juli 2026. Setelah diperiksa, petugas memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik korban NDR yang sebelumnya juga hilang di kasus ini. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap motif pembunuhan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Inilah detik-detik penangkapan tiga terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang, Jalan Raya Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan pada Kamis pagi. Peristiwa bermula saat seorang petugas keamanan rumah sakit menaruh curiga terhadap gerak-gerik tiga pria yang berada di dalam ruang ATM. Curiga, satpam melaporkan temuan tersebut kepada Polsek Pamulang. Saat petugas melakukan penangkapan, ketiga pelaku justru melakukan perlawanan dan melarikan diri. Karena terus melawan petugas, dua pelaku dilumpuhkan dengan tindakan tegas terukur pada bagian kaki. Sementara itu, satu pelaku lainnya diamankan oleh satpam rumah sakit dengan menghadangnya. Kapolsek Pamulang AKP Galuh Febri Saputra menjelaskan, kawasan tersebut sebelumnya kerap jadi lokasi aksi ganjal ATM yang menyebabkan nasabah kehilangan uang. Saat ini, ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aksi begal di wilayah Genuk, Kota Semarang berhasil diungkap polisi dalam hitungan jam. Dua pelaku yang merupakan warga Demak ditangkap setelah telepon genggam milik korban yang dirampas terlacak. Saat beraksi, pelaku menarik paksa tas milik korban. Tarikan kuat membuat tali tas putus dan barang berharga berhasil dibawa kabur. Setelah kejadian, korban melapor ke Polsek Genuk dan polisi berhasil melacak HP korban. Hasilnya, dua pria, FP dan AT, diamankan di sebuah rumah tanpa perlawanan. Dari kedua pelaku, polisi menemukan senjata tajam dan sepeda motor yang diduga digunakan untuk beraksi.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Kali ini bersama saya, Mayfri Syarif.

0: Dua pelaku pencurian sepeda motor bersenjata tajam ditangkap warga setelah kepergok beraksi di Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang, Banten. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga sebelum akhirnya diamankan oleh petugas. Sementara itu di Kalimantan Timur, seorang wanita diikat di tiang listrik usai tertangkap warga mencuri sayuran di Pasar Segiri, Samarinda.
1: Dua pelaku pencurian sepeda motor menjadi sasaran kemarahan warga setelah tertangkap basah saat berusaha mencuri sepeda motor milik seorang warga di Desa Kareo, Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis siang. Saat dilakukan penggeledahan oleh warga, ditemukan satu set kunci T serta sebilah senjata tajam jenis Glock. Menurut keterangan warga, aksi pencurian tersebut gagal setelah pemilik sepeda motor memergoki pelaku saat berusaha

0: berusaha mematahkan kunci stang kendaraan. Teriakan korban mengundang warga berdatangan dan berhasil mengapung kedua terduga pelaku sebelum sempat melarikan diri.
1: Dua orang, Pak.
2: Dua orang. Itu sempat ketangkap apa gimana, Bu?
1: Dikejar.
2: Oh, ketangkap akhirnya?
1: Iya.
2: Motor ditaruh di mana, Bu, motor?
1: Di
2: sini? Nah,
1: diparkir.
2: Oh, diparkir di sini?
1: Iya.
2: Enggak, belum sempat diambil, Bu?
1: Belum. Putar-putar kunci stang.
2: Oh, lagi ngutangkan kunci stangnya.
0: Hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku merupakan residivis dalam kasus curanmor. Dari tangan kedua terduga pelaku, polisi mengamankan dua unit sepeda motor Matic, satu set kunci T beserta mata kunci, serta satu bilah senjata tajam jenis golok yang diduga dibawa saat beraksi.
3: Kemudian segera mendatangi TKP sehingga kami berhasil mengamankan dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari catatan yang ada, pelaku dua orang ini merupakan residivis. Karena berdasarkan keterangan awal tadi, didapati bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di 3 TKP yang ada di Jalilan.
0: Pasar Segiri Samarinda mendadak geger pada Selasa pagi. Seorang perempuan ditangkap petugas keamanan pasar karena kedapatan mencuri sayuran milik pedagang di los sayuran yang berada di bagian dalam pasar. Selain diikat, pelaku menjadi sasaran amuk massa yang sebagian besar adalah mama. Sebelum kejadian, para pedagang melaporkan sering kehilangan barang dagangannya, baik sayuran, bawang, cabai, dan komoditi sayuran lainnya. Bahkan para pedagang meminta kepada petugas keamanan pasar untuk segera melakukan penangkapan.
4: Memang sudah lama, sudah sering memang malingnya, karena sudah diincar memang. Nah, cuma pas kemarin subuh baru kedapatan malingnya rombok, bawang, sayur-sayuran lah. Nah, ada juga telur, mungkin itu aja sih, karena sempat juga banyak yang ngeluh kadang pedagang, tolonglah kalau bisa malingnya ditangkap. Nah.
0: Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi mengaku tidak menerima laporan dari pedagang maupun korban. Ia pun meminta agar masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri yang bisa berdampak pada kasus hukum.
5: Di Polsek Samarinda Ulu belum menerima laporan dari korban ataupun dari pihak-pihak terkait untuk melaporkan kejadian tersebut. Ya, mengharapkan kepada masyarakat, apabila ada peristiwa yang diduga itu adalah perbuatan pidana, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib segera, dan kami pasti akan tindak lanjutin. Kemudian masyarakat kami himbau untuk tidak melakukan upaya-upaya main hakim sendiri, karena itu merupakan perbuatan pidana nantinya ke depan.
0: Kini kasus tersebut masih dalam pemantauan pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Berikutnya ada aksi tawuran antara dua kelompok pelajar yang terjadi di Jalan Fahrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis petang. Petugas kepolisian berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat dalam tawuran. Di lokasi lain 2 bulan lebih menjadi misteri, kasus tewasnya seorang mahasiswi Universitas Mataram di dalam kamar indekos akhirnya menemukan titik terang. Polisi berhasil menangkap seorang residivis yang kedapatan menggunakan motor milik korban.
7: Dalam video amatir milik warga, terlihat puluhan pelajar menggunakan senjata tajam melakukan aksi saling serang di Jalan Fahrudin Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis petang. Petugas kepolisian sektor Tanah Abang yang mendapat laporan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat aksi tawuran. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ke-8 orang pelajar tersebut dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, aksi tawuran yang melibatkan para pelajar ini sering terjadi dan meresahkan.
8: Tanya mah dari kolong, melawan arah gitu, dari atas tuh.
9: Oh, berapa orang yang?
8: Banyak, motor ada 4 atau berapa.
9: Puluhan ada ya? Sekolah mana itu?
8: Orang tahu itu, Pak. Saya menarik lagi.
9: Pakai senjata tajam?
8: Senjata ya, semuanya pakai senjata semua.
9: Ada yang bacok-bacokan nggak?
8: Nggak ada, suruh ngelawan arah gitu, ngelawan arah pada bacok-bacokan.
7: Petugas Satreskrim Polresta Mataram di backup tim Puma Polda NTB berhasil menangkap seorang residivis berinisial HB saat mengendarai motor di wilayah kota Mataram pada Rabu 29 Juli 2026. Setelah diperiksa, petugas memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik seorang mahasiswi Universitas Mataram berinisial NDR yang ditemukan tewas di dalam kamarnya pada 17 Mei 2026 lalu. Petugas kemudian membawa HB untuk mencari barang bukti ponsel milik korban yang juga hilang bersama sepeda motornya saat peristiwa tewasnya korban.
10: Di mana terduga pelaku inisial HP yang beralamat di wilayah Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang bersangkutan merupakan residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor. Dapat kami sampaikan di mana kronologis awal kami bersama tim Jatantras Polda NTB melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan satu terduga tindak pidana pelaku yang menghilangkan nyawa orang. Awalnya mendapatkan informasi berkaitan dengan keberadaan sepeda motor milik korban, saudari NDR.
7: Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap motif pembunuhan tersebut. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mako Polresta Mataram. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Aparat kepolisian melepaskan tembakan ke udara saat penangkapan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Sementara itu polisi juga menangkap 3 pelaku penculikan balita berusia 2 tahun di Kota Makassar. Usai diduga dibawa kabur karena dipicu permasalahan uang arisan online orang tuanya bernilai 300 juta rupiah.
11: Aparat kepolisian terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara dan bergulat dengan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur saat ditangkap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Pelaku diketahui telah melakukan aksi kejahatannya di 3 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Baru dan sempat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku beraksi membobol sebuah rumah pada 12 Januari 2026. Pelaku yang membawa mobil pick-up mengangkat puluhan outdoor AC dari rumah korban ke atas mobilnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku menyasar rumah kosong yang sedang ditinggal oleh pemiliknya.
12: Jadi pelaku sebelumnya memantau kondisi rumah, kemudian melihat ada rumah yang kosong, masuk lewat pintu ataupun jendela yang pengamanannya kurang. Kemudian mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut.
13: Ini tercatat ada berapa laporan polisi, Kunan?
12: Jadi untuk tersangka, tercatat ada 3 laporan polisi yang keseluruhannya adalah terjadi di wilayah hukum Polres Baru.
11: Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Baru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Masih dari Kota Makassar, polisi mengungkap kasus dugaan penculikan balita berusia 2 tahun yang diambil paksa di sebuah rumah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah melakukan penyelidikan, unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar menemukan korban bersama 3 terduga pelaku, yaitu 2 perempuan berinisial SS dan NH, serta pria berinisial SD di Kabupaten Pangkep pada 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga nekat membawa kabur balita tersebut karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah yang disetorkan oleh mereka.
14: Motifnya bahwa si pelaku ini menduga orang tua dari korban sudah melakukan penipuan atau penggelapan dengan modus uang arisan sebesar 300 juta. Nah, ketika diminta untuk dikembalikan, orang tua korbannya tidak bisa mengembalikan, sehingga diambil paksalah anaknya ini berumur 2 tahun bersama dengan pengasuhnya.
11: Kini ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 450 dan atau pasal 451 KUHP tentang membawa lari atau menguasai anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Renhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
6: Seorang pria di Lamongan, Jawa Timur tega menghabisi nyawa tetangganya karena merasa korban telah mengguna-guna orang tua pelaku hingga mengalami patah tulang kaki. Informasinya usai jeda.

0: Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
1: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan.

0: kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
1: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khotimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Selama ku bisa.
1: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
3: Selingkuh kok ketahuan.
1: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
4: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
5: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
1: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Seorang pria di Lamongan, Jawa Timur tega menghabisi nyawa seorang kakek tetangganya sendiri. Pelaku berhasil ditangkap dan motifnya ternyata dendam. Karena merasa korban telah mengguna-guna atau santet orang tua pelaku hingga diduga alami patah tulang kaki.
7: Warga Desa Talun Rejo, Kecamatan Blukuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis siang digemparkan aksi pembunuhan terhadap Simat, seorang petani berusia 68 tahun. Korban tewas seketika usai kepalanya dipukul dengan tongkat kayu oleh tetangganya sendiri, seorang pria berinisial K, 36 tahun. Tak butuh waktu lama, tim Reskrim Polsek Blukuk jajaran Polres Lamongan langsung menangkap terduga pelaku di rumahnya. Polisi juga turut menyita barang bukti satu batang tongkat kayu sepanjang 1 meter, pakaian dan sarung milik korban. Dari hasil pemeriksaan awal, motif dibalik pembunuhan tersebut ternyata di latar belakangnya rasa dendam membara. Pelaku menuduh korban telah melakukan praktik ilmu gaib atau guna-guna yang mengakibatkan orang tua pelaku mengalami patah tulang kaki.
8: Telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Saat ini terduga pelaku dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Lamongan.
7: Tuah dari ulahnya, tersangka K dijerat pasal 466 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
6: Setelah terpisah selama 22 hari, akhirnya bayi berinisial GIA bisa kembali ke pelukan ibu kandungnya. Sebelumnya, bayi berusia 8 bulan ini diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah. Polisi pun telah memeriksa 8 orang saksi dalam kasus ini.
9: Alhamdulillah.
10: Femi Sri Rohani kini bisa bernafas lega. Setelah 22 hari terpisah, ia bisa kembali memeluk erat buah hatinya. GIA, bayi perempuan berusia 8 bulan ini diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah di Kabupaten Batanghari, Jambi. Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Siregar menyatakan proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
11: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Dalam proses penanganannya, kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPPD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini. Dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
10: Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Femi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Femi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi GIA sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Saat ini unit PPA di Treskrimum Polda Jambi mengambil alih perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan terlapor TH, ayah kandung bayi GIA. Polisi juga telah memeriksa 8 orang saksi terkait kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.

Misteri kematian Andika Wahyu Santoso, seorang pengamen manusia silver di Kota Probolinggo, akhirnya terungkap. Sebelum tewas, korban dan pelaku sempat terlibat pesta minuman keras. Sementara itu di Purwakarta, warga geger usai menemukan potongan kaki bayi yang dimuntahkan oleh seekor biawak hingga polisi turun tangan.

0: warga Jalan Makaliwe, Jakarta Barat, digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita bersimbah darah tergeletak di kasur di kamar kontrakannya Rabu malam. Korban berinisial M, usia 52 tahun. Warga mengatakan sempat mendengar suara teriakan korban pada pukul 6 sore. Tak lama kemudian, pemilik kontrakan melihat tetesan darah dari lantai 2. Saat diperiksa, korban sudah ditemukan tewas. Dugaan sementara korban tewas dibunuh oleh suaminya sendiri. Pak Sutri ini memang diketahui kerap selisih paham. Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Kasusnya ditangani Polsek Grogol Petamburan. Andika Wahyu Santoso, 22 tahun, seorang pengamen manusia silver ditemukan tewas di belakang sebuah warung kopi di Kelurahan Pilang, Probolinggo, Senin 22 Juni 2026 lalu. Setelah buron selama 38 hari, tim guru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil menangkap dua rekan korban sesama pengamen manusia silver berinisial NA dan AH di rumah kos di Kota Kediri, Rabu siang. Pembunuhan itu ternyata dipicu rasa jengkel atas ulah pelaku saat pesta miras. Korban disebut memaksa dan memukul salah satu pelaku karena tidak punya uang untuk tambahan membeli minuman keras saat pesta miras di perempatan Lampu Merah Pilang. Selama buron, kedua pelaku berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Kini keduanya dijerat pasal berlapis dan terancam 12 tahun penjara, sementara satu pelaku lainnya berinisial KA masih diburu.
1: Ya, mengingat.
0: Warga Desa Batu Tumpang, Purwakarta digegerkan penemuan potongan kaki bayi dari muntahan seekor biawak. Polisi dan warga masih mencari tubuh bayi malang itu. Belum diketahui bayi itu berasal dari mana dan siapa orang tuanya. Penemuan berawal saat seorang anak kecil melihat biawak memuntahkan sesuatu di depan rumah warga yang saat diperiksa ternyata potongan mirip kaki bayi. Kini polisi masih menunggu apakah bayi tersebut dibuang atau ada peristiwa yang lain. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke perkembangan kasus pengeroyokan dan pembacokan yang dilakukan sejumlah debt collector terhadap dua petugas parkir valet di kawasan kafe Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Satu debt collector menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya, sementara pelaku mengaku menggunakan parang yang sudah disediakan di dalam mobil.
3: Bentrokan antar kelompok debt collector dan kelompok pesilat pecah di Jalan Teku Umar hingga Jalan Kartini, Surabaya, Minggu dini hari. Peristiwa ini merupakan buntut dari kasus pembacokan terhadap dua petugas parkir valet di Kafe Tembak Langit Jalan Basuki Rahmat yang terjadi sehari sebelumnya. Pasca kejadian, SL laki-laki berusia 36 tahun warga Taman Sidoarjo menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Kepada petugas, SL yang bekerja sebagai debt collector dan kini berstatus sebagai tersangka itu menuturkan kronologi kejadian. Awalnya ia dan tiga rekannya hendak melakukan penarikan kendaraan yang memiliki tunggakan di area parkir kafe Tembak Langit di Jalan Basuki Rahmat. Namun upaya penarikan kendaraan itu diwarnai adu mulut dengan pemilik mobil hingga akhirnya berujung baku hantam dengan sejumlah juru parkir. Merasa kalah jumlah, tersangka lalu meminta bantuan teman-temannya yang lain. Sekitar 20 menit kemudian, rekan-rekan tersangka datang dan disitulah pembacokan itu terjadi. Tiga orang terluka termasuk satu rekan tersangka yang turut terkena ayunan senjata tajam. Usai kejadian, tersangka membuang parang dan kaos merah yang digunakannya ke sungai di kawasan Gunung Sari untuk menghilangkan barang bukti.
4: Awalnya itu gimana?
5: Lagi, Pak.
4: Lagi apa? Lagi, Pak. Saat pengadilannya ada?
6: Ya, dang, depan pintunya itu. Supaya mobil mau diserahkan. Namun yang bersangkutan tidak bersedia. Terjadi pertengkaran. Setelah bertengkar, perkelahian.
4: Mau ngambil mobil itu, tidak serta-merta langsung diambil di jalan. Kan nggak bisa begitu.
3: Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu para pelaku lain. Sementara tersangka SL dijerat pasal 262 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
2: Berbekal rekaman CCTV, 2 dari 4 pelaku maling sepeda motor berhasil disergap oleh warga di dalam rumah kontrak.

0: 4 anggota komplotan saat berada di rumah kontrakannya. Kedua pelaku sempat berkelit dan hampir dihakimi massa. Namun warga memilih menyerahkan mereka ke Polsek Cilincing untuk diproses secara hukum. Hingga kini polisi masih memburu dua pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Kamera CCTV merekam aksi maling masuk ke dalam rumah dan bergerak mencari barang berharga milik korban. Aksi pelaku tergolong nekat, pasalnya saat beraksi, penghuni rumah berada di dalam dan sedang tertidur. Dalam semalaman, pelaku disebut berhasil menyasar lebih dari satu rumah. Tim Satreskrim Polresta Serangkota akhirnya berhasil menangkap 4 orang yang terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut di lokasi yang berbeda di wilayah Kota Serang. 2 orang berperan sebagai pelaku utama pencurian, sedangkan 2 orang lainnya ditangkap karena diduga menampung atau membeli barang hasil kejahatan. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 unit telepon genggam dan 1 unit sepeda motor. Polisi mengimbau masyarakat agar tingkatkan kewaspadaan dengan memastikan pintu dan jendela terkunci. Video viral memperlihatkan aksi pencurian 3 sepeda motor di 2 lokasi yang terjadi dalam 1 malam. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap 1 orang tersangka bernama Iwan di kawasan Ogan Ilir, Sabtu sore. Pada saat ditangkap, ia berusaha melawan sehingga petugas memberikan tindakan tegas terukur. Dari hasil interogasi awal, tersangka Iwan berperan sebagai orang yang mengikat pintu rumah di saat 2 temannya beraksi. Kapolsek Gandus AKP Imade Budi Harta Kusuma Rabu siang mengatakan, pelaku beraksi berjumlah 3 orang, yang 1 diantaranya sengaja membawa senjata api. Saat ini polisi masih memburu 2 orang rekan pelaku yang belum tertangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi percobaan pencurian sepeda motor terjadi di sebuah rumah kontrakan yang ada di kawasan Pekapuran, Tapos, Kota Depok. Pelaku yang kepergok beraksi bahkan sempat menodongkan pistol ke arah warga yang memergokinya. Sementara di lokasi lainnya, seorang perempuan di Tangerang, Banten menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan seorang pengendara motor saat dia berjalan sendirian di jalan.
2: CCTV merekam detik-detik upaya pencurian sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pekapuran Tapos, Kota Depok. 2 pelaku datang berboncengan, lalu salah satunya turun dan berusaha membobol kunci sepeda motor yang terparkir. Namun aksi mereka terpergok oleh salah satu penghuni kontrakan yang sedang memantau CCTV. Saat diteriaki maling, pelaku mendadak mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah saksi. Merasa nyawanya terancam, saksi langsung kabur menyelamatkan diri. Usai gagal mencuri motor, kedua pelaku kabur ke arah Jalan Raya Bogor dengan tangan kosong. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik dugaan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Seorang pria bermotor mendadak mendekati korban dari belakang, menyentuh tubuh korban lalu langsung kabur. Warga mengaku resah karena aksi serupa disebut sudah 3 kali terjadi dengan korban perempuan yang tinggal di kos-kosan. Meski sudah dilaporkan ke aparat keamanan setempat, namun pelaku hingga kini masih buron. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang emak-emak yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nopol terduga pelaku mengejar dan menangkapnya. Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja, lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren, Kota Kediri. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saat saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Tangis keluarga pecah saat seorang anak remaja 15 tahun yang dilaporkan hilang 3 hari memanah ikan di laut di Kepulauan Tanimbar ditemukan meninggal. Viral di dunia maya, seorang perempuan diduga menggunakan PIN ibu hamil palsu demi mendapatkan kursi prioritas di kereta komuter lain. Bukan sekedar olahraga, jalan kaki kini menjadi kegiatan favorit banyak orang. Dan Sisi Kota kali ini akan mengajak kita bergabung dengan komunitas jalan kaki di Kota Bandung menyusuri tempat-tempat unik. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang anak remaja 15 tahun yang dilaporkan hilang 3 hari memanah ikan di laut di Kepulauan Tanimbar ditemukan meninggal. Tangis keluarga pun pecah saat jenazah ditemukan. Tangis keluarga pecah usai tim SAR menemukan jasad Yosep Atajalin, remaja berusia 15 tahun asal desa Kabiarat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, di pesisir pantai desa Kabiarat pada Kamis pagi. Sebelumnya Yosep dilaporkan hilang usai pergi bersama temannya bernama Luis Batseran untuk mencari kerang laut dan memanah ikan pada Senin sore. Usai menyelam, Luis pulang terlebih dahulu dan mengira temannya Yosep masih memanah ikan. Namun ternyata hingga malam, Yosep dikabarkan tidak pulang ke rumah dan proses pencarian dilakukan. Hingga akhirnya pada hari ketiga, jenazah anak remaja 15 tahun itu ditemukan pada Kamis pagi di pesisir pantai desa Kabiarat.
1: Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Yosep Atajalin, umur 15 tahun, di pesisir pantai desa Kabiarat dengan jarak 60 meter pada air kakak.
0: Viral seorang mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang depresi berat usai jadwal ujian skripsinya belasan kali dibatalkan sepihak oleh dosen penguji. Sementara di Cikarang, penyalahgunaan PIN ibu hamil palsu di kereta komuter lain kembali terjadi. Di lintas kereta Cikarang Angke, seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas.
2: Seorang mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang ini berinisial J terus menangis histeris hingga bergulingan di lantai rumahnya. Mahasiswi ini psikologisnya tertekan karena sudah 12 kali jadwal ujian skripsinya selalu tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Depresi hebat yang dialaminya membuat mahasiswi dengan IPK 3,5 itu bahkan sampai harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Tentara Wira Sakti Kupang. Terkait video viral ini, Wakil Rektor 3 Undana membenarkan jika perempuan di video tersebut adalah mahasiswi Undana. Namun pihak kampus masih meminta keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji terkait pembatalan ujian skripsi hingga 12 kali tersebut.
3: Ini. Jadi sebenarnya kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force major, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa.
2: Pihak kampus memastikan kasus ini akan segera ditangani dengan segera. Viral di media sosial, penyalahgunaan PIN ibu hamil di KRL Komuter Lain kembali terjadi pada Kamis. Kali ini berada di lintas Cikarang Angke. Seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas. Kejadian ini memicu kekesalan penumpang lain karena merugikan penyandang disabilitas dan ibu hamil yang berhak. PIN ibu hamil palsu ini ternyata marak dijual secara daring. Sementara PIN resmi terbitan KAI Komuter Line dilengkapi dengan logo KAI Komuter di bagian atas serta masa aktif di bagian tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada kebakaran melanda kompleks asrama Polri di belakang Mapolda Jambi. 8 unit rumah dilaporkan ludes terbakar. Kompleks asrama polisi yang berada tepat di belakang Mapolda Jambi, Kelurahan Tambak Sari, terbakar pada Kamis siang. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan saat memadamkan api yang besar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengerahkan 13 armada dan 60 personil. Api bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1,5 jam. Asal api masih diselidiki pihak kepolisian Polresta Jambi. Informasi berikutnya, akibat pembuangan puing dan sampah ilegal, tanggul Muara Baru, Jakarta Utara terancam jebol. Warga resah lantaran air terus mengalir dan membuat jalanan licin. Puing dan sampah ilegal menumpuk di kawasan tanggul Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Puing dan sampah ini diduga dibuang ke area kolam yang berisi air. Meski sudah ada petugas gabungan dan pihak Pemkot Jakarta Utara yang berusaha menghentikan truk, tetapi upaya mendapatkan perlawanan dari sekelompok orang. Tumpukan puing dan bau dan sampah ini menimbulkan bau tidak sedap. Tanggul pun terancam jebol karena sejumlah bagian tanggul sudah mengeluarkan rembesan air. Informasi terakhir, kebakaran hutan dan lahan di Jalan Trans Kalimantan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah belum terkendali. Asap dari karhutla mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Asap karhutla menutupi badan Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis sore. Jarak pandang pengendara pun terbatas, upaya pemadaman kebakaran hutan terus dilakukan. Namun api juga masih terus meluas. Kondisi ini dipengaruhi cuaca panas dan arah angin yang berubah-ubah. Ratusan hektare lahan gambut yang terbakar belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Meski upaya pemadaman sudah dilakukan selama 30 hari. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan akan memaksimalkan pengerahan seluruh helikopter waterbombing untuk menangani karhutla ini. Kekeringan yang melanda wilayah Cilacap, Jawa Tengah membuat petani cabai terpaksa mencari cara lain untuk mengairi lahan mereka. Uang 300 ribu harus mereka siapkan untuk membeli bahan bakar mesin pompa air. Kekeringan juga dirasakan warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mereka harus menunggu air bersih dari salah satu sumur.
2: Seperti inilah kondisi tanaman cabai para petani di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kaunganten, Cilacap, Jawa Tengah. Saat kemarau tiba, tanaman cabai mengandalkan air hujan tak mendapat asupan air yang memadai. Tanaman cabai pun mulai layu dan mengering. Jika dalam kondisi normal, petani bisa panen 4 hingga 5 kuintal cabai. Kini mereka hanya mendapatkan 1,5 kuintal cabai. Para petani pun harus putar otak. Mereka menyedot sisa air sungai yang berjarak sekitar 1 km dari lahan menggunakan mesin pompa air. Meski lahan terairi, para petani dihadapkan pada tingginya biaya bahan bakar mesin pompa air. Setiap hari butuh biaya Rp300.000 untuk bahan bakar mesin pompa air.
4: Kalau kita penyiraman itu di 2 kali, Pak, pagi dan sore.
5: Berapa lama untuk penyiraman ini, Mas?
4: Di pagi hari itu kita membutuhkan waktu 4 jam. Di pagi hari kita mulai jam 6 sampai jam 10-an itu selesai dan lanjut lagi di sore hari dimulai dari jam 3 sampai petang itu, Pak.
2: Kemarau di wilayah Cilacap diperkirakan masih akan berlangsung hingga September mendatang. Sejak sebulan lalu, musim kemarau dan kekeringan juga melanda wilayah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sumur-sumur warga mulai mengering, air pam pun tak lancar. Warga akhirnya menggantungkan sumber air bersih dari salah satu sumur tua di Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Sejak pagi hingga sore, warga bergantian datang untuk mengambil air. Di jam-jam tertentu, warga harus menunggu air keluar dari mata air.
6: Kalau sehari bisa 10 drigen. Ini kalau sebentar lagi lebih banyak dari kawan-kawan nanti. Ada yang sampai 20.
2: Warga berharap hujan segera turun agar sumur-sumur mereka kembali terisi air. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tertidur pulas karena kelelahan, seorang pedagang martabak keliling kehilangan tas yang disimpan dalam gerobak. Bagi korban, kejadian ini bukan sekedar kehilangan barang, karena di dalam tas ini terdapat ponsel untuk kado ulang tahun kedua anaknya.
7: Muhammad Khairul Anwar hanya bisa pasrah saat mengetahui tas dalam gerobak dagangannya Raib dicuri. Insiden pencurian itu terekam kamera pengawas di lokasi ia beristirahat setelah berkeliling menjajakan martabak mini. Dalam video tampak dua orang berboncengan yang memutar balik arah saat melihat ia terlelap. Dan dalam hitungan detik, pelaku mengambil tas yang disembunyikan dalam gerobak. Bagi Khairul, kejadian ini bukan sekedar barang yang hilang, namun juga harapan untuk melihat senyum anak-anaknya saat hari ulang tahun mereka. Di dalam tas tersebut ada dua unit ponsel untuk hadiah ulang tahun kedua anaknya.
8: Yang dua buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
9: Ulang tahunnya kapan, Bang?
8: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
9: Oh, itu sudah permintaannya.
8: Sudah permintaannya.
9: Aku sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat dua HP?
8: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat dua HP.
9: Dari hasil jualan martabak itu?
8: Dari hasil jualan martabak.
7: Sementara itu pada Rabu, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Sealasyah menyerahkan bantuan kepada Khairul. Bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi dari personil Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan juga akan berkoordinasi dengan Polsek Ciledug untuk penanganan kasus ini, karena lokasi kejadian secara administratif berada di wilayah proses hukum Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ya, belum lama ini publik dibuat pilu dengan video seorang bocah perempuan di samping jasad ayahnya yang dihakimi warga lantaran diduga mencuri ayam aduan. Fenomena main hakim sendiri ini kerap terjadi di masyarakat. Bak hukum rimba, masyarakat pun seakan menjadi eksekutor hukum tanpa batasan. Lalu, kenapa hukum rimba alias main hakim sendiri kerap dilakukan oleh sebagian masyarakat? Berikut kita simak laporan khas redaksi. Hukum rimba saat warga seakan-akan menjadi aparat penegak hukum. Tidak ada proses hukum ataupun sidang, siapapun yang ditangkap, maka bogem mentah bakal melayang sebagai hukumannya. Seperti yang terjadi di Pasar Segiri, Samarinda beberapa waktu lalu. Seorang perempuan diikat di tiang pasar lalu dihakimi oleh sejumlah ibu-ibu. Namun sesuai namanya, hukum rimba tanpa batasan. Hukumannya pun tergantung dengan emosi orang-orang yang menghakimi. Bahkan dalam beberapa kasus hukum rimba, membuat pelaku kejahatannya meninggal dunia karena luka parah. Seperti yang terjadi di Tabanan, Bali. Seorang pria dihakimi warga usai kedapatan mencuri dua ekor ayam aduan. Akibat hukum rimba, seorang anak pun kehilangan sosok ayah.
10: Vigilantisme atau aksi main hakim sendiri kian marak akhir-akhir ini. Di bulan Juli saja, aksi main hakim sendiri yang merenggut korban jiwa tercatat terjadi di sejumlah kota. Mulai dari Lamongan, Jawa Timur, Tabanan, Bali, Matraman, Jakarta, hingga Morowali. Meskipun disebut-sebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan publik atas tidak hadirnya rasa aman, mengingat kriminalitas yang semakin marak terjadi.
0: Maraknya aksi main hakim sendiri alias hukum rimba memicu pertanyaan, kenapa sebagian masyarakat melakukannya? Kami pun mencoba bertanya kepada sejumlah masyarakat pendapat mereka soal aksi main hakim sendiri.
11: Kan seharusnya ya dihukum gitu aja, apa kayak pokoknya jangan main hakim sendirilah, kan kasihan. Ada anak kecil juga, anaknya juga itu, apa nangis kan di depan orang banyak gitu.
12: Kalau main hakim sendiri kayaknya jangan deh ya. Soalnya kan ya apa sih mas, maling apa? Maling apa namanya, cuma ayam itu dihukum di penjara sih nggak apa-apa. Jangan sampai mati kan kasihan ada keluarga.
13: Tapi mungkin dari masyarakat itu sendiri mereka memilih tindakan tersebut karena kurang kepercayaan dari mereka bahwa tindakan dari pihak perwajib sendiri sekarang mungkin terlambat atau ya seperti yang di berita-berita lah.
0: Sebagian masyarakat mengaku tidak sepakat dengan aksi main hakim sendiri. Namun, di satu sisi, mereka mengaku was-was dengan aksi kejahatan yang marak terjadi. Pendapat masyarakat ini pun dibenarkan oleh pakar hukum pemerintahan Universitas Erlangga Surabaya. Muhammad Saiful Aris menilai hukum rimba terjadi lantaran masyarakat merasa tidak aman saat ini dan kecewa dengan penegakan hukum yang ada.
14: Dalam konteks negara, sebetulnya negara itu sudah diberikan ruang hak secara monopoli untuk melakukan penegakan hukum. Negara diberikan kewenangan secara penuh, negara diberikan power, negara juga diberikan alat dan pasukan dalam konteks untuk melindungi masyarakat.
0: Fenomena main hakim sendiri harus jadi evaluasi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Apalagi masyarakat kini sangat mudah mendapatkan akses informasi. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin fenomena main hakim sendiri akan berlanjut dan bahkan memicu potensi konflik horizontal yang lebih besar. Dalam konteks negara sejahtera, tidak semata soal memenuhi kebutuhan hidup rakyat untuk menekan tingkat kriminalitas. Namun juga bagaimana negara hadir menjamin perlindungan hak-hak dasar serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
15: Bukan sekedar olahraga, jalan kaki kini menjadi kegiatan favorit banyak orang. Dan sesaat lagi Sisi Kota kali ini akan mengajak Anda bergabung dengan komunitas jalan kaki di Kota Bandung menyusuri tempat-tempat yang unik. Redaksi segera kembali.

Bukan sekedar olahraga, jalan kaki kini menjadi kegiatan favorit banyak orang. Tidak heran komunitas jalan kaki pun mulai marak bermunculan di banyak kota, termasuk di Kota Bandung, Jawa Barat. Tidak sekedar menjaga kebugaran tubuh, keberadaan komunitas ini juga turut memberikan pengalaman sosial dan healing bagi para penikmatnya. Berikut sisi kota.

0: Jalan kaki jadi aktivitas olahraga yang populer di masyarakat. Saat ini banyak warga yang berjalan kaki bersama-sama dengan bergabung ke dalam sebuah komunitas. Wafi Zakia Nufus salah satunya. Sudah 3 bulan ia bergabung dengan komunitas Not So Morning Club di Kota Bandung. Beberapa kali dalam seminggu, Wafi dan anggota komunitas menyusuri gang-gang atau tempat-tempat ikonik di Kota Kembang. Meski awalnya merasa lelah karena tak terbiasa berjalan jauh, Wafi mengaku mendapat banyak manfaat dengan bergabung bersama komunitas. Ia menjadi lebih aktif bergerak, bonusnya mendapat banyak teman baru.
1: Nah justru aku jarang, makanya aku olahraga yang aktivitas lain itu jarang, aku lebih seringnya kayak jalan. Kalau lari pun aku gak terlalu kuat gitu ya, jadi kalau misalkan jalan itu lebih aman sih kalau di saya. Nah kalau misalkan jalan tuh kan kita ritmenya juga sambil ngobrol, bisa sambil sharing-sharing sama yang lain juga, nanti sekalian dapat teman baru, insight baru gitu. Jadi ke kesehatannya juga dapat, temannya dapat, terus kita dapat hadiah-hadiah lainnya juga dapat dari komunitas. Pokoknya banyak banget manfaatnya kalau menurut aku.
0: Iya. Berdiri sejak 1 tahun lalu, komunitas Not So Morning Club saat ini mempunyai puluhan anggota dengan berbagai latar belakang. Jalan kaki bersama biasanya dilakukan di akhir pekan dengan durasi sekitar 2 jam. Jalan-jalan juga sering diisi dengan beragam permainan, termasuk pemilihan dress code agar suasananya semakin semarak.
2: Yang pertama pengen jalan pagi juga kan, karena pengen jadi morning person. Terus yang kedua biar nambah relasi ataupun nambah teman juga sih sebenarnya.
3: Ini emang hobi jalan kaki kah atau
4: bisa dipilih nanti?
2: Awalnya enggak hobi, cuman gara-gara ketemu orangnya yang asik dan ternyata ini juga konsisten acaranya, jadi hobi juga sekarang.
0: Rute jalan kaki bersama selalu berbeda setiap minggu. Namun biasanya

0: Biasanya mereka menyusuri ruang publik atau gang-gang yang sulit diakses kendaraan bermotor.
1: Nah, jadi ini salah satu keseruan dalam agenda jalan-jalan bersama komunitas ini adalah kita akan melewati gang-gang sempit yang ada di Kota Bandung. Ini sekaligus juga untuk merasakan experience bertemu dengan warga Kota Bandung secara langsung. Selain itu, tentunya yang paling menarik di sini adalah sambil jalan kita juga bisa sambil foto-foto di gang-gang yang ada di Kota Bandung. Jalan lagi.
0: Konsep yang dipilih komunitas ini adalah berjalan-jalan bersama teman baru sambil mengeksplor dan melihat lebih dekat suasana Bandung di pagi hari. Jadi, tak sekedar menjaga kebugaran tubuh, komunitas ini juga ingin mendekatkan warga dari berbagai daerah dan latar belakang dan memberi pengalaman jalan-jalan yang berbeda.
2: Tapi kenapa jalan kaki?
3: Jalan kaki, karena itu hal yang paling mudah untuk dilakuin. Tidak banyak persyaratan, mostly semua orang udah jalan kaki ya. Dan juga kita kan goalnya pengen banyak interaksi sesamanya ya, ngobrol. Jadi kalau jalan tuh bisa sambil kenalan sama orang baru kayak gitu.
4: Kalau tadi Laisa jalan kaki dengan Not So Morning Club, saya juga sedang mengeksplor sisi kota lainnya di Bandung bersama komunitas jalan kaki Anti Lempang-Lempang Club. Komunitas ini sudah ada sejak akhir 2023. Dari namanya terkesan bertentangan dengan aktivitas yang mereka lakukan ya. Namun justru disitulah letak keunikannya. Anggota komunitas ini mengaku bukan pencinta olahraga. Namun, kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan membuat mereka mencari aktivitas fisik yang paling mudah dan mungkin untuk dilakukan, yakni berjalan kaki. Lapangan Saparua menjadi titik awal komunitas ini melangkah. Bagi ALLC, jalan kaki bukan lagi sekedar olahraga. Setiap langkah mereka menjadi cara untuk menjaga kesehatan, mempererat pertemanan, sekaligus menjelajahi sudut-sudut kota Bandung yang jarang dikunjungi. Dari perjalanan itulah muncul beragam cerita yang tak pernah direncanakan. Mulai dari kesasar, menemukan gang-gang tersembunyi, hingga pengalaman-pengalaman unik yang justru menjadi cerita seru di setiap perjalanan mereka.
5: Nanti ada ibu PKK lagi senam, gabung kita. Nanti ada anak-anak lagi istirahat, kita main bola bareng. Jadi kita berinteraksi sosial, jadi tidak ansih walking. It's sport kayak gitu, jadi bukan sekadar sport, bukan sekadar pergerakan olahragaan sih gitu, tapi kita berkomunikasi, karena teman-teman ALLC ini adalah teman-teman yang suka berkomunikasi.
4: Dalam sepekan, komunitas ini rutin berjalan kaki 2 kali, yakni setiap Selasa dan Kamis. Kali ini tujuannya adalah kawasan Cigadung dengan jarak tempuh sekitar 7 km. Sepanjang perjalanan, kami menyusuri jalan-jalan utama, gang-gang kecil, hingga kawasan permukiman warga sambil ngobrol dan bersenda gurau.
6: Ini saya masih bergabung bersama dengan teman-teman. Ini rute akhirnya, tujuannya ke Cigadung. Cigadung itu daerah Dago, tapi sebelah atas gitu ya. Oh, teman-teman semangatnya luar biasa. Kalau saya memang pemula, jadi rada haheho ini ya. Agak capek ini, saya udah jalan sekitar 2000 langkah lebih. Kita coba ikutin terus ya. Mudah-mudahan saya bisa dan saya mampu. Nanti di ujung kita akan makan-makan kan, Bu? Biasanya. Kita akan makan-makan, yuk lanjut yuk.
4: Meski awalnya sudah menentukan tujuan di tengah perjalanan, bisa berubah arah sewaktu-waktu. Terutama saat komunitas ini menemukan gang unik, tempat yang menarik, atau sekedar ingin mencoba jalur baru. Bagi mereka, dari rute yang fleksibel ini sering muncul cerita-cerita unik yang jadi ciri khas setiap perjalanan.
7: Tapi yang paling seru sebenarnya, kita jalan masuk ke gang-gang, ya. Ke jalan-jalan sempit, ya. Di mana di situ justru kita ada sedikit belajar adab, tentang adab. Di mana kita masuk ke lingkungan orang lain, harus permisi kan, banyak orang-orang di pinggir-pinggir. Punten, ya. Kalau orang Sunda gitu kan, punten Bu. Nah di situ memang seru lah. Terus yang lebih seru lagi kan kita rutenya tidak pernah di ini, ya dipakemin. Kadang hari ini kemana, tapi jalannya ya sejalannya aja.
4: setelah

0: Berjalan sekitar 3 km, kami memutuskan untuk istirahat sejenak di salah satu minimarket di kawasan Dipati Ukur. Waktu istirahat ini kami isi dengan sekedar ngobrol atau diskusi antar anggota komunitas. Benar saja, rute yang semula menuju kawasan Dago berubah arah ke Taman Sari. Setelah berjalan sekitar 2 jam 30 menit, kami sampai di tujuan akhir.
1: Yes, hari ini setelah di total kita sudah berjalan sekitar 5,5 km berjalan dari kawasan Saparua ya, Saparua Bandung dan berakhir di kawasan Taman Sari ini. Dan memang biasanya teman-teman akan mengakhirinya di tempat makan seperti ini sambil santap-santap jelang siang ya. Wah seru banget perjalanannya, saya juga lebih dari 5.000 langkah hari ini dan mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kemudian didapatkan oleh Anda semua dari teman-teman komunitas jalan kaki di kota Bandung ini. Sampai di sini perjalanan kita, tim liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa.
2: Sebuah insiden terjadi di Filipina, seorang konten kreator nelayan wajahnya tersedot tentakel gurita. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
1: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
0: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Bencana besar tidak selalu menyisakan kisah duka. Di Venezuela, seekor kura-kura berhasil ditemukan masih hidup setelah terperangkap selama lebih dari satu bulan di bawah reruntuhan gedung usai gempa bumi besar.
4: Di tengah puing-puing bangunan di kota Catia Mar, Venezuela, tim penyelamat menemukan seekor kura-kura yang masih hidup setelah terperangkap lebih dari 30 hari. Kura-kura bernama Pascualina itu berhasil ditemukan saat petugas memindahkan reruntuhan bangunan yang ambruk akibat dua gempa besar yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu. Setelah memindahkan beberapa balok beton dan material bangunan, salah satu petugas berhasil menjangkau dan mengeluarkan Pascualina dari celah reruntuhan. Menurut pemiliknya, kura-kura tersebut jatuh dari lantai 6 saat gempa terjadi. Setelah dievakuasi, Pascualina akhirnya ditemukan kembali dengan pemiliknya. Sementara itu, pusat penampungan hewan SeaCamp di Majada Honda, Madrid dipenuhi anjing dan kucing yang dievakuasi dari wilayah Madrid dan Avila yang terdampak kebakaran hutan besar. Pengelola mulai menerima permintaan bantuan sejak Jumat lalu dan langsung dibanjiri permintaan untuk menampung hewan-hewan tersebut.
5: Vamos el viernes a recibir llamadas por Lola de Abrazo Animal y ofrecimos nuestras instalaciones para coger animales hasta completar el aforo que teníamos disponible.
4: Setibanya di penampungan, banyak hewan dalam kondisi sangat lelah dan mengalami stres berat setelah dievakuasi oleh para relawan yang berkoordinasi melalui media sosial dan aplikasi pesan.
6: Y fueron traídos por voluntarios que no eran ni de las propias protectoras, sino que a través de una red de comunicación que se habían montado pues por redes sociales, WhatsApp, habían estado comunicándose para ir a las zonas necesitadas y traer a los animales. Eso, llevaban todo el día, pues eso, nos contaron desde las 12:30, no habían ni comido, de un lado para otro, trayendo los perros. Y bueno, tuvimos la suerte de que todos los perros que han venido muy buenos, algunos más miedosos que otros.
4: Demi menyelamatkan para hewan peliharaan, para relawan bekerja tanpa henti sepanjang hari untuk memindahkan hewan-hewan dari wilayah yang terancam api.
3: Sebagai informasi penutup, ada insiden unik dan viral saat wajah pria disedot gurita saat sedang memancing di Filipina. Dan saya Bini Darmawan pamit, sampai jumpa.
7: Seorang nelayan sekaligus influencer Clarence J. Cemula mengalami kejadian lucu saat lengketnya tentakel gurita yang baru ditangkapnya menempel di wajahnya di Puerto Princesa, Palawan. Dalam video yang beredar, Cemula berusaha melepaskan tentakel gurita dari wajahnya, namun tentakel lainnya justru mengayun dan menampar wajahnya. Setelah pergulatan singkat, ia akhirnya berhasil melepaskan gurita tersebut. Menggigit gurita merupakan praktik tradisional untuk membunuh hewan tersebut saat ditangkap. Hal tersebut dilakukan dengan menyasar sistem saraf pusat yang terletak tepat di antara kedua matanya. Namun, metode ini memicu perdebatan. Para pegiat berpendapat bahwa penggunaan pisau atau tombak yang ditusukkan ke kepala jauh lebih efektif dan manusiawi. Sebagai respon unik terhadap suhu musim panas yang melonjak, sebuah perusahaan di Gunma, Jepang meluncurkan solusi pendingin inovatif yang dijuluki sebagai kulkas manusia. Bertajuk The Human Box, inovasi tersebut dirancang untuk mengatasi gelombang panas ekstrim akibat kenaikan suhu global. Bilik pendingin untuk kapasitas satu orang, inovasi ini ditujukan untuk melindungi pekerja luar ruangan, pekerja pabrik, dan masyarakat umum dari bahaya sengatan panas. Di dalamnya pengguna bisa duduk, sementara terdapat sirkulasi yang bisa disesuaikan, menghembuskan udara bersuhu 5 derajat Celcius ke arah kepala, leher, dan bahu. Suhu di dalam bilik dijaga pada kisaran 15 derajat Celcius dengan fitur pematian otomatis setelah 20 menit untuk mencegah suhu menjadi terlalu dingin. Jepang secara rutin mengalami suhu musim panas di atas 35 derajat Celcius, dengan beberapa wilayah mencapai 40 derajat Celcius yang memunculkan sebutan Kokusobi, yang berarti hari-hari yang panasnya menyiksa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Victor Pangaribuan di CNN Indonesia News Update. Seorang anak laki-laki menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku diduga kesal karena korban enggan diajak pulang saat sedang bersama ibunya. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, anak berusia 2 tahun menjadi korban penculikan. Diduga karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah.
1: Rekaman video yang memperlihatkan anak laki-laki dianiaya oleh seorang pria viral di media sosial. Pria tersebut diduga adalah ayah kandung korban. Tampak dalam video, anak itu menangis dengan kondisi wajah berdarah di bagian mulut dan hidungnya. Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saat ini korban dirawat di rumah ibunya. Ibu korban membenarkan kejadian tersebut dilakukan oleh mantan suaminya. Pelaku diduga kesal saat korban enggan diajak pulang karena sedang bersama sang ibu yang baru 3 bulan kembali dari Arab Saudi sebagai pekerja migran. Pelaku juga diduga kesal karena ibu korban tidak bersedia diajak rujuk sehingga terjadi penganiayaan.
2: Kemarin tuh anak saya tuh nggak mau pulang, udah dipaksa sama ayahnya sendiri, terus langsung dipaksa digusur katanya. Saya nggak lihat, cuman kata kakek, katanya di bawahnya di rumah kakek di bawah sana.
3: Itu yang dipukul apa aja tuh?
2: Bagian pipi, paha, sama ini dijambak kepala.
3: Kalau yang berdarah bagian apa?
2: Bagian hidung.
3: Berarti hidungnya dipukul juga?
2: Iya.
1: Sementara itu mengutip Detikkom, Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi menyatakan telah menangkap pelaku. Kasus ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cimahi. Di Makassar, Sulawesi Selatan, 3 pelaku penculikan balita berusia 2 tahun ditangkap setelah membawa kabur korban bersama pengasuhnya ke Kabupaten Pangkep selama 2 pekan. Dari hasil penyelidikan, pelaku nekat membawa kabur balita itu karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah yang telah disetorkan.
4: Bahwa si pelaku ini menduga orang tua dari korban sudah melakukan penipuan atau penggelapan dengan modus uang arisan sebesar 300 juta. Nah, ketika diminta untuk dikembalikan, orang tua korban ini tidak bisa mengembalikan, sehingga diambil paksalah anaknya ini berumur 2 tahun. Bersama dengan pengasuhnya.
1: Usai diamankan, polisi mempertemukan dan mengembalikan balita tersebut kepada orang tuanya. Polisi juga masih mendalami dugaan arisan yang menjadi motif perkara, termasuk aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan uang arisan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, seorang mahasiswi di Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami depresi setelah jadwal ujian proposal skripsinya dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Pembatalan sepihak itu bahkan sudah terjadi belasan kali.
5: Jessica, mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang ini terus menangis histeris di lantai rumahnya.
6: Besok mencari jalan.
5: Keluarga berusaha menenangkannya namun tidak berhasil. Dalam sebuah unggahan di media sosial disebutkan, mahasiswi dengan IPK 3,5 ini depresi lantaran jadwal ujian proposal skripsinya dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji di hari ujian. Pembatalan ini bukan baru sekali terjadi. Total sudah 12 kali jadwal ujiannya dibatalkan sepihak oleh dosen penguji. Dalam unggahan lain, pihak keluarga juga mengungkapkan kekecewaan atas kejadian yang menimpa anak mereka. Kasus ini pun menjadi viral di media sosial. Wakil Rektor 3 Undana membenarkan bahwa perempuan dalam video itu adalah mahasiswi Undana. Pihak kampus saat ini sedang memintai keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji terkait pembatalan jadwal ujian hingga 12 kali.
7: Kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force major, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa. Apa sih yang menyebabkan? Karena secara prosedural itu tidak ada di dalam standar operasional kami.
5: Jessica saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Kupang akibat tekanan psikologis yang dialaminya. Kris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Isak tangis pecah dari salah satu pemilik gerobak karena pegawainya mengalami luka saat mencoba menghindari mobil yang menyeruduk gerobaknya. Pengemudi Pajero diduga mengantuk saat melintasi jalan turunan di Jalan Gubernur Haji Bastari Palembang Kamis sore. Selain menabrak sejumlah gerobak, mobil ini menabrak dua orang pejalan kaki, satu pesepeda motor dan pedagang. Empat korban luka-luka sudah dilarikan ke rumah sakit, sementara sang sopir diamankan pihak kepolisian. Berikutnya, bocah berusia 3 tahun ini merintih kesakitan begitu mengetahui tangannya tertancap di pagar besi tetangganya di Kelurahan Palan Tingkang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diketahui peristiwa tersebut terjadi saat bocah berinisial AB ini sedang bermain di depan rumah tetangganya. Evakuasi dilakukan dengan cara memotong pagar besi. Hampir selama 1 jam pagar besi berhasil dipotong dan bocah malang tersebut dilarikan ke RSUD Syekh Yusuf. Peristiwa ini jadi pengingat agar terus mengawasi anak saat bermain di luar rumah.
8: Bapak jangan di video.
0: Berikutnya, kepanikan sempat terjadi saat sebuah power bank milik seorang penumpang warga negara asing terbakar di dalam kabin pesawat Batik Air pada Rabu lalu. Setelah pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, petugas keamanan maskapai menyerahkan penumpang tersebut kepada otoritas bandara. Menurut Humas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Taufan Yudhistira, power bank yang terbakar diketahui memiliki kapasitas 37 watt hour atau masih sesuai ketentuan dan diperbolehkan dibawa ke dalam kabin pesawat. Hingga kini penyebab pasti terbakarnya power bank tersebut masih dalam penelusuran pihak berwenang. Aksi seorang emak-emak yang diduga mencuri tabung gas LPG di Kota Kediri, Jawa Timur berakhir saat pelaku ditangkap warga yang mengenali ciri-cirinya dari rekaman CCTV yang viral di media sosial. Sementara di Tangerang Selatan, petugas kepolisian yang dibantu Satpam berhasil menggagalkan aksi ganjal ATM. Para pelaku sempat berusaha kabur, akhirnya ditembak petugas di bagian kaki.

0: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang emak-emak yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nomor polisi terduga pelaku mengejar dan menangkapnya.
1: Saksi satu ini melihat ciri-cirinya kok sama dengan CCTV yang kemarin, pelaku yang di lingkungan rumahnya. Akhirnya dia mengikuti dan bersama-sama Babin Kaptipmas dan Babinsa mengamankan ibu ini.
0: Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Kini, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren, Kota Kediri. Di Tangerang Selatan, Banten, CCTV merekam detik-detik penangkapan tiga terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang, Kamis. Penangkapan berawal dari kecurigaan satpam terhadap gerak-gerik ketiga pria di dalam ruang ATM yang kemudian dilaporkan ke Polsek Pamulang. Saat hendak ditangkap, para pelaku melawan dan berusaha kabur. Polisi pun melakukan pengejaran hingga dua pelaku dilumpuhkan dengan tembakan di kaki. Sementara satu pelaku lain berhasil digagalkan oleh satpam saat hendak melarikan diri.
2: Penangkapan tersebut dibantu oleh warga sekitar yang berprofesi sebagai satpam di rumah sakit itu. Dan dia membantu kami, namun tetapi satpam tersebut terluka. Tapi kami sudah membawa satpam tersebut ke rumah sakit.
0: Saat ini ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Jelang HUT RI merupakan musim cari hoki bagi bisnis sewa kostum. Apa saja yang jadi primadona jelang Agustusan tahun ini? Informasinya usai jeda.

0: aku bisa.
1: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
2: Selingkuh ketahuan.
1: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
3: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
4: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
1: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan. Baju adat menjadi kostum yang paling banyak diminati hingga persewaannya meningkat sampai 80% pada bulan Agustus.
1: Bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.
2: Biasanya, kostum yang paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang,

0: heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
1: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25-100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
2: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya orang itu pasti puas. Oh ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
1: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivania JL Fong, mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
3: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya, karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
1: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Berikutnya seorang petani muda di Klaten, Jawa Tengah punya cara unik untuk lebih mengenalkan potensi pertanian pada anak muda. Mereka membuat Tanbo ART, Tanbo Art atau seni melukis sawah dengan pola menarik menggunakan 2 varietas padi yang memiliki 2 warna daun yang berbeda.
5: Para petani muda di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah membuat Tanbo Art atau seni melukis sawah. Dibutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk membuat sketsa pola Tanbo Art di sawah tersebut. Kreasi seni ini menggunakan 2 varietas padi yang berbeda. Pertama, padi jenis Cibatu yang daunnya berwarna hijau dan padi jenis Black Madras yang daunnya berwarna ungu.
6: Proses pengerjaannya, kami memakan waktu sekitar 10 hari ya, tapi dengan durasi ya jam kerjanya dari pagi sampai siang saja seperti itu. Dengan cara kerjanya ya kita membuat pola terlebih dahulu di sketsa di kertas gitu ya, kemudian kita pindahkan ke sawah dengan menggunakan sistem koordinat seperti itu.
5: Tak hanya jadi karya seni, Tanbo Art juga membuat pemandangan sawah jadi menarik. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Selanjutnya ada rekomendasi liburan bagi Anda yang hobi memacu adrenalin dan suka ketinggian nih. Di Kulon Progo, Yogyakarta, Anda bisa terbang menggunakan paralayang dan menikmati keindahan perbukitan menoreh dan hamparan sawah hijau yang memanjakan mata.

0: lanskap gugusan perbukitan menoreh, megahnya Gunung Merapi dan Merbabu, hingga hamparan sawah nan hijau jadi pemandangan yang akan memanjakan mata saat Anda menjajal wisata olahraga satu ini. Ya, inilah cara berbeda untuk menikmati panorama alam gugusan perbukitan menoreh yang berada di area para layang Giri Sembung, Kelurahan Banjar Asri Kapanewon, Kalibawang. Sebelum terbang, pendamping dan penerbang tandem wajib menggunakan alat keselamatan berstandar internasional. Wisatawan juga akan diberikan pengetahuan dasar cara lepas landas dan mendarat yang aman. Dan inilah pemandangan yang bisa kita lihat dari ketinggian selama 5 sampai 10 menit.
1: Senang-senang banget. Terus kukirakan nakutin ya, ternyata enggak kok, seru lepas gitu.

0: Lihat gitu deh. Pas terbang sih enggak, aku malah deg-degannya pas turun karena kayak naik turun begitu kan. Pertama, kayaknya aku mau coba lagi deh.
1: Luar biasa, masya Allah, nggak nyangka bakal ngerasain terjun payung Maralayang. Wah, luar biasa banget. Baru ini sih pertama kali pemandangannya Kulon Progo. Top, top banget.
2: Takut nggak?
1: Takut banget. Aku takut ketinggian. Tapi ternyata waktu pas udah terbang, wah, hebat, luar biasa.
3: Untuk bisa menikmati sensasi tandem para layang, berat badan maksimal yang direkomendasikan adalah 90 kg. Tidak ada batasan usia terbang, bahkan anak-anak pun bisa menjajal terbang dengan para layang ini. Untuk menjamin keselamatan wisatawan, pengelola wisata bekerja sama dengan Federasi Aerosport Indonesia atau FASI. Paket tandem para layang ini beroperasi setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Untuk bisa menikmati sensasi tandem para layang, wisatawan cukup membayar Rp450.000, sudah termasuk pilot tandem bersertifikat, dokumentasi, serta asuransi. Bambang Jati Asmoro, Kulon Progo, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
4: Jelang akhir pekan dan baru gajian, jalan-jalan ke Tanah Pasundan sepertinya cocok ya pemirsa. Usai jeda ada rekomendasi lontong legendaris di kawasan Cibadak, Bandung yang masih viral aja nih sampai sekarang. Tetap di News Update.

0: Untuk pemirsa yang mau ke Bandung nanti malam nih, jangan lupa Sabtu paginya berburu kuliner di kawasan Cibadak Kota Bandung. Di situ ada sajian lontong legendaris yang lagi viral hingga mengundang pembeli dari luar kota berdatangan.
1: Kawasan Cibadak ini terkenal dengan kulinernya ya, ini Cibadak Culinary Night, tapi itu biasanya di malam hari. Nah untuk pagi hari, untuk sarapan ada menu apa yang menarik ya? Kita lihat-lihat yuk.
2: Antrean pengunjung sudah nampak sejak pukul 6 pagi di lapak lontong legendaris yang satu ini. Warga lokal hingga wisatawan rela mengantri demi mencicipi kuliner usaha keluarga yang sudah eksis selama 30 tahun.
1: Yang bikin istimewanya itu adalah banjurannya ini nih, kuah oncom yang mantap. Kita coba ya. Tapi jangan lupa tambahannya itu ada beberapa gorengan yang harus dicoba juga. Saya mau apa ya?
2: Ciri khas lontong di sini adalah pada siraman kuah oncom yang kental dengan cita rasa gurih, pedas, dan manis.
3: Kita paling ngejaga rasa sama ngejaga sama banjurnya gitu kan. Soalnya banyak yang ngikutin ke kita, cuman sambalnya yang kita beda. Kita beda di sambal oncomnya.
2: Tersedia 4 varian lontong, yakni isi oncom, kacang merah, polos, dan isi ayam. Menikmati lontong memang paling enak dipadukan dengan kerupuk kuning beserta aneka gorengan.
1: Mantep banget nih rasanya tuh, manis, gurih, dan pedas yang siramannya tadi ya, siram bumbu oncomnya tadi. Ngeblend banget dengan lontongnya yang ada daging di dalam, isian dagingnya tuh banyak banget juga melimpah. Dan jangan lupa pakai kerupuk kuning yang krauk nih. Makin mantep rasanya. Lanjut makan lagi ya.
2: Kuliner lontong buka dari pukul 6 pagi hingga 3 sore. Dalam sehari, ribuan lontong ludes diburu pecinta kuliner. Nah, jika akhir pekan, lontong yang terjual ini bisa mencapai 2.000.
4: Buat orang yang suka ya sama sambal kacang, lontong ini kan makanan-makanan udah lama, udah jarang ya ditemuin. Ngangenin sih, enak. Ya. Iya, soalnya susah banget kalau di Palembang tuh rata-rata pakai cuko ya mbak ya. Nemuin yang pakai kuah kacang, pakai tauco gini susah, harus kesini.
2: Harga lontong dan aneka gorengan sangat ramah di kantong. Harga lontong dibanderol Rp5.000, sedangkan gorengan dibanderol Rp2.000 sampai Rp5.000.
0: Tim Liputan, CNN Indonesia. Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Victor Pangaribuan, sampai jumpa.

Indonesia World Now bersama saya Victor Pangaribuan. Ratusan migran dari Maroko berhasil menerobos kawasan perbatasan Ceuta, Spanyol. Sejumlah migran bahkan nekat berenang menyeberangi laut demi mencapai wilayah Eropa. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya di antaranya. Rusia kembali menyerang sejumlah wilayah di Ukraina. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan tersebut. Tiga petugas pemadam kebakaran di Yunani tewas saat berjuang padamkan kebakaran hutan yang menerjang Pulau Kreta. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat dan mengancam permukiman warga serta kawasan wisata. Rusia kembali menyerang sejumlah wilayah di Ukraina pada Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu.

0: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di pusat kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia, di mana 2 di antaranya merupakan gadis berusia 5 dan 12 tahun. Serangan itu juga melukai sedikitnya 8 orang. Jumlah korban pun diperkirakan bisa bertambah seiring proses pencarian korban lain oleh petugas di sebuah reruntuhan bangunan di Desa Radushne, sebuah desa di pinggir kota Kryvyi Rih. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Akibat serangan itu, seorang warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka. Petugas kebakaran yang terjun ke lokasi menyebut serangan itu membakar kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Dan sejumlah titik api pun telah berhasil dipadamkan. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. 2 rumah bahkan nyaris hancur total. Wakil Wali Kota Lviv, Andriy Moskalenko, mengatakan sedikitnya 34 orang terluka, termasuk 13 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Ia menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari 2 orang yang diyakini terjebak di bawah reruntuhan di Jalan Paton. Menanggapi serangan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia merupakan buatan Korea Utara. Rudal balistik itu ditemukan di wilayah Radushne.
1: В Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися. Але станом на зараз це північно-корейська балістика.
0: Sejauh ini pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menyerang sejumlah wilayah Ukraina.
2: Serangan Rusia ke Ukraina menyasar hingga ke Polandia. Sebuah objek yang diduga rudal milik Rusia dilaporkan meledak di sebuah lahan pertanian warga yang jaraknya tak jauh dari perbatasan Polandia dan Ukraina.
3: Sebuah proyektil tak dikenal jatuh hingga memicu ledakan di sebuah desa di Polandia sekitar 95 km dari perbatasan Ukraina pada Kamis waktu setempat. Insiden ini berlangsung ketika Rusia melancarkan serangan jarak jauh mematikan ke berbagai wilayah Ukraina. Kementerian Dalam Negeri Polandia menjelaskan, dampak benturan objek yang diduga kuat merupakan rudal Rusia itu meninggalkan kawah selebar kurang lebih 10 meter. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyebut, objek diduga rudal KH-101 Rusia itu jatuh di wilayah Polandia Timur. Lokasi tersebut ditemukan dari laporan warga lokal di Biugoraj yang mendengar suara dentuman keras di antara desa Tarnawa Kolonia dan Biskupice.
4: Według oceny ekspertów wojskowych, no, zdecydowana większość śladów w tym odnalezione elementy wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący, no, zdolny do przenoszenia oczywiście ładunków i no, też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło. Wielkość leja krateru 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości pokazują, że to była no, poważna bardzo sprawa.
3: Akibat insiden ini, Polandia mengumumkan upaya untuk menambah pasokan sistem rudal Patriot untuk Ukraina. Langkah itu dilakukan agar Kiev dapat menangkis lebih banyak rudal Rusia sehingga amunisi itu tidak terbang sampai ke Polandia.

0: Tiga petugas pemadam kebakaran di Yunani tewas saat berjuang padamkan kebakaran hutan yang menerjang Pulau Kreta sejak Rabu waktu setempat. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat dan mengancam permukiman warga serta kawasan wisata. Sejumlah wisatawan pun harus dievakuasi dan terpaksa bermalam di gedung olahraga.
1: Kebakaran hutan kembali melanda Pulau Kreta Yunani. Asap pekat membubung tinggi di sepanjang lembah pegunungan saat angin kencang mempercepat penyebaran kobaran api yang terus mendekati kawasan permukiman serta destinasi wisata populer. Dua petugas pemadam kebakaran tewas terjebak di dalam kendaraan saat melintas di antara dua titik api di dekat desa Kria Frisi. Sementara satu petugas pemadam lainnya dilaporkan tewas di wilayah Peloponnes. Ratusan wisatawan dari berbagai negara dan warga lokal terpaksa bermalam di gelanggang olahraga kota Moires, Pulau Kreta setelah dievakuasi dari 9 desa dan kawasan wisata akibat kebakaran hutan yang terus membesar. Petugas Palang Merah Yunani bersama pemerintah setempat menyediakan tempat tidur darurat, makanan, serta bantuan logistik bagi para pengungsi. Beberapa wisatawan mengaku trauma karena harus meninggalkan lokasi dalam waktu singkat saat api membesar.
2: It was frightening, yes. We could see the flames in the hills above the village. And the police and the firefighters were just telling everybody to leave straight away.
3: So trauma. It's the first time in my life happened. But we are thankful that we are safe now.
1: Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran bersama puluhan armada kendaraan dan pesawat pengangkut air masih terus berjuang memadamkan api di Pulau Kreta. Kebakaran ini telah merusak kawasan pertanian, perkebunan zaitun, serta beberapa perumahan warga.
0: Ratusan migran dari Maroko berhasil menerobos kawasan perbatasan Ceuta Spanyol pada Kamis waktu setempat. Sejumlah migran bahkan nekat berenang menyeberangi laut demi mencapai wilayah Eropa. Gelombang migran dalam jumlah besar kembali menerobos wilayah perbatasan Spanyol. Beberapa migran berenang di lautan, sementara yang lain menerobos gerbang perbatasan darat dan berlari masuk ke wilayah kota. Hal itu langsung membuat pemerintah Spanyol menerjunkan aparat kepolisian serta personel militer untuk mengamankan jalur perbatasan dan jalan-jalan utama. Selain itu, kapal-kapal patroli angkatan laut juga disiagakan di sepanjang pesisir pantai guna menghalau migran lain yang mencoba menyeberang dari wilayah Maroko. Penyeberangan ini menyebabkan 9 orang tewas. Pihak berwenang Spanyol mengatakan telah menemukan seluruh jenazah.
4: Se he cruzado por la mañana a las 10 y media más o menos, bueno, con un grupo como todo el mundo lo que está pasando ahora. Y bueno, que lleva todo el día aquí. No sé ahora qué van a hacer. He cruzado por la arena al principio desde de Castillejo y luego he saltado una muralla que de la policía del Marruecos, el primero. Y luego he entrado por la frontera nadando. Bueno, he nadado de 200 metros hacia en el mar. Yeah.
0: Sekretaris Kabinet Jepang mengumumkan jumlah korban tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 7,1 yang menerjang Jepang sebagian selatan. Kini bertambah menjadi 35 orang. Pada Jumat pagi operasi penyelamatan masih terus dilakukan. Tim penyelamat di Jepang harus terus berpacu dengan waktu untuk berevakuasi korban yang terjebak akibat gempa bermagnitudo 7,1 yang menerjang prefektur Kumamoto. Sebagian besar korban tewas dalam bencana ini dilaporkan berasal dari dua lokasi, yakni pabrik kertas Nippon Paper Industries serta pusat perbelanjaan Aeon Mall. Sejumlah alat berat dan petugas masih terus diterjunkan ke lokasi terdampak. Sementara itu, antrean warga membawa wadah dan kantong air bersih terjadi di salah satu posko distribusi darurat di kota Yatsushiro, Prefektur Kumamoto. Pasokan air dari posko hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Tanpa air mengalir, warga tidak dapat mandi maupun menggunakan toilet secara normal di tengah cuaca yang panas.
5: この子供たちが快適に過ごせないから、私とかは全然耐えられるけど、暑いと髪の毛も洗えないとやっぱり気持ち悪いし、体も洗えないと寝れないし、すごく不便さは感じてます。時間関係なくもう水使えるから何回でも洗濯物回してもう水じゃ出しっぱなしとかっていうことが多かったけど それができないから不便でしかない。もうストレスはかかる。
0: Sedikitnya 11 orang tewas dan puluhan lain terluka saat ledakan terjadi di sebuah tambang batu bara di Pakistan. Sementara itu, aksi seorang penjaga pantai menyelamatkan seorang anak laki-laki yang diterjang ombak besar di pantai California mendapat perhatian di media sosial.
6: Seorang penjaga pantai remaja menyelamatkan seorang anak laki-laki yang terjebak oleh gelombang besar dan arus deras di pantai negara bagian Seabright di Santa Cruz, California, Amerika Serikat pada Sabtu 25 Juli lalu. Sebuah video merekam aksi penjaga pantai itu meraih korban dan menariknya menuju pantai saat serangkaian gelombang besar dan arus deras menghantam keduanya dan menyeret mereka kembali ke laut. Beruntung, seorang penjaga pantai lain turut membantu hingga akhirnya mereka selamat dan kembali ke tepi pantai. Anak laki-laki itu tidak mengalami cedera yang serius dan telah dipulangkan kepada orang tuanya. Hujan deras menyebabkan banjir di berbagai daerah di La Union, Los Rios, Chile pada Kamis. Sedikitnya 20 rumah warga terendam banjir. Warga terpaksa mengevakuasi harta dan benda mereka ke tempat yang aman dengan menggunakan sampan. Selain banjir, warga di wilayah Akatama juga terjebak salju lebat. Alat-alat berat diturunkan untuk membersihkan salju di jalan. Sementara pemerintah setempat mendistribusikan bantuan untuk para peternak lokal berupa pakan ternak. Ledakan dahsyat mengguncang sebuah tambang batubara di Provinsi Balochistan, Pakistan pada Kamis. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 11 pekerja tambang dan menyebabkan puluhan lainnya masih terjebak di bawah tanah. Tim penyelamat masih berupaya mencari para korban yang hilang di kedalaman lebih dari 1.200 meter. Ledakan itu terjadi di kawasan Sorange, daerah terpencil yang terletak tidak jauh dari ibu kota Provinsi Balochistan, Quetta. Otoritas menduga ledakan dipicu oleh akumulasi gas metana di dalam tambang.
0: Kebakaran besar melanda gudang oli di Irak Utara. Angin kencang membuat api cepat meluas meski berhasil dikendalikan tanpa korban jiwa. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
7: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
8: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
10: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
8: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Kebakaran besar melanda gudang oli di Irak Utara. Angin kencang membuat api cepat meluas meski berhasil dikendalikan tanpa korban jiwa. Truk pengangkut makanan terguling di jalan layang Mexico City. Muatannya berhamburan dan menarik perhatian warga yang sebagian terlihat mengambil produk makanan yang berserakan.
11: Kebakaran hebat melanda sejumlah gudang dan fasilitas penyimpanan di jalan Erbil Kirkuk, Irak Utara, Kamis waktu setempat. Api muncul dari sebuah gudang penyimpanan oli mesin yang menjalar ke bangunan di sekitarnya akibat tiupan angin kencang. Tim pemadam kebakaran berupaya menjinakkan si jago merah agar tidak merambat ke area lain. Petugas terus menyemprotkan air dan membuat pembatas untuk mengendalikan kobaran api. Direktorat Pertahanan Sipil Erbil menyatakan kebakaran berhasil dikendalikan tanpa menimbulkan korban jiwa. Kerusakan hanya berupa kerugian material pada gudang dan fasilitas penyimpanan. Menurut pejabat setempat, gudang tersebut menyimpan suku cadang kendaraan konstruksi perak, termasuk ban, aki, dan oli mesin. Sebuah truk pengangkut makanan terguling secara dramatis di jalan layang Mexico City pada Rabu hingga muatan berhamburan ke jalan di bawahnya. Rekaman kamera CCTV menunjukkan truk trailer itu kehilangan keseimbangan sebelum terbalik dan terseret di atas jalan layang. Tak lama setelah kecelakaan, warga mendatangi lokasi dan sebagian terlihat mengambil produk makanan yang berserakan. Petugas medis dan pemadam kebakaran segera diterjunkan untuk mengamankan area, membersihkan muatan, serta mengevakuasi truk yang terguling. Pemerintah Mexico City memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hingga kini penyebab kecelakaan masih diselidiki, sementara pengendara diimbau mematuhi batas kecepatan dan berkendara dengan hati-hati.
0: Kecerdasan buatan atau AI kini semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mencari informasi, menulis, hingga memunculkan ide. Semuanya bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik. Namun, para ilmuwan mulai mengingatkan adanya dampak lain yang patut diwaspadai, yakni menurunnya kemampuan berpikir kritis dan kreativitas jika manusia terlalu bergantung pada AI.
12: It's called cognitive offloading. The idea that the more people rely on technology to think for us, the less we exercise our own mental muscles. Adam Green with Georgetown University says the rise of AI isn't the first time humans have dealt with this. It goes back to the internet era in general.
13: We can look to the history of how humans adopt new technologies. When there's something that comes out that makes it so we don't have to think as much, in general, we don't think as much. And I think GPS is a good example of that.
12: Now, scientists say AI may be doing something similar to critical thinking. A 2025 study in the journal Societies surveyed and interviewed 666 people and found frequent AI use correlates with weaker critical thinking abilities, especially in younger users who also showed higher dependence.
13: Neuroscience evidence has shown for many, many years that the most vulnerable brains are the young brains because your brain is still forming.
12: So what's the middle ground? Green says you don't have to completely ditch AI tools, but it is important to use your brain to operate in the creative space and maybe just let AI do some of the grunt work.
13: It's a slippery slope and you have to be careful because Claude is right there ready to come up with ideas and nobody loves the agony of the blank page. And so, you know, AI is ready to save you. We need to recognize the value of that agony for developing our creativity and retaining our creative ability.
12: I'm Ivan Rodriguez reporting.
0: Demam menonton film di layar IMAX 70 tengah melanda para pecinta film. Demi mendapatkan pengalaman visual terbaik sesuai visi sang sutradara, banyak penonton rela datang dari berbagai daerah bahkan luar negeri dan membayar tiket dengan harga premium. Di balik pengalaman sinematik tersebut, terdapat investasi besar serta proses teknis yang sangat rumit untuk memastikan setiap penayangan berlangsung sempurna.
14: Really excited to be put back on the map.
15: You're gonna be in the Odyssey Theater 8.
16: Brandon Theaters at the Palms is one of 41 true 70mm IMAX theaters in the world and just one of 25 in the entire United States. The rare commodity has turned the entertainment capital of the world into an even bigger destination, drawing film buffs from all over the world.
17: Because I really wanted to see an IMAX 7mm. I love Christopher Nolan and I really wanted to see this movie how he intended for it to be.
14: We had people come from Vermont, from Mexico, from Colorado, all coming to visit our theater specifically to watch this movie.
18: Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home.
19: The Odyssey, you can only really get the full experience on IMAX. And so I think it really just adds to it.
20: I think it just captured the excitement, you know, of seeing something in this scope.
16: While the opportunity to see the nearly three-hour epic the way Nolan intended comes with a hefty price tag of about $50 per ticket, many say the experience is worth every penny.
17: Didn't you feel like 3 hours, honestly, because it was just such a good movie and it was just really surreal. Like when it was starting, I just felt so happy and I was like, this is so cool.
20: The screen went from ceiling to the floor and I've never experienced anything like that before.
16: And while audiences are paying a premium for the sold-out experience, the cost behind the scenes, ensuring the theater can show the film, has been even greater.
14: As far as the projection booth goes, everything the light touches in that room, we had to repair. And everything the light doesn't touch, but the air does touch, we had to repair that too, including the air and the humidity.
16: In addition to those upgrades, Mirasol says the theater also invested $32,000 worth in humidifiers alone to help ensure the more than 500 pounds and 11 miles of film remain preserved.
21: The humidifier has to be around between 45 to 50 on the humidity levels because otherwise the film gets warped and wrapped, and that can cause problems on the platter Sometimes the film will stick, and if it sticks,

0: Dalam video amatir milik warga, terlihat puluhan pelajar menggunakan senjata tajam melakukan aksi saling serang di Jalan Farudin Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis petang. Petugas kepolisian sektor Tanah Abang yang mendapat laporan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat aksi tawuran. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ke-8 orang pelajar tersebut dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, aksi tawuran yang melibatkan para pelajar ini sering terjadi dan meresahkan.
1: Tanya mah dari kolong, melawan arah gitu, dari atas tuh.
2: Oh, berapa orang yang?
1: Banyak, motor ada 4 atau berapa.
2: Puluhan ada ya? Sekolah mana itu?
1: Orang tahu itu, Pak. Saya menarik lagi.
2: Pakai senjata tajam?
1: Senjata ya, semuanya pakai senjata semua.
2: Ada yang bacok-bacokan nggak?
1: Nggak ada, suruh melawan arah gitu, melawan arah pada bacok-bacokan.
0: Petugas Satreskrim Polresta Mataram di backup tim Puma Polda NTB berhasil menangkap seorang residivis berinisial HB saat mengendarai motor di wilayah Kota Mataram pada Rabu 29 Juli 2026. Setelah diperiksa, petugas memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik seorang mahasiswi Universitas Mataram berinisial NDR yang ditemukan tewas di dalam kamarnya pada 17 Mei 2026 lalu. Petugas kemudian membawa HB untuk mencari barang bukti ponsel milik korban yang juga hilang bersama sepeda motornya saat peristiwa tewasnya korban.
3: Di mana terduga pelaku inisial HP yang beralamat di wilayah Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang bersangkutan merupakan residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor, dapat kami sampaikan di mana kronologis awal. Kami bersama tim Jatantras Polda NTB melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan satu terduga tindak pidana pelaku yang menghilangkan nyawa orang. Awalnya mendapatkan informasi berkaitan dengan keberadaan sepeda motor milik korban, saudari NDR.
0: Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap motif pembunuhan tersebut. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mako Polresta Mataram. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar dugaan permainan mafia beras dalam peredaran beras fortifikasi dalam negeri. Diduga ada 80% beras fortifikasi yang telah terdaftar tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena menyelundupkan narkotika jenis ekstasi pada 29 Juli 2026. Petugas berhasil mengamankan lebih dari 70 ribu butir ekstasi dan 4 gram sabu-sabu. Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia berinisial MS tertangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat membawa lebih dari 70 ribu butir ekstasi. Selain itu, petugas juga menemukan 4 gram sabu-sabu di dalam tas pribadi MS. Dan pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas dari hasil pemindaian mesin X-ray sebuah koper yang dibawa oleh pilot MS. Menurut Bea Cukai, Sindikat Narkotika Internasional mulai memanfaatkan para kru pesawat yang memiliki akses istimewa di bandara. Dari hasil wawancara petugas, MS mengaku sudah melakukan penyelundupan sebanyak 3 kali. Dan atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman mati.
1: Menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta MH727. Landing di Soekarno-Hatta, kemudian pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap bagasi koper yang bersangkutan, ditemukan kecurigaan, kita periksa ternyata ada 14 bungkus ekstasi. Yang setelah dihitung pada saat pengembangan 70.114 butir, rekan-rekan. Kalau kilonya 25 kilo lebih. Jadi 26 kilo itu bruto, netonya 25 kilo lebih. Itu yang terjadi, kemudian sedang kita kembangkan kasusnya bersama teman-teman dari Bareskrim Polri.
0: Viral di media sosial, seorang mahasiswi di Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami depresi setelah jadwal ujian proposal skripsinya dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Pembatalan sepihak ini bahkan terjadi belasan kali.
2: Jessica, mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang ini terus menangis histeris di lantai rumahnya. Keluarga berusaha menenangkannya namun tidak berhasil. Dalam sebuah unggahan di media sosial disebutkan, mahasiswi dengan IPK 3,5 ini depresi lantaran jadwal ujian proposal skripsinya dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji di hari ujian. Pembatalan ini bukan baru sekali terjadi. Total sudah 12 kali jadwal ujiannya dibatalkan sepihak oleh dosen penguji. Dalam unggahan lain, pihak keluarga juga mengungkapkan kekecewaan atas kejadian yang menimpa anak mereka. Kasus ini pun menjadi viral di media sosial. Wakil Rektor 3 Undana membenarkan bahwa perempuan dalam video itu adalah mahasiswi Undana. Pihak kampus saat ini sedang memintai keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji terkait pembatalan jadwal ujian hingga 12 kali.
3: Kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force major, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa. Apa sih yang menyebabkan? Karena secara prosedural itu tidak ada di dalam standar operasional kami.
2: Jessica saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Kupang akibat tekanan psikologis yang dialaminya. Chris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Kita ke informasi lainnya, seorang anak remaja 15 tahun yang dilaporkan hilang 3 hari memanah ikan di laut di Kepulauan Tanimbar ditemukan meninggal dunia. Tangis keluarga pun pecah saat jenazah ditemukan. Tangis keluarga pecah usai tim SAR menemukan jasad Yosep Atayalin, remaja berusia 15 tahun asal Desa Kapiarat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, di pesisir pantai Desa Kapiarat pada Kamis pagi. Sebelumnya, Yosep dilaporkan hilang usai pergi bersama temannya bernama Louis Patseran untuk mencari kerang laut dan memanah ikan pada Senin sore. Usai menyelam, Louis pulang terlebih dahulu dan mengira temannya Yosep masih memanah ikan. Namun ternyata hingga malam, Yosep dikabarkan tidak pulang ke rumah dan proses pencarian pun dilakukan. Hingga akhirnya pada hari ketiga, jenazah anak remaja 15 tahun itu ditemukan pada Kamis pagi di pesisir pantai Desa Kabiara.
4: Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Yosep Atajalim, umur 15 tahun, di pesisir pantai Desa Kabiara dengan jarak 60 meter pada LKK.
0: Selanjutnya petugas gabungan menyita 3,4 ton merkuri senilai 17,5 miliar rupiah. Yang diduga akan diekspor secara ilegal ke Burkina Faso, Afrika di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara di lokasi lainnya, polisi menangkap 5 orang dan menyita 575 ribu butir obat keras dan uang tunai 140 juta rupiah.
5: Upaya penyelundupan merkuri cair dalam jumlah besar berhasil digagalkan petugas Bea Cukai dan polisi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pengungkapan berawal dari analisis intelijen dan profiling risiko oleh petugas terhadap satu kontainer ekspor berukuran 20 feet yang awalnya dilaporkan berisi karton keramik dengan tujuan Burkina Faso, Afrika. Saat dilakukan pemeriksaan fisik, petugas menemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan isi kontainer. Dari 900 karton keramik yang dilaporkan, hanya ditemukan 826 karton. Petugas kemudian menemukan 251 botol plastik dan 71 jeriken berisi cairan berwarna perak yang disembunyikan di sela-sela palet keramik dan dilapisi aluminium foil. Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Bea Cukai Surabaya, cairan tersebut dipastikan merupakan merkuri cair. Total barang bukti yang diamankan mencapai 3.428 kg dengan estimasi nilai sekitar 17,5 miliar rupiah.
6: Juga 251 botol plastik dan 71 jeriken. Jeriken ini berisi cairan berwarna perak silver yang disembunyikan di dalam alet keramik dan dilapisi aluminium foil. Untuk memastikan jenis cairan tersebut, kami dari petugas mengambil sampel dan melakukan pengujian di Balai Laboratorium Bea Cukai Surabaya, BLBC. Dan hasilnya cairan tersebut dipastikan merupakan merkuri.
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membekuk sindikat penjual obat keras golongan G di Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 5 orang pelaku dan menyita barang bukti 575 ribu butir obat keras dan uang tunai sebesar 40 juta rupiah hasil penjualan. Pengungkapan ini menindaklanjuti dari beredarnya informasi dari masyarakat mengenai aktivitas peredaran obat keras menjelang aksi demo di ibu kota. Temuan barang bukti dalam jumlah besar ini membuat polisi menduga adanya jaringan yang lebih besar dalam peredaran obat keras golongan G di Jakarta.
7: Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan, obat-obatan keras dalam daftar G seperti tramadol, trihexpenidil, eximer, dan juga tablet warna putih berlogo Y. Total berjumlah 575.200 butir. Kemudian kami juga mengamankan uang tunai hasil penjualan total berjumlah 140.691.000 rupiah.
5: Atas perbuatannya, kelima pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua pelaku pencurian sepeda motor bersenjata tajam ditangkap warga setelah kepergok beraksi di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Keduanya sempat jadi sasaran kemarahan warga sebelum akhirnya diamankan petugas. Sementara di Kalimantan Timur, seorang wanita diikat di tiang listrik usai tertangkap warga mencuri sayuran di Pasar Segiri, Samarinda.
8: Dua pelaku pencurian sepeda motor menjadi sasaran kemarahan warga setelah tertangkap basah saat berusaha mencuri sepeda motor milik seorang warga di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis siang. Saat dilakukan penggeledahan oleh warga, ditemukan satu set kunci T serta sebilah senjata tajam jenis Glock. Menurut keterangan warga, aksi pencurian tersebut gagal setelah pemilik sepeda motor memergoki pelaku saat berusaha mematahkan kunci stang kendaraan. Teriakan korban mengundang warga berdatangan dan berhasil mengapung kedua terduga pelaku sebelum sempat melarikan diri.
9: Dua orang, Pak.
10: Dua orang. Itu sempat ketangkap apa gimana, Bu?
9: Dikejar.
10: Oh, ketangkap akhirnya?
9: Iya.
10: Motor ditaruh di mana, Bu, motor?
9: Nah,
10: di sini ya? Oh, di parkir sini ya?
9: Iya.
10: Enggak, belum sempat diambil, Bu?
9: Belum, putar-putar kunci stang.
10: Oh, lagi ngutak-ngutik kunci stangnya.
8: Hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku merupakan residivis dalam kasus curanmor. Dari tangan kedua terduga pelaku, polisi mengamankan dua unit sepeda motor Matic, satu set kunci T beserta mata kunci, serta satu bilah senjata tajam jenis golok yang diduga dibawa saat beraksi.
11: Kemudian segera mendatangi TKP sehingga kami berhasil mengamankan dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari catatan yang ada, pelaku dua orang ini merupakan residivis. Karena berdasarkan keterangan awal tadi, didapati bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tiga TKP yang ada di jalanan.
8: Pasar Segiri Samarinda mendadak geger pada Selasa pagi. Seorang perempuan ditangkap petugas keamanan pasar karena kedapatan mencuri sayuran milik pedagang di los sayuran yang berada di bagian dalam pasar. Selain diikat, pelaku menjadi sasaran amuk massa yang sebagian besar adalah mama. Sebelum kejadian, para pedagang melaporkan sering kehilangan barang dagangannya, baik sayuran, bawang, cabai, dan komoditi sayuran lainnya. Bahkan para pedagang meminta kepada petugas keamanan pasar untuk segera melakukan penangkapan.
12: Memang sudah lama, sudah sering memang malingnya, karena sudah diincar memang. Nah, cuma pas kemarin subuh baru kedapatan. Malingnya lombok, bawang, sayur-sayuran lah. Nah, ada juga telur, mungkin itu aja sih, karena sempat juga banyak yang ngeluh kadang pedagang, tolonglah kalau bisa malingnya ditangkap. Nah.
8: Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi mengaku tidak menerima laporan dari pedagang maupun korban. Ia pun meminta agar masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri yang bisa berdampak pada kasus hukum.
13: Di Polsek Samarinda Ulu belum menerima laporan dari korban ataupun dari pihak-pihak terkait untuk melaporkan kejadian tersebut. Ya, mengharapkan kepada masyarakat, apabila ada peristiwa yang diduga itu adalah perbuatan pidana, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib segera, dan kami pasti akan tindak lanjutin. Kemudian masyarakat kami himbau untuk tidak melakukan upaya-upaya main hakim sendiri, karena itu merupakan perbuatan pidana nantinya ke depan.
8: Kini kasus tersebut masih dalam pemantauan pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Bukannya menolong korban kecelakaan, pria di Kabupaten Asahan, Sumatera malah mencuri HP korban. Sementara di lokasi lain di Gorontalo, seorang mahasiswa nekat membobol konter handphone dengan memecahkan pintu kaca menggunakan batu besar.
14: Kecelakaan ini terjadi di Jalan Wilem Iskandar, Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Seorang ibu rumah tangga berinisial FS mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor pada Sabtu 25 Juli lalu. Warga pun bergegas menolong, tapi tidak dengan pria yang satu ini. Berpura-pura menolong korban, pria ini justru mencuri ponsel milik korban. Pencuri ponsel yang beraksi dengan modus pura-pura menolong korban kecelakaan ini pun ditangkap tim unit Jatanras Polres Asahan saat sedang sarapan di warung makan di kawasan Jalan Marah Rusli, Selawan, Kisaran Timur Kabupaten Asahan pada Selasa pagi. Menurut polisi, pada Jumat siang pelaku berinisial DPM bukan kali pertama mencuri ponsel korban kecelakaan. Pelaku adalah residivis kasus serupa.
15: Terdapati memang laki-laki tersebut bernama DPM. Inisialnya DPM, yang mana kita ketahui bahwasanya DPM ini juga sudah residivis dalam kasus pencurian. Dan hasil pengumpulan informasi bahwasanya tadi pagi yang bersangkutan sedang sarapan di sebuah warung makan di Jalan Kiai Agus Salim,

0: dekat rumah yang bersangkutan sehingga kami mengamankan yang bersangkutan berikut handphone yang telah dicurinya.
1: Akibat perbuatannya, pelaku kini kembali berurusan dengan hukum dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Seorang mahasiswa di Gorontalo Selasa dini hari lalu membobol konter handphone di Jalan Rinjani, Kota Gorontalo. Aksi pembobolan dilakukan dengan memecahkan pintu kaca menggunakan sebuah batu besar. Saat di dalam konter, dirinya sempat memeriksa sejumlah etalase handphone dan tidak menemukan apa yang dicari. Hanya sebuah handphone yang ada di etalase dekat meja kasir yang sempat diambil pelaku. Berbekal rekaman CCTV, tim Reskrim Polresta Gorontalo Kota menangkap pelaku di rumahnya saat sedang tidur.
2: Selanjutnya, korban melaporkan kejadian di Polresta Gorontalo Kota, sehingga tim URC melakukan penyelidikan dan mengetahui ciri-ciri pelaku. Selanjutnya, tim URC melakukan penangkapan di rumahnya terduga pelaku. Pada saat itu juga tersangka sedang tidur. Kemudian, dilakukanlah penggeledahan, ditemukan HP-nya korban. Selanjutnya, tersangka telah dilakukan penahanan oleh penyidik, kemudian barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik yaitu satu buah HP, kemudian batu yang digunakan untuk memecah pintu kaca konter HP, kemudian motor yang digunakan.
1: Akibat kejadian ini, pemilik konter mengalami kerugian Rp4.500.000. Pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun.
3: Ibegal guys.
1: Pemuda asal Gading Rejo, Kota Pasuruan menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual-beli telepon genggam bekas melalui sistem cash on delivery atau COD. Korban bernama Lukman dibacok tangan dan punggungnya oleh 3 pelaku begal di tengah hutan pada Kamis sore kemarin. Peristiwa itu terjadi di Jalan Desa Kedung Penggaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Saat itu, korban membuat janji bertemu dengan seseorang yang menawarkan handphone melalui Facebook. Korban berhasil menyelamatkan diri, namun para pelaku membawa kabur motor korban.
0: Bapak Polsek Kejayan terima laporan tentang pencurian kendaraan sepeda motor yang berawal dari 2 orang transaksi melalui COD Facebook, kemudian menuju ke TKP. Pada saat perjalanan telah dihadang oleh 2 orang yang membawa senjata tajam. Kemudian dari situ korban mempertahankan terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kiri dan punggung korban. Untuk saat ini, kasus masih diselidiki oleh Polsek.
1: Polisi menyebut komunikasi antara korban dan pelaku hanya dilakukan melalui akun Facebook sehingga identitas para pelaku belum diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aksi seorang emak-emak yang diduga mencuri tabung gas LPG di Kota Kediri, Jawa Timur berakhir saat pelaku ditangkap warga yang mengenali ciri-cirinya dari rekaman CCTV yang viral di media sosial. Sementara itu di Tangerang Selatan, petugas kepolisian yang dibantu Satpam berhasil menggagalkan aksi ganjal ATM. Para pelaku sempat berusaha kabur, akhirnya ditembak petugas di bagian kaki.
5: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang emak-emak yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nomor polisi terduga pelaku mengejar dan menangkapnya.
6: Saksi satu ini melihat ciri-cirinya kok sama dengan CCTV yang kemarin, pelaku yang di lingkungan rumahnya. Akhirnya dia mengikuti dan bersama-sama Babin Kaptipmas dan Babinsa mengamankan ibu ini.
5: Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Kini, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren Kota Kediri. Di Tangerang Selatan, Banten, CCTV merekam detik-detik penangkapan 3 terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang, Kamis. Penangkapan berawal dari kecurigaan Satpam terhadap gerak-gerik ketiga pria di dalam ruang ATM yang kemudian dilaporkan ke Polsek Pamulang. Saat hendak ditangkap, para pelaku melawan dan berusaha kabur. Polisi pun melakukan pengejaran hingga 2 pelaku dilumpuhkan dengan tembakan di kaki. Sementara 1 pelaku lain berhasil digagalkan oleh Satpam saat hendak melarikan diri.
3: Penangkapan tersebut dibantu oleh warga sekitar yang berprofesi sebagai satpam di rumah sakit itu, dan dia membantu kami, namun tetapi satpam tersebut terluka. Tapi kami sudah membawa satpam tersebut ke rumah sakit.
5: Saat ini ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Informasi lainnya, polisi melepaskan tembakan ke udara saat penangkapan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Di lokasi lain, polisi juga menangkap tiga pelaku penculikan balita berusia 2 tahun di Kota Makassar, usai diduga dibawa kabur karena dipicu permasalahan uang arisan online orang tuanya senilai 300 juta rupiah.
7: Aparat kepolisian terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara dan bergulat dengan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur saat ditangkap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Pelaku diketahui telah melakukan aksi kejahatannya di tiga lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Baru dan sempat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku beraksi membobol sebuah rumah pada 12 Januari 2026. Pelaku yang membawa mobil pick-up mengangkat puluhan outdoor AC dari rumah korban ke atas mobilnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku menyasar rumah kosong yang sedang ditinggal oleh pemiliknya.
8: Jadi pelaku sebelumnya memantau kondisi rumah, kemudian melihat ada rumah yang kosong, masuk lewat pintu ataupun jendela yang pengamanannya kurang. Kemudian mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut.
9: Ini tercatat ada berapa laporan polisi, Kunan?
8: Jadi untuk tersangka, tercatat ada 3 laporan polisi yang keseluruhannya adalah terjadi di wilayah hukum Polres Baru.
7: Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Baru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Masih dari Kota Makassar, polisi mengungkap kasus dugaan penculikan balita berusia 2 tahun yang diambil paksa di sebuah rumah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah melakukan penyelidikan, unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar menemukan korban bersama 3 terduga pelaku, yaitu 2 perempuan berinisial SS dan NH, serta pria berinisial SD di Kabupaten Pangkep pada 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga nekat membawa kabur balita tersebut karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah yang disetorkan oleh mereka.
10: Motifnya bahwa si pelaku ini menduga orang tua dari korban sudah melakukan penipuan atau penggelapan dengan modus uang arisan sebesar 300 juta. Nah, ketika diminta untuk dikembalikan, orang tua korbannya tidak bisa mengembalikan, sehingga diambil paksalah anaknya ini berumur 2 tahun bersama dengan pengasuhnya.
7: Kini ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 450 dan atau pasal 451 KUHP tentang membawa lari atau menguasai anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
4: Kekeringan yang melanda wilayah Cilacap, Jawa Tengah membuat petani cabai terpaksa mencari cara lain untuk mengairi lahan mereka. Uang 300 ribu harus mereka siapkan untuk membeli bahan bakar mesin pompa air. Kekeringan juga dirasakan warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mereka harus menunggu air bersih dari salah satu sumur.
11: Seperti inilah kondisi tanaman cabai para petani di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kaunganten, Cilacap, Jawa Tengah. Saat kemarau tiba, tanaman cabai mengandalkan air hujan tak mendapat asupan air yang memadai. Tanaman cabai pun mulai layu dan mengering. Jika dalam kondisi normal, petani bisa panen 4 hingga 5 kuintal cabai. Kini mereka hanya mendapatkan 1,5 kuintal cabai. Para petani pun harus putar otak. Mereka menyedot sisa air sungai yang berjarak sekitar 1 km dari lahan menggunakan mesin pompa air. Meski lahan terairi, para petani dihadapkan pada tingginya biaya bahan bakar mesin pompa air. Setiap hari butuh biaya Rp300.000 untuk bahan bakar mesin pompa air.
12: Kalau kita penyiraman itu di 2 kali, Pak, pagi dan sore.

0: berapa lama untuk penyiraman ini, Mas?
1: Di pagi hari itu kita membutuhkan waktu 4 jam. Di pagi hari kita mulai jam 6 sampai jam 10-an itu selesai, dan lanjut lagi di sore hari dimulai dari jam 3 sampai petang itu, Pak.
2: Kemarau di wilayah Cilacap diperkirakan masih akan berlangsung hingga September mendatang. Sejak sebulan lalu, musim kemarau dan kekeringan juga melanda wilayah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sumur-sumur warga mulai mengering, air pam pun tak lancar. Warga akhirnya menggantungkan sumber air bersih dari salah satu sumur tua di Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Sejak pagi hingga sore, warga bergantian datang untuk mengambil air. Di jam-jam tertentu, warga harus menunggu air keluar dari mata air.
3: Kalau sehari bisa 10 jerigen. Ini kalau sebentar lagi ceritanya ada kawan-kawan ngambil. Ada yang sampai 20.
2: Warga berharap hujan segera turun agar sumur-sumur mereka kembali terisi air. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di tengah klaim swasembada beras, Kementerian Pertanian menyebut sindikat kelompok pengusaha besar terbukti melakukan penipuan mutu secara sistematik dengan cara menjual beras tidak sesuai standar dengan harga gelap. Informasinya hadir selengkapnya sesaat lagi.
5: Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
6: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
5: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
7: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
5: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Belum lama ini publik dibuat pilu dengan video seorang bocah perempuan di samping jasad ayahnya yang dihakimi warga lantaran diduga mencuri ayam aduan. Fenomena main hakim sendiri ini kerap terjadi di masyarakat bak hukum rimba. Masyarakat pun seakan jadi eksekutor hukum tanpa batasan. Lalu kenapa hukum rimba alias main hakim sendiri kerap dilakukan oleh sebagian masyarakat? Berikut liputannya untuk Anda.
8: Hukum rimba saat warga seakan-akan menjadi aparat penegak hukum. Tidak ada proses hukum ataupun sidang, siapapun yang ditangkap, maka bogem mentah bakal melayang sebagai hukumannya. Seperti yang terjadi di Pasar Segiri, Samarinda beberapa waktu lalu. Seorang perempuan diikat di tiang pasar lalu dihakimi oleh sejumlah ibu-ibu. Namun sesuai namanya, hukum rimba tanpa batasan. Hukumannya pun tergantung dengan emosi orang-orang yang menghakimi. Bahkan dalam beberapa kasus hukum rimba, membuat pelaku kejahatannya meninggal dunia karena luka parah. Seperti yang terjadi di Tabanan, Bali. Seorang pria dihakimi warga usai kedapatan mencuri 2 ekor ayam aduan. Akibat hukum rimba, seorang anak pun kehilangan sosok ayah.
9: Vigilantisme atau aksi main hakim sendiri kian marak akhir-akhir ini. Di bulan Juli saja, aksi main hakim sendiri yang merenggut korban jiwa tercatat terjadi di sejumlah kota. Mulai dari Lamongan, Jawa Timur, Tabanan, Bali, Matraman, Jakarta, hingga Morowali. Meskipun disebut-sebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan publik atas tidak hadirnya rasa aman, mengingat kriminalitas yang semakin marak terjadi.
8: Maraknya aksi main hakim sendiri alias hukum rimba memicu pertanyaan, kenapa sebagian masyarakat melakukannya? Kami pun mencoba bertanya kepada sejumlah masyarakat pendapat mereka soal aksi main hakim sendiri.
10: kan seharusnya ya dihukum gitu aja, apa kayak pokoknya jangan main hakim sendirilah, kan kasihan ada anak kecil juga, anaknya juga itu apa nangis kan di depan orang banyak gitu.
11: Kalau main hakim sendiri kayak jangan deh ya, soalnya kan ya apa sih mas, maling apa namanya, cuma ayam itu dihukum di penjara sih nggak apa-apa, jangan sampai mati kan kasihan ada keluarga
12: sendiri. Tapi mungkin dari masyarakat itu sendiri mereka memilih tindakan tersebut karena kurang kepercayaan dari mereka bahwa tindakan dari pihak perwajib sendiri sekarang mungkin terlambat atau ya seperti yang di berita-berita lah.
13: Sebagian masyarakat mengaku tidak sepakat dengan aksi main hakim sendiri. Namun, di satu sisi, mereka mengaku was-was dengan aksi kejahatan yang marak terjadi. Pendapat masyarakat ini pun dibenarkan oleh pakar hukum pemerintahan Universitas Erlangga, Surabaya. Muhammad Saiful Aris menilai hukum rimba terjadi lantaran masyarakat merasa tidak aman saat ini dan kecewa dengan penegakan hukum yang ada.
14: Dalam konteks negara, sebetulnya negara itu sudah diberikan ruang hak secara monopoli untuk melakukan penegakan hukum. Negara diberikan kewenangan secara penuh, negara diberikan power, negara juga diberikan alat dan pasukan dalam konteks untuk melindungi masyarakat.
13: Fenomena main hakim sendiri harus jadi evaluasi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Apalagi masyarakat kini sangat mudah mendapatkan akses informasi. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin fenomena main hakim sendiri akan berlanjut dan bahkan memicu potensi konflik horizontal yang lebih besar. Dalam konteks negara sejahtera, tidak semata soal memenuhi kebutuhan hidup rakyat untuk menekan tingkat kriminalitas. Namun juga bagaimana negara hadir menjamin perlindungan hak-hak dasar serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Keinformasi lainnya, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia ke Istana Negara Jakarta pada Jumat siang. Pertemuan ini digelar sebagai forum komunikasi langsung antara pemerintah dan kalangan dunia usaha untuk membahas arah perekonomian nasional juga memperkuat dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintah. Ketua KADIN Anindya Bakri tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ia datang bersama pimpinan KADIN di 38 provinsi atas undangan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain soal arah perekonomian nasional, Anindya juga menyebut forum pertemuan Presiden dengan kalangan usaha ini juga dimaksudkan untuk berdiskusi soal peningkatan ekonomi daerah. Selain jajaran pengurus KADIN, tampak hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Merah-Putih seperti Menteri SDM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, juga Menteri Perdagangan Budi Santoso.
15: Hadir juga nanti ada 30 asosiasi dan himpunan, jadi harusnya diskusi sangat menarik. Dan ini kita lihat menyambung diskusi dengan Pak Presiden tahun lalu di bulan Agustus 2025 ketika kami diundang ke Hambalang sebelum kita melakukan rapat. Dan itu diprediksikan bahwa kita akan menghadapi kondisi ekonomi dan juga geopolitik yang seperti sekarang ini. Nah sekarang bagaimana kita sama-sama untuk duduk menyikapinya, karena dari keliling daerah kita melihat semua tetap mencari jalan keluar, tetap optimis.
4: Badan Gizi Nasional merespons putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari dana pendidikan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Melalui konferensi pers yang digelar pada Jumat sore, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan, sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas operasional, pihaknya akan menaati setiap keputusan atau kebijakan dari pemerintah. Sudaryono menegaskan saat ini BGN akan berfokus pada daerah tertinggal, terdepan atau terluar atau 3T.
16: Terkait MK, saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. Ya. Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami adalah fokus ke pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan untuk berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana saya juga kemarin preskon, 3T ini kemudian kami sisir dari data Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada.

ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mananya sudah ada. Dan ini sedang kita sinkronkan data sehingga mana yang prioritas kita memang dari yang antri yang belum ada ini.

0: pengusaha besar terbukti melakukan penipuan mutu secara sistematik dengan cara menjual beras tidak sesuai standar dengan harga gelap.
1: Bukan nilai subsidi itu, nilai kembali yang tadi, yang terjadi adalah...
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa praktik curang mafia beras fortifikasi ini merupakan bentuk residivis dari kasus sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis mendalam Kementan terkait darurat mafia beras, peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat SNI 9314/2024 dan SNI 9372/2025 menimbulkan potensi kerugian konsumen hingga Rp71,9 triliun rupiah per tahun. Dari 15 merek sampel beras fortifikasi yang diawasi Badan Pangan Nasional di Jakarta, hanya 3 merek yang memenuhi syarat. Sementara 12 merek lainnya dinyatakan gagal uji dengan tingkat pelanggaran mencapai 80% dan harga jual ekstrim berkisar antara Rp17.580 hingga Rp42.500 per kilogram. Harga ini jauh di atas HET beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram.
3: Nah, ternyata ada harganya sampai Rp42.000 satu kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar, seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
2: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum. Salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa gangguan pasar akibat praktik mafia ini telah diimbangi dengan kesiapan cadangan pangan nasional yang kuat dan terkendali. Bulog terus memperkuat penyerapan dalam negeri dan mengoptimalkan kinerja logistik guna menstabilkan pasar, serta mendukung penuh pemberantasan oknum nakal yang merugikan pemerintah dan masyarakat.
4: Jadi sesuai dengan impres, target kita adalah 4 juta ton. 4 juta ton. Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2026. Demikian.
2: Pemerintah memastikan proses hukum terhadap kasus mafia beras jilid kedua ini akan dikawal ketat hingga tuntas oleh aparat penyidik. Langkah tegas pencabutan izin edar menjadi fokus utama dalam menertibkan kembali tata niaga pangan nasional serta melindungi hak-hak konsumen. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
0: Beralih informasi lain, isu ancaman PHK ribuan buruh di Jawa Timur menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik menilai skema mediasi pemerintah masih cenderung memihak kepentingan pengusaha. Namun, Disnaker Trans Jawa Timur mengatakan potensi angka ribuan PHK belum jadi data real di lapangan.
5: Sinyal bahaya kembali berbunyi bagi sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur. Sebanyak 4.400 pekerja kini terancam gelombang pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi bisnis dan tekanan ekonomi global. Menanggapi hal ini, Disnaker Trans Jati menyatakan angka tersebut menjadi perhatian khusus, namun bukan berarti menjadi data real di lapangan. Sejumlah langkah mitigasi akan terus dikaji dan dipersiapkan oleh pemerintah Jawa Timur.
6: Memang isu yang sudah beredar bahwa 4.400 itu adalah pra atau sebuah ancaman. Maka ancaman ini pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis. Jangan

0: sampai kemudian PHK menjadi fakta real. Perlu diketahui, Mbak Ghea, sepanjang tahun 2025, jumlah pekerja yang mengalami PHK itu kurang lebih sekitar 5.324 orang. Dari beberapa sumber mengatakan demikian. Sementara hingga pertengahan tahun 2026, saya ulangi, pertengahan 2026, jumlah yang benar-benar sudah terkena PHK baru mencapai 357. Kemudian, dari 357 ini, apakah semua bermasalah yang nantinya bermuara kepada yaitu perselisihan PHK di dinas? Saya anggap tidak. Karena hingga saat ini kebetulan kami di Bina Penegakan Hukum itu tidak ada lonjakan yang cukup signifikan terkait dengan kasus-kasus PHK. Ya. Sehingga kemudian dapat kita ambil kesimpulan bahwa PHK yang benar-benar sudah terkena PHK baru mencapai 357. Jika kemudian ada pra-PHK 4.400, maka ini kan sebagai suatu potensi ya, sebagai suatu potensi, bukan suatu menjadi akan menjadi suatu angka, menjadi angka real.
1: Sementara itu, dosen administrasi publik UNESA Surabaya menyatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah mitigasi yang strategis. Pasalnya ribuan buruh di Jawa Timur kini dibayangi dengan kehilangan mata pencaharian.
2: Sebetulnya ancaman PHK ini, kalau kita melihat bagaimana kemudian pemerintah bertindak, pertanyaan saya sebetulnya ada pada apakah solusi yang ditawarkan pemerintah ini sudah dikeluarkan oleh mekanisme yang saya sebut sebagai tripartit ya, atau mendudukkan antara pemerintah, industri, dan juga para pekerja. Karena kalau dilihat dari efisiensi negosiasi BPJS ini terkesan nampaknya lebih berpihak pada perusahaan gitu.
1: Di balik angka dan aturan, ada ribuan kepala keluarga yang kini harap-harap cemas. Mereka hanya bisa bersiap dengan kemungkinan terburuk sambil menunggu kepastian nasib dari pemerintah. Kia Clarissa, Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Setelah dua pekan latihan bersama Multinational Peacekeeping Exercise 2026, Garuda Canti Dharma 3 rampung dituntaskan 22 negara. Upacara penutupan dilaksanakan di lapangan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI Sentul Kabupaten Bogor pada Jumat pagi. Sebelumnya selama dua pekan terakhir, 1.014 prajurit dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Inggris hingga Argentina diasah kemampuannya dengan pembekalan simulasi standar PBB. Mereka menjalani latihan staf, pengawalan konvoi lapangan, operasi medis, penanganan bahan peledak hingga misi perlindungan warga sipil dan pemberdayaan perempuan dalam misi perdamaian. Latihan ini sengaja digelar untuk meningkatkan profesionalisme pasukan penjaga perdamaian dalam memperkuat kesiapan kontingen United Nations Peacekeeping Capability Readiness System dan interoperabilitas antar negara.
3: Konflik yang semakin kompleks menuntut pasukan perdamaian memiliki profesionalisme, kesiapan, interoperabilitas, serta kemampuan bekerja sama lintas negara. Oleh karena itu, latihan multinasional seperti Garuda Canti Dharma bukan sekedar agenda rutin, tetapi merupakan investasi strategis untuk membangun kepercayaan, memperkuat kerjasama internasional, dan meningkatkan kesiapan bersama dalam mendukung perdamaian dunia.
1: Sementara itu, sebanyak lebih dari 33.000 siswa calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dinyatakan lulus pendidikan. Selanjutnya mereka nantinya akan ditempatkan di KDKMP dan KNMP yang sudah selesai dibangun.
4: Bahagia sekali bisa melewati 45 hari ini. Secara keseluruhan bersama teman-teman itu senang, kami lulus bareng-bareng, masuk bareng-bareng, lulusnya bareng-bareng, itu senang sekali.
5: Itulah ungkapan Masito setelah dinyatakan lulus pelatihan calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pada Jumat pagi, Ia akan menjalani upacara penutupan pendidikan bersama lebih dari 3.000 rekan lainnya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebelumnya kami sempat bertemu Masito saat ia tengah menjalani pendidikan di Pusdikes TNI AD di Jakarta sekitar sebulan lalu. Saat itu, ia mengaku sempat merasa tertekan.
6: Tapi ada ini nggak? Stres bahwa nanti aku bisa lulus atau enggak gitu?
4: Stres. Sempat kepikiran juga, cuman berdoa aja sih Bang. Yakin aja sih dengan kemampuan.
5: Namun kini segala upayanya membuahkan hasil. Ia pun mengaku siap ditempatkan di mana saja untuk mengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Total ada 33.785 orang siswa SPPI yang dinyatakan lulus pendidikan. Nantinya akan dibuka lagi gelombang pendidikan kedua bagi calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pola pendidikannya pun dipastikan tidak terlalu militeristik, sesuai dengan evaluasi pendidikan gelombang pertama. Sebelumnya, pada pendidikan gelombang pertama ini sempat bermasalah hingga menimbulkan korban jiwa.
7: Memang sudah ada pada saat kita pendidikan awal, kita sudah mengevaluasi bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan bela negara. Sehingga pelaksanaan yang tadinya mencapai waktu yang sudah ditentukan, ya kita kurangi menjadi 1,5 bulan. Di mana 1,5 bulan tersebut, 1 bulan adalah waktu pendidikan dan latihannya bela negara. Kemudian 2 minggunya itu adalah pendidikan manajemen kepada perkooperasian, baik itu dari Jaladri ataupun pangan seperti itu.
5: Hingga kini sudah ada lebih dari 18.700 koperasi Desa Merah Putih yang sudah dibangun. 1.021 di antaranya sudah mulai beroperasi. Sementara Kampung Nelayan Merah Putih yang sudah terbangun ada sebanyak 100 titik. Lebih dari 1.300 titik lainnya saat ini masih dalam proses pembangunan. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
1: Setelah pembangunannya dicanangkan pada Juni lalu, PT MRT Jakarta memaparkan desain pedestrian deck Dukuh Atas yang akan mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik serta menyiapkan konsep pemanfaatan ruang di atasnya. Lewat paparan desain ini, PT MRT Jakarta menjelaskan pedestrian deck Dukuh Atas akan menghubungkan sejumlah moda transportasi publik mulai dari MRT, KRL, LRT, Transjakarta hingga kereta bandara. Sagita Devi selaku TOD Planning Department Head MRT Jakarta menyebut pedestrian deck ini terintegrasi dengan pengembangan kawasan mixed use di sekitarnya termasuk fasilitas komersial dan juga perhotelan di kawasan Dukuh Atas. Selain fungsi konektivitas, MRT Jakarta juga menjelaskan rencana pemanfaatan ruang komersial di atas pedestrian deck.
8: Kita mencoba untuk mengembangkan konektivitas yang seamless dengan semua operator transportasi publik, di mana salah satunya kan juga ada airport railing ya, di mana kan langsung terhubung ke bandara gitu.
1: Informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar lomba kota terbersih dengan hadiah mencapai 20 miliar rupiah. Gagasan ini sebagai upaya mendorong pemerintah daerah semakin serius menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, Prabowo juga mengultimatum segala persoalan mengenai sampah sudah harus selesai pada tahun 2027 mendatang.
9: Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, bangsa Indonesia harus turut menjaga lingkungan. Prabowo meminta mulai dari tataran RT, RW, ketua masjid, ketua koperasi, ketua kelompok masyarakat untuk saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan. Prabowo juga mendorong para pegawai di lingkungan BUMN dan aparatur sipil negara di seluruh pemerintah daerah untuk membersihkan lingkungan selama 1 jam setiap pagi. Jika hal ini dikerjakan, maka hasilnya akan luar biasa. Prabowo bahkan berjanji akan memberikan insentif sebesar 20 miliar rupiah bagi 5 kota terbersih terbaik dan 10 miliar rupiah untuk kota-kota peringkat di bawahnya. Presiden Prabowo menekankan menjaga kebersihan lingkungan menjadi kampanye nasional yang sangat penting selain program hilirisasi dan ketahanan pangan.
10: Nanti kita kasih insentif ya. Ada Menteri Ekon di sini, nanti kasih ada ya. Menteri Menseknek koordinasi nanti sama Menteri Keuangan ya. Kita bikin lomba kota terbersih.
9: Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga menargetkan persoalan sampah di Indonesia selesai pada akhir tahun 2020.

0: 2027. Prabowo tak ingin masih ditemukan adanya sampah menumpuk hingga bergunung-gunung.
1: Kota terbersih mana kita kasih kalau bisa 20 miliar. Lima kota terbersih, 20 miliar. Lima kota yang di bawahnya, 10 miliar. Dan sebagainya. Lebih baik dikasih itu kan daripada kita kasih piala. Atau piala juga. Piala juga yang mentah juga ya. Enggak, ini benar. Pasti uang itu dipakai untuk yang baik. Iya kan? Dia akan cari truk, dia ekskavator dan sebagainya. Tapi ekskavator yang ada, coba di Panglima TNI ya, cek di Pindad ada ekskavator berapa, bagikan ke kabupaten-kabupaten semua itu sudah.
0: Presiden menyampaikan soal kebersihan kota adalah hal penting dalam menjaga daya tarik pariwisata karena tidak ada wisatawan yang mau datang ke kota yang kotor. Prabowo juga menambahkan, sektor pariwisata menyumbang lapangan pekerjaan yang sangat besar bagi rakyat. Arif Kurniawan, Indra, Batang, Jawa Tengah.
2: Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dan umroh guna menekan berbagai pelanggaran yang masih terjadi. Informasi hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dan umroh guna menekan berbagai pelanggaran yang masih terjadi. Salah satunya upaya dilakukan dengan mendukung pameran Islamic Travel Connect yang mempertemukan penyelenggara travel resmi dengan calon jemaah agar masyarakat pun lebih mudah memilih layanan yang profesional dan juga terpercaya.
1: Pameran Islamic Travel Connect tak hanya menawarkan beragam pilihan paket haji dan umroh, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan konsultasi bagi masyarakat dalam memilih penyelenggara perjalanan yang aman dan berkualitas. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam pembukaan pameran menegaskan, kehadiran pameran seperti ini dapat mempermudah calon jemaah membandingkan berbagai penawaran secara langsung, sekaligus meminimalisir resiko penipuan yang masih sering dilaporkan. Pemerintah juga menekankan pentingnya profesionalisme penyelenggara haji khusus dan umroh. Melalui pengawasan yang lebih ketat, serta terbentuknya Satgas Gabungan bersama Kementerian Imigrasi dan Kepolisian, Kementerian Haji berupaya menekan pelanggaran sekaligus mencegah pelayanan haji maupun umroh ilegal.
2: Dannya, kami di Kementerian Haji ada Direktorat Bina Haji Khusus dan Umroh. Tugasnya untuk memastikan bahwa para pelaku-pelaku bisnis haji khusus dan umroh itu benar-benar menjalankan bisnisnya sesuai dengan regulasi yang kita miliki. Dengan demikian mereka patuh dengan aturan dan tidak merugikan pada konsumen maupun calon konsumen. Tapi kita fokuskan data yang kita miliki sejak tahun 2025 ini dengan pengawasan yang lebih ketat, lebih baik, angka-angka pelaporan semakin menurun. Walaupun juga ada beberapa kasus yang cukup besar yang melibatkan banyak calon konsumen dan mencakup uang yang cukup besar juga. Itu juga menjadi salah satu.
1: Di sisi lain, calon jemaah memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan pilihan. Selain memastikan keberangkatan, pelayanan, dan harga yang sesuai, rekomendasi dari kerabat masih menjadi faktor penting. Kejelasan jadwal, kenyamanan selama perjalanan, hingga reputasi penyelenggara menjadi hal utama. Track record dan profesionalisme travel tetap menjadi penentu dalam memilih paket umroh.
3: Saya sih biasanya dari rekomendasi teman ya. Jadi emang rekomendasi teman itu yang udah pernah ngejalanin sama travel itu yang paling bisa kita terima lah. Karena kita belum tentu dari online, misalnya mereka iklan di sosmednya mereka belum tentu cocok ke kita gitu. Biasanya kita dapat

0: dari temen atau yang pernah kita ketemu di Arabnya gitu. Mana sih travel yang bagus, mana jalaninnya, yang penting sih kepastian berangkat. Kedua memang pelayanan kalau ini, terus yang ketiga pasti harga ya. Karena kan pasti cari yang sesuai dengan budgetnya.
1: Pameran Islamic Travel Connect menjadi ruang pertemuan antara penyelenggara perjalanan haji dan umroh dengan masyarakat yang tengah mencari paket perjalanan. Di tengah maraknya kasus penipuan travel, pameran ini diharapkan menjadi ruang bagi calon jemaah untuk lebih cermat memilih penyelenggara yang profesional dan terpercaya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Kita akan lihat langsung keseluruhan acara Islamic Travel Connect. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar di Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Selamat malam, Kaira. Kaira, apa saja yang bisa pengunjung dapatkan kala mendatangi Islamic Travel Connect 2026, tempat Anda melaporkan?
3: Yap, selamat malam Diana. Meskipun sudah malam ya, tapi sepertinya animo masyarakat tidak turun-turun di hari ketiga perhelatan Islamic Travel Connect 2026. Berbagai tujuan masyarakat datang ke sini. Ada yang memang ingin berkonsultasi tentang masalah haji dan juga umroh. Ada yang memang langsung nih mendapatkan dan juga mengambil tawaran-tawaran yang diberikan oleh berbagai travel agent yang ada di sini. Dan juga bahkan ada yang hanya menonton talk show saja. Mungkin foto dari saya, Dwi Agung, bisa memperlihatkan bagaimana situasi sekarang ya di Islamic Travel Connect 2026. Banyak sekali masyarakat yang terus berdatangan ke lokasi ini. Bisa dilihat di booth-booth travel haji dan juga umroh di sini, masyarakat tengah berkonsultasi. Berbagai kalangan masyarakat datang ke sini, ada yang bahkan dari masyarakat yang masih muda begitu ya, ada yang memang sudah berkeluarga dan juga sebagainya. Karena memang penawaran di Islamic Travel Connect 2026 ini sangat menarik begitu ya. Meskipun baru pertama kali diadakan di tahun ini, tapi masyarakat, antusiasme masyarakat tetap meningkat di malam hari ini. Berbagai penawaran ditawarkan, ada yang memang menawarkan haji plus premium, di mana berbeda dengan haji reguler biasanya yang butuh waktu lumayan lama nih ya untuk diberangkatkan, bahkan lebih dari 20 tahun. Di sini travel agent menyediakan, menawarkan paket haji plus premium ini dengan waktu berangkat yang lebih singkat, sekitar 10 sampai 15 tahun. Nah, tidak hanya itu, di sini juga menawarkan umroh premium, di mana selain melaksanakan ibadah umroh, para jemaah juga mendapatkan tawaran untuk jalan-jalan begitu ya, perjalanan religi ke beberapa kota untuk melihat begitu ya sejarah Islam di sana. Ada yang kawasannya masih di sekitaran Arab Saudi, dan bahkan ada yang sudah di luar Arab Saudi seperti Turki dan juga sebagainya. Dan di sini juga disediakan berbagai macam pilihan paket begitu ya. Ada yang memang untuk paket ekonomi, dan juga ada paket yang bahkan sampai first class begitu ya, untuk maskapainya maupun untuk penginapannya yang bahkan sampai hotel bintang 5 begitu. Nah, tadi saya juga sempat mengobrol dengan masyarakat yang datang ke sini ya, kenapa sih memilih untuk datang nih ke acara ini, karena memang mereka sangat antusias ya, apalagi haji dan juga umroh ini adalah salah satu ibadah begitu ya yang prioritas di dalam agama Islam tentunya. Dan juga karena memang dari masyarakat sendiri juga mengejar penawaran-penawaran yang ada di sini. Nah, selain beberapa paket yang bisa diambil oleh masyarakat, lantas apa saja sih yang menarik di sini? Nah, selain memang beberapa penawaran menarik dan juga promo-promo menarik yang ditawarkan oleh agent travel di sini, yang bahkan hampir dari 20 agent travel di sini ya, di sini juga menyediakan beberapa layanan. Nah, salah satunya mungkin bisa dilihat di belakang saya, ini ada panggung ya. Panggung di sini sedang berlangsung talk show dari Bank Mega Syariah yang memang memberikan edukasi kepada masyarakat begitu ya, bagaimana sih mempersiapkan keuangan begitu untuk mempersiapkan ibadah haji dan juga umroh yang bahkan sebenarnya sudah bisa dimulai nih dari usia muda. Karena memang kalau kita lihat terutama untuk ibadah haji juga waktu tunggunya lumayan lama. Jadi sedemikian rupa sebisa mungkin untuk mempersiapkan ibadah haji dan juga keuangan untuk haji dan juga umroh sedari dini mungkin. Dan juga nih bagi pemirsa atau mungkin orang terdekat Diana yang mungkin masih mencari penawaran terbaik untuk ingin berangkat haji dan juga umroh ya, mungkin bisa datang ke Islamic Travel Connect 2026. Karena memang acara ini sangat menarik sekali ya, dan juga bahkan dari Menteri Haji dan juga Umroh sendiri Bapak Muhammad Irfan juga mengapresiasi acara ini, karena dengan adanya acara ini meningkatkan kembali kepercayaan publik yang kalau kita lihat di masyarakat begitu ya, masih banyak beberapa kasus tentang penipuan tentang keberangkatan haji yang menawarkan iming-iming haji tanpa antrian, haji tanpa visa haji dan juga sebagainya. Nah, dengan adanya acara ini, dengan mendaftarnya lebih dari 20 booth yang ada di sini booth-booth yang memang sudah tercatat dan juga dijamin legalitasnya. Apalagi kalau kita lihat ekosistem dari haji dan umroh sendiri merupakan ekosistem yang sangat besar, nilainya begitu ya, lebih dari 7 triliun rupiah. Itu dapat saya laporkan kembali ke studio, Diana.
2: Baik, terima kasih atas laporan terkini Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Mikaela Amar, dari Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Pemerintah optimistis penjualan kendaraan bermotor nasional akan terus bertumbuh hingga akhir tahun 2026. Optimisme ini disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026.
4: Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 resmi dibuka. Pembukaan pameran otomotif terbesar ini menjadi momentum bagi industri kendaraan bermotor nasional untuk terus mendorong pertumbuhan pasar dan produksi dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis penjualan mobil nasional tahun ini dapat melampaui target 850 ribu unit. Menurut Agus, target tersebut bukanlah batas atas, melainkan target minimal yang masih dapat ditingkatkan hingga akhir tahun.
5: Semester pertama tahun 2026 telah memberikan bukti cukup menggembirakan, di mana produksi kendaraan bermotor nasional mencapai 615 ribu unit, tumbuh 11,3%.
4: Optimisme pemerintah sejalan dengan kinerja penjualan kendaraan bermotor pada paruh pertama 2026. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menunjukkan distribusi kendaraan dari pabrik ke dealer atau wholesales pada Januari hingga Juni 2026 mencapai 436.564 unit. Angka ini meningkat 15,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara penjualan dari dealer ke konsumen atau retail mencapai 433.848 unit. Capaian tersebut tumbuh 10,5% dibandingkan Januari hingga Juni tahun lalu. Pertumbuhan pasar ini menjadi momentum bagi produsen otomotif untuk memperkuat produksi di dalam negeri. Salah satunya Toyota yang menyatakan akan terus mendukung arahan dan program pemerintah termasuk dalam memaksimalkan potensi pasar nasional. Toyota juga menekankan penguatan produk-produk yang saat ini dipasarkan termasuk kendaraan yang diproduksi di dalam negeri. GIAS 2026 sekaligus menjadi etalase bagi perkembangan industri otomotif Indonesia. Pemerintah berharap pertumbuhan pasar otomotif dapat terus berlanjut hingga akhir tahun, sekaligus memperkuat industri kendaraan bermotor dan rantai pasok di dalam negeri. Nindya Yuwono, Softan Herdiagama, Tangerang, Banten.
2: Bagi Anda yang memiliki rencana melanjutkan pendidikan di Arab Saudi, Saudi Education Expo 2026 menyediakan informasi terkait pendidikan serta beasiswa. Pameran ini digelar di Jakarta mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.
6: Jumat 31 Juli 2026, bertempat di Gedung Smesco, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, digelar pameran pendidikan asal Arab Saudi bertajuk Saudi Education Expo 2026. Acara ini disebut sebagai pameran dan festival pendidikan serta beasiswa Arab Saudi terbesar di Indonesia. Acara diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia atau PPMI Arab Saudi dan dihadiri oleh 60 mahasiswa perwakilan kampus serta 20 universitas di Arab Saudi, diantaranya Universitas Islam Madinah, Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, dan Universitas King Abdul Aziz. Dalam pameran ini pengunjung dapat menggali informasi terkait dunia pendidikan dan cara mendapatkan beasiswa di Arab Saudi. Selain booth pendidikan, Tersedia juga booth fashion muslim dan booth kuliner. Menurut Ketua Pelaksana Saudi Education Expo 2026, Habibul Muiz, acara ini digelar untuk memberikan informasi terkait pendidikan dan beasiswa di Arab Saudi. Ia menambahkan, mahasiswa yang berkuliah di Arab Saudi juga berkesempatan melaksanakan ibadah haji dan umroh.
0: Ya, tentunya kita menghadirkan Saudi Education Expo ini untuk memudahkan ya akses informasi kepada seluruh masyarakat ya secara masif terkait pendaftaran dan juga beasiswa yang ada di Arab Saudi ini. Kurang lebih seperti itu, karena beasiswa di Arab Saudi ini cukup menarik karena yang pertama fully funded, kemudian juga kita bisa punya privilege untuk umroh dan haji ya untuk mahasiswa, kemudian yang lebih gongnya lagi kita dikasih kesempatan untuk pulang ke kampung halaman itu setahun sekali, dan itu dibiayai dan difasilitasi oleh kampus.
6: Sementara itu, para pengunjung mengaku terbantu dengan adanya Saudi Education Expo 2026. Bagi mereka, acara ini memberikan informasi terkait pendidikan di Arab Saudi serta kemudahan mendapatkan beasiswa.
7: Tujuan kami bersama dengan teman-teman untuk mengetahui tentang seperti apa kuliah di Saudi Arabia itu, dan tentunya ini sangat suatu hal yang sangat menggembirakan buat kami.
8: Ranca ini mau ikut acara Saudi Expo untuk menggali informasi tentang kampus-kampus yang ada di Arab Saudi.
9: Ingin cari informasi mengenai melanjutkan ke Timur Tengah, karena saya berkeinginan juga melanjutkan ke sana. Bagus sekali karena tidak perlu jauh-jauh, di sini semuanya ada informasinya untuk kuliah di Timur Tengah.
6: Di Saudi Education Expo 2026, pengunjung juga bisa melakukan konsultasi langsung di booth resmi Universitas Arab Saudi, mengikuti sesi talk show dan workshop seputar beasiswa. Acara ini digelar mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.
10: Bagi Anda yang ingin mencari informasi atau ingin mendapatkan beasiswa sekolah di universitas ternama di Arab Saudi, nah Anda harus mengunjungi Saudi Education Expo 2026. Kenapa? Di sini Anda bisa mendapatkan informasi, kemudahan beasiswa untuk sekolah di negeri Arab Saudi. Jimmy Chandra, Aryo Asmoro, Jakarta.
2: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan. Baju adat jadi kostum yang paling banyak diminati hingga persewaannya meningkat sampai 80% pada Agustus.
11: Bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.
12: Biasanya kostum yang paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang, heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
11: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25-100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
13: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya orang itu pasti puas. Oh ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
11: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivania Jielfong, mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
14: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya, karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu, kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
11: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
15: Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
16: Husnul khatimah itu husnun, itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
15: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi mancanegara, Rusia kembali menyerang sejumlah wilayah di Ukraina pada Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu.

0: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di pusat kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia, di mana 2 diantaranya merupakan gadis berusia 5 dan 12 tahun. Serangan itu juga melukai sedikitnya 8 orang. Jumlah korban pun diperkirakan bisa bertambah seiring proses pencarian korban lain oleh petugas di sebuah reruntuhan bangunan di Desa Radushne, sebuah desa di pinggir kota Kryvyi Rih. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Akibat serangan itu, seorang warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka. Petugas kebakaran yang terjun ke lokasi menyebut serangan itu membakar kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Dan sejumlah titik api pun telah berhasil dipadamkan. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. 2 rumah bahkan nyaris hancur total. Wakil Wali Kota Lviv, Andriy Moskalenko, mengatakan sedikitnya 34 orang terluka, termasuk 13 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Ia menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari 2 orang yang diyakini terjebak di bawah reruntuhan di Jalan Paton. Menanggapi serangan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia merupakan buatan Korea Utara. Rudal balistik itu ditemukan di wilayah Radushne.
1: Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися. Але станом на зараз це північно-корейська балістика.
0: Sejauh ini pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menyerang sejumlah wilayah Ukraina.
2: Serangan Rusia ke Ukraina menyasar hingga ke Polandia. Sebuah objek yang diduga rudal milik Rusia dilaporkan meledak di sebuah lahan pertanian warga yang jaraknya tak jauh dari perbatasan Polandia dan Ukraina.
3: Sebuah proyektil tak dikenal jatuh hingga memicu ledakan di sebuah desa di Polandia sekitar 95 km dari perbatasan Ukraina pada Kamis waktu setempat. Insiden ini berlangsung ketika Rusia melancarkan serangan jarak jauh mematikan ke berbagai wilayah Ukraina. Kementerian Dalam Negeri Polandia menjelaskan, dampak benturan objek yang diduga kuat merupakan rudal Rusia itu meninggalkan kawah selebar kurang lebih 10 meter. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyebut, objek diduga rudal KH-101 Rusia itu jatuh di wilayah Polandia Timur. Lokasi tersebut ditemukan dari laporan warga lokal di Biugoraj yang mendengar suara dentuman keras di antara desa Tarnawa Kolonia dan Biskupice.
4: Według oceny ekspertów wojskowych, no, zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący, no, zdolny do przenoszenia oczywiście ładunków i no, też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło. Wielkość leja krateru 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości pokazują, że to była no, poważna bardzo sprawa.

0: Pada insiden ini, Polandia mengumumkan upaya untuk menambah pasokan sistem rudal Patriot untuk Ukraina. Langkah itu dilakukan agar Kiev dapat menangkis lebih banyak rudal Rusia sehingga amunisi itu tidak terbang sampai ke Polandia.
1: Sementara itu, 3 petugas pemadam kebakaran di Yunani tewas saat berjuang memadamkan kebakaran hutan yang menerjang Pulau Kreta sejak Rabu waktu setempat. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat dan mengancam permukiman warga serta kawasan wisata. Sejumlah wisatawan pun harus dievakuasi dan terpaksa bermalam di gedung olahraga.
2: Kebakaran hutan kembali melanda Pulau Kreta Yunani. Asap pekat membubung tinggi di sepanjang lembah pegunungan saat angin kencang mempercepat penyebaran kobaran api yang terus mendekati kawasan permukiman serta destinasi wisata populer. 2 petugas pemadam kebakaran tewas terjebak di dalam kendaraan saat melintas di antara 2 titik api di dekat desa Kria Frisi. Sementara 1 petugas pemadam lainnya dilaporkan tewas di wilayah Peloponnese. Ratusan wisatawan dari berbagai negara dan warga lokal terpaksa bermalam di gelanggang olahraga kota Moires, Pulau Kreta setelah dievakuasi dari 9 desa dan kawasan wisata akibat kebakaran hutan yang terus membesar. Petugas Palang Merah Yunani bersama pemerintah setempat menyediakan tempat tidur darurat, makanan, serta bantuan logistik bagi para pengungsi. Beberapa wisatawan mengaku trauma karena harus meninggalkan lokasi dalam waktu singkat saat api membesar.
3: It was frightening, yes. We could see the flames in the hills above the village, and the police and the firefighters were just telling everybody to leave straight away.
4: So trauma. It's the first time in my life happened. But we are thankful that we are safe now.
2: Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran bersama puluhan armada kendaraan dan pesawat pengangkut air masih terus berjuang memadamkan api di Pulau Kreta. Kebakaran ini telah merusak kawasan pertanian, perkebunan zaitun, serta beberapa perumahan warga.
1: Bencana besar tidak selalu menyisakan kisah duka. Di Venezuela misalnya, seekor kura-kura berhasil ditemukan masih hidup setelah terperangkap selama lebih dari 1 bulan di bawah reruntuhan gedung akibat gempa bumi besar. Sementara itu di Spanyol, pusat penampungan hewan dipenuhi puluhan anjing dan kucing yang dievakuasi dari kebakaran hutan terbesar dalam sejarah negara tersebut.
2: Di tengah puing-puing bangunan di kota Catia Mar, Venezuela, tim penyelamat menemukan seekor kura-kura yang masih hidup setelah terperangkap lebih dari 30 hari. Kura-kura bernama Pascualina itu berhasil ditemukan saat petugas memindahkan reruntuhan bangunan yang ambruk akibat 2 gempa besar yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu. Setelah memindahkan beberapa balok beton dan material bangunan, salah satu petugas berhasil menjangkau dan mengeluarkan Pascualina dari celah reruntuhan. Menurut pemiliknya, kura-kura tersebut jatuh dari lantai 6 saat gempa terjadi. Setelah dievakuasi, Pascualina akhirnya ditemukan kembali dengan pemiliknya. Sementara itu, pusat penampungan hewan SICEM di Majada Honda, Madrid dipenuhi anjing dan kucing yang dievakuasi dari wilayah Madrid dan Avila yang terdampak kebakaran hutan besar. Pengelola mulai menerima permintaan bantuan sejak Jumat lalu dan langsung dibanjiri permintaan untuk menampung hewan-hewan tersebut.
5: El viernes a recibir llamadas por Lola de Abrazo Animal y ofrecimos nuestras instalaciones para coger animales hasta completar el aforo que teníamos disponible.
2: Setibanya di penampungan, banyak hewan dalam kondisi sangat lelah dan mengalami stres berat setelah dievakuasi oleh para relawan yang berkoordinasi melalui media sosial dan aplikasi pesan.
6: Y fueron traídos por voluntarios que no eran ni de las propias protectoras, sino que a través de una red de comunicación que se habían montado pues por redes sociales, WhatsApp, habían estado comunicándose para ir a las zonas necesitadas y traer a los animales. Eso, llevaban todo el día, pues eso, nos contaron desde las 12:30, no habían ni comido, de un lado para otro, trayendo los perros. Y bueno, tuvimos la suerte de que todos los perros que han venido muy buenos, algunos más miedosos que otros.
2: Demi menyelamatkan para hewan peliharaan, para relawan bekerja tanpa henti sepanjang hari untuk memindahkan hewan-hewan dari wilayah yang terancam api.
1: Pemanfaatan AI di dunia kesehatan mulai mendapat perhatian. Di Singapura, Changi General Hospital menerapkan AI untuk mendukung kinerja dokter dan juga tenaga medis dalam situasi darurat. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup siaran Indonesia.

0: Indonesia Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam.
1: Changi General Hospital di Singapura bersama IBM kini mengembangkan platform berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk menghadapi insiden korban massal pediatrik. Sistem ini menggabungkan mixed reality, Watson X AI, dan Watson X Orchestrate dalam simulasi penanganan darurat. Selama ini pelatihan umumnya mengandalkan manekin dan simulasi berbasis kertas. Metode tersebut membutuhkan banyak sumber daya, sulit diperluas, dan tidak selalu mampu memberikan gambaran kinerja tim secara menyeluruh. Dengan AI, tenaga kesehatan menjalani skenario darurat dalam lingkungan mixed reality. Sistem kemudian mencatat jalannya simulasi, termasuk komunikasi antar tim dan respons terhadap perubahan kondisi. Salah satu bagian utamanya adalah AI Assessor. Fitur ini menganalisis komunikasi suara, tindakan penanganan, dan data selama simulasi. Namun penggunaan AI juga memunculkan pertanyaan tentang batas peran teknologi dalam keputusan medis.
2: But ultimately, the decision making comes from the physician, the doctor or the nurse who is attending to the human patient. So there will be no change in this. We will never reach a stage whereby we allow the decision making to be taken over by AI. Because if that happens, we lose autonomy as a human caregivers. And I do not think any of us would actually look forward to that day. We need to be very wise in how we use AI to optimize outcomes.
1: Teknologi tidak menggantikan pertimbangan medis, melainkan penyedia informasi tambahan agar tenaga kesehatan dapat melihat kelemahan dalam respons mereka sebelum menghadapi situasi nyata. Pada kondisi darurat, perbedaan beberapa menit dapat menentukan hasil. Karena itu, nilai sistem ini tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologinya, tetapi pada sejauh mana hal itu benar-benar meningkatkan kesiapan, koordinasi, dan keselamatan pasien. Roni Satria, Singapura.

tanah airku Indonesia, negara.

0: Rekaman video yang memperlihatkan anak laki-laki dianiaya oleh seorang pria viral di media sosial. Pria tersebut diduga adalah ayah kandung korban. Tampak dalam video, anak itu menangis dengan kondisi wajah berdarah di bagian mulut dan hidungnya. Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saat ini korban dirawat di rumah ibunya. Ibu korban membenarkan kejadian tersebut dilakukan oleh mantan suaminya. Pelaku diduga kesal saat korban enggan diajak pulang karena sedang bersama sang ibu yang baru 3 bulan kembali dari Arab Saudi sebagai pekerja migran. Pelaku juga diduga kesal karena ibu korban tidak bersedia diajak rujuk sehingga terjadi penganiayaan.
1: Kemarin tuh anak saya tuh nggak mau pulang, udah dipaksa sama ayahnya sendiri, langsung dipaksa digusur katanya. Saya nggak lihat, cuman kata kakek, katanya di bawahnya di rumah kakek di bawah sana.
2: Itu yang dipukul apa aja tuh?
1: Bagian pipi, paha, sama ini dicambak.
2: Kalau yang berdarah bagian apa?
1: Bagian hidung.
2: Berarti hidungnya dipukul juga?
1: Iya.
0: Sementara itu mengutip Detikkom, Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi menyatakan telah menangkap pelaku. Kasus ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cimahi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sempat 3 hari hilang usai memanah ikan di laut, seorang remaja 15 tahun ditemukan meninggal dunia. Sementara itu power bank milik salah satu penumpang maskapai Batik Air tiba-tiba terbakar di dalam pesawat dan menimbulkan kepanikan. Dan berikut kilas peristiwa.
1: Yosef Atta Jalib, remaja 15 tahun asal Desa Kabiarat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, ditemukan tewas di pesisir pantai Desa Kabiarat, Kamis pagi. Sebelumnya Yosef dilaporkan hilang pada Senin sore, usai pergi bersama temannya mencari kerang laut dan memanah ikan. Usai menyelam, teman korban pulang terlebih dahulu dan mengira korban masih memanah ikan. Namun hingga malam, korban tidak kunjung pulang ke rumah dan proses pencarian dilakukan. Hingga akhirnya pada hari ketiga, seorang anggota Babin Kamtipmas melaporkan adanya jasad yang terdampar di pantai.
2: Bapak jangan di video, matikan HP-nya.
1: Kepanikan sempat terjadi saat sebuah power bank milik penumpang warga negara asing terbakar di dalam kabin pesawat Batik Air pada Rabu lalu. Setelah pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, penumpang tersebut langsung diamankan dan diserahkan petugas keamanan maskapai kepada otoritas bandara. Humas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Taufan Yudhistira menjelaskan, power bank yang terbakar memiliki kapasitas 37 watt hour, masih sesuai ketentuan dan diperbolehkan dibawa ke dalam kabin pesawat. Hingga kini penyebab pasti terbakarnya power bank tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kompleks asrama Polri yang berada tepat di belakang Mapolda Jambi, Kelurahan Tambak Sari terbakar pada Kamis siang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengerahkan 13 armada dan 60 personel. Api bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1,5 jam. Asal api masih diselidiki pihak kepolisian Polresta Jambi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Aksi tawuran dengan senjata tajam kembali pecah di Tanah Abang, Jakarta Pusat. 8 pelajar ditangkap. Sementara di Magelang, pulang dari bank lalu mampir ke warung bakso. Seorang pria kehilangan 150 juta rupiah lantaran jadi korban pencurian bermodus pecah kaca mobil.
3: Dalam video amatir milik warga terlihat puluhan pelajar menggunakan senjata tajam melakukan aksi saling serang di Jalan Fakhrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis petang. Petugas kepolisian sektor Tanah Abang yang mendapat laporan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat aksi tawuran.

0: Guna pemeriksaan lebih lanjut, ke-8 orang pelajar tersebut dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, aksi tawuran yang melibatkan para pelajar ini sering terjadi dan meresahkan. Tim Inafis Polresta Magelang melakukan olah TKP kasus pencurian modus kempes ban dan pecah kaca mobil di kawasan traffic light Simpang 4 Pakelan Desa Banyurojo, Mertoyudan. Kejadian berawal saat korban Trisang Edi Wibowo pulang usai mengambil uang dari sebuah bank Kamis siang. Menyadari ban mobil belakang sebelah kiri kempes, ia lalu berhenti dan memarkirkan mobil di depan ruko. Sambil menunggu bengkel datang, korban kemudian ke warung bakso di seberang jalan. Setelah mengecek, kaca pintu depan pecah dan uang 150 juta rupiah yang disimpan di bawah jok mobil telah raib. Korban lalu dibawa ke Mapolsek Mertoyudan untuk dimintai keterangan. GG yang berprofesi sebagai dokter langsung shock dan memeluk orang tuanya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban selama 1 jam di Pengadilan Negeri Bandung Kamis petang. Perkara ini terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Andre Akbar Mubarok yang juga seorang dokter kepada GG. Hubungan keduanya sempat putus diduga karena GG selalu disakiti oleh terdakwa. Menurut keluarga, GG shock dengan pertanyaan kuasa hukum terdakwa terkait hubungan keduanya. Kabar terakhir, GG mengalami depresi berat dan gangguan kejiwaan dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena kedapatan menyelundupkan sabu dan puluhan ribu butir ekstasi. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam kilas kriminal.
2: Gara-gara eta manehna wani maling bos. Masih lompat penjara
3: jadi kan. Dua pelaku curanmor menjadi sasaran kemarahan warga setelah tertangkap basah saat berusaha mencuri motor milik seorang warga di Desa Karyo, Jawilan, Serang pada Kamis siang. Saat dilakukan penggeledahan oleh warga, ditemukan satu set kunci T serta sebilah senjata tajam jenis golok. Menurut warga, aksi pencurian tersebut gagal setelah pemilik motor memergoki pelaku saat berusaha mematahkan kunci stang kendaraan. Teriakan korban mengundang warga berdatangan dan berhasil mengepung kedua terduga pelaku sebelum sempat melarikan diri. Hasil pemeriksaan sementara kedua pelaku merupakan residivis dalam kasus curanmor. 58 tahun, lesu usai aksi pencurian yang ia lakukan digagalkan Erni, asisten rumah tangga di Kampung Cerewet, Bekasi Timur, Jumat pagi. Sebelumnya pelaku beserta 3 lainnya datang dengan 2 sepeda motor saat sang majikan sedang tak berada di rumah. 2 pelaku menunggu di pinggir jalan, 2 lainnya beraksi dengan modus telah menerima order memasang wallpaper dinding di rumah majikannya. Erni lalu berniat menelpon sang majikan namun dihalang-halangi bahkan diberi uang Rp50.000 agar tidak menghubungi ponsel majikannya. Erni curiga lalu keluar bersama cucu sang pemilik rumah untuk lapor ke tetangga. Namun 2 pelaku yang berada di rumah berusaha kabur. Erni lalu mengejar dan menendang motor pelaku hingga terjatuh. Sementara 3 pelaku lain berhasil kabur. Sang pilot maskapai asing asal Malaysia berinisial MS tertangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat membawa lebih dari 70 ribu butir ekstasi. Selain itu, petugas juga menemukan 4 gram sabu-sabu di dalam tas pribadi MS. Pengungkapan berawal kecurigaan petugas dari hasil pemindaian mesin X-ray sebuah koper yang dibawa oleh pilot MS. MS berdalih hanya diminta membawa koper yang nanti akan diambil oleh seseorang yang identitasnya masih dalam penyelidikan. Menurut Bea Cukai, Sindikat Narkotika Internasional mulai memanfaatkan para kru pesawat yang memiliki akses istimewa di bandara. Dari hasil wawancara petugas, MS mengaku sudah melakukan penyelundupan sebanyak 3 kali. Atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Lagi asyik sarapan di warung, seorang residivis kasus pencurian ditangkap usai aksinya mencuri ponsel dengan modus berpura-pura menolong korban kecelakaan terekam CCTV. Adapun di Gorontalo juga karena terekam CCTV membobol konter handphone, seorang mahasiswa dibekuk polisi saat sedang tidur.
4: Tunggu.
3: Aparat kepolisian terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara dan bergulat dengan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur saat akan ditangkap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis malam. Pelaku diketahui telah melakukan aksi kejahatannya di 3 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Baru, Sulawesi

0: kurang.
1: Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Baru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Insiden seorang ibu rumah tangga yang mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor di Jalan Wilam Iskandar, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dimanfaatkan oleh seorang pencuri untuk menggasak ponsel korban pada Sabtu 25 Juli lalu. Pelaku beraksi saat beberapa warga memberikan pertolongan. Berbekal rekaman CCTV di lokasi, pelaku berinisial DPM yang merupakan residivis kasus serupa itu akhirnya berhasil diringkus tim unit Jatanras Polres Asahan. Ia dibekuk saat tengah sarapan di warung makan kawasan Jalan Mara Rusli, Selawan, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan pada Selasa pagi. Dari tangan pelaku, polisi amankan barang bukti satu unit ponsel korban yang sempat digadaikan pelaku. Kini residivis kambuhan itu harus kembali berurusan dengan hukum dan dijerat pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Beginilah aksi Aib alias Koko, seorang mahasiswa saat membobol konter handphone di Jalan Runjani, Kecamatan Holo, Talangi, Selasa dini hari lalu. Pelaku menutup wajahnya dengan kaos yang dia pakai. Meski sudah berupaya menyembunyikan wajahnya, identitas pelaku tetap terendus polisi. Pemuda warga Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat itu diringkus tim Reskrim Polresta Gorontalo Kota di rumahnya saat sedang tidur. Ia dijerat pasal pencurian, pemberatan, dan terancam penjara 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Terkuaknya kasus tragedi pembunuhan seorang kakek bos bengkel mobil di Banyumas, Jawa Tengah mengejutkan banyak pihak. Pasalnya korban ternyata dihabisi oleh istri yang sudah dinikahinya selama 45 tahun. Lantas mengapa biduk rumah tangga yang sudah terjalin hampir setengah abad itu bisa berakhir tragis? Berikut kisahnya dalam segmen Ulas Kasus.
3: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lain. Memori pertikaian dalam keluarga ini membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arca Winangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Keluarga tidak pernah menyangka di usia senja sang ayah inisial EMS 67 tahun dan ibunya IY 61 tahun terlibat konflik yang berujung kematian sang ayah. Dalam reka ulang terungkap, IY sang istri menghabisi suaminya dibantu seorang pria teman dekatnya dan 2 pria lain. Dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang memiliki bengkel mobil. Kejadian Sabtu 27 Juni 2026 mengoyak ketenangan warga. Korban dilaporkan istrinya berinisial IY meninggal akibat perampokan. Kami menelusuri kasus pembunuhan ini dengan mendatangi lokasi. Didampingi ketua RT, saya melihat lokasi kamar tidur tempat korban ditemukan meninggal.
4: Di kamar inilah pertama kalinya warga menemukan korban Edi Yono Subagio meninggal dunia setelah istri korban Ispayanti melaporkan jika suaminya meninggal dunia akibat terjadinya perampokan.
3: Pembunuhan terhadap korban dinilai cukup rapi. Peristiwa ini tidak diketahui meski posisi rumah warga berhimpitan dengan rumah korban. IY, istri EMS, memberitahukan ke warga jika suaminya meninggal. Namun saat warga melihat kondisi korban, mereka mulai curiga karena di tubuh EMS terdapat sejumlah luka yang justru mengindikasikan penganiayaan.
5: Nah, setelah itu, istrinya tuh bilang, anu kata kalau bisa tuh cepat-cepat dimandikan, dikubur kasih aja, biar nggak ketahuan sama polisi gitu. Takut ada polisi datang. Ini nanti motor saya juga hilang. Gitu. Hilang di mana? Dia di garasi. Gitu. Wah, setelah itu saya ke atas, naik ke atas. Ke atas, lihat ke atas. Ternyata

0: pintu garasinya masih utuh.
1: Di mata warga, pasangan kakek dan nenek ini terlihat tertutup. Mereka jarang mengikuti kegiatan sosial di lingkungan. Warga beranggapan hal ini terjadi karena keduanya lansia dan korban sering sakit-sakitan. Namun, beberapa waktu terakhir, warga melihat IY sering pergi meninggalkan rumah. Namun warga tidak mengetahui kemana perginya. Gelagat ini ternyata juga dirasakan anak perempuan korban. Pasalnya, setiap dirinya mengirimkan uang, diduga tidak digunakan untuk kebutuhan bersama ayahnya. Namun, selalu habis entah kemana. Perasaan sang anak juga terusik karena dari hari ke hari, suasana di rumah semakin tidak nyaman.
2: Kalau sertifikatnya mau saya bawa, Pak. Kan udah feeling banget itu, bakalan ada yang gak bener gitu. Makanya saya bela-belain pulang.
3: Dibawa sertifikat?
2: Tak bawa ke Kalimantan. Dia beli kabel, pasang aja, Pak.
3: Iya, soalnya kan sempat juga, itu juga katanya kan udah ungkapan, udah pasang aja, Bapak, gitu kan.
2: Itu kemungkinan bisa seperti itu, karena saya juga kena.
4: Kondisi kematian korban Edi Yono Subagio yang tidak wajar serta adanya luka-luka lebam di sebagian wajah korban dan luka jeratan di leher dan juga alat-alat bukti seperti benda tumpul dan kabel yang ditemukan di lokasi kejadian menjadi awal terungkapnya jika korban meninggal bukan karena perampokan namun menjadi korban pembunuhan.
1: Berpacu dengan waktu, polisi membongkar kasus pembunuhan yang ternyata didalangi IY bersama AR, pria teman dekatnya. Aksi sadis ini juga dibantu dua pria lain. Belakangan terungkap kawanan ini adalah warga Lebak, Pandeglang, Banten. Polisi menangkap kawanan pelaku di rumahnya masing-masing. AR yang menjadi otak pembunuhan bersama IY ternyata residivis yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan terkuak, motif pembunuhan dipicu hubungan tersangka IY dengan AR serta keinginan keduanya untuk menguasai harta milik korban yang berprofesi sebagai pemilik bengkel mobil. Rencana untuk menghabisi nyawa korban sudah direncanakan sejak 6 bulan lalu dengan berbagai cara mulai dari memberi suntikan bius hingga menyantet. Namun, semua upaya gagal. Akhirnya keluarga korban menyerahkan kasus ini ke penegak hukum agar kawanan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Keluarga berharap keadilan bisa berpihak kepada korban. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
5: Beralih informasi mancanegara, sejumlah migran dari Maroko nekat berenang menyeberangi laut dan menerobos ke wilayah perbatasan Spanyol demi mencapai wilayah Eropa. Penyeberangan nekat ini menyebabkan 9 orang tewas. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
6: Gelombang migran dalam jumlah besar kembali menerobos kawasan perbatasan Ceuta Spanyol pada Kamis waktu setempat. Beberapa migran nekat berenang di lautan, sementara yang lain menerobos gerbang perbatasan darat dan berlari masuk ke wilayah kota. Penyeberangan ini menyebabkan 9 orang tewas. Aparat kepolisian serta personel militer langsung mengamankan jalur perbatasan dan jalan-jalan utama. Pihak berwenang Spanyol mengatakan telah menemukan seluruh jenazah korban. Hingga kini kapal-kapal patroli Angkatan Laut terus disiagakan di sepanjang pesisir pantai guna menghalau migran lain yang mencoba menyeberang dari wilayah Maroko. Ledakan dahsyat mengguncang tambang batubara di Provinsi Balochistan, Pakistan pada Kamis. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 11 pekerja tambang dan menyebabkan puluhan lainnya masih terjebak di bawah tanah. Tim penyelamat masih berupaya mencari para korban yang hilang di kedalaman lebih dari 1.200 meter. Ledakan itu terjadi di kawasan Sorange, daerah terpencil yang terletak tidak jauh dari ibu kota Provinsi Balochistan, Quetta. Otoritas menduga ledakan dipicu oleh akumulasi gas metana di dalam tambang. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi yang menerjang Jepang Selatan kini bertambah menjadi 35 orang. Hingga Jumat pagi operasi penyelamatan masih terus dilakukan. Tim penyelamat terus berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang terjebak. Sebagian besar korban tewas dalam bencana ini dilaporkan berasal dari dua lokasi, yakni pabrik kertas Nippon Paper Industries serta pusat perbelanjaan Aeon Mall. Sebelumnya gempa magnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang Selatan, Selasa 28 Juli.

0: Gempa mengakibatkan runtuhnya tembok di sekitar Kastil Kumamoto di puncak Bukit Chuoku. Salah satu lokasi terparah akibat gempa di Kumamoto adalah pusat perbelanjaan Aeon Mall. Sekitar 30 pekerja dilaporkan tertimbun reruntuhan. Gempa juga memutus aliran listrik dan merusak jalur transportasi termasuk rel kereta.
1: Rusia kembali menyerang sejumlah wilayah di Ukraina pada Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.

0: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di pusat kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia, di mana 2 diantaranya merupakan gadis berusia 5 dan 12 tahun. Serangan itu juga melukai sedikitnya 8 orang. Jumlah korban pun diperkirakan bisa bertambah seiring proses pencarian korban lain oleh petugas di sebuah reruntuhan bangunan di Desa Radushne, sebuah desa di pinggir kota Kryvyi Rih. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Akibat serangan itu, seorang warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka. Petugas kebakaran yang terjun ke lokasi menyebut serangan itu membakar kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Dan sejumlah titik api pun telah berhasil dipadamkan. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. 2 rumah bahkan nyaris hancur total. Wakil Wali Kota Lviv, Andriy Moskalenko, mengatakan sedikitnya 34 orang terluka, termasuk 13 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Ia menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari 2 orang yang diyakini terjebak di bawah reruntuhan di Jalan Paton. Menanggapi serangan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia merupakan buatan Korea Utara. Rudal balistik itu ditemukan di wilayah Radushne. Sejauh ini, pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menyerang sejumlah wilayah Ukraina.
1: Ribuan pesilat PSHT menggeruduk Mapolrestabes Surabaya mendesak polisi mengusut tuntas dan hukum berat sejumlah debt collector yang mengeroyok salah satu anggotanya dan 2 petugas parkir vale. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
2: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
2: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
3: Husnul khatimah itu husnun, itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
2: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas.

0: perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
0: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
0: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Ribuan pesilat melakukan aksi damai ke Mapolresta Surabaya. Mereka mendesak polisi menuntaskan kasus penganiayaan dan juga pembacokan terhadap anggota mereka. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi kilas metropolitan ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit. Selamat bayar pekan, sampai jumpa.
3: Ribuan pesilat menggunakan motor dan dikawal mobil komando mendatangi Mapolrestabes Surabaya. Aksi ini untuk mendesak kepolisian menuntaskan kasus penganiayaan dan pembacokan terhadap anggota mereka serta memberikan hukuman setimpal kepada para pelaku. Setelah berorasi, perwakilan massa diterima audiensi oleh Kapolrestabes Surabaya. Polisi menegaskan komitmen mengawal proses hukum hingga tuntas. Sebelumnya bentrokan antar kelompok debt collector dan kelompok pesilat pecah di Jalan Tuku Umar hingga Jalan Kartini Surabaya Minggu dini hari. Peristiwa ini merupakan buntut dari kasus pembacokan terhadap dua petugas parkir valet di kafe Tembak Langit Jalan Pasuki Rahmat yang terjadi sehari sebelumnya. Saat itu satu pelaku sudah ditangkap sedangkan satu pelaku lain masuk daftar pencarian orang. Inilah saat T ditangkap petugas BNN Provinsi Sumatera Utara di Jalan Wahid Hashim Medan pada 29 Juli lalu. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti pot getar mengandung narkoba yang disembunyikan dalam kotak tisu di mobil yang dikendarainya. Dari pengembangan, petugas lalu menggerebek rumah yang dijadikan pabrik pembuatan vape liquid narkoba di Jalan Jati Gang Mawar Semincirim Sunggal Deli Serdang. Sementara di Medan Petisa, petugas mengamankan 4 tersangka lain, sedangkan di Jalan Punak Sekip Kota Medan, petugas juga menemukan gudang penyimpanan berisi pot vape narkoba siap edar. Para tersangka mengaku memperoleh zat etomidat melalui jasa titip dari seseorang yang berada di Kamboja. Inilah saat petugas membawa HB untuk mencari barang bukti ponsel milik korban NDR, seorang mahasiswi Universitas Mataram yang ditemukan tewas di dalam kamarnya pada 17 Mei lalu. Sebelumnya petugas Satreskrim Polresta Mataram di backup tim Puma Polda NTB berhasil menangkap seorang residivis berinisial HB saat mengendarai motor di wilayah Kota Mataram pada Rabu 29 Juli 2026. Setelah diperiksa, petugas memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik korban NDR yang sebelumnya juga hilang di kasus ini. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap motif pembunuhan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.

ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kondisi cuaca yang kering, penurunan curah hujan, serta dampak fenomena iklim meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Tantangan tidak hanya berasal dari faktor iklim, melainkan juga dari aktivitas manusia yang masih menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran. Lantas seberapa serius kondisi karhutla yang dihadapi Indonesia saat ini, kita akan membahasnya nanti. Saya Rosalyn Hiu, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena menyelundupkan narkotika jenis ekstasi pada 29 Juli 2026. Sebanyak lebih dari 33.000 siswa calon manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dinyatakan lulus pendidikan. Selanjutnya mereka nantinya akan ditempatkan di KDKMP dan KNMP yang sudah selesai dibangun. Rusia kembali menyerang sejumlah wilayah di Ukraina. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu.

0: Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa, seorang pilot maskapai asing asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena menyelundupkan narkotika jenis ekstasi pada 29 Juli 2026. Petugas berhasil mengamankan lebih dari 70 ribu butir ekstasi dan 4 gram sabu-sabu. Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia berinisial MS tertangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat membawa lebih dari 70 ribu butir ekstasi. Selain itu, petugas juga menemukan 4 gram sabu-sabu di dalam tas pribadi MS. Pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas dari hasil pemindaian mesin X-ray sebuah koper yang dibawa oleh pilot MS. Menurut Bea Cukai, Sindikat Narkotika Nasional ataupun Internasional mulai memanfaatkan para kru pesawat yang memiliki akses istimewa di bandara. Dari hasil wawancara petugas, MS mengaku sudah melakukan penyelundupan sebanyak 3 kali. Atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman mati.
1: Menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta, MH727. Landing di Soekarno-Hatta, kemudian pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap bagasi koper yang bersangkutan, ditemukan kecurigaan, kita periksa ternyata ada 14 bungkus ekstasi yang setelah dihitung pada saat pengembangan 70.114 butir. Rekan-rekan, kalau kilonya 25 kilo lebih, jadi 26 kilo itu bruto, netonya 25 kilo lebih. Itu yang terjadi, kemudian sedang kita kembangkan kasusnya bersama teman-teman dari Bareskrim Polri.
0: Pemirsa, viral di media sosial, seorang mahasiswi di Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami depresi setelah jadwal ujian proposal skripsinya dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Pembatalan sepihak ini bahkan terjadi belasan kali.
2: Jessica, mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang ini terus menangis histeris di lantai rumahnya.
3: Aku mencari jalan.
2: Keluarga berusaha menenangkannya namun tidak berhasil. Dalam sebuah unggahan di media sosial disebutkan, mahasiswi dengan IPK 3,5 ini depresi lantaran jadwal ujian proposal skripsinya dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji di hari ujian. Pembatalan ini bukan baru sekali terjadi. Total sudah 12 kali jadwal ujiannya dibatalkan sepihak oleh dosen penguji. Dalam unggahan lain, pihak keluarga juga mengungkapkan kekecewaan atas kejadian yang menimpa anak mereka. Kasus ini pun menjadi viral di media sosial. Wakil Rektor 3 Undana membenarkan bahwa perempuan dalam video itu adalah mahasiswi Undana. Pihak kampus saat ini sedang memintai keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji terkait pembatalan jadwal ujian hingga 12 kali.
4: Kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force major, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa. Apa sih yang menyebabkan? Karena secara prosedural itu tidak ada di dalam standar operasional kami.
2: Jessica saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Kupang akibat tekanan psikologis yang dialaminya. Chris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Aksi seorang mak-mak yang diduga mencuri tabung gas LPG di Kota Kediri, Jawa Timur berakhir saat pelaku ditangkap warga yang mengenali ciri-cirinya dari rekaman CCTV yang viral di media sosial. Sementara di Tangerang Selatan, pemirsa, petugas kepolisian yang dibantu Satpam berhasil menggagalkan aksi ganjal ATM. Para pelaku sempat berusaha kabur, akhirnya ditembak petugas di bagian kaki.

0: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang emak-emak yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nomor polisi terduga pelaku mengejar dan menangkapnya.
1: Saksi satu ini melihat ciri-cirinya kok sama dengan CCTV yang kemarin, pelaku yang di lingkungan rumahnya. Akhirnya dia mengikuti dan bersama-sama Babin Kaptipmas dan Babinsa mengamankan ibu ini.
0: Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Kini, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren Kota Kediri. Di Tangerang Selatan, Banten, CCTV merekam detik-detik penangkapan tiga terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang, Kamis. Penangkapan berawal dari kecurigaan satpam terhadap gerak-gerik ketiga pria di dalam ruang ATM yang kemudian dilaporkan ke Polsek Pamulang. Saat hendak ditangkap, para pelaku melawan dan berusaha kabur. Polisi pun melakukan pengejaran hingga dua pelaku dilumpuhkan dengan tembakan di kaki. Sementara satu pelaku lain berhasil digagalkan oleh satpam saat hendak melarikan diri.
2: Penangkapan tersebut dibantu oleh warga sekitar yang berprofesi sebagai satpam di rumah sakit itu. Dan dia membantu kami, namun tetapi satpam tersebut terluka. Tapi kami sudah membawa satpam tersebut ke rumah sakit.
0: Saat ini ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dua pelaku pencurian sepeda motor bersenjata tajam ditangkap warga setelah kepergok beraksi di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga sebelum akhirnya diamankan petugas. Sementara itu di Kalimantan Timur, seorang wanita diikat di tiang listrik usai tertangkap warga mencuri sayuran di Pasar Segiri, Samarinda.
4: Dua pelaku pencurian sepeda motor menjadi sasaran kemarahan warga setelah tertangkap basah saat berusaha mencuri sepeda motor milik seorang warga di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis siang. Saat dilakukan penggeledahan oleh warga, ditemukan satu set kunci T serta sebilah senjata tajam jenis Glock. Menurut keterangan warga, aksi pencurian tersebut gagal setelah pemilik sepeda motor memergoki pelaku saat berusaha mematahkan kunci stang kendaraan. Teriakan korban mengundang warga berdatangan dan berhasil mengapung kedua terduga pelaku sebelum sempat melarikan diri.
5: Dua orang, Pak.
6: Dua orang. Itu sempat ketangkap apa gimana, Bu?
5: Dikejar.
6: Oh, ketangkap akhirnya?
5: Iya.
6: Motor ditaruh di mana, Bu, motor?
5: Di
6: sini ya? Oh, diparkir di sini ya?
5: Iya.
6: Enggak, belum sempat diambil, Bu?
5: Belum. Putar-putar kunci stang.
6: Oh, lagi ngotak-ngotak kunci stangnya.
4: Hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku merupakan residivis dalam kasus curanmor. Dari tangan kedua terduga pelaku, polisi mengamankan dua unit sepeda motor Matic, satu set kunci T beserta mata kunci, serta satu bilah senjata tajam jenis Glock yang diduga dibawa saat beraksi.
7: Kemudian segera mendatangi TKP sehingga kami berhasil mengamankan dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari catatan yang ada, pelaku dua orang ini merupakan residivis. Karena berdasarkan keterangan awal tadi, didapati bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tiga TKP yang ada di Jawilan.
4: Pasar Segiri Samarinda mendadak geger pada Selasa pagi. Seorang perempuan ditangkap petugas keamanan pasar karena kedapatan mencuri sayuran milik pedagang di los sayuran yang berada di bagian dalam pasar. Selain diikat, pelaku menjadi sasaran amuk massa yang sebagian besar adalah mama. Sebelum kejadian, para pedagang melaporkan sering kehilangan barang dagangannya, baik sayuran, bawang, cabai, dan komoditi sayuran lainnya. Bahkan para pedagang meminta kepada petugas keamanan pasar untuk segera melakukan penangkapan.
8: Memang sudah lama, sudah sering memang malingnya, karena sudah diincar memang. Nah, cuma pas kemarin subuh baru kedapatan. Malingnya lombok, bawang, sayur-sayuran. Nah, ada juga telur. Mungkin itu aja sih, karena sempat juga banyak yang ngeluh kadang pedagang. tolonglah kalau bisa malingnya ditangkap. Nah.
4: Kapolsek Samarinda Ulu AKP Asriadi mengaku tidak menerima laporan dari pedagang maupun korban. Ia pun meminta agar masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri yang bisa berdampak pada kasus hukum.
9: Di Polsek Samarinda Ulu belum menerima laporan dari korban ataupun dari pihak-pihak terkait untuk melaporkan kejadian tersebut. Ya, mengharapkan kepada masyarakat, apabila ada peristiwa yang diduga itu adalah perbuatan pidana, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib segera, dan kami pasti akan tindak lanjutin. Kemudian masyarakat kami himbau untuk tidak melakukan upaya-upaya main hakim sendiri, karena itu merupakan perbuatan pidana nantinya ke depan.
4: Kini kasus tersebut masih dalam pemantauan pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menerima aspirasi masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran jabatan notaris di Jakarta. Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
10: Udah, Pak Dirjen, ditangani ya, dibantu sampai tuntas. Ya, buat laporan.
11: Ini udah.
10: Nanti sama Pak Dirjen, nanti stafnya Pak Dirjen bantu itu.
3: Dalam pertemuan tersebut, Menteri mendengarkan pengaduan Julia Subintoro terkait proses pemeriksaan terhadap seorang notaris. Sebelumnya Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta menyatakan notaris yang dilaporkan telah menjalankan jabatannya sesuai undang-undang. Atas putusan itu, pelapor mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat. Kementerian Hukum menjelaskan, proses pemeriksaan banding baru dapat dilakukan setelah seluruh berkas perkara diterima secara lengkap. Namun hingga saat ini, berkas tersebut disebut belum lengkap. Menteri Hukum menegaskan pemerintah akan memastikan seluruh proses berjalan secara profesional, objektif, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Trans Kalimantan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah belum terkendali. Asap dari karhutla mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Jalan Trans Kalimantan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah belum terkendali. Asap dari karhutla mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Asap karhutla menutupi badan Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Kamis sore. Jarak pandang pengendara pun terbatas. Upaya pemadaman kebakaran hutan terus dilakukan. Namun api juga masih terus meluas. Kondisi ini dipengaruhi oleh cuaca panas dan arah angin yang berubah-ubah. Ratusan hektar lahan gambut yang terbakar belum sepenuhnya dapat dipadamkan meski upaya pemadaman sudah dilakukan selama 30 hari. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan akan memaksimalkan pengerahan seluruh helikopter waterbombing untuk menangani karhutla ini.
12: Tengah menjadi salah satu provinsi prioritas penanganan karhutla karena sifat daerahnya merupakan lahan gambut, di mana lahan gambut ini susah untuk dipadamkan. Yang sekarang ada untuk WB ada 3 pesawat, tadi Pak Gubernur meminta dan saya menyanggupi secara bertahap, permintaan beliau ada 7, mungkin dalam waktu minggu ini ada 1 lagi tambahan WB, nanti secara terus akan ditambah, ada heli patroli 2 dan heli untuk OMC. Nah, OMC ini yang perlu ditambah karena sekarang di Kalimantan Tengah ini masih ada awan hujan, pertumbuhan awan hujan, dan ini kita sepakat nanti untuk di maksimal.
3: Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini, langkah penanganan hingga strategi pencegahan yang dilakukan pemerintah, telah bergabung bersama dengan kami Bapak Egar Mejupan, Ketua Tim Kerja Kampanye dan Publikasi Pencegahan Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan. Selamat sore, Pak Egar.
13: Selamat sore Mbak Ocha dan pemirsa CNN Indonesia.
3: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di CNN Indonesia Newsroom. Pak Egar, kalau kita lihat perkembangan selama beberapa pekan terakhir, kebakaran hutan dan juga lahan terjadi di sejumlah daerah, Pak Egar. Kemudian seberapa hal ini menjadi concern pemerintah dan seberapa serius kondisi yang dihadapi pemerintah saat ini?
13: Baik Mbak Ca, pemerintah tentunya terus memantau perkembangan kondisi kebakaran hutan dan lahan atau biasa dikenal oleh masyarakat karhutla ya istilahnya, secara intensif melalui sistem pemantauan karhutla. Kami mengembangkan sistem pemantauan karhutla dengan nama sipongi.gakum.kehutanan.go.id untuk memantau perkembangan hotspot atau titik panas karhutla yang terjadi di Indonesia. Kemudian juga kami menggerakkan juga patroli pencegahan di lapangan, kemudian juga melakukan upaya-upaya pemadaman kebakaran di titik-titik api yang sudah terjadi supaya titik-titik apinya tidak semakin meluas. Kemudian juga tentunya penting untuk kami memperkuat koordinasi bersama para pihak. Karena memang kebakaran hutan dan lahan ini tidak bisa diselesaikan satu atau dua pihak. Ini merupakan kerja bersama yang harus kita perkuat koordinasi dan sinergitasnya. Nah, potensi peningkatan karhutla memang terjadi meningkat seiring memasuki musim kemarau di sebagian besar di wilayah Indonesia. Dinyatakan oleh BMKG memang pada tahun 2026 ini diperkirakan terjadi El Nino dengan intensitas yang kuat dan ini akan bertahan diprediksi hingga akhir tahun ini. Nah, ini tentunya menyebabkan musim kemarau akan berlangsung lebih panjang dan lebih kering. Ini menyebabkan bahan bakaran biomasa vegetasi yang ada di lapangan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Sampai saat ini, khususnya sampai dengan Juni, Kementerian Kehutanan mencatat secara nasional luas kebakaran hutan dan lahan seluas 107.465 hektar. Nah, angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yang di mana tahun lalu di 2025 dari periode Januari sampai Juni mencapai 84.387 hektar. Nah, dalam upaya pengendalian karhutla ini, pemerintah tentunya tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi kita lebih kedepankan dulu untuk upaya-upaya pencegahan melalui berbagai langkah antisipatif. Mudah-mudahan resiko kebakaran dapat ditekan dan kebakaran yang terjadi segera dapat ditanggulangi. Nah, begitu juga dengan upaya penanganan karhutla, ini terus diperkuat dan ditingkatkan supaya kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas. Mbak Oca.
3: Ya, baik. Tadi sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh Pak Egar ya, ada kemarau panjang dan juga potensi fenomena El Nino secara berkepanjangan hingga akhir tahun ini memang disebut menjadi pemicu utama. Tapi sebetulnya sejauh mana sih Pak Egar faktor iklim berkontribusi dibandingkan faktor ulah manusia sebetulnya?
13: Ya, Mbak Oca. Kondisi iklim seperti kemarau panjang dan dipengaruhi El Nino ini tentunya akan meningkatkan tingkat kerawanan. Karena dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi hari tanpa hujan yang panjang, hingga ini menyebabkan vegetasi biomasa yang ada di lapangan atau di lahan akan menjadi lebih kering. Dan ini sangat mudah sekali terbakar. Namun demikian, jikapun itu kering, tetapi jika tidak dipicu oleh aktivitas manusia, ini juga tentunya tidak akan terjadi kebakaran ya, Mbak Oca. Secara historis memang kejadian kebakaran di Indonesia, dan ini juga secara gamblang disampaikan oleh para ahli, bahwa kebakaran di Indonesia itu pada umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia. Baik itu karena kelalaian ataupun karena kesengajaan. Nah, karena kesengajaan ini misalnya adanya aktivitas membuka lahan dengan cara membakar. Oleh karena itu, upaya pengendalian karhutla ini harus dilakukan melalui kolaborasi banyak pihak nih, terutama pelibatan masyarakat dan mitra korporasi sebagai pengelola konsesi atau lahan yang ada di lapangan. Pencegahan karhutla harus terus diupayakan untuk meningkatkan terus bagaimana kesadaran akan pentingnya mencegah karhutla dan menanamkan kesadaran betapa bahayanya dan dampak yang besar dari karhutla ini bagi lingkungan dan bagi masyarakat.
3: Baik, demikian Mbak Oca. Ya, jadi selain kemudian fenomena El Nino yang memang intensitasnya tinggi, juga masih banyak sekali trigger ataupun pemicu dari ulah manusia yang kemudian tidak bertanggung jawab. Nah ini Pak Egar, kalau kita lihat persebarannya memang terjadi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Secara tersebar wilayah mana saja tapi yang kemudian menjadi prioritas penanganan dan strateginya seperti apa akan diterapkan untuk mencegah kebakaran meluas?
13: Prioritas penanganan untuk pengendalian karhutla ini difokuskan pada provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Nah ini berdasarkan dari kategori kondisi cuacanya, kemudian juga karakteristik lahannya, misalnya lahan gambut dan lahan mineral tentunya tingkat kerawanannya berbeda, dan kemudian historis dari kejadian kebakarannya. Nah, wilayah-wilayah yang menjadi fokus untuk penanganan secara konvensional, misalnya seperti di Riau, untuk wilayah Sumatera, Jambi, Sumatera Selatan. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, misalnya seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Nah, strategi yang diupayakan tentunya kita mengedepankan upaya-upaya pencegahan terlebih dahulu. Upaya-upaya yang dilakukan misalnya dengan melakukan deteksi dini melalui pemantauan sistem karhutla, kemudian juga melalui patroli pencegahan, baik yang dilakukan secara mandiri oleh instansi-instansi tertentu. Kami di Kemenhut memiliki satuan pasukan Manggala Agni yang bergerak di lapangan terus menerus untuk melakukan patroli, kemudian juga melakukan patroli terpadu juga bersama petugas TNI dan Polri misalnya di lapangan. Kemudian juga terus menerus melakukan edukasi kepada masyarakat, tiada henti untuk tetap menyampaikan pentingnya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga Manggala Agni yang kami miliki di Kemenhut sebanyak di 34 daerah operasional itu juga diingatkan untuk melakukan kesiapsiagaan. Kemudian juga langkah teknologi yang dilakukan antara lain melalui pembasahan lahan gambut melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Nah ini juga terus diperkuat juga dengan koordinasi lintas sektor untuk percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dan yang terpenting tentunya dari semuanya adalah bagaimana kita membangun kesadaran bersama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di lapangan. Demikian Mbak Oca.
3: Baik, jadi tadi ada kemudian sejumlah modifikasi yang dilakukan, tidak hanya juga kemudian memperkuat sistem pemantauan, deteksi dini, tapi juga edukasi dan juga melibatkan secara aktif untuk masyarakat bisa betul-betul berkolaborasi bersama dengan pemerintah. Lantas ada pesan lebih khusus Pak Egar kepada masyarakat, pelaku usaha, khususnya juga mungkin perusahaan yang mengelola lahan, juga pemerintah daerah setempat agar kemudian bisa menghindari kebakaran hutan dan lahan lebih meluas dan juga mencegahnya sejak dini, Pak Egar?
13: Ya, Kemenhut mengingatkan kembali bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi Kemenhut kembali mengajak seluruh para pengelola lahan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan adanya indikasi kebakaran. Nah, juga kepada para mitra korporasi diharapkan untuk memastikan seluruh kewajiban pencegahannya dapat dipenuhi, termasuk juga bagaimana mereka mempersiapkan kesiapan sarana dan prasarana pengendalian karhutla di daerah konsesi masing-masing dan menjaga wilayah konsesinya supaya tidak terjadi kebakaran. Sementara itu untuk pemerintah daerah tentunya kami mengharapkan untuk terus kita memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan upaya-upaya pencegahan, kemudian juga menggerakkan seluruh potensi sumber daya di wilayah masing-masing. Nah, dengan kolaborasi semua pihak ini Mudah-mudahan risiko kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan sehingga kelestarian hutan dan keselamatan masyarakat di Indonesia dapat terjaga.
3: Baik.
13: Demikian Mbak Oca.
3: Baik, harapannya semoga berbagai langkah mitigasi yang telah disiapkan oleh pemerintah bisa meminimalkan kebakaran hutan dan juga lahan, melindungi masyarakat dan tentunya menjaga kelestarian hutan secara jangka panjang di tengah musim kemarau sampai dengan akhir tahun ini ya. Terima kasih banyak Pak Egar Mejupan, Ketua Tim Kerja Kampanye dan Publikasi Pencegahan Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Pak Egar, sampai berjumpa kembali.
13: Salam sehat, terima kasih Mbak Oca dan pemirsa CNN Indonesia.
3: Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi fenomena El Nino terjadi hingga kuartal pertama tahun 2027 dengan peluang puncak intensitas sampai kategori kuat. Selain itu, sebagian wilayah Indonesia juga diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal. Dalam konferensi pers yang digelar Kamis siang, Kepala BMKG mengungkapkan puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi dominan terjadi pada bulan Agustus dan September. Memasuki Oktober hingga November, curah hujan kategori tinggi diperkirakan mulai muncul di beberapa wilayah. Sementara itu, hingga 28 Juli 2026, BMKG mencatat terdapat 4.700 titik panas, terutama di wilayah Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. Kondisi ini perlu diwaspadai jelang puncak musim kemarau serta resiko karhutlah mencapai puncaknya hingga September 2026 di sejumlah wilayah.
11: Untuk puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi umumnya terjadi pada bulan Agustus ya, atau 48,84% luas daratan Indonesia, dan di bulan September atau 25,41% luas daratan Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan 437 zona musim atau 48,77% luasan daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim kemarau yang lebih panjang dibanding kondisi normal. Memasuki bulan Oktober hingga November 2026, curah hujan kategori tinggi mulai diperkirakan muncul di beberapa wilayah.
3: Sementara itu, guna mengantisipasi ancaman kemarau ekstrim, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan OMC terlebih di tengah kondisi ibu kota yang sudah hampir 3 pekan tidak diguyur hujan. Langkah modifikasi cuaca ini diharapkan mampu menjaga pasokan air serta mengatasi ancaman kekeringan seiring kemarau panjang yang diprediksi masih akan berlangsung.
14: Siap kapan saja dilakukan, tetapi yang jelas pemerintah DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga sudah melakukan persiapan kalau memang diperlukan. Kalau selama ini kan kita mengatur hujan supaya tidak hujan, ini dalam waktunya kalau memang diperlukan pemerintah DKI Jakarta akan mengatur supaya hujan, karena memang udah hampir 3 minggu tidak ada hujan, di beberapa tempat terjadi kekeringan. Yang paling utama sebenarnya di atas Jakarta yang terjadi kekeringan. Tetapi tentunya ini juga berpengaruh bagi Jakarta. Yang jelas kami siap untuk melakukan itu.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar lomba kota terbersih dengan hadiah mencapai 20 miliar rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
15: Halo, good morning.
16: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
17: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
16: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
18: Selama ku bisa.
16: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
19: Selingkuh kok ketawa.
16: bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
19: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
20: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
16: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, Badan Gizi Nasional merespon putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari dana pendidikan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN.
21: Kami memonitor.
3: Melalui konferensi pers yang digelar pada Jumat sore, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas operasional, pihaknya akan menanti atau menaati setiap keputusan atau kebijakan dari pemerintah. Sudaryono menegaskan saat ini BGN akan berfokus pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.
21: Terkait MK, saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. Ya. Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami adalah fokus ke pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan untuk berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana saya juga kemarin preskon, 3T ini kemudian kami sisir dari data Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mananya sudah ada. Dan ini sedang kita sinkronkan data sehingga mana yang prioritas kita memang dari yang ngantri yang belum ada ini, kita fokuskan dulu memang nanti yang daerah yang memang stuntingnya tinggi. Ya. 3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi. Enggak hanya di Papua, tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi.
3: Pemirsa, sebanyak lebih dari 33.000 siswa calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dinyatakan lulus pendidikan. Selanjutnya mereka nantinya akan ditempatkan di KDKMP dan KNMP yang sudah selesai dibangun.
22: Bahagia sekali bisa melewati 45 hari ini secara keseluruhan bersama teman-teman itu senang. Kami lulus bareng-bareng, masuk bareng-bareng, lulusnya bareng-bareng, itu senang sekali.
23: Itulah ungkapan Mas Hito setelah dinyatakan lulus pelatihan calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pada Jumat pagi, ia akan menjalani upacara penutupan pendidikan bersama lebih dari 3.000 rekan lainnya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebelumnya kami sempat bertemu Mas Hito saat ia tengah menjalani pendidikan di Pusdikes TNI AD di Jakarta sekitar sebulan lalu. Saat itu, ia mengaku sempat merasa tertekan.
24: Tapi ada ini nggak? Stres nggak? Stres bahwa nanti aku bisa

0: lulus atau enggak gitu.
1: Terus sempat kepikiran juga, cuman berdoa aja sih Bang. Yakin aja sih dengan kemampuan.
2: Namun kini segala upayanya membuahkan hasil. Ia pun mengaku siap ditempatkan di mana saja untuk mengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Total ada 33.785 orang siswa SPPI yang dinyatakan lulus pendidikan. Nantinya akan dibuka lagi gelombang pendidikan kedua bagi calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pola pendidikannya pun dipastikan tidak terlalu militeristik, sesuai dengan evaluasi pendidikan gelombang pertama. Sebelumnya, pada pendidikan gelombang pertama ini sempat bermasalah hingga menimbulkan korban jiwa.
3: Memang sudah ada pada saat kita pendidikan awal, kita sudah mengevaluasi bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan bela negara. Sehingga pelaksanaan yang tadinya mencapai waktu yang sudah ditentukan, ya kita kurangi menjadi 1,5 bulan. Di mana 1,5 bulan tersebut, 1 bulan adalah waktu pendidikan dan latihannya bela negara. Kemudian 2 minggunya itu adalah pendidikan manajemen kepada perkooperasian, baik itu dari jaladi ataupun pangan seperti itu.
2: Hingga kini sudah ada lebih dari 18.700 koperasi Desa Merah Putih yang sudah dibangun. 1.021 diantaranya sudah mulai beroperasi. Sementara Kampung Nelayan Merah Putih yang sudah terbangun ada sebanyak 100 titik. Lebih dari 1.300 titik lainnya saat ini masih dalam proses pembangunan. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar Lomba Kota Terbersih dengan hadiah mencapai 20 miliar rupiah. Gagasan ini sebagai upaya mendorong pemerintah daerah semakin serius menjaga kebersihan lingkungan. Prabowo juga mengultimatum segala persoalan mengenai sampah sudah harus selesai pada tahun 2027 mendatang.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, bangsa Indonesia harus turut menjaga lingkungan. Prabowo meminta mulai dari tataran RT, RW, ketua masjid, ketua koperasi, ketua kelompok masyarakat untuk saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan. Prabowo juga mendorong para pegawai di lingkungan BUMN dan aparatur sipil negara di seluruh pemerintah daerah untuk membersihkan lingkungan selama 1 jam setiap pagi. Jika hal ini dikerjakan, maka hasilnya akan luar biasa. Prabowo bahkan berjanji akan memberikan insentif sebesar 20 miliar rupiah bagi 5 kota terbersih terbaik dan 10 miliar rupiah untuk kota-kota peringkat di bawahnya. Presiden Prabowo menekankan menjaga kebersihan lingkungan menjadi kampanye nasional yang sangat penting selain program hilirisasi dan ketahanan pangan.
6: Nanti kita kasih insentif ya. Ada Menteri Ekon di sini, nanti kasih ada ya. Menteri Menseknek, koordinasi nanti sama Menteri Keuangan ya. Kita bikin lomba kota terbersih.
5: Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga menargetkan persoalan sampah di Indonesia selesai pada akhir tahun 2027. Prabowo tak ingin masih ditemukan adanya sampah menumpuk hingga bergunung-gunung.
6: Kota terbersih malah kita kasih kalau bisa 20 miliar. Lima kota terbersih, 20 miliar. Lima kota yang di bawahnya, 10 miliar. Dan sebagainya. Lebih baik dikasih itu kan daripada kita kasih piala. Atau piala juga. Piala juga yang mentah juga ya. Enggak, ini benar. Pasti uang itu dipakai untuk yang baik. Iya kan? Dia akan cari truk, dia ekskavator dan sebagainya. Tapi ekskavator yang ada, coba di Panglima TNI ya, cek di Pindad ada ekskavator berapa, bagikan ke kabupaten-kabupaten semua itu sudah.
5: Presiden menyampaikan soal kebersihan kota adalah hal penting dalam menjaga daya tarik pariwisata karena tidak ada wisatawan yang mau datang ke kota yang kotor. Prabowo juga menambahkan sektor pariwisata menyumbang lapangan pekerjaan yang sangat besar bagi rakyat. Arif Kurniawan, Indra, Batang, Jawa Tengah.

Setelah pembangunannya dicanangkan pada Juni lalu, PT MRT Jakarta memaparkan desain pedestrian deck dukuh atas yang akan mengintegrasikan berbagai

0: di sekitarnya, termasuk fasilitas komersial dan perhotelan di kawasan Duku Atas. Selain fungsi konektivitas, MRT Jakarta juga menjelaskan rencana pemanfaatan ruang komersial di atas pedestrian deck.
1: Kita mencoba untuk mengembangkan konektivitas yang seamless dengan semua operator transportasi publik, di mana salah satunya kan juga ada airport railing ya, di mana kan langsung terhubung ke bandara gitu.
0: Pemirsa, integrasi Satu Data Indonesia dan Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi strategis dalam memotret peta baru perekonomian nasional yang akurat, mutakhir, dan bertaraf global. Hal tersebut diungkapkan dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 pekan ini.
2: Badan Pusat Statistik BPS tengah menjalankan salah satu agenda besar dalam satu dekade terakhir, yakni Sensus Ekonomi 2026. Pemerintah berupaya menyusun kembali peta ekonomi Indonesia secara menyeluruh untuk digunakan dalam mensejahterakan masyarakat.
3: Sensus Ekonomi 2026 ini kita secara door-to-door sudah mulai sejak tanggal 15 Juni dan tentunya akan berakhir di 31 Agustus 2026. Sampai dengan saat ini progresnya sudah lebih di atas 50%. Sensus Ekonomi ini merupakan hajat besar kita semua. Ini merupakan milik bangsa karena ini merupakan kegiatan yang 10 tahun sekali yang tadi sudah disampaikan, dan tentunya ini kesempatan besar kita untuk melakukan pendataan lengkap mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia, baik yang terlihat fisik ya, kantor, industri, warung, toko, dari kecil, ultra mikro, menengah sampai besar, dan juga aktivitas ekonomi yang ada di dalam rumah tangga.
2: Pemerintah menjamin kerahasiaan data pribadi yang diberikan masyarakat. Tenaga ahli utama Bakom, Fitra Faisal Hastiadi, mengatakan data statistik yang akurat merupakan fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi menjadi kunci agar berbagai program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
4: Kenapa struktur ekonomi itu perlu diukur ya? Seperti Mas Victor sampaikan di awal tadi, adalah untuk kebijakan pemerintah itu lebih tepat sasaran, dan kita kemudian melakukan roadmap ya, kebijakan pembangunan itu memang betul-betul berdasarkan fondasi statistik yang memadai.
2: Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi bagi penyusunan kebijakan yang semakin tepat sasaran, adaptif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum mulai bersiap kebanjiran pesanan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, founder and chairman Citicorp Chairul Tanjung bertemu dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Yausal di kantor Gubernur Lampung. Dalam kesempatan ini dipaparkan rencana kegiatan Lampung Financial Festival 2026 yang akan diadakan pada tanggal 5 dan 6 September mendatang. Kegiatan edukasi tentang keuangan ini akan juga dibalut dengan tayangan hiburan seperti konser musik.
5: Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung tiba di kantor Gubernur Lampung pada Kamis sore. Chairul Tanjung yang datang bersama Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Farid Azhar Nasution langsung menuju ruang kerja Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Dalam pertemuan ini, Chairul Tanjung menjelaskan rencana kegiatan Lampung Financial Festival 2026. Kegiatan bersama Lembaga Penjamin Simpanan ini akan berlangsung pada tanggal 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Kegiatan Lampung Financial Festival akan menargetkan mahasiswa dan pelajar SMA. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi mahasiswa mengenai sistem keuangan.
6: Acara ini unik, Pak Gubernur. Yang pertama itu berupa edukasi dan pendidikan tentang industri keuangan, khususnya tentang, nanti Pak Farid lebih akan bicara tentang detail tentang ini, supaya orang

0: orang yang belum punya akun di bank itu supaya punya akun di bank, dan kalau sudah punya akun memanfaatkannya dengan baik dan benar. Nah, jadi kami mohon dukungan dari Pak Gubernur ya untuk suksesnya acara ini. Nanti biasanya pejabat-pejabat di sektor keuangan seperti Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, lalu OJK, Ketua LPS, itu semua kumpul biasanya, termasuk menteri-menteri yang lain, juga dealer-dealer perbankan.
1: Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani menyambut baik kegiatan Lampung Financial Festival 2026. Rahmat berharap kegiatan ini nantinya dapat digunakan oleh para mahasiswa dan pelajar untuk menambah literasi mengenai keuangan.
2: Pimpinan LPS dan Pak Heru Tanjung ya, menginformasikan, alhamdulillah Lampung dipilih sebagai provinsi tuan rumah potensi untuk sosialisasi LPS ya. Jadi Lampung Financial Festival gitu, yang akan diadakan di 5-6 September. Tentunya kami Lampung sangat berbangga hati dan senang ya, kenapa ini akan meningkatkan. Apalagi targetnya adalah mahasiswa-mahasiswa anak-anak muda Gensi yang ingin kami meningkatkan literasi keuangan pada mahasiswa, dan syukur-syukur nanti ke depan mahasiswanya ikut menggunakan instrumen keuangan yang ada di Indonesia.
1: Sebelum di Lampung, Financial Festival telah diadakan di Surabaya, Medan, dan Yogyakarta. Selain berupa edukasi, kegiatan Financial Festival juga diisi sejumlah hiburan hingga konser tanpa dipungut bayaran. Sugianto, Lampung.
3: Pemirsa, pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dan umroh guna menekan berbagai pelanggaran yang masih terjadi. Salah satu upayanya dilakukan dengan mendukung pameran Islamic Travel Connect yang mempertemukan penyelenggara travel resmi dengan calon jemaah agar masyarakat lebih mudah memilih layanan yang profesional dan terpercaya.
4: Pameran Islamic Travel Connect tak hanya menawarkan beragam pilihan paket haji dan umroh, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan konsultasi bagi masyarakat dalam memilih penyelenggara perjalanan yang aman dan berkualitas. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam pembukaan pameran menegaskan, kehadiran pameran seperti ini dapat mempermudah calon jemaah membandingkan berbagai penawaran secara langsung, sekaligus meminimalisir resiko penipuan yang masih sering dilaporkan. Pemerintah juga menekankan pentingnya profesionalisme penyelenggara haji khusus dan umroh. Melalui pengawasan yang lebih ketat, serta terbentuknya Satgas Gabungan bersama Kementerian Imigrasi dan Kepolisian, Kementerian Haji berupaya menekan pelanggaran sekaligus mencegah pelayanan haji maupun umroh ilegal.
5: Dannya, kami di Kementerian Haji ada Direktorat Bina Haji Khusus dan Umroh. Tugasnya untuk memastikan bahwa para pelaku-pelaku bisnis haji khusus dan umroh itu benar-benar menjalankan bisnisnya sesuai dengan regulasi yang kita miliki. Dengan demikian mereka patuh dengan aturan dan tidak merugikan pada konsumen maupun calon konsumen. Tapi kita fokuskan data yang kita miliki sejak tahun 2025 ini dengan pengawasan yang lebih ketat, lebih baik, angka-angka pelaporan semakin menurun. Walaupun juga ada beberapa kasus yang cukup besar yang melibatkan banyak calon konsumen dan mencakup uang yang cukup besar juga. Itu juga menjadi salah satu.
4: Di sisi lain, calon jemaah memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan pilihan. Selain memastikan keberangkatan, pelayanan, dan harga yang sesuai, rekomendasi dari kerabat masih menjadi faktor penting. Kejelasan jadwal, kenyamanan selama perjalanan, hingga reputasi penyelenggara menjadi hal utama. Track record dan profesionalisme travel tetap menjadi penentu dalam memilih paket umroh.
6: Saya sih biasanya dari rekomendasi teman ya. Jadi emang rekomendasi teman itu yang udah pernah ngejalin nama travel itu yang paling bisa kita terima lah, gitu. Karena kita belum tentu dari online misalnya mereka iklan di sosmednya mereka belum tentu cocok ke kita gitu. Biasanya kita dapat dari temen atau yang pernah kita ketemu di Arabnya gitu. Mana sih travel yang bagus, mana jalaninnya, yang penting sih kepastian berangkat. Kedua memang pelayanan kalau ini.

0: Terus yang ketiga pasti harga ya. Karena kan pasti cari yang sesuai dengan budgetnya.
1: Pameran Islamic Travel Connect menjadi ruang pertemuan antara penyelenggara perjalanan haji dan umroh dengan masyarakat yang tengah mencari paket perjalanan. Di tengah maraknya kasus penipuan travel, pameran ini diharapkan menjadi ruang bagi calon jemaah untuk lebih cermat memilih penyelenggara yang profesional dan terpercaya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar di Mall Kota Casablanca. Baik, selamat sore Mikaira. Selamat sore, bagaimana kemudian suasana ataupun situasi di lokasi Islamic Travel Connect hari ini? Silakan dengan laporannya.
3: Yap, selamat sore Rosa. Betul sekali, memasuki hari ketiga pergelaran Islamic Travel Connect 2026 ini, sepertinya animo masyarakat semakin tinggi ya. Mungkin bisa dilihat di sekitar saya banyak sekali para calon jemaah yang berkunjung ya ke tempat ini sekedar untuk berkolaborasi, untuk berkonsultasi, dan juga untuk mencari informasi nih bagaimana untuk melaksanakan ibadah haji dan juga umroh. Bisa dilihat masyarakat juga sedang duduk di stand-stand pameran begitu ya. Beberapa agen-agen travel yang memang sedang berkonsultasi karena memang banyak sekali promo-promo yang ditawarkan di sini. Nah, tadi saya sudah sempat nih berkeliling di booth-booth yang ada di Islamic Travel Connect 2026 ini. Memang penawarannya sangat luar biasa sekali ya. Ada yang memang menawarkan paket haji premium gitu ya, dengan waktu tunggu yang lebih singkat daripada haji reguler, dan juga ada promo umroh premium dengan plus jalan-jalan di beberapa wilayah atau beberapa kota setelah melaksanakan ibadah haji dan juga umroh begitu. Dan juga memang penawarannya juga sangat menarik sekali karena di sini juga menawarkan berbagai pilihan maskapai yang bisa dipilih begitu ya, mulai dari yang kelas ekonomi sampai bisnis ataupun first class begitu. Dan juga untuk menginap aja juga bisa dipilih berdasarkan budget yang memang disesuaikan dengan kemampuan para jemaah ini. Nah, bisa dilihat memang masyarakat sepertinya memang sangat antusias sekali ya. Dari tadi saya di sini sekitar dari siang hari tadi, masyarakat tidak henti-hentinya untuk berdatangan meskipun hari ini belum terhitung weekend begitu ya, masih hari kerja. Namun memang hari Jumat biasanya masyarakat lebih pulang lebih cepat daripada biasanya, sehingga memang menyempatkan waktu untuk berkonsultasi di tempat ini. Nah, untuk pergelaran Islamic Travel Connect 2026 ini sendiri diikuti lebih dari 20 tenan agen perjalanan haji dan juga umroh, yang juga memang memberikan berbagai macam penawaran terbaik kepada para calon jemaah hari ini, dan sampai nantinya akan ditutup pada tanggal 2 Agustus 2026 mendatang. Kemarin untuk pembukaan di acara Islamic Travel Connect ini dibuka oleh Menteri Haji dan juga Umroh ya, Bapak Muhammad Irfan, yang memang sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memang mempertemukan para regulator, industri dan juga masyarakat di satu tempat, sehingga acara ini memberikan dampak yang sangat besar seperti memunculkan kembali nih kepercayaan publik, karena memang untuk haji dan juga umroh ini kita lihat sama-sama di masyarakat memang masih banyak beberapa angka penipuan begitu ya, yang memang menawarkan haji cepat, haji tanpa antrian, atau bahkan haji tanpa visa haji. Nah, di sini dengan adanya Islamic Travel Connect 2026 ini yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, memberikan berbagai layanan seputar haji dan juga umroh kepada masyarakat, tentunya semua agen-agen perjalanan dan juga travel di sini sudah dijamin legalitasnya dan juga keamanannya. Nah, selain agen-agen perjalanan travel haji dan juga umroh, lantas apa sih yang menarik di sini yang bisa dieksplor oleh jemaah? Nah, di sini mungkin bagi jemaah yang sudah merencanakan nih mengambil penawaran terbaik dari travel haji dan juga umroh, di sini juga ada beberapa tempat booth yang memang menawarkan untuk pakaian muslim dan juga muslimah dan juga lainnya begitu. Nah, jadi bagi pemirsa ataupun Rosa ataupun orang terdekat Rosa yang memang ingin menjalani ataupun berniat untuk mengesanakan ibadah haji ataupun umroh, mungkin bisa ke Islamic Travel Connect ini untuk mencari penawaran terbaik. Kembali ke studio, Rosa.
2: Baik, terima kasih Mika Ira Amar melaporkan langsung dari Mall Kota Casablanca. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, terkait dengan teknologi baru apa saja yang ada di ajang pameran otomotif GIAS 2026. Laporannya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, pemerintah optimistis penjualan kendaraan bermotor nasional akan terus bertumbuh hingga akhir tahun 2026. Dan kita akan tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes di ICE BSD City, Tangerang, Banten. Baik, selamat sore. Seperti apa suasana di lokasi pembukaan GIAS 2026 pada hari ini? Silahkan dengan laporannya. Baik, kita masih mencoba terhubung dengan Putri. Ya.
4: Situasinya di sini sangat ramai. Saya tidak bisa mendengar begitu jelas pertanyaan Anda, tapi yang bisa saya gambarkan kepada Anda, Rosa, untuk sore hari ini sudah memasuki hari kedua ya, Rosa, untuk gelaran dari Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS di tahun 2026. Kemarin dibuka di tanggal 30 Juli dan hari ini sudah memasuki Jumat, jadi jelang weekend, apalagi ini sudah di sore hari, jadi antusiasme dari para pengunjung ini begitu besar. Tapi saya mau tunjukkan kepada Anda sedikit, Rosa, situasi di belakang saya ini adalah salah satu hall yang paling besar, yaitu ini ada berbagai campuran sebenarnya, Rosa, ada mobil-mobil dari datang dari Jepang, kemudian ada di belakang bisa dilihat juga ada pemain baru juga yang sudah masuk cukup lama di Indonesia dari beberapa tahun lalu, ini dari Vietnam, kemudian yang paling agresif di tahun ini pastinya adalah dari Cina. Dan kalau kita melihat untuk hari ini, maksud saya adalah untuk tahun ini, Rosa, pada tanggal 1 Juli ini hari kedua, dan total untuk seluruh pameran GIAS 2026 ini digelar selama 11 hari, yakni tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus di ASBSD. Dan untuk hari ini, dan untuk gelaran tahun ini, diikuti lebih dari 65 merek kendaraan dan ratusan industri pendukung. Jadi totalnya, Rosa, dari seluruh hall yang ada di ASBSD ini berfungsi semuanya ya, dan salah satu yang tempat saya melaporkan ini adalah hall 5, tetapi totalnya ada 11 hall, di mana ini terdiri dari kategorinya ada mobil penumpang di tempat saya saat ini, kemudian ada mobil komersil, kendaraan roda 2, karoseri, industri pendukung, yang lainnya seperti misalnya ini ada aksesori, kemudian suku cadang, pembiayaan, asuransi, dan lain-lain. Dan pastinya yang juga banyak diminati adalah hall untuk test drive yang letaknya ada di seberang. Kemudian untuk jumlah pengunjung, ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun, misalnya dari 3 tahun lalu misalnya ya, Rosa, di tahun 2024 ini ada 475.000 pengunjung, dan di tahun 2025 ini jumlah pengunjungnya naik sekitar 2%, memang tidak terlalu banyak, tetapi kalau kita melihat secara jumlah transaksi di 3 tahun terakhir, misalnya di 2024 ke 2025 ini terjadi sedikit penurunan. Jadi kalau kita lihat misalnya di tahun 2024 total transaksinya itu 11 triliun, tetapi di tahun lalu ini menjadi 9,7 triliun. Dan ini diprediksi ini karena ini berbagai ahli, kemudian juga Gaikindo sendiri ini memperkirakan bahwa penyebabnya adalah bagaimana daya beli masyarakat yang menurun karena ketidakpastian ekonomi global begitu ya, sehingga pengunjung yang datang ini kebanyakan memang cuma lihat-lihat, tetapi transaksinya tidak sebesar di 2 tahun lalu begitu. Dan ini diharapkan masih menjadi optimisme ya, karena kalau memang melihat secara wholesale ini ada sedikit pengurangan, tapi kalau kita lihat year on year-nya tahun ini di semester 1 ini meningkat, sehingga kalau kita lihat gelaran hari ini di ASBSD GIAS 2026 ini diharapkan menjadi peningkatan transaksi mobil, kendaraan di tahun ini untuk menutup akhir tahun 2026. Tapi kalau yang bisa saya gambarkan kepada Anda, Rosa, yang jelas tren hari ini di ASBSD, di GIAS adalah masih berputar pada tahun lalu, yakni kendaraan dengan energi baru terbarukan, yaitu electric vehicle, kemudian juga

0: hybrid begitu ya, di mana dari seluruh penjualan di prediksi di tahun ini Jepang masih menjadi pemain utama untuk hybrid. Artinya ini tidak mengubah sedikit banyak gaya hidup masyarakat ya, untuk bisa tetap mengisi bensin yang konvensional tetapi juga mulai bertransisi ke listrik. Dan pemain yang agresif tentu saja Cina, yakni 20% penjualannya ini diprediksi akan memenuhi total untuk tahun ini. Dan kita akan lihat seperti apa Rosa untuk gelaran, masih ada beberapa hari ke depan sampai 9 Agustus 2026. Kembali ke Anda Rosa.
1: Baik, terima kasih Putri Demes melaporkan langsung dari Ajang GIAS 2026 di AIS BSD Tangerang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan. Baju adat menjadi kostum yang paling banyak diminati hingga persewaannya meningkat sampai 80% pada Agustus.
2: Bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.
3: Biasanya, kostum yang paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang, heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
2: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25 sampai 100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
4: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya orang itu pasti puas. Oh, ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
2: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivania Jielfong, mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
5: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya, karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu, kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
2: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
1: Pemirsa, bagi Anda yang memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikan di Arab Saudi, Saudi Education Expo 2026 menyediakan informasi terkait pendidikan serta beasiswa. Pameran ini digelar di Jakarta mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.
6: Jumat 31 Juli 2026, bertempat di Gedung Smesco, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, digelar pameran pendidikan asal Arab Saudi bertajuk Saudi Education Expo 2026. Acara ini disebut sebagai pameran dan festival pendidikan serta beasiswa Arab Saudi terbesar di Indonesia. Acara diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia atau PPMI Arab Saudi dan dihadiri oleh 60 mahasiswa perwakilan kampus serta 20 universitas di Arab Saudi, diantaranya Universitas Islam Madinah, Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, dan Universitas King Abdul Aziz. Dalam pameran ini pengunjung dapat menggali informasi terkait dunia pendidikan dan cara mendapatkan beasiswa di Arab Saudi. Selain booth pendidikan, tersedia juga booth fashion muslim dan booth kuliner. Menurut Ketua Pelaksana Saudi Education Expo 2026, Habibul Muiz, acara ini digelar untuk memberikan informasi terkait pendidikan dan beasiswa di Arab Saudi. Ia menambahkan, mahasiswa yang berkuliah di Arab Saudi juga berkesempatan melaksanakan ibadah haji dan umroh.
7: Ya, tentunya kita menghadirkan Saudi Education Expo ini untuk memudahkan ya akses informasi kepada seluruh masyarakat ya secara masif terkait pendaftaran dan juga beasiswa yang ada di Arab Saudi ini. Kurang lebih seperti itu, karena beasiswa di Arab Saudi ini cukup menarik karena yang pertama fully funded, kemudian juga kita bisa punya privilege untuk umroh dan haji ya untuk mahasiswa, kemudian yang lebih gongnya lagi kita dikasih kesempatan untuk pulang ke kampung halaman itu setahun sekali dan itu dibiayai dan difasilitasi oleh kampus.
6: Sementara itu para pengunjung mengaku terbantu dengan adanya Saudi Education Expo 2026. Bagi mereka acara ini memberikan informasi terkait pendidikan di Arab Saudi serta kemudahan mendapatkan beasiswa.
8: Tujuan kami bersama dengan teman-teman untuk mengetahui tentang seperti apa kuliah di Saudi Arabia itu, dan tentunya ini sangat satu hal yang sangat menggembirakan buat kami.
9: Ranca ini udah mau ikut acara Saudi Expo untuk menggali informasi tentang kampus-kampus yang ada di Arab Saudi.
10: Ingin cari informasi mengenai melanjutkan ke Timur Tengah, karena saya berkeinginan juga melanjutkan ke sana. Bagus sekali karena tidak perlu jauh-jauh, di sini semuanya ada informasinya untuk kuliah di Timur Tengah.
6: Di Saudi Education Expo 2026, pengunjung juga bisa melakukan konsultasi langsung di booth resmi Universitas Arab Saudi, mengikuti sesi talk show dan workshop seputar beasiswa. Acara ini digelar mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.
11: Bagi Anda yang ingin mencari informasi atau ingin mendapatkan beasiswa sekolah di universitas ternama di Arab Saudi, nah Anda harus mengunjungi Saudi Education Expo 2026. Kenapa? Di sini Anda bisa mendapatkan informasi, kemudahan beasiswa untuk sekolah di negeri Arab Saudi. Jimmy Chandra, Aryo Asmoro, Jakarta.
1: Kita ke informasi mancanegara, pemirsa, Rusia kembali menyerang sejumlah wilayah di Ukraina pada hari Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.

0: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di pusat kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia, di mana 2 di antaranya merupakan gadis berusia 5 dan 12 tahun. Serangan itu juga melukai sedikitnya 8 orang. Jumlah korban pun diperkirakan bisa bertambah seiring proses pencarian korban lain oleh petugas di sebuah reruntuhan bangunan di Desa Radushne, sebuah desa di pinggir kota Kryvyi Rih. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Akibat serangan itu, seorang warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka. Petugas kebakaran yang terjun ke lokasi menyebut serangan itu membakar kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Dan sejumlah titik api pun telah berhasil dipadamkan. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. 2 rumah bahkan nyaris hancur total. Wakil Wali Kota Lviv, Andriy Moskalenko, mengatakan sedikitnya 34 orang terluka, termasuk 13 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Ia menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari 2 orang yang diyakini terjebak di bawah reruntuhan di Jalan Paton. Menanggapi serangan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia merupakan buatan Korea Utara. Rudal balistik itu ditemukan di wilayah Radushne.
1: Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися. Але станом на зараз це північно-корейська балістика.
0: Sejauh ini pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menyerang sejumlah wilayah Ukraina.
2: Serangan Rusia ke Ukraina menyasar hingga ke Polandia. Sebuah objek yang

0: Yang diduga rudal milik Rusia dilaporkan meledak di sebuah lahan pertanian warga yang jaraknya tidak jauh dari perbatasan Polandia dan Ukraina.
1: Sebuah proyektil tak dikenal jatuh hingga memicu ledakan di sebuah desa di Polandia sekitar 95 km dari perbatasan Ukraina pada Kamis waktu setempat. Insiden ini berlangsung ketika Rusia melancarkan serangan jarak jauh mematikan ke berbagai wilayah Ukraina. Kementerian Dalam Negeri Polandia menjelaskan, dampak benturan objek yang diduga kuat merupakan rudal Rusia itu meninggalkan kawah selebar kurang lebih 10 meter. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyebut, objek diduga rudal KH-101 Rusia itu jatuh di wilayah Polandia Timur. Lokasi tersebut ditemukan dari laporan warga lokal di Biugoraj yang mendengar suara dentuman keras di antara desa Tarnawa Kolonia dan Biskupice.
2: Według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnaleziono elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący, zdolny do przenoszenia oczywiście ładunków i też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło. Wielkość leja krateru 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości pokazują, że to była poważna bardzo sprawa.
1: Akibat insiden ini, Polandia mengumumkan upaya untuk menambah pasokan sistem rudal Patriot untuk Ukraina. Langkah itu dilakukan agar Kiev dapat menangkis lebih banyak rudal Rusia sehingga amunisi itu tidak terbang sampai ke Polandia.
0: Pemirsa, 3 petugas pemadam kebakaran di Yunani tewas saat berjuang memadamkan kebakaran hutan yang menerjang Pulau Kreta sejak Rabu waktu setempat. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat dan mengancam pemukiman warga serta kawasan wisata. Sejumlah wisatawan pun harus dievakuasi dan terpaksa bermalam di gedung olahraga. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Rosalyn Hu, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
3: Kebakaran hutan kembali melanda Pulau Kreta Yunani. Asap pekat membubung tinggi di sepanjang lembah pegunungan saat angin kencang mempercepat penyebaran kobaran api yang terus mendekati kawasan permukiman serta destinasi wisata populer. 2 petugas pemadam kebakaran tewas terjebak di dalam kendaraan saat melintas di antara 2 titik api di dekat desa Kria Frisi. Sementara 1 petugas pemadam lainnya dilaporkan tewas di wilayah Peloponnese. Ratusan wisatawan dari berbagai negara dan warga lokal terpaksa bermalam di gelanggang olahraga kota Moires, Pulau Kreta setelah dievakuasi dari 9 desa dan kawasan wisata akibat kebakaran hutan yang terus membesar. Petugas Palang Merah Yunani bersama pemerintah setempat menyediakan tempat tidur darurat, makanan, serta bantuan logistik bagi para pengungsi. Beberapa wisatawan mengaku trauma karena harus meninggalkan lokasi dalam waktu singkat saat api membesar.
4: It was frightening, yes. We could see the flames in the hills above the village. And the police and the firefighters were just telling everybody to leave straight away.
5: So trauma. It's the first time in my life happened. But we are thankful that we are safe now.
3: Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran bersama puluhan armada kendaraan dan pesawat pengangkut air masih terus berjuang memadamkan api di Pulau Kreta. Kebakaran ini telah merusak kawasan pertanian, perkebunan zaitun, serta beberapa perumahan warga.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Victor Pangaribuan. Ratusan migran dari Maroko berhasil menerobos kawasan perbatasan Ceuta, Spanyol. Sejumlah migran bahkan nekat berenang menyeberangi laut demi mencapai wilayah Eropa. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya, di antaranya. Rusia kembali menyerang sejumlah wilayah di Ukraina. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan tersebut. Tiga petugas pemadam kebakaran di Yunani tewas saat berjuang padamkan kebakaran hutan yang menerjang pulau

kereta. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat dan mengancam permukiman warga serta kawasan wisata. Rusia kembali menyerang sejumlah wilayah di Ukraina pada Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu.

0: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di pusat kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia, di mana 2 diantaranya merupakan gadis berusia 5 dan 12 tahun. Serangan itu juga melukai sedikitnya 8 orang. Jumlah korban pun diperkirakan bisa bertambah seiring proses pencarian korban lain oleh petugas di sebuah reruntuhan bangunan di Desa Radushne, sebuah desa di pinggir kota Kryvyi Rih. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Akibat serangan itu, seorang warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka. Petugas kebakaran yang terjun ke lokasi menyebut serangan itu membakar kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Dan sejumlah titik api pun telah berhasil dipadamkan. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. 2 rumah bahkan nyaris hancur total. Wakil Wali Kota Lviv, Andriy Moskalenko, mengatakan sedikitnya 34 orang terluka, termasuk 13 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Ia menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari 2 orang yang diyakini terjebak di bawah reruntuhan di Jalan Paton. Menanggapi serangan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia merupakan buatan Korea Utara. Rudal balistik itu ditemukan di wilayah Radushne.
1: Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися. Але станом на зараз це північно-корейська балістика.
0: Sejauh ini pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menyerang sejumlah wilayah Ukraina.
2: Serangan Rusia ke Ukraina menyasar hingga ke Polandia. Sebuah objek yang diduga rudal milik Rusia dilaporkan meledak di sebuah lahan pertanian warga yang jaraknya tak jauh dari perbatasan Polandia dan Ukraina.
3: Sebuah proyektil tak dikenal jatuh hingga memicu ledakan di sebuah desa di Polandia sekitar 95 km dari perbatasan Ukraina pada Kamis waktu setempat. Insiden ini berlangsung ketika Rusia melancarkan serangan jarak jauh mematikan ke berbagai wilayah Ukraina. Kementerian Dalam Negeri Polandia menjelaskan, dampak benturan objek yang diduga kuat merupakan rudal Rusia itu meninggalkan kawah selebar kurang lebih 10 meter. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyebut, objek diduga rudal KH-101 Rusia itu jatuh di wilayah Polandia Timur. Lokasi tersebut ditemukan dari laporan warga lokal di Biugoraj yang mendengar suara dentuman keras di antara desa Tarnawa Kolonia dan Biskupice.
4: Według oceny ekspertów wojskowych, no, zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący, no, zdolny do przenoszenia oczywiście ładunków i no, też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło. Wielkość leja krateru 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości pokazują, że to była no, poważna bardzo sprawa.
3: Akibat insiden ini, Polandia mengumumkan upaya untuk menambah pasokan sistem rudal Patriot untuk Ukraina. Langkah itu dilakukan agar Kiev dapat menangkis lebih banyak rudal Rusia sehingga amunisi itu tidak terbang sampai ke Polandia.
2: 3 petugas pemadam kebakaran di Yunani tewas saat berjuang padamkan kebakaran hutan yang menerjang Pulau Kreta sejak Rabu waktu setempat. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat dan mengancam permukiman warga serta kawasan wisata. Sejumlah wisatawan pun harus dievakuasi dan terpaksa bermalam di gedung olahraga.
5: Kebakaran hutan kembali melanda Pulau Kreta Yunani. Asap pekat membumbung tinggi di sepanjang lembah pegunungan saat angin kencang mempercepat penyebaran kobaran api yang terus mendekati kawasan permukiman serta destinasi wisata populer.

0: populer. Dua petugas pemadam kebakaran tewas terjebak di dalam kendaraan saat melintas di antara dua titik api di dekat desa Kria Frisi. Sementara satu petugas pemadam lainnya dilaporkan tewas di wilayah Peloponnes. Ratusan wisatawan dari berbagai negara dan warga lokal terpaksa bermalam di gelanggang olahraga kota Moires, Pulau Kreta setelah dievakuasi dari 9 desa dan kawasan wisata akibat kebakaran hutan yang terus membesar. Petugas Palang Merah Yunani bersama pemerintah setempat menyediakan tempat tidur darurat, makanan, serta bantuan logistik bagi para pengungsi. Beberapa wisatawan mengaku trauma karena harus meninggalkan lokasi dalam waktu singkat saat api membesar.
1: It was frightening, yes. We could see the flames in the hills above the village. And the police and the firefighters were just telling everybody to leave straight away.
2: So trauma. It's the first time in my life happened. But we are thankful that we are safe now.
0: Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran bersama puluhan armada kendaraan dan pesawat pengangkut air masih terus berjuang memadamkan api di Pulau Kreta. Kebakaran ini telah merusak kawasan pertanian, perkebunan zaitun, serta beberapa perumahan warga.
3: Ratusan migran dari Maroko berhasil menerobos kawasan perbatasan Ceuta Spanyol pada Kamis waktu setempat. Sejumlah migran bahkan nekat berenang menyeberangi laut demi mencapai wilayah Eropa. Gelombang migran dalam jumlah besar kembali menerobos wilayah perbatasan Spanyol. Beberapa migran berenang di lautan, sementara yang lain menerobos gerbang perbatasan darat dan berlari masuk ke wilayah kota. Hal itu langsung membuat pemerintah Spanyol menerjunkan aparat kepolisian serta personel militer untuk mengamankan jalur perbatasan dan jalan-jalan utama. Selain itu, kapal-kapal patroli angkatan laut juga disiagakan di sepanjang pesisir pantai guna menghalau migran lain yang mencoba menyeberang dari wilayah Maroko. Penyeberangan ini menyebabkan 9 orang tewas. Pihak berwenang Spanyol mengatakan telah menemukan seluruh jenazah.
4: Se cruzado por la mañana a las 10 y media más o menos, bueno, con un grupo como todo el mundo lo que está pasando ahora. Y bueno, que lleva todo el día aquí. No sé ahora qué van a hacer. He cruzado por la arena al principio desde de Castillejo y luego he saltado una muralla que de la policía del Marruecos, el primero. Y luego he entrado por la frontera nadando. Bueno, he nadado de 200 metros en el mar. Yeah.
3: Sekretaris Kabinet Jepang mengumumkan jumlah korban tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 7,1 yang menerjang Jepang bagian selatan. Kini bertambah menjadi 35 orang. Pada Jumat pagi operasi penyelamatan masih terus dilakukan. Tim penyelamat di Jepang harus terus berpacu dengan waktu untuk berevakuasi korban yang terjebak akibat gempa bermagnitudo 7,1 yang menerjang prefektur Kumamoto. Sebagian besar korban tewas dalam bencana ini dilaporkan berasal dari dua lokasi, yakni pabrik kertas Nippon Paper Industries serta pusat perbelanjaan Aeon Mall. Sejumlah alat berat dan petugas masih terus diterjunkan ke lokasi terdampak. Sementara itu, antrean warga membawa wadah dan kantong air bersih terjadi di salah satu posko distribusi darurat di kota Yatsushiro, Prefektur Kumamoto. Pasokan air dari posko hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Tanpa air mengalir, warga tidak dapat mandi maupun menggunakan toilet secara normal di tengah cuaca yang panas.
5: すごく不便さは感じてます。時間関係なくもう水使えるから何回でも洗濯物回してもう水じゃ出しっぱなしとかっていうことが多かったけど、それができないから不便でしかない。もうストレスはかかる。
3: Sedikitnya 11 orang tewas dan puluhan lain terluka saat ledakan terjadi di sebuah tambang batu bara di Pakistan. Sementara itu, aksi seorang penjaga pantai menyelamatkan seorang anak laki-laki yang diterjang ombak besar di pantai California mendapat perhatian di media sosial.
6: So Seorang penjaga pantai remaja menyelamatkan seorang anak laki-laki yang terjebak oleh gelombang besar dan arus deras di pantai negara bagian Seabright di Santa Cruz, California, Amerika Serikat pada Sabtu 25 Juli lalu. Sebuah video merekam aksi penjaga pantai itu meraih korban dan menariknya menuju pantai saat serangkaian gelombang besar dan arus deras menghantam keduanya dan menyeret mereka kembali ke laut. Beruntung, seorang penjaga pantai lain turut membantu hingga akhirnya mereka selamat dan kembali ke tepi pantai. Anak laki-laki itu tidak mengalami cedera yang serius dan telah dipulangkan kepada orang tuanya. Hujan deras menyebabkan banjir di berbagai daerah di La Union, Los Rios, Chile pada Kamis. Sedikitnya 20 rumah warga terendam banjir. Warga terpaksa mengevakuasi harta dan benda mereka ke tempat yang aman dengan menggunakan sampan. Selain banjir, warga di wilayah Akatama juga terjebak salju lebat. Alat-alat berat diturunkan untuk membersihkan salju di jalan. Sementara pemerintah setempat mendistribusikan bantuan untuk para peternak lokal berupa pakan ternak. Ledakan dahsyat mengguncang sebuah tambang batubara di provinsi Balochistan, Pakistan pada Kamis. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 11 pekerja tambang dan menyebabkan puluhan lainnya masih terjebak di bawah tanah. Tim penyelamat masih berupaya mencari para korban yang hilang di kedalaman lebih dari 1.200 meter. Ledakan itu terjadi di kawasan Sorange, daerah terpencil yang terletak tidak jauh dari ibu kota provinsi Balochistan, Quetta. Otoritas menduga ledakan dipicu oleh akumulasi gas metana di dalam tambang.
3: Kebakaran besar melanda gudang oli di Irak Utara. Angin kencang membuat api cepat meluas meski berhasil dikendalikan tanpa korban jiwa. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
7: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
8: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
7: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
9: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
7: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Kebakaran besar melanda gudang oli di Irak Utara. Angin kencang membuat api cepat meluas meski berhasil dikendalikan tanpa korban jiwa. Truk pengangkut makanan terguling di jalan layang Mexico City. Muatannya berhamburan dan menarik perhatian warga yang sebagian terlihat mengambil produk makanan yang berserakan.
10: Kebakaran hebat melanda sejumlah gudang dan fasilitas penyimpanan di jalan Erbil Kirkuk, Irak Utara, Kamis waktu setempat. Api muncul dari sebuah gudang penyimpanan oli mesin yang menjalar ke bangunan di sekitarnya akibat tiupan angin kencang. Tim pemadam kebakaran berupaya menjinakkan si jago merah agar tidak merambat ke area lain. Petugas terus menyemprotkan air dan membuat pembatas untuk mengendalikan kobaran api. Direktorat Pertahanan Sipil Erbil menyatakan kebakaran berhasil dikendalikan tanpa menimbulkan korban jiwa. Kerusakan hanya berupa kerugian material pada gudang dan fasilitas penyimpanan. Menurut pejabat setempat, gudang tersebut menyimpan suku cadang kendaraan konstruksi berat, termasuk ban, aki, dan oli mesin. Sebuah truk pengangkut makanan terguling secara dramatis di jalan layang Mexico City pada Rabu hingga muatan berhamburan ke jalan di bawahnya. Rekaman kamera CCTV menunjukkan truk trailer itu kehilangan keseimbangan sebelum terbalik dan terseret di atas jalan layang. Tak lama setelah kecelakaan, warga mendatangi lokasi dan sebagian terlihat mengambil produk makanan yang berserakan. Petugas medis dan pemadam kebakaran segera diterjunkan untuk mengamankan area, membersihkan muatan, serta mengevakuasi truk yang terguling. Pemerintah Mexico City memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hingga kini, penyebab kecelakaan masih diselidiki, sementara pengendara diimbau mematuhi batas kecepatan dan berkendara dengan hati-hati.
3: Kecerdasan buatan atau AI kini semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mencari informasi, menulis, hingga memunculkan ide. Semuanya bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik. Namun, para ilmuwan mulai mengingatkan adanya dampak lain yang patut diwaspadai, yakni menurunnya kemampuan berpikir kritis dan kreativitas jika manusia terlalu bergantung pada AI.
11: It's called cognitive offloading. The idea that the more people rely on technology to think for us, the less we exercise our own mental muscles. Adam Green with Georgetown University says the rise of AI isn't the first time humans have dealt with this. It goes back to the internet era in general.
12: We can look to the history of how humans adopt new technologies. When there's something that comes out that makes it so we don't have to think as much, in general, we don't think as much. And I think GPS is a good example of that.
11: Now, scientists say AI may be doing something similar to critical thinking. A 2025 study in the journal Societies surveyed and interviewed 666 people and found frequent AI use correlates with weaker critical thinking abilities, especially in younger users who also showed higher dependence.
12: Neuroscience evidence has shown for many, many years that the most vulnerable brains are the young brains because your brain is still forming.
11: So what's the middle ground? Green says you don't have to completely ditch AI tools, but it is important to use your brain to operate in the creative space and maybe just let AI do some of the grunt work.
12: It's a slippery slope and you have to be careful because Claude is right there ready to come up with ideas and nobody loves the agony of the blank page. And so, you know, AI is ready to save you. We need to recognize the value of that agony for developing our creativity and retaining our creative ability.
11: I'm Ivan Rodriguez reporting.
3: Demam menonton film di layar IMAX 70 tengah melanda para pecinta film. Demi mendapatkan pengalaman visual terbaik sesuai visi sang sutradara, banyak penonton rela datang dari berbagai daerah bahkan luar negeri dan membayar tiket dengan harga premium. Di balik pengalaman sinematik tersebut, terdapat investasi besar serta proses teknis yang sangat rumit untuk memastikan setiap penayangan berlangsung sempurna.
13: Excited to be put back on the map.
14: You're gonna be in the Odyssey Theater 8.
15: Brandon Theaters at the Palms is one of 41 true 70mm IMAX theaters in the world and just one of 25 in the entire United States. The rare commodity has turned the entertainment capital of the world into an even bigger destination, drawing film buffs from all over the world.
13: Because I really wanted to see in that. IMAX 7mm. I love Christopher Nolan and I really want to see this movie how he intended for it to be.
16: We had people come from Vermont, from Mexico, from Colorado, all coming to visit our theater specifically to watch this movie.
17: Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home.
18: The Odyssey, you can only really get the full experience on IMAX. And so I think it really just adds to it.
19: I think it just captured the excitement, you know, of seeing something in this scope.
15: Well, the opportunity to see the nearly three-hour epic the way Nolan intended comes with a hefty price tag of about $50 per ticket. Many say the experience is worth every penny.
13: Didn't you feel like 3 hours, honestly, because it was just such a good movie and it was just really surreal. Like when it was starting, I just felt so happy and I was like, this is so cool.
19: The screen went from ceiling to the floor and I've never experienced anything like that before.
15: And while audiences are paying a premium for the sold-out experience, the cost behind the scenes, ensuring the theater can show the film, has been even greater.
16: As far as the projection booth goes, everything the light touches in that room, we had to repair. And everything the light doesn't touch, but the air does touch, we had to repair that too, including the air and the humidity.
15: In addition to those upgrades, Mirasol says the theater also invested $32,000 worth in humidifiers alone to help ensure the more than 500 pounds and 11 miles of film remain preserved.
20: The humidifier has to be around between 45 to 50 on the humidity levels because otherwise the film gets warped and wrapped and that can cause problems on the platter. Sometimes the film will stick, and if it sticks, it may jump onto a roller and then create what's called a brain wrap, which shuts the projector down.
15: Peter Demopoulos is one of three IMAX projectionists flown out from across the country specifically to work through a four-week endeavor, rotating around the clock, ensuring operations run smoothly.
20: Slightest mistake could actually cancel the show. actually really cancel the show. Yeah, that's, there's no room for error here. You have to be picture perfect, check your rollers. There are times where people probably have misthreaded, meaning going over the orange rolls, and it causes scratches, black scratches on the screen, noticeable scratches that could destroy a print that costs $80,000.
15: And while the work requires

0: Rekaman video yang memperlihatkan anak laki-laki dianiaya oleh seorang pria viral di media sosial. Pria tersebut diduga adalah ayah kandung korban. Tampak dalam video, anak itu menangis dengan kondisi wajah berdarah di bagian mulut dan hidungnya. Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saat ini korban dirawat di rumah ibunya. Ibu korban membenarkan kejadian tersebut dilakukan oleh mantan suaminya. Pelaku diduga kesal saat korban enggan diajak pulang karena sedang bersama sang ibu yang baru 3 bulan kembali dari Arab Saudi sebagai pekerja migran. Pelaku juga diduga kesal karena ibu korban tidak bersedia diajak rujuk sehingga terjadi penganiayaan.
1: Kemarin tuh anak saya tuh nggak mau pulang, udah dipaksa sama ayahnya sendiri, terus langsung dipaksa digusur katanya. Saya nggak lihat, cuman kata kakek, katanya dibawanya di rumah kakek di bawah sana.
2: Itu yang dipukul apa aja tuh?
1: Bagian pipi, paha, sama ini dijambak.
2: Kalau yang berdarah bagian apa?
1: Bagian hidung.
2: Berarti hidungnya dipukul juga?
1: Iya.
0: Sementara itu mengutip Detikkom, Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi menyatakan telah menangkap pelaku. Kasus ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cimahi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sempat 3 hari hilang usai memanah ikan di laut, seorang remaja 15 tahun ditemukan meninggal dunia. Sementara itu power bank milik salah satu penumpang maskapai Batik Air tiba-tiba terbakar di dalam pesawat dan menimbulkan kepanikan. Dan berikut kilas peristiwa.
4: Yosep Atajalin, remaja 15 tahun asal Desa Kabiarat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, ditemukan tewas di pesisir pantai Desa Kabiarat, Kamis pagi. Sebelumnya Yosep dilaporkan hilang pada Senin sore, usai pergi bersama temannya mencari kerang laut dan memanah ikan. Usai menyelam, teman korban pulang terlebih dahulu dan mengira korban masih memanah ikan. Namun hingga malam, korban tidak kunjung pulang ke rumah dan proses pencarian dilakukan. Hingga akhirnya pada hari ketiga, seorang anggota Babin Kamtipmas melaporkan adanya jasad yang terdampar di pantai. Panikan sempat terjadi saat sebuah power bank milik penumpang warga negara asing terbakar di dalam kabin pesawat Batik Air pada Rabu lalu. Setelah pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, penumpang tersebut langsung diamankan dan diserahkan petugas keamanan maskapai kepada otoritas bandara. Humas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Taufan Yudhistira menjelaskan, power bank yang terbakar memiliki kapasitas 37 watt hour, masih sesuai ketentuan dan diperbolehkan dibawa ke dalam kabin pesawat. Hingga kini penyebab pasti terbakarnya powerbank tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kompleks asrama Polri yang berada tepat di belakang Mapolda Jambi, Kelurahan Tambak Sari terbakar pada

0: Dalam video amatir milik warga terlihat puluhan pelajar menggunakan senjata tajam melakukan aksi saling serang di Jalan Fakhrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis petang. Petugas kepolisian sektor Tanah Abang yang mendapat laporan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat aksi tawuran. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ke-8 orang pelajar tersebut dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, aksi tawuran yang melibatkan para pelajar ini sering terjadi dan meresahkan. Tim Inafis Polresta Magelang melakukan olah TKP kasus pencurian modus kempes ban dan pecah kaca mobil di kawasan traffic light Simpang 4 Pakelan Desa Banyurojo, Mertoyudan. Kejadian berawal saat korban Trisang Edi Wibowo pulang usai mengambil uang dari sebuah bank Kamis siang. Menyadari ban mobil belakang sebelah kiri kempes, ia lalu berhenti dan memarkirkan mobil di depan ruko. Sambil menunggu bengkel datang, korban kemudian ke warung bakso di seberang jalan. Setelah mengecek, kaca pintu depan pecah dan uang 150 juta rupiah yang disimpan di bawah jok mobil telah raib. Korban lalu dibawa ke Mapolsek Mertoyudan untuk dimintai keterangan. Gigi yang berprofesi sebagai dokter langsung shock dan memeluk orang tuanya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban selama 1 jam di Pengadilan Negeri Bandung Kamis petang. Perkara ini terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Andre Akbar Mubarok yang juga seorang dokter kepada GG. Hubungan keduanya sempat putus diduga karena GG selalu disakiti oleh terdakwa. Menurut keluarga, GG shock dengan pertanyaan kuasa hukum terdakwa terkait hubungan keduanya. Kabar terakhir, GG mengalami depresi berat dan gangguan kejiwaan dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena kedapatan menyelundupkan sabu dan puluhan ribu butir ekstasi. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam kilas kriminal.
2: Gara-gara eta meureun wani maling bus. Masih lompat, jalan
1: jadi kan. Dua pelaku curanmor menjadi sasaran kemarahan warga setelah tertangkap basah saat berusaha mencuri motor milik seorang warga di Desa Karyo, Jawilan, Serang pada Kamis siang. Saat dilakukan penggeledahan oleh warga, ditemukan satu set kunci T serta sebilah senjata tajam jenis golok. Menurut warga, aksi pencurian tersebut gagal setelah pemilik motor memergoki pelaku saat berusaha mematahkan kunci stang kendaraan. Teriakan korban mengundang warga berdatangan dan berhasil mengepung kedua terduga pelaku sebelum sempat melarikan diri. Hasil pemeriksaan sementara kedua pelaku merupakan residivis dalam kasus curanmor. U, 58 tahun, lesu usai aksi pencurian yang ia lakukan digagalkan Erni, asisten rumah tangga di Kampung Cerewet, Bekasi Timur, Jumat pagi. Sebelumnya pelaku beserta tiga lainnya datang dengan dua sepeda motor saat sang majikan sedang tak berada di rumah. Dua pelaku menunggu di pinggir jalan, dua lainnya beraksi dengan modus telah menerima order memasang wallpaper dinding di rumah majikannya. Erni lalu berniat menelpon sang majikan namun dihalang-halangi bahkan diberi uang Rp50.000 agar tidak menghubungi ponsel majikannya. Erni curiga lalu keluar bersama cucu sang pemilik rumah untuk lapor ke tetangga. Namun dua pelaku yang berada di rumah berusaha kabur. Erni lalu mengejar dan menendang motor pelaku hingga terjatuh. Sementara tiga pelaku lain berhasil kabur. Sang pilot maskapai asing asal Malaysia berinisial MS tertangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat membawa lebih dari 70 ribu butir ekstasi. Selain itu, petugas juga menemukan 4 gram sabu-sabu di dalam tas pribadi MS. Pengungkapan berawal kecurigaan petugas dari hasil pemindaian mesin X-ray sebuah koper yang dibawa oleh pilot MS. MS berdalih hanya diminta membawa koper yang nanti akan diambil oleh seseorang yang identitasnya masih dalam penyelidikan. Menurut Bea Cukai, Sindikat Narkotika Internasional mulai memanfaatkan para kru pesawat yang memiliki akses istimewa di bandara. Dari hasil wawancara petugas, MS mengaku sudah melakukan penyelundupan sebanyak 3 kali. Atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia. Lagi asyik sarapan di warung, seorang residivis kasus pencurian ditangkap usai aksinya mencuri ponsel dengan modus berpura-pura menolong korban kecelakaan terekam CCTV.

0: Adapun di Gorontalo juga karena terekam CCTV membobol konter handphone, seorang mahasiswa dibekuk polisi saat sedang tidur.
1: Aparat kepolisian terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara dan bergulat dengan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur saat akan ditangkap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis malam. Pelaku diketahui telah melakukan aksi kejahatannya di 3 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, dan sempat terekam kamera CCTV. Salah satunya pada 12 Januari 2026. Kawanan pelaku yang membawa mobil pickup satu persatu mengangkat puluhan outdoor AC dari rumah korban ke atas mobilnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku menyasar rumah kosong yang sedang ditinggal oleh pemiliknya.
2: Jadi pelaku sebelumnya memantau kondisi rumah, kemudian melihat ada rumah yang kosong, masuk lewat pintu ataupun jendela yang pengamanannya kurang.
1: Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Baru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Insiden seorang ibu rumah tangga yang mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor di Jalan Wilhelm Iskandar, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dimanfaatkan oleh seorang pencuri untuk menggasak ponsel korban pada Sabtu 25 Juli lalu. Pelaku beraksi saat beberapa warga memberikan pertolongan. Berbekal rekaman CCTV di lokasi, pelaku berinisial DPM yang merupakan residivis kasus serupa itu akhirnya berhasil diringkus tim unit Jatanras Polres Asahan. Ia dibekuk saat tengah sarapan di warung makan kawasan Jalan Mara Rusli, Selawan, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan pada Selasa pagi. Dari tangan pelaku, polisi amankan barang bukti satu unit ponsel korban yang sempat digadaikan pelaku. Kini residivis kambuhan itu harus kembali berurusan dengan hukum dan dijerat pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Beginilah aksi Aib alias Koko, seorang mahasiswa saat membobol konter handphone di Jalan Runjani, Kecamatan Holo, Talangi, Selasa dini hari lalu. Pelaku menutup wajahnya dengan kaos yang dia pakai. Meski sudah berupaya menyembunyikan wajahnya, identitas pelaku tetap terendus polisi. Pemuda warga Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat itu diringkus tim Reskrim Polresta Gorontalo Kota di rumahnya saat sedang tidur. Ia dijerat pasal pencurian, pemberatan, dan terancam penjara 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Terkuaknya kasus tragedi pembunuhan seorang kakek bos bengkel mobil di Banyumas, Jawa Tengah mengejutkan banyak pihak. Pasalnya korban ternyata dihabisi oleh istri yang sudah dinikahinya selama 45 tahun. Lantas mengapa biduk rumah tangga yang sudah terjalin hampir setengah abad itu bisa berakhir tragis? Berikut kisahnya dalam segmen Ulas Kasus.
3: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lain. Memori pertikaian dalam keluarga ini membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arca Winangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Keluarga tidak pernah menyangka di usia senja sang ayah inisial EMS 67 tahun dan ibunya IY 61 tahun terlibat konflik yang berujung kematian sang ayah. Dalam reka ulang terungkap, IY sang istri menghabisi suaminya dibantu seorang pria teman dekatnya dan 2 pria lain. Dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang memiliki bengkel mobil. Kejadian Sabtu 27 Juni 2026 mengoyak ketenangan warga. Korban dilaporkan istrinya berinisial IY meninggal akibat perampokan. Kami menelusuri kasus pembunuhan ini dengan mendatangi lokasi. Didampingi ketua RT, saya melihat lokasi kamar tidur tempat korban ditemukan meninggal.
4: Di kamar inilah pertama kalinya warga menemukan korban Edi Yono Subagio meninggal dunia setelah istri korban Ispayanti melaporkan jika suaminya meninggal dunia akibat terjadinya perampokan.
3: Pembunuhan terhadap korban dinilai cukup rapi. Peristiwa ini tidak diketahui meski posisi rumah warga berhimpitan dengan rumah korban. IY, istri EMS, memberitahukan ke warga jika suaminya meninggal. Namun saat warga melihat kondisi korban, mereka mulai curiga karena di tubuh EMS terdapat sejumlah luka yang justru mengindikasikan penganiayaan.
5: Nah, setelah itu, istrinya tuh bilang, anu kata kalau bisa tuh cepat-cepat dimandikan, dikubur kasih aja, biar nggak ketahuan sama polisi gitu. Takut ada polisi datang. Ini nanti motor saya juga hilang. Gitu. Hilang di mana? Dia di garasi. Gitu. Bang, setelah itu saya ke atas, naik ke atas. Nah, atas melihat ke atas, ternyata pintu garasinya masih utuh.
3: Di mata warga, pasangan kakek dan nenek ini terlihat tertutup. Mereka jarang mengikuti kegiatan sosial di lingkungan. Warga beranggapan hal ini terjadi karena keduanya lansia dan korban sering sakit-sakitan. Namun, beberapa waktu terakhir, warga melihat IY sering pergi meninggalkan rumah. Namun warga tidak mengetahui kemana perginya. Gelagat ini ternyata juga dirasakan anak perempuan korban. Pasalnya, setiap dirinya mengirimkan uang, diduga tidak digunakan untuk kebutuhan bersama ayahnya. Namun, selalu habis entah kemana. Perasaan sang anak juga terusik karena dari hari ke hari suasana di rumah semakin tidak nyaman.
6: Kalau sertifikatnya mau saya bawa, Pak. Kan udah feeling banget itu bakalan ada yang nggak bener gitu. Makanya saya bela-belain pulang.
7: Dibawa sertifikat.
6: Tak bawa ke Kalimantan. Dia beli kabel, pas kan aja, Pak.
7: Iya, soalnya kan sempat di BAP itu juga katanya kan udah ungkapan udah Pak santai aja Bapak gitu kan gitu.
6: Itu kemungkinan bisa seperti itu karena saya juga kena.
4: Kondisi kematian korban Edi Yono Subagio yang tidak wajar serta adanya luka-luka lebam di sebagian wajah korban dan luka jeratan di leher dan juga alat bukti seperti benda tumpul dan kabel yang ditemukan di lokasi kejadian menjadi awal terungkapnya jika korban meninggal bukan karena perampokan namun menjadi korban pembunuhan.
3: Berpacu dengan waktu, polisi membongkar kasus pembunuhan yang ternyata didalangi IY bersama AR, pria teman dekatnya. Aksi sadis ini juga dibantu dua pria lain. Belakangan terungkap kawanan ini adalah warga Lebak, Pandeglang, Banten. Polisi menangkap kawanan pelaku di rumahnya masing-masing. AR yang menjadi otak pembunuhan bersama IY ternyata residivis yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan terkuak, motif pembunuhan dipicu hubungan tersangka IY dengan AR serta keinginan keduanya untuk menguasai harta milik korban yang berprofesi sebagai pemilik bengkel mobil. Rencana untuk menghabisi nyawa korban sudah direncanakan sejak 6 bulan lalu dengan berbagai cara, mulai dari memberi suntikan bius hingga menyantet. Namun, semua upaya gagal. Akhirnya keluarga korban menyerahkan kasus ini ke penegak hukum agar kawanan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Keluarga berharap keadilan bisa berpihak kepada korban. Imam Amarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Beralih ke informasi mancanegara, sejumlah migran dari Maroko nekat berenang menyeberangi laut dan menerobos ke wilayah perbatasan Spanyol demi mencapai wilayah Eropa. Penyeberangan nekat ini menyebabkan 9 orang tewas. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
8: Gelombang migran dalam jumlah besar kembali menerobos kawasan perbatasan Ceuta Spanyol pada Kamis waktu setempat. Beberapa migran nekat berenang di lautan, sementara yang lain menerobos gerbang perbatasan darat dan berlari masuk ke wilayah kota. Penyeberangan ini menyebabkan 9 orang tewas. Aparat kepolisian serta personel militer langsung mengamankan jalur perbatasan dan jalan-jalan utama. Pihak berwenang Spanyol mengatakan telah menemukan seluruh jenazah korban. Hingga kini kapal-kapal patroli Angkatan Laut terus disiagakan di sepanjang pesisir pantai guna menghalau migran lain yang mencoba menyeberang dari wilayah Maroko. Ledakan dahsyat mengguncang tambang batu bara di Provinsi Balochistan, Pakistan pada Kamis. Tindakan itu menewaskan sedikitnya 11 pekerja tambang dan menyebabkan puluhan lainnya masih terjebak di bawah tanah. Tim penyelamat masih berupaya mencari para korban yang hilang di kedalaman lebih dari 1.200 meter. Ledakan itu terjadi di kawasan Sorange, daerah terpencil yang terletak tidak jauh dari ibu kota Provinsi Balochistan, Quetta. Otoritas menduga ledakan dipicu oleh akumulasi gas metana di dalam tambang. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi yang menerjang Jepang Selatan kini bertambah menjadi 35 orang. Hingga Jumat pagi operasi penyelamatan masih terus dilakukan. Tim penyelamat terus berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang terjebak. Sebagian besar korban tewas dalam bencana ini dilaporkan berasal dari dua lokasi, yakni pabrik kertas Nippon Paper Industries serta pusat perbelanjaan Aeon Mall. Sebelumnya gempa magnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang Selatan, Selasa 28 Juli. Kuatnya gempa mengakibatkan runtuhnya tembok di sekitar kastil Kumamoto di puncak bukit Chuoku. Salah satu lokasi terparah akibat gempa di Kumamoto adalah pusat perbelanjaan Aeon Mall. Sekitar 30 pekerja dilaporkan tertimbun reruntuhan. Gempa juga memutus aliran listrik dan merusak jalur transportasi termasuk rel kereta.
0: Rusia kembali menyerang sejumlah wilayah di Ukraina pada Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.

0: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di pusat kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia, di mana 2 di antaranya merupakan gadis berusia 5 dan 12 tahun. Serangan itu juga melukai sedikitnya 8 orang. Jumlah korban pun diperkirakan bisa bertambah seiring proses pencarian korban lain oleh petugas di sebuah reruntuhan bangunan di Desa Radushne, sebuah desa di pinggir kota Kryvyi Rih. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Akibat serangan itu, seorang warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka. Petugas kebakaran yang terjun ke lokasi menyebut serangan itu membakar kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Dan sejumlah titik api pun telah berhasil dipadamkan. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. 2 rumah bahkan nyaris hancur total. Wakil Wali Kota Lviv, Andriy Moskalenko, mengatakan sedikitnya 34 orang terluka, termasuk 13 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Ia menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari 2 orang yang diyakini terjebak di bawah reruntuhan di Jalan Paton. Menanggapi serangan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia merupakan buatan Korea Utara. Rudal balistik itu ditemukan di wilayah Radushne. Sejauh ini, pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menyerang sejumlah wilayah Ukraina.
1: Ribuan pesilat PSHT menggeruduk Mapolrestabes Surabaya mendesak polisi mengusut tuntas dan hukum berat sejumlah debt collector yang mengeroyok salah satu anggotanya dan 2 petugas parkir balik. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Ribuan pesilat melakukan aksi damai ke Mapolresta Surabaya. Mereka mendesak polisi menuntaskan kasus penganiayaan dan juga pembacokan terhadap anggota mereka. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi kilas metropolitan ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit. Selamat bayar pekan, sampai jumpa.
1: Ribuan pesilat menggunakan motor dan dikawal mobil komando mendatangi Mapolresta Surabaya. Aksi ini untuk mendesak kepolisian menuntaskan kasus penganiayaan dan pembacokan terhadap anggota mereka serta memberikan hukuman setimpal kepada para pelaku. Setelah berorasi, perwakilan massa diterima audiensi oleh Kapolresta Surabaya. Polisi menegaskan komitmen mengawal proses hukum hingga tuntas. Sebelumnya bentrokan antar kelompok debt collector dan kelompok pesilat pecah di Jalan Tuku Umar hingga Jalan Kartini Surabaya Minggu dini hari. Peristiwa ini merupakan buntut dari kasus pembacokan terhadap dua petugas parkir valet di kafe Tembak Langit Jalan Basuki Rahmat yang terjadi sehari sebelumnya. Saat itu satu pelaku sudah ditangkap sedangkan satu pelaku lain masuk daftar pencarian orang. Inilah saat T ditangkap petugas BNN Provinsi Sumatera Utara di Jalan Wahid Hasyim Medan pada 29 Juli lalu. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti pot getar mengandung narkoba yang disembunyikan dalam kotak tisu di mobil yang dikendarainya. Dari pengembangan, petugas lalu menggerebek rumah yang dijadikan pabrik pembuatan vape liquid narkoba di Jalan Jati Gang Mawar Semincirim Sunggal Deli Serdang. Sementara di Medan Petisa, petugas mengamankan 4 tersangka lain, sedangkan di Jalan Punak Sekip Kota Medan, petugas juga menemukan gudang penyimpanan berisi pot vape narkoba siap edar. Para tersangka mengaku memperoleh zat etomidat melalui jasa titip dari seseorang yang berada di Kamboja. Inilah saat petugas membawa HB untuk mencari barang bukti ponsel milik korban NDR, seorang mahasiswi Universitas Mataram yang ditemukan tewas di dalam kamarnya pada 17 Mei lalu. Sebelumnya petugas Satreskrim Polresta Mataram di backup tim Puma Polda NTB berhasil menangkap seorang residivis berinisial HB saat mengendarai motor di wilayah Kota Mataram pada Rabu 29 Juli 2026. Setelah diperiksa, petugas memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik korban NDR yang sebelumnya juga hilang di kasus ini. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap motif pembunuhan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Dalam video amatir milik warga, terlihat puluhan pelajar menggunakan senjata tajam melakukan aksi saling serang di Jalan Farudin Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis petang. Petugas kepolisian sektor Tanah Abang yang mendapat laporan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat aksi tawuran. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ke-8 orang pelajar tersebut dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, aksi tawuran yang melibatkan para pelajar ini sering terjadi dan meresahkan.
1: Tanya mah dari kolong, udah melawan arah gitu, dari atas tuh.
2: Oh, berapa orang yang?
1: Banyak, motor ada 4 atau berapa.
2: Puluhan ada ya? Sekolah mana itu?
1: Orang tahu itu, Pak. Saya menarik aja.
2: Pakai senjata tajam?
1: Senjata ya, semuanya pakai senjata semua.
2: Ada yang bacok-bacokan nggak?
1: Nggak ada, suruh ngelawan arah gitu, ngelawan arah pada bacok-bacokan.
0: Petugas Satreskrim Polresta Mataram di backup tim Puma Polda NTB berhasil menangkap seorang residivis berinisial HB saat mengendarai motor di wilayah Kota Mataram pada Rabu 29 Juli 2026. Setelah diperiksa, petugas memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik seorang mahasiswi Universitas Mataram berinisial NDR yang ditemukan tewas di dalam kamarnya pada 17 Mei 2026 lalu. Petugas kemudian membawa HB untuk mencari barang bukti ponsel milik korban yang juga hilang bersama sepeda motornya saat peristiwa tewasnya korban.
3: Di mana terduga pelaku inisial HP yang beralamat di wilayah Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang bersangkutan merupakan residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor. Dapat kami sampaikan di mana kronologis awal kami bersama tim Jatantras Polda NTB melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan satu terduga tindak pidana pelaku yang menghilangkan nyawa orang. Awalnya mendapatkan informasi berkaitan dengan keberadaan sepeda motor milik korban, saudari NDR.
0: Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap motif pembunuhan tersebut. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mako Polresta Mataram. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar dugaan permainan mafia beras dalam peredaran beras fortifikasi dalam negeri. Diduga ada 80% beras fortifikasi yang telah terdaftar.

0: Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena menyelundupkan narkotika jenis ekstasi pada 29 Juli 2026. Petugas berhasil mengamankan lebih dari 70 ribu butir ekstasi dan 4 gram sabu-sabu. Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia berinisial MS tertangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat membawa lebih dari 70 ribu butir ekstasi. Selain itu, petugas juga menemukan 4 gram sabu-sabu di dalam tas pribadi MS. Dan pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas dari hasil pemindaian mesin X-ray sebuah koper yang dibawa oleh pilot MS. Menurut Bea Cukai, Sindikat Narkotika Internasional mulai memanfaatkan para kru pesawat yang memiliki akses istimewa di bandara. Dari hasil wawancara petugas, MS mengaku sudah melakukan penyelundupan sebanyak 3 kali. Dan atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman mati.
1: Menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta MH727. Landing di Soekarno-Hatta, kemudian pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap bagasi koper yang bersangkutan, ditemukan kecurigaan, kita periksa ternyata ada 14 bungkus ekstasi yang setelah dihitung pada saat pengembangan 70.114 butir. Rekan-rekan, kalau kilonya 25 kilo lebih, jadi 26 kilo itu bruto, netonya 25 kilo lebih. Itu yang terjadi, kemudian sedang kita kembangkan kasusnya bersama teman-teman dari Bareskrim Polri.
0: Viral di media sosial, seorang mahasiswi di Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami depresi setelah jadwal ujian proposal skripsinya dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Pembatalan sepihak ini bahkan terjadi belasan kali.
2: Jessica, mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang ini terus menangis histeris di lantai rumahnya.
3: Besok mencari jalan.
2: Keluarga berusaha menenangkannya namun tidak berhasil. Dalam sebuah unggahan di media sosial disebutkan, mahasiswi dengan IPK 3,5 ini depresi lantaran jadwal ujian proposal skripsinya dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji di hari ujian. Pembatalan ini bukan baru sekali terjadi. Total sudah 12 kali jadwal ujiannya dibatalkan sepihak oleh dosen penguji. Dalam unggahan lain, pihak keluarga juga mengungkapkan kekecewaan atas kejadian yang menimpa anak mereka. Kasus ini pun menjadi viral di media sosial. Wakil Rektor 3 Undana membenarkan bahwa perempuan dalam video itu adalah mahasiswi Undana. Pihak kampus saat ini sedang memintai keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji terkait pembatalan jadwal ujian hingga 12 kali.
4: Kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force major, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa. Apa sih yang menyebabkan? Karena secara prosedural itu tidak ada di dalam standar operasional kami.
2: Jessica saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Kupang akibat tekanan psikologis yang dialaminya. Chris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Kita ke informasi lainnya, seorang anak remaja 15 tahun yang dilaporkan hilang 3 hari memanah ikan di laut di Kepulauan Tanimbar ditemukan meninggal dunia. Tangis keluarga pun pecah saat jenazah ditemukan. Tangis keluarga pecah usai tim SAR menemukan jasad Yosep Atayalin, remaja berusia 15 tahun asal Desa Kabiarat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, di pesisir pantai Desa Kabiarat pada Kamis pagi. Sebelumnya Yosep dilaporkan hilang.

0: Batam usai pergi bersama temannya bernama Luis Patseran untuk mencari kerang laut dan memanah ikan pada Senin sore. Usai menyelam, Luis pulang terlebih dahulu dan mengira temannya Yosep masih memanah ikan. Namun ternyata hingga malam Yosep dikabarkan tidak pulang ke rumah dan proses pencarian pun dilakukan. Hingga akhirnya pada hari ketiga jenazah anak remaja 15 tahun itu ditemukan pada Kamis pagi di pesisir pantai Desa Kabiar.
1: Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Yosep Atajarin, umur 15 tahun, di pesisir pantai Desa Kabiarat dengan jarak 60 meter pada air laut.
0: Selanjutnya petugas gabungan menyita 3,4 ton merkuri senilai 17,5 miliar rupiah. Yang diduga akan diekspor secara ilegal ke Burkina Faso, Afrika di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara di lokasi lainnya, polisi menangkap 5 orang dan menyita 575 ribu butir obat keras dan uang tunai 140 juta rupiah.
2: Upaya penyelundupan merkuri cair dalam jumlah besar berhasil digagalkan petugas Bea Cukai dan polisi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pengungkapan berawal dari analisis intelijen dan profiling risiko oleh petugas terhadap satu kontainer ekspor berukuran 20 feet yang awalnya dilaporkan berisi karton keramik dengan tujuan Burkina Faso, Afrika. Saat dilakukan pemeriksaan fisik, petugas menemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan isi kontainer. Dari 900 karton keramik yang dilaporkan, hanya ditemukan 826 karton. Petugas kemudian menemukan 251 botol plastik dan 71 jeriken berisi cairan berwarna perak yang disembunyikan di sela-sela palet keramik dan dilapisi aluminium foil. Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Bea Cukai Surabaya, cairan tersebut dipastikan merupakan merkuri cair. Total barang bukti yang diamankan mencapai 3.428 kg dengan estimasi nilai sekitar 17,5 miliar rupiah.
3: Juga 251 botol plastik dan 71 jeriken. Jeriken ini berisi cairan berwarna perak silver yang disembunyikan di dalam alet keramik dan dilapisi aluminium foil. Untuk memastikan jenis cairan tersebut, kami dari petugas mengambil sampel dan melakukan pengujian di Balai Laboratorium Bea Cukai Surabaya, BLBC. Dan hasilnya cairan tersebut dipastikan merupakan merkuri.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membekuk sindikat penjual obat keras golongan D di Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 5 orang pelaku dan menyita barang bukti 575 ribu butir obat keras dan uang tunai sebesar 40 juta rupiah hasil penjualan. Pengungkapan ini menindaklanjuti dari beredarnya informasi dari masyarakat mengenai aktivitas peredaran obat keras menjelang aksi demo di kota. Temuan barang bukti dalam jumlah besar ini membuat polisi menduga adanya jaringan yang lebih besar dalam peredaran obat keras golongan G di Jakarta.
4: Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan, obat-obatan keras dalam daftar G seperti tramadol, trihexpenidil, Esimer, dan juga tablet warna putih berlogo Y. Total berjumlah 575.200 butir. Kemudian kami juga mengamankan uang tunai hasil penjualan total berjumlah 140 juta 691.000 rupiah.
2: Atas perbuatannya, kelima pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua pelaku pencurian sepeda motor bersenjata tajam ditangkap warga setelah kepergok beraksi di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Keduanya sempat jadi sasaran kemarahan warga sebelum akhirnya diamankan petugas. Sementara di Kalimantan Timur, seorang wanita diikat di tiang listrik usai tertangkap warga mencuri sayuran di Pasar Segiri, Samarinda.
5: Dua pelaku pencurian sepeda motor menjadi sasaran kemarahan warga setelah tertangkap basah saat berusaha mencuri sepeda motor

0: milik seorang warga di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis siang. Saat dilakukan penggeledahan oleh warga, ditemukan satu set kunci T serta sebilah senjata tajam jenis golok. Menurut keterangan warga, aksi pencurian tersebut gagal setelah pemilik sepeda motor memergoki pelaku saat berusaha mematahkan kunci stang kendaraan. Teriakan korban mengundang warga berdatangan dan berhasil mengapung kedua terduga pelaku sebelum sempat melarikan diri.
1: Dua orang, Pak.
2: Dua orang. Itu sempat ketangkap apa gimana, Bu?
1: Kejar.
2: Oh, ketangkap akhirnya?
1: Iya.
2: Motor ditaruh di mana, Bu, motor?
1: Di
2: sini ya? Oh, diparkir di sini ya?
1: Iya.
2: Enggak, belum sempat diambil, Bu?
1: Belum. Putar-putar kunci stang.
2: Oh, lagi ngetak-ngetik kunci stangnya.
0: Hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku merupakan residivis dalam kasus curanmor. Dari tangan kedua terduga pelaku, polisi mengamankan dua unit sepeda motor Matic, satu set kunci T beserta mata kunci, serta satu bilah senjata tajam jenis golok yang diduga dibawa saat beraksi.
3: Kita segera mendatangi TKP sehingga kami berhasil mengamankan dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari catatan yang ada, pelaku dua orang ini merupakan residivis. Karena berdasarkan keterangan awal tadi, didapati bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tiga TKP yang ada di Jawilan.
0: Pasar Segiri Samarinda mendadak geger pada Selasa pagi. Seorang perempuan ditangkap petugas keamanan pasar karena kedapatan mencuri sayuran milik pedagang di los sayuran yang berada di bagian dalam pasar. Selain diikat, pelaku menjadi sasaran amuk massa yang sebagian besar adalah mama. Sebelum kejadian, para pedagang melaporkan sering kehilangan barang dagangannya, baik sayuran, bawang, cabai, dan komoditi sayuran lainnya. Bahkan para pedagang meminta kepada petugas keamanan pasar untuk segera melakukan penangkapan.
4: Memang sudah lama, sudah sering memang malingnya, karena sudah diincar memang. Nah, cuma pas kemarin subuh baru kedapatan. Malingnya lombok, bawang, sayur-sayuran lah. Nah, ada juga telur, mungkin itu aja sih, karena sempat juga banyak yang ngeluh kadang pedagang, tolonglah kalau bisa malingnya ditangkap. Nah.
0: Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi mengaku tidak menerima laporan dari pedagang maupun korban. Ia pun meminta agar masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri yang bisa berdampak pada kasus hukum.
5: Di Polsek Samarinda Ulu belum menerima laporan dari korban ataupun dari pihak-pihak terkait untuk melaporkan kejadian tersebut. Ya, mengharapkan kepada masyarakat, apabila ada peristiwa yang diduga itu adalah perbuatan pidana, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib segera, dan kami pasti akan tindak lanjutin. Kemudian masyarakat kami himbau untuk tidak melakukan upaya-upaya main hakim sendiri, karena itu merupakan perbuatan pidana nantinya ke depan.
0: Kini kasus tersebut masih dalam pemantauan pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Bukannya menolong korban kecelakaan, pria di Kabupaten Asahan, Sumatera malah mencuri HP korban. Sementara di lokasi lain di Gorontalo, seorang mahasiswa nekat membobol konter handphone dengan memecahkan pintu kaca menggunakan batu besar.
7: Kecelakaan ini terjadi di Jalan Wilem Iskandar, Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Seorang ibu rumah tangga berinisial FS mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor pada Sabtu 25 Juli lalu. Warga pun bergegas menolong, tapi tidak dengan pria yang satu ini. Berpura-pura menolong korban, pria ini justru mencuri ponsel milik korban. Pencuri ponsel yang beraksi dengan modus pura-pura menolong korban kecelakaan ini pun ditangkap tim unit Jatanras Polres Asahan saat sedang sarapan di warung makan di kawasan Jalan Marah Rusli, Selawan, Kisaran Timur Kabupaten Asahan pada Selasa pagi. Menurut polisi, pada Jumat siang pelaku berinisial DPM bukan kali pertama mencuri ponsel korban kecelakaan. Pelaku adalah residivis kasus serupa.
8: Kita dapati memang laki-laki tersebut bernama DPM, inisialnya DPM, yang mana kita ketahui bahwasanya DPM ini juga sudah residivis dalam kasus pencurian. Dan hasil pengumpulan informasi bahwasanya tadi pagi yang bersangkutan sedang sarapan di sebuah warung makan di Jalan Kiai Haji Salim dekat rumah yang bersangkutan, sehingga kami mengamankan yang bersangkutan berikut handphone yang telah dicurinya.
7: Akibat perbuatannya, pelaku kini kembali berurusan dengan hukum dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Seorang mahasiswa di Gorontalo Selasa dini hari lalu membobol konter handphone di Jalan Rinjani, Kota Gorontalo. Aksi pembobolan dilakukan dengan memecahkan pintu kaca menggunakan sebuah batu besar. Saat di dalam konter, dirinya sempat memeriksa sejumlah etalase handphone dan tidak menemukan apa yang dicari. Hanya sebuah handphone yang ada di etalase dekat meja kasir yang sempat diambil pelaku. Berbekal rekaman CCTV, tim Reskrim Polresta Gorontalo Kota menangkap pelaku di rumahnya saat sedang tidur.
9: Selanjutnya, korban melaporkan kejadian di Polresta Gorontalo Kota, sehingga tim URC melakukan penyelidikan dan mengetahui ciri-ciri pelaku. Selanjutnya, tim URC melakukan penangkapan di rumahnya terduga pelaku. Pada saat itu juga tersangka sedang tidur. Kemudian, dilakukanlah penggeledahan, ditemukan HP-nya korban. Selanjutnya, tersangka telah dilakukan penahanan oleh penyidik, kemudian barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik yaitu satu buah HP, kemudian batu yang digunakan untuk memecah pintu kaca kontak HP, kemudian motor yang digunakan.
7: Akibat kejadian ini, pemilik konter mengalami kerugian Rp4.500.000. Pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun.
10: Ini begal, guys.
7: Pemuda asal Gading Rejo, Kota Pasuruan menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual-beli telepon genggam bekas melalui sistem cash on delivery atau COD. Korban bernama Lukman dibacok tangan dan punggungnya oleh 3 pelaku begal di tengah hutan pada Kamis sore kemarin. Peristiwa itu terjadi di Jalan Desa Kedung Penggaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Saat itu, korban membuat janji bertemu dengan seseorang yang menawarkan handphone melalui Facebook. Korban berhasil menyelamatkan diri, namun para pelaku membawa kabur motor korban.
11: Bapak Polsek Kejayan terima laporan tentang pencurian kendaraan sepeda motor yang berawal dari 2 orang transaksi melalui COD Facebook, kemudian menuju ke TKP. Pada saat perjalanan telah dihadang oleh 2 orang yang membawa senjata tajam. Kemudian dari situ korban mempertahankan terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kiri dan punggung korban. Untuk saat ini, kasus masih diselidiki oleh Polsek.
7: Polisi menyebut komunikasi antara korban dan pelaku hanya dilakukan melalui akun Facebook sehingga identitas para pelaku belum diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Aksi seorang emak-emak yang diduga mencuri tabung gas LPG di Kota Kediri, Jawa Timur berakhir saat pelaku ditangkap warga yang mengenali ciri-cirinya dari rekaman CCTV yang viral di media sosial. Sementara itu di Tangerang Selatan, petugas kepolisian yang dibantu Satpam berhasil menggagalkan aksi ganjal ATM. Para pelaku sempat berusaha kabur, akhirnya ditembak petugas di bagian kaki.
7: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang emak-emak yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nomor polisi terduga pelaku mengejar dan menangkapnya.
12: Saksi satu ini melihat ciri-cirinya kok sama dengan CCTV yang kemarin, pelaku yang di lingkungan rumahnya. Akhirnya dia mengikuti dan bersama-sama Babin Kaptipmas dan Babinsa mengamankan ibu ini.
7: Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Kini, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren, Kota Kediri. Di Tangerang Selatan, Banten, CCTV merekam detik-detik penangkapan 3 terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang, Kamis. Penangkapan berawal dari kecurigaan Satpam terhadap gerak-gerik ketiga pria di dalam ruang ATM yang kemudian dilaporkan ke Polsek Pamulang. Saat hendak ditangkap, para pelaku melawan dan berusaha kabur. Polisi pun melakukan pengejaran hingga 2 pelaku dilumpuhkan dengan tembakan di kaki. Sementara satu pelaku lain berhasil digagalkan oleh Satpam saat hendak melarikan diri.
13: Penangkapan tersebut dibantu oleh warga sekitar yang berprofesi sebagai Satpam di rumah sakit itu.

0: itu, dan dia membantu kami, namun tetapi satpam tersebut terluka. Tapi kami sudah membawa satpam tersebut ke rumah sakit.
1: Saat ini ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Informasi lainnya, polisi melepaskan tembakan ke udara saat penangkapan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Di lokasi lain, polisi juga menangkap tiga pelaku penculikan balita berusia 2 tahun di Kota Makassar, usai diduga dibawa kabur karena dipicu permasalahan uang arisan online orang tuanya senilai 300 juta rupiah.
3: Aparat kepolisian terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara dan bergulat dengan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur saat ditangkap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Pelaku diketahui telah melakukan aksi kejahatannya di tiga lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Baru dan sempat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku beraksi membobol sebuah rumah pada 12 Januari 2026. Pelaku yang membawa mobil pick-up mengangkat puluhan outdoor AC dari rumah korban ke atas mobilnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku menyasar rumah kosong yang sedang ditinggal oleh pemiliknya.
4: Jadi pelaku sebelumnya memantau kondisi rumah, kemudian melihat ada rumah yang kosong, masuk lewat pintu ataupun jendela yang pengamanannya kurang. Kemudian mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut.
5: Ini tercatat ada berapa laporan polisi, Kunan?
4: Jadi untuk tersangka, tercatat ada 3 laporan polisi yang keseluruhannya adalah terjadi di wilayah hukum Polres Baru.
3: Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Baru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Masih dari Kota Makassar, polisi mengungkap kasus dugaan penculikan balita berusia 2 tahun yang diambil paksa di sebuah rumah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah melakukan penyelidikan, unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar menemukan korban bersama 3 terduga pelaku, yaitu 2 perempuan berinisial SS dan NH, serta pria berinisial SD di Kabupaten Pangkep pada 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga nekat membawa kabur balita tersebut karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah yang disetorkan oleh mereka.
6: Motifnya bahwa si pelaku ini menduga orang tua dari korban sudah melakukan penipuan atau penggelapan dengan modus uang arisan sebesar 300 juta. Nah, ketika diminta untuk dikembalikan, orang tua korban ini tidak bisa mengembalikan. Sehingga diambil paksalah anaknya ini berumur 2 tahun bersama dengan pengasuhnya.
3: Kini ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 450 dan atau pasal 451 KUHP tentang membawa lari atau menguasai anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Kekeringan yang melanda wilayah Cilacap, Jawa Tengah membuat petani cabai terpaksa mencari cara lain untuk mengairi lahan mereka. Uang Rp300.000 harus mereka siapkan untuk membeli bahan bakar mesin pompa air. Kekeringan juga dirasakan warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mereka harus menunggu air bersih dari salah satu sumur.
7: Seperti inilah kondisi tanaman cabai para petani di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kaunganten, Cilacap, Jawa Tengah. Saat kemarau tiba, tanaman cabai yang mengandalkan air hujan tak mendapat asupan air yang memadai. Tanaman cabai pun mulai layu dan mengering. Jika dalam kondisi normal, petani bisa panen 4 hingga 5 kuintal cabai. Kini mereka hanya mendapatkan 1,5 kuintal cabai. Para petani pun harus putar otak. Mereka menyedot sisa air sungai yang berjarak sekitar 1 km dari lahan menggunakan mesin pompa air. Meski lahan terairi, para petani dihadapkan pada tingginya biaya bahan bakar mesin pompa air. Setiap hari butuh biaya Rp300.000 untuk bahan bakar mesin pompa air.
8: Kalau kita penyiraman itu di 2 kali, Pak, pagi dan sore.
9: Berapa lama untuk penyiraman, Mas?
8: di pagi hari itu kita membutuhkan waktu 4 jam. Di pagi hari kita mulai jam 6 sampai jam 10-an itu selesai dan lanjut lagi di sore hari dimulai dari jam 3 sampai petang itu, Pak.
7: Kemarau di wilayah Cilacap diperkirakan masih akan berlangsung hingga September mendatang. Sejak sebulan lalu, musim kemarau dan kekeringan juga melanda wilayah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sumur-sumur warga mulai mengering, air pam pun tak lancar. Warga akhirnya menggantungkan sumber air bersih dari salah satu sumur tua di Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Sejak pagi hingga sore, warga bergantian datang untuk mengambil air. Di jam-jam tertentu, warga harus menunggu air keluar dari mata air.
9: Kalau sehari bisa 10 jerigen. Ini kalau sebentar lagi, ceritanya ada kawan-kawan ngambil. Ada yang sampai 20.
7: Warga berharap hujan segera turun agar sumur-sumur mereka kembali terisi air. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di tengah klaim swasembada beras, Kementerian Pertanian menyebut sindikat kelompok pengusaha besar terbukti melakukan penipuan mutu secara sistematik dengan cara menjual beras tidak sesuai standar dengan harga gelap. Informasinya hadir selengkapnya sesaat lagi.

0: Belum lama ini publik dibuat pilu dengan video seorang bocah perempuan di samping jasad ayahnya yang dihakimi warga lantaran diduga mencuri ayam aduan. Fenomena main hakim sendiri ini kerap terjadi di masyarakat bak hukum rimba. Masyarakat pun seakan jadi eksekutor hukum tanpa batasan. Lalu kenapa hukum rimba alias main hakim sendiri kerap dilakukan oleh sebagian masyarakat? Berikut liputannya untuk Anda.
1: Hukum rimba saat warga seakan-akan menjadi aparat penegak hukum. Tidak ada proses hukum ataupun sidang, siapapun yang ditangkap, maka bogem mentah bakal melayang sebagai hukumannya. Seperti yang terjadi di Pasar Segiri, Samarinda beberapa waktu lalu. Seorang perempuan diikat di tiang pasar lalu dihakimi oleh sejumlah ibu-ibu. Namun sesuai namanya, hukum rimba tanpa batasan. Hukumannya pun tergantung dengan emosi orang-orang yang menghakimi. Bahkan dalam beberapa kasus hukum rimba, membuat pelaku kejahatannya meninggal dunia karena luka parah. Seperti yang terjadi di Tabanan, Bali. Seorang pria dihakimi warga usai kedapatan mencuri 2 ekor ayam aduan. Akibat hukum rimba, seorang anak pun kehilangan sosok ayah.
2: Vigilantisme atau aksi main hakim sendiri kian marak akhir-akhir ini. Di bulan Juli saja, aksi main hakim sendiri yang merenggut korban jiwa tercatat terjadi di sejumlah kota. Mulai dari Lamongan, Jawa Timur, Tabanan, Bali, Matraman, Jakarta, hingga Morowali. Meskipun disebut-sebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan publik atas tidak hadirnya rasa aman, mengingat kriminalitas yang semakin marak terjadi.
1: Maraknya aksi main hakim sendiri alias hukum rimba memicu pertanyaan, kenapa sebagian masyarakat melakukannya? Kami pun mencoba bertanya kepada sejumlah masyarakat pendapat mereka soal aksi main hakim sendiri.
3: Kan seharusnya ya dihukum gitu aja, apa kayak pokoknya jangan main hakim sendirilah, kan kasihan. Ada anak kecil juga, anaknya juga itu apa, nangis kan di depan orang banyak gitu.
4: Kalau main hakim sendiri kayak jangan deh ya. Soalnya kan ya apa sih mas, maling apa namanya, cuma ayam itu dihukum di penjara sih nggak apa-apa. Jangan sampai mati kan kasihan ada keluarga.
5: Tapi mungkin dari masyarakat itu sendiri mereka memilih tindakan tersebut karena kurang kepercayaan dari mereka bahwa tindakan dari pihak perwajib sendiri sekarang mungkin terlambat atau ya seperti yang di berita-berita lah.
1: Sebagian masyarakat mengaku tidak sepakat dengan aksi main hakim sendiri. Namun, di satu sisi, mereka mengaku was-was dengan aksi kejahatan yang marak terjadi. Pendapat masyarakat ini pun dibenarkan oleh pakar hukum pemerintahan Universitas Erlangga, Surabaya. Muhammad Saiful Aris menilai hukum rimba terjadi lantaran masyarakat merasa tidak aman saat ini dan kecewa dengan penegakan hukum yang ada.
6: Dalam konteks negara, sebetulnya negara itu sudah diberikan ruang hak secara monopoli untuk melakukan penegakan hukum. Negara diberikan kewenangan secara penuh, negara diberikan power, negara juga diberikan alat dan pasukan dalam konteks untuk melindungi masyarakat.
1: Fenomena main hakim sendiri harus jadi evaluasi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Apalagi masyarakat kini sangat mudah mendapatkan akses informasi. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin fenomena main hakim sendiri akan berlanjut dan bahkan memicu potensi konflik horizontal yang lebih besar. Dalam konteks negara sejahtera, tidak semata soal memenuhi kebutuhan hidup rakyat untuk menekan tingkat kriminalitas. Namun juga bagaimana negara hadir menjamin perlindungan hak-hak dasar serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Ke informasi lainnya, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia ke Istana Negara Jakarta pada Jumat siang. Pertemuan ini digelar sebagai forum komunikasi langsung antara pemerintah dan kalangan dunia usaha untuk membahas arah perekonomian nasional juga memperkuat dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintah. Ketua Kadin Anindya Bakri tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ia datang bersama pimpinan Kadin di 38 provinsi atas undangan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain soal arah perekonomian nasional, Anindya juga menyebut forum pertemuan Presiden dengan kalangan usaha ini juga dimaksudkan untuk berdiskusi soal peningkatan ekonomi daerah. Selain jajaran pengurus Kadin, tampak hadir pula sejumlah menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, juga Menteri Perdagangan Budi Santoso.
7: Hadir juga nanti ada 30 asosiasi dan himpunan, jadi harusnya diskusi sangat menarik. Dan ini kita lihat menyambung diskusi dengan Pak Presiden tahun lalu di bulan Agustus 2025 ketika kami diundang ke Hambalang sebelum kita melakukan rapat. Dan itu diprediksikan bahwa kita akan menghadapi kondisi ekonomi dan juga geopolitik yang seperti sekarang ini. Nah sekarang bagaimana kita sama-sama untuk duduk menyikapinya, karena dari keliling daerah kita melihat semua tetap mencari jalan keluar, tetap optimis.
0: Badan Gizi Nasional merespons putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari dana pendidikan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Melalui konferensi pers yang digelar pada Jumat sore, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan, sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas operasional, pihaknya akan menaati setiap keputusan atau kebijakan dari pemerintah. Sudaryono menegaskan saat ini BGN akan berfokus pada daerah tertinggal, terdepan atau terluar atau 3T.
8: Terkait MK, saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. Ya. Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami adalah fokus ke pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan untuk berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana saya juga kemarin preskon, 3T ini kemudian kami sisir dari data Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mananya sudah ada. Dan ini sedang kita sinkronkan data sehingga mana yang prioritas kita memang dari yang ngantri yang belum ada ini, kita fokuskan dulu memang nanti yang daerah yang memang stuntingnya tinggi. Ya. 3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi. Enggak hanya di Papua, tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain, termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa, ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi.
0: Kementerian Pertanian resmi membongkar kasus mafia beras jilid 2 yang menyasar tata niaga beras fortifikasi. Di tengah klaim swasembada, sindikat oleh kelompok pengusaha besar terbukti melakukan penipuan mutu secara sistematik dengan cara menjual beras tidak sesuai standar dengan harga gelap.
9: Nilai subsidi itu, nilai kembali yang tadi, yang terjadi adalah...
10: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa praktik curang mafia beras fortifikasi ini merupakan bentuk residivis dari kasus sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis mendalam Kementan terkait darurat mafia beras, peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat SNI 9314

0: Rp25.580 hingga Rp42.500 per kilogram. Harga ini jauh di atas HET beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram.
1: Nah, ternyata ada harganya sampai Rp42.000 satu kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
0: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum. Salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa gangguan pasar akibat praktik mafia ini telah diimbangi dengan kesiapan cadangan pangan nasional yang kuat dan terkendali. Bulog terus memperkuat penyerapan dalam negeri dan mengoptimalkan kinerja logistik guna menstabilkan pasar, serta mendukung penuh pemberantasan oknum nakal yang merugikan pemerintah dan masyarakat.
2: Jadi sesuai dengan impres, target kita adalah 4 juta ton. 4 juta ton. Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2026. Demikian.
0: Pemerintah memastikan proses hukum terhadap kasus mafia beras jilid kedua ini akan dikawal ketat hingga tuntas oleh aparat penyidik. Langkah tegas pencabutan izin edar menjadi fokus utama dalam menertibkan kembali tata niaga pangan nasional serta melindungi hak-hak konsumen. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
3: Beralih informasi lain, isu ancaman PHK ribuan buruh di Jawa Timur menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik menilai skema mediasi pemerintah masih cenderung memihak kepentingan pengusaha. Namun, Disnaker Trans Jawa Timur mengatakan potensi angka ribuan PHK belum jadi data real di lapangan.
4: Sinyal bahaya kembali berbunyi bagi sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur. Sebanyak 4.400 pekerja kini terancam gelombang pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi bisnis dan tekanan ekonomi global. Menanggapi hal ini, Disnaker Trans Jati menyatakan angka tersebut menjadi perhatian khusus, namun bukan berarti menjadi data real di lapangan. Sejumlah langkah mitigasi akan terus dikaji dan dipersiapkan oleh pemerintah Jawa Timur.
5: Memang isu yang sudah beredar bahwa 4.400 itu adalah pra atau sebuah ancaman. Maka ancaman ini pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis. Jangan sampai kemudian PHK menjadi fakta real. Perlu diketahui Mbak Gea, sepanjang tahun 2025 jumlah pekerja yang mengalami PHK itu kurang lebih sekitar 5.324 orang. Dari beberapa sumber mengatakan demikian. Sementara hingga pertengahan tahun 2026, saya ulangi, pertengahan 2026, jumlah yang benar-benar sudah terkena PHK baru mencapai 357. Kemudian, dari 357 ini, apakah semua bermasalah yang nantinya bermuara kepada yaitu perselisihan PHK di dinas? Saya anggap tidak. Karena hingga saat ini kebetulan kami di Bina Penegakan Hukum itu tidak ada lonjakan yang cukup signifikan terkait

0: dengan kasus-kasus PHK. Ya. Sehingga kemudian dapat kita ambil kesimpulan bahwa PHK yang benar-benar sudah terkena PHK baru mencapai 357. Jika kemudian ada pra-PHK 4.400, maka ini kan sebagai suatu potensi ya, sebagai suatu potensi, bukan suatu menjadi akan menjadi suatu angka, menjadi angka real.
1: Sementara itu, dosen administrasi publik UNESA Surabaya menyatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah mitigasi yang strategis. Pasalnya ribuan buruh di Jawa Timur kini dibayangi dengan kehilangan mata pencaharian.
2: Sebetulnya ancaman PHK ini, kalau kita melihat bagaimana kemudian pemerintah bertindak, pertanyaan saya sebetulnya ada pada apakah solusi yang ditawarkan pemerintah ini sudah dikeluarkan oleh mekanisme yang saya sebut sebagai tripartit ya, atau mendudukkan antara pemerintah, industri, dan juga para pekerja. Karena kalau dilihat dari efisiensi negosiasi BPJS ini terkesan nampaknya lebih berpihak pada perusahaan gitu.
1: Di balik angka dan aturan, ada ribuan kepala keluarga yang kini harap-harap cemas. Mereka hanya bisa bersiap dengan kemungkinan terburuk sambil menunggu kepastian nasib dari pemerintah. Kia Clarissa, Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Setelah dua pekan latihan bersama Multinational Peacekeeping Exercise 2026, Garuda Canti Dharma 3 rampung dituntaskan 22 negara. Upacara penutupan dilaksanakan di lapangan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI Sentul, Kabupaten Bogor pada Jumat pagi. Sebelumnya selama dua pekan terakhir, 1.014 prajurit dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Inggris hingga Argentina diasah kemampuannya dengan pembekalan simulasi standar PBB. Mereka menjalani latihan staf, pengawalan konvoi lapangan, operasi medis, penanganan bahan peledak hingga misi perlindungan warga sipil dan pemberdayaan perempuan dalam misi perdamaian. Latihan ini sengaja digelar untuk meningkatkan profesionalisme pasukan penjaga perdamaian dalam memperkuat kesiapan kontingen United Nations Peacekeeping Capability Readiness System dan interoperabilitas antar negara.
3: Konflik yang semakin kompleks menuntut pasukan perdamaian memiliki profesionalisme, kesiapan, interoperabilitas, serta kemampuan bekerja sama lintas negara. Oleh karena itu, latihan multinasional seperti Garuda Shanti Dharma bukan sekedar agenda rutin, tetapi merupakan investasi strategis untuk membangun kepercayaan, memperkuat kerjasama internasional, dan meningkatkan kesiapan bersama dalam mendukung perdamaian dunia.
1: Sementara itu, sebanyak lebih dari 33.000 siswa calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dinyatakan lulus pendidikan. Selanjutnya mereka nantinya akan ditempatkan di KDKMP dan KNMP yang sudah selesai dibangun.
4: Bahagia sekali bisa melewati 45 hari ini. Secara keseluruhan bersama teman-teman itu senang, kami lulus bareng-bareng, masuk bareng-bareng, lulusnya bareng-bareng, itu senang sekali.
5: Itulah ungkapan Masito setelah dinyatakan lulus pelatihan calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pada Jumat pagi, ia akan menjalani upacara penutupan pendidikan bersama lebih dari 3.000 rekan lainnya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebelumnya kami sempat bertemu Masito saat ia tengah menjalani pendidikan di Pusdikes TNI AD di Jakarta sekitar sebulan lalu. Saat itu, ia mengaku sempat merasa tertekan.
6: Tapi ada ini nggak? Stres bahwa nanti aku bisa lulus atau enggak gitu?
4: Stres. Sempat kepikiran juga, cuman berdoa aja sih Bang. Yakin aja sih dengan kemampuan.
5: Namun kini segala upayanya membuahkan hasil. Ia pun mengaku siap ditempatkan di mana saja untuk mengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Total ada 33.785 orang siswa SPPI yang dinyatakan lulus pendidikan. Nantinya akan dibuka lagi gelombang pendidikan kedua bagi calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pola pendidikannya pun dipastikan tidak terlalu militeristik, sesuai dengan evaluasi pendidikan gelombang pertama. Sebelumnya, pada pendidikan

0: Gelombang pertama ini sempat bermasalah hingga menimbulkan korban jiwa.
1: Memang sudah ada pada saat kita pendidikan awal, kita sudah mengevaluasi bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan bela negara. Sehingga pelaksanaan yang tadinya mencapai waktu yang sudah ditentukan, ya kita kurangi menjadi 1,5 bulan. Di mana 1,5 bulan tersebut, 1 bulan adalah waktu pendidikan dan latihannya bela negara. Kemudian 2 minggunya itu adalah pendidikan manajemen kepada perkooperasian, baik itu dari Jaladri ataupun pangan seperti itu.
0: Hingga kini sudah ada lebih dari 18.700 koperasi Desa Merah Putih yang sudah dibangun. 1.021 diantaranya sudah mulai beroperasi. Sementara Kampung Nelayan Merah Putih yang sudah terbangun ada sebanyak 100 titik. Lebih dari 1.300 titik lainnya saat ini masih dalam proses pembangunan. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Setelah pembangunannya dicanangkan pada Juni lalu, PT MRT Jakarta memaparkan desain pedestrian deck Dukuh Atas yang akan mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik serta menyiapkan konsep pemanfaatan ruang di atasnya. Lewat paparan desain ini, PT MRT Jakarta menjelaskan pedestrian deck Dukuh Atas akan menghubungkan sejumlah moda transportasi publik mulai dari MRT, KRL, LRT, Transjakarta hingga kereta bandara. Sagita Devi selaku TOD Planning Department Head MRT Jakarta menyebut pedestrian deck ini terintegrasi dengan pengembangan kawasan mixed use di sekitarnya termasuk fasilitas komersial dan juga perhotelan di kawasan Dukuh Atas. Selain fungsi konektivitas, MRT Jakarta juga menjelaskan rencana pemanfaatan ruang komersial di atas pedestrian deck.
3: Kita mencoba untuk mengembangkan konektivitas yang seamless dengan semua operator transportasi publik, di mana salah satunya kan juga ada airport railing ya, di mana kan langsung terhubung ke bandara gitu.
2: Ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar Lomba Kota Terbersih dengan hadiah mencapai 20 miliar rupiah. Gagasan ini sebagai upaya mendorong pemerintah daerah semakin serius menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, Prabowo juga mengultimatum segala persoalan mengenai sampah sudah harus selesai pada tahun 2027 mendatang.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, bangsa Indonesia harus turut menjaga lingkungan. Prabowo meminta mulai dari tataran RT, RW, ketua masjid, ketua koperasi, ketua kelompok masyarakat untuk saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan. Prabowo juga mendorong para pegawai di lingkungan BUMN dan aparatur sipil negara di seluruh pemerintah daerah untuk membersihkan lingkungan selama 1 jam setiap pagi. Jika hal ini dikerjakan, maka hasilnya akan luar biasa. Prabowo bahkan berjanji akan memberikan insentif sebesar 20 miliar rupiah bagi 5 kota terbersih terbaik dan 10 miliar rupiah untuk kota-kota peringkat di bawahnya. Presiden Prabowo menekankan menjaga kebersihan lingkungan menjadi kampanye nasional yang sangat penting selain program hilirisasi dan ketahanan pangan.
5: Nanti kita kasih insentif ya. Ada Menteri Ekon di sini, nanti kasih ada ya. Menteri Menseknek, koordinasi nanti sama Menteri Keuangan, ya. Kita bikin lomba kota terbersih.
4: Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga menargetkan persoalan sampah di Indonesia selesai pada akhir tahun 2027. Prabowo tak ingin masih ditemukan adanya sampah menumpuk hingga bergunung-gunung.
5: Kota terbersih malah kita kasih kalau bisa 20 miliar. Lima kota terbersih, 20 miliar. Lima kota yang di bawahnya, 10 miliar. Dan sebagainya. Lebih baik dikasih itu kan daripada kita kasih piala. Atau piala juga. Piala juga yang mentah juga ya. Enggak, ini benar. Pasti uang itu dipakai untuk yang baik. Iya kan? Dia akan cari truk, dia ekskavator dan sebagainya. Tapi ekskavator yang ada, coba di Panglima TNI ya, cek di Pindad ada ekskavator berapa, bagikan ke kabupaten-kabupaten semua itu sudah.
4: Presiden menyampaikan soal kebersihan kota adalah hal penting dalam menjaga daya tarik pariwisata karena tidak ada wisatawan yang mau datang ke kota yang kotor. Prabowo juga menambahkan sektor pariwisata menyumbang lapangan pekerjaan yang sangat besar bagi rakyat. Alif Kurniawan, Indra, Batang, Jawa Tengah.
2: Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dan umroh guna menekan berbagai pelanggaran yang masih terjadi. Informasi hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap penyelenggaran haji dan umroh guna menekan berbagai pelanggaran yang masih terjadi. Salah satunya upaya dilakukan dengan mendukung pameran Islamic Travel Connect yang mempertemukan penyelenggara travel resmi dengan calon jemaah agar masyarakat pun lebih mudah memilih layanan yang profesional dan juga terpercaya.
1: Pameran Islamic Travel Connect tak hanya menawarkan beragam pilihan paket haji dan umroh, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan konsultasi bagi masyarakat dalam memilih penyelenggara perjalanan yang aman dan berkualitas. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam pembukaan pameran menegaskan, kehadiran pameran seperti ini dapat mempermudah calon jemaah membandingkan berbagai penawaran secara langsung, sekaligus meminimalisir resiko penipuan yang masih sering dilaporkan. Pemerintah juga menekankan pentingnya profesionalisme penyelenggara haji khusus dan umroh. Melalui pengawasan yang lebih ketat, serta terbentuknya Satgas Gabungan bersama Kementerian Imigrasi dan Kepolisian, Kementerian Haji berupaya menekan pelanggaran sekaligus mencegah pelayanan haji maupun umroh ilegal.
2: Dan kami di Kementerian Haji ada Direktorat Bina Haji Khusus dan Umroh. Tugasnya untuk memastikan bahwa para pelaku-pelaku bisnis haji khusus dan umroh itu benar-benar menjalankan bisnisnya sesuai dengan regulasi yang kita miliki. Dengan demikian mereka patuh dengan aturan dan tidak merugikan pada konsumen maupun calon konsumen. Tapi kita fokuskan data yang kita miliki sejak tahun 2025 ini dengan pengawasan yang lebih ketat, lebih baik, angka-angka pelaporan semakin menurun. Walaupun juga ada beberapa kasus yang cukup besar yang melibatkan banyak calon konsumen dan mencakup uang yang cukup besar juga. Itu juga menjadi salah satu.
1: Di sisi lain, calon jemaah memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan pilihan. Selain memastikan keberangkatan, pelayanan, dan harga yang sesuai, rekomendasi dari kerabat masih menjadi faktor penting. Kejelasan jadwal, kenyamanan selama perjalanan, hingga reputasi penyelenggara menjadi hal utama. Track record dan profesionalisme travel tetap menjadi penentu dalam memilih paket umroh.
3: Saya sih biasanya dari rekomendasi teman ya. Jadi emang rekomendasi teman itu yang udah pernah ngejalin nama travel itu yang paling bisa kita terima lah. Karena kita belum tentu dari online, misalnya mereka iklan di sosmednya mereka, belum tentu cocok ke kita gitu. Biasanya kita dapat dari temen atau yang pernah kita ketemu di Arabnya gitu. Mana sih travel yang bagus, mana jalaninnya. Yang penting sih kepastian berangkat. Kedua memang pelayanan kalau ini. Terus yang ketiga pasti harga ya. Karena kan pasti cari yang sesuai dengan budgetnya.
1: Pameran Islamic Travel Connect menjadi ruang pertemuan antara penyelenggara perjalanan haji dan umroh dengan masyarakat yang tengah mencari paket perjalanan. Di tengah maraknya kasus penipuan travel, pameran ini diharapkan menjadi ruang bagi calon jemaah untuk lebih cermat memilih penyelenggara yang profesional dan terpercaya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Kita akan lihat langsung keseluruhan acara Islamic Travel Connect. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Mikaira Amar di Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Selamat malam, Kaira. Kaira, apa saja yang bisa pengunjung dapatkan kala mendatangi Islamic Travel Connect 2026, tempat Anda melaporkan?
4: Yap, selamat malam Diana. Meskipun sudah malam ya, tapi sepertinya animo masyarakat tidak turun-turun di hari ketiga perhelatan Islamic Travel Connect 2026. Berbagai tujuan masyarakat datang ke sini. Ada yang memang ingin berkonsultasi tentang masalah haji dan juga umroh. Ada yang memang langsung nih mendapatkan dan juga mengambil tawaran-tawaran yang diberikan oleh berbagai travel agent yang ada di sini. Dan juga bahkan ada yang yang hanya menonton talk show saja. Mungkin foto dari saya, Dwi Agung, bisa memperlihatkan bagaimana situasi sekarang ya di Islamic Travel Connect 2026. Banyak sekali masyarakat yang terus berdatangan ke lokasi ini. Bisa dilihat di booth-booth travel haji dan juga umroh di sini, masyarakat tengah berkonsultasi. Berbagai kalangan masyarakat datang ke sini, ada yang bahkan dari masyarakat yang masih muda begitu ya, ada yang memang sudah berkeluarga dan juga sebagainya. Karena memang penawaran di Islamic Travel Connect 2026 ini sangat menarik begitu ya. Meskipun baru pertama kali diadakan di tahun ini, tapi masyarakat, antusiasme masyarakat tetap meningkat di malam hari ini. Berbagai penawaran ditawarkan, ada yang memang menawarkan haji plus premium, di mana berbeda dengan haji reguler biasanya yang butuh waktu lumayan lama nih ya untuk diberangkatkan, bahkan lebih dari 20 tahun. Di sini travel agent menyediakan, menawarkan paket haji plus premium ini dengan waktu berangkat yang lebih singkat, sekitar 10 sampai 15 tahun. Nah, tidak hanya itu, di sini juga menawarkan umroh premium, di mana selain melaksanakan ibadah umroh, para jemaah juga mendapatkan tawaran untuk jalan-jalan begitu ya, perjalanan religi ke beberapa kota untuk melihat begitu ya sejarah Islam di sana. Ada yang kawasannya masih di sekitaran Arab Saudi, dan bahkan ada yang sudah di luar Arab Saudi seperti Turki dan juga sebagainya. Dan di sini juga disediakan berbagai macam pilihan paket begitu ya. Ada yang memang untuk paket ekonomi, dan juga ada paket yang bahkan sampai first class begitu ya, untuk maskapainya maupun untuk penginapannya yang bahkan sampai hotel bintang 5 begitu. Nah, tadi saya juga sempat mengobrol dengan masyarakat yang datang ke sini ya, kenapa sih memilih untuk datang nih ke acara ini, karena memang mereka sangat antusias ya, apalagi haji dan juga umroh ini adalah salah satu ibadah begitu ya yang prioritas di dalam agama Islam tentunya. Dan juga karena memang dari masyarakat sendiri juga mengejar penawaran-penawaran yang ada di sini. Nah, selain beberapa paket yang bisa diambil oleh masyarakat, lantas apa saja sih yang menarik di sini? Nah, selain memang beberapa penawaran menarik dan juga promo-promo menarik yang ditawarkan oleh agent travel di sini, yang bahkan hampir dari 20 agent travel di sini ya, di sini juga menyediakan beberapa layanan. Nah, salah satunya mungkin bisa dilihat di belakang saya, ini ada panggung ya. Panggung di sini sedang berlangsung talk show dari Bank Mega Syariah yang memang memberikan edukasi kepada masyarakat begitu ya, bagaimana sih mempersiapkan keuangan begitu untuk mempersiapkan ibadah haji dan juga umroh yang bahkan sebenarnya sudah bisa dimulai nih dari usia muda. Karena memang kalau kita lihat terutama untuk ibadah haji juga waktu tunggunya lumayan lama. Jadi sedemikian rupa sebisa mungkin untuk mempersiapkan ibadah haji dan juga keuangan untuk haji dan juga umroh sedari dini mungkin. Dan juga nih bagi pemirsa atau mungkin orang terdekat Diana yang mungkin masih mencari penawaran terbaik untuk ingin berangkat haji dan juga umroh ya, mungkin bisa datang ke Islamic Travel Connect 2026. Karena memang acara ini sangat menarik sekali ya. Dan juga bahkan dari Menteri Haji dan juga Umroh sendiri, Bapak Muhammad Irfan juga mengapresiasi acara ini, karena dengan adanya acara ini meningkatkan kembali kepercayaan publik, yang kalau kita lihat di masyarakat begitu ya, masih banyak beberapa kasus tentang penipuan, tentang keberangkatan haji yang menawarkan iming-iming haji tanpa antrian, haji tanpa visa haji dan juga sebagainya. Nah, dengan adanya acara ini, dengan mendaftarnya lebih dari 20 booth yang ada di sini booth-booth yang memang sudah tercatat dan juga dijamin legalitasnya. Apalagi kalau kita lihat ekosistem dari haji dan umroh sendiri merupakan ekosistem yang sangat besar, nilainya begitu ya lebih dari 7 triliun rupiah. Itu dapat saya laporkan kembali ke studio, Diana.
0: Baik, terima kasih atas laporan terkini Anda, produser lapangan CNN Indonesia Mikaela Amar dari Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Pemerintah optimistis penjualan kendaraan bermotor nasional akan terus bertumbuh hingga akhir tahun 2026. Optimisme ini disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026.
5: Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 resmi dibuka. Pembukaan pameran otomotif terbesar ini menjadi momentum bagi industri kendaraan bermotor nasional untuk terus mendorong pertumbuhan pasar dan produksi dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis penjualan mobil nasional tahun ini dapat melampaui target 850 ribu unit. Menurut Agus, target tersebut bukanlah batas atas melainkan target minimal yang masih dapat ditingkatkan hingga akhir tahun.
6: Semester pertama tahun 2026 telah memberikan bukti cukup menggembirakan di mana produksi kendaraan bermotor nasional mencapai 615 ribu unit, tumbuh 11,3%.
5: Optimisme pemerintah sejalan dengan kinerja penjualan kendaraan bermotor pada paruh pertama 2026. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menunjukkan distribusi kendaraan dari pabrik ke dealer atau wholesales pada Januari hingga Juni 2026 mencapai 436.564 unit. Angka ini meningkat 15,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara penjualan dari dealer ke konsumen atau retail mencapai 433.848 unit. Capaian tersebut tumbuh 10,5% dibandingkan Januari hingga Juni tahun lalu. Pertumbuhan pasar ini menjadi momentum bagi produsen otomotif untuk memperkuat produksi di dalam negeri. Salah satunya Toyota yang menyatakan akan terus mendukung arahan dan program pemerintah termasuk dalam memaksimalkan potensi pasar nasional. Toyota juga menekankan penguatan produk-produk yang saat ini dipasarkan termasuk kendaraan yang diproduksi di dalam negeri. GIAS 2026 sekaligus menjadi etalase bagi perkembangan industri otomotif Indonesia. Pemerintah berharap pertumbuhan pasar otomotif dapat terus berlanjut hingga akhir tahun, sekaligus memperkuat industri kendaraan bermotor dan rantai pasok di dalam negeri. Nindya Yuwono, Softan Herdiagama, Tangerang, Banten.
0: Bagi Anda yang memiliki rencana melanjutkan pendidikan di Arab Saudi, Saudi Education Expo 2026 menyediakan informasi terkait pendidikan serta beasiswa. Pameran ini digelar di Jakarta mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.
7: Jumat 31 Juli 2026, bertempat di Gedung Smesco, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, digelar pameran pendidikan asal Arab Saudi bertajuk Saudi Education Expo 2026. Acara ini disebut sebagai pameran dan festival pendidikan serta beasiswa Arab Saudi terbesar di Indonesia. Acara diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia atau PPMI Arab Saudi dan dihadiri oleh 60 mahasiswa perwakilan kampus serta 20 universitas di Arab Saudi, diantaranya Universitas Islam Madinah, Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, dan Universitas King Abdul Aziz. Dalam pameran ini pengunjung dapat menggali informasi terkait dunia pendidikan dan cara mendapatkan beasiswa di Arab Saudi. Selain booth pendidikan, tersedia juga booth fashion muslim dan booth kuliner. Menurut Ketua Pelaksana Saudi Education Expo 2026, Habibul Muiz, acara ini digelar untuk memberikan informasi terkait pendidikan dan beasiswa di Arab Saudi. Ia menambahkan, mahasiswa yang berkuliah di Arab Saudi juga berkesempatan melaksanakan ibadah haji dan umroh.
8: Ya, tentunya kita menghadirkan Saudi Education Expo ini untuk memudahkan ya akses informasi kepada seluruh masyarakat ya secara masif terkait pendaftaran dan juga beasiswa yang ada di Arab Saudi ini. Kurang lebih seperti itu, karena beasiswa di Arab Saudi ini cukup menarik karena yang pertama fully funded, kemudian juga kita bisa punya privilege untuk umroh dan haji ya untuk mahasiswa, kemudian yang lebih gongnya lagi kita dikasih kesempatan untuk pulang ke kampung halaman itu setahun sekali dan itu dibiayai dan difasilitasi oleh kampus.
7: Sementara itu para pengunjung mengaku terbantu dengan adanya Saudi Education Expo 2026. Bagi mereka acara ini memberikan informasi terkait pendidikan di Arab Saudi serta kemudahan mendapatkan beasiswa.
9: Tujuan kami bersama dengan teman-teman untuk mengetahui tentang seperti apa kuliah di Saudi Arabia itu, dan tentunya ini sangat suatu hal yang sangat menggembirakan buat kami.
10: Rencana ini mau ikut acara Saudi Expo untuk menggali informasi tentang kampus-kampus yang ada di Arab Saudi.
11: Ingin cari informasi mengenai melanjutkan ke Timur Tengah, karena saya berkeinginan juga melanjutkan ke sana. Bagus sekali karena tidak perlu jauh-jauh, di sini semuanya ada informasinya untuk kuliah di Timur Tengah.
7: Di Saudi Education Expo 2026, pengunjung juga bisa melakukan konsultasi langsung di booth resmi Universitas Arab Saudi, mengikuti sesi talk show dan workshop seputar beasiswa. Acara ini digelar mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.
12: Bagi Anda yang ingin mencari informasi atau ingin mendapatkan beasiswa sekolah di universitas ternama di Arab Saudi, nah Anda harus mengunjungi Saudi Education Expo 2026. Kenapa? Di sini Anda bisa mendapatkan informasi, kemudahan beasiswa untuk sekolah di negeri Arab Saudi. Jimmy Chandra, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan. Baju adat jadi kostum yang paling banyak diminati hingga persewaannya meningkat sampai 80% pada Agustus.
13: Bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.
14: Biasanya, kostum yang paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang, heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
13: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25-100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
15: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya orang itu pasti puas. Oh ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
13: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivania Jielfong mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
16: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya, karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu, kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
13: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kamsa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

Kita ke informasi mancanegara, Rusia kembali menyerang sejumlah wilayah di Ukraina pada Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu.

0: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di pusat kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia, di mana 2 diantaranya merupakan gadis berusia 5 dan 12 tahun. Serangan itu juga melukai sedikitnya 8 orang. Jumlah korban pun diperkirakan bisa bertambah seiring proses pencarian korban lain oleh petugas di sebuah reruntuhan bangunan di Desa Radushne, sebuah desa di pinggir kota Kryvyi Rih. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Akibat serangan itu, seorang warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka. Petugas kebakaran yang terjun ke lokasi menyebut serangan itu membakar kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Dan sejumlah titik api pun telah berhasil dipadamkan. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. 2 rumah bahkan nyaris hancur total. Wakil Wali Kota Lviv, Andriy Moskalenko, mengatakan sedikitnya 34 orang terluka, termasuk 13 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Ia menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari 2 orang yang diyakini terjebak di bawah reruntuhan di Jalan Paton. Menanggapi serangan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia merupakan buatan Korea Utara. Rudal balistik itu ditemukan di wilayah Radushne.
1: Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися. Але станом на зараз це північно-корейська балістика.
0: Sejauh ini pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menyerang sejumlah wilayah Ukraina.
2: Serangan Rusia ke Ukraina menyasar hingga ke Polandia. Sebuah objek yang diduga rudal milik Rusia dilaporkan meledak di sebuah lahan pertanian warga yang jaraknya tak jauh dari perbatasan Polandia dan Ukraina.
3: Sebuah proyektil tak dikenal jatuh hingga memicu ledakan di sebuah desa di Polandia sekitar 95 km dari perbatasan Ukraina pada Kamis waktu setempat. Insiden ini berlangsung ketika Rusia melancarkan serangan jarak jauh mematikan ke berbagai wilayah Ukraina. Kementerian Dalam Negeri Polandia menjelaskan, dampak benturan objek yang diduga kuat merupakan rudal Rusia itu meninggalkan kawah lebar kurang lebih 10 meter. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyebut, objek diduga rudal KH-101 Rusia itu jatuh di wilayah Polandia Timur. Lokasi tersebut ditemukan dari laporan warga lokal di Biugoraj yang mendengar suara dentuman keras di antara desa Tarnawa Kolonia dan Biskupice.
4: Według oceny ekspertów wojskowych, no, zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący, no, zdolny do przenoszenia oczywiście ładunków i no, też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło. Wielkość leja krateru 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości pokazują, że to była no, poważna bardzo sprawa.
3: Akibat insiden ini, Polandia mengumumkan upaya untuk menambah pasokan sistem rudal Patriot untuk Ukraina. Langkah itu dilakukan agar Kiev dapat menangkis lebih banyak rudal Rusia sehingga amunisi itu tidak terbang sampai ke Polandia.
2: Sementara itu, 3 petugas pemadam kebakaran di Yunani tewas saat berjuang memadamkan kebakaran hutan yang menerjang Pulau Kreta sejak Rabu waktu setempat. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat dan mengancam permukiman warga serta kawasan wisata. Sejumlah wisatawan pun harus dievakuasi dan terpaksa bermalam di gedung olahraga.
5: Kebakaran hutan kembali melanda Pulau Kreta Yunani. Asap pekat membubung tinggi di sepanjang lembah pegunungan saat angin kencang mempercepat penyebaran kobaran api yang terus mendekati kawasan permukiman serta destinasi wisata populer. 2 petugas pemadam kebakaran tewas terjebak di dalam kendaraan saat melintas di antara 2 titik api di dekat desa Kriya Frisi. Sementara 1 petugas pemadam lainnya dilaporkan tewas di wilayah Peloponis. Ratusan wisatawan dari berbagai negara dan warga lokal terpaksa bermalam di gelanggang olahraga kota Moires, Pulau Kreta setelah dievakuasi dari 9 desa dan kawasan wisata akibat kebakaran hutan yang terus membesar. Petugas Palang Merah Yunani bersama pemerintah setempat menyediakan tempat tidur darurat, makanan, serta bantuan logistik bagi para pengungsi.

0: Beberapa wisatawan mengaku trauma karena harus meninggalkan lokasi dalam waktu singkat saat api membesar.
1: It was frightening, yes. We could see the flames in the hills above the village. And the police and the firefighters were just telling everybody to leave straight away.
2: So trauma. It's the first time in my life happened. But we are thankful that we are safe now.
0: Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran bersama puluhan armada kendaraan dan pesawat pengangkut air masih terus berjuang memadamkan api di Pulau Kreta. Kebakaran ini telah merusak kawasan pertanian, perkebunan zaitun, serta beberapa perumahan warga.
3: Bencana besar tidak selalu menyisakan kisah duka. Di Venezuela misalnya, seekor kura-kura berhasil ditemukan masih hidup setelah terperangkap selama lebih dari satu bulan di bawah reruntuhan gedung akibat gempa bumi besar. Sementara itu di Spanyol, pusat penampungan hewan dipenuhi puluhan anjing dan kucing yang dievakuasi dari kebakaran hutan terbesar dalam sejarah negara tersebut.
0: Di tengah puing-puing bangunan di kota Catia Mar, Venezuela, tim penyelamat menemukan seekor kura-kura yang masih hidup setelah terperangkap lebih dari 30 hari. Kura-kura bernama Pascualina itu berhasil ditemukan saat petugas memindahkan reruntuhan bangunan yang ambruk akibat dua gempa besar yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu. Setelah memindahkan beberapa balok beton dan material bangunan, salah satu petugas berhasil menjangkau dan mengeluarkan Pascualina dari celah reruntuhan. Menurut pemiliknya, kura-kura tersebut jatuh dari lantai 6 saat gempa terjadi. Setelah dievakuasi, Pascualina akhirnya ditemukan kembali dengan pemiliknya. Sementara itu, pusat penampungan hewan SICEM di Majada Honda, Madrid dipenuhi anjing dan kucing yang dievakuasi dari wilayah Madrid dan Avila yang terdampak kebakaran hutan besar. Pengelola mulai menerima permintaan bantuan sejak Jumat lalu dan langsung dibanjiri permintaan untuk menampung hewan-hewan tersebut.
4: Vamos el viernes a recibir llamadas por Lola de Abrazo Animal y ofrecimos nuestras instalaciones para coger animales hasta completar el aforo que teníamos disponible.
0: Setibanya di penampungan, banyak hewan dalam kondisi sangat lelah dan mengalami stres berat setelah dievakuasi oleh para relawan yang berkoordinasi melalui media sosial dan aplikasi pesan.
5: Y fueron traídos por voluntarios que no eran ni de las propias protectoras, sino que a través de una red de comunicación que se habían montado pues por redes sociales, WhatsApp, habían estado comunicándose para ir a las zonas necesitadas y traer a los animales. Eso, llevaban todo el día, pues eso, nos contaron desde las 12:30, no habían ni comido, de un lado para otro, trayendo los perros. Y bueno, tuvimos la suerte de que todos los perros que han venido muy buenos, algunos más miedosos que otros.
0: Demi menyelamatkan para hewan peliharaan, para relawan bekerja tanpa henti sepanjang hari untuk memindahkan hewan-hewan dari wilayah yang terancam api.
3: Pemanfaatan AI di dunia kesehatan mulai mendapat perhatian. Di Singapura, Changi General Hospital menerapkan AI untuk mendukung kinerja dokter dan juga tenaga medis dalam situasi darurat. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup siaran Indonesia Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam.
6: Changi General Hospital di Singapura bersama IBM kini mengembangkan platform berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk menghadapi insiden korban massal pediatrik. Sistem ini menggabungkan mixed reality, Watson X AI, dan Watson X Orchestrate dalam simulasi penanganan darurat. Selama ini pelatihan umumnya mengandalkan manekin dan simulasi berbasis kertas. Metode tersebut membutuhkan banyak sumber daya, sulit diperluas, dan tidak selalu mampu memberikan gambaran kinerja tim secara menyeluruh. Dengan AI, tenaga kesehatan menjalani skenario darurat dalam lingkungan mixed reality. Sistem kemudian mencatat jalannya simulasi, termasuk komunikasi antar tim dan respons terhadap perubahan kondisi. Salah satu bagian utamanya adalah AI Assessor. Fitur ini menganalisis komunikasi suara, tindakan penanganan, dan data selama simulasi. Namun penggunaan AI juga memunculkan pertanyaan tentang batas peran teknologi dalam keputusan medis.
7: But ultimately, the decision making comes from the physician, the doctor or the nurse who is attending to the human patient. So there will be no change in this. We will never reach a stage whereby we allow the decision making to be taken over by AI. Because if that happens, we lose autonomy as human caregivers. And I do not

0: think any of us would actually look forward to that day. We need to be very wise in how we use AI to optimize outcomes.
1: Teknologi tidak menggantikan pertimbangan medis, melainkan penyedia informasi tambahan agar tenaga kesehatan dapat melihat kelemahan dalam respons mereka sebelum menghadapi situasi nyata. Pada kondisi darurat, perbedaan beberapa menit dapat menentukan hasil. Karena itu, nilai sistem ini tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologinya, tetapi pada sejauh mana hal itu benar-benar meningkatkan kesiapan, koordinasi, dan keselamatan pasien. Roni Satria, Singapura.

0: Tangis keluarga pecah saat seorang anak remaja 15 tahun yang dilaporkan hilang 3 hari memanah ikan di laut di Kepulauan Tanimbar ditemukan meninggal. Viral di dunia maya, seorang perempuan diduga menggunakan PIN ibu hamil palsu demi mendapatkan kursi prioritas di kereta komuter lain. Bukan sekedar olahraga, jalan kaki kini menjadi kegiatan favorit banyak orang. Dan Sisi Kota kali ini akan mengajak kita bergabung dengan komunitas jalan kaki di Kota Bandung menyusuri tempat-tempat unik. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang anak remaja 15 tahun yang dilaporkan hilang 3 hari memanah ikan di laut di Kepulauan Tanimbar ditemukan meninggal. Tangis keluarga pun pecah saat jenazah ditemukan. Tangis keluarga pecah usai tim SAR menemukan jasad Yosep Atajalin, remaja berusia 15 tahun asal desa Kabiarat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, di pesisir pantai desa Kabiarat pada Kamis pagi. Sebelumnya Yosep dilaporkan hilang usai pergi bersama temannya bernama Luis Batseran untuk mencari kerang laut dan memanah ikan pada Senin sore. Usai menyelam, Luis pulang terlebih dahulu dan mengira temannya Yosep masih memanah ikan. Namun ternyata hingga malam, Yosep dikabarkan tidak pulang ke rumah dan proses pencarian dilakukan. Hingga akhirnya pada hari ketiga, jenazah anak remaja 15 tahun itu ditemukan pada Kamis pagi di pesisir pantai desa Kabiarat.
1: Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Yosep Atajalin, umur 15 tahun, di pesisir pantai desa Kabiarat dengan jarak 60 meter pada air laut.
0: Viral seorang mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang depresi berat usai jadwal ujian skripsinya belasan kali dibatalkan sepihak oleh dosen penguji. Sementara di Cikarang, penyalahgunaan PIN ibu hamil palsu di kereta komuter lain kembali terjadi. Di lintas kereta Cikarang Angke, seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas.
2: Seorang mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang ini berinisial J terus menangis histeris hingga bergulingan di lantai rumahnya. Mahasiswi ini psikologisnya tertekan karena sudah 12 kali jadwal ujian skripsinya selalu tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Depresi hebat yang dialaminya membuat mahasiswi dengan IPK 3,5 itu bahkan sampai harus menjalani perawatan di rumah sakit Tentara Wira Sakti Kupang. Terkait video viral ini, Wakil Rektor 3 Undana membenarkan jika perempuan di video tersebut adalah mahasiswi Undana. Namun pihak kampus masih meminta keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji terkait pembatalan ujian skripsi hingga 12 kali tersebut.
3: Ini. Jadi sebenarnya kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force major, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa.
2: Pihak kampus memastikan kasus ini akan segera ditangani dengan segera. Viral di media sosial, penyalahgunaan PIN ibu hamil di KRL Komuter Line kembali terjadi pada Kamis. Kali ini berada di lintas Cikarang Angke. Seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas. Kejadian ini memicu kekesalan penumpang lain karena merugikan penyandang disabilitas dan ibu hamil yang berhak. PIN ibu hamil palsu ini ternyata marak dijual secara daring. Sementara PIN resmi terbitan KAI Komuter Line dilengkapi dengan logo KAI Komuter di bagian atas serta masa aktif di bagian tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ada kebakaran melanda kompleks asrama Polri di belakang Mapolda Jambi. 8 unit rumah dilaporkan ludes terbakar. Kompleks asrama polisi yang berada tepat di belakang Mapolda Jambi, Kelurahan Tambak Sari terbakar pada Kamis siang. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan saat memadamkan api yang besar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengerahkan 13 armada dan 60 personil. Api bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1,5 jam. Asal api masih diselidiki pihak kepolisian Polresta Jambi. Informasi berikutnya, akibat pembuangan puing dan sampah ilegal, tanggul Muara Baru, Jakarta Utara terancam jebol. Warga resah lantaran air terus mengalir dan membuat jalanan licin. Puing dan sampah ilegal menumpuk di kawasan tanggul Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Puing dan sampah ini diduga dibuang ke area kolam yang berisi air. Meski sudah ada petugas gabungan dan pihak Pemkot Jakarta Utara yang berusaha menghentikan truk, tetapi upaya mendapatkan perlawanan dari sekelompok orang. Tumpukan puing dan bau dan sampah ini menimbulkan bau tidak sedap. Tanggul pun terancam jebol karena sejumlah bagian tanggul sudah mengeluarkan rembesan air. Informasi terakhir, kebakaran hutan dan lahan di Jalan Trans Kalimantan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah belum terkendali. Asap dari karhutla mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Asap karhutla menutupi badan Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis sore. Jarak pandang pengendara pun terbatas, upaya pemadaman kebakaran hutan terus dilakukan. Namun api juga masih terus meluas. Kondisi ini dipengaruhi cuaca panas dan arah angin yang berubah-ubah. Ratusan hektare lahan gambut yang terbakar belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Meski upaya pemadaman sudah dilakukan selama 30 hari. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan akan memaksimalkan pengerahan seluruh helikopter waterbombing untuk menangani karhutla ini. Kekeringan yang melanda wilayah Cilacap, Jawa Tengah membuat petani cabai terpaksa mencari cara lain untuk mengairi lahan mereka. Uang 300 ribu harus mereka siapkan untuk membeli bahan bakar mesin pompa air. Kekeringan juga dirasakan warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mereka harus menunggu air bersih dari salah satu sumur.
2: Seperti inilah kondisi tanaman cabai para petani di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kaunganten, Cilacap, Jawa Tengah. Saat kemarau tiba, tanaman cabai yang mengandalkan air hujan tak mendapat asupan air yang memadai. Tanaman cabai pun mulai layu dan mengering. Jika dalam kondisi normal, petani bisa panen 4 hingga 5 kuintal cabai. Kini mereka hanya mendapatkan 1,5 kuintal cabai. Para petani pun harus putar otak. Mereka menyedot sisa air sungai yang berjarak sekitar 1 km dari lahan menggunakan mesin pompa air. Meski lahan terairi, para petani dihadapkan pada tingginya biaya bahan bakar mesin pompa air. Setiap hari butuh biaya Rp300.000 untuk bahan bakar mesin pompa air.
4: Kalau kita penyiraman itu di 2 kali, Pak, pagi dan sore.
5: Berapa lama untuk penyiraman ini, Mas?
4: Di pagi hari itu kita membutuhkan waktu 4 jam. Di pagi hari kita mulai jam 6 sampai jam 10-an itu selesai dan lanjut lagi di sore hari dimulai dari jam 3 sampai petang itu.
2: Kemarau di wilayah Cilacap diperkirakan masih akan berlangsung hingga September mendatang. Sejak sebulan lalu, musim kemarau dan kekeringan juga melanda wilayah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sumur-sumur warga mulai mengering, air pam pun tak lancar. Warga akhirnya menggantungkan sumber air bersih dari salah satu sumur tua di Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Sejak pagi hingga sore, warga bergantian datang untuk mengambil air. Di jam-jam tertentu, warga harus menunggu air keluar dari mata air.
6: Kalau sehari bisa 10 jerigen. Ini kalau sebentar lagi lebih banyak dari kawan-kawan nanti. Ada yang sampai 50.
2: Warga berharap hujan segera turun agar sumur-sumur mereka kembali terisi air. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tertidur pulas karena kelelahan, seorang pedagang martabak keliling kehilangan tas yang disimpan dalam gerobak. Bagi korban, kejadian ini bukan sekedar kehilangan barang, karena di dalam tas ini terdapat ponsel untuk kado ulang tahun kedua anaknya.
7: Muhammad Khairul Anwar hanya bisa pasrah saat mengetahui tas dalam gerobak dagangannya raib dicuri. Insiden pencurian itu terekam kamera pengawas di lokasi ia beristirahat setelah berkeliling menjajakan martabak mini. Dalam video tampak dua orang berboncengan yang memutar balik arah saat melihat ia terlelap. Dan dalam hitungan detik, pelaku mengambil tas yang disembunyikan dalam gerobak. Bagi Hoirul, kejadian ini bukan sekedar barang yang hilang, namun juga harapan untuk melihat senyum anak-anaknya saat hari ulang tahun mereka. Di dalam tas tersebut ada dua unit ponsel untuk hadiah ulang tahun kedua anaknya.
8: Yang dua buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
9: Ulang tahunnya kapan, Bang?
8: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
9: Oh, itu sudah permintaannya?
8: Sudah permintaannya.
9: Aku sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat 2 HP?
8: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat 2 HP.
9: Dari hasil jualan martabak?
8: Dari hasil jualan martabak.
7: Sementara itu pada Rabu, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Sealasyah menyerahkan bantuan kepada Hoirul. Bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi dari personil Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan juga akan berkoordinasi dengan Polsek Ciledug untuk penanganan kasus ini, karena lokasi kejadian secara administratif berada di wilayah proses hukum Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ya, belum lama ini publik dibuat pilu dengan video seorang bocah perempuan di samping jasad ayahnya yang dihakimi warga lantaran diduga mencuri ayam aduan. Fenomena main hakim sendiri ini kerap terjadi di masyarakat. Bak hukum rimba, masyarakat pun seakan menjadi eksekutor hukum tanpa batasan. Lalu, kenapa hukum rimba alias main hakim sendiri kerap dilakukan oleh sebagian masyarakat? Berikut kita simak laporan khas redaksi. Hukum rimba saat warga seakan-akan menjadi aparat penegak hukum. Tidak ada proses hukum ataupun sidang, siapapun yang ditangkap, maka bogem mentah bakal melayang sebagai hukumannya. Seperti yang terjadi di Pasar Segiri, Samarinda beberapa waktu lalu. Seorang perempuan diikat di tiang pasar lalu dihakimi oleh sejumlah ibu-ibu. Namun sesuai namanya, hukum rimba tanpa batasan. Hukumannya pun tergantung dengan emosi orang-orang yang menghakimi. Bahkan dalam beberapa kasus hukum rimba, membuat pelaku kejahatannya meninggal dunia karena luka parah. Seperti yang terjadi di Tabanan, Bali. Seorang pria dihakimi warga usai kedapatan mencuri 2 ekor ayam aduan. Akibat hukum rimba, seorang anak pun kehilangan sosok ayah.
10: Vigilantisme atau aksi main hakim sendiri kian marak akhir-akhir ini. Di bulan Juli saja, aksi main hakim sendiri yang merenggut korban jiwa tercatat terjadi di sejumlah kota. Mulai dari Lamongan, Jawa Timur, Tabanan, Bali, Matraman, Jakarta, hingga Morowali. Meskipun disebut-sebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan publik atas tidak hadirnya rasa aman, mengingat kriminalitas yang semakin marak terjadi.
0: Maraknya aksi main hakim sendiri alias hukum rimba memicu pertanyaan, kenapa sebagian masyarakat melakukannya? Kami pun mencoba bertanya kepada sejumlah masyarakat pendapat mereka soal aksi main hakim sendiri.
11: Kan seharusnya ya dihukum gitu aja.

0: terlambat atau ya seperti yang di berita-berita lah.
1: Sebagian masyarakat mengaku tidak sepakat dengan aksi main hakim sendiri. Namun, di satu sisi, mereka mengaku was-was dengan aksi kejahatan yang marak terjadi. Pendapat masyarakat ini pun dibenarkan oleh pakar hukum pemerintahan Universitas Erlangga Surabaya. Muhammad Saiful Aris menilai hukum rimba terjadi lantaran masyarakat merasa tidak aman saat ini dan kecewa dengan penegakan hukum yang ada.
2: Dalam konteks negara, sebetulnya negara itu sudah diberikan ruang hak secara monopoli untuk melakukan penegakan hukum. Negara diberikan kewenangan secara penuh, negara diberikan power, negara juga diberikan alat dan pasukan dalam konteks untuk melindungi masyarakat.
1: Fenomena main hakim sendiri harus jadi evaluasi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Apalagi masyarakat kini sangat mudah mendapatkan akses informasi. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin fenomena main hakim sendiri akan berlanjut dan bahkan memicu potensi konflik horizontal yang lebih besar. Dalam konteks negara sejahtera, tidak semata soal memenuhi kebutuhan hidup rakyat untuk menekan tingkat kriminalitas. Namun juga bagaimana negara hadir menjamin perlindungan hak-hak dasar serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Bukan sekedar olahraga, jalan kaki kini menjadi kegiatan favorit banyak orang. Dan sesaat lagi Sisi Kota kali ini akan mengajak Anda bergabung dengan komunitas jalan kaki di Kota Bandung menyusuri tempat-tempat yang unik. Redaksi segera kembali.

Bukan sekedar olahraga, jalan kaki kini menjadi kegiatan favorit banyak orang. Tidak heran komunitas jalan kaki pun mulai marak bermunculan di banyak kota, termasuk di Kota Bandung, Jawa Barat. Tidak sekedar menjaga kebugaran tubuh, keberadaan komunitas ini juga turut memberikan pengalaman sosial dan healing bagi para penikmatnya. Berikut sisi kota.

0: Jalan kaki jadi aktivitas olahraga yang populer di masyarakat. Saat ini banyak warga yang berjalan kaki bersama-sama dengan bergabung ke dalam sebuah komunitas. Wafi Zakia Nufus salah satunya. Sudah 3 bulan ia bergabung dengan komunitas Not So Morning Club di Kota Bandung. Beberapa kali dalam seminggu, Wafi dan anggota komunitas menyusuri gang-gang atau tempat-tempat ikonik di Kota Kembang. Meski awalnya merasa lelah karena tak terbiasa berjalan jauh, Wafi mengaku mendapat banyak manfaat dengan bergabung bersama komunitas. Ia menjadi lebih aktif bergerak, bonusnya mendapat banyak teman baru.
1: Nah justru aku jarang, makanya aku olahraga yang aktivitas lain itu jarang. Aku lebih seringnya kayak jalan, kalau lari pun aku gak terlalu kuat gitu ya. Jadi kalau misalkan jalan itu lebih aman sih kalau di saya. Nah kalau misalkan jalan tuh kan kita ritmenya juga sambil ngobrol, bisa sambil sharing-sharing sama yang lain juga. Nanti sekalian dapet teman baru, insight baru gitu. Jadi ke kesehatannya juga dapat, temannya dapat, terus kita dapat hadiah-hadiah lainnya juga dapat dari komunitas. Pokoknya banyak banget manfaatnya kalau menurut aku. Iya.
0: Berdiri sejak 1 tahun lalu, komunitas Not So Morning Club saat ini mempunyai puluhan anggota dengan berbagai latar belakang. Jalan kaki bersama biasanya dilakukan di akhir pekan dengan durasi sekitar 2 jam. Jalan-jalan juga sering diisi dengan beragam permainan, termasuk pemilihan dress code agar suasananya semakin semarak.
2: Yang pertama pengen jalan pagi juga kan, karena pengen jadi morning person. Terus yang kedua biar nambah relasi ataupun nambah teman juga sih sebenarnya.
3: Ini emang hobi jalan kaki kah atau
4: bisa dipilih nanti?
2: Awalnya enggak hobi, cuman gara-gara ketemu orangnya yang asik dan ternyata ini juga konsisten acaranya, jadi hobi juga sekarang.
0: Rute jalan kaki bersama selalu berbeda setiap minggu. Namun biasanya mereka menyusuri ruang publik atau gang-gang yang sulit diakses kendaraan bermotor.

0: Jadi ini salah satu keseruan dalam agenda jalan-jalan bersama komunitas ini adalah kita akan melewati gang-gang sempit yang ada di Kota Bandung. Ini sekaligus juga untuk merasakan experience bertemu dengan warga Kota Bandung secara langsung. Selain itu tentunya yang paling menarik di sini adalah sambil jalan kita juga bisa sambil foto-foto di gang-gang yang ada di Kota Bandung. Jalan lagi.
1: Konsep yang dipilih komunitas ini adalah berjalan-jalan bersama teman baru sambil mengeksplor dan melihat lebih dekat suasana Bandung di pagi hari. Jadi, tak sekedar menjaga kebugaran tubuh, komunitas ini juga ingin mendekatkan warga dari berbagai daerah dan latar belakang dan memberi pengalaman jalan-jalan yang berbeda.
0: Tapi kenapa jalan kaki?
2: Jalan kaki, karena itu hal yang paling mudah untuk dilakuin. Tidak banyak persyaratan, mostly semua orang udah jalan kaki ya, dan juga kita kan goalnya pengen banyak interaksi sesamanya ya, ngobrol, jadi kalau jalan tuh bisa sambil kenalan sama orang baru kayak gitu.
3: Kalau tadi Laisa jalan kaki dengan Not So Morning Club, saya juga sedang mengeksplor sisi kota lainnya di Bandung bersama komunitas jalan kaki Anti Lempang-Lempang Club. Komunitas ini sudah ada sejak akhir 2023. Dari namanya terkesan bertentangan dengan aktivitas yang mereka lakukan ya. Namun justru disitulah letak keunikannya. Anggota komunitas ini mengaku bukan pencinta olahraga. Namun, kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan membuat mereka mencari aktivitas fisik yang paling mudah dan mungkin untuk dilakukan, yakni berjalan kaki. Lapangan Saparua menjadi titik awal komunitas ini melangkah. Bagi ALLC, jalan kaki bukan lagi sekedar olahraga. Setiap langkah mereka menjadi cara untuk menjaga kesehatan, mempererat pertemanan, sekaligus menjelajahi sudut-sudut kota Bandung yang jarang dikunjungi. Dari perjalanan itulah muncul beragam cerita yang tak pernah direncanakan. Mulai dari kesasar, menemukan gang-gang tersembunyi, hingga pengalaman-pengalaman unik yang justru menjadi cerita seru di setiap perjalanan mereka.
4: Nanti ada ibu PKK lagi senam, gabung kita. Nanti ada anak-anak lagi istirahat, kita main bola bareng. Jadi kita berinteraksi sosial, jadi tidak ansih walking. It's sport kayak gitu, jadi bukan sekadar sport, bukan sekadar pergerakan olahragaan sih gitu, tapi kita berkomunikasi, karena teman-teman ALLC ini adalah teman-teman yang suka berkomunikasi.
3: Dalam sepekan, komunitas ini rutin berjalan kaki 2 kali, yakni setiap Selasa dan Kamis. Kali ini tujuannya adalah kawasan Cigadung dengan jarak tempuh sekitar 7 km. Sepanjang perjalanan, kami menyusuri jalan-jalan utama, gang-gang kecil, hingga kawasan permukiman warga sambil ngobrol dan bersenda gurau.
5: Ini saya masih bergabung bersama dengan teman-teman. Ini rute akhirnya, tujuannya ke Cigadung. Cigadung itu daerah Dago, tapi sebelah atas gitu ya. Oh, teman-teman semangatnya luar biasa. Kalau saya memang pemula, jadi rada haheho ini ya. Agak capek ini, saya udah jalan sekitar 2000 langkah lebih. Kita coba ikutin terus ya. Mudah-mudahan saya bisa dan saya mampu. Nanti di ujung kita akan makan-makan kan, Bu? Biasanya. Kita akan makan-makan, yuk lanjut yuk.
3: Meski awalnya sudah menentukan tujuan di tengah perjalanan, bisa berubah arah sewaktu-waktu. Terutama saat komunitas ini menemukan gang unik, tempat yang menarik, atau sekedar ingin mencoba jalur baru. Bagi mereka, dari rute yang fleksibel ini sering muncul cerita-cerita unik yang jadi ciri khas setiap perjalanan.
6: Tapi yang paling seru sebenarnya, kita jalan masuk ke gang-gang, ya. Ke jalan-jalan sempit, ya. Dimana di situ justru kita ada sedikit belajar adab, tentang adab. Dimana kita masuk ke lingkungan orang lain, harus permisi kan, banyak orang-orang di pinggir-pinggir. Punten, ya. Kalau orang Sunda gitu kan, punten Bu. Nah di situ memang seru lah. Terus yang lebih seru lagi kan kita rutenya tidak pernah di ini, ya. Ya dipakemin. Kadang hari ini kemana, hari ini kemana, tapi jalannya ya sejalannya aja.
3: Setelah berjalan sekitar 3 km, kami memutuskan untuk istirahat sejenak di salah satu minimarket di kawasan Dipati Ukur. Waktu istirahat ini kami isi dengan sekedar ngobrol atau diskusi antar anggota komunitas. Benar saja, rute yang semula menuju kawasan Dago berubah arah ke Taman Sari. Setelah berjalan sekitar 2 jam 30 menit, kami sampai di tujuan akhir.
5: Yes, hari ini setelah di total kita sudah berjalan sekitar 5,5 km berjalan dari kawasan Saparua ya, Saparua Bandung dan berakhir di kawasan Taman Sari ini. Dan memang biasanya teman-teman akan mengakhirinya di tempat makan seperti ini sambil santap-santap jelang siang ya. Wah seru banget perjalanannya, saya juga lebih dari 5.000 langkah hari ini dan mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kemudian didapatkan oleh Anda semua dari teman-teman komunitas jalan kaki di kota Bandung ini. Sampai di sini perjalanan kita. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa.
7: Sebuah insiden terjadi di Filipina. Seorang konten kreator nelayan wajahnya tersedot tentakel gurita. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
1: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
0: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Bencana besar tidak selalu menyisakan kisah duka. Di Venezuela, seekor kura-kura berhasil ditemukan masih hidup setelah terperangkap selama lebih dari satu bulan di bawah reruntuhan gedung usai gempa bumi besar.
4: Di tengah puing-puing bangunan di kota Catia-Lamar, Venezuela, tim penyelamat menemukan seekor kura-kura yang masih hidup setelah terperangkap lebih dari 30 hari. Kura-kura bernama Pascualina itu berhasil ditemukan saat petugas memindahkan reruntuhan bangunan yang ambruk akibat dua gempa besar yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu. Setelah memindahkan beberapa balok beton dan material bangunan, salah satu petugas berhasil menjangkau dan mengeluarkan Pascualina dari celah reruntuhan. Menurut pemiliknya, kura-kura tersebut jatuh dari lantai 6 saat gempa terjadi. Setelah dievakuasi, Pascualina akhirnya ditemukan kembali dengan pemiliknya. Sementara itu, pusat penampungan hewan SeaCamp di Majada Honda, Madrid dipenuhi anjing dan kucing yang dievakuasi dari wilayah Madrid dan Avila yang terdampak kebakaran hutan besar. Pengelola mulai menerima permintaan bantuan sejak Jumat lalu dan langsung dibanjiri permintaan untuk menampung hewan-hewan tersebut.
5: Vamos el viernes a recibir llamadas por Lola de Abrazo Animal y ofrecimos nuestras instalaciones para acoger animales hasta completar el aforo que teníamos disponible.
4: Setibanya di penampungan, banyak hewan dalam kondisi sangat lelah dan mengalami stres berat setelah dievakuasi oleh para relawan yang berkoordinasi melalui media sosial dan aplikasi pesan.
6: Y fueron traídos por voluntarios que no eran ni de las propias protectoras, sino que a través de una red de comunicación que se habían montado pues por redes sociales, WhatsApp, habían estado comunicándose para ir a las zonas necesitadas y traer a los animales. Eso, llevaban todo el día, pues eso, nos contaron desde las 12:30, no habían ni comido, de un lado para otro, trayendo los perros. Y bueno, tuvimos la suerte de que todos los perros que han venido muy buenos, algunos más miedosos que otros.
4: Demi menyelamatkan para hewan peliharaan, para relawan bekerja tanpa henti sepanjang hari untuk memindahkan hewan-hewan dari wilayah yang terancam api.
3: Sebagai informasi penutup, ada insiden unik dan viral saat wajah pria disedot gurita saat sedang memancing di Filipina. Dan saya Bini Darmawan pamit, sampai jumpa.
7: Seorang nelayan sekaligus influencer Clarence J. Cemula mengalami kejadian lucu saat lengketnya tentakel gurita yang baru ditangkapnya menempel di wajahnya di Puerto Princesa, Palawan. Dalam video yang beredar, Cemula berusaha melepaskan tentakel gurita dari wajahnya, namun tentakel lainnya justru mengayun dan menampar wajahnya. Setelah pergulatan singkat, ia akhirnya berhasil melepaskan gurita tersebut. Menggigit gurita merupakan praktik tradisional untuk membunuh hewan tersebut saat ditangkap. Hal tersebut dilakukan dengan menyasar sistem saraf pusat yang terletak tepat di antara kedua matanya. Namun, metode ini memicu perdebatan. Para pegiat berpendapat bahwa penggunaan pisau atau tombak yang ditusukkan ke kepala jauh lebih efektif dan manusiawi. Sebagai respon unik terhadap suhu musim panas yang melonjak, sebuah perusahaan di Gunma, Jepang meluncurkan solusi pendingin inovatif yang dijuluki sebagai kulkas manusia. Bertajuk The Human Box, inovasi tersebut dirancang untuk mengatasi gelombang panas ekstrim akibat kenaikan suhu global. Bilik pendingin untuk kapasitas satu orang, inovasi ini ditujukan untuk melindungi pekerja luar ruangan, pekerja pabrik, dan masyarakat umum dari bahaya sengatan panas. Di dalamnya pengguna bisa duduk, sementara terdapat sirkulasi yang bisa disesuaikan, menghembuskan udara bersuhu 5 derajat Celcius ke arah kepala, leher, dan bahu. Suhu di dalam bilik dijaga pada kisaran 15 derajat Celcius dengan fitur pematian otomatis setelah 20 menit untuk mencegah suhu menjadi terlalu dingin. Jepang secara rutin mengalami suhu musim panas di atas 35 derajat Celcius, dengan beberapa wilayah mencapai 40 derajat Celcius yang memunculkan sebutan Kokusobi, yang berarti hari-hari yang panasnya menyiksa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan serta curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Miladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang mempersiapkan kematian yang husnul khotimah. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Sehat alhamdulillah, afiat. Seger.
0: Alhamdulillah, walaupun habis begadang nonton bola bagai. Masya Allah.
1: Hiburan,
0: betul. Iburan. Dakwah tetap tapi hiburan gak boleh ketinggalan. Iya. Itu bagian dari rekreasi juga ya Pak Kiai?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Pak Kiai, insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang ini luar biasa. Ini tampaknya memang harus menjadi tema rutin kita Pak Kiai. Supaya tetap menjadi reminder bagi kita. Mengingat kematian, nanti kita akan elaborasi insya Allah. Tapi bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, ini langsung modenya serius ya. Bicara tentang kematian, banyak sekali di antara kita, mungkin saya juga salah satunya, kalau sudah bicara tentang kematian, itu rasanya yang keluar adalah responnya adalah takut. Ya Allah, takut. Takut tuh ya macam-macam ya. Mungkin takut karena merasa dosanya masih banyak, takut karena membayangkan bagaimana nanti sakaratul maut dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, Al-Quran ini justru mengajarkan kita untuk kita tuh harus banyak sekali dan sering sekali mengingat kematian. Nah, bagaimana kita ini seharusnya memandang kematian, Pak Kiai? Tafadhol.
1: Ya, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Salam sejahtera buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya menjelaskan allazi ya khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati itu liyabluwakum, agar Allah dapat mengetahui, menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi itu, kalau dari ayat ini pertama yang mesti dipahami, tidak ada bedanya hidup dan mati itu biasa. Jadi hidup dan mati itu sebuah proses. Jadi kita berpandangan hidup plus mati minus gitu loh. Hidup bahagia, mati musibah gitu. Padahal tidak ada penjelasan yang semacam itu, karena sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatunya itu bagus semua. Nah, kenapa kita jadi takut ya meninggal? Dulu ada seorang sahabat Nabi yang mengatakan ya lima lun kathir. Wa inni akhaful maut. Rasul, aku ini orang yang sukses dalam berbisnis, banyak harta. Tetapi kenapa aku takut dengan kematian? Maka Rasul dengan tenang ya, senyum memberikan jawaban. Ya, yang menyebabkan kita itu jadi takut mati itu karena kita tidak membuat harta kita itu secara proporsional. Sehingga beliau mengatakan kirimlah hartamu lebih dahulu, maka kau akan bersegera ingin untuk menyusulnya. Jadi tanpa sadar Mbak Mira, yang menyebabkan kita takut meninggal itu bukan amal kita, bukan karena banyak dosa dan ini dan itu. Hati kita, pautan hati kita dengan dunia itu yang terlalu kuat. Nah, kalau semuanya kita orientasikan ukhrawi, kita kirim ke sana, maka orang akan ya, yang pergi ke luar negeri pun ketika telepon yang dia tanya kirimanku udah nyampe apa belum gitu. Padahal belum ditanya sehat apa enggak istrinya, tapi sudah ditanya. Betul. Sudah sampai apa belum kirimannya gitu. Nah, jadi itu sebuah cara pandang yang logik ya, ketika Nabi mengajarkan ya hambatan-hambatannya itu yang kamu lepaskan. Jadi semakin banyak harta, maka orang semakin takut mati. Tapi kalau dia berikan, dia salurkan, maka dia akan pingin segera untuk menyusulnya.
0: Jadi Pak Kiai, kemelekatan terhadap dunia yang justru membuat kita itu takut mati.
1: Iya itu, memang menurut iya Nabi sih. Itu sebabnya.
0: Iya sih, ya Allah betul. Karena kan kita kalau nanti kalau mati terus anak-anak gimana? Harta gimana? Rumah gimana? Ini gimana? Dan itu kan terus yang jadi menghantui dan membuat hati kita semakin ciut ya Pak Kiai.
1: Iya betul.
0: Nah Pak Kiai, ini kan kemudian judulnya adalah Husnul Khotimah. Jadi sebenarnya bukan matinya yang kemudian kita takuti, tapi bagaimana kita mempersiapkan husnul khotimahnya kan Pak Kiai. Ya bagaimana kemudian kita, yang gimana sih yang sebenarnya husnul khotimah itu? Apakah perlu diupayakan atau ini juga, ibarat kata hadiah dari Allah aja gitu loh. Seperti apa Pak Kiai?
1: Apakah husnul khotimah itu wahbiyah, pemberian atau kasbiyah? Atau sesuatu yang mesti dibuat, yang diusahakan? Jawabannya dia kasbiyah. Karena bagian dari ikhtiari, bagian yang bisa diupayakan oleh seseorang itu untuk bisa ya husnul khotimah. Husnul khotimah itu, husnun itu kan artinya bagus, khotimah itu penutup kehidupan, jadi ujungnya bagus. Ujungnya bagus. Nah kan sesuai dengan ayat itu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu. Nah kita juga tanpa sadar sering kita melihat ya, sebenarnya pada saat orang meninggal pada hari, jam, menit, detik yang sama itu ada kelahiran. Itu dia sesuatu yang normal, yang siapa saja akan pasti akan merasakan dan akan mendapatkan itu. Cuma masalahnya memang keterpautan hati itu yang menyebabkan itu menjadi tautan yang sangat kuat. Sehingga orang ya menghindar benar. Sakit dia buru-buru berobat. Ya apalagi sampai cacat dia akan mengupayakan bagaimana supaya kembali normal. Nah itu menunjukkan Mbak Mila, bahkan robot-robot yang bisa ya sekarang ini menjadi problematika dalam dunia bisnis. Karena banyaknya tenaga kerja yang efisiensi dengan robot. Sebenarnya lahirnya robot itu karena dia tidak bisa bikin ruh. Kalau dia bisa bikin ruh yang ruhnya bisa kokoh, sebenarnya bos-bos itu mereka yang pertama yang diternak itu ruh gitu loh. Dia tidak itu. Akan pernah, tidak pernah akan bisa. Kenapa? Karena memang jadi orang berobat, orang bikin robot itu adalah sebuah sinyal bahwa manusia menghindar dari sebuah kematian. Nah sekarang itu kalau itu sudah pasti kita dapat, tinggal diberi warna saja. Tinggal diberi bobot saja. Bagaimana ayyukum ahsanu amala, kita menjadi punya nilai gitu loh. Jadi bagaimana hidup punya nilai, maka kematian punya nilai. Kalau hidupnya dia tidak punya nilai, kematiannya tidak akan ada nilainya. Otomatis.
0: Jadi Pak Gai, nah ini pertanyaan saya ya. Bagaimana kemudian kita bisa melepaskan kemelekatan terhadap dunia? Jadi, tapi ya Pak, memang dengan ilmu. Kadang saya berpikir gini, ya gimana kita mau legowo untuk mikirin akhirat ya kalau kita gak punya ilmu gitu loh. Ya, kadang-kadang saya berpikir seperti itu. Gimana Pak Kiai? Dengan pendapat saya, sepakat gak kira-kira Pak Kiai?
1: Iya jelas. Ya, oleh karena itu memang mesti berimbang. Ya, kalau dibilang man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Mau dunia ya harus kuasai ilmu pengetahuan. Waman aradal akhirah falaihi bil ilm.
0: Dengan ilmu.
1: Dia dengan ilmu juga. Dua disiplin ini harus dua-duanya dicari dan dua-duanya diterapkan. Orang kadang-kadang cuma mencari ilmu dunia ya. Ilmu dunia saja yang dia kuasai, bagaimana manajemen, ya marketing, perdagangan dan lain sebagainya. Ya, tapi kurang memperhatikan persoalan agama. Nah, dia semakin sukses, semakin banyak, semakin takut.
0: Semakin takut untuk kehilangan dunianya. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita. Insya Allah nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Nanti juga ada pertanyaan pemirsa yang mungkin perlu dijawab. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Iwan Kurniawan di Jakarta Selatan. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Nama
1: saya Iwan Kurniawan. Saya mengajar di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya adalah merupakan alumni dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Manunjaya, Tasikmalaya. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang dimaksud husnul khatimah yang secara harfiah bagus akhirnya? Sebenarnya apa kriteria yang dimaksud dengan husnul khatimah? Pertanyaan yang kedua, apakah husnul khatimah itu bisa diusahakan? Bukankah itu bagian dari takdir Allah? Apakah husnul khatimah itu bersifat wahbiyah atau kasbiyah, diberikan atau bisa diusahakan? Kalau itu sifatnya kasbiyah, yaitu usaha, bagaimana mengusahakan agar kita mendapatkan husnul khatimah di akhir kehidupan kita? Pertanyaan yang ketiga, adakah tanda atau ciri-ciri orang yang ketika meninggal pada jasadnya, pada dirinya, dan pada kehidupannya ada tanda bahwa ia orang baik atau wafat dalam keadaan husnul khatimah? Mudah-mudahan pertanyaan ini bermanfaat buat kami yang mendengarnya, sehingga kami bisa waspada dan bisa meraih akhir kehidupan kami dalam keadaan husnul khatimah.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan Kurniawan atas pertanyaannya. Pak Kiai, kita ke pertanyaan pertama terkait kriteria husnul khatimah. Kemudian nanti dilanjutkan, tadi sudah dibahas di segmen sebelumnya, terkait apakah husnul khotimah ini pemberian atau perlu diikhtiarkan, mungkin bisa ditambah. Dan pertanyaan terakhir, tanda-tanda orang bisa disebut husnul khotimah.
2: Iya, baik. Para pemirsa, ada ayat yang memberikan ya induk dari jawaban ini semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali muslim. Muslim di sini maknanya pasrah diri kepada Allah, tunduk ya kepada perintah Allah. Ayat ini yang kemudian ditanyakan, dijelaskan oleh para sahabat. Jadi agak panjang sedikit. Ayat ini ketika turun, sahabat-sahabat itu gak bisa tidur, Mbak Mila. Karena standarnya terlalu tinggi. Haqqatu qatih, ittaqullaha haqqatu qatih. Maka mereka akhirnya berembuk. Ini gimana nih, kalau ayatnya haqqatu qatih, mana mungkin kita mampu masuk sorga? Seberapa mungkin kita bisa membuat sebuah kebaikan standarnya dengan haqqatu qatih? Akhirnya mereka rembuk, dari sekian banyak itu ada satu yang diutus menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya man qawiya ala hadza, sebenarnya siapa yang mampu melakukan ini? Kalau orang untuk bertakwa dengan standar haqqatu qatih itu, maka Nabi pun terdiam. Jadi benar gitu yang dipahami oleh sahabatnya itu benar. Kemudian untuk bisa, karena ini kan ukurannya haqqatu qatih, ini kematiannya kematian yang muslimun, mati yang baik ini, wantu muslimun, ini husnul khatimah nih. Tapi syaratnya itu haqqatu qatih, betapa sulit untuk mendapatkan yang bagus ini. Maka beberapa waktu kemudian turun ayat yang memberikan penafsiran itu, ya, bahwa yang dimaksud dengan haqqatu qatih, ittaqullaha mastata'tum, takwalah, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian melakukan itu. Sehingga di kalangan para mufassir ada yang mengatakan ayat yang pertama haqqatu qati ini dimansuhkan dengan ayat ya yang mengatakan ittaqullaha mastata'tum. Tapi Imam Al-Qurtubi mengatakan yang terbaik itu bahwa dua-duanya ini dipahami. Jadi ittaqullaha haqqatu qatihi mastata'tum. Bertakwalah sebenar-benarnya takwa menurut kadar kemampuanmu. Nah, itu dia bilang hadza as'al aswab, ini yang paling bagus pemaknaannya kata Imam Al-Qurtubi semacam itu. Nah, itu jadi ukurannya Pak Iwan bahwa husnul khatimah itu adalah ketika seseorang wa antum muslimun. Kalau dia muslim, dia sebagai seorang muslim dia pasrah kepada Tuhannya, itu yang dimaksud dengan husnul khatimah. Kedua, yang apakah dia, tadi kita sudah membahasnya, dia termasuk kasbiyah, sesuatu yang bisa diusahakan karena dia sukses ukhrawi, kira-kira gitu ya. Kalau sukses duniawi itu bisa dengan kita mengupayakan, sukses ukhrawi juga bisa diupayakan. Kalau itu dia bilang ketetapan Tuhan, nah, dalam akidah kita itu al khair wa syar bi masyiatillah. Yang baik, yang buruk itu harus dengan ketetapan Allah. Gak bisa terjadi tanpa ada ketetapan. Konteksnya itu. Tapi bukan, kalau itu diartikan sebagai ketetapan Allah, berarti pemberian. Nah, maka tidak ada lagi fastabiqul khairat, bersaing dalam mencari kebaikan. Nah, dia masuk pada kriteria fastabiqul khairat. Jadi karena nanti level di dalam sorga juga bertingkat-tingkat. Walaupun satu kelas, walaupun satu rumah tangga. Nah, oleh karena itu masih bisa kita mengusahakan dengan wa antum muslimun. Kemudian di dalam hadis lain dijelaskan la yamutunna illa wa huwa zannu billah, husnu zanni billah. Jangan wafat kata Nabi kecuali dia husnuzon kepada Allah. Nah, husnuzon ini juga salah satu yang mesti dibekali bagi orang yang mau mendapatkan husnuzon. Artinya gini, siapa sih yang berani mengangkat telunjuknya mengatakan bahwa dia tidak pernah berdosa? Enggak ada, semua pernah menjadi pelaku dosa. Nah, kalau kita sudah pada saat kesadaran yang full, kita bertaubat, kita mesti husnuzon, punya prasangka baik bahwa Allah sudah mengampuninya. Sehingga salah satu yang, kalau kita menjenguk orang yang sedang sakit, salah satu yang mesti disampaikan itu adalah husnuzon. Ya, kita menyampaikan, Nabi kan gitu ya, La ba'sa qad tahur insyaallah. Ini mah enggak apa-apa. Ini mah dosanya udah diampuni semua. Itu namanya husnuzon. Jadi Mbak Mira, dia bisa bagian yang diusahakan, bukannya pemberian.
0: Bukannya pemberian. Dan itu tadi diusahakan juga dengan juga kita tetap berprasangka baik kepada Allah. Ya. Berarti orang yang senantiasa punya prasangka baik kepada Allah, Pak Kiai, ini juga bisa termasuk orang-orang yang arahnya husnul khotimah kah? Maksudnya orang, salah satu tanda lah kira-kira ya, Pak Kiai. Tanda-tanda orang husnul khotimah?
2: Nah, orang yang husnul khotimah itu ada beberapa kajian. Pertama, cirinya an-nutku bisyahadah. Orang itu ketika mau wafat, dia mengucapkan syahadat. Ya, banyak ya orang-orang di sekeliling kita, tetangga, saudara, kerabat, guru, mereka mandi dulu, berwudu, kemudian dia berpakaian putih, bersih, dia menggunakan wewangian, kemudian dia sholat dua rakaat, kemudian dia merebahkan diri, dia mengucapkan syahadat. Itu salah satu min wa min alamatil khair an-nutku bisyahadah. Di antara tanda husnul khatimahnya seseorang itu, dia bisa mengucapkan asyahadah. Nah, yang kedua nih yang jarang kita dengar, Mbak Mira. Ru'yatul malaikah. Orang ketika meninggal, dia bisa melihat malaikat. Dan ini melihat malaikat ini enggak harus jadi nabi. Ya, ru'yatul malaika. Fatazharu, ya fatazharu fihi ya as-surur. Maka dia melihat segala sesuatu yang menyenangkan. Ya. Ya, fatazharu fi wajhihi, dan terlihat pada wajahnya. Jadi waktu dia meninggal, karena dia instrumennya itu mau meninggalnya itu melihat malaikat dengan ya ru'yatul malaikati bil busyara, melihat malaikat dengan adanya kabar-kabar gembira yang dia dirukan, sehingga ketika dia meninggal itu tersenyum. Itu kedua. Dan yang ketiga ini rab'us sababah. Orang ketika meninggal ini telunjuknya seperti ini, Mami. Jadi dia bilang illallah gitu. Nah, ada orang meninggal telunjuknya seperti ini orang baik. Ya, salah satunya.
0: Baik. Kita jeda terlebih dahulu karena sudah di-Q. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode mempersiapkan kematian yang husnul khotimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai tadi sudah disebutkan ada beberapa ciri sebenarnya atau tanda seseorang harapannya bisa wafat husnul khotimah. Kalau boleh saya kemudian sebutkan, yang pertama adalah mengucapkan syahadat, bisa melihat malaikat atau ruqyatul malaikah. Kemudian ketika meninggal telunjuknya seperti posisi pada saat tasyahud begitu ya. Kemudian apa Pak Kiai?
1: Ya, di antaranya yang disebutkan dalam hadis itu al-irku alal jabin. Ketika meninggal itu dahinya berkeringat. Dahinya berkeringat. Itu juga salah satu yang secara ya sahih disebutkan dalam hadis Nabi menyebutkan itu. Nah, yang ketiga adalah sana'un nasi alaihil khair. Orang-orang ketika dia wafat, dia menyebutkan, oh dia mah orang baik gitu. Dia mah orangnya sopan. Ketika dia mendengar, itu refleks orang itu mengucapkan, atsana'un nas alaihil khair. Ya, orang memuji dia. Ibadahnya, perilakunya, ucapannya, ya perilaku segala macam baik, itu cirinya dia itu adalah orang baik. Kemudian yang berikutnya al-ibtisama wal isyraqah. Orang itu meninggalnya ya tersenyum dan wajahnya itu bersinar. Saya lihat di beberapa medsos ya, wallahu alam, orang-orang yang wafat ya terkena bom ya, mereka itu di Israel. Mereka itu ketika mau dibungkus itu dilihat mukanya dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan bersinar cahaya. Itu salah satu min alamatil khair, min alamati husnul khatimah. Orang itu husnul khatimah, ya tanda-tandanya semacam itu.
0: Jadi Pak Kiai, dari tanda-tanda yang kemudian disebutkan, ini kan sebenarnya husnul khatimah itu adalah buah ya. Buah yang diusahakan, diikhtiarkan semasa hidup kan. Ya, bukan betul. Seperti lotre yang tiba-tiba jebret, dapat. Gitu memang harus dengan komitmen kita ikhtiarkan amal soleh kita semasa kita hidup kan.
1: Iya, jadi itu buah dari ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik di antara kalian, ini buahnya ini. Gitu. Ya, tujuh gambaran kehidupan husnul khatimah itu adalah gambaran buah dari ayyukum ahsanu amala. Gitu. Jadi siapa saja bisa mendapatkan.
0: Mau atau tidak.
1: Mbak Mila, saya, ya, Pak Iwan dan lain sebagainya bisa mendapatkan.
0: Ya tinggal mau atau tidak sebenarnya.
1: Mau
0: Pak
1: dan
0: Kiai,
1: tidak.
0: Ya. Mau atau tidak. Pak Kiai, tadi kan di awal pada saat pembukaan episode ini, saya sempat mengatakan bahwa sebenarnya kan ada ketakutan ketika orang membicarakan kematian. Ada ketakutan tuh dalam bentuk misalnya dosanya yang banyak. Aduh ya Allah, dosa saya masih banyak, nanti kalau mati akan gimana lah gitu. Nah sebenarnya kan ketakutan terhadap dosa ini kan sesuatu hal yang sangat lumrah kita alami atau mungkin kita temukan. Nah bagaimana tetap kita kita bisa mengelola perasaan itu tapi tetap punya harapan sebenarnya bahwa Allah itu maha baik sebenarnya.
1: Ya itu mengapa ya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Nabi. Salah satu pemaknaannya itu tafsirnya la yamutunna wa huwa husnuzanni billah, jangan meninggal kecuali dia punya prasangka baik kepada Allah. Nah sekarang nih saya punya prasangka baik sama Mbak Mila, enggak bisa akan timbul itu husnuzan kepada Mbak Mila, itu gak bisa. Kecuali saya harus melihat sesuatu yang memang itu menggambarkan, untuk menggambarkan sebuah kebaikan yang ada pada diri Mbak Mila. Begitu juga kepada Allah. Apa sih kurangnya Allah? Maha murah, maha kasih, maha pemelihara, maha mencukupi dan lain sebagainya. Nah termasuk maha pemaaf. Kalau dia husnuzon, terutama husnuzonnya bahwa dia sudah dimaafkan. Kalau saja saat itu masih ada catatan dua kontainer dosa yang belum terampuni ketika dia husnuzon, maka itu juga bermakna istighfar. Maknanya itu ampunan dosa. Ya. Ada kisah tentang anak muda yang mau meninggal, Mbak Mila. Biasa ya kalau anak yatim itu kan rada-rada ya. Rada-radanya titik sendiri dah, isi sendiri gitu. Jadi dia susah diatur sama pamannya. Gak mau sekolah, gak mau ini, segala macam gitu. Sehingga pamannya seakan gak sanggup mengatasi ini gitu. Tapi ternyata dia bukan cuma bandel, tetapi dia juga belajar gitu. Suatu saat dia sakit keras. Dan pamannya menumpahkan kemarahan kepada si anak muda ini. Kalau udah seperti ini, apa yang bisa kau lakukan? Ketika kau tidak nurut dengan paman, apa untuk melakukan kebaikan, selalu saja kemauanmu yang kau turuti. Kalau sudah seperti ini, apa yang bisa kau lakukan? Pamannya itu sampai tidak bisa memberikan jawaban ketika keponakannya bilang gini, paman, kalau kehidupanku ini setelah ini aku tiada dan urusanku diberikan kepada ibuku, bagaimanakah nasibku ini? Ya kalau ibumu yang mengurusnya, betapapun kamu jelek, perbuatanmu yang tidak bagus, pasti kau akan dimaafkan oleh ibumu. Kalau kau seperti itu, tapi yang mengurus bukan ibumu, malaikat yang mengatur, kau akan bermasalah kalau seandainya seperti itu. Paman, kalau diserahkan urusanku pada ibuku akan baik. Bagaimana kalau aku serahkan diriku ini kepada yang lebih sayang ketimbang ibuku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pamannya gak bisa ngomong. Itu yang dimaksud dengan husnuzan. Itu berapa kontainer dosanya ketika dia husnuzan seperti itu dihapus, Mbak Mila. Nah, jadi betapa pentingnya kita yang dimana wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata wala yamutunna wa huwa husnuzanni billah. Ya, harus husnuzan kepada Allah.
0: Aduh, ini ya, memelihara dan terus berusaha untuk selalu berprasangka baik ini juga harus dilatih. Tidak mudah, tapi juga bukan mustahil. Itu bisa dilatih, Pak Kiai. Nanti insya Allah kita akan bahas di segmen berikutnya. Tapi seperti biasa kita jeda kembali, Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode mempersiapkan kematian yang husnul khotimah. Nah Pak Kiai, kalau tadi kemudian saya berusaha menyimpulkan pembahasan kita dari segmen 1 sampai 3, husnul khotimah itu juga penting dibarengi dengan husnuzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah. Pak Kiai, faktanya kita mungkin banyak melihat atau jangan-jangan kita salah satu di antaranya yang kayaknya sulit sekali untuk berprasangka baik. Apa-apa dipandang dari keburukannya, apa-apa melihat negatifnya dulu, apa-apa takut dulu, atau mungkin nauzubillah kita malah justru apa ya menyalahkan Allah atas setiap ketidakenakan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau sudah seperti itu Pak Kiai, salahnya di mana dan apa yang perlu diobati Pak Kiai?
1: Iya, kalau buahnya asem, tidak lain pohonnya harus dicabut, diganti. Tidak mungkin tanaman yang berbuah asam berubah menjadi manis, itu tidak bisa. Jadi alam ini adalah ayatur rahman. Tanda kebesaran Allah itu adalah di alam semesta ini. Kenapa tanahnya sama, areanya sama, yang ini ditanam manis, yang ini jadi asam. Itu bukan cuma makna sebuah kebutuhan, orang perlu manis dan perlu asam. Tetapi pilihan adalah ada di tangan kita. Enggak mungkin orang bisa husnuzon kalau dia bukan pelaku kebaikan. Nah, yang punya husnuzon itu adalah orang yang bisa menerima kebaikan. Jadi Mbak Mila, kalau kita melihat nih, orang ini baik. Kenapa? Dia sering melihat kebaikan-kebaikan orang itu gitu loh. Kalau dia enggak suka melihat kebaikan orang itu, maka dia tidak bisa menyatakan sebuah kebaikan terhadap dia. Begitu juga dengan Tuhan. Kan masalahnya Tuhan tidak bisa dilihat, maka disebutnya husnuzon. Kalau kita melihat, maka kita tashhid, menyatakan tashhidul khair, menyaksikan kebaikan. Itu sama tuh, karena kita lihat. Jadi kalau salah nanam artinya sepanjang hidupnya dia gak lihat Tuhan maha baik. Dia rezeki dia yang cari. Tenaganya yang dipergunakan. Ototnya yang diperuntukkan. Otak yang diperas. Maka dia tidak bisa melihat itu, maka dia tidak bisa husnuzon. Jadi salah nanam awalnya. Nah jadi betapa penting ya buah itu dilihat dari pola memilih bibit, memilih tanaman dan cara menanamnya.
0: Berarti kalau sudah begitu harus pakai tadi
1: harus kan dicabut.
0: Cabut. Istilah dalam kita tuh apa? Kalau mencabut segala macam keburukan tuh apa? Taubat Pak Kiai atau
1: reorientasi hidup.
0: Oke. Jadi mengubah mindsetnya harus.
1: Iya, roba.
0: Waduh, iya betul.
1: Karena nggak bisa. Dia tetap aja buahnya tetap asam. Harus dicabut.
0: Nah caranya itu juga kan. Ya itu tadi ya Pak Kiai, mungkin ikhtiarnya juga mencari ilmu ya, datang ke kajian. Terus bisa melembutkan hati juga ya kan Pak Kiai?
1: Iya betul, dulu kita pernah bahas yang paling inti dalam kajian kita itu adalah istighfar.
0: Istighfar ya.
1: Jadi apa saja kekurangan kita, dia banyakin istighfar. Jadi istighfar itu dia yang jadi guidance nanti, yang mengarahkan kemana. Apa yang mesti dilakukan adalah istighfar. Banyakin aja istighfar. Kalau yang orang yang belum bisa husnuzon kepada Allah, cuma itu obatnya.
0: Ya. Siap Pak Kiai. Ada kalanya kita berada pada fase yang kalau udah mencari Allah, wah dosanya tuh udah banyak. Tapi udah gak tahu lagi mesti minta apa, saking malunya sama Allah karena dosa yang sudah dan khilaf yang mungkin kita lakukan. Nah istighfar itu jadi salah, memang obatnya ya Pak Kiai.
1: Iya.
0: Kalau udah gak tahu mesti ngomong apa gitu.
1: Jadi istighfar itu ya kunci Inggris yang bisa muat masuk pada apa ukuran aja. Berapapun.
0: Oh Masya Allah.
1: Ya istighfar saja. Jadi dia karunia istighfar diturunkan itu adalah sebuah karunia besar. Ya ketika orang mau berpegangnya maka dia akan menjadi guide kehidupannya itu.
0: Masya Allah.
1: Apa yang mesti dilakukan? Sudah istighfar saja termasuk. Yang belum bekerja, yang pengen kerja, yang mau mengembangkan, yang pengen ini dan itu semua termasuk segala kehidupan, istighfar saja, banyakin istighfar. Nanti dia akan
0: Allah akan mengarahkan ya.
1: Iya.
0: Jadi obatnya istighfar itu seperti itu. Pak Kiai, Pak Kiai dulu juga pernah menyampaikan berkaitan soal kematian ini ya. Orang dan di hadis Nabi juga disebutkan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang paling sering mengingat kematian. Ya. Nah, jadi kan tapi Rasulullah itu secara spesifik menyebutkan bahwa orang yang cerdas. Kenapa cerdas, Pak Kiai? Itu yang kadang menjadi pertanyaan sebenarnya.
1: Iya. Al-Qais mandana nafsahu ya. Orang yang cerdas, Qais, orang yang cerdas mandana nafsahu ya, orang yang mengekang keinginan-keinginan dirinya dengan keinginan Tuhannya. Ya, kemudian dia mempersiapkan diri untuk kepentingan ukhrawi. Itu orang Qais, Nabi menyebutnya kata cerdas. Kenapa? Kalau orang berhasil, cuma berhasil untuk di dunia dan dia tidak dibawa, ya bodoh lah. Mencari ya, tapi tidak dinikmati, ya bodoh gitu loh. Punya istri cantik, dikasih harta, ya kemudian digambarkan dia meninggal, istrinya kawin sama musuhnya. Hartanya dipakai sama musuhnya, betapa itu sebuah kebodohan gitu.
0: Ya betul ya, jadi ya, jadilah kita sebagai hamba-hamba yang cerdas kan Pak.
1: Qais.
0: Nah ya, berarti kan sering mengingat kematian adalah hamba yang cerdas. Tapi kan berarti ketika kita mengingat kematian, jangan hanya membayangkan yang menakutkan aja. Berarti kita harus mengganti mindset bahwa kematian itu sesuatu yang bisa membawa kebahagiaan dong Pak Kiai.
1: Iya,
0: nah, makanya. Nah, bagaimana memaknai mengingat kematian tapi menggambarkan sesuatu atau memvisualisasikan kematian itu sebagai sebuah hal yang membahagiakan, menyenangkan.
1: Iya, dan di awal kita sudah mengatakan bahwa hidup dan mati itu proses.
0: Iya.
1: Kita cuma berproses doang.
0: Iya.
1: Ya, kalau ada dalam dunia biologi ada metamorfosis, itu mati dan hidup itu seperti itu. Cuma metamorfosis, kita cuma berpindah alam, berubah bentuk. Ya, tetapi sesungguhnya itu semua orang akan melalui perjalanan ya, itu. Jadi kalau di perlu ditakutkan itu nampaknya enggak, karena itu sesuatu yang pasti.
0: Ya.
1: Yang ditakuti itu ketika sesuatu yang tidak jelas, maka orang takut gitu. Makanya kuncinya keterikatan hatinya dia dengan dunia itu menjadi ukuran kecerdasan dan kebodohan.
0: Sebagai penguat kita Pak Kiai, adakah kisah-kisah yang luar biasa, mungkin kisahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga beliau, bagaimana ketika menghadapi sakaratul maut atau kematian, bagaimana respon mereka ketika menghadapi kematian itu Pak Kiai? Apakah justru bahagia karena mungkin beliau berpikir, ya ini memang cara satu-satunya untuk bisa melihat wajah Allah, atau seperti apa sebenarnya Pak Kiai? Bagaimana menggambarkan bagaimana baginda Rasulullah mempersiapkan atau menghadapi kematian sebenarnya Pak Kiai?
1: Iya, ada sebuah keteladanan ya, putri beliau, Sayyidah Fatimah. Ya. Beliau sebagai seorang Sayyidatu Ahlil Jannah, ya, pemimpinnya ahli sorga itu. Bahkan ulama bingung mendudukan lebih utama Fatimah apa ibunya Khadijah. Ya, kalau dilihat dari kedudukannya sebagai ibu, ya, tetapi dalam keutamaan sebenarnya ada yang ulama mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah lebih unggul. Ya. Nah, apa di antara kebaikannya yang terlihat ketika beliau mau meninggal? Beliau itu mau meninggal itu bersih-bersih rumah, rumah bersih-bersih semua, rumah bersih. Kemudian dia mandi, karena dia memang dalam keadaan sakit, maka dia minta dibantu oleh pembantunya untuk mandi. Selesai mandi, kemudian dia berpakaian yang bagus, berwudu, ya, kemudian ya dia melakukan sholat 2 rakaat, kemudian dia berpesan ya kepada pembantunya, nanti kalau suamiku pulang, bilang aku tidak bisa lagi meneruskan mendampinginya. Aku minta mohon maaf karena aku harus lebih dahulu ya mendahuluinya. Kemudian dia sudah berwudu, sudah dandan, sudah rapi, bersedekap, dan dia mengucapkan syahadat. Yang semacam ini

0: Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, ini sebagai sebuah closing yang luar biasa. Jadi kalau boleh kemudian saya menyimpulkan, sebenarnya adalah yang pertama, poin pertama adalah lepaskan kemelekatan kita terhadap dunia.
1: Iya.
0: Berprasangka baik kepada Allah dan persiapkan memang amal sebaik-baiknya untuk menjemput husnul khatimah. Ya. Jaminan Allah itu berarti pasti ya Pak Kiai. Kalau kita pasti melakukan tiga hal itu, pasti. Insya Allah.
1: Pasti
0: ya insya Allah.
1: Dijamin insya Allah.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang wafat nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, jazakallah khair.
1: Amin.
0: Ilmunya hari ini luar biasa. Mudah-mudahan membawa kesegaran dalam rohani kita, dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dia Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Seorang wisudawati Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya terjatuh dari panggung saat prosesi wisuda setelah meminta rektor untuk memotretnya.
0: Ya, kejadian viral lainnya, ada seorang perempuan pengunjung wahana hantu Nusantara di Tulungagung meninggal dunia usai keluar dari lokasi.
2: Momen wisuda seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya menjadi viral. Hal ini lantaran mahasiswi yang meminta foto kepada rektornya malah terjatuh dari panggung wisuda. Peristiwa diketahui terjadi pada 26 Juli 2026.
3: Itu sudah kita himbau kepada semua peserta wisudawan untuk tertib sesuai dengan yang kita laksanakan. Jadi dari awal sudah dihimbau untuk juga demi keamanan yang lainnya, juga demi kelancaran kegiatan mahasiswa, juga demi kebaikan bersama, mahasiswa itu diminta, mohon maaf wisudawan, sudah dihimbau atau dilarang untuk meminta Pak Rektor untuk memfotokan.
2: Dari kejadian tersebut, mahasiswi tak mengalami luka. Namun pihak universitas sudah mengimbau agar para wisudawan untuk tidak selebrasi berlebihan. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang wanita yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nomor polisi terduga pelaku mengejar dan menangkapnya.
4: Saksi satu ini melihat ciri-cirinya kok sama dengan CCTV yang kemarin, pelaku yang di lingkungan rumahnya. Akhirnya dia mengikuti dan bersama-sama Babin Kaptipmas dan Babinsa mengamankan ibu ini.
2: Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Terduga pelaku pun menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren Kota Kediri. Wahana rumah hantu yang ada di parkiran sebuah perbelanjaan di Tulungagung, Jawa Timur ditutup sementara oleh kepolisian setempat pada Jumat. Hal ini dilakukan setelah seorang pengunjung perempuan meninggal dunia usai keluar dari wahana tersebut pada Rabu. Saat itu korban terjatuh dan membentur kursi hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Korban diketahui berinisial BNW, usia 39 tahun, warga Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.
5: Beberapa menit kemudian korban keluar dari wahana, sempat berlari, lalu berdiri di depan pintu. Keluar sebelum tiba-tiba pingsan terjatuh. Saat terjatuh, itu ada kursi sebelahnya, wajah korban terbentur di kursi tersebut.
2: Pasca kejadian, tim inafis Polres Tulung

0: Agung telah melakukan visum luar dan ditemukan luka pelipis yang diduga akibat benturan serta satu gigi tangkal. Hasil pemeriksaan medis, korban mengalami dugaan serangan jantung. Namun polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang ustadz meninggal dunia saat memberikan tauziah di hadapan jemaah di Jakarta Timur. Jemaah dan warga sekitar turut mengantar ke pemakaman almarhum di TPU Duren Sawit.
2: Sementara itu terkait viral pembangunan pagar di mal, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal yang meninggikan pagar agar segera membongkarnya.
3: Viral di media sosial, seorang ustadz meninggal dunia saat memberikan tausiah di hadapan jemaah di Jakarta Timur. Sebelumnya, Ustadz Ahmad Firdaus tiba-tiba saja terjatuh saat memberikan tausiah di salah satu rumah warga di kawasan Klender, Jakarta Timur pada Kamis malam. Jemaah yang hadir sempat terkejut dan membawa almarhum ke rumah sakit, namun akhirnya ia dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga mengaku ikhlas dengan keadaan ini, meski almarhum diketahui tidak memiliki riwayat penyakit berat.
4: Beliau nggak ada riwayat sakit apapun, memang udah kehendak Allah. Beliau dipanggil dengan cara yang baik, jari yang baik. Mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan baik dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Almarhum kemudian dimakamkan pada Jumat sore dengan dihadiri sejumlah warga dan tokoh masyarakat sekitar. Viral sejumlah mal dan gedung perkantoran di Jakarta belakangan menjadi sorotan setelah melakukan peninggian pagar di sekitar kawasan bangunan. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar pagar-pagar yang ditinggikan tersebut dibongkar kembali. Pramono menduga langkah tersebut berkaitan dengan pengalaman aksi unjuk rasa pada bulan Agustus tahun lalu. Pramono meyakini kondisi Jakarta pada tahun ini akan tetap kondusif berkat koordinasi pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan aparat penegak hukum.
5: Yang kedua berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik.
3: Inilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial N berusia 37 tahun oleh anggota Unit Reskrim Polsek Kebayoran Lama di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sukabumi, Utara Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap saat tertidur tanpa melakukan perlawanan. Sebelumnya, pelaku diduga terlibat dalam pencurian satu unit sepeda motor milik warga di Jalan Kemandoran 8, Grogol Utara, Kebayoran Lama pada Selasa dini hari. Dari rekaman CCTV, terlihat kedua pelaku sempat mengamati situasi rumah korban sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor menggunakan kunci khusus. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polsek Kebayoran Lama. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ribuan pesilat mendatangi kantor debt collector untuk menuntut keadilan bagi rekan mereka.
2: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan. Sesaat lagi.

0: Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
1: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
0: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
7: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Seorang ibu penjual rujak di Probolinggo menjadi korban pembegalan saat pulang dari berbelanja kebutuhan jualan. Korban menderita luka memar.
1: Sementara itu di Surabaya, aksi protes ribuan pesilat berujung ricuh.

0: Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 jam.
1: Nasib naas menimpa Marfuah, penjual rujak di Banyuanyar, Probolinggo. Ibu 50 tahun ini dibegal saat pulang dari pasar usai membeli bahan untuk dagangannya. Korban ditendang hingga tersungkur ke saluran irigasi dan motornya dibawa kabur pelaku bercelurit. Selain mengalami memar, korban sempat takut melapor ke polisi karena khawatir dibebani biaya. Mengetahui hal tersebut, petugas Polsek Banyuanyar langsung mendatangi rumah korban untuk membantu proses hukum. Kini Marfuah berharap pelaku segera ditangkap sehingga ia bisa kembali berdagang. Ribuan anggota perguruan silat mendatangi markas debt collector di Jalan Teku Umar, Surabaya, Jawa Timur. Mereka menuntut proses hukum atas kasus pembacokan yang menimpa dua rekanan mereka pada 25 Juli lalu. Situasi memanas saat massa berusaha menerobos barikade petugas keamanan. Aksi saling dorong hingga lemparan batu dan botol tak terelakkan. Akibatnya, seorang anggota TNI pun terluka. Kericuhan berhasil diredam setelah polisi dan petinggi perguruan silat bernegosiasi. Di Makassar, polisi membubarkan tawuran warga dan geng motor di Jalan Gunung Bawakaraeng pada Jumat malam. Sebelum melarikan diri, pelaku sempat mengancam petugas menggunakan busur panah. Petugas kemudian melakukan penyisiran dan mengamankan tiga remaja berstatus pelajar. Polisi juga menyita barang bukti berupa petasan serta senjata tajam busur panah dan ketapel yang sempat dibuang pelaku. Ketiga pelaku kini menjalani proses hukum di Polrestabes Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sedang asyik sarapan di warung, seorang residivis kasus pencurian ditangkap usai aksinya mencuri ponsel dengan modus berpura-pura menolong korban kecelakaan terekam CCTV.
2: Adapun di Gorontalo, juga karena terekam CCTV membobol konter handphone, seorang mahasiswa dibekuk polisi saat sedang tidur.
3: Tunggu. Aparat kepolisian terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara dan bergulat dengan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur saat akan ditangkap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis malam. Pelaku diketahui telah melakukan aksi kejahatannya di tiga lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, dan sempat terekam kamera CCTV. Salah satunya pada 12 Januari 2026. Kawanan pelaku yang membawa mobil pickup satu persatu mengangkat puluhan outdoor AC dari rumah korban ke atas mobilnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku menyasar rumah kosong yang sedang ditinggal oleh pemiliknya.
4: Jadi pelaku sebelumnya memantau kondisi rumah, kemudian melihat ada rumah yang kosong, masuk lewat pintu ataupun jendela yang pengamanannya kurang.
3: Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Baru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Insiden seorang ibu rumah tangga yang mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor di Jalan Wilhelm Iskandar, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dimanfaatkan oleh seorang pencuri untuk menggasak ponsel korban pada Sabtu 25 Juli lalu. Pelaku beraksi saat beberapa warga memberikan pertolongan. Berbekal rekaman CCTV di lokasi, pelaku berinisial DPM yang merupakan residivis kasus serupa itu akhirnya berhasil diringkus tim unit Jatanras Polres Asahan. Ia dibekuk saat tengah sarapan di warung makan kawasan Jalan Mara Rusli, Selawan, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan pada Selasa pagi. Dari tangan pelaku, polisi amankan barang bukti satu unit ponsel korban yang sempat digadaikan pelaku. Kini residivis kambuhan itu harus kembali berurusan dengan hukum dan dijerat pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Beginilah aksi Aib alias Koko, seorang mahasiswa saat membobol konter handphone di Jalan Runjani, Kecamatan Holo, Talangi, Selasa dini hari lalu. Pelaku menutup wajahnya dengan kaos yang dia pakai. Meski sudah berupaya menyembunyikan wajahnya, identitas pelaku tetap terendus polisi. Pemuda warga Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat itu diringkus tim Reskrim Polresta Gorontalo Kota di rumahnya saat sedang tidur. Ia dijerat pasal pencurian, pemberatan, dan terancam penjara 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bukannya menolong korban kecelakaan, pria di Kabupaten Asahan, Sumatera malah mencuri HP korban.

0: Sementara itu di Pasuruan, seorang pemuda menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual-beli telepon genggam bekas melalui sistem cash on delivery atau COD.
1: Kecelakaan ini terjadi di Jalan Wilem Iskandar, Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Seorang ibu rumah tangga berinisial FS mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor pada Sabtu 25 Juli lalu. Warga pun bergegas menolong, tapi tidak dengan pria yang satu ini. Berpura-pura menolong korban, pria ini justru mencuri ponsel milik korban. Pencuri ponsel yang beraksi dengan modus pura-pura menolong korban kecelakaan ini pun ditangkap tim unit Jatanras Polres Asahan saat sedang sarapan di warung makan di kawasan Jalan Marah Rusli, Selawan, Kisaran Timur Kabupaten Asahan pada Selasa pagi. Menurut polisi, pada Jumat siang pelaku berinisial DPM bukan kali pertama mencuri ponsel korban kecelakaan. Pelaku adalah residivis kasus serupa.
2: Kita dapati memang laki-laki tersebut bernama DPM, inisialnya DPM, yang mana kita ketahui bahwasanya DPM ini juga sudah residivis dalam kasus pencurian. Dan hasil pengumpulan informasi bahwasanya tadi pagi yang bersangkutan sedang sarapan di sebuah warung makan di Jalan Kiai Haji Salim dekat rumah yang bersangkutan, sehingga kami mengamankan yang bersangkutan berikut handphone yang telah dicurinya.
1: Akibat perbuatannya, pelaku kini kembali berurusan dengan hukum dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.
3: Ibegal, guys.
1: Pemuda asal Gading Rejo, Kota Pasuruan menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual-beli telepon genggam bekas melalui sistem cash on delivery atau COD. Korban bernama Lukman dibacok tangan dan punggungnya oleh 3 pelaku begal di tengah hutan pada Kamis sore kemarin. Peristiwa itu terjadi di Jalan Desa Kedung Penggaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Saat itu, korban membuat janji bertemu dengan seseorang yang menawarkan handphone melalui Facebook. Korban berhasil menyelamatkan diri, namun para pelaku membawa kabur motor korban.
4: Bapak Polsek Kejayan terima laporan tentang pencurian kendaraan sepeda motor yang berawal dari 2 orang transaksi melalui COD Facebook, kemudian menuju ke TKP. Pada saat perjalanan telah dihadang oleh 2 orang yang membawa senjata tajam. Kemudian dari situ korban mempertahankan terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kiri dan punggung korban. Untuk saat ini kasus masih diselidiki oleh Polsek.
1: Polisi menyebut komunikasi antara korban dan pelaku hanya dilakukan melalui akun Facebook sehingga identitas para pelaku belum diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ya, lari pagi menjadi tren baru di akhir pekan. Seperti apa serunya lari kemudian disambut dengan kopi?
0: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.

0: Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
1: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
0: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
7: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Selama ku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
10: Selingkuh ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
11: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
12: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
13: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
14: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, ribuan warga berebut kue apem dalam tradisi sebar apem di Klaten, Jawa Tengah. Warga pun saling berdesakan untuk memperoleh kue apem yang dipercaya dapat mendatangkan berkah.
1: Sementara di Kediri, Jawa Timur, antrian panjang terjadi saat warga berusaha mendapatkan bansos dari dana bagi hasil cukai tembakau di kantor Dinsos.

0: Tradisi sebar apem Yakawiyu berlangsung di lapangan Sendang Pelampean Kelurahan Jatinom Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Jumat siang. Ribuan warga dari berbagai daerah berebut 65 ribu kue apem atau sekitar 6,5 ton kue apem. Sejumlah warga harus berebut dengan ribuan warga lain untuk mendapatkan kue apem. Warga meyakini apabila memperoleh kue apem akan mendatangkan kelancaran pekerjaan dan juga kehidupan. Sebelum diperebutkan, gudangan kue apem dikirap dari halaman Masjid Gede Jatinom menuju lapangan Sendang Pelampean. Sesampainya di panggung, dilakukan doa bersama, kemudian gudangan kue apem disebar kepada warga.
1: Apem itu adalah sebuah bentuk visualnya adalah apem. Tapi maknanya sebenarnya dari kata afun, yaitu asma'ul husna yang artinya adalah Allah yang maha pemberi ampunan. Jadi afun itu ya Allah memberikan ampun. Jadi nyebar apem itu ya melempar atau membagi-bagikan ke ampuan.
0: Tradisi sebar apem Yakawiyu merupakan tradisi untuk meneladani Ki Ageng Gribik dalam penyebaran agama Islam. Inilah antrian panjang mengular hingga ke jalan di depan kantor Dinas Sosial Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat siang. Ratusan warga mengantri berjam-jam untuk mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Warga yang antri harus membawa KTP dan KK untuk diverifikasi sebelum mendapatkan uang bantuan sosial. Penerima bantuan Rukmana mengaku senang mendapatkan bansos 1 juta di kondisi ekonomi seperti saat ini.
2: Saya kan single parent sendirian, gak ada siapa-siapa. Saya minta ya, harap-harap ada terus gitulah. Saya minta ada bantuan. Saya tak ada punya siapa-siapa.
0: Tahun ini, Pemkot Kediri memberikan bansos kepada 2.700 warga kurang mampu. Dana bansos diambil dari dana bagi hasil cukai tembakau. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda kompleks asrama polisi Panularan di Kecamatan Lawean, Kota Solo pada Jumat sore. Sedikitnya 12 rumah hangus dilalap si jago merah.
4: Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, kepanikan terjadi saat powerbank milik warga negara asing meledak di kabin pesawat. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Festival Layang-Layang Internasional 2026 di Garut, Jawa Barat diselenggarakan di lereng perbukitan kawasan agrowisata Tepas, Papandayan. Sebanyak 13 negara turut berpartisipasi dalam festival ini. Selain tuan rumah Indonesia, peserta lain datang dari Malaysia, Swedia, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Belgia, Italia, Prancis, Cina, Swiss, hingga Filipina. Beragam jenis layang-layang diterbangkan di langit kawasan Papandayan, mulai dari tema bendera negara, tema ikan, layangan cinta, layangan berbentuk thread, hingga layangan tradisional. Kebakaran besar melanda komplek asrama polisi Panularan Kecamatan Lawean, Kota Solo, Jumat sore. Petugas damkar terus berupaya memadamkan api hingga Jumat malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun sedikitnya 12 rumah hangus dilalap si jago merah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Para korban untuk sementara dievakuasi ke lokasi penampungan yang disediakan pemerintah Kota Solo. Sebuah powerbank milik seorang penumpang warga negara asing tiba-tiba mengeluarkan asap dan terbakar di tengah penerbangan. Insiden tersebut terjadi dalam penerbangan Batik Air nomor ID 6143 dengan rute Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Setelah pesawat mendarat, petugas aviation security maskapai langsung menangani insiden tersebut dan menyerahkan penumpang kepada petugas kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Kelas Utama. Meski terjadi insiden di dalam kabin, pihak bandara memastikan operasional penerbangan tetap berjalan normal tanpa gangguan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Belum lama ini publik dibuat pilu dengan video seorang bocah perempuan di samping jasad ayahnya yang dihakimi warga lantaran diduga mencuri ayam aduan.
3: Fenomena main hakim sendiri ini kerap terjadi di masyarakat. Bak hukum rimba, masyarakat pun seakan menjadi eksekutor hukum tanpa batasan. Lalu mengapa hukum rimba alias main hakim sendiri kerap dilakukan oleh sebagian orang?
5: Hukum rimba, saat warga seakan-akan menjadi aparat penegak hukum. Tidak ada proses hukum ataupun sidang, siapapun yang ditangkap, maka bogem mentah bakal melayang sebagai hukumannya. Seperti yang terjadi di Pasar Segiri, Samarinda beberapa waktu lalu. Seorang perempuan diikat di tiang pasar lalu dihakimi oleh sejumlah ibu-ibu. Namun sesuai namanya, hukum rimba tanpa batasan. Hukumannya pun tergantung dengan emosi orang-orang yang menghakimi. Bahkan dalam beberapa kasus hukum rimba, membuat pelaku kejahatannya meninggal dunia karena luka parah. Seperti yang terjadi di Tabanan, Bali. Seorang pria dihakimi warga usai kedapatan mencuri 2 ekor ayam aduan. Akibat hukum rimba, seorang anak pun kehilangan sosok ayah.
6: Vigilantisme atau aksi main hakim sendiri kian marak akhir-akhir ini. Di bulan Juli saja, aksi main hakim sendiri yang merenggut korban jiwa tercatat terjadi di sejumlah kota. Mulai dari Lamongan, Jawa Timur, Tabanan, Bali, Matraman, Jakarta, hingga Morowali. Meskipun disebut-sebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan publik atas tidak hadirnya rasa aman, mengingat kriminalitas yang semakin marak terjadi.
5: Maraknya aksi main hakim sendiri alias hukum rimba memicu pertanyaan, kenapa sebagian masyarakat melakukannya? Kami pun mencoba bertanya kepada sejumlah masyarakat pendapat mereka soal aksi main hakim sendiri.
7: Kan seharusnya ya dihukum gitu aja, apa kayak pokoknya jangan main hakim sendirilah, kan kasihan. Ada anak kecil juga, anaknya juga itu apa, nangis kan di depan orang banyak gitu. Kalau main hakim sendiri kayak jangan deh ya. Soalnya kan ya apa sih mas, maling apa namanya, cuma ayam itu dihukum di penjara sih nggak apa-apa. Jangan sampai mati kan kasihan ada keluarga. Tapi mungkin dari masyarakat itu sendiri mereka memilih tindakan tersebut karena kurang kepercayaan dari mereka bahwa tindakan dari pihak perwajib sendiri sekarang mungkin terlambat atau ya seperti yang di berita-berita lah.
5: Sebagian masyarakat mengaku tidak sepakat dengan aksi main hakim sendiri. Namun, di satu sisi, mereka mengaku was-was dengan aksi kejahatan yang marak terjadi. Pendapat masyarakat ini pun dibenarkan oleh pakar hukum pemerintahan Universitas Erlangga, Surabaya. Muhammad Saiful Aris menilai hukum rimba terjadi lantaran masyarakat merasa tidak aman saat ini dan kecewa dengan penegakan hukum yang ada.
8: Dalam konteks negara, sebetulnya negara itu sudah diberikan ruang hak secara monopoli untuk melakukan penegakan hukum. Negara diberikan kewenangan secara penuh, negara diberikan power, negara juga diberikan alat dan pasukan dalam konteks untuk melindungi masyarakat.
5: Fenomena main hakim sendiri harus jadi evaluasi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Apalagi masyarakat kini sangat mudah mendapatkan akses informasi. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak

0: mungkin.
1: Fenomena main hakim sendiri akan berlanjut dan bahkan memicu potensi konflik horizontal yang lebih besar. Dalam konteks negara sejahtera, tidak semata soal memenuhi kebutuhan hidup rakyat untuk menekan tingkat kriminalitas. Namun juga bagaimana negara hadir menjamin perlindungan hak-hak dasar serta keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Mengawali akhir pekan dengan lari pagi kini menjadi pilihan banyak anak muda. Setelah mencapai garis finish, aktivitas dilanjutkan dengan menikmati sarapan dan sekedar mesap secangkir kopi.
3: Ya, dan kebiasaan yang dikenal sebagai post-run coffee ini kini ikut meramaikan aktivitas usaha kafe, bakery, dan juga restoran yang ada di kawasan Wijaya hingga Senopati. Penasaran seperti apa? Ini dia liputannya dalam Jalan Pagi.

0: Kawasan Wijaya hingga Senopati selama ini lebih dikenal sebagai tempat nongkrong yang ramai pada malam hari di Jakarta Selatan. Namun setiap akhir pekan, suasana di kawasan ini berubah. Sejak pagi, berbagai komunitas olahraga khususnya komunitas lari memadati area ini. Fenomena ini sejalan dengan perubahan gaya hidup anak muda yang semakin gemar beraktivitas fisik. Laporan Year in Sport 2025 dari Strava menunjukkan, Gen Z 23% lebih banyak dibandingkan generasi X yang menganggap olahraga saat akhir pekan menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Lari atau jogging pun masih menjadi olahraga yang paling banyak dipilih. Salah satu komunitas yang rutin berlari di kawasan ini adalah AMPM Run Club. Berdiri pada tahun 2025, komunitas ini memiliki lebih dari 1.200 member. Setiap akhir pekan, puluhan runners berkumpul untuk menyelesaikan sesi lari bersama.
1: Sekarang itu, Gen Z trennya itu adalah hidup sehat ya? Salah satunya dengan kalau weekend tuh lari pagi, ya nggak?
2: Betul. Sekarang tuh eranya kita udah berbanding terbalik banget lah sama yang dulu-dulu. Kebetulan kayaknya wellness nih untuk Gen Z itu sangat amat dilirik lah ya.
1: Makanya teman-teman pada lari pagi-pagi itu berapa orang mas di belakang?
2: Kayaknya lebih dari 50 deh.
1: Lebih dari 50?
2: Iya.
0: Bagi banyak anggotanya, lari bersama komunitas membuat mereka lebih konsisten berolahraga. Sekaligus menjadi kesempatan untuk menambah teman dan memperluas relasi.
3: Manfaatnya banyak banget, pola tidur pasti bakal teratur, kehidupan keringat pasti keluar terus. Keringat itu kan pasti, maksudnya itu kan racun juga ya, jadi kita harus keluarin. Nah dan sebenarnya yang paling dampak itu kita punya banyak teman aja sih.
4: Tadinya aku benci banget sama lari, tapi ternyata lari di Jakarta jam 5:30 pagi tuh enak banget dan sampai sekarang tuh nagih. Dan kebetulan kemarin juga aku habis race high rocks juga.
5: I joined the Run Club because I wanted to meet more people in Jakarta and get out onto the streets for Car Free Day. And the health benefits is I wasn't a runner, I was always a soccer player and a dancer, but I love just getting to see new people and get to work on my aerobic fitness and meet new people along the way.
0: Deretan kafe dan bakery di kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai titik kumpul, tempat untuk pemanasan, menitipkan barang bawaan, hingga berkumpul kembali untuk sarapan dan menikmati secangkir kopi. Kebiasaan ini kini lebih dikenal dengan istilah post-run coffee. Meningkatnya kebiasaan post-run coffee ikut menghidupkan suasana pagi di kawasan Senopati. Sejumlah kafe dan bakery kini membuka gerainya lebih awal pada akhir pekan untuk menyambut para runners yang datang setelah berolahraga. Menurut pengelola, meningkatnya tren morning run berdampak pada peningkatan pendapatan hingga 30-40%.
6: Dan kalau misalkan berkembang atau enggaknya sih dari sisi GR-nya pun berkembang. Itu di kisaran 30-40% ke atas. Dan itu makanya kemungkinan sebenarnya tergantung dari marketingnya juga sih. Kalau kita sih pengennya biar selalu ada sih setiap pagi.
0: Menu yang paling banyak dipesan pun umumnya kopi dan hidangan sarapan ringan seperti croissant, toast maupun sandwich.
1: Namanya komunitas, setelah lari pastinya jangan langsung pulang dong, networking dulu, ngobrol sama teman-teman di sini. Biasanya kita juga ditemenin sama kopi karena kopi ini kan mengandung kafein yang bisa bikin badan tuh lebih seger lagi, terus juga meringankan otot-otot yang tadi dipakai buat lari. Sekarang saya mau cobain deh si kopi dan juga makanan yang ada di depan saya. Gimana ya rasanya?
0: Di sini saya mencoba salah satu menu yang menjadi favorit para runners, yaitu beefsteak focaccia sandwich dan gyor kopi susu dengan cita rasa gula aren.
1: Rasa kopinya tuh creamy, terus dia tuh ada kayak gula arennya, ada hint-hint gula aren, terus juga susunya banyak, jadi beneran creamy. Ini cocok banget kalau diminum abis lari, terus kita pengen yang seger-seger lagi, yang manis tuh ini cocok banget kopinya nih.
0: Dengan menikmati secangkir kopi sambil mengobrol santai, akhir pekan para runners tak hanya diisi dengan aktivitas fisik, tapi juga menjadi waktu untuk bertukar pengalaman, menambah wawasan, sampai memperluas jejaring dengan sesama anggota komunitas. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
7: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, permintaan kostum karnaval di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan. Tren cosplay karakter yang kian digemari masyarakat membawa berkah bagi para pengrajin.
8: Hal yang sama juga dirasakan para perajin bendera merah putih di Boyolali, Jawa Tengah. Permintaan bendera dan juga umbul-umbul meningkat 2 kali lipat sejak awal Juli. Bahkan pesanan datang dari berbagai kota di Indonesia.
7: Menjelang bulan Agustus, pesanan kostum karnaval dari rumah produksi milik Samiaji di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur meningkat. Kostum tersebut untuk kebutuhan peserta parade dan karnaval di berbagai daerah. Prosesnya dimulai dari pembuatan sketsa sesuai permintaan pemesanan, dilanjutkan pemilihan bahan, pemotongan, perakitan, hingga tahap penyelesaian.
9: Sekarang kan musimnya lagi cosplay karakteran.
10: Trennya berarti ya, cosplay karakter ya?
9: Cosplay
10: terbuat
9: karakter.
10: Dari apa ini dan kalau, berapa lama?
9: Kalau ini pesanan memang spesial untuk barang bekas sih. Jadi ini pengerjaannya sekitar insya Allah 2-3 mingguan itulah.
7: Menurut Samiaji, jumlah pesanan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan meningkat hingga 100%. Jika biasanya dalam 3 bulan ia hanya menerima 1 pesanan, kini dalam 1 bulan ia mengerjakan 2 hingga 4 pesanan sekaligus. Harga kostum dibanderol mulai dari 300 ribu hingga jutaan rupiah tergantung tingkat kerumitannya. Pemesan datang dari berbagai daerah mulai Mojokerto hingga Pasuruan. Bulan Agustus juga menjadi berkah bagi para perajin bendera merah putih di Boyolali, Jawa Tengah. Permintaan bendera dan umbul-umbul meningkat 2 kali lipat sejak awal Juli, bahkan pesanan datang dari berbagai kota di Indonesia. Rumah produksi bendera milik Sukis di Kampung Indrokilo, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah pun sibuk memenuhi pesanan.
11: Sehari nanti bendera umbul-umbulnya sampai 70-80 kodi.
12: Perharinya. Untuk ukuran yang paling banyak, ukuran berapa?
11: Ukuran 69.
12: Iya. Itu yang bendera?
11: Bendera.
12: Yang umbul-umbul?
11: Umbul-umbul yang sekarang banyak yang 4 meter. Ada yang 3 meter tapi banyak yang 4 meter.
7: Selain menjadi tujuan para reseller, rumah produksi ini juga ramai didatangi warga yang membeli bendera secara langsung.
13: Ya, yang pertama barang yang di sini komplit. Kemudian harga juga lumayan selisih jauh dari toko-toko yang lain.
12: Di pasaran.
13: Iya, di pasaran.
12: Karena langsung ke produsen.
13: Iya.
7: Meski permintaan meningkat, penjualan tahun ini diakui sedikit menurun dibandingkan tahun lalu karena harga jual ikut terdongkrak akibat kenaikan harga bahan baku. Harga bendera naik antara 10 hingga 15 ribu rupiah per kodi. Untuk ukuran 60 x 90 cm, harga kini menjadi sekitar Rp100.000 per kodi. Sedangkan umbul-umbul mengalami kenaikan harga hingga Rp20.000 per kodi dengan harga yang mencapai Rp180.000. Tim Liputan, CNN Indonesia.
14: Seperti apa serunya makan di warteg yang menjadi langganan pesohor dan tokoh publik?
8: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
1: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
0: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
7: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: kafe dan restoran modern, ada satu ruang bersantap yang tidak pernah kehilangan penggemarnya. Di sini tidak ada sekat antara masyarakat awam, pejabat publik, hingga selebritas yang akrab menghiasi pemberitaan nasional.
1: Ya, semuanya duduk berdampingan, menikmati sepiring makanan dengan suasana yang sama. Dari dua sudut ibu kota tersimpan kisah tentang warteg yang terus menjaga eksistensinya di tengah perubahan zaman.
0: Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Sambalnya jangan lupa.
3: Warteg telah menjadi bagian dari denyut kehidupan perkotaan. Di balik etalase yang dipenuhi aneka hidangan, tersaji cerita kesederhanaan, keakraban, dan cita rasa yang akrab di lidah berbagai generasi. Dengan harga yang bersahabat, warteg tidak hanya menjadi tempat mengisi perut, melainkan juga ruang pertemuan beragam latar belakang dalam satu meja.
2: Warteg alias warung tegal menjadi pilihan masyarakat, baik itu untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Harga yang murah, lauk yang variatif, dan juga porsi yang fleksibel menjadi daya tarik tersendiri. Mulai dari masyarakat awam sampai pesohor tanah air.
3: Di antara deretan warteg yang tersebar di ibu kota, terdapat salah satu nama yang telah melekat di ingatan banyak orang, yaitu Warteg Warmo. Berdiri sejak tahun 1969 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Nama Warmo merupakan singkatan dari Warung Mojok yang merujuk pada lokasinya yang berdiri tepat di sudut persimpangan jalan. Selama 24 jam, dapurnya terus mengebul dan hidangan terus tersaji bagi pelanggan. Warteg Warmo kini menjadi salah satu warteg yang identik dengan layanan non-stop.
2: Kalau makan di warteg, otomatis makronutrisi kita bakal terpenuhi nih. Jadi gampang, tinggal tunjuk, datang deh makanannya. Ibu, mau empal, mau...
3: Dari sekian banyak pilihan, tentu saya tidak ingin melewatkan menu yang paling diburu pelanggan, yaitu empal daging, sajian andalan yang menjadi ikon dari Warteg Warmo.
2: Nah, kesan pertama kalau kita makan makanan warteg ini pasti mengingatkan kita pada makanan rumah. Juga di sini nutrisinya lengkap banget nih, mulai dari ada karbo, protein, serat, dan juga lemak. Rasa manis, pedas, gurih menyatu di mulut. Dan jangan lupa kalau kita makan di warteg, goreng nggak boleh ketinggalan dong, tapi jangan sering-sering ya.
3: Bukan hanya menjadi langganan masyarakat, Warteg Warmo juga akrab dengan wajah-wajah pesohor tanah air, mulai dari selebritas, penyanyi, hingga pejabat publik.
4: Mungkin salah satunya karena udah dari dulu buka 24 jam, dan artis kan mungkin syuting sampai malam, sampai pagi, kadang-kadang kan mereka mampir ke sini. Terus bisa jadi karena variasi menunya juga lebih banyak.
3: Bagi pelanggan setia, warteg ini memiliki nilai lebih yang menjadikannya tetap jadi pilihan di tengah menjamurnya beragam tempat makan.
5: Yang pertama mungkin banyak menunya, kedua juga harganya masih oke sih. Jadi pilihan itu, yang penting sih pertama itu banyak pilihan sih mbak.
3: Dari Tebet, perjalanan kita berlanjut ke kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdiri Warteg Agung, sebuah warung makan yang turut menjadi rujukan banyak orang untuk menikmati sajian rumahan. Tidak hanya masyarakat umum, tempat ini juga menjadi persinggahan beragam tokoh publik serta figur terkenal yang datang untuk menikmati hidangan khasnya.
2: Gak kalah dari tempat yang pertama, Warung Tegal satu ini popularitasnya gak main-main. Nah, kira-kira apa nih menu jagoan yang ada di sini? Dari luar aja baunya udah kecium, yuk langsung kita pesan aja.
3: Warteg Agung telah berdiri selama kurang lebih 1

0: sedikit loh pelanggan yang menjadikannya sebagai tujuan wajib setiap pekan.
1: Harganya terjangkau banget sih buat kelas menengah atas atau bawah pun tetap oke sih kalau menurut aku makan di warteg. Kalau menu tuh paling enak di warteg tuh aku suka banget sama kerangnya. Kerang warteg tuh kayak beda aja.
0: Dari sebuah kesederhanaan yang terus dipertahankan, warteg jadi tempat istimewa di tengah dinamika kuliner ibu kota. Mika Ira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 1 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang jajaran pimpinan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Pusat dan Daerah ke Istana Negara Jakarta pada Jumat. Kementerian Pertanian resmi membongkar kasus mafia beras yang menyasar tata niaga beras fortifikasi. Klub Premier League Aston Villa akan menghadapi Indonesia All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu malam.

0: Dua pelaku pencurian sepeda motor bersenjata tajam ditangkap warga setelah kepergok beraksi di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Keduanya sempat menjadi sasaran kemarahan warga sebelum akhirnya diamankan petugas. Sementara di Kalimantan Timur, seorang wanita diikat di tiang listrik usai tertangkap warga mencuri sayuran di Pasar Segiri, Samarinda.
1: Dua pelaku pencurian sepeda motor menjadi sasaran kemarahan warga setelah tertangkap basah saat berusaha mencuri sepeda motor milik seorang warga di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis siang. Saat dilakukan penggeledahan oleh warga, ditemukan satu set kunci T serta sebilah senjata tajam jenis Glock. Menurut keterangan warga, aksi pencurian tersebut gagal setelah pemilik sepeda motor memergoki pelaku saat berusaha mematahkan kunci stang kendaraan. Teriakan korban mengundang warga berdatangan dan berhasil mengapung kedua terduga pelaku sebelum sempat melarikan diri.
2: Dua orang, Pak.
3: Dua orang. Itu sempat ketangkap apa gimana, Bu?
2: Kejar.
3: Oh, ketangkap akhirnya?
2: Iya.
3: Motor ditaruh di mana, Bu, motor?
2: Nah,
3: di sini. Oh, diparkir di sini?
2: Iya.
3: Enggak, belum sempat diambil, Bu?
2: Belum, putar-putar kunci stangnya.
3: Oh, lagi ngetakkan kunci stangnya.
1: Hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku merupakan residivis dalam kasus curanmor. Dari tangan kedua terduga pelaku, polisi mengamankan dua unit sepeda motor Matic, satu set kunci T beserta mata kunci, serta satu bilah senjata tajam jenis Glock yang diduga dibawa saat beraksi.
4: Kemudian segera mendatangi TKP sehingga kami berhasil mengamankan dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari catatan yang ada, pelaku dua orang ini merupakan residivis. Karena berdasarkan keterangan awal tadi, didapati bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tiga TKP yang ada di Jawilan.
1: Pasar Segiri, Samarinda mendadak geger pada Selasa pagi. Seorang perempuan ditangkap petugas keamanan pasar karena kedapatan mencuri sayuran milik pedagang di los sayuran yang berada di bagian dalam pasar. Selain diikat, pelaku menjadi sasaran amuk massa yang sebagian besar adalah mama. Sebelum kejadian, para pedagang melaporkan sering kehilangan barang dagangannya, baik

0: sayuran, bawang, cabai, dan komoditi sayuran lainnya. Bahkan para pedagang meminta kepada petugas keamanan pasar untuk segera melakukan penangkapan.
1: Memang sudah lama, sudah sering memang malingnya, karena sudah diincar memang. Nah, cuma pas kemarin subuh baru kedapatan. Malingnya lombok, bawang, sayur-sayuran. Nah, ada juga telur. Mungkin itu aja sih, karena sempat juga banyak yang ngeluh kadang pedagang, tolonglah kalau bisa malingnya ditangkap. Nah.
0: Kapolsek Samarinda Ulu AKP Asriadi mengaku tidak menerima laporan dari pedagang maupun korban. Ia pun meminta agar masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri yang bisa berdampak pada kasus hukum.
2: Di Polsek Samarinda Ulu belum menerima laporan dari korban ataupun dari pihak-pihak terkait untuk melaporkan kejadian tersebut. Ya, mengharapkan kepada masyarakat, apabila ada peristiwa yang diduga itu adalah perbuatan pidana, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib segera, dan kami pasti akan tindak lanjutin. Kemudian masyarakat kami himbau untuk tidak melakukan upaya-upaya main hakim sendiri, karena itu merupakan perbuatan pidana nantinya ke depan.
0: Kini kasus tersebut masih dalam pemantauan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi berikutnya, aparat kepolisian melepaskan tembakan ke udara saat penangkapan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur di kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Sementara itu polisi juga menangkap 3 pelaku penculikan balita berusia 2 tahun di kota Makassar usai diduga dibawa kabur karena dipicu permasalahan uang arisan online orang tuanya senilai 300 juta rupiah.
4: Aparat kepolisian terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara dan bergulat dengan pelaku pembobolan rumah yang hendak kabur saat ditangkap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Pelaku diketahui telah melakukan aksi kejahatannya di 3 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Baru dan sempat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku beraksi membobol sebuah rumah pada 12 Januari 2026. Pelaku yang membawa mobil pick-up mengangkat puluhan outdoor AC dari rumah korban ke atas mobilnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku menyasar rumah kosong yang sedang ditinggal oleh pemiliknya.
5: Jadi pelaku sebelumnya memantau kondisi rumah, kemudian melihat ada rumah yang kosong, masuk lewat pintu ataupun jendela yang pengamanannya kurang. Kemudian mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut.
6: Ini tercatat ada berapa laporan polisi, Kunan?
5: Jadi untuk tersangka, tercatat ada 3 laporan polisi yang keseluruhannya adalah terjadi di wilayah hukum Polres Baru.
4: Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Baru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Masih dari Kota Makassar, polisi mengungkap kasus dugaan penculikan balita berusia 2 tahun yang diambil paksa di sebuah rumah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah melakukan penyelidikan, unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar menemukan korban bersama 3 terduga pelaku, yaitu 2 perempuan berinisial SS dan NH, serta pria berinisial SD di Kabupaten Pangkep pada 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga nekat membawa kabur balita tersebut karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah yang disetorkan oleh mereka.
7: Motifnya bahwa si pelaku ini menduga orang tua dari korban sudah melakukan penipuan atau penggelapan dengan modus uang arisan sebesar 300 juta. Nah, ketika diminta untuk dikembalikan, orang tua korban ini tidak bisa mengembalikan, sehingga diambil paksalah anaknya ini berumur 2 tahun bersama dengan pengasuhnya.
4: Kini ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 450 dan atau pasal 451 KUHP tentang membawa lari atau menguasai anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
3: Petugas kepolisian berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat tawuran di Jalan Fahrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Kesehatan adalah investasi yang tak ternilai. Namun, risiko sakit bisa datang kapan saja tanpa diduga. Lalu, seberapa penting memiliki BPJS Kesehatan yang aktif?
1: Kamu punya satu pegangan, kamu bisa periksa gratis supaya kamu tahu keadaan status kesehatan kamu.
0: Saksikan CNN Indonesia Health Special Wellness Festival bersama Lula Kamal dan Karmaloji. Sabtu 1 Agustus jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Aksi tawuran antara dua kelompok pelajar terjadi di Jalan Fahrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas kepolisian berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat tawuran. Di lokasi lain, 2 bulan lebih menjadi misteri, kasus tewasnya seorang mahasiswi Universitas Mataram di dalam kamar kosnya akhirnya menemui titik terang.
1: Dalam video amatir milik warga, terlihat puluhan pelajar menggunakan senjata tajam melakukan aksi saling serang di Jalan Fahrudin Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis petang. Petugas kepolisian sektor Tanah Abang yang mendapat laporan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat aksi tawuran. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ke-8 orang pelajar tersebut dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, aksi tawuran yang melibatkan para pelajar ini sering terjadi dan meresahkan.
2: Tanya mah dari kolong, melawan arah gitu, dari atas tuh.
3: Berapa orang yang?
2: Banyak, motor ada 4 atau
3: berapa. Puluhan ada ya? Sekolah mana itu?
2: Orang tahu itu, Pak. Saya menarik aja.
3: Pakai senjata tajam?
2: Senjata ya, semuanya pakai senjata semua.
3: Ada yang bacok-bacokan nggak?
2: Nggak ada, suruh melawan arah gitu, melawan arah pada bacok-bacokan.
1: Petugas Satreskrim Polresta Mataram di backup tim Puma Polda NTB berhasil menangkap seorang residivis berinisial HB saat mengendarai motor di wilayah Kota Mataram pada Rabu 29 Juli 2026. Setelah diperiksa, petugas memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik seorang mahasiswi Universitas Mataram berinisial NDR yang ditemukan tewas di dalam kamarnya pada 17 Mei 2026 lalu. Petugas kemudian membawa HB untuk mencari barang bukti ponsel milik korban yang juga hilang bersama sepeda motornya saat peristiwa tewasnya korban.
4: Di mana terduga pelaku inisial HP yang beralamat di wilayah Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang bersangkutan merupakan residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor, dapat kami sampaikan di mana kronologis awal. Kami bersama tim Jatantras Polda NTB melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 1 terduga tindak pidana pelaku yang menghilangkan nyawa orang. Awalnya mendapatkan informasi berkaitan dengan keberadaan sepeda motor milik korban, saudari NDR.
1: Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap motif pembunuhan tersebut. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mako Polresta Mataram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bukannya menolong korban kecelakaan, pria di Kabupaten Asahan, Sumatera malah mencuri HP korban. Sementara di Gorontalo, seorang mahasiswa nekat membobol konter handphone dengan memecahkan pintu kaca menggunakan batu besar.
5: Kecelakaan ini terjadi di Jalan Wilem Iskandar, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Seorang ibu rumah tangga berinisial FS mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor pada Sabtu 25 Juli lalu. Warga pun bergegas menolong, tapi tidak dengan pria yang satu ini. Berpura-pura menolong korban, pria ini justru mencuri ponsel milik korban. Pencuri ponsel yang beraksi dengan modus pura-pura menolong korban kecelakaan ini pun ditangkap tim unit Jatantras Polres Asahan saat sedang sarapan di warung makan di kawasan Jalan Marah Rusli, Selawan, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan pada Selasa pagi. Menurut polisi, pada Jumat siang pelaku berinisial DPM bukan kali pertama mencuri ponsel korban kecelakaan. Pelaku adalah residivis kasus serupa.
6: Kita dapati memang laki-laki tersebut bernama DPM. Inisialnya DPM, yang mana kita ketahui bahwasanya DPM ini juga sudah residivis dalam kasus pencurian. Dan hasil pengumpulan informasi bahwasanya tadi pagi yang bersangkutan sedang sarapan di sebuah warung makan di Jalan Kiai Haji Salim dekat rumah yang bersangkutan, sehingga kami mengamankan yang bersangkutan berikut handphone yang telah dicurinya.
5: Akibat perbuatannya, pelaku kini kembali berurusan dengan hukum dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Seorang mahasiswa di Gorontalo Selasa dini hari lalu membobol konter handphone di Jalan Rinjani, Kota Gorontalo. Aksi pembobolan dilakukan dengan memecahkan pintu kaca menggunakan sebuah batu besar. Saat di dalam konter, dirinya sempat memeriksa sejumlah etalase handphone dan tidak menemukan apa yang dicari. Hanya sebuah handphone yang ada di etalase dekat meja kasir yang sempat diambil pelaku. Berbekal rekaman CCTV, tim Reskrim Polresta Gorontalo Kota menangkap pelaku di rumahnya saat sedang tidur.
7: Selanjutnya, korban melaporkan kejadian di Polresta Gorontalo Kota, sehingga tim URC melakukan penyelidikan dan mengetahui ciri-ciri pelaku. Selanjutnya, tim URC melakukan penangkapan di rumahnya terduga pelaku. Pada saat itu juga tersangka sedang tidur. Kemudian dilakukanlah penggeledahan, ditemukan HP-nya korban. Selanjutnya tersangka telah dilakukan penahanan oleh penyidik. Kemudian barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik yaitu satu buah HP, kemudian batu yang digunakan untuk memecah pintu kaca kontak HP, kemudian motor yang digunakan.
5: Akibat kejadian ini, pemilik konter mengalami kerugian Rp4.500.000. Pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun.
8: Ibegal, guys.
5: Pemuda asal Gading Rejo, Kota Pasuruan menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual-beli telepon genggam bekas melalui sistem cash on delivery atau COD. Korban bernama Lukman dibacok tangan dan punggungnya oleh 3 pelaku begal di tengah hutan pada Kamis sore kemarin. Peristiwa itu terjadi di Jalan Desa Kedung Penggaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Saat itu, korban membuat janji bertemu dengan seseorang yang menawarkan handphone melalui Facebook. Korban berhasil menyelamatkan diri, namun para pelaku membawa kabur motor korban.
9: Bapak Polsek Kejayan terima laporan tentang pencurian kendaraan sepeda motor yang berawal dari 2 orang transaksi melalui COD Facebook, kemudian menuju ke TKP. Pada saat perjalanan telah dihadang oleh 2 orang yang membawa senjata tajam. Kemudian dari situ korban mempertahankan terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kiri dan punggung korban. Untuk saat ini kasus masih diselidiki oleh Polsek.
5: Polisi menyebut komunikasi antara korban dan pelaku hanya dilakukan melalui akun Facebook sehingga identitas para pelaku belum diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Presiden RI Prabowo Subianto mengundang jajaran pimpinan Kamar Dagang dan Industri, Kadin Indonesia Pusat dan Daerah ke Istana Negara Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Selama ku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
2: Selingkuh kok ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
3: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
4: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Presiden RI Prabowo Subianto mengundang jajaran pimpinan Kamar Dagang dan Industri, Kadin Indonesia Pusat dan Daerah ke Istana Negara Jakarta pada Jumat. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 3 jam ini, Ketua Kadin Anindya Bakri melaporkan 4 program prioritas yang dinilai berdampak besar terhadap perekonomian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jumat siang, Istana Kepresidenan Jakarta kedatangan para pengusaha yang berasal dari Asosiasi Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, juga 30 asosiasi dan himpunan usaha lainnya. Pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lainnya serta penasihat khusus Presiden. Mengawali acara, Ketua Kadin Anindya Bakri melaporkan kepada Presiden beberapa program prioritas atau quick win Kadin Indonesia dalam mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
1: Kami sejak Bapak Presiden memberi arahan di awal 2025, kami langsung mengkonsolidasikan segala macam kekuatan di Kadin dan meluncurkan 4 quick win, Pak, dengan alasan tertentu. Alasannya ialah ini quick win yang kami lihat bisa mendongkrak perekonomian karena mempunyai impact yang besar. Yang pertama adalah Satgas MBG Gotong Royong. Pada hari ini, Kadin sudah berkontribusi di 866 dapur dan 128-nya adalah 3T.
2: Selain itu, Ketua Kadin juga menyebut soal Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis serta program perlindungan dan peningkatan pengiriman pekerja migran sebagai bagian dari program Quick Win tersebut. Anindya menyebut ada sekitar 208.000 pekerja migran Indonesia yang ingin diberikan sertifikasi untuk dapat naik kelas. Selain itu, Kadin juga mendukung program 3 juta rumah serta program prioritas lainnya. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo memberikan arahan salah satunya soal konsep nation building atau bangsa maju yang hadir dari elit yang bersatu.
3: Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit

0: seni elit produsen elit buruh, tunjukin kepada saya negara mana yang berhasil kalau elitnya ribut terus.
1: Dalam kesempatan ini, Ketua Kadin juga memperkenalkan inisiatif bertajuk We Buy From Indonesia yang menurutnya merupakan platform teknologi dan juga perdagangan dari produk-produk Indonesia yang sudah menjadi bagian dari supply chain dunia. Kadin mengaku optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menuju ke angka 8% sesuai target Presiden dengan bersama-sama keluar dari berbagai tantangan yang ada saat ini, mulai dari tekanan ekonomi, juga geopolitik global. Nabila Putri, Indra Raharja, Jakarta.
2: Kementerian Pertanian resmi membongkar kasus mafia beras jilid 2 yang menyasar tata niaga beras fortifikasi. Di tengah klaim swasembada, sindikat oleh kelompok pengusaha besar terbukti melakukan penipuan mutu secara sistematik dengan cara menjual beras tidak sesuai standar dengan harga gelap.
3: Nilai subsidi itu, nilai kembali yang tadi, yang terjadi adalah...
4: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa praktik curang mafia beras fortifikasi ini merupakan bentuk residivis dari kasus sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis mendalam Kementan terkait darurat mafia beras, peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat SNI 9314-2024 dan SNI 9372-2025 menimbulkan potensi kerugian konsumen hingga Rp71,9 triliun rupiah per tahun. Dari 15 merek sampel beras fortifikasi yang diawasi Badan Pangan Nasional di Jakarta, hanya 3 merek yang memenuhi syarat. Sementara 12 merek lainnya dinyatakan gagal uji dengan tingkat pelanggaran mencapai 80% dan harga jual ekstrim berkisar antara Rp17.580 hingga Rp42.500 per kilogram. Harga ini jauh di atas HET beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram.
5: Nah, ternyata ada harganya sampai Rp42.000. Satu kilo. Ini kan tidak masuk akal. Ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar, seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42, dan ini tidak masuk akal.
4: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum. Salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa gangguan pasar akibat praktik mafia ini telah diimbangi dengan kesiapan cadangan pangan nasional yang kuat dan terkendali. Bulog terus memperkuat penyerapan dalam negeri dan mengoptimalkan kinerja logistik guna menstabilkan pasar, serta mendukung penuh pemberantasan oknum nakal yang merugikan pemerintah dan masyarakat.
6: Jadi sesuai dengan impres, target kita adalah 4 juta ton. Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2026. Demikian.
4: Pemerintah memastikan proses hukum terhadap kasus mafia beras jilid kedua ini akan dikawal ketat hingga tuntas oleh aparat penyidik. Langkah tegas pencabutan izin edar menjadi fokus utama dalam menertibkan kembali tata niaga pangan nasional serta melindungi hak-hak konsumen. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
2: Kekeringan yang melanda wilayah Cilacap, Jawa Tengah membuat petani cabai terpaksa mencari cara lain untuk mengairi lahan mereka. Uang Rp300.000 harus mereka siapkan untuk membeli bahan bakar mesin pompa air. Kekeringan juga dirasakan warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mereka harus menunggu air bersih dari salah satu sumur.
4: Seperti inilah kondisi tanaman cabai para petani di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kaunganten, Cilacap, Jawa Tengah. Saat kemarau tiba, tanaman cabai yang mengandalkan air hujan tak mendapat asupan air yang memadai. Tanaman cabai pun mulai layu dan mengering. Jika dalam kondisi normal, petani bisa panen 4 hingga 5 kuintal cabai. Kini mereka hanya mendapatkan 1,5 kuintal cabai. Para petani pun harus putar otak. Mereka menyedot sisa air sungai yang berjarak sekitar 1 km dari lahan menggunakan mesin pompa air. Meski lahan terairi, para petani dihadapkan pada tingginya biaya bahan bakar mesin pompa air. Setiap hari butuh biaya Rp300.000 untuk bahan bakar mesin pompa air.
7: Kalau kita penyiraman itu di 2 kali, Pak, pagi dan sore.
8: Berapa lama untuk penyiraman ini, Mas?
7: Di pagi hari itu kita membutuhkan waktu 4 jam. Di pagi hari kita mulai jam 6 sampai jam 10-an itu selesai dan lanjut lagi di sore hari dimulai dari jam 3 sampai petang itu, Pak.
4: Kemarau di wilayah Cilacap diperkirakan masih akan berlangsung hingga September mendatang. Sejak sebulan lalu, musim kemarau dan kekeringan juga melanda wilayah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sumur-sumur warga mulai mengering, air pam pun tak lancar. Warga akhirnya menggantungkan sumber air bersih dari salah satu sumur tua di Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Sejak pagi hingga sore, warga bergantian datang untuk mengambil air. Di jam-jam tertentu, warga harus menunggu air keluar dari mata air.
9: Kalau sehari bisa 10 jerigen. Ini kalau sebentar lagi, lebih banyak dari kawan-kawan ngambil. Ada yang sampai 20.
4: Warga berharap hujan segera turun agar sumur-sumur mereka kembali terisi air. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Isu ancaman PHK ribuan buruh di Jawa Timur menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik menilai skema mediasi pemerintah masih cenderung memihak kepentingan pengusaha. Namun, Disnaker Trans Jawa Timur mengatakan potensi angka ribuan PHK belum menjadi data real di lapangan.
10: Sinyal bahaya kembali berbunyi bagi sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur. Sebanyak 4.400 pekerja kini terancam gelombang pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi bisnis dan tekanan ekonomi global. Menanggapi hal ini, Disnaker Trans Jatim menyatakan angka tersebut menjadi perhatian khusus, namun bukan berarti menjadi data real di lapangan. Sejumlah langkah mitigasi akan terus dikaji dan dipersiapkan oleh pemerintah Jawa Timur.
11: Memang isu yang sudah beredar bahwa 4.400 itu adalah pra atau sebuah ancaman. Maka ancaman ini pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis. Jangan sampai kemudian PHK menjadi fakta real. Perlu diketahui, Mbak Gea, sepanjang tahun 2025, jumlah pekerja yang mengalami PHK itu kurang lebih sekitar 5.324 orang. Dari beberapa sumber mengatakan demikian. Sementara hingga pertengahan tahun 2026, saya ulangi, pertengahan 2026, jumlah yang benar-benar sudah terkena PHK baru mencapai 357. Kemudian, dari 357 ini, apakah semua bermasalah yang nantinya bermuara kepada yaitu perselisihan PHK di dinas? Saya anggap tidak. Karena hingga saat ini kebetulan kami di Bina Penegakan Hukum itu tidak ada lonjakan yang cukup signifikan terkait dengan kasus-kasus PHK. ya,